dalam ayat-ayatnya yang kemarin atau pada pekan lalu kita bahas, dan kita akan lanjutkan pembahasan itu insyaallah pada siang hari ini. Tafakkur ini suatu amalan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian Allah nyatakan dalam beberapa ayatnya, di antaranya Allah menyatakan afala yanzuruna idzal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu mau untuk melihat, merenungi terhadap ciptaan Allah al-ibil, yaitu unta. Bagaimana unta tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Naam, ikhwan tahfidz Abdul Somad bilang untuk ikhwan tidak tasmi di sini. Ya, cari tempat lain dulu sementara. Naam. Tabhatuna makanan akhar ya Ammar. Litasmi' hatta la yuwashwisha alaina. Naam, jazakumullahu khairan. Ayat yang tadi kita dengarkan bersama mengandung perintah dari Allah sebenarnya. Di mana perintah ini sebenarnya dalam konteks pengingkaran Allah kepada mereka, kaum musyrikin, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dengan menyatakan afala yanzurun. Tidaklah mereka itu, kaum kafir, kaum musyrikin, mau melihat terhadap ciptaan Allah yang satu ini, yaitu al-ibil. Di sini ada kandungan perintah dari Allah untuk kita bertafakkur. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka itu mau berjalan di muka bumi ini, berkeliling, melihat yang dengannya mereka bisa melihat, menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah melalui kebesaran-kebesaran makhluknya, ciptaannya. Sehingga jangan lupa bahwa tafakkur itu salah satu ibadah. Sampai-sampai Rasulullah juga mengingatkan dalam beberapa hadisnya untuk kita bertafakkur. Kita mengingat, kita masih tahu perintah Rasul untuk kita berziarah ke kubur. Kita masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ وَفِي رِوَيَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. Dahulu pada awal Islam aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur, karena masih masa-masa awal Islam, masa kejahilian mereka masih dekat, kebiasaan mengagungkan mayit masih tersisa pada sebagian mereka. Maka pada awal Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kata Rasulullah, silakan kalian berkunjung, berziarah ke kubur tersebut dengan syarat-syaratnya tentunya. Karena sesungguhnya berziarah ke kubur itu dapat mengingatkan kalian, tudzakkirukum, membuat kalian ingat atas akhirat, membuat kalian ingat kepada al-maut. Sehingga penting bertafakur ketika kita duduk di hadapan atau di depan rumah kita, ketika kita berjalan di jalan, kita menyaksikan berbagai macam pemandangan di hadapan kita, berbagai macam makhluk. Semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah padanya. Semuanya itu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus mengingatkan betapa kita ini lemah. Sekaligus mengingat betapa besar nikmat yang kita terima dan betapa sedikitnya atau kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa bahwa tafakkur adalah suatu ibadah yang tidak boleh dianggap remeh. Tafakkur melihat kebesaran makhluk-makhluk Allah. Pada ayat yang lalu kita telah sebutkan dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan ciptaan bumi ini
serta pergantian malam dan siang secara tertib, secara teratur, sesungguhnya pada yang seperti itu terkandung tanda-tanda kebesaran sebagai tanda dan alamat adanya Allah dan pencipta yang maha besar, yang maha agung, maha terpuji. Bagi siapa? Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki kalbu, orang-orang yang memiliki pikiran yang bisa membaca, merenungi keadaan itu. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, adalah mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri atau mereka duduk atau dengan meletakkan badannya. Naam. Ini adalah ciri-ciri ulil albab. Yadhkuruna Allah, berzikir baik dengan lisannya, berzikir dengan kalbunya, berzikir dengan anggota badannya. Itu ulul albab. Sehingga mafhum mukhalafah, paham sebaliknya adalah bahwa ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dalam bentuk ciptaan-ciptaan yang ada ini, yang ada di depan mata kita, yang setiap hari kita lihat, sebagiannya setiap hari kita dengar ayat-ayat itu. Nah, kita sekarang mendengar suara burung. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana burung itu dengan suara itu bisa memberikan isyarat kepada yang lainnya, kepada kawan-kawannya dengan isyarat-isyarat tertentu yang kawannya bisa paham. Begitu juga binatang-binatang yang lain dengan suaranya. Semua itu ada di hadapan kita, terlihat, terdengar. Pelajaran bagi kita semuanya. Bagi siapa? Ulul albab. Sebaliknya, orang yang tidak tergolong ulul albab tidak akan bisa merenungi itu semua. Tidak bisa melihat bagaimana kebesaran Allah pada makhluknya yang satu ini. Sehingga dia tidak merasa bahwa nikmat Allah telah diberikan kepadanya. Pemandangan yang hijau, indah. Bayangkan kalau seandainya Allah jadikan di hadapan kita ini pemandangan yang mengerikan. Kita berjalan di gang-gang, di sana ada kepala mayat. Di situ ada bangkai. Mayat-mayat bergelantungan. Kira-kira apa yang akan kita rasakan di dalam kalbu kita? Allah ciptakan pohon di sana hijau, di sana berbuah, yang situ kecil kemudian tumbuh. Nah, yang di sana berwarna merah, yang di sana berwarna kuning. Ini suatu nikmat. Kalau kita ingin merasakan bahwa ini adalah nikmat, menyadari bahwa ini adalah nikmat, bayangkan kalau seandainya di posisi pohon pepaya itu adalah sebuah mayat. Di pohon pering itu bambu, di sana ada bangkai. Di sebelah sana juga ular bergelantungan. Di hadapan kita berjalan gak bisa tenang. Hati kita tidak pernah merasa khusyuk. Kita merasa ketakutan terus. Luar biasa. Kita akan merasakan betapa nikmat yang sangat besar. Siapa yang bisa merasakan nikmat ini? Siapa yang bisa merenungi nikmat ini? Yang kemudian melahirkan syukur, melahirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkurunallah. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah dengan lisannya, berzikir kepada Allah dengan kalbunya, berzikir kepada Allah dengan anggota badannya. Sehingga lisannya tidak pernah lepas dari zikir. Mengucapkan subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Sehingga dia tidak sempat untuk dia terlalu banyak membuang pikirannya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam perkara yang melanggar perintah Allah, kemaksiatan kepada Allah. Tidak sempat dia. Tidak sempat lagi dia berbicara tentang atau merenungi orang-orang yang pernah menyakiti hatinya dalam urusan dunia. Tidak sempat dia. Karena nikmat ini terlalu banyak untuk cepat-cepat dia bersyukur kepada Allah. Itu para ulul albab. Tidak sempat kita berseteru dalam urusan dunia, jauh dari urusan agama. Tidak sempat kita. Tidak kita berpikir lagi untuk kita marah kepada orang bukan karena urusan agama. Tersinggung kepada orang bukan urusan agama. Karena urusan-urusan pribadi.
Semua itu pelajaran bagi kita semuanya. Nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?"

Dia taat. Bayangkan kalau onta itu memberontak, sehingga apa yang ada di punggungnya dilemparkan oleh dia. Setiap onta begitu tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa lagi dia ditaruh di atas punggungnya. Barang-barang perdagangan atau kebutuhan-kebutuhan keseharian membawa air. Mungkin di depan kita tidak ada onta sekarang, tapi kita melihat binatang yang lainnya. Sapi yang begitu besar itu, ya, kalau dia mau banting kita bisa. Tapi subhanallah, Allah jadikan seekor sapi yang kokoh itu tunduk, mengikuti kemauan kita. Walaupun bebannya sedang, tuh lihat orang yang mengangkut bata pakai gerobak itu, ya, sapinya itu sakit. Tapi sayang, kebanyakan kita tidak bisa melihat itu. Walaupun itu zalim, ya, suatu kezaliman kalau sampai berlebihan bebannya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa'ahsinu, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan untuk kita ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Maka berbuatlah kalian ihsan, berbuatlah kalian baik. Kemudian Allah lanjutkan, wa inas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka juga mau melihat kepada bangunan langit yang Allah angkat tinggi sekali? Langit yang begitu rapihnya, ya, antum lihat. Allah menegaskan di dalam ayat yang lainnya, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah mereka itu mau lihat kepada langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami bangun dan kami tinggikan? Wa zayyannaha, dan juga kami beri perhiasan dengan bintang-bintang. Bagaimana kalau antum melihat kita dipersaksikan di langit sana, gambar mayat tengkorak, mau lihat ke sana mayat lagi, Allah jadikan bintang, bulan terbit dengan sinarnya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah, maha banyak kebaikannya, yang telah menjadikan pada bangunan langit itu burujan, bintang-bintang yang bergemerlapan, sirajan sebagai penerang bagi yang ada di bumi, wa qamaran munira, dan bulan yang bersinar indah. Luar biasa. Allah nyatakan dalam ayat yang tadi saya sebutkan, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Perhatikan langit yang tidak ada sedikit pun retak badannya. Kalau dia melihat genteng baru bangun kelihatannya rapi, enggak taunya bocor. Padahal setengah mati bangunnya. Sekian orang ini lempar gentengnya, ini yang disun reng-rengnya setengah mati disusun. Ternyata begitu hujan pertama bocor. Kena angin sedikit berubah dia. Ada yang naik ini berubah. Tapi langit, nah, tidak ada sedikit pun celah padanya. Wa ma laha min furuj. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita duduk di depan sana, ya, sore hari kita lihat lagi. Di malam hari kita lihat, subhanallah. Subhanallah. Itu akan menghilangkan berbagai macam penyakit, akan menghilangkan berbagai macam pikiran gundah gulana di dalam kalbu, akan menambah iman. Iman itu akan naik terus, terus, terus naik. Ambisi duniawinya hilang. Jangan tiap hari mikir besok mau kerja apa, ya, besok berapa yang mau saya pasarkan, berapa bungkus yang mau saya buat, ini, itu. Nah, hilang itu semua. Duduk, lihat pohon, subhanallah, cabangnya yang ini begini bentuknya, tapi semua itu, yang ini kokoh, yang itu agak lembut. Subhanallah. Ini semua akan menambah iman, akan membuat kalbu kita ini lembut. Ketika dibacakan ayat, tersentuh. Ketika dibacakan Al-Quran, bergetar hati kita. Mata kita pun akan menetes ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan

0: salah satu bab penting yang tidak bisa dianggap remeh dan bisa menyinari, mencahayai pembahasan-pembahasan pada bab-bab yang berikutnya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sempatkan. Ada waktu kita duduk bertafakur. Oleh karena itu di dalam surat Ali Imran yang tadi kita dengarkan bersama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah dengan lisannya, dengan kalbunya dan anggota badannya, baik dalam keadaan berdiri mereka berzikir, ketika duduk mereka berzikir, tidak mampu berdiri ataupun berduduk, dia berbaring sambil berzikir kepada Allah, walaupun sholat sekalipun dalam keadaan dia tidak mampu berdiri, dia tetap duduk, tetap melakukan sholat mengingat kepada Allah. Tidak mampu duduk karena sakit, tidak tahan dia duduk lama, silakan berbaring. Dan seterusnya. Kemudian Allah menyatakan, yadwa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu ulul albab, selalu bertafakkur tentang adanya ciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di kedua ciptaan ini tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini hasilnya. Ini natijah yang keluar, dihasilkan dari tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia sadar, dia menyatakan ya Rabb, ya Rabbana. Dia tidak menyatakan ya Allah. Dia mengucapkan ya Rabbana karena dia sadar bahwa ini adalah Rabb, sang Khalik, sang pencipta, sang pemilik dan pengaturnya. Semuanya dia lihat. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini semua sia-sia ya Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah seluruh yang ada di muka langit, di langit dan di bumi ini kecuali semua itu datang tunduk kepada Allah sebagai hamba. Tidak sia-sia ya Allah kau ciptakan ini. Ini hasilnya tafakkur. Dia sadar. Melihat dirinya ya Allah, diri anak ini. Nah, kemarin anak sakit, sekarang disembuhkan sama Allah. Kemarin saya berjalan di atas tanah itu kena batu, ternyata kaki saya sakit. Ketika saya naik sepeda motor, kena angin, saya masuk angin. Kenapa saya sombong? Kenapa saya mau menang sendiri? Saya yang lemah seperti ini. Dia sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, qina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah dari segala sifat kekurangan. Maha suci engkau dan maha bersih engkau ya Allah dari segala sifat kekurangan, celah, aib. Tidak pantas bagi Allah untuk dijadikan baginya tandingan. Ketika kita melihat kebesaran Allah yang seperti ini. Maha suci engkau ya Allah. Selama ini aku telah berbuat dosa. Maha suci engkau ya Allah yang maha melihat. Maha suci engkau ya Allah yang maha mendengar. Selama ini aku telah berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak engkau ridhai. Aku telah berbuat ghibah. Aku telah berbuat namimah. Aku berkata sombong. Maha suci engkau wahai As-Sami'ul Alim yang maha mengetahui, selama ini kalbuku selalu ditimpa oleh riya. Padahal tidak pantas aku seperti ini. Engkau yang maha besar, seluruh makhluknya yang jauh lebih besar dari aku, langit, bumi, gunung, semuanya tunduk kepada Allah dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hasil daripada tafakkur. Tafakkur yang melahirkan ibadah. Tafakkur yang melahirkan syukur. Tafakkur yang melahirkan sujud dan ruku. Tafakkur yang melahirkan untuk dia tetap mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tafakkur seperti tafakkurnya orang-orang iling-iling ya, agama kepercayaan, atau tafakkurnya sufi yang kemudian menyatakan haddadzani qalbi an rabbi, telah diberitakan kepadaku melalui kalbuku ini langsung dari Allah sehingga enggak perlu belajar. Nah, bertambah dia untuk mengetahui tentang syariat Allah. Tidak seperti tafakurnya orang-orang ahli filsafat yang kemudian melahirkan pemikiran, sudahlah, tidak penting sujud ruku, yang penting qalbu. Nah, ada tulisan di jalan, tulisannya sholatlah hatiku. Saya lagi perjalanan pulang dari arah Surabaya waktu itu. Di tengah jalan ada di tembok tulisan itu, besar sekali. Salatlah hatiku. Kata-kata ini bukan kata-kata yang seperti itu. Tanpa ada makna. Kalimat ini diucapkan oleh beberapa tokoh yang menghimbau umat ini untuk berkeyakinan-keyakinan kepercayaan. Kejawen, iling-iling. Jadi kalau mau sholat gak perlu Allahu Akbar, apa itu cuma gerakan badan. Yang penting kolbu. Kolbu dia berpikir, kolbu dia bertafakur, kolbu dia merenung. Itu sudah sholat. Ini suatu kekufuran. Ini bukan tafakurnya ulul albab. Bukan tafakkur yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya malam dan siang silih berganti. Malam dengan kegelapannya, siang dengan cahayanya. Pada kedua ayat ini ada tanda-tanda bagi siapa? Liman arada an yadhakkara. Bagi orang-orang yang mau untuk ingat dan berzikir. Au arada syukur, dan orang-orang yang mau bersyukur. Jadi tafakkur yang melahirkan zikir, tafakkur yang melahirkan ibadah, tafakkur yang melahirkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini buat saya pribadi, kemudian buat antum semuanya. Sudahkah kita pernah bertafakkur? Atau setelah kita pulang dari kajian ini, kemudian kita memikirkan lagi perdagangan, kita memikirkan lagi keluarga, kita memikirkan lagi apa yang mau dikerjakan lagi. Terus, enggak pernah kita duduk sebentar berpikir kepada Allah sambil bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian berdoa, faqina adzaban nar. Rakina azab an-nar, ya Allah, jauhkan aku dari azab an-nar. Jauhkan. Ini tafakkur yang terpuji. Tafakkur yang terpuji. Kemudian, dalam surat yang tadi kita dengarkan bersama, dalam surat Al-Ghashiyah yang sering dibaca, dalam surat dalam sholat Jumat, wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Dan tidaklah kalian ini atau mereka itu melihat bagaimana gunung-gunung itu Allah pancarkan di muka bumi. Apa fungsinya? Fungsi adanya gunung-gunung ini, wa ja'ala fiha rawasiya an tamida bihim. Yani agar bumi ini dalam keadaan teratur, dipancak, ditancapkannya gunung itu, di antara fungsinya supaya bumi ini tetap dalam keadaan kokoh, tidak goyang ke sana kemari. Ini fungsinya. Bayangkan kalau bumi ini sebentar gerak ke sana, gerak ke sini. Nah, tidak apa? Stabil pergerakannya. Jangankan sampai enggak stabil geraknya. Goyang aja sedikit di satu daerah aja. Nah, korbannya sudah luar biasa. Digerakkan saja sedikit sama Allah, yang katanya orang sekarang lempengan-lempengan bumi bergerak. Ya. Terjadi gempa di Jogja, ya. Dengan sekian dahsyatnya itu, mungkin di pulau lain kayak Sumatera tidak merasakannya. Ya. Di sebagian Jawa merasakan, tetapi tidak sebesar di sana. Itu sudah ribuan orang meninggal dunia. Ribuan orang. Nah, kalau antum saksikan bagaimana kejadian di Jogja, yang saya saksikan dengan dua mata ini, ya, pakai gerobak, ya, orang mati di sini, mati, mati. Ya Allah, lemahnya, lemah. Yang kemarin dia berselisih dengan tetangganya, yang satu sudah mati, yang satu di rumah sakit. Yang kemarin dia berbuat sombong, merendahkan saudaranya, ternyata dia hancur. Maka kita pun sekarang, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang tiap hari hanya bisa mendengar atau mengikuti berita tanpa mengambil apa ibrah. Tidak bisa kita bertafakur. Kita ambil pelajaran. Jangan-jangan kita nanti. Jangan-jangan kita. Na'udzubillah, jangan-jangan nanti malam kita tidur bersama anak dan istri kita di rumah dalam keadaan lelap, tiba-tiba gempa jatuh. Kapan kita mau bertobat? Masihkah kita akan memikirkan, mengedepankan berambisi dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau membuat kita lupa terhadap akhirat, lupa terhadap zikrullah. Ini semua pelajaran bagi kita ikhwani fiddin, azan Allah wa iyyakum. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan tidaklah mereka itu mau melihat, bertafakur bagaimana bumi itu Allah hamparkan. Allah menyatakan dalam ayat lain, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan bumi, kata Allah, kami hamparkan bumi tersebut sehingga kita enak berjalan. Bayangkan kalau bumi ini setiap 50 meter jurang dalam. Jurang dalam. Setengah mati kita mau lewat. Setengah mati kita mau berjalan. Allah jadikan hamparan. Ya sedikit-sedikit kadang-kadang butuh faktor diluruskan. Bagi yang masih kurang diluruskan. Tetapi itu semua Allah jadikan dengan penuh kenikmatan. Dengan penuh hikmah. Maka ikhwani fiddin azan ya wa iyyakum, bab ini sekali lagi diletakkan oleh penulisnya dalam rangka agar kita ini mau bertafakur. Tetapi memang tidak cukup waktu untuk kita membicarakan satu persatu. Ketika saya tadi menyebutkan beberapa jenis makhluk Allah, beberapa jenis hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Saya lihat jam habis ini duhur, habis ini duhur. Padahal yang mau disebutkan masih banyak. Jangankan duhur, katakan jam itu sudah mati dan matahari tidak bergerak. Ya. Kita merasa masih jam 11:30 terus. Ya. Allah perpanjang sebulan, tidak cukup untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah SWT. Menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah. Tidak cukup waktu, apalagi cuma buku setebal ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Dalam ayat lain Allah menyatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru min ba'dihi yamuddu sab'atu abhur ma nafidat kalimatu Allah. Kalau seandainya apa yang ada di muka bumi ini dari berbagai macam pohon, kita hitung itu pohon, ada berapa? Coba saya tunggu, saya kasih waktu 1 bulan untuk menghitung pohon yang ada di sekitar kita ini. Siapa yang mampu? Nah, 1 RW aja. Dihitung semua pohon, semua jenis pohon. Kalau kata Allah, segala bentuk pohon yang ada di muka bumi Allah dijadikan sebagai pena, wal bahru, dan lautan, kemudian di balik lautan itu 7 samudra lainnya dibentangkan, dijadikan sebagai timsa. Bayangkan, gak usah jauh-jauh pergi ke lautan, antum lihat bak kamar mandi yang paling besar, pikirkan itu sebagai apa? Tintanya, kemudian antum menulis dengan tinta sebesar bak kamar mandi, menulis. Nah, kira-kira berapa jilid buku dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan tinta sebesar bak apa kamar mandi? Nah. Ini Allah nyatakan samudra atau lautan dibentangkan di balik itu 7 samudra berikutnya dijadikan sebagai tinta untuk menulis tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan Adam di tanah, kemudian Allah beri itu, kemudian dia bisa berpikir, bisa berbicara. Coba ini semua af'alullah, kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian Allah ciptakan bumi, bumi di sebelah sana ada airnya. Ketika digali muncul air, ternyata di situ pohon muncul. Di sebelah sini pertumbuhan ini bisa tumbuh, di daerah sini nggak bisa tumbuh. Allah atur semuanya. Kita mau berbicara ini semua dicatat. Satu persatu, lautan plus 7 samudra berikutnya dibentangkan tidak cukup. Ini Allah yang menyatakan. Kalau tidak percaya, coba saya kasih cinta 1 gelas. Jangan 1 lautan. Nah, tulis kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, itu pakai lana. Kalau model sekarang kan diisi. Kamu pakai apa? Mau pakai komputer, tinggal isi tintanya sebesar ini, ya, nanti di print, nah, tulis 1. Allah menciptakan lautan yang pasti ternyata di situ ada danau sungai yang airnya enak. Di dalam lautan ada ikan, ikan itu ada ikan paus, ada ikan biru, ada ikan tongkol, ada ikan teri. Apa lagi? Nggak nyandak sudah. Buka kamus lagi jenis-jenis ikan. Tulisnya, tulisnya. Semua makan ikan paus, tapi ikan paus juga kadang-kadang makan ini, ikan hiu makan ini. Kecepatannya sekian. Daya ciumnya itu wajib tak tahu baik. Daya ciumnya ikan hiu itu sekian. Nah, dia mampu mencium ada bau darah di sana. Tulis. Di sebelahnya dia sambil minum teh kan. Minum teh. Aduh, tehnya buahnya di mana ya? Gitarnya di mana? Bagaimana dia bisa tumbuh? Bagaimana dia? Akhirnya dia terus kan. Tintanya sudah habis, nah dianya sudah nggak tahu di mana. Mandi aja nggak sempat mandi. Nah, mau mandi masuk kamar mandi ada air lagi. Waduh, wazalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Wazalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan telah kami turunkan dari langit air yang penuh barokah. Bingung dia, mau mana sekarang? Mau makan nasi? Oh, nasi ini juga. Padi, diciptakan malah kecil, kemudian tumbuh, hijau-hijau kuning. Kemudian dia merunduk, kemudian. Walhasil dia tidak bisa keluar dari ciptaan Allah dan dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah kita bertafakur? Maukah kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga, sekali lagi dari pelajaran ini kita mengambil faedah penting. Bahwa merenung, bertafakur tentang ciptaan Allah merupakan salah satu ibadah yang diperintah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka min fadlik, kajian ini jangan sampai hanya sekedar wacana atau tambahan wawasan. Tambahan wawasan saja, nah, dikumpulkan dengerin kasetnya lagi, wawasan aja jangan. Tapi coba kita beramal, kita mencoba untuk menerapkan. Keluar dari majelis ini, duduk sambil menunggu azan, melihat bagaimana genteng itu. Subhanallah, tahanlah itu ya. Ternyata bisa jadi genteng. Luar biasa, betapa besarnya Allah. Nah, kemudian sinarnya masih masuk, berarti ada celah di situ. Subhanallah, langitnya ada celah. Nah, subhanallah. Sudah itu berdiri. Untuk merenungi semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah dengan seperti itu, kita ini terjaga dari berbagai macam fitnah. Kita ini terjaga dari berbagai macam gemerlapnya dunia. Kita ini terjaga dari berbagai macam kemaksiatan. Kita terjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak sempat kita ini untuk berbuat riba. Tidak sempat. Tidak sempat, apalagi kita berbuat namimah dan bukhtan. Ini pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan Allah beri taufik kita untuk beramal dengannya. Enam, ada pengumuman. Ini juga terkait dengan tafakur dan syukur, bahwa kepada seluruh ikhwan, seluruh teman-teman, ikhwan ya, kalau saya membilang kepada seluruh ikhwan, ya, bukan berarti saudara-saudara kita yang ada di jalan karena bukan ikhwan kita, bukan berarti begitu ya, ikhwan kita juga. Yang ada di pasar, muslimin kan ini? Muslimin, nah, itu saudara kita, ikhwan juga. Jangan sampai istilah ikhwan hanya khusus antar kita juga. Ini penting, setiap saya menyebutkan ikhwan akhirnya alergi dengan kalimat ini. Tahu alergi? Nah, kenapa? Khawatir melahirkan pemikiran hizbiyah. Nah, berarti yang itu bukan ikhwan. Nah, begitu juga akhwat. Ibu-ibu itu ya, yang jualan kue, ya. Muslimin itu juga akhwat kita. Sehingga tolong istilah-istilah seperti ini pertama jangan dipahami dengan skop yang tinggi. Yang kedua bahwa semua adalah ikhwan fillah. Kemudian sekali lagi mengingatkan kepada seluruh tullab ya, talib dan talibah, seluruh pelajar dan pelajar. Nah, kan kalau ini gitu, putri. Pelajar wan dan pelajar wati. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa seluruh catatan dirapikan. Makanya ini juga dirapikan. Enak kan? Nah, dirapikan. Jangan kalah semangat dengan kita merapikan nota dan bon-bon. Ya.
1: Pembukuannya bagus,
0: masya Allah. Bon yang itu beli nota bagus. Tanggalnya dicatat. Ya. Antum kalau nulis ilmu dicatat enggak tanggalnya? Hah? Ada tanggalnya. Ini, nah, oh ini yang tadi dibagi sekian, ini terinci menjadi sekian tanggalnya ini. Nah, gitu. Kayak menulis pun tanggal sekian, pengambilan setengah dusin, yang ini satu dusin. Nah, A sekian total. Lebih dari itu, ini ilmu, syariat ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul. Dijaga ayat-ayat tadi, ditulis. Kemudian juga dalam pelajaran yang lainnya, kita bertauhid dan Umdatul Ahkam. Tolong semua ikhwan, akhwat, dalam tanda kutip, mencatat atau merapikan catatan. Akan ada pemeriksaan, ya, akan ada pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu akan terjadi pada Allah. Karena Allah sudah menyatakan inna 'alaikum lahafidzin kiraman katibin. Jadi kalian itu ada para malaikat malaikat pencatat amal kata Allah. Ya, jangan Allah diberikan terus. Jadi serahkan pencatatannya kepada para malaikat supaya dicatat bahwa itu amalan baik atau bukan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepada seluruh yang hadir untuk murajaah, mengkaji, mempelajari kembali di rumah dengan keluarga, dengan putra dan putri, tidak punya putra, tidak punya keluarga, misalkan tetangga.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tahdzir dan rudud. Terkhusus yang berkaitan dengan pentingnya permasalahan ini, pentingnya mempelajari kitab-kitab rudud. Kita mengetahui rudud, bantahan, membantah kebatilan, membantah kesalahan dan kekeliruan. Ini semuanya merupakan bagian dari apa yang ada dalam Al-Quran dan bahkan bantahan terhadap orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan kebatilan. Ini, hal ini dilakukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum musyrikin ataupun ahlul kitab ataupun orang-orang munafik. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan bacakan sebagian saja karena memang makomnya atau pembahasan ini sifatnya berseri dan ringkas. Di antaranya apa yang Allah bantah dari ucapan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyebutkan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata Ahlul Kitab, kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali pada hanya pada hari-hari yang sedikit saja, ma'dudah. Hari-hari yang sudah hanya terbilang sedikit. Yaitu yang mereka maukan yaitu hari-hari ketika mereka melakukan peribadatan kepada ijil, kepada patung sapi yang dibawa oleh Samiri. Maka Allah membantah, kul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kali ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Masail Jahiliyah. Qala Syekh hafizahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, ya, al-Yahudu wa al-Nasara ya'tamiduna ala al-amani al-kadhibati wa yatamannawna ala Allahi al-amaniya kama zakara Allah ta'ala anhum annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi dan Nasara ini berpatokan atau bersandar kepada angan-angan dusta. Mereka berangan-angan tentang Allah dengan berbagai angan-angan dusta. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali pada hari-hari, hanya pada hari-hari sedikit saja. Qala Syekh hiya ayyamu ibadatihim lil ijl bizamihim, yaitu hari-hari peribadatan mereka kepada patung sapi tersebut menurut dugaan mereka, yaitu peribadatan kepada patung sapi itu sesuatu yang benar atau dugaan mereka bahwa ibadah terhadap sapi itu kemudian mereka dihukum hanya dengan di hari-hari itu saja. Apa kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, faraddallahu alaihim biqoulihi qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Coba kita perhatikan di sini kata Syekh, maka Allah merad, membantah mereka dengan firman-Nya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 80, lanjutan dari firman Allah tadi itu, ucapan Ahlul Kitab. Katakanlah, apa kalian menjadikan di sisi Allah itu ada sebuah perjanjian yang dimana tidak mungkin Allah akan menyelisihi perjanjiannya? Atau kalian ini hanya berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya? Nah, Syekh ulangi lagi, fahadha raddun ala qawlihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ini merupakan bantahan dari Allah atas ucapan mereka yang tadi itu, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali pada hanya pada hari-hari yang sedikit saja. Kemudian Syekh melanjutkan apa? Kama radda alaihim fi surati Ali Imran. Coba kita perhatikan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengulang lagi, sebagaimana Allah membantah mereka di dalam surat Ali Imran. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa tawalla fariqu minhum wa hum mu'ridun. Naam. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka diajak, diseru kepada Kitabullah untuk kemudian Alkitab, Kitab Allah ini menjadi hukum antara mereka. Sumetawala fariqum minhum wa hum muridun. Kemudian ternyata ada sekelompok dari mereka yang berpaling, dalam kondisi mereka enggan berpaling untuk berhukum kepada Kitabullah. Nah, kemudian zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian ini karena mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari hitungan yang sedikit saja. Nah, maka waqala ta'ala laisa bi amanikum wala amani ahli kitab ila akhir ayat. Dan bukan dengan angan-angan kalian ataupun angan-angan ahli kitab. Syahidnya di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah yang membantah. Dan memang ini secara kenyataan sekian ayat dalam Al-Quran Allah membantah ahli kitab, orang-orang munafik ataupun orang-orang musyrikin. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika membantah ucapan Yahudi, waqalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ayat ini dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Hulat aidihim walu'inu bima qalu, bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka telah dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang terbuka, Allah menginfakkan, memberi siapa saja, memberikan karunia sebagaimana yang Allah kehendaki. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, syahidnya di sini, bagaimana beliau secara nas menyebutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qad raddallahu 'azza wa jalla 'alaihim ma qalu wa qabalahum fi ma ikhtalafu wa aftaruhu wa antafaku fa qala ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Apa kata al-Imam Ibnu Katsir? Maka Allah membantah 'azza wa jalla, membantah orang-orang Yahudi, membantah mereka atas apa yang mereka ucapkan. Membantah. Sehingga barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membantah kebatilan, membantah kemungkaran, membantah kesalahan itu bukan hanya sekedar dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, para a'immah. Artinya bukan hanya dilakukan oleh kalangan makhluk saja, bahkan Al-Khaliq Al-Hakim yang maha bijaksana, Zat yang maha Ar-Rahim, yang maha pemurah, Zat yang memiliki nama-nama yang indah dan baik, pada puncak keindahannya memiliki sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Ternyata Zat yang seperti ini pun melakukan rudud. Sehingga tidak mengherankan Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala dalam sebuah syarit yang disebarluaskan juga oleh situs Mirasul Anbiya, audio ini kurang lebih berjudul Ar-Rad 'alal mukhalif min usulil Islam wa min a'dhamil qurubat wa min a'dhami anwa'il jihad. Nah, ini judulnya dan isinya ucapan Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala demikian. Beliau mengatakan fa innar radda 'alal mukhalif min usuli hadzal din. Membantah orang yang menyelisihi, yang menyelisihi apa yang datang dari agama ini, ini merupakan bagian dari pokok perkara agama Islam. Jadi ini bagian dari usul. Sehingga dari sini kita mengetahui betapa pentingnya permasalahan ini. Bahkan wa min a'dhamil qurubat sebagai disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan beliau nukilkan juga wa min a'dhami anwa'il jihad. Dan jihad termasuk jihad yang paling agung, jenis jihad yang paling mulia. Artinya ketika rudud masuk juga dalam hal ini tahdzir, ini menjadi perkara yang ibadah, termasuk bentuk pendekatan ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ditanya tentang betapa urgennya, betapa pentingnya permasalahan ini. Nah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau jilid 5 halaman 203, qala fal wajib ala ulama'il muslimin tawdihul haqiqati wa munaqashatu kulli jama'atin aw jam'iyyatin wa nushul jami' bi an yasiru 'ala al-khatti alladhi rasamahu Allahu li'ibadihi wada'a ilaihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syekh bin Baz rahimahullah dalam majmu' fatwa jilid 5 halaman 203, yang wajib atas ulama kaum muslimin untuk menjelaskan hakikat, untuk kemudian mendiskusikan dan berdialog dengan setiap jamaah, setiap kelompok atau jam'iyah, yayasan atau organisasi, dan menasihati seluruhnya agar mereka berjalan di atas garis yang telah Allah gariskan untuk para hamba-hambanya, di atas garis, di atas jalan yang an-nabi, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya, mengajak dan menyeru kepadanya. Qala wa man tajawaza hadza aw istamarra fi inadihi lima salihi aw lima saliha syakhsiyatin aw lima qasida la ya'lamuha illallah fa innal wajib at-tashhir bihi wat tahdhir minhu mimman 'arafa al-haqiqah. Maka Syekh bin Baz, barang siapa yang melampaui batas dari perkara ini, dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dan kekeh terus menerus menentang, entah itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau untuk tujuan-tujuan yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah, apa kata Syekh bin Baz? Fa innal wajib at-tashhir bihi wa tahdhir minhu mimman 'arafa al-haqiqah. Maka yang wajib adalah mentashhir, mempopulerkan, menyebarluaskan kesalahan ini yang ditemui pada kelompok-kelompok tersebut atau organisasi-organisasi yang ada, dan juga tahdhir minhu, mentahdhir dari kesalahan tersebut dari orang-orang yang mengetahui, yang memang mengetahui hakikatnya. Sehingga ketika orang mengetahui hakikat sebuah kesalahan, wajib bagi dia untuk mentahdhir, menyebarluaskan kepada kaum muslimin. Qala hatta yatajannaban nasu tariqahum, agar manusia itu menjauh dari metodenya mereka. Wa hatta la yadkhula ma'ahum man la ya'rifu haqiqata amrihim fayudilluhu wa yasrifuhu 'anit tariqil mustaqim alladhi amarana Allahu bittiba'ihi fi qawlihi jalla wa 'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Coba kita perhatikan. Kata Syekh, apa tujuan tahdzir? Tujuan untuk kesalahan dan jamaah atau organisasi tersebut disebarluaskan, ditahdzir agar manusia menghindar, menjauh dari metodenya mereka, agar tidak ada seorang pun yang masuk bersama mereka dari orang-orang yang tidak tahu hakikat perkara mereka. Yang dengan itu akhirnya mereka bisa menyesatkan orang tersebut, bisa memalingkan orang tersebut dari at-tariqil mustaqim, dari jalan yang lurus, dari as-siratal mustaqim, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut di dalam firman-Nya jalla wa ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah yang Allah wasiatkan dengannya agar kalian bertakwa. Sehingga penting tahdzir. Bantahan itu penting. Di antara sisi pentingnya apa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam As-Sawa'iqul Mursalah, jilid 1 halaman 315, qala wa ma'lum annahu idza izdawaja at-takallum bil batil was-sukut an bayanil haqq tawallada min bainihima jahlul haqqi wa idlalul khalqi. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, dan telah diketahui bahwasannya apabila tercampur menjadi satu antara berbicara ucapan yang batil tercampur dengan diam dari hak. Jadi kalau ada pembicaraan yang batil ketemu jadi satu tercampur dengan as-sukut an bayanil haq, diam dari menjelaskan al-haq, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tawallada min bainihima jahlul haq wa idlalul khalqi, akan memunculkan antara percampuran ini apa? Kebodohan terhadap al-haq dan penyesatan umat manusia. Nah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ketika menyebut tentang Bani Israel, ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka Bani Israel itu dahulu apa? Tidak saling mengingkari atas kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang dahulu mereka lakukan. Ini ayat ini dikomentari oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang beliau sebutkan dalam majmu' fatwa beliau, yang disebutkan dalam majmu' fatwa beliau jilid 2 halaman 308, qala al-wajib ala hadhihi al-ummah wa ulama'il ummah an yunkirul munkar wa la yahtakiru bid'atan abadan la yajuzu at-tahawun fi ayyi bid'atin la budda min inkariha. Yang wajib atas umat ini, yang wajib atas ulama umat ini untuk mengingkari kemungkaran. Bukankah bantahan ini bagian dari ingkar mungkar? Bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Bani Israel ini sangat buruk. Ada kemungkaran enggak diingkari, enggak dibantah, diam seperti itu. Kata Syekh Rabi rahimahullahu taala, yang wajib atas umat ini dan ulama umat ini apa? Mengingkari kemungkaran dan jangan meremehkan sebuah kebid'ahan sama sekali. Dan tidak boleh untuk mengentengkan, bergampang-gampangan dalam bid'ah apapun. La budda min ingkariha, yang harus diingkari. Nah, ini semakin menunjukkan betapa rudud, tahdzir, ini bagian dari nasihat, bagian dari ingkar mungkar, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Syekhul Islam Dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 19 halaman 233 menyebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahriful ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wilul jahilin wa ta'wilal jahilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ini dibawa pada setiap generasinya orang-orang adilnya dari kalangan para ulama, yang mereka ini meniadakan, menghapus tahriful ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, wantihalal mubtilin, dan madhab atau keyakinan-keyakinan orang-orang yang batil, pelau kebatilan, wa ta'wilal jahilin, dan ta'wil-ta'wil orang yang jahil, para ulama pada setiap generasinya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maksud anna hadhil ummata walillahil hamdu lam yazal fiha man yatafattanu lima fi kalami ahl batil minal batil wa yarudduhu. Ini wal maksud, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya umat ini walillahil hamd, segala puji bagi Allah, akan senantiasa ada pada umat ini orang yang cerdas, punya perhatian, bisa mengetahui dari ucapan ahlul batil. Apa maksudnya? Apa? Bisa cerdas memahami, mencerna, tidak lalai dari kebatilannya. Wayarudduhu, dan membantah kebatilan tersebut. 6. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak sebetulnya kalam para ulama yang menjelaskan tentang pentingnya permasalahan rudud, pentingnya permasalahan tahdzir. Kita enggak tidak terbayang apabila rudud atau tahdzir ini ditiadakan, bagaimana agama ini, kemurnian agama ini akan terjaga. Seperti itu. Setiap ada orang yang berbicara kebatilan, diam, gak dibantah, gak diingatkan manusia. Dalam urusan dunia, kalau yang demikian ini terjadi, orang-orang itu pasti akan membantah. Gak boleh kita diam. Coba dalam urusan dunia saja, mereka itu, manusia itu saling berdiskusi, saling bantah-membantah, saling menjelaskan. Bahkan kalau ada yang namanya pelaku, ini dalam urusan dunia ya, entah malingnya, entah koruptornya, entah penjambret, entah yang lainnya, itu sudah orang akan sangat paham, ini orang harus diwaspadai, ini orang harus dijelaskan, ini orang harus ditunjukkan. Kan demikian kenyataannya. Maling, mana ada orang akan diam dari orang yang melakukan pencurian? Pasti akan mengatakan, hati-hati ini pencuri, hati-hati ini pencuri. Seperti itu. Lantas kenapa dalam urusan agama kita tidak mau tahdzir? Kita tidak mau membantah kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang dijelaskan oleh para ulama tentang permasalahan ar-rudud, bantahan, apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fatawa Al-Jaliyah. Beliau menjelaskan bantahan itu sudah dilakukan oleh siapa dan terus dilakukan oleh siapa. Qala rahimahullah, waqad tawallallahu azza wa jal ar-radda ala ahlil batil fil Qur'an. Coba kita perhatikan. Sungguh Allah telah melakukan yang langsung mengatasi, yang langsung bangun atau melakukan bantahan itu Allah Subhanahu wa taala, membantah terhadap ahlul batil di dalam Al-Qur'an. Qala war rasul sallallahu alaihi wasallam radda alaihim fis sunnah biwasitatil wahyi. Berjuga Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membantah ahlul batil di dalam as-sunnah dengan melalui perantara wahyu. Qala was-sahabatu raddu kadzalik. Begitu pula dengan para sahabat, mereka juga melakukan bantahan. Qala wattabi'una wa man ba'dahum. Begitu pula para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Wa qad ulifat kutubun fir raddi 'alaihim la tuhsa min ahli sunnati wal jamaah. Dan sungguh telah ditulis kitab-kitab bantahan terhadap ahlul batil yang tidak bisa dihitung. Artinya banyak sekali kitab-kitab bantahan ini. Karena demikianlah manhaj ahlus sunnah, manhaj yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan inilah yang Allah lakukan sendiri, membantah ahlul batil sebagaimana kita sebutkan, bukan hanya dari kalangan makhluk, bahkan al-khaliq. Coba kita lihat kata syekh, waqad tawallallah azza wa jal ar-rad ala ahl batil fil Quran. Allah sendiri yang langsung menangani, artinya langsung membantah terhadap pelaku kebatilan di dalam Al-Quran. Kemudian Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah melanjutkan, misal kutubil Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi wa ghairihim. Seperti kitab-kitabnya Al-Imam Ahmad, Usulus Sunnahnya Al-Imam Ahmad, ini isinya bantahan-bantahan. Ibn Khuzaimah, Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi terhadap Rad Al-Jahmiyah, bantahan Jahmiyah, dan yang selain mereka. Qala summa ba'dahum Ahlus Sunnah ma zalu yaruddun. Coba kita perhatikan. Dan setelah mereka para imam tersebut, Ahlus Sunnah terus melakukan bantahan-bantahan. Hatta ja'a zamanu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai datang zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim, dan juga Ibnul Qayyim. Faraddu rududan katsiratan la yustata'u hasruha illa bimasyaqqah. Bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga murid beliau Ibnul Qayyim melakukan bantahan dengan bantahan yang sangat banyak, yang susah untuk dihitung kecuali dengan masyaqqah. Susah payah kita untuk menghitungnya. Kalau belum bisa menghitungnya dengan susah payah. Syekhul Islam bagaimana bantahan terhadap Syiah? Minhajus Sunnah Nabawiyah, ini kan bantahan terhadap Syiah Qadariyah. Seperti itu. Ar-Rad al-Akhna'i dan yang lainnya. Bahkan kitab Al-Aqidah, Al-Aqidah al-Wasithiyah, ini isinya bantahan dalam permasalahan asma wa sifat dan yang lainnya dari perkara-perkara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Ahmad bin Yahya Najmi melanjutkan, wa kadzalika fi zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Watalamidatuhu wala yazalu ahlu sunnah yarudduna ala ahli bid'ah fi kulli zaman wa makan. Sampai datang zamannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan murid-muridnya, kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan terus ahlu sunnah itu membantah ahli bid'ah pada setiap zaman dan setiap tempat. Maka ketika kita mengklaim bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka mau tidak mau harus kita memberikan, mencurahkan perhatian, mempelajari kitab-kitab bantahan yang ditulis oleh para ulama kita. Begitu pula apa yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Ketika ditanya Fadilatul Syekh, ini juga dalam Fatawa Al-Jaliyah jilid 2 halaman 22. Fadilatul Syekh, ma ra'yukum fi man yaqul la yanbaghi lil ulama an yarudda ba'dhum ala ba'd fi hadzal waqti li'an hadza yuqawwi syaukatal a'da' wa yashukku as-saff. Sampai seterusnya pertanyaannya lumayan agak panjang, kita ringkas saja. Di sini Syekh ditanya, apa pendapat engkau wahai Syekh terhadap orang yang mengatakan tidak sepatutnya bagi ulama itu untuk membantah satu dengan yang lainnya di zaman ini, karena demikian bisa memperkuat

bagian dari kewajiban al-amar ma'ruf nahi munkar. Fakama annahu la yajuzu lana an nukirral batila mahma kana naw'uhu. Sebagaimana tidak boleh bagi kita untuk membenarkan kebatilan bagaimanapun jenisnya. Wallahu azza wa jalla qad madaha ummata Muhammadin bi thalathi khisalin. Kemudian Syekh melanjutkan, Allah SWT telah memuji umat Muhammad ini dengan tiga perkara. Wahia al-imanu billah awalan wal amru bil ma'ruf thanian wan nahyanil munkar thalisan. Faqala jalla man aw min qail kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi tiga perkara yang Allah puji tentang umat Muhammad ini, apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kata Syekh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia. Cirinya adalah apa? Engkau melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan engkau beriman kepada Allah. Mencegah kemungkaran diantaranya apa? Ar-rudud. Makanya Syekh awal mengatakan apa? Ar-rudud wajibatun biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang namanya bantahan itu wajib. Kewajiban ini masuk dalam kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga Syekh mengatakan, wa kama madahallahu ummata Muhammadin bihadil khisal, faqad dhamma ahlal kitab bitarkiha, faqala an ahlil kitab. Kata Syekh, sebagaimana Allah memuji umat Muhammad ini dengan tiga perkara ini, Allah juga mencela ahlul kitab karena meninggalkan hal-hal tersebut. Allah berfirman tentang ahlul kitab, la'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan dahulu mereka melampaui batas. Dahulu mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa qad dhamma Allahu 'azza wa jalla al-katimin wa la'anahum fi qawlihi jalla man qa'il aw min qa'il innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh Allah telah mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan melaknat mereka dalam firman-Nya, jalla man qail innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat wal huda, dari petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia apa-apa yang ada dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, dan mereka dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Sehingga termasuk bagian dari menyembunyikan ilmu, tidak mau menjelaskan, itu adalah diam terhadap kemungkaran. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, qala wa min hadhihi al-adillati na'lamu anna ar-rudud allati taqaw innama taqaw 'ala aqwamin akhta'u fil 'aqidah aw fi ghayriha fa adkhalu al-islam ma laysa minhu. Dari ayat-ayat ini, dari dalil ini kita mengetahui bahwa bantahan, nah ini, bantahan rudud yang terjadi hanyalah terjadi terhadap orang-orang, kaum-kaum yang mereka keliru dalam permasalahan akidah dan yang selainnya. Mereka

0: Masukkan dalam Islam apa-apa yang bukan bagian dari Islam. Bantahan. Sekali lagi Syekh menyebutkan apa? Bantahan. Ar-rudud. Sehingga kan sangat aneh ketika ahli sunnah tidak suka dengan kitab-kitab bantahan. Coba kita sebutkan kitab-kitab akidah. Lumatul i'tiqad. Di situ isinya bantahan. Nah, terhadap Jahmiyahnya atau Mu'tazilahnya atau Khawarijnya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, isinya bantahan sama terhadap Syiah, terhadap Syiahnya, Rafidahnya, Qadariyahnya, Mu'tazilah, Khawarij, Aqidah Al-Tahawiyah, sama. Isinya bantahan semua, ini kitab-kitab akidah. Nah, maka hati-hati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat penting sekali bantahan ini. Sangat butuh umat ini terhadap kitab-kitab rudud, terhadap tahdzir dari ahli syar, dari ahli batil. Nah, tidak boleh kemudian diam. Para ulama tidak boleh diam. Harus menjelaskan. Dan di antara para ulama di zaman ini yang sangat menonjol dalam bidang bantahan dalam masalah rudud, menguak dan membongkar kebatilan ahlul batil, yaitu Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak mengenal beliau dari kalangan ahlu sunnah? Setiap fitnah yang muncul pada zaman beliau, beliau bantah. Bahkan sebelum zaman beliau, karena Syekh Qutb ini kan usianya lebih tua sedikit dibandingkan, atau lebih tua dari Syekh Rabi, namun Syekh membantah, menjelaskan. Ada fitnah sururiyah, dibantah oleh beliau. Bagaimana bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq dalam berbagai kitabnya? Di antaranya Jama'atun Wahidah La Jama'at, An-Nasrul Aziz Firrat Ala Raddil Wajiz, bantahan terhadap Ali Hasan Al-Halabi, bantahan terhadap Al-Hajuri, bantahan terhadap Abu Hasan Al-Ma'ribi, bantahan terhadap sekian tokoh-tokoh Ahlul Batil, dilakukan oleh para ulama kita terkhusus zaman ini, yaitu Imam Al-Jarh wa Ta'dil, Syekh Rabi' rahimahullahu jami'an. Mengapa? Mereka orang-orang yang sangat paham betapa pentingnya masalah tahdzir dan rudud. Mereka orang-orang yang sangat paham bahwa ini adalah bagian dari Islam, bagian dari peribadatan, bagian dari bagaimana seseorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari jihad yang paling mulia. Sehingga mereka para ulama betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bab ini. InsyaAllah kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada Ahad ini, tepatnya Ahad keempat pada bulan Mei 2007, kita akan memulai kajian bulanan atau daurah ilmiah bulanan yang akan diadakan insyaallah pada setiap pekan keempat atau setiap Ahad keempat insyaallah, mengkaji salah satu pembahasan dan permasalahan penting dalam agama terkait dengan muamalah, terkait dengan hubungan antar sesama manusia yang saling membutuhkan di antara mereka, di antara bab muamalah ini adalah tentang al-bay', tentang jual beli, di mana masalah ini telah diatur di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan aturan yang Allah letakkan dan dirinci oleh Rasul-Nya demi kemaslahatan umat manusia dan keharmonisan hubungan mereka di dunia, juga kemaslahatan mereka di akhirat ketika mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ini sebenarnya sebagai bentuk upaya kita untuk mengamalkan dan mewujudkan salah satu perintah Allah di dalam ayatnya yang sering kita dengar bersama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Untuk merealisasikan takwa yang sebenar-benar takwa ini, mau tidak mau kita harus mempelajari, mengkaji syariat Allah. Syariat Allah atau syariat Islam itu tidak hanya didengung-dengungkan saja, dituntut saja, tetapi tidak ada upaya tarbiyah kepada umat, upaya pendidikan dan pembinaan umat untuk yang pertama kali memiliki iman dan kesiapan mental untuk beramal dengan syariat itu. Yang kedua, mendidik dan mentarbiyah umat untuk mereka mengenal syariat Islam yang mereka inginkan katanya, rincian-rincian hukum dari syariat Islam yang telah Allah letakkan dan diletakkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat benar-benar memiliki pengetahuan dan ilmu tentang agamanya, tentang syariatnya, syariat agamanya yaitu syariat Islam. Berbicara tentang syariat Islam sangatlah luas. Di antaranya adalah yang akan kita kaji pada Ahad pagi ini, tentang hukum al-bay', transaksi jual beli. Terkhusus di masa-masa seperti ini, setiap pribadi muslim hendaknya dia tidak menganggap remeh ilmu yang satu ini, karena banyak hal terkait dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberitakan kepada kita dengan beberapa berita dan aturan, di mana Rasulullah mengatakan, dan ini semua adalah pelajaran bagi kita, sayati zamanun la yubalil mar'u min aina iktasaba malahu am min halalin am min haram. Akan datang zaman, masa di mana seorang pribadi tidak lagi mempedulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dapat dari yang halal secara ketentuan syariat ataukah justru dia mendapatkannya dari yang haram. Enggak peduli. Bentuk ketidakpedulian itu terwujudkan pula dengan tidak adanya kemauan untuk mengkaji, mempelajari syariat ini. Tidak ada kepedulian dan kemauan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan syariat tentang jual beli, tentang perdagangan, tentang segala aturan yang terkait dengan penghasilan. Ketika seorang sudah tidak mau peduli, tidak memiliki kemauan dan kesungguhan, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beritanya tadi. Akan datang masa itu. Sehingga dia cenderung untuk meremehkan. Sikap yang seperti ini, saya katakan tadi, mengkhawatirkan dia akan termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya, fardu terhadap setiap pribadi muslim dan juga muslimah, termasuk dari ilmu yang wajib untuk dipelajari atau bagian daripada syariat ini yang harus dipelajari oleh umat, terkhusus pihak-pihak yang terlibat atau masuk dalam ruang lingkup jual beli, adalah ilmu tentang jual beli ini tadi. Wajib untuk dipelajari. Sebagaimana seseorang mempelajari tentang tata cara sholat, sebagaimana sholat adalah ibadah, maka hukum-hukum terkait dengan syariat atau terkait dengan transaksi jual beli adalah juga bagian daripada ibadah. Hukum-hukum terkait dengan transaksi jual beli bagian daripada ta'abbud, upaya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya ilmu ini bagi setiap pribadi muslim, bagaimana tidak? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min lahmin nabata min haram illa wan naru aula bihi." Nauzubillah. Tidaklah secuil daging di tubuh ini yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka lebih berhak untuk mendapatkan daging itu tadi. Sangat penting. Di antara perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan jual beli ini, Allah mengharamkan salah satu bentuk transaksi jual beli dan yang terkait dengannya apabila mengandung unsur riba. Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang memakan dari penghasilannya yang terkandung padanya riba, maka tidaklah dia dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti, tidaklah dia bangkit di hadapan Allah di yaumul qiyamah nanti kecuali seperti seorang yang kesurupan, yang dimasuki oleh syaitan. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara riba dengan berbagai macam jenisnya telah menimpa berbagai macam bentuk transaksi di tengah umat ini. Tetapi karena umat jauh dari bimbingan syariat, karena umat lebih parah lagi, mayoritasnya tidak memiliki kemauan untuk mengkaji, merinci, belajar dengan serius tentang aturan syariat ini, sehingga tidak jarang dari umat ini bahkan boleh dikata mayoritas yang terjatuh pada riba. Ketika disebut riba, mungkin orang akan mengira adalah rentenir. Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada mereka, riba itu adalah meminjam uang dari bank. Sebatas itu. Padahal riba itu bermacam-macam, meliputi dan mengenai berbagai macam bentuk transaksi yang terjadi antar dua insan. Sementara Allah mengancam dengan ancaman seperti itu, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mass. Sementara Rasulullah menyatakan, atau dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riba wa akilahu wa mukilahu wa katibaihi wa syahidai. Rasulullah melaknat riba dan orang yang makan dari penghasilan riba, atau orang-orang yang memberi makan kepada orang lain, dalam hal ini keluarganya khususnya, dari penghasilan riba, dilaknat oleh Rasul. Dan juga Rasulullah melaknat dua orang saksi yang terlibat dalam transaksi ribawi. Menjadi saksi saja, berarti seorang yang akan bersaksi itu harus tahu dan berilmu apa yang akan dipersaksikannya. Kalau tidak, dia akan terancam dengan laknat. Allah menyatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi tentang suatu permasalahan dalam kondisi dia tahu, berilmu tentang permasalahan yang dia persaksikan, karena itu akan dimintai pertanggungan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi karena teman dekat membeli sebuah barang, mobil kah, sepeda motor kah, ataupun yang lainnya. Ta'al ya fulan, bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Saya mau mengadakan transaksi ini. Antum bisa enggak jadi saksinya? Sebagai saksi yang bertanda tangan. Oh ya, enggak apa-apa, dengan niat baik karena teman. Iya ya, siap-siap. Kapan? Kapan saja antum telepon saya siap datang. Kemauan baik, niat yang bagus, ingin membantu, ingin berta'awun dengan temannya, dimintai tolong untuk jadi saksi, ya mau, siap. Tapi sayang, dia tidak mendasari itu semua dengan ilmu. Tidak mendasari kemauan dan niatnya yang baik itu dengan ilmu. Sudah keluar dari apa yang Allah nyatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa persaksian yang diterima itu adalah persaksian yang berada di atas ilmu. Maka kita harus berilmu. Bagaimana kita akan menjadi saksi dalam sebuah transaksi riba sementara kita tidak tahu bahwa itu adalah riba? Berbahaya. Sementara Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan kepada kita untuk belajar tentang agama. Wa katibaih, kata Rasulullah. Dan juga orang yang menulis, penulisnya, dalam penulis transaksi riba juga mendapatkan laknat. Sementara berbagai macam jenis riba telah menyebar di masyarakat kita. Sekali lagi, di tengah masyarakat jika disebut riba, langsung ingatannya kepada apa? Rentenir, ya. Bunga bank, katanya orang Madura, buduen, ya. Langsung ke sana. Padahal riba sudah mengenai berbagai macam bentuk transaksi tadi di tengah-tengah masyarakat, yang semuanya diancam dengan ancaman alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Diancam dengan hadis itu tadi, laknat itu. Maka dari itu terasa sangat penting belajar tentang ilmu agama dalam semua aspeknya. Termasuk kali ini kita sedang mau mengkaji tentang hukum jual beli, yang mungkin rata-rata kita tidak bisa terlepas dari ini, baik sebagai penjual ataukah sebagai pembeli. Kalau kita bukan sebagai pedagangnya, maka kita sebagai pembelinya. Maka wajib keduanya, kedua belah pihak, bukan hanya kepada para pedagang saja wajib belajar tentang ini. Oh, saya sekedar pelajar kok, Ya, saya sekedar pelajar, saya bukan pedagang, nggak perlu belajar tentang ini. Siapa bilang Anda ikut atau berkecimpung dalam transaksi? Anda harus membeli suatu barang. Anda akan membeli komputer, Anda akan membeli sepeda motor, Anda akan membeli rumah, Anda akan membeli tanah, Anda akan membeli berbagai macam barang kebutuhan, membeli beras dan yang lainnya. Maka kita harus tahu transaksi jual beli yang diatur oleh syariat Islam. Nah, ini suatu mukaddimah bagi kita semuanya agar kita benar-benar mengerti pentingnya permasalahan ini. Kita benar-benar tahu bahwa ini adalah sebuah ibadah. Jika kita telah tahu secara global tentang pentingnya permasalahan ini, ada suatu hal yang ingin saya jelaskan, bahwa kajian tentang hukum jual beli ini adalah salah satu kajian yang cukup panjang. Jangan antum mengira bahwa kajian ini sama dengan mempelajari tata cara berwudu. Nah, sangat rumit dan cukup panjang, berjenis-jenis. Satu jenis dengan jenis yang lainnya kadang-kadang dibedakan oleh perbedaan yang sangat tipis. Jika benang pemisah, benang pembeda ini tadi ditarik, maka hukumnya akan menjadi satu. Jika dipisah, yang ini halal, yang itu haram, ketika pemisah ini tidak ada, maka akan jadi satu hukumnya, imma halal imma haram. Maka dari itu menuntut dari kita yang pertama keseriusan di dalam mengkaji permasalahan ini. Sebelum saya berbicara lebih jauh lagi tentang masalah ini tadi, niatkan dalam sanubari kita, niatkan dalam kolbu kita, dan posisi niat ini sangat penting. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan hasil sesuai yang dia inginkan. Sekarang kita bertanya, ketika kita duduk di majelis yang mudah-mudahan penuh dengan barokah ini, kira-kira niat kita apa? Apakah niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengenal syariatnya sehingga bisa lebih bertakwa kepadanya, atau sebatas untuk menambah wawasan sehingga ilmu itu hanya sebatas wawasan baginya, sehingga ketika dia ditanya, sudahkah Anda belajar tentang ini? Ya sudah, saya sudah belajar. Tidak ada nilai plus dari niatnya. Yang dimaksud dengan nilai plus itu adalah amal, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Maka tolong niatkan dalam satu sanubari kita, dalam kolbu kita, bahwa kita belajar ini sebagaimana saya bacakan dalam awal pertemuan tadi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Maka niatkan duduknya kita di masjid ini, di rumah Allah ini, dalam rangka untuk bertakwa dengan haqqa tuqatih itu tadi, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka siapkanlah diri kita dan iman kita untuk menjadi orang yang amilin, orang-orang yang beramal dengan ilmu. Kita dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah. Realisasikanlah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Jika kalian dipanggil, diseru, diperintah untuk suatu amalan, untuk suatu perkara yang bisa menghidupkan kalian, yakni kehidupan di dunia dengan tentram, aman, barokah, dan kehidupan di akhirat dengan berbagai kenikmatan dan keselamatan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mampu untuk memisahkan seseorang dengan kalbunya, sehingga
2: Ketika Allah sudah memisahkan seseorang dari kalbunya, dia punya kalbu, tetapi ternyata kalbu itu tidak bermanfaat sebagai tempat iman. Ternyata kalbu itu bukan sebagai media bagi takwa yang akan menjadi motor penggerak anggota badan di dalam beramal. Maka siapkanlah dan niatkanlah majelis ini dalam rangka untuk kita bertakwa kepada Allah. Kita takut ada secuil dari daging kita ini, 1/10 mili misalkan, yang tumbuh dari yang haram. Yang kita dengarkan tadi dari pernyataan Rasul, dari hadis, ma min lahmin nabata min haram illa wan naru aula bihi. Tidaklah secuil daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka lebih berhak untuk mendapatkannya. Haram, kenapa haram? Karena dia bertransaksi jual beli, baik sebagai pedagang ataupun sebagai pembeli, dengan transaksi yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dan dalam majelis ini, dan saya katakan tadi bahwa ini adalah majelis yang panjang sekali, kita akan membahas jual beli ini atau hukum transaksi jual beli dari segala aspek yang terkait dengannya sebatas kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan memberikan taufik kepada kita untuk dada kita ini lapang di dalam mengamalkannya. Dan memang itu butuh kesabaran dari kita. Butuh kesabaran, butuh iman, butuh keyakinan bahwa dunia itu nilainya adalah sangat-sangat-sangat sedikit dan rendah. Sehingga ketika tahu bahwa dunia itu sangat sedikit-sedikit dan rendah, maka kita akan mengedepankan ketentuan-ketentuan syariat kita, syariat Allah. Dan perlu diketahui bahwa tidak mungkin kita berjalan sendiri. Di dalam upaya untuk melaksanakan hakut taqwa, taqwa yang sebenarnya, wa hakul iman, iman yang sebenarnya, tidak mungkin kita berjalan secara individual. Mustahil. Karena Allah sudah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam perkara bir, dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Enggak mungkin si fulan berjalan sendiri tanpa si Allan. Si A mau pergi sendiri, mengamalkan sendiri tanpa si B. Oleh karena itu Allah juga menyatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberikan wasiat dalam kebenaran, saling tawasaw, saling memberikan wasiat. Maka majelis ini di antara bentuk itu tadi. Di antara bentuk at-tawasi bil haqq dan at-tawasi bis sabr. Kita tidak ingin hanya tawasi bil haqq tetapi tidak ada tawasi bis sabr. Sehingga dia ketika mau menjalankan al-haq tidak punya sabar, tidak punya kesabaran. Dan tidak pula kita ingin hanya sekedar tawasi bis sabar tanpa adanya tawasi bil haq, mengajak dan saling mengingatkan untuk sabar, tapi kita tidak mengerti di atas apa kita harus bersabar, dalam hal apa kita dituntut untuk bersabar. Maka kedua hal ini saling melengkapi, at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabar. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Maka majelis ini adalah majelis yang kita harapkan menjadi majelis at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Terkhusus di masa seperti ini, di masa yang sangat sulit, kata orang-orang awam ya, yang ambisinya hanya dunia. Ada ucapan di antara para pedagang itu ketika diingatkan, sudahlah ya akhi, cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal, katanya. Sebenarnya ucapan seperti ini menunjukkan seorang yang tidak bertakwa dia. Menunjukkan dia bukan orang yang takut kepada Allah. Nah, jarang berinteraksi dengan Al-Quran, jarang berinteraksi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah kajian kita, Kitabul Buyu', kitab tentang hukum transaksi jual beli. Kemungkinan majelis ini atau daurah ilmiah ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau diadakan per bulan, sementara buku ini atau pembahasan ini bisa membutuhkan kalau dipersingkat 12-15 kali pertemuan. Ya, ini kira-kira 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan. Sementara dalam 1 tahun ini banyak urusan perdagangan yang akan kita jalani. Lalu kira-kira bagaimana? Tapi ma la yudrak julluhu la yutrak kulluh, katanya. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan mayoritasnya, jangan kemudian kita tinggalkan secara menyeluruh. Sudahlah, jalani. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, mudah-mudahan niat kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah sehingga kita dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara yang haram. Maka posisi niat sangat penting. Sekali lagi, posisi niat sangat menentukan. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi pertama, kemudian seluruh hadirin terhadap semua yang tadi kita dengarkan bersama. Kemudian dalam majelis ini akan saya sampaikan juga mungkin sistem yang akan berjalan, bahwa kita akan belajar terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mulai jam 9 yang pada pertemuan pertama ini sekitar 30% yang hadir jam 9 tadi, selebihnya lewat. Nah, tapi insya Allah jadi pelajaran untuk ke depan. Nah, itu akan berakhir sampai sekitar jam 10.15 atau 10:30. Kemudian setelah itu ada istirahat kurang lebih 30 menit ya, dan kita lanjutkan hingga waktu duhur. Dengan itu berakhir pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini atau dalam kesempatan 30 menit istirahat digunakan waktunya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang tertulis di atas kertas. Ini pertama. Saya ulangi, pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang tertulis di atas kertas, kemudian ditulis namanya. Nah, sehingga fungsinya apa ditulis nama? Bukan untuk dilaporkan ke kepolisian, bukan. Nah, ya. Fungsinya adalah kalau suatu waktu saya pingin istifsar, bertanya apa maksudnya pertanyaan ini, gambarannya bagaimana, mungkin saya belum paham. Karena tadi saya katakan bahwa antar satu jenis dengan jenis yang lain pemisahnya kayak benang. Kalau benang ini ditarik maka jadi satu hukumnya. Kalau diletakkan akan berbeda. Maka saya butuh bertanya, maksudnya bagaimana? Ini pentingnya. Jika sehingga dengan itu ditulis apa? Nama si penanya. Kemudian pertanyaan untuk kajian hari ini untuk sementara akan dijawab pada kajian yang akan datang. Sehingga sekaligus jawabannya berfungsi sebagai murojaah. Faham murojaah ya? Ya, ini mengkaji ulang. Jangan sampai model anak-anak kuliah gitu ya. Belajar catat taruh. Belajar catat taruh, atau kalau enggak sempat fotokopi, kan gitu ya. Catatan. Nah, enggak. Sekaligus murojaah, ada murojaahnya, ada evaluasi. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu membantu evaluasi permasalahan. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya terkait dengan pertanyaan, jangan sampai pertanyaan itu keluar dari pembahasan. Kenapa? Khawatir nanti akan dibahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang transaksi, hukum transaksi jual beli ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan transaksi jual beli satu persatu. Nah, pertanyaan yang terbaik itu adalah pertanyaan yang terkait dengan pembahasan itu, supaya lebih melekat kepada kita tentang hukumnya. Ya, tentang hukumnya. Kadang-kadang ya, Kita belajar tentang hukum transaksi jual beli, sebagian asatidzah hafizahumullah itu belajar kitab ini bahkan yang lainnya itu berkali-kali. Nah, berkali-kali diulang. Tapi subhanallah. Nah, ternyata memang perkara ini sulit. Membutuhkan keseriusan. Kadang dia faham pada saat ini, ya. Suatu permasalahan, pada belajar yang berikutnya dia tidak faham permasalahan tertentu. Pada kajian pertama dia belum faham, ketika menjawab dijawab pertanyaan-pertanyaan dia menjadi faham. Ya. Maka dari itu memang membutuhkan kesabaran sekaligus pemfokusan permasalahan. Saya ulangi, pertanyaan yang akan dijawab adalah yang terkait dengan pembahasan. Ini yang penting diketahui. Kemudian pertanyaan dikumpulkan kepada Al-Akh Firman, ya, Al-Akh Firman sebagai panitia, ketua panitia. Nah, belum tahu kan Al-Akh Firman? Ini Al-Akh Firman ini. Nah, diri Firman. Biar tahu. Nanti repot, ha? Ma'ruf. Nah, sebagiannya belum tahu. Nah, ada yang belum tahu Firman? Coba angkat tangannya. Banyak Firman. Nah, gum-gum biar tahu. Nah. Nah. Jadi yang ngantuk juga enggak ngantuk ini ya kita. Pengin tahu Firman. Nah. Jadi itu dikumpulkan kepada Al-Akh Firman untuk kemudian dibahas insyaallah. Itu sekilas tentang bentuk-bentuk sistem yang akan kita jalani. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Ada yang perlu disampaikan? Kalau enggak ada kita akan mulai, dan kalau ada saran juga dicatat disampaikan kepada Al-Akh Firman juga. Al-bay' yang dalam bahasa Indonesia al-bay' itu transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan. Bentuk tunggal dari kata al-buyu'. Al-buyu' itu jamaknya. Ketika disebut kitabul buyu' atau kitabul bay', bukan berarti sekadar membahas hukum-hukum tentang transaksi penjualan, tetapi sekaligus konsekuensinya, karena ada penjualan berarti ada pembelian. Nah, kalau ada transaksi bay', maka di situ akan ada transaksi syira'. Tidak mungkin terjadi transaksi syira, pembelian, kecuali ada transaksi bay'. Ini hal yang mungkin perlu pertama diketahui. Kalimat bay' bermula atau berasal dari kata ba'un. Ba' itu tangan ini. Ya, ba'. Kenapa diberi nama bay'? Karena masing-masing dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sama-sama mengulurkan tangannya dalam mayoritas transaksinya. Si pembeli menyerahkan barang, si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan harganya, baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya. Ini asal kata kenapa diberi nama bay', berasal dari kalimat ba'. Nah, dan ba' itu tangan ini, mulai dari lengan sini sampai sini dinamakan ba'. Makanya bay'ah itu diberi nama bay'at, karena masing-masing sama-sama menjulurkan tangannya, ba'nya ini. Nah. Kemudian transaksi jual beli ini pada hukum asalnya adalah halal. Pada hukum asalnya adalah halal, kecuali yang telah datang nas baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa bentuk tersebut hukumnya haram. Sehingga pada dasarnya tidak boleh kita menyatakan sebuah jual beli hukumnya haram yang berjalan dan beredar di masyarakat kecuali dengan adanya dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, berbeda dengan ibadah praktis seperti sholat, ya, saum, zakat, dan yang lainnya. Selain hukum muamalah, ya, ibadah-ibadah praktis, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang mau beribadah kecuali bentuk dan jenis ibadah itu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu boleh. Beda kan? Kalau transaksi jual beli, hukum asalnya apa? Halal. Tidak boleh dinyatakan, oh enggak boleh ini, oh ini haram, kecuali ada dalil. Sementara ibadah secara umum, saya mau sholat dengan dengan waktu tertentu, di hari tertentu, dengan tata cara tertentu. Saya mau sholat pas jam 11 siang tiap hari, ya, 3 rakaat. Kita bertanya, enggak boleh bagi kamu melakukan ini kecuali kamu menyebutkan dalil bahwa bentuk ibadah tersebut, sholat 3 rakaat jam 11 siang, ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah bai ini, pada dasarnya atau hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa jenis tertentu tersebut hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah, dalil kaidah ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a. Allah itu menghalalkan hukum jual beli. Sama juga dengan benda-benda yang dimakan dan diminum. Ada sebuah pohon, ya, atau seekor binatang. Bingung ini, mau hukumnya halal apa enggak ini ya? Kita nyatakan halal. Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa jenis ini adalah tidak boleh dimakan. Nah, bisa dibedakan ya. Ini menunjukkan agar kita berhati-hati di dalam menyikapi permasalahan agama ini. Kemudian jual beli ini memiliki syarat-syarat. Syarat itu pengertiannya adalah ma yalzam min wujudihil wujud au ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, tidak terpenuhi, maka konsekuensinya gagal atau batalnya sesuatu yang harus memenuhi syarat tersebut. Itu persyaratan. Salah satu syarat sah sholat adalah wudu. Kalau wudu gak ada, sholatnya gak sah. Salah satu syarat sah untuk sholat juga adalah menghadap kiblat. Kalau sholat menghadap kepada selain kiblat dengan disengaja, maka tidak sah, karena menghadap kiblat syarat sahnya. Semua persyaratan dalam agama ini, jika tidak terdapati syarat tersebut, maka gugurlah ibadah yang terkait dengan syarat itu. Maka urusan jual beli memiliki syarat-syarat. Sebagiannya menyebutkan 6, sebagiannya menyebutkan 7. Nanti kita akan bahas insya Allah satu persatu. Fungsi kita mengetahui syarat-syarat ini akan melahirkan pengetahuan tentang jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan transaksi yang tidak dibolehkan. Sekali lagi saya ingatkan, maka pembahasan ini difokuskan sesuai dengan pembahasan syarat demi syarat yang akan kita kaji. Syarat yang pertama, adalah at-taradhi. At-taradhi itu maknanya adalah saling rela atau saling ridha. Adanya sikap saling rela atau ridha terhadap transaksi tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian Allah lanjutkan, illa an takuna tijaratan an taradin kecuali dengan cara tijarah, transaksi jual beli. Kemudian Allah lanjutkan, antaradin, transaksi jual beli yang bersumber dari sikap saling ridha. Taradin, bukan radin atau radhiya, tapi taradin itu berdasarkan wazan tafa'al, menunjukkan adanya unsur kebersamaan dari kedua belah pihak, saling. Kalimat taradin ini menunjukkan bahwa unsur ridha itu harus datang dari kedua belah pihak. Si penjual ridha, rela. Si pembeli pun rela atau ridha. Jangan salah satunya. Si pembeli rela, penjual gak rela. Perhatikan kalimat taradin. Allah tidak menyatakan illa an takuna tijaratan an ridha, kecuali dengan cara transaksi jual beli yang berdasarkan ridha. Masih belum jelas ridhonya siapa. Allah menyatakan antaradin, berdasarkan sikap saling ridha, saling rela, saling lapang menerima. Ini syarat pertama. Dalilnya adalah ayat ke-29 surat An-Nisa. Juga hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan innamal bai'u an taradin. Innamal bai'u an taradin. Hanyalah transaksi jual beli yang mu'tabar, yang diterima, yang boleh, yang diizinkan, yang bersumber dari sikap saling ridha. Ini syarat pertama. Nah, kemudian Rasulullah juga menyatakan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Dharqutni dan Baihaqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'in muslimin illa anti binafsin. La yahillu malum ri'in muslimin illa anti binafsin. Tidak halal harta seorang muslim diambil atau dipindah alihkan kecuali berdasarkan kerelaan hatinya. Nah, si penjual memiliki barang, si pembeli memiliki uang, harga barang tersebut. Si penjual harus rela barangnya dipindah alihkan kepada pembeli. Si pembeli harus rela pula uangnya dipindah alihkan kepada penjual, harga barang tersebut. Si penjual harus rela barangnya dipindah alihkan kepada pembeli. Si pembeli harus rela pula uangnya dipindah alihkan kepada penjual. Dari satu permasalahan ini bercabang berbagai macam bentuk transaksi. Dari satu syarat ini saja bercabang berbagai macam dan jenis transaksi. Nah, di antara pembahasan yang perlu kita sebutkan adalah terkait dengan syarat pertama. Nah, apa syarat pertama, Al-Akh Iwan? Saling rela. Nah, dalilnya antum, biar agak enggak ngantuk ini, biar tegang. Surat An-Nisa ayat ke-50 berapa? Oh, ayat 29. Alhamdulillah. Nah, hafal nomornya enggak apa-apa sekarang, tapi besok atau kajian berikutnya hafal ayatnya. Jangan hafal nomor. Sekarang sebagian khatib di Jumat itu ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Ya. Di mana Allah melarang, apa itu ayat ke-30? Nah, surat Al-Baqarah. Ada yang enggak pakai nyebutkan Al-Baqarahnya? Ya. Surat ke-17 ayat ke-5. Apa itu ayat ke-5 dan apa itu ayat surat ke-17? Ini hati-hati, ini berbahaya ini. Ini termasuk pengkembirian syariat. Ya, syariat dikebiri ini. Orang semakin gak tahu Al-Quran, gak tahu nama-nama surat, gak tahu mendengarkan nama atau ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Bahaya ini. Nah, gak pakai gitu. Sebutkan. Nah, sekarang gak apa-apa masih. Ayat ke-29 surat An-Nisa. Gak ada masalah. Tapi berikutnya gak ada uzur. Nah. Terus dalil yang

ke berikutnya, Naam Abdul Mu'ti. Hah? Hadis? Hadis siapa? Hah? Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Barakallahu fiik. Naam. Abu Musa radhiyallahu anhu. Naam antum. Siapa depannya? Ya. Abu Sa'id al-Khudri. Masih ingat lafadznya? Enggak apa-apa enggak ingat. Naam. Ada yang ingat? Naam. Hasan. Innamal bai'u 'an taradin. Siapa ingat dalil yang kedua? Fatah. Naam. Rahmah. Enggak nututin. Nah, rugi nah. Naam, rugi enggak nututin. Nah. Jadi insyaallah besok kajian berikutnya harus nututi ini. Naam, dalil kedua Yazid. Iya. Enggak apa-apa. Pertamanya aja kuncinya aja enggak apa-apa, sudah bagus. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibi nafsin. Naam. Barakallahu fikum. Dari sini kita tahu bahwa syarat yang pertama adalah at-taradhi. Jangan disebutkan ridha, at-taradhi ya. Kalau ditanya syarat pertama jual beli apa? At-taradhi. Nah, saling ridha. Nah, jangan disebut apa syarat pertama jual beli? Keridhaan, kerelaan. Keliru. Masih memungkir bilang at-taradhi, saling ridha. Permasalahan pertama terkait dengan syarat pertama ini adalah transaksi jual beli yang didasarkan kepada sikap terpaksa. Apa hukumnya? Baik dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, pembeli ataukah penjual. Terpaksa itu bagaimana gambarannya bermacam. Bisa orang terpaksa karena diancam dibunuh atau diancam akan dipukul ya. Dan yang semisalnya dari ancaman-ancaman serius ya, dari ancaman-ancaman serius. Ada orang punya sepeda motor, ayo jual nih barangnya ke saya, kalau enggak hati-hati malam ini gak akan ada di rumah kamu. Oh, dicuri maksudnya, atau hati-hati saya hancurkan ini. Dia gak punya daya dan upaya untuk membantah atau menghadapi orang ini. Akhirnya ya sudah modal beli. Ini terpaksa. Atau sebaliknya, si pembeli punya barang, ini saya punya tip, ayo beli. Oh, udah was tantam kamu, ayo beli. Ini juga terpaksa ya. Maka gambaran jenis jual beli yang seperti ini jumhur ulama menyatakan dengan tegas tidak sah hukumnya, haram. Kenapa haram? Karena gugur syarat pertama, yaitu ayat Allah illa an takuna tijaratan an taradin, atau hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibni Abbas. Yang kedua, ini yang agak bahaya ini. Agak sedikit serem dan serius ini. Nah, kalau yang tadi mungkin jarang-jarang terjadi ya. Nah, jarang, walaupun mungkin pernah tapi jarang. Yang kedua ini adalah al-bai'u haya'an. Menjual sesuatu karena malu. Atau sebaliknya, membeli sesuatu karena malu, karena enggak enak. Karena anu apa, dia punya teman ya, ini temannya punya posisi gitu lah, ustadz kah yang mau beli ini, atau bos kah ya, atau atasan kah. Dia sebenarnya eman nggak mau jual barang ini, tapi karena ustadz sudah datang dan bilang saya beli ya, oh ya nggak apa-apa ustadz. Nah, padahal dia malu sebenarnya untuk mengatakan enggak, karena dia eman sebenarnya saya ini enggak mau jual ini.
karena saya butuh untuk ngerekam pelajaran atau untuk ini, tapi Ustaz sudah kadung bilang mau beli. Aduh, ya apa ya, enak saya. Nah, akhirnya, ya sudah Ustaz, monggo Ustaz, enggak apa-apa. Nah, rela kamu? Ya. Hati-hati. Nah, kira-kira gambaran yang seperti ini, baik kepada Ustaz ataupun kepada yang lainnya, terjadi enggak kira-kira? Atau di pasar

saya nggak jual gimana temen, dijual padahal ada pembeli yang mau beli ini seharga 15.000, dia mau beli 12.000, untungnya saya cuma 500, waduh malu dia. Ya sudah, monggo, nggak apa-apa. Nah silakan. Nah ini menjual karena malu atau membeli karena malu? Membeli karena malu. Baik si penjualnya itu ustadz ataupun yang lainnya. Nah. Terpaksa dia beli. Nggak enak sih. Kamu butuh, Pak? Enggak, sebenarnya saya nggak butuh, tapi nggak enak. Masa ustadz sudah kadung nawarkan, anak nggak beli. Nah. Kok ustadz terus permisalannya ya? Karena sering terjadi di antara kita. Nah, atau permisalan lain, bos misalkan ya, atau orang yang berpengaruh yang lainnya. Nah. Yes, saya beli. Kamu kok beli? Butuh kamu? Enggak. Cuma ya setelah. Ini membeli atau menjual karena malu. Para ulama berfatwa tentang masalah ini. Jumhur ulama menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat pertama. Apa syarat pertama, Pak Komar? At-taradhi. Nah,

mirip dengan ini, walaupun bukan transaksi jual beli tapi termasuk bentuk muamalah, memberi hadiah karena malu. Nah, ini juga ada tamu ke rumah. Waduh, ini lek tamu pulang nggak memberi hadiah nggak enak ini. Ya apa ini ya? Sungkan saya. Bukan karena ikhlas, mengamalkan hadis Rasul, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka pasti kalian akan saling mencinta, saling menyayangi. Nah, ini niat ini. Karena gak enak. Juga hal yang sama, banyak dari kalangan ulama menyatakan hadiah yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, atau kita jangan sampai membuat orang, nah ini juga, memberi hadiah kepada kita karena malu. Ya. Ini tahu kita nih, ini orang pemalu, gak enak nih mesti. Dia punya tip di rumahnya. Masya Allah, tip ini ya. Bagus ini tip. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah beri barokah tip ini. Si pemilik rumah malu sudah kadung dibuji. Doa lagi, doa barokah. Masya Allah. Ya sudahlah. Ya, kasih kan. Mirip dengan ini, hati-hati. Nah, ini sering menimpa saya juga. Kadang-kadang orang-orang desa itu, orang-orang desa ya, kesian karena keawamannya dan yang lainnya, itu menjual sesuatu ya karena gak enak dan dalam rangka, waduh, wis anu aja lah, daripada nanti dagangan saya menjadi gak laku, ini yang beli Habib ini. Nah, ya, mau nawarkan dia kulaannya 5.000, beli durian 5.000 dia kulaan. Berapa ini, Pak? Nah, waduh, yang beli Habib. Oke, bagus. Anu, Beb. Sudah. 5.000 aja, Beb. Bil barokah kan. Hati-hati, nah. Jangan sampai kita memposisikan orang dalam posisi seperti itu. Jangan, ya, jangan sampai kita memposisikan orang pada posisi nggak enak, haraj, ihtiraj. Nah, jangan. Ya. Maka jual beli yang seperti ini pun harus dihindarkan, harus dihindarkan. Caranya gimana menghadapi orang-orang dari pedesaan khususnya yang seperti itu? Ya tanya, maaf Pak, ini sudah 5.000 Pak buat Pak Habib ini. Barokah, Bib. Doanya, Bib. Ya. Tanya aja. Nah, Bapak berapa kulaannya ini? Ini anu, Bib. Kalau di sana

5.000, Bapak beli 5.000 ya. Biasanya berapa lek jual gini? Ya, kadang-kadang di sini laku 7.000, 8.000. Oh gitu ya, sudah. Nih, 8.000. Bunda Beban, ambil 8.000, kalau enggak saya enggak beli. Gitu. Ya. Jadi pendidikan ini buat mereka, tarbiyah harus dididik seperti itu mereka. Ya. Ini sering terjadi. Nah, sering terjadi di masyarakat yang seperti ini. Nah, ini nampaknya ada yang ingin tanya, rupanya sudah gatal ingin tanya. Nah. Kok tahu sih Ustaz, ya sudah sering pengalaman, itu kelihatan dari ingin tanya. Nah. Ya Pak, mau dibuka pertanyaan? Tafadhol, tapi terkait dengan ini loh ya. Terkait dengan ini, tafadhol, silakan. Ya, terkait dengan contoh-contoh. Si pembeli, karena kasihan, bukan karena malu. Karena kasihan, nah, gitu. Nah, nggak boleh bilang atau karena malu. Masing-masing ada hukumnya. Nah, itu yang tadi saya katakan benangnya tipis sekali, benangnya kecil. Nah, ya. Kalau karena kasihan kemudian dia meniatkan hadiah, kemudian rela dia, tidak ada unsur malu atau terpaksa, maka sah. Nah, sah yang seperti itu. Dan nih, berapa nih harganya? 7.000. Ya sudah, saya beli 8.000. Tapi kalau si penjualnya enggak, saya maunya 7.000. Lunda ini, enggak, saya enggak rela. 7.000. Enggak boleh. Nah, tidak boleh. Oh, enggak rela dia. Dia enggak rela. Dia mintanya 7.000. Ada enggak kira-kira yang gini? Nah, mudah-mudahan ada. Nah, insyaallah. Nah, tafadhol. Terkait dengan ini, nah. Hah? Nah, itu akan terkait dengan syarat lain, bukan masalah ini saja. Nanti insya Allah pembahasannya. Nah, ya itu, tafadhol. Sebentar dulu ini, Pak Abu Lutfi. Terpaksa untuk menjualnya. Nah, itu akan ada hukum nanti berikutnya, bai'ul mubtar. Nanti akan ada pembahasan. Nah, saya lanjutkan aja biar enggak nabrak yang lain ya. Nanti ada itu. Nah. Yakin ya? Nah. Berarti terpaksa kan? Sama dengan pertanyaannya. Nah. Jadi nggak ada kaitannya. Makanya saya katakan benangnya itu sangat sangat tipis sekali. Nah, hati-hati. Ah. Atasan maksudnya orang di atas kita atau bos kita? Oh, manajernya ya. Kena terlilit hutang. Ya, terpaksa kan ya. Nanti, nah, kita lanjutkan. Nah. Baik, kita lanjut sudah, kita tutup dulu. Nah, berikutnya adalah tentang bai' at-talji'a atau at-talju'a, yaitu hukum menjual enam sesuatu atau membeli sesuatu, terusus menjual ini karena
dalam rangka melindungi barangnya. Khawatir barangnya dirampas. Misalkan ada penguasa yang zalim atau seorang yang zalim perampok, ya, jangan penguasa lah, sensitif. Nah, perampok lah misalkan ya. Suka ngerampok dari orang-orang lemah. Ya. Diambil barang. Nah, di pasar itu biasanya ada centeng-centeng itu ya. Akhirnya dia datang kepada seorang yang di pasar itu disegani oleh orang-orang di sana, termasuk centeng-centeng pasar pun segan. Dia bilang, "Afwan, saya punya barang ini. Punya barang. Gimana? Antum beli dulu ya." Nah, jadi kalau ada datang dia bilang, "Ini punya siapa barang? Punya saya." Nah, dalam rangka untuk supaya tidak dirampas. Faham sekarang bentuknya ya? Motivasi dia menjual apa? Dalam rangka melindungi barangnya. Motivasinya. Nah, apa hukumnya? Dijelaskan oleh kebanyakan ulama bahwa jual beli seperti ini disebutkan dari madhab ulama al-Malikiyah dan yang lainnya, hukum jual seperti ini adalah tidak sah. Tidak sah. Nah, tidak sah. Karena si penjual sebenarnya enggak mau jual barangnya. Coba ditawarin, gimana? Kamu milih mau dijual atau tidak dijual tapi saya lindungin. Dia akan milih apa? Ya, lindungi aja, enggak saya jual. Berarti jualnya dia tadi tidak karena ridha. Nah, dalam kondisi seperti ini, ulama, kebanyakan ulama menyatakan tidak sah jual beli seperti ini. Tapi sekarang ada masalah muncul di balik ini. Lah kalau sudah terjadi, sampai di sini dipahami ya, ternyata di balik ini bisa muncul masalah. Setelah si perampok, si perampas sudah pergi, nah, sekarang si pemilik barang bilang, "Mana tadi ini uangnya antum? Saya kembalikan." Ya. Sudah bayar tadi. Nah, berapa tadi? 100 ribu nih. Mana barang saya? Haknya siapa barang itu? Berhakkah bagi si pemilik awal, ya, pemilik barang awal itu menarik kembali? Ataukah tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang rajih adalah bahwa pernyataan yang dipegang adalah pernyataan pembeli, kecuali dalam satu kondisi si pemilik barang memiliki bukti bahwa tadi dijual karena hanya sekadar untuk melindungi barang. Bisa difahami ya? Loh kok gitu saat lubang tadi? Iya, kalau sekarang kita tahu. Lah kalau sudah berselisih, kemudian mahkamah sekarang urusannya. Lah urusannya cuma urusan barang 10 ribu, gak perlu sampai ke mahkamah, ongkos mahkamahnya sudah berapa. Nah, tapi kalau urusannya besar, 10 juta nilainya, dijual dengan bentuk seperti tadi, kemudian ribut sekarang. Ya. Lu kan sudah jelas tadi dijual. Iya, sekarang permasalahannya kalau di mahkamah ini, bagi seorang yang akan memutusi, baik dia seorang hakim atau seorang yang disegani di kampung, ya, atau seorang ustadz yang dimintai keputusannya, dia gak tahu nih gimana kejadian awal. Untuk siapa keputusan ini, siapa yang akan dimenangkan? Hukum asalnya bahwa itu adalah milik si pembeli karena sudah pindah tangan dan terjadi transaksi jual beli. Loh iya, tapi itu kan tadi kan dalam rangka, ketika menyatakan dalam rangka, punya bukti kamu bahwa tadi dalam rangka untuk melindungi barang. Sekarang sudah mulai berpindah ini permasalahan. Ini sering terjadi yang semisal seperti ini nih, contoh seperti ini terjadi. Dan nanti ada beberapa bentuk yang lainnya ya, yang akan semakin memperjelas kepada kita hal-hal yang sering menimpa kita dalam transaksi jual beli kita. Nah, maka sekali lagi saya ulangi, pernyataan yang dipegang adalah pernyataan siapa? Pembeli. Kalau si pemilik barang awal menyatakan, "Loh iya tadi saya dalam rangka untuk melindungi barang supaya tidak dirampok."
Dalam kondisi seperti ini, si hakim atau si pemutus menyatakan kamu punya bukti. Apa buktinya? Mungkin tertulis. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditulis transaksi itu. Atau ada saksi. Enggak ada tertulis tapi ada saksi tadi. Ya, saya bersaksi bahwa tadi dijual hanya dalam rangka untuk menjaga barang ini, melindungi barang ini. Nah, ini keputusannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian berikutnya masih terkait dengan urusan atau syarat pertama taradhi. Bai'ul hazil. Bai'ul hazil itu orang yang menjual barangnya dengan bergurau. Nah, ini sering di antara teman yang akrab ini biasanya. Nah, bergurau. Dia secara lafaz mengucapkan akan dijual. Mau kamu beli barang saya ini, tip saya ini? Gak apa, ayo. Nah. Ya sudah nih, ambil. Ayo kamu nih, 100.000, mau bayar? Langsung, si teman pikir, wih 100.000, ya. Nih. 100.000. Nah. Gimana hukumnya? Dijelaskan di sini bahwa jual beli seperti ini juga tidak sah.

0: Sekarang terbalik dengan kondisi yang tadi. Sekarang terbalik ini. Si penjual, dia meniatkan apa? Gurauan saja. Si pembeli serius. Nah, pembeli serius. Iya, saya mau beli. Nah, sudah, sekarang sudah dipegang di barang. Uang saya taruh di meja. Terus si pembeli, si penjual menyatakan, enggak. Saya itu soft toh tadi. Saya itu gurau tadi. Gimana sekarang? Maka juga kita menyatakan barang sudah berpindah ya akhi sekarang. Sudah berpindah apa? Berpindah tangan. Secara zahir milik siapa? Luang tadi bergurau, kan gitu ya? Nih sudah 100 ribu. Sekarang saya yang pegang ini. Nah, si qadhi ya, si qadhi menghadapi dua orang yang sedang berselisih. Satu megang barang, yang satu menyatakan itu milik saya. Maka gimana caranya? Qadhi meminta, kamu punya bukti bahwa kamu tadi bergurau. Nah, punya bukti? Nah, wanu, Pak Hakim, masa barang seperti itu yang harganya 500 ribu mau saya jual 100 ribu? Masa mungkin kalau itu enggak gurau? Loh, Hakim dengan keputusannya, dengan kebijaksanaannya. Ya, dia akan menentukan ternyata. Tapi dalam kondisi ini bahwa si pemilik barang harus juga menyerahkan bukti ya, atau saksi yang menunjukkan bahwa transaksi itu terjadi karena bergurau. Maka dari itu jangan main-main. Ya, jangan main-main. Hati-hati juga yang sudah tahu hukum ini juga jangan main-main. Kalau ada temannya bergurau, ya tunggu sama dia. Gurau, ya gurau, dia sudah siap. Nah, tip ini harganya 250 baru. Nah, ya sudah, ini saya jual berapa? 50 ribu. Dia mengeluarkan, dia punya uang 100 ribu kan? Iya. Nih, nah, nggak usah susuk sudah. Nah, pikir dia masih untung. Nah, ya. Maka yang seperti ini juga tidak sah, tidak sah. Loh, bagaimana usah si pembeli kalau tidak sah? Si pembeli harus mengembalikannya. Loh, sudah diputuskan oleh hakim. Ya, kalau dia tahu bahwa temannya itu bergurau, maka hendaknya kamu mengembalikannya. Tadi berbicara tentang hukum ya, penyelesaian problem. Kalau sekarang berbicara tentang himbauan terkait dengan iman, tidak benar. Rasulullah menyatakan innama ana bashar, sebagaimana si qadhi ini juga bashar, manusia biasa. Wa innakum latakhtasimuna ilayya, kalian mengadukan problem perselisihan kalian kepadaku, kata Rasulullah. Wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'd, mungkin saja sebagian kamu atau salah satu di antara kalian lebih argumentatif di dalam menyampaikan hujahnya. Fa'aqdilahu bihaqqi akhi, sehingga aku membenarkan dia, menyatakan kamu yang menang dalam perselisihan itu dengan cara mengambil hak saudaranya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama qadaitu lahu qit'atan minan nar, barang siapa yang aku menangkan perkaranya dengan cara mengambil hak saudaranya, jangan dimakan, kata Rasulullah, jangan diambil. Jangan merasa menang, ketahui sesungguhnya aku memberikan keputusan itu dengan memberikan potongan api neraka. Nah, maka sebaiknya kita jangan seperti itu. Ini himbauan. Tapi hukum problem permasalahan itu tadi seperti itu, harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, si pemilik barang, nah, si pemilik HP tolong dimatikan. Ya. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Tolong dimatikan ya HP-nya biar enggak ganggu. Kalau ternyata salah satu pihak yang tadi diminta bukti tidak bisa mendatangkan bukti, bagaimana? Maka pihak yang diklaim harus bersumpah. Ya, harus bersumpah. Si pemilik tip menyatakan saya bergurau tadi. Hakim menyatakan atau ustaz menyatakan atau Pak RT menyatakan kamu punya bukti bahwa itu tadi bergurau. Ya gak ada orang sih tadi. Ya sudah, kamu sekarang, kamu nih si pembeli, nah, berani bersumpah bahwa kamu, tadi si fulan, si pemilik barang tidak bergurau. Nah, ya, berani bersumpah. Nah, dia karena orang yang gak takut sama Allah, wallahi tallahi, billahi, tiga kali pakai huruf jar. Nah, huruf jar tiga dipakai semua. Nah, ya. Biar mantap katanya ya. Walladzi nafsi biyadih. Nah, lebih mantap lagi. Nah, bahwa dia tadi sungguhan, enggak serius, enggak gurau. Nah, si fulan, wah ini pendusta ini Pak Hakim, pendusta ini orang memang dikenal, memang betul kenal pendusta, sudah. Nah, kalau sudah bersumpah, walaupun diketahui orang ini pendusta, terima sudah, karena sudah nyebut nama Allah, urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran kelima, permasalahan kelima. Keenam, itu biasanya sering terjadi yang kelima ini antar teman yang sering soft talk, yang sering gurau. Antar teman akrab itu sering, hati-hati ya. Nah, yang keenam, bai'ul muttar. Bai'ul muttar. Kelima. Yang pertama tadi apa? Jual beli terpaksa ya. Yang kedua, karena malu. Yang ketiga, karena menjaga barangnya. Iya. Yeah. Oh ya, yeah. Keempat, nah, labas kelima. Menjual karena terpaksa. Nah, ini tadi. Jadi sekian pertanyaan itu karena terpaksa. Bai'ul muttar. Ada perbedaan antara muttar dengan mukroh. Antara muttar terpaksa ya dengan dipaksa. Ya, mukroh itu dipaksa. Kalau muttar terpaksa dia menjual. Nah, kalau mukroh dipaksa itu biasanya itu tadi mau diancam untuk dihancurkan barangnya atau mau dibunuh ya, dan yang semisalnya. Kalau terpaksa bentuknya gambarannya dia sebenarnya tidak mau menjual barang ini. Barangnya dia tidak ingin dia jual, tapi karena kebutuhan. Di rumah lah mau beli beras dari mana saya? Kalau enggak saya jual barang ini, gimana? Dari mana lagi saya? Akhirnya dia terpaksa keluar membawa barangnya, tipnya ini tadi, kepada si fulan, baik pedagang ataupun konsumen langsung, menyatakan saya mau jual barang ini. Nah, gimana? Nah, mestinya normalnya 100 ribu, kan gitu. Nah, normalnya 100 ribu harganya. Ada sekian gambaran ini. Berapa nih? Ya 100 ribu. Terpaksa tapi masih bisa jual 100 ribu. Nah, namun dia terpaksa. Walaupun 100 ribu itu dia tidak terlalu rugi. Gitu. Tapi dia sayang sama barang ini. Butuh dia. Karena terpaksa anaknya mau berobat. Butuh untuk menembus obat. Ke rumah sakit. Terpaksa dia jual. Apa hukumnya? Sebagian ulama menyatakan tidak sah jual beli seperti ini. Nah, tidak sah. Di antara yang menyatakan tidak sah dan dinyatakan haram adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Rasulullah melarang jual beli yang dilandasi karena terpaksa. Bukan dipaksa ya. Beda ya. Kalau terpaksa itu unsur intern, kalau dipaksa ada unsur eksternnya. Ya. Ada pihak kedua yang memaksa dia. Tapi kalau terpaksa itu karena kebutuhan intern dia, dari dirinya. Nah. Al-Imam Syaukani menyatakan haram, enggak boleh. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Rasulullah melarang dari jual beli muttar. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan sah jual beli itu tetapi hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, enggak disukai cara beli seperti itu. Tapi kalau dari sisi sahnya, sah. Artinya barang transaksi itu halal. Barang yang dia dapatkan apa? halal. Yang menerima uang si pemilik barang itu, uang itu halal. Namun makruh, tidak disukai kata jumhur ulama. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama. Namun Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyatakan sah dan tidak makruh. Ya, sah dan tidak makruh. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau pendapat pertama jelas lemah sekali karena hadisnya tidak sah. Karena hadis yang dijadikan sandaran, hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tidak sah. Sehingga tidak boleh dijadikan dasar hukum. Nah, tinggal sekarang pendapat jumhur dan pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Mana yang lebih kuat? Pendapat ini sama-sama kuat. Pendapat ini sama-sama kuat. Syekhul Islam kenapa menyatakan sah dan tidak makruh? Kemudian jumhur kenapa menyatakan sah tapi makruh? Syekhul Islam berpandangan bahwa kalau itu dinyatakan tidak sah dalam pengertian haram apalagi, berarti tidak boleh seseorang pun dari muslimin secara umum membeli barang dari seorang yang terpaksa butuh. Ya, nilai uang untuk menjual, dari menjual barangnya itu tadi. Ya. Berarti tidak boleh. Nah, enggak boleh bagi seorang muslim pun membeli suatu barang yang penjualnya itu menjual karena terpaksa. Sekali lagi, terpaksa bukan dipaksa. Bisa dibedakan ya antara terpaksa dengan dipaksa. Nah, kalau semua orang dilarang dalam pengertian haram, kesian ini orang yang butuh, sementara di rumahnya dia mau beli beras nggak ada uang, anaknya sedang opname nggak punya biaya untuk itu, satu-satunya yang bisa dia jadikan sebagai untuk menebus obat dan biaya rumah sakit barang yang akan dia jual itu, kasihan kan? Maka boleh, silahkan, sah dan tidak makruh, bahkan itu termasuk menolong orang yang butuh. Nah, sementara jumhur, nah, sementara jumhur, nah, Ihsan, apa pendapat jumhur? Iya, apa pendapatnya? Jumhur mayoritas ulama, betul. Sah tapi makruh. Nah, yang menyatakan tidak sah, haram, siapa? Ifan? Syaukani. Nah, dalilnya apa, Farid? Lihat buku dulu. Enggak apa-apa. Hah? Hadis siapa? Umar bin Khattab. An Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya apa? Al Ba'il Muttar. Nah, iya. Sahih atau dhaif? Dhaif. Nah, didhaifkan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan Abi Dawud rahimahullah. Nah, ini jumhur kenapa menyatakan sah tetapi makruh. Kata jumhur, ya sahnya sah tapi makruh karena semestinya orang itu ditolong. Kalau dia butuh, ya buat dipinjemin uang lah. Jangan dibeli barangnya, wong dia butuh sama barang itu. Coba tanya dulu, kamu masih suka sama barang ini? Oh iya Pak, saya suka. Lah kenapa kamu jual? Saya butuh. Mau dikasih pinjem uang? Ya, kalau terpaksa mau Pak. Nah, yang lebih diplomatis lagi, kalau dipaksa ya mau Pak. Nah, oh gitu ya. Ya sudah nih saya kasih uang. Ya sudahlah, nggak apa-apa, barangnya taruh di sini, taruh di rumah saya sebagai jaminan. Atau kamu pingin di rumah dengarkan tape ya? Iya Pak, dengarkan tape. Buat apa dengarkan tape? Roma Irama, Pak. Oh, sudah. Taruh sini aja, saya beli sudah mana di sini. Gitu aja. Nah, tapi kalau dia dibuat apa dengan kentip? Dengan Al-Qur'an, Pak. Mengaji Al-Qur'an, kajian, Pak, ilmu. Oh, gitu. Ya sudah, ini uangnya pinjem, ini hadiah buat kamu, Tip. Nah, itu bagus. Bagus itu. Nah, bukan cuma dia cungin jempol, dua jempol. Nah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Adkhalallahu al-jannata rajulan kana sahlan ba'ian aw mushtariyan qadhiyan aw muqtadiyan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannah yang dia mempermudah ketika dia berposisi baik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Gampang memudahkan. Enggak nyulit-nyulitkan orang. Dalam hadis lain, hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada." Allah merahmati seorang hamba yang sangat pemurah, pemudah ketika dia membeli atau ketika dia menjual, dan pemurah ketika dia membeli. Ketika menjual, berapa ini, Pak? 10.000, kulannya 6.000. Waduh, boleh 7.000, Pak? Saya 7,5 aja. 7.000 aja, Pak? Ya sudah. 6,5, Pak, ya? Macam-macam gitu ya. Lebih lagi mendapatkan rahmat kalau dia 6,5, Pak. Monggo, silakan. 6,5. Nah, 6.000, Pak. Saya punya keluarga, Pak, di rumah. Harus saya rahmati juga, Pak. Nah. Gitu. Ini bagi yang menjual. Si pembeli juga gitu. Nah, beli durian. 3 ikat itu. Berapa, Pak? Anu nih, Pak, 30.000. Oh, mahal, Pak. Ya sudahlah, tawar silakan. Berapa? 7,5 ya. Nah, si penjual durian sudah 2 hari enggak laku ini, Nam. Panas-panas lagi, Nam. Bukannya dapat durian, malah dia bisa dapat yang lainnya nanti, Nam. Ini teman, Nam. Tapi si tukang duriannya masih baik. Ya jangan gitulah, Pak. Enggak boleh. Nah. Ya. Berapa? Ya 25 lah. Karena kulaannya 22. Jadi dia faedah per durian 1.000 rupiah. Ya sudah. 17 masih saja tetap. Nah, nemen sudah. Nah. Ini, Pak, saya kulaannya naik nih si penjual dia. 22.000, Pak. Nah. Saya sudah capek di sini. Oh, dia 22.000. Dikasih faedah 22,5. Pulang dengan merasa untung dia sudah. Wah, berapa beri? 22,5. Wah, pintar nanti memang. Nawarnya pintar, jago. Ya jago, tapi enggak dapat rahmat dari Allah. Nah, dimakan durian jadi asam urat. Nah, kolesterolnya naik. Nah. Dapat untung, Masya Allah, ya, membeli durian murah, beli obat asam uratnya 60.000. Nah, rugi, Nah. Sakitnya enggak bisa tidur semalaman. Kalau dia sudah bilang, ini enggak boleh, Pak. Saya ini kulaannya 22.000. Berapa? Bapak mau beli 22,5 ya, Mbok? Kok tego sih, Pak? Nah, berapa? 25, Pak. Ya sudah. 25. Sudah dikasihkan 25. Ini, Pak, saya beli 27,5. Ya salam. Nah. Itu rahmat turun terus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada dia yang dibelinya menjadi barang yang rahmah, mendatangkan rahmah di keluarga, ya, nikmat. Nah, ini Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, la tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian membeli barang orang dengan saman bakhs, harga yang rendah serendah-rendahnya, sampai si penjual ini sudah keringetan. Nah, sampai keringetan yang tawar-menawar ini. Faedahnya cuma 3.000, jual belinya setengah jam. Aduh, sudah. Nemen-nemen. Nah. Jangan. Jangan begitu. La tabkhasun nas asya'u. Jangan. Jadi permudah. Jadi gitu. Ini kembali kepada masalah hujahnya siapa tadi? Jumhur. Makruh. Orang butuh ya akhi, ini beli barangnya. Nah, mbok dipinjemin lah. Gitu. Maksudnya begitu. Loh, haram? Enggak haram. Wong sama-sama rela kok, cuma dia butuh sih. Ini maksudnya jumhur. Syekhul Islam secara mutlak menyatakan halal. Tidak ada masalah. Dua pendapat ini sama-sama sah, tetapi sekedar himbauan dari beberapa ayat dan hadis yang tadi kita dengarkan, hendaknya kita menjadi orang-orang yang samhan idza ba'a dan samhan idza ishtara. Naam, samhan idza iqtadha. Naam. Dia juga memurah, menggampangkan, tidak terlalu rumit-rumit ketika berurusan, ketika meminta hukum, ya, mencari hukum permasalahan yang diperselisihkan. Ya. Yes. Jazakallahu khair. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa ya, akhi. Ana maafkan, enggak apa-apa. Ini bagus. Allah kasih rahmat. Daripada dia ingin mendetailkan setiap masalah. Enggak, begini, ini harus begini. Soalnya tadi begini, soalnya kemarin begini. Nah, ini sulit atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini season pertama dari pelajaran kita. Insyaallah kita akan memasuki pelajaran kedua setelah istirahat kurang lebih 30 menit atau 20 menit insyaallah. Pertanyaan ditulis di atas kertas bagi ikhwan dan akhwat juga. Nah, nanti firman ada yang ngambil ya, dari akhwat dikumpulkan. Dijawab insyaallah untuk bulan yang akan datang, kecuali ya, nanti akan mungkin ada kesempatan akan dijawab 5 pertanyaan pertama. Sayembara. Nah, dapat jawaban. Boleh enggak? Boleh. Nah, ya, boleh insyaallah. Sayembara yang bagus. Nah, cepat nulisnya. Sampai sini wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian siang hari ini, insyaallah kita akan manfaatkan mayoritas waktu untuk diskusi dan tanya jawab, karena semakin banyaknya pertanyaan yang belum sempat terjawab atau jarang sekalinya kita membuka majelis tanya jawab. Nah, maka bagi ikhwan silakan untuk siap-siap menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Insyaallah kita berencana untuk dalam kajian-kajian yang akan datang akan membahas secara bergantian, secara bergilir antara bab yang sedang kita bahas, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang Kitabul Adab yang terkait dengan adab dan akhlak, karena memang kita semua sangat membutuhkannya, kita semua sangat penting untuk mengetahui mempelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga dari athar serta af'al para sahabah dan a'immah sesudahnya. Untuk kesempatan siang hari ini, silakan bagi yang memiliki pertanyaan, تفضل. Di rumahnya. Pertanyaannya, apakah termasuk bagian daripada riba kalau seseorang yang memiliki harta di satu sisi dia tidak mau menyimpan hartanya, menabungkannya di bank, namun dia jadikan dalam bentuk perhiasan emas yang dia simpan di rumahnya dengan harapan jika nanti harga emas sudah mulai membaik, ya, bertambah, naik, di situ dia akan menjualnya. Jawabannya, boleh dan tidak termasuk riba. Boleh dan tidak termasuk riba. Nah, walaupun dia statusnya bukan sebagai pedagang. Boleh. Nah. Boleh. Nah, membeli mata uang asing untuk kemudian dia simpan suatu saat ketika harganya baik kemudian dia jual. Jawabannya boleh. Dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, itu dipelajari di kitab Al-Buyu'. Di antara persyaratannya adalah harus yadan biyadin. Di antara persyaratannya adalah harus yadan biyadin. Apa makna yadan biyadin? Yakni yang ditukar maupun nilai yang dibayarkan harus dibayar di majlis tempat dia melakukan transaksi tukar menukar itu. Tidak boleh terpisah, walaupun hanya 2 menit atau 3 menit perbedaan waktunya, ya. Misalnya karena ini pembukaan pertama seputar perdagangan dan riba, maka pertanyaan berikutnya berlanjut seputar perdagangan dan riba. Kalau yang pertama berbicara tentang tauhid, maka pertanyaan berikutnya tentang tauhid. Nah, ya sebentar. Jadi harus yadan biyadin, kontan. Ya, harus kontan. Misalkan saya punya uang rupiah, kemudian antum punya uang real Saudi. Antum mau tukar, ini Ustaz saya mau tukar berapa? 1000 real. 1000 real itu uang Indonesia kurang lebih 2,5 juta mungkin. Oh iya, baik. Nah, mana uang ini 1000? Nanti ya, yang 1 juta antum ke rumah. Kebetulan transaksinya di depan, di depan masjid atau di depan maksos itu. Ke rumah. Ya, ya sekarang habis ini. Uang sudah saya terima, ini gak boleh. Apalagi rumahnya jauh, di luar kota. Atau nanti saya transfer ya, gak boleh. Tidak boleh. Harus saya memberikan uang sebesar 2 juta setengah langsung. Terima 1000, kasihkan 1 juta setengah. Nah. Atau nilainya berapa tadi rupiahnya? 2 juta setengah. Ya sudah nih, sekarang saya ada uang 2 juta. Nanti 500-nya nanti sore ya. Enggak boleh. Nah, kenapa? Karena jenis ini terkait dengan apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan asnaf ribawiyah. Jenis-jenis barang atau benda yang digolongkan oleh Rasulullah SAW dalam 6 jenis benda yang berlaku di sana hukum riba. Di antaranya adalah emas. Dan mata uang itu sebenarnya adalah apa? Permisalan atau perwakilan nilai emas yang ada di sebuah negara. Barakallahu fiik. Nah, tadi Pak Wahyu. Nah. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Iya, Pak, gimana? Dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Syekh tadi. Ya. Jadi boleh. Nah, pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi pertanyaannya, kita tahu bahwa di antara waktu dan posisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Allah adalah di waktu sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Sementara kita enggak hafal doa. Ya, enggak hafal doa dengan bahasa Arab. Nah, di waktu sujud apakah boleh dengan bahasa Indonesia kalau di dalam hati? Boleh. Nah, pakai bahasa Jawa boleh. Nah. Iya, heeh. Iya, heeh. Ya enggak apa-apa, itu pendapat. Tapi insya Allah boleh. Nah, karena Rasulullah sudah menghimbau untuk berbanyak-banyak membaca doa di waktu sujud. Doa apa saja? Doa apa saja? Walaupun tidak ada lafadznya di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa itu tidak dibatasi dengan lafadz tertentu. Nah, walaupun sebaiknya kalau kita menghafal dari sunnah Rasul akan lebih bagus. Namun orang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dalam ruang lingkup kemampuannya. Atas dasar itu boleh, selama itu di dalam hati. Nah, memperbanyak zikir juga bagus. Barakallahu fikum. Iya, Pak Mukri. Hah? Akhlak. Nah, tafadhal. Menunjuk dengan tangan kiri, dengan kaki. Masya Allah, subhanallah. Asal pakai sepatu nggak apa-apa nih. Masya Allah. Nah, yes, barakallahu fikum. Kadang-kadang sebuah adab itu dibenarkan secara syar'i apa-apa yang menurut uruf. Menurut kebiasaan, ya, suatu tempat dianggap baik selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu baik. Dan sebaliknya, yang dianggap oleh uruf, kebiasaan suatu tempat itu adalah jelek, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu jelek. Nah, ini penting juga untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman. Terkhusus kayak di negeri kita ini ya, terkhusus. Menunjuk jangankan pakai kaki, pakai tangan kiri aja mungkin dianggap kurang pas. Nah, pada sebagian tempat, menunjuk jangankan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan aja kalau begini, ya, itu kurang bagus, kurang sopan, terkhusus bagi orang yang sudah berumur. Gimana begini misalkan? Nah, jadi labas. Yang seperti itu selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Karena itu termasuk bab muamalah, maka labas. Barakallahu fikum. Jadi sebaiknya jangan menunjuk dengan tangan kiri, apalagi dengan kaki. Nah, baik kanan maupun kiri kakinya. Nah, dihindarkan. Barakallahu fikum. Oh, enggak apa-apa, enggak puas, enggak apa-apa. Nah. Oh iya. Juga satu hal yang perlu diingatkan. Sering kita, setelah kita tahu bahwa di antara tempat-tempat dan waktu yang mustajab bagi seorang untuk berdoa adalah di waktu sujud, ya, kita sering mendapati sebagian saudara-saudara kita muslimin mengkhususkan sujud terakhir dari sholat untuk memperbanyak doa. Sehingga kita mendapati sujud akhirnya cenderung lebih panjang, lebih lama dibandingkan sujud-sujud yang lainnya. Pengkhususan seperti ini tidak ada dalil yang sah yang menunjukkan tentangnya. Maka yang dimaksud sujud, semua jenis sujud, baik sholatnya itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik itu sujud di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua ataupun di rakaat terakhir, sama. Pengkhususan sujud terakhir di rakaat terakhir membutuhkan dalil pengkhususannya itu, ya, pengkhususannya itu. Sampai subhanallah, seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya, mendapati seseorang di masjid ini, suatu salah satu pedoman kita memahami Islam, memahami sunnah, salah satu pedoman kita memahami mana amalan yang tergolong baik, mana yang tidak. Mu'adz bin Jabal melihat seseorang memperbanyak sholat, ya, di masjid setelah azan fajar sebelum iqamah, ya, memperbanyak sholat. Sudah selesai sholat, ya, dua rakaat, ya, sebelum fajar itu, ya, selesai sholat lagi. Nah, memperbanyak sholat dia. Akhirnya ditegur oleh Mu'adz bin Jabal. Kenapa dia melakukan seperti itu? Orang ini balik bertanya kepada sahabat Mu'adz. Ayakunullah azza wa jal yu'adzibuni min ajli salah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab aku, memberikan kepadaku, menimpakan kepadaku azab dengan sebab aku memperbanyak sholat seperti ini? Pertanyaan yang sebenarnya sering kita mendengar yang semakna dengan ini di masa kita. Akhirnya dijawab oleh Mu'adz, sahabat ini, la, walakin yu'adzibuka Allah bimukhalafati sunnah. Enggak, kamu enggak akan pernah diazab oleh Allah karena sebab memperbanyak sholat, bukan. Tetapi kamu akan diazab oleh Allah dengan sebab kamu menyelisihi sunnah Rasul. Rasulullah tidak pernah mencontohkan antara azan fajar, ya, sholat subuh, dengan iqamah kecuali dua rakaat sebelum subuh. Kecuali dua rakaat sebelum subuh itu, dua rakaat saja. Nah, ini sunnahnya Nabi. Ketika kamu melakukan cara yang seperti itu, bukan karena sholatnya yang tidak baik, tapi cara dan pengkhususan serta sistem yang kamu lakukan itu yang tidak baik. baik. Sering kan kita menyatakan kalau ada orang mengucapkan suatu zikir tertentu, ya, misalkan kalau kamu ingin baik, kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari 777 kali. Nusa kok 777 kayak kalau mengkombo fleksi aja. Nah 777. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditegur, jangan kamu melakukan seperti ini. Dia menjawab, loh, kamu ini gimana? Orang menyebut la ilaha illallah kok enggak boleh? Masa la ilaha illallah enggak baik? Berarti kamu orang yang anti terhadap la ilaha illallah. Coba, ya, berlanjut itu. Nah, maka dijawab dengan cara menjawabnya Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasul yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah. Kita mengatakan la, bukan karena la ilaha illallahnya. Yang jadi masalah adalah kamu menetapkan, pertama, ini diucapkan setiap hari dengan cara seperti itu, dengan menyebutkan bilangan tertentu. Ini yang jadi masalah. Dari mana dalilnya? Enggak perlu pakai dalil. Loh, ya apa sih kalau enggak perlu pakai dalil? Minum obat hanya harus pakai resep dokter kok. Nah, apalagi mau pakai sunnah, ya harus pakai resepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan iya? Nah, barakallahu fikum. Harus pakai bimbingannya Nabi. Karena ini agama. Maka kembali kepada itu, kita menyatakan disunnahkan untuk seorang doa di waktu sujud tanpa menentukan sujud tertentu. Nah, di saat kita menentukan, penentuan ini yang butuh dalil. Penentuan ini yang butuh dalil. Nah, ya. Jawabannya sebaiknya jangan dilakukan hal itu. Pertanyaannya apa?

Jawabannya adalah jangan dilakukan hal itu karena memang tidak disunnahkan. Yang kedua disebabkan dikhawatirkan nanti berlanjut, ya, dikhawatirkan nanti berlanjut pada tingkatan membangun di atas kubur, ya, dibuat bangunan. Masalah turunnya tanah itu bisa dengan beberapa sebab. Ya. Walaupun diberi batu bata, ya, kalau dimakamkan dia di saat misalkan musim kemarau, kemudian berjalan waktu masuk musim hujan, maka di saat itu tanah bisa turun. Nah, di sini kebetulan ada orang-orang yang ahli. Ki, Pak Bang, Ki. Ki, nah. Ada beberapa ahli di sini. Ham, Ki Ham, Ki. Nah. Jadi apa? Tanah itu turun karena tadinya kering terus kena air. Nah, sama. Nah, nanti ada alasan, oh kalau gitu dikasih di atasnya supaya enggak kena hujan. Alasan baru lagi untuk membangun di atas kuburan. Maka jawabannya tidak. Kalau tanah itu berhamburan atau turun, maka kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya untuk berziarah, berkunjung ke sana, dibenahi lagi, ya. Ziarah kubur, ziarah kubur adalah sunnah, ya, penting untuk kita melakukan ziarah, ziarah kubur. Ketika kita melihat salah satu kubur yang seperti kondisinya sudah tidak layak, maka dibenahi, dikembalikan tanahnya, kalau perlu ditambah tanahnya, diuruk supaya rata. Nah, begitu caranya. Kemudian terkait dengan itu tadi, pertanyaannya adalah apakah boleh kita membongkarnya? Tergantung, nah, kondisinya. Kalau seandainya akan tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya dinasehati keluarganya, diberi nasihat, sampaikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi melarang umatnya untuk membangun di atas kubur, maksudnya diberi semacam bangunan pelindung, ya. Nah, ada pertanyaan lain di sini. Jika seorang safar lebih dari sehari di atas kendaraan secara terus-menerus, yakni perjalanannya lebih dari waktu 24 jam di atas mobil, bagaimana cara sholatnya? Apakah boleh sholat di atas kendaraan? Nah, ataukah boleh sholat 3-4 waktu dalam satu waktu? Nah, jawabannya adalah, pertama saya ulang dari bawah, saya mulai dari bawah, tidak boleh melakukan sholat lebih dari dua waktu pada satu waktu, kecuali yang memang diperbolehkan untuk dijamak, seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sementara misalkan asar dengan maghrib, gak boleh dijamak, ya. Isya dengan subuh, gak boleh dijamak. Dijamak hanya boleh pada duhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini penting. Apalagi digabung duhur, asar, maghrib, isya jadi satu. Nah, ini juga gak boleh. Nah, juga tidak boleh. Kemudian bagaimana caranya? Apakah boleh sholat di atas kendaraan? Jika darurat, boleh. Jika darurat, boleh. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah sudah tergolong darurat atau tidak? Misalkan kita naik kendaraannya bus, ya, kalau kendaraan sendiri kan nggak darurat itu, bisa dia berhenti di mana saja. Kalau kendaraan pribadi, ya, bus misalkan kita naik salah satu bus dari sini ke Jakarta, memakan waktu 20-24 jam, maka kita perkirakan berangkat dari sini zuhur misalkan, maka kita sholat zuhur dan asar di Jember sebelum berangkat, tinggal maghrib dan isya. Biasanya berhenti di salah satu tempat, ya, pom bensin atau rumah makan, ya, dan diberi kesempatan untuk sholat.

0: Dan alhamdulillah banyak rumah makan dan pom bensin yang sudah disediakan di sana musola atau tempat sholat. Kita berhenti di sana, ya, sholat. Kalau tidak berhenti, kita bilang sama sopirnya, minta maaf pak, saya muslim. Gitu. Nanti saya pingin kesempatan untuk sholat sebentar aja. Nah, minta, nggak apa-apa. Nah, dan harus dibudayakan seperti itu. Ya. Usahakan untuk tidak sholat di atas kendaraan. Usahakan untuk tidak sholat fardu di atas kendaraan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk tentang bolehnya melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Tetapi ketika hendak melakukan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, ya, berhenti dan sholat. Nah, maka atas dasar itu dia turun dari kendaraan. Kecuali sangat darurat. Misalnya apa darurat? Dia nggak bisa turun karena sakit, ya, di atas kendaraan. Maka tetap sholat di atas kendaraan. Apalagi kereta, sekarang ini sangat mudah. Pertanyaan berikutnya terkait dengan ini, kalau kita di kendaraan, sholatnya duduk apakah berdiri? Hukum asalnya wajib untuk berdiri, ya. Hukum asalnya sholat itu wajib untuk berdiri, karena posisi berdiri dalam sholat hukumnya wajib. Kecuali ada uzur, boleh untuk duduk. Kecuali ada uzur, misalnya apa? Sakit atau sholat di bus, ya. Nggak mungkin dia turun sudah, dan tidak mungkin dia berdiri di atas bus. Nah, dalam kondisi seperti ini sangat tidak mungkin, sangat berat, apalagi medannya kayak di Indonesia sini. Nah, ya, jadi jalan sebentar ngerem, sebentar ngerem, sebentar belok, sebentar ngerem. Nah, itu sulit sekali. Kalau kereta biasanya cenderung lebih mudah, maka upayakan semaksimal mungkin, selama tidak sampai pada tingkat takalluf, tidak sampai pada tingkat memaksakan diri yang mendatangkan dharar, mendatangkan bahaya bagi dirinya, maka usahakan sholat dalam keadaan berdiri. Di kereta, enggak enak Ustaz. Enak kan? Nah, jadikan enak. Nah, barakallahu fikum. Gimana Ustaz? Banyak, siap dari rumah. Sebagaimana kita kalau musafar, kadang-kadang kita siap bawa termos isinya kopi, ya, bawa nasi sekian bungkus. Untuk apa? Nanti supaya di jalan kok enak kalau mau makan, ya, siap tisu, siap obat kalau mau mabuk, bawa obat antimo. Dipersiapkan. Kenapa untuk sholat tidak dipersiapkan? Misalkan dari rumah dia membawa kain yang bersih, persiapan untuk sejadah nanti di kereta. Saya mau sholat nanti. Berdiri saat, ya berdiri. Minta izin sama sebelahnya. Assalamualaikum. Baik pak, baik, baik ya. Mau sholat pak. Siapa tahu jadi teguran buat dia. Ya. Akhirnya si bapak tadi nggak mau sholat, malu. Si mas tadi sebenarnya nggak mau sholat, malu kan. Akhirnya saat kereta bisa sholat, saat gerbong. Nah, ya saat gerbong bisa sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka kita bilang Allahu Akbar sholat. Boleh berjamaah? Boleh. Nah, boleh. Minta izin sebentar, ya. Para penjual sementara berhenti dulu. Nah, berhenti dulu sholat. Gak apa-apa, harus dihargai. Karena secara undang-undang dihargai dan dilindungi setiap warga negara untuk menjalankan, ya, keyakinannya masing-masing. Iya kan? Nah, jadi gak apa-apa. Allahu Akbar. Praktek gitu. Pesawat bisa berdiri, boleh. Sungkan Ustaz pesawat kan. Orang-orang anu Ustaz yang naik. Justru karena orang-orang anu itu tadi. Nah, kita tunjukkan. Sekalian dakwah. Ya, sekalian dakwah. Nah, gitu. Pernah saya pulang dari Saudi di pesawat. Mau sholat gimana ini? Nah, akhirnya sudah saya berwudu. Ada satu tempat di belakang sana. Sholat saya. Allahu Akbar. Selesai sholat, balik sebelahnya. Nah, tadi saya bersama Ustaz Usama karena masih tidur saya biarkan. Setelah bangun, mau sholat ya? Di mana tadi? Di belakang, di belakang sana. Iya. Sholat ikut di belakang sholat. Oh, selesai. Di sebelah sini ada orang Yaman dan orang Saudi. Sholat, sudah sholat, iya. Di mana sholatnya? Di belakang sebelah sana. Oh ya, Zen. Dilihat, masya Allah, pas. berjamaah 3 orang. Nah, yang 1 jadi imam, yang 2 jadi makmum. Allahu Akbar. Pesawatnya pesawat Singapura ini, bukan pesawat Saudi. Nah, pesawatnya orang Nasoro. Nah, ya. Salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa amin. Jadi saat pesawat, ya. Kalau setiap muslim berupaya seperti ini, setiap muslim berupaya untuk seperti ini, insyaallah maskapai-maskapai kafir akan menyiapkan tempat sholat. Insyaallah. Karena mereka orang bisnis. Setiap muslim, Allah, apalagi pakai azan segala. Oh, azan gak apa-apa. Nah, sunnah, karena Rasulullah memerintahkan. Jika telah datang waktu sholat, maka berazan. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mau nanti dianggap sama orang gila. Kalau semakin orang muslim minder, maka orang melakukan ibadah dianggap orang gila. Lama-lama hatta orang ke masjid pun dianggap gila. Lama-lama lambat laun. Maka dari itu, jangan minder umat Islam, jangan kecil hati. Tunjukkan saya ini muslim. Gitu lah. Padahal walaupun pesawatnya pesawat kafir itu, ya, itu mayoritasnya hampir 95% muslim. Juga kemarin waktu pulang dari sana juga, waktu berangkat ya, bingung mau sholat di mana. Akhirnya saya minta izin, kebetulan pesawatnya dari negara muslim, dari Yordan, ya. Tapi semua orang sungkan. Saya lihat ada orang sholat di kursinya, Allahu Akbar sholat. Waduh, repot ini. Padahal pesawat itu nggak pakai ngerem, nggak ada remnya ya, nggak harus ngerem gini, nggak ada. Nah, atau ada sedikit kendaraan di depan menggok sedikit, nggak ada. Nah, barakallahu fikum. Yang bisa ngerem di atas itu hanya pesawat buatan Hadramut. Nah, barakallahu fikum. Jadi saya minta izin, diizinkan sama awak kapalnya. Silakan Pak, sholat sini. Pakai mas sejadinya, pakai selimutnya itu, pakai sholat. Allahu Akbar, sholat di sana. Masya Allah, setelah itu muslimin dan muslimat berbondong-bondong sholat di sana. Masya Allah. Coba. Jadi harus ditunjukkan, ahli sunnah harus memberi contoh. Sekali lagi kembali bahwa hukum berdiri di dalam sholat wajib. Tidak boleh meninggalkan berdiri dengan berduduk atau tidur sambil berbaring, ya, kecuali darurat. Darurat itu apa? Misalkan penyakitnya tambah jadi, ya, atau terganggu karena sakit, terganggu. Ini darurat. Maka di saat itu boleh untuk melakukan sholat secara duduk. Nah, itu jawabannya. Ah ya. Kalau memungkinkan mengarah ke kiblat, ya, maka tetap mengarah ke kiblat. Seperti misalnya kereta api, ya, itu sangat mudah sekali kita mengetahui mana arah kiblat. Ya. Setelah nanti kan belok, Ustaz, ya, ya jangan boleh belok dulu keretanya. Yes, terserah sudah. Kalau sudah belok ya terserah. Yang penting kita berupaya. Ini sekarang kereta sedang menghadap ke timur, maka kiblatnya sebelah barat kalau Indonesia. Nah, sudah, bismillah, Allahu Akbar. Oh, sekarang kereta sedang berjalan ke arah selatan. Ya, berarti kiblatnya dia kemana? Sebelah kanannya, menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Permisi, minta izin. Minta maaf, Pak. Salat, Pak. Ya. Insyaallah diizinkan. Lawang orang mau merokok minta izin aja diizinkan kok. Ya. Bayangkan antum sekarang di bus-bus itu ada ruangan khusus smoking room ya, area, iya, yeah, smoke area. Nah, disiapkan khusus. Kenapa? Karena pihak pemilik bis tidak ingin rugi, nggak ingin ada penumpang yang perokok nggak mau naik gara-gara dilarang merokok. Akhirnya disiapkan tempat khusus untuk merokok. Bayangkan, kenapa nggak bisa menyiapkan tempat khusus untuk sholat? Padahal itu lebih penting daripada merokok. Ya bukan lebih penting, memang gak bisa dibandingkan. Nah, gak boleh dibandingkan. Nah, faham ya ikhwan? berupaya di kereta sholat menghadap kiblat. Pesawat juga nggak sulit. Sebagian pesawat itu dibantu, di kursi itu ada alat yang menunjukkan di mana arah barat, di mana kiblat ditunjukkan. Nah, lebih enak lagi. Nah, jadi begitu. Atau kita kalau naik bus, diperkirakanlah dari sini mau berangkat ke Jogja. Berangkat misalkan jam 9 malam. Nyampe Jogja otomatis kurang lebih jam 6 pagi. Kurang lebih jam 7 pagi, betul Yazid? Nah, kalau jam 6, jam 7 pagi itu sudah terbit matahari. Ya jangan beli tiket Jogja. Beli tiketnya Solo. Nah, nyampe Solo sekitar setengah 5, jam 5 masih nututin sholat subuh. Lu nanti repot, Masya Allah, bisa banyak-banyaknya. Mau milih yang kuning apakah yang hijau? Bisnya banyak bis. Nah, Jogja Solo itu luar biasa banyak. Nah, betul Sulaik, banyak bis. Iya, Sulaik pernah di Jogja. Nah, barakallahu fiik. Banyak bis, alhamdulillah. Jam berapa saja di Indonesia ini tidak pernah kekurangan bis, alhamdulillah. Nah, beli tiketnya Jogja, diperkirakan seorang itu. Lu mau sampai begitu. Lah iyalah, kamu kalau berangkat kadang-kadang bawa satu bungkus nasi kan tadi. Persiapan kalau lapar, bayangkan untuk kepentingan fisiknya dia siap-siap, untuk kepentingan imannya dan ibadahnya enggak siap-siap. Hah? Hakadza barakallahu. Disiapkan dari rumah. Wana kalau berangkat bis yang jam sekian enggak nututi. Enggak usah pingin langsung lah. Kalau langsung ikut bis yang setelah maghrib itu. Jangan yang jam 9 malam. Nyampe Jogja pagi masih setengah 5, jam 5. Nah, begitu caranya. Seorang fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maksimalkan. Takwa itu dimaksimalkan, jangan diendengkan. Nah, fahim tum ya ikhwan? Itu jawabannya dan masih banyak ini pertanyaan. Mungkin minggu depan kita lanjutkan tanya jawab. Iya. Kita lanjutkan tanya jawab minggu depan. Nah, sekarang sudah tiba waktu zuhur. Semoga sedikit yang kita bahas ini menjadi manfaat. Yang belum terjawab dari kertas-kertas ini yang sudah masuk, mudah-mudahan bisa terjawab pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah lahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan, bagaimana langkah kita selanjutnya setelah ternyata kita melakukan kesalahan-kesalahan tentang urusan jual beli, dan sanksi hukum apa yang harus dia terima? Allah menyatakan wa man taba fa amruhu ilallah. Barang siapa yang rujuk, taubat dari kesalahan-kesalahan dalam transaksi ya, yang telah lalu, yang kita sebelumnya belum mengetahui hukum, dan sudah sekian transaksi yang melanggar aturan syariat telah terjadi, kita lakukan, maka selesai urusan yang telah lalu, dan dengan taubat itu, yang taubat yang jujur, yang ikhlas, akan terhapus yang lalu. Ini langkah yang pertama, bertaubat. Kemudian yang kedua, kalau itu dia bertanya sanksi hukum apa kalau terkait dengan kezaliman kepada salah seorang muslim, saudara kita, maka harus kita meminta ridhonya, meminta ridho dia. Yang pernah membeli sesuatu dari seorang dengan adanya unsur memaksa, nah, maka minta ridhonya sama orang itu. Atau yang lainnya, masih banyak syarat-syarat yang lainnya nih, yang mana yang sudah gugur ini. Nah, kalau terlalu banyak yang dia zalimi, karena masih ada syarat-syarat yang lain ini ya, ini baru syarat pertama, ini masih baru berbicara tentang apa, antaradin. Ini mungkin kita sudah mulai ingat ini, waduh sudah sekian kali ana dulu, belum nanti syarat yang berikutnya, syarat yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, maka dari itu kita minta keridhaannya dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang ketiga adalah belajar talabul ilmi tentang urusan agama ini. Ini yang bisa ana jawab pertanyaan dari sekian pertanyaan yang ada di depan ana sekarang. Nah, kita lanjutkan pembahasan insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang sudah terjawab syukur sama Allah. Nah, alhamdulillah. Kebetulan dapat apa? Rezeki terpilih. Tanpa disebut namanya. Nah, hadiahnya diambil insyaallah di akhirat nanti. Insyaallah. Berikutnya adalah masih terkait dengan syarat at-taradhi. Ulama meletakkan pembahasan yang sangat penting, yaitu al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul. Al-qabul boleh dibaca pakai fathah qafnya, al-qabul boleh al-qubul. Namun yang masyhur dengan fathah. Al-ijab wal qabul. Ijab itu biasanya dari pihak pertama, dari pihak penjual. Qabul biasanya dari pihak kedua, yaitu pihak pembeli. Di antara permasalahan yang perlu dibahas tentang ijab qabul ini, apa yang diistilahkan dengan bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah dari kalimat mada ata. Ata itu pemberian ya, memberi. Nah, asal katanya seperti itu. Mu'atah maksudnya saling memberi. Contohnya begini, ada beberapa bentuk. Ada seorang jual barang, kain misalkan, atau sepatu, ataukah yang lainnya lah, barang-barang. Datang ke toko, si penjual toko, si penjual menyatakan, ini sepatu, harganya 50.000. Si pembeli langsung mana? Dikasihkan uangnya 50.000 tanpa bicara apapun, bungkus plastik bawa pulang. Assalamualaikum. Tanpa menyebutkan si pembeli, oh ya, boleh, cocok, atau nawar misalkan. Berapa itu pak? 50.000. Ya sudah, saya beli 60.000. Berapa? Nawar ini. Ini bukan nawar, malah khair. Nah, tanpa menawar, tanpa apapun, tanpa menyatakan kalimat atau lafad-lafad yang menunjukkan qabul, menunjukkan dia menerima harga dalam transaksi tersebut atau barang dalam transaksi tersebut. Nih, 50.000. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua adalah sebaliknya. Sebaliknya, si pembeli melihat ini barang, oh, sepatu ini, mengeluarkan uang 50.000. Nih, yang itu.
1: si penjual langsung, ya nih, tanpa menyebutkan lafad-lafad ijab kabul. Ini gambaran kedua. Nah, dalam dua gambaran ini, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Jawabannya adalah pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, bahwa jual beli seperti ini sah jika terdapat qarinah atau qara'in, bahkan indikasi satu atau lebih yang menunjukkan kedua belah pihak ridha. Nah, kenapa? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan adanya at-taradhi dalam transaksi jual beli. Tetapi Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan bentuk-bentuk tertentu yang kemudian dikatakan inilah taradhi. Kalau enggak seperti ini berarti enggak taradhi. Allah hanya menyebutkan illa an takuna tijaratan an taradhin. Seperti apa taradhin? Enggak disebutkan. Begitu juga Rasul. Innamal bai'u an taradhin. Hanyalah transaksi jual beli yang benar itu apabila bersumber dari sikap saling rela. Seperti apa sikap saling rela? Tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dalam syariat Islam, dalam hukum-hukum yang Allah belum menentukan rincian bentuknya secara syariat, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan contoh-contoh dan bentuk-bentuknya, maka kembalinya kepada pengertian bahasa. Secara bahasa, ketentuannya bagaimana sih? Kalimat taradhin dalam bahasa Arab. Oh, secara bahasa juga enggak ditentukan ini. Enggak disebutkan, oh taradhin itu apabila satu menyatakan, saya menjual barang ini kepada kamu. Dia menyatakan, iya saya terima. Kalau enggak gini, tidak dinamakan taradhin. Tidak disebutkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Bahasa juga begitu. Dalam bahasa, ketentuan bahasa Arab, kalimat taradhin dalam ayat ini dan dalam hadis tidak disebutkan bentuk dan jenis-jenisnya. Maka apa yang menjadi tolak ukur? Yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan uruf negeri tersebut atau tempat tersebut. Kalau bentuk suatu bentuk transaksi tertentu dengan cara tertentu sudah difahami bahwa itu telah terjadi taradhi, ya, maka sudah cukup mewakili. Baik, tadi saya katakan di tempat tertentu atau secara umum, transaksi secara umum sudah paham. Nah, barang ini memang harganya sudah sekian. Sudah. Ya, mana itu barang itu ya. Nih. Sudah paham bahwa harganya 1000. Nah. Si penjual sudah paham bahwa barang ini memang harganya 1000 dan dia memang dia menjual 1000. Si pembeli pun sudah paham. Ya sudah, mana? Pulang. Assalamualaikum. Yang seperti ini boleh. Kecuali sebaliknya, ada indikasi-indikasi bahwa salah satu atau kedua-duanya tidak rela. Salah satunya enggak rela. Nah. Ya, enggak rela. Baik karena terpaksa atau mukrah dipaksa, atau karena malu, ya. Atau yang lainnya. Maka kalau ada indikasi yang menunjukkan ke arah sana, jual beli itu dianggap batal dan tidak sah. Ini permasalahan pertama terkait dengan masalah ijab kabul. Contohnya banyak. Contohnya dalam kehidupan kita banyak sekali terkait dengan permasalahan ini.

0: Nah, berikutnya gambarannya adalah terkait dengan masalah ijab kabul. Ada seorang pergi ke toko ambil barang. Afwan, assalamualaikum. Ya, assalam, ahlan, khair. Ya, khair. Itu ya, yang nomor dua. Oh ya, ambilkan nih. Ayo, assalamualaikum. Pergi, nggak bayar. Gimana hukumnya? Pentung, nggak bayar. Nah, dirinci permasalahannya. Dijelaskan bahwa sebagian ulama secara mutlak menyatakan tidak boleh. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan tidak boleh yang seperti itu. Namun nampaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan dirinci. Jika ternyata di situ ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini sudah terjadi karena sikap saling ridha, ya, dan bahwasanya orang ini punya kebiasaan, misalkan begini, dia pedagang ya, di pasar, saya mau beli ini sudah, nanti mau saya bayar, oh, dia bukan pedagang, misalkan pegawai lah biasa, masuk ke toko, ana butuh ini, ya, catat, ayo sudah ya, assalamualaikum, pulang. Kebiasaannya adalah apa? Setiap awal bulan dia memang bayar. Sudah kebiasaan, sudah jelas, sudah langganan gitu. Ya. Dia tidak menyatakan ijab dan tidak menyatakan kabul. Si penjual tidak menawarkan barang, ya, tidak menyebutkan harganya apalagi. Kemudian si pembeli cuma bilang ini dan kemudian tidak dibayar, pergi. Nah, kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa kamu harus bayar setiap awal bulan. Nah, itu masih pertengahan bulan, dia belum punya uang. Ya sudah nanti. Maka yang seperti ini boleh dan sah. Nah, boleh dan sah. Terkait dengan masalah ini berikutnya adalah membeli barang dengan janji rencana ya. Rencana mau membeli, misalkan si penjual punya barang, nah, A, B, C, D barangnya, datang pembeli, si penjual bilang gimana mau beli kamu barang ini, oh ya insyaallah saya beli. Insyaallah saya beli. Ditunggu sehari nggak datang, dua hari nggak datang, tiga hari terus. Nah, gimana kalau kondisinya seperti ini? Sering kan terjadi gitu. Si pembeli nggak sabar kadang-kadang jual, mong dia butuh. Nah, begitu hari keempat dijual pada hari ketiga, hari keempat datang, loh mana barangnya? Ya sudah saya jual, loh karena saya sudah bilang saya yang mau beli. Sering nggak gini? Akhirnya terjadi perselisihan. Kamu ini mana nggak tepat janji. Akhirnya nuduh kan, khianat, berdusta, nggak tepat janji itu cirinya orang munafik. Wah, tambah rame sudah. Nah, rame akhirnya. Nah, munafik bahkan bawa hadis ayatul munafik salah. Nah, waduh, bawa hadis sudah. Nah, kef ini. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Jawabannya adalah kata jumhur atau bahkan kebanyakan para ulama, la yakunul wa'du bai'an, bahwa janji seperti itu tidak tergolong bentuk transaksi jual beli, sehingga masing-masing tetap pada haknya semula. Nah, pemilik barang punya hak, si pembeli punya hak. Si pemilik barang punya hak dalam bentuk dia berhak untuk menjual kepada siapapun. Si pembeli juga begitu punya hak untuk menggagalkan pembelian. Karena janji tidak tergolong bentuk transaksi yang diterima dan mengikat. Nah. Terkait dengan masalah ijab kabul ini, hukum jual beli dengan tulisan. Nah, hukum jual beli dengan tulisan. Misalkan si pemilik barang kirim surat atau telegram atau fax misalkan ya, bahwa dia punya barang. Ya, dia punya barang. Nih, ketik Afwan Yakhiana punya laptop merek ini. Mau kamu beli dari saya, harganya sekian. Dibalas pakai email. Boleh, jadi insyaallah. Nah, ya. Jangan bilang oke ya. Nah. Nah, insyaallah gitu. Nah. Ya. Jadi apa hukumnya yang seperti ini? Jawabannya, jika tulisan si pengirim itu jelas merupakan tulisan dia, kemudian jawaban dari si pembeli, pengirim maksudnya penjual, ya, jawaban dari si pembeli itu adalah jelas diketahui bahwa itu adalah tulisan si pembeli, maka terjadilah transaksi itu. Terjadilah transaksi resmi. Walaupun melalui tulisan, tidak secara lisan dan tidak bertemu. Lu nanti anu Ustaz, barangnya gini, lain lagi. Nanti kita bahas di syarat yang lainnya. Kita sedang berbicara tentang apa tadi? Ijab qabul saja. Nah, lu nanti anu Ustaz, barangnya enggak sesuai dengan yang disebutkan kriterianya. Lain lagi. Nanti kita akan bahas. Kembali kepada masalah seperti ini, sudah tergolong ijab qabul atau tidak? Jawabannya ya, sah dan tergolong apa? Ijab qabul. Nah, kemudian yang berikutnya, jual beli melalui utusan. Ya, melalui utusan. Nah, melalui utusan. Sah ataukah tidak? Secara global sah, tapi harus dirinci. Memang utusan ini benar-benar mu'tabar atau tidak? Mau beli misalkan, mu'tabar ini si yang diutus rasulnya dan jenis barangnya juga. Nah, ini penting mengetahui indikasi-indikasi. Misalkan ada anak kecil pergi ke dealer sepeda motor. Anu, umurnya 7 tahun, 8 tahun. Saya disuruh sama bapak beli sepeda motor. Beli sepeda motor nyuruh anak. Nah, ini indikasi bahwa permasalahan ini perlu diperjelas. Siapa bapakmu, di mana? Datengin orang tuanya, jangan kesempatan, sudah tanda tangan ya, kasih mau tanda tangan, anak kecil suruh tanda tangannya jadi. Nah, sudah motor berapa? 9 juta, padahal 4 juta mestinya. Udah jadi, akhirnya jadi hujah di pengadilan misalkan. Enggak boleh ditinjau utusan ini memang benar kapasitasnya, memang sesuai ataukah tidak. Nah, ya. Kalau disuruh misalkan beli beras 1 kilo, nah, masuk akal kan, anak kecil kasih surat, ini saya disuruh sama ibu beli beras 1 kilo, masih masuk akal, nambah uang, masih bisa diterima. Nah, kalau anak kecil beli sepeda motor ini kan berat, jadi perlu ditinjau. Artinya kita berusaha berhati-hati di dalam mencari qarina-qarina, indikasi-indikasi yang menunjukkan ini taradhi ataukah tidak taradhi, ini ijab qabul ataukah bukan ijab qabul. Nah, secara global sah jual beli melalui utusan. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini ya? Ijab qabul ya. Tafadhol. Iya.
1: Yeah.
0: itu batil sejak awal sudah. Nah, batil sejak awal sudah, nggak sah sejak awal memang. Iya, sejak awal ikhlasnya 1000 kali nggak apa, boleh? Nggak boleh sudah. Nah, jadi itu nanti ada pembahasan lain lagi tentang itu. Nah, iya, intinya itu bukan ijab kabulnya sebenarnya. Nah, togol. Iya. Dengan apa? Mesin. Nah. Iya. Iya, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Pakai mesin, iya. Nah. Enggak ada masalah. Nanti insyaallah di maksaf kita pakai mesin. Pakai mesin, nah. Jadi masukkan uang koin itu, ceklek, nah. Insyaallah bisa, nah. Koinnya kan ada nilainya. Dia sudah di-stel memang. Nah, mestinya misalkan bayar 10.000 rupiah koinnya, celak dia masukkan 5.000, dia enggak mau, pinter mesinnya, nah. Oh, enggak ya. Kalau beli barang, kita masukkan uang dulu di salah satu bank. Kita beli barang lewat mail. Terus dapat lewat rekening kita. Iya. Artinya nanti si pihak dealer atau toko ngambilnya dari bank. Sampai tahu harganya, bahwasanya kita beli beras ini harganya ini. Kita beli barang ini. Artinya di sini sudah ada kesepakatan antara tiga pihak, antara pemilik barang, bank, dan pembeli. Nah, kalau itu memang disepakati bersama, maka itu sudah masuk ijab kabul. Pembahasannya hanya sebatas ijab kabul ya, bukan tentang boleh tidaknya transaksi itu. Tapi sudah tergolong apa, ijab kabul. Nah, karena sudah ada perjanjian di tiga pihak itu tadi, bahkan itu secara tertulis resmi. Nah, ya. Yeah. Nah, nanti insyaallah ada pembahasan namanya bai'ul arbun, akan pembahasan khusus. Jual beli yang didahului dengan uang muka akan ada khusus insyaallah. Naam. Iya. Tafadhal. Yang jauh nan jauh di sana.
1: Sudah terjadi akad jual beli, Kak.
0: Ha.
1: Tapi si pembeli setelah pulang di rumah mungkin ada pengaruh dari istri, anak atau apa.
0: Enggak jadi.
1: Jadi minta dikembalikan.
0: Nah, itu ada pembahasan khusus namanya babul khiyar nanti. Nah. Tafadhal. Ah. Bayarnya di kota nanti susuk sendiri. Penjualnya enggak ada ya. Penjualnya enggak ada. Barakallahu fiik. Artinya sudah difahami di toko-toko dan supermarket besar ada yang seperti itu ya. Supermarket kita ini.
2: Barang makan. Barang.
0: Uang ditaruh. Nah, paham ya gambarannya. Ini di dunia baru ada di sini. Nah, ini. Nah, mesinnya berbuka berupa kardus atau omplong segini. Nah, kalau si pedagang lagi nggak bisa hadir atau bukan jam-jam buka, silakan ambil barang apa saja. Nah, bayarnya di kardus itu. Nah, harganya 3.000, uangnya 5.000, ambil susu sendiri 2.000. Nah, ini di Mekah sendiri nggak ada gini. Nah, adanya di Mahasalam aja. Nah, kalau anda nasihati jangan, karena itu akan menjadi pintu apa? Perselisihan. Nah, pintu perselisihan. Nah. Loh, ini kan di lingkungan salafi, Ustaz. Ketahui lingkungan salafi itu bukan lingkungannya Jibril dan Mikail. Bukan lingkungan malaikat. Nah, manusia biasa ingin bertakwa, kan begitu. Bisa ingat, bisa lupa, bisa salah, bisa benar, ya. Dan seterusnya. Maka dari itu jalanin syariat ini. Jangan seperti itu. Jadi dihindarkan. Kalau pedagangnya enggak ada, wakilkan kepada siapa yang siap menjadi wakil. Enggak bisa, tutup ya akhir. Sudah. Tutup, jangan jualan. Nah, itu akan lebih. Ternyata pada prakteknya terjadi enggak? Akhirnya si penjual sudah ketika dihitung, aduh kurang. Dilihat lopesnya sudah kurang. Nah, tadi 50 bungkus lopes sisa 4. Uangnya cuma 30 bungkus. Waduh, kemana ini? Nah, nomboi. Nah, si ikhwannya bukan niat enggak bayar sebenarnya. Nunda gitu. Oh, bentar uangnya di mana? Di baju. Mau ke kamar ambil uang di baju, ketemu ayo, tadi mana paculnya? Kamu tinggal mana? Oh, di situ. Oh, ambil lagi. Lupa sama uang di baju itu. Nah, sehari, dua hari. Nah, jujur insya Allah, cuma ada saja halangan. Nah, akhirnya si penjual sabar. Karena si penjual ini sabar, teman-teman. Sabar kok si fulan. Nah, jangan. Jadi, tidak boleh. Tidak boleh. Harus seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tidak rela si penjual. Ya, si penjual enggak rela. Dia kan gosok dada ya. Nah, gosok dada. Nah, ngitung-ngitung songkoknya sampai miring gitu. Nah, sampai miring dia, saking bingung, diulang lagi. Nah, rugi sekian kali, sudah uang hilang, pusing, akhirnya beli oskadon dia. Rugi lagi. Nah, sian. Nah, jangan, tidak boleh begitu. Kalau masih berjalan, maka dilarang kecuali punya mesin kayak yang di sini. Nah, mesin pinter itu jujur mesin. Koinnya nilainya 10.000, ente bayar 15.000 enggak mau. Enggak, enggak mau dia. Artinya enggak bisa masuk. Nah. Kalau keluar suara enggak bayar. Nah. Jadi jujur dia, sportif. Nah, bayar kurang enggak mau, dibayar lebih enggak mau. Nah. Tapi kalau dipaksa nanti masa paksa masuk kan ya diambil juga sama dia. Barang enggak keluar, uang masuk. Nah. Yang dipaksa. Nah. Jadi ya kita, mungkin ada yang lainnya. Ya, monggo.
3: Gimana hukumnya jika ada pembeli kepada pihak supermarket di dua niat? Karena supermarket itu menyediakan door prize, misalnya dengan hadiah TV atau kulkas. Ada punya niat membeli sambil ingin mendapatkan door prize juga.
0: Tidak boleh, nanti ada pembahasan lagi. Tidak boleh singkatnya. Nah, tidak boleh membeli dengan dua atau tiga niat apalagi. Nah. Loh, niat ketiga apa? Jalan-jalan hitung-hitung di supermarket. Nah, tambah-tambah tidak boleh. Dosa. Nah, fadal muslimin. Hah? Tidak dengar. Apa itu ijab kabul? Iya, ijab kabul itu syarat sah. Hanya saja yang diperselisihkan sekarang bentuk daripada ijab kabul. Sebagian ulama, dari sebagian kalangan ulama menyatakan ijab kabul itu yang dinyatakan dengannya sah jual beli adalah apabila si pembeli menyatakan saya menjual ini kepada kamu dan si pembeli menyatakan ya saya terima. Jadi, nah gitu. Ada yang menyatakan begitu, itu ijab kabul. Selain ini tidak diterima. Ada yang memperlonggar lagi. Oh enggak, nah, boleh begini, boleh begini. Nah, kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwa ijab kabul itu intinya adalah sikap saling rela, ya, tidak harus disyaratkan dengan lisan, tetapi sesuai dengan uruf kebiasaan daerah masing-masing. Loh kok kenapa begitu? Jawabannya karena memang Al-Quran dan juga Sunnah Rasul tidak menentukan patokan yang sifatnya paten. Bahwa ijab kabul itu harus begini. Loh yang mengatakan wajib menyatakan iya atau tidak, atau dalam pengertian si pembeli menyatakan saya jual, ya saya jadi beli. Kenapa harus dengan lafaz begini? Mereka mengatakan ijab kabul itu mewakili taradin. Sementara taradin itu af'alul qulub. Bentuk perbuatan amalan hati. Ya. Amalan hati ini sulit ditebak, sulit diterka. Atas dasar itu harus kata-katanya, lafadznya yang paten sifatnya. Ya enggak gitu lah. Jadi atau enggak gitu. Atas dasar itu ada yang mengharuskan pelafatan, tapi insya Allah tidak seperti itu. Sebagaimana terjadi sekarang. Dan ini memasyarakat hal yang seperti ini. seperti tadi menulis dengan tulisan ya, kemudian juga di pasar barang-barang yang memang sudah diketahui harganya dan seorang-orang tertentu yang sudah langganan ya, ini tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sudah memasuki waktu. Nah, fadal ya, ya.
3: Tapi setelah itu si penjual menjual barang kepada yang lain. Apakah sama dengan membeli?
0: Oh, lain lagi. Nah, sudah sepakat, barang sudah diterima. Sudah menyebutkan harga.
3: Barang dengan uang.
0: Nah, nanti akan dibahas itu di babul khiyar. Beli barang sudah jadi, sepakat harga sudah sepakat juga, cocok barangnya. Harga 10.000 ya, tapi belum diambil kan begitu, belum diterima. Nanti insya Allah kita bahas dalam babul khiyar. Nah, ya. Hah? Penebangan kayu. Oh, penerbangan. Saya pikir penebangan. Nah. Nah. Itu lain lagi pembahasannya, tidak masuk dalam pembahasan apa ijab kabul, tetapi tidak pula masuk urusan taradhin. Namun kembalinya nanti ada yang disilakan dengan bai'ul gharar ya, atau penjualan sesuatu yang ternyata kriteria yang dijanjikan tidak terpenuhi, itu akan ada pembahasan tersendiri. Insya Allah dibahas pada waktunya supaya lebih mengena. Nah, insya Allah. Ya, Fadal, Hakam, kemudian Ayub terakhir. Sudah ditentukan gimana membeli barang, pembayarannya 1 bulan. Ah. Insya Allah nanti kita bahas di yang lainnya, ya, di bab lainnya insya Allah. Nah, karena tidak terlalu terkait dengan nah. Tip misalkan. Nah. Nanti ada pembahasan tentang bai'ul gharar atau bai'ul majhul, majhul tsaman atau majhul al-ain. Hukum transaksi jual beli yang di sana ada kemungkinan akan bentuk penipuan atau bentuk kerugian kepada salah satu pihak yang tersembunyi sifatnya, atau sesuatu yang belum jelas mutu apa yang ditargetkan. Kemudian berapa harganya? Tidak ditentukan. Itu yang jelas tidak boleh. Walaupun tidak ada kaitannya dengan ini, tetapi secara singkat tidak boleh. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian ini. Sudah saya katakan tadi stempel terakhir. Nah, baru kita menyelesaikan 1 syarat dari 7 syarat. Nah, syarat-syarat yang berikutnya tidak kalah seru. Nah, ya, atas dasar itu insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan keempat bulan yang akan datang insya Allah. Nah, akan lebih baik kalau hitungannya pakai bulan Hijriah aja, ya, pakai bulan Hijriah aja. nanti panitia mengumumkan Ahad keempat bulan Hijriah. Sekarang kita di bulan Rabiul Tsani atau Jumadil Awal, Jumadil Ula. Sudah masuk Jumadil Ula sekarang. Nah, jadi insyaallah akan diumumkan oleh panitia. Yang jelas hari Ahad pekan keempat setiap bulan Hijriah. Ahad pekan keempat dari bulan Hijriah. Jadi sekaligus nanti bingung Ustaz. Jangan bingung, belajar tiap bulan ngikuti bulan Hijriah. Katanya mau menegakkan syariat Islam. Bulannya aja enggak mau pakai bulan umat Islam. Ah, gitu. Ya, jadi belajar sekarang memakai bulan Hijriah. Sekarang ini kita insyaallah di bulan Jumadil Ula kalau enggak salah. Nah, di bulan Jumadil Ula. Taib, mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita berdoa semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwa pada hari ini kita hari Ahad tanggal 4 Muharram, insyaallah kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, di mana pada bulan Muharram ini disunnahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan saum Asyura. Disunnahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan sunnah saum sunnah Asyura. Asyura asal katanya dari Asyara, yakni 10 maknanya. Maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, di mana saum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaannya. Qala ahsibuhu annahu yukaffiru as-sanal madhiyah. Bahwa saum pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan saum Asyura menghapuskan dosa-dosa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Saum Asyura disunnahkan bersamanya juga untuk bersaum Tasu'a. Tasu'a adalah dari kalimat At-Tasi', yani hari ke-9 Muharram. Walaupun Rasulullah belum pernah melakukannya secara praktek, tetapi sebelum beliau meninggal menyampaikan, "Lau ishtu ila al-amil qabil la sumtuhu." Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, bertemu bulan Muharram tahun yang akan datang, niscaya aku akan bersaum hari ke-9 dari bulan Muharram ini. Hal ini telah diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan bersama Asyura saum Tasu'a. Tasu'a yaitu hari ke-9. Begitu juga hari ke-11. Hari ke-11. Walaupun ada sebuah hadis yang secara tegas menyatakan sum yauman ba'dahu

atau Bani Israel, ya, Bani Israel, dalam rangka mereka merayakan kegembiraan, syukur terhadap kegembiraan di selamatkannya Musa alaihissalam, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka atas dasar itu para ulama, al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa bagi yang ingin bersaum pada Asyura saja, hari ke-10, silahkan. Bagi yang ingin bersaum bersama hari ke-10, juga hari ke-9, maka itu lebih utama. Kemudian beliau melanjutkan, dan lebih utama dari itu juga adalah bersaum hari ke-9, ke-10, dan ke-11. Maka para hadirin silahkan mau memilih yang mana sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, juga disunnahkan saum secara mutlak tanpa terkait pada tanggal 9, 10, dan 11 pada bulan Muharram ini. Disunnahkan sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama pada bulan Muharram. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, seutama-utama saum setelah saum Ramadhan adalah saum di bulan Muharram. Seutama-utama saum setelah saum Ramadhan adalah saum di bulan Muharram. Maka atas dasar ini para ulama jumhur, ya, di masa ini Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Uthaymin, dan yang selain mereka menyebutkan disunnahkan untuk bersaum pada bulan Muharram tanggal 1, 2, 3, 4, 5, ya, setelah tanggal 9, tanggal 12, 13, 14, 15, silahkan bagi yang mau bersaum. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa permasalahan terkait dengan bulan yang sekarang kita sedang berada padanya. Dan yang seperti ini penting untuk dihidupkan. Sunnah-sunnah yang seperti ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai yang tersosialisasikan malah sesuatu yang tidak ada sunnahnya, sesuatu yang tidak dicontohkan baik oleh Nabi ataupun oleh para khulafaur rasyidin ataupun oleh para sahabat. Seperti misalkan, ya, merayakan tahun baru Hijriah, ya, merayakan tahun baru Hijriah. Hal yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, tidak pula oleh para sahabat, tidak pula oleh para tabi'in Al-Hasanul Basri, Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, tidak pula oleh imam-imam sesudahnya di masa tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan yang sesudahnya semacam Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, bahkan yang sesudahnya semacam Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, dan seluruhnya dari ulama-ulama tersebut. Hal ini baru diada-adakan pada masa-masa terakhir Islam. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini dan wajib berkeyakinan bahwa seluruh amalan yang baik pasti dicontohkan oleh Nabi, setidaknya dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang mana Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan atau mendapati adanya perselisihan di tengah umat ini, bagaimana jalan keluarnya? Maka wajib bagi kalian untuk mengembalikannya dengan berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasul dalam perkara akidah, sunnah Rasul dalam perkara ibadah, sunnah Rasul dalam perkara iman.

0: sunnah Rasul dalam perkara akhlak dan seluruh aspek agama. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya al khulafa ar-rasyidin. Siapa al khulafa ar-rasyidun? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau sesuatu tidak pernah ada di masa mereka, sudahlah, Islam sudah cukup sempurna dan sampai pada puncak kesempurnaannya untuk kemudian dicontoh dan diteladani oleh yang sesudahnya, yaitu di masa Rasul dan para sahabatnya. Maka kita jangan merasa ingin sok menambah, menyempurnakan. Jangan. Nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang tersebar. Lah ya Ustaz, daripada merayakan. Nah ini kalimat daripada ini yang kemudian memunculkan berbagai macam hal. Ya. Daripada merayakan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru Ustaz. Nah, kan lebih baik tahun baru Islam. Nah ini. Ya, pakai ada kalimat daripada lebih baik. Kita menyatakan lebih baik sunnahnya Rasul sudah. Enggak ada daripada. Jadi ini satu hal yang penting, prinsip untuk dijadikan oleh umat sesudah generasi Rasul dan para sahabatnya sebagai patokan di dalam berislam. Sunnah Saum Asyura harus disosialisasikan supaya umat ini mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum di bulan Muharram selain Asyura dan Tasu'a juga disosialisasikan kepada kaum muslimin. Maka para hadirin, kaum muslimin, ini salah satu hal penting yang harus diketahui oleh pribadi muslim. Sekarang ini, umat Islam merayakan rata-rata, mayoritas ya, kecuali orang-orang tertentu, ya, pihak-pihak tertentu. Mayoritas setelah tahu bahwa penanggalan merah pada tanggal 1 Muharram, ya, setelah itu sudah nggak tahu. Nah, apa yang disunnahkan pada bulan Muharram ini? Dia lewati aja bulan Muharram yang penuh fadilah ini dengan berbagai kesibukan duniawi. Yang dia cari adalah penanggalan merah. Nah, tanggal 1 Muharram. Nah, barakallahu fikum. Maka ini satu hal yang penting untuk kita semuanya secara menyeluruh menyosialisasikan syariat Islam. Nah, syariat Islam. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pada pekan yang lalu masih tersisa beberapa pertanyaan. Dan tentunya yang masuk lebih dahulu lebih berhak untuk dijawab. Nah, tapi jangan khawatir, mudah-mudahan yang ini bisa terjawab juga. Nah, Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana hukum secara syar'i bagi orang yang bekerja di bank? Nah, ada yang mau menjawab? Bekerja di bank. Bank adalah instansi riba. Instansi riba. Sebuah instansi yang pada global sistemnya adalah ingin mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan melalui transaksi pinjam-meminjam. Itu intinya. Baik bank berposisi sebagai pemberi pinjaman atau berposisi sebagai yang meminjam uang melalui deposito atau tabungan nasabah. Di balik itu, peminjam atau yang meminjam mendapatkan keuntungan. Kalau bank berposisi sebagai peminjam, dia sebenarnya mendapatkan keuntungan, atau si siapa? Si pemilik uang, si penabung mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam bentuk bunga. bahasa transaksi pinjam meminjam ini dalam syariat dinamakan ad-dain. Ad-dain, ya. Maka ada sebuah kaidah penting yang harus diketahui. Ya, setelah kita tahu bahwa instansi bank dimanapun, apapun labelnya, baik yang mengatasnamakan sebagai bank konvensional ataupun sebagai bank yang katanya islami, pada hakikatnya adalah ingin meraih keuntungan di balik transaksi pinjam meminjam. Oh enggak Ustaz, ada transaksi mudharabah. Nah, nanti diskusinya. Kita akan buktikan betul-betul itu mudharabah yang dimaukan dan disyariatkan atau diizinkan secara syariat ataukah ternyata itu bukan. Sebuah kaidah penting dalam syariat ini, kullu dainin jarin alaihi manfa'ah fahuwa riba. Segala bentuk transaksi pinjam meminjam dain yang ternyata di balik itu ada unsur keuntungan, ketahuilah bahwa keuntungan itu adalah riba. Transaksi tersebut adalah transaksi ribawi. Nah, ini kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Dain atau pinjam meminjam itu adalah unsur jasa. Berbeda dengan bai', transaksi jual beli. Oleh karena itu Allah bedakan di dalam Al-Qur'an antara riba dengan bai'. Antara riba dengan al-bai'. Nah, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda meminjamkan kepada saya meminjamkan kepada Anda 1 juta, maka kembalinya harus 1 juta. Kalau itu transaksi pinjam meminjam. Sama nilai yang dipinjamkan dan nilai yang dikembalikan. Sekarang yang terjadi di bank bagaimana? Sepakat para ulama di masa ini, ulama ahli sunnah ya, bahwa bank adalah instansi riba. Kalau riba, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mass. Orang-orang yang memakan dari hasil riba, maka sesungguhnya dia tidaklah dibangkitkan kecuali yakni di akhirat nanti seperti orang kesurupan. Nah, seperti orang kesurupan. Pernah tahu orang kesurupan gimana? Nah, kalau belum pernah tahu seperti jaran kepang itu lah. Nah, itu kesurupan. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah kesurupan. Nah, seperti itu mirip lah. Nah, mirip. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah seperti ini. Jadi orang tahu, oh ini orang pemakan riba. Nah. Rasulullah menyatakan la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat riba, baik yang makan dari hasil riba atau memberi makan orang lain dari hasil riba, memberi makan istri dan anaknya dari hasil riba. Begitu juga orang yang menulis transaksi sebagai penulisnya, ya, sekretarisnya, nah, atau saksi, ya, yang menyaksikan sebagai saksi transaksi ribawi, dilaknat dalam Islam. Maka dari itu nasihat saya adalah tinggalkan bekerja di bank. Nah, tinggalkan bekerja di bank. Nah, barakallahu fikum. Ini jawabannya. Mungkin ada yang perlu terkait dengan ini sebelum saya pindah. Ya, silakan. Hah? Gaden? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ternyata masalahnya tambah banyak. Nah, itu masalahnya di dunia sudah tambah banyak. Lah, gimana nanti di akhirat? Kalau sudah bangkit dalam keadaan seperti orang kesurupan, masalahnya gimana kira-kira nanti? Nah, subhanallah. Nah, hampir sama juga. Nah, gaden. Ya. Menggunakan jasa bank. Menggunakan jasa bank. Seperti apa misalkan? Kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau enggak bisa karena sudah kondisi seperti ini, silahkan antum menggunakan jasa bank transfer seperti itu. Nah, kalau memang kondisinya sudah terpaksa. Nah, kalau kondisinya sudah sangat terpaksa. Kalau enggak, bisa diatasi dengan cara lain, diatasi dengan cara lain. Nah, kalau transfer yang tanpa rekening langsung ke bank bisa kan ya? Bisa, walaupun gak punya rekening. Nah, pakai transfer seperti itu, dia antum hanya dituntut membayar apa? Ongkos kirim, ongkos administrasi. Nah, kalau bisa dihindari lebih bagus. Tergantung masing-masingnya. Pertanyaan berikutnya mirip ini. Nah, subhanallah, kebetulan si penanya juga menyerahkan data. Bismillah. Nah, apa hukum jam sostek? Saya bekerja di perusahaan yang ada iuran dana jam sostek. Di akhir tahun ada saldo selain iuran yang kita bayarkan, yaitu hasil pengembangan. Apakah ini riba? Nah, ini pertanyaannya. Kebetulan dia menyerahkan ini apa? Jam sostek ini. Jam sostek itu singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja. Setelah saya lihat, ya, diambil iuran yang sifatnya tetap. Yang sifatnya tetap. Dengan persentase tertentu diambil dari gajinya. Dengan pembagian persentase tertentu ditanggung oleh perusahaan, dan persentase berikutnya ditanggung oleh si nasabah ini. Nah, jika ternyata dalam setahun dia berhasil mengumpulkan 2 juta rupiah, maka di situ ada persentase tertentu sebagai pengembangan. Nah, jadi uangnya itu bisa ngembang. Subhanallah. Enak ya, ngembang uangnya. Ini kembang itu saudaranya bunga. Nah, kembang itu saudaranya bunga. Jadi ada hasil pengembangan saldo tahunan dan ada hasil pengembangan iuran. Barakallahu fikum. Nah, ini pengembangan dari apa ini? Nah, saya pun naruh uang 2 juta, tiba-tiba jadi 2 juta 300. Masya Allah. Ajaib kan? Nah, luar biasa. Statusnya apa? Kita sebagai muslim wajib untuk kita mengenal apa yang ada di seputar kita terkait dengan agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat untuk dijalankan. Menurunkan kitab suci, Al-Quran, untuk diamalkan. Mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan perinci penjabar syariat ini untuk ditaati dan diikuti. Ini kita sebagai hamba Allah sallallahu subhanahu wa taala dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hidup kita tidak peduli ya. Ambil enaknya saja, jangan. Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini semua adalah milik Allah. Allah yang memiliki kami dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ya, dikembalikan untuk pertanggungjawaban. Maka dari itu, ayo kita koreksi hidup kita ini. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Lah, para hadirin yang saya muliakan, kita bertanya, persentase pengembangan itu kalau kebetulan yang ada di sini tertulis 10,5%. Pengembangan saldo itu tadi bukan penguapan tapi pemuaian. Nah, ya, kalau penguapan kan hilang ya. Nah, memuai. Jadi barakallahu fikum, ini apa statusnya? Pertanyaan berikutnya, jam sostek itu sebuah badan jasa atau badan usaha sebenarnya? Kalau badan jasa, nah ini harus jelas. Istilah membagi setiap permasalahan ini. Kalau badan jasa, ya harus jasa dong. Nah. Kalau itu badan usaha, ini lain lagi. Nah. Jadi di sini tertulis PT Jam Sostek. Ya. PT Jam Sostek. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Uang tabungannya ini atau iurannya itu diistilahkan dengan jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Perlu diketahui bahwa kalau statusnya itu sebagai kerjasama, uang yang iuran yang ditarik itu sebagai bentuk kerjasama dagang atau bisnis, maka ada aturannya juga, untung rugi. Ya, berapa cara pembagiannya, bagaimana, nah, ada aturannya. Kemudian bidang bisnisnya itu di bidang apa, kita harus tanya kepada PT Jam Sostek, siapa yang punya itu, nah, kerjanya di bidang apa, perlu kita ketahui, nah, perlu kita ketahui. Kalau itu bentuknya sama atau mirip dengan tabungan yang berbunga, maka kembali lagi, ini adalah dainun jarin alaihi manfaah, sebuah bentuk dain, ya, pinjam meminjam yang di balik itu ada unsur keuntungan yang ditargetkan, yang ingin diraih. Maka ini tidak boleh dalam syariat. Ahadith tentang masalah ini banyak sekali, perlu kita pelajari dalam bab riba yang telah diletakkan oleh para ulama, sekian ayat dan hadith dalam masalah ini. Perlu kita mempelajarinya. Jadi perlu dipertanyakan pengembangannya ini apa? Dalam bentuk transaksi kerjasama atau transaksi pinjam meminjam? Yang zahir dari ini adalah transaksi pinjam meminjam. Hanya diistilahkan dengan jaminan hari tua, uangnya disimpan nanti mengembang. Nah, dengan beberapa persyaratan yang telah diletakkan. Nah, dia beberapa persyaratan yang diletakkan. Maka saya menasihatin untuk seseorang tidak memasuki dalam transaksi seperti ini. Nah, kalau dipaksa, statusnya adalah dipaksa karena dia sebagai pegawai, maka janganlah diambil kecuali uang dia. Kalau uang dia per bulan diambil 100.000, ya, dalam setahun berarti 1.200.000, dalam 5 tahunnya berarti 6 juta. Sudah ambil yang 6 juta. Selebihnya jangan diambil. Kalau seandainya statusnya terpaksa. Tapi kalau boleh memilih, maka saya menyarankan untuk ikut PT yang lainnya. Loh, kok ada PT lainnya? Ustadz promosi, ya saya promosi. Nah, apa itu PT-nya? Jam Sostek. Bedanya hanya pada E dan A saja. Apa itu Jam Sostek? Jaminan Sosial Tenaga Bertakwa. Loh, ada, ya ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau ini cuma 10,5%, kalau ini jaminannya dalam bentuk pengembangannya dalam bentuk min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, takut kepada azabnya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan untuknya, Allah berikan padanya, Allah limpahkan padanya makhraj, solusi, jalan keluar dari seluruh permasalahannya, wa termasuk masa tuanya. Alhamdulillah Allah jamin masa tuanya enggak kena stroke, ya, sehingga enggak harus berobat ke sana kemari, ya. Anaknya soleh-soleh, masya Allah, ya. Enggak ada yang terlibat estasi ataupun ini dan itu, cuma yang kerjanya minta uang. Nah, sudah tua dia mikirkan bagaimana anak saya mau menikah, akhirnya ngumpulkan uang. Enggak perlu anaknya bilang, "Pak, alhamdulillah saya sudah ada sedikit uang untuk menikah. juga ada sedikit uang untuk kontrak rumah. Alhamdulillah Bapak sudah, yang penting doa. Enak kan? Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, jam sostak. Jaminan sosial tenaga bertakwa. Enggak cukup sampai di sana. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti kata Allah, dia akan diberi rezeki, dibukakan pintu rezekinya dari jalan yang tidak dia kira. Wih, luar biasa. Nah, dari jalan yang tidak dia hitung-hitung. Nah, luar biasa jaminan dari yang memiliki dunia dan akhirat ini. Bukan jaminan dari PT tertentu. Ya. Yang memiliki walillahi khazainus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah satu-satunya perbendaharaan langit dan bumi. Perbendaharaan bumi ini, itu berebut itu, Timika, ya. Mana lagi? Ayo, ini perbendaharaan bumi ini. Mana lagi perbendaharaan bumi? Hah? Minyak, ya. Di Balikpapan, di Riau, masya Allah, luar biasa. Nah, di mana lagi perbendaharaan bumi? Aramco, ya. Wah, banyaknya. Ini perbendaharaan bumi yang punya Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin, yang punya ini. Nah, kalau PT tertentu itu tadi kebetulan kena tsunami habis. Nah, sak PT-nya dan sak yang punyanya habis. Nah, kalau yang punya tsunami sudah menghendaki, tsunaminya bergerak. Maka dari itu, para hadirin yang saya muliakan, sudahlah hindarkan dari yang seperti ini. Hindarkan dari yang seperti ini. Ini semua adalah transaksi ribawi. Transaksi ribawi. Jadi itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini? Masih banyak ini. Pertanyaannya adalah, jika kita Allah musta. Pertanyaan fikih labas baca ini dan terakhir. Ini untuk para mutazawijin. Tapi di sini banyak anak-anak, nah repot, jadi enggak bisa. Jika kita tidak merasa mengisi pulsa, lalu tiba-tiba pulsa kita bertambah. Kita enggak merasa, tiba-tiba dikejutkan pemilik konter sudah meminta tagihannya. Gimana ini caranya? Ya min haitsu la yahtasib, gitu tadi. Rezeki datang dari pintu yang enggak dikira kan gitu. Nah, salah sendiri. Nah, jadi jawabannya lah, antum bertafahum dengan pemilik konter. Insya Allah dia tidak sengaja kan begitu. Insya Allah. Nah, insya Allah dia tidak sengaja. Maka dari itu, gini Pak, ada jalan, dua jalan keluar. Ya, saya milih yang pertama, tapi Bapak mau milih yang kedua, saya pertimbangkan. Nah, mudah-mudahan saya bisa. Yang pertama, ini pulsa masuk dari Bapak 50.000. Saya enggak mampu mau bayar sekarang. Gini aja, Bapak gunakan untuk nelpon sekarang. 50.000 Bapak nelpon sekarang, saya tunggu. Nah. Loh, kemana Dik? Kemana saja mau nelpon? Silakan. Nah. Ke nomor mana saja, nangan. 0 rupiah per menit. Nah. Sudah, suruh telepon. Nah. Sampai selesai. Ya kita tunggu. Nah. Ya, kita tunggu. Nih Pak, sudah? Iya. 50.000, masih 45.000. Foto Pak, kurang 5.000 lagi telepon. Nah. Kalau lewat Bapak bayar ke saya gitu ya. Nah, itu jalan keluar pertama. Jalan keluar kedua, ya kalau antum ada kelebihan sedikit, ya dibayarlah. Toh antum tidak rugi insya Allah. Tidak rugi insya Allah. Kalau mau rugi sedikit-sedikit lah. Nah, yang penting Kita tidak ribut dengan orang gara-gara dunia. Tidak berselisih dengan orang gara-gara dunia. Kalau gara-gara membela agama, wajib. Gara-gara membela agama terpaksa, ya, itu dibenarkan. Tapi kalau gara-gara dunia, sudahlah. Kurang lebih, dibayar aja. Ya, dibayar. Barakallahu fikum. Ini beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Tapi karena sudah memasuki waktu zuhur, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Sampai saatnya kita akan kembali lagi dalam kajian Riyadhus Shalihin, terkhusus pembahasan tentang al-adab, adab-adab syar'i dan akhlak-akhlak syar'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Para hadirin yang saya muliakan, pada hari Ahad ini, tanggal 24 Jumadat Tsaniyah 1428 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2007, kita melanjutkan kajian intensif atau daurah Kitabul Buyu' tentang jual beli yang kedua, di mana dalam daurah yang pertama kita telah menyelesaikan syarat pertama dari 7 syarat sahnya jual beli. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa jual beli atau transaksi jual beli dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat jual beli itu disimpulkan oleh ulama hingga 7 syarat, dan sebagiannya membatasi hanya 6 syarat. Pada kajian pertama kita telah menyelesaikan syarat yang pertama, yaitu wajibnya atau kewajiban adanya unsur at-taradhi, saling rela, kerelaan dari dua pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.
1: Dan kita telah memberikan atau membahas beberapa contoh dan bentuk transaksi yang terkait dengan syarat pertama ini. Semoga apa yang telah lalu itu bisa menjadi faedah bagi kita semuanya. Ada satu permasalahan yang tersisa terkait dengan syarat pertama itu, yaitu syarat at-taradhi, adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Permasalahan ini adalah terkait dengan pembahasan hukum jual beli yang bersumber dari adanya paksaan untuk menjual barang miliknya. Apakah sah ataukah tidak sah jika seorang memiliki barang kemudian dipaksa dengan ancaman-ancaman yang membuat pemilik barang itu takut untuk menahannya, sehingga dia terpaksa dan takut, dengan penuh rasa takut dia terpaksa menjualnya. Kita sudah membahas bahwa jual beli atau transaksi seperti ini tidak sah karena bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunnah yang sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau makan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil, kecuali melalui sistem transaksi tijarah, jual beli, yang didirikan di atas unsur saling ridha, saling rela. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pula, innamal bay'u an taradin, hanyalah transaksi jual beli yang sah itu apabila berada di atas kerela. Maka membeli barang dari seorang yang dipaksa untuk menjual barangnya tersebut atau bendanya itu tidak sah. Namun ada satu gambaran terkait dengan permasalahan ini, satu gambaran di mana menjadi sah walaupun tidak rela, yaitu apabila si pemilik barang dipaksa untuk menjual karena barang tersebut juga milik saudaranya. Jadi sebagian milik si A, sebagian yang lainnya milik si B. Misalnya ada seorang punya mobil warisan, mobil warisan dari ayahnya yang meninggal. Untuk 3 orang anak, 2 dari 3 orang ini menginginkan mobil tersebut untuk dijual karena keduanya butuh uang. Sementara yang satu gak mau. Gak boleh dijual. Sementara saudaranya yang 2 sangat membutuhkan kepada uang, sangat butuh dia. Dalam kondisi seperti ini boleh untuk dipaksa, nah, karena terkait dengan hak 2 orang saudaranya. 2 orang saudaranya sangat butuh kepada nilai daripada atau nilai uang dari mobil tersebut. Dalam kondisi seperti ini, jual beli yang didasari adanya unsur paksaan kepada salah satu pemilik dinyatakan sah, karena kalau tidak dijual barang itu akan menzalimi salah satu pihak. Nah, kecuali pihak yang pertama siap mendatangkan ganti. Ya sudah, jangan dijual, saya yang ganti. Lain lagi. Atau rumah misalkan dari waris juga, atau dua orang yang beli bersama-sama sebuah rumah, kemudian pada salah satu waktu, suatu waktu, salah satu dari keduanya butuh. Nah, maka walaupun salah satu pihak dari sekian pihak itu tidak rela, tetap jual beli itu sah. Misal yang kedua adalah orang menggadaikan barang, pinjam uang dengan menggadaikan sebuah barang dengan janji waktu selama 2 bulan. Sudah, ketika ditunggu sampai datang waktu 2 bulan, saatnya harus dilunasi. Ternyata sudah datang waktu 2 bulan, ditagih, dia gak mau bayar. Dalam kondisi seperti ini, pemilik uang yang dipinjam melalui sistem gadai itu tadi berhak untuk menjual. Walaupun si pemilik menyatakan saya gak rela itu dijual, ya terserah, karena sudah ada janji, ya saya jual barang Anda sesuai dengan batas waktu pinjaman. Ini bentuk kedua sahnya jual beli, walaupun didasari di atas apa? Dilaksanakan di atas unsur paksaan. Tentunya masalah ini akan berkembang pada masing-masingnya, ya. Tetap seperti yang saya sampaikan, kita hanya memfokuskan kepada pembahasan tentang masalah rela atau tidak rela. Misalnya contohnya berkembang, loh, bagaimana Ustaz pinjam uang 100 ribu menggadaikan sepeda motor nilainya 2 juta. Masa diambil begitu? Oh ya enggak, lain lagi. Nanti ada persyaratan. Ya. Kalau diambil nilai sepeda motor 2 juta maka itu riba. Ya, enggak boleh, lain lagi. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Itu nanti akan ada pembahasan tentang hukum ar-rahn, hukum gadai. Tapi sekarang yang penting difahami ini adalah apa? Adanya atau wajibnya unsur kerelaan di dalam transaksi, ya, jual beli. Tidak boleh dipaksa. Namun ada beberapa gambaran tertentu yang di sana diizinkan adanya unsur paksaan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada syarat yang kedua, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan itu? Jangan melebar, terkait hanya itu saja. Iya. Kalau negara? Enggak boleh dipaksa. Nah, tetapi kalau itu untuk kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan umum, ya. Dan tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain selain jalur itu, maka dalam kondisi ini negara berhak untuk melakukan itu. Nah, jadi persyaratannya adalah itu tadi. Kalau seandainya itu adalah untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum kaum muslimin, ya, dan tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh, maka negara berhak untuk memaksa, tentunya diganti rugi dengan harganya. Nah, barakallahu fikum. Boleh. Ya.
2: Jadi maksud dengan pernyataan tidak sah itu, apakah yang dihasilkan itu haram?
0: Haram.
2: Bagaimana
0: kalau tidak sah? Kalau terjadi? Ya, kalau dia taubat, ya. Sekarang kan melebar ini sudah. Ya. Nah, ini pertanyaan sudah keluar ini sekarang. Tidak sah sudah cukup. Nah, kalau dinyatakan tidak sah berarti haram begitu. Jual beli yang tidak sah maknanya adalah jual beli yang haram hukumnya. Hasilnya ya haram. Terus gimana Ustaz? Apa boleh dimakan? Nah, ini kan panjang terus. Lebar. Nah, gimana kalau dia taubat? Lain lagi urusannya. Kita enggak bahas tentang taubat. Nah, bahas tentang hukum jual beli. Nah.
1: Kemudian ada pertanyaan dari beberapa teman terkait dengan kajian kita. Tetapi dari beberapa pertanyaan itu ada 8 di sini. Nah, sebenarnya intinya enggak terkait dengan pembahasan kita, cuma dipaksa-paksa untuk ditarik ke arah kita gitu ya. Nah, Anda melihat saya baca satu persatu. Nah, hampir tidak terkait, tapi kita coba salah satu yang nampaknya agak sedikit terkait. Salah satunya. Dia menyatakan, disebutkan bahwa syarat pertama dari syarat-syarat jual beli adalah at-taradhi, saling ridha. Lalu bagaimana dengan dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli, kemudian terjadi penawaran barang yang dikehendaki tersebut? Dalam keadaan awalnya penjual tidak ridha dengan penawaran si pembeli, enggak ridha dia awalnya. Akhirnya si penjual memberikan barangnya tersebut kepada si pembeli, ini harga jadi sudah, dalam keadaan menggerutu. Nah, apakah transaksi jual beli semacam ini sah ataukah tidak? Ya, perlu kita ketahui menggerutunya karena apa. Kalau itu menggerutunya memang karena dia dirugikan di sana, dia beli punya barang modalnya 10.000, dia mau jual misalkan 12.000, dia tawar 10.000 Rp50, akan kesian ini. Nah, ini kita jatuh pada larangan lain. La tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian membeli barang orang itu dengan harga yang sangat sangat minim sehingga merugikan. Jangan. Ini ada larangan lain. Kalau menggerutunya karena ini, maka tidak sah jual beli itu. Tidak sah. Tidak sah. Tapi ada menggerutu, pura-pura menggerutu. Jadi menggambarkan dirinya seolah-olah rugi. Wah, apa ini nawarnya terlalu nemen. Nah, padahal dia sudah untung 70%. Nah, tapi pura-pura menggerutu. Nah, yang seperti ini insya Allah sah-sah saja. Sah saja. Nah, itu jawabannya. Ya.
3: Bagaimana dengan seperti depan yang buku pada asalnya itu ada yang buku, tapi karena kondisi kesulitan dan harga normal buku memang mampu dari pemerintah.
1: Ditulis saja ya. Ditulis pertanyaannya, insya Allah kita lanjut. Kemudian ada pertanyaan yang kedua di sini juga, apa hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil? Pertanyaan ini akan terjawab pada pelajaran siang hari ini insyaallah. Nah, qala, syarat yang kedua dari 7 syarat jual beli adalah ayyakuna al-aqib jaizut tasarruf au jaiza at-tasarruf. Maknanya adalah orang yang melakukan transaksi adalah jenis orang yang memang dibenarkan dan diizinkan untuk melakukan transaksi secara syar'i. Dibenarkan atau diizinkan secara syar'i untuk melakukan transaksi. Nah, apa itu kriterianya? Pertama adalah aqil, seorang yang aqil. Aqil ini maksudnya berakal. Tentunya keluar dari kriteria ini seorang yang tidak memiliki akal. Baik yang pertama karena ada gangguan pada akalnya, gila misalkan, maka transaksi yang dilakukan oleh seorang yang mengalami kegilaan tidak sah. Transaksi yang dilakukan oleh seorang yang gila itu tidak sah. Misalkan na'udzubillah kita punya teman gila, ya, atau punya saudara atau yang masih di bawah kewalian kita, kita sebagai walinya, penanggung jawabnya, beli sesuatu dalam keadaan gila, maka kita berhak untuk mengembalikan barang itu. Kita berhak untuk mengembalikan barang belian tersebut walaupun sudah disepakati. Kenapa? Karena si pembeli tidak memenuhi syarat. Atau sebaliknya, kita punya toko, tiba-tiba salah satu dari adik kita yang kebetulan na'udzubillah gila, ya, melakukan transaksi penjualan, maka dalam kondisi ini kita boleh meminta kembali kepada si pembeli. Mana kembalikan lagi? Loh, ini saya sudah beli. Enggak, saya enggak mau jual barang ini. Atau dibeli dengan harga yang tidak semestinya. Maka secara hukum syar'i boleh untuk diminta kembali. Kemudian orang yang mabuk, mabuk sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar atas apa yang dia lakukan, baik sebagai pembeli ataupun sebagai penjual, maka transaksi yang seperti ini dilakukan oleh seorang yang mabuk dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Apa? Adanya akal yang sehat bagi pelaku transaksi. Kadang-kadang kita menganggap ini remeh, enggak, terjadi keributan, banyak keributan ini seputar masalah ini. Nah, terjadi banyak keributan seputar masalah keabsahan pihak atau pelaku transaksi. Remeh, enggak, terjadi keributan, banyak keributan ini seputar masalah ini. Nah, terjadi banyak keributan seputar masalah keabsahan pihak atau pelaku transaksi. Kemudian bagi orang yang mabuk ini, as-sakran, yang tidak merasa sama sekali dan tidak mengerti atau tidak sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, sebagian ulama menyatakan sah jual belinya. Sah jual belinya dengan alasan dalam rangka memberi pelajaran kepada dia. Salah sendiri kok mabuk, sehingga sepeda motor Supra X-nya dijual 500.000. Sudah pelajaran, biar kapok. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, ya dikembalikan. Harus dikembalikan. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat dia sebagai pelaku transaksi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah menyatakan rufi'al qalam an thalatha. Terangkat ketentuan hukum syariat ini dari tiga jenis orang, kata Rasul, tidak berlaku. Disebutkan di sini al-majnun hatta atau al-majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yufiqa. Seorang yang gila yang sudah tidak bisa dikendalikan akalnya, ya, sampai dia sadar. Kalimat sampai dia sadar, di sini para ulama mengambil sebuah hukum bahwa di situ ada orang gila yang waqduna waqtin. Satu waktu dia gila, tapi suatu waktu dia sembuh, sadar. Ya, di bulan ini dia gila. nanti sadar sepekan ya di bulan depan, kemudian gila lagi. Nah, ada jenis orang yang

0: seperti ini. Ah, masa Ustaz? Nah,
1: kalau enggak percaya coba tanya kepada rumah sakit orang gila itu. Nah, rumah sakit yang menangani orang-orang gila. Macam-macamnya orang gila.
0: Lah, bagaimana hukumnya?
1: Dirinci.
0: Kalau dia melakukan transaksi di saat dia sadar, tidak gila, mengerti ini baik, ini buruk, mengerti ini uang 100 ribu, sehingga tidak disamakan dengan uang 1000 rupiah. Faham dia, 100 ribu ini kalau beli barang senilai 94 ribu, kembalinya 6 ribu rupiah. Dia faham, ngebeli barang dia tahu expire date-nya tanggal sekian. Nah, ini berarti sadar dia. Kadaluarsanya sampai tanggal sekian, berarti dia sadar. Dalam kondisi seperti ini, sah jual beli dia. Kapan tidak sah? Apabila dalam kondisi dia sedang gila, dalam pengertian dia tidak sadar tentang apa yang dia lakukan, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengandung faedah, mana yang tidak, mana yang merugikan, mana yang tidak. Kemudian dari syarat dari syarat adanya akal bagi pelaku transaksi ini juga dibicarakan tentang hukum jual beli anak kecil, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Dalam permasalahan ini para ulama membagi anak kecil menjadi dua. Dibicarakan tentang hukum jual beli anak kecil, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Dalam permasalahan ini para ulama membagi anak kecil menjadi dua. Sekali lagi, kadang-kadang masalah ini kok kayaknya remeh sekali, tapi menjadi tidak remeh bagi orang yang pernah ribut gara-gara anaknya. Ya. Ribut dengan pemilik toko atau pemilik toko ribut dengan salah seorang pembelinya gara-gara anak. Apa hukumnya secara syar'i? Para ulama membagi as-sabi atau anak kecil itu terbagi menjadi dua jenis, al-mumayyiz wa ghairul mumayyiz. Al-mumayyiz itu adalah anak kecil yang sudah mulai bisa membedakan. Sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merugikan, mana yang mengandung manfaat. Mengerti nilai uang. Mengerti nilai uang. Diberi uang 10.000 yang baru kertasnya masih wah lex. Terus di sebelahnya dikasih uang 20.000 yang sudah ledek. Ya. Kasihkan ke anak kecil. Sebagian anak kecil mungkin bilangnya, "Oh, ini yang baru yang bagus." Nah, tapi yang mumayyiz, dia paham, "Oh, ini 20.000. Lah apa-apa, ledek anak beli pisang goreng dapat sekintal." Nah. Ini mumayyiz ini. Ghairul mumayyiz sebaliknya. Yang tidak mumayyiz sebaliknya dari jenis yang pertama, yaitu mumayyiz, yang tidak bisa membedakan. Jenis yang pertama ini, atau saya mulai dari yang kedua, ghairul mumayyiz, hampir para ulama bersepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak mumayyiz tidak sah, batal. Ya haram artinya. Nah. Ya. Sepakat para ulama tentang masalah tidak sahnya. Tetapi yang jadi perbedaan pendapat adalah kalau mumayyiz. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan tegas menyatakan tidak sah walaupun anak kecil itu sudah mumayyiz. Walaupun anak kecil tersebut sudah mumayyiz. Faham makna mumayyiz ya? Ya ini sudah bisa memilah, membedakan. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang mengandung manfaat, mana yang merugikan. Tahu nilai barang, tahu nilai uang. Nah. Tidak sah secara mutlak, kata pendapat Al-Imam Syafi'i. Maksudnya secara mutlak apa? Walaupun mendapatkan izin dari walinya, dari ayahnya atau ibunya atau siapa yang menjadi wali yang mengurus anak ini.

Tidak sah walaupun dapat izin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang lalu yang kita sebutkan tadi, hadis Ali bin Abi Thalib, rufi al qalam an thalatha, disebutkan di sana al majnun al maghlub ala aqli hatta yufiqa, kemudian disebutkan setelah itu an naim hatta yastayghib, orang yang tidur hingga dia bangun dan sadar dari tidurnya. Yang ketiga

Ini maksudnya. Dan transaksi jual beli, transaksi nikah dan yang semisalnya, itu transaksi yang diatur oleh syariat, yang memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah, termasuk ini tadi syaratnya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah apabila dengan izin dan sepengetahuan walinya. Nah, sah tetapi dibatasi, yakni apabila mendapatkan izin dari walinya. Kalau tidak dapat izin, tidak sah. Kalau dapat izin, maka sah. Dengan syarat sahabat, izin wali atau pengetahuan wali anak kecil yang mumayyiz itu. Nah, itu pun masih dipersyaratkan lagi. Dipersyaratkan lagi dalam pendapat jumhur. Jadi jumhur menyatakan sah dengan syarat apa? Izin orang tuanya plus transaksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi anak kecil ini dalam bentuk kerugian yang sangat menyolok sekali. Nah, beli misalkan disuruh beli ini, nah belikan minyak Bimoli ya, atau Filmain non kolesterol 1 liter. Iya, Pak, berangkat. Pergi nyampe ke toko beli. Nah, anak ini tahu uangnya 50, uangnya diberi nih, uangnya 100 ribuan. Sampai sana beli bawa pulang. Berapa ini harganya, Nak? Anu, Pak, 78.000. 1 liter. Iya, 78.000. Masyaallah. Nah, dalam kondisi seperti ini berhak si wali untuk pergi ke toko tersebut kembali dan menyatakan, kok 78.000? Berapa harga sebenarnya? Kalau ternyata si anak ini memang jujur, memang betul belinya 78.000, ya, maka harus dikembalikan dan pemilik toko harus menerima. Nggak boleh dia menyatakan, bukan sudah terjadi transaksi, dia rela, si anak ini juga rela. Nah, dia bayar pakai rupiah, ya saya kembalikan susunya pakai rupiah. Sama. Nah, tetap tidak sah dalam kondisi seperti ini. Atau sebaliknya, pemilik toko. Nah, karena bapaknya masih sibuk, ya, ada pembeli, itu Nak, ada pembeli, tolong dilayani dulu, ya. Mau beli apa, Mbak? Si anak tanya. Ini mau beli apa namanya? Ya tadi minyak Bimoli, Filma. Berapa Nak harganya? 750 rupiah, Pak, liter. Nah, ini juga begitu sama. Maka si pemilik toko boleh ngejar itu pembeli tadi, maaf, gagal. Loh kenapa? Saya beli kok, saya bayar katanya 750. Iya, itu anak kecil keliru tadi, enggak sah. Nah, ya. Jadi dengan syarat itu tadi, izin walinya, kemudian tidak mengalami kerugian yang sangat menyolok. Kalau harganya 10.000 dijual 9.500, mestinya untung 1.000, dia akhirnya untung 500, masih sah. Nah, masih sah karena ini anak sudah mumayyiz dan sudah diberi izin, kan kerugiannya juga tidak terlalu besar. Nah, sudah salah sendiri, kenapa nyuruh anak, kan gitu. Nah, asal kerugiannya tidak menyolok. Ada permasalahan lain juga disebutkan dalam pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang atau terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu terkait dengan jenis barang yang dibeli atau dijual. Kalau jenis barang yang dibeli atau dijual itu adalah barang-barang yang ringan-ringan saja, maka tidak dipersyaratkan adanya izin walinya. Atau kalau apa istilahnya, sepengetahuan walinya, tidak dipersyaratkan itu. Misalkan anak kecil beli kerupuk 500 rupiah, gak ada masalah. Sah jual belinya, walaupun tanpa izin atau sepengetahuan ayah dan ibunya atau walinya, sah. Jadi tidak kemudian

0: Kita memahami kalau kita punya toko anak kecil, nggak usah. Mau beli kerupuk 500, enggak, kamu anak kecil. Kesian anak kecil mau beli kerupuk, enggak boleh. Nah, sana, enggak boleh. Anak kecil enggak sah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan rufi al qalam an thalatha. Pakai dalil lagi, oh. Ahli sunnah pakai dalil. Nah, cuma keliru menempatkannya, jadi dirinci. Itu global pembahasan terkait dengan syarat kedua, yaitu yang terkait dengan para pelaku transaksi. Juga dipersyaratkan, walaupun ini mungkin tidak ada dalam kehidupan kita sekarang, tapi mungkin saja bisa terjadi, si pembeli ataupun si penjual haruslah orang yang merdeka, bukan budak. Bukan budak, karena kalau budak dia harus dengan seizin tuannya. Nah, dan tidak boleh dia menjual sesuatu karena sesuatu yang dia jual itu pada hakikatnya milik sang tuan. Jadi budak dan segala yang ada pada dia yang dia miliki itu miliknya tuan. Itu hukum perbudakan. Nah, sehingga dipersyaratkan juga adanya apa, unsur dia sebagai orang yang merdeka, bukan budak. Nah, lah kalau anu Ustaz dinyuruh pembantu rumah tangga, nah, apakah pembantu rumah tangga itu budak? Ya jawabannya bukan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Nah, kalau budak nggak dibayar, kalau pembantu rumah tangga harus dibayar. Nah, kalau budak itu biasanya setelah terjadinya peperangan dari tawanan-tawanan perang orang-orang kafir. Nah, dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan perbudakan. Nah, bukan pembahasan kita, tapi intinya kita memahami. Siapa tahu terus bulan depan kita punya budak. Nah. Ya, berarti perang kan gitu. Ini
1: masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu. Menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah. Sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan.
0: Dari 7 syarat jual beli, syarat sah jual beli. Ay yakunal mabi'u halalan. Yaitu barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal hukumnya secara syariat, bukan barang yang haram. Dari permasalahan ini, maka di situ ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya dan banyak terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Nah, jadi seorang yang mau terlibat dalam jual beli, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, tidak cukup dia belajar tentang hukum syarat-syarat jual beli, tidak. Tapi dia juga harus mengerti tentang hukum-hukum yang lainnya. Contohnya ini tadi. Nah, dipersyaratkan barang yang dijual itu adalah barang yang halal hukumnya secara syariat. Dalam permasalahan ini ada beberapa jenis barang yang secara syar'i dilarang untuk diperjualbelikan dan dinyatakan haram penghasilan dari transaksi tersebut. Yang pertama adalah al-khamr. Adalah apa? Al-khamr. Minuman keras. Ini jelas adalah hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah menyatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamr. Dalam permasalahan ini tidak ada khilaf tentang masalah khamr itu adalah haram. Tapi di situ ada sekian pembahasan terkait dengan masalah khamr ini, yaitu jual beli tentang masalah khamr itu adalah haram. Tapi di situ ada sekian pembahasan terkait dengan masalah khamr ini, yaitu jual beli barang-barang yang mengandung unsur khamr. Jual beli barang atau sesuatu, makanan atau minuman dan yang lainnya yang mengandung unsur khamr. Unsur khamr itu dalam bahasa kimia farmasi ya, alkohol. Nah, kalau globalnya secara syar'i, khamr itu kullu ma askara fahuwa khamr. Segala sesuatu dalam bahasa kimia farmasi ya, alkohol. Kalau globalnya syar'i, khamr itu kullu ma askara fahuwa khamr. Segala sesuatu yang bisa memabukkan itu adalah khamr. Maka dibahas para ulama secara syar'i, khamr itu kullu ma askara fahuwa khamr. Segala sesuatu yang bisa memabukkan itu adalah khamr. Nah, maka dibahas oleh para ulama hukum menjual atau membeli barang yang mengandung alkohol. Misalkan minyak wangi yang mengandung alkohol. Yang mengandung alkohol. Maka dan sudah dipastikan bahwa itu adalah alkohol, ini termasuk transaksi jual beli yang dilarang, baik membeli maupun menjual. Berikutnya misalkan minuman atau bahkan obat-obatan yang di situ mengandung alkohol, baik diminum maupun tidak diminum. Contohnya ada obat-obatan mengandung alkohol nggak diminum, ada nggak kira-kira? Kebetulan ada Pak Dokter Farhan, ada obat-obatan tidak diminum tapi mengandung alkohol. Selain antiseptik, apa? Sampo. Semua jenis sampo. Tanpa terkecuali ya. Sampo. Nah, itu nanti kembalinya kepada ahlinya ya, ini ahli kimia ya, untuk menilai secara detail. Tetapi secara global kita mengatakan bahwa barang-barang yang mengandung alkohol, walaupun persentasenya itu sedikit, tetap hukumnya adalah haram, walaupun persentasenya sedikit. Loh kok begitu? Iya, karena ada sebuah kaidah di dalam syariat ini yang disepakati oleh para ulama, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu bahan atau unsur yang bisa memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya ikut haram. Ini baru memabukkan kalau anu saat persentasenya di atas 15%. Itu baru memabukkan. Nah, ha? Apa? Iya, kalau dua lagi. Nah. Maka sedikitnya pun maka itu juga haram. Ya. Selama masih tercampur dengan bahan khamr, maka hukumnya adalah haram, baik diminum maupun untuk dipakai biasa. baik atas pendapat yang menyatakan bahwa khamr itu najis atau tidak najis. Jumhur ulama

termasuk yang berpendapat bahwa khamr itu adalah najis. Atas dasar itu, minyak wangi yang mengandung alkohol tidak boleh dipakai karena najisnya. Nah, juga atas pendapat yang menyatakan tidak najis karena itu adalah barang yang mengandung unsur khamr. Sementara Rasul sudah menyatakan la'anallah al-khamra syaribaha wa asiraha wa hamilaha wal mahmul ilaih. Allah melaknat khamr, baik peminumnya ataupun yang membuatnya ataupun yang membawanya ataupun yang disajikan, yang apa? Ya, nah, itu semua dilaknat. Jadi bukan berarti khamr itu hanya yang diharamkan itu hanya apa? Minumnya saja, menjualnya haram, membawanya juga haram hukumnya. Maka dari itu, nah, ini permasalahan yang cukup membutuhkan perhatian serius dari kita semuanya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada jenis-jenis barang, Ustaz, memang ada bahan alkoholnya, tapi bahan alkohol itu sudah bersenyawa dengan senyawa-senyawa kimia yang lainnya sehingga tidak lagi berbentuk senyawa alkohol sudah. Ini bagaimana hukumnya? Kita bertanya untuk kita menentukan bahwa barang ini alkoholnya sudah bersenyawa dengan yang lainnya dan berubah dari susunan atau gugusan alkohol, ya, atau masih tersisa dan belum semuanya bersenyawa. Gimana caranya untuk mengetahui? Sementara kita nggak pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar kimia, alatnya dengan apa? Kita mengetahui. Maka dari itu kita menasihati diri kita semuanya tentunya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuk au da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, dari hadis Anas bin Malik, Aisyah dan yang lainnya, kata Rasulullah, tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu menuju ke sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Nah, kalau ragu tinggalkan. Gampang. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada di tengah-tengah perkara yang masih syubhat. Katanya begini, katanya kalau sudah begini hilang katanya. Syubhat enggak jelas. Maka kata Rasulullah, faman ittaqi syubhat faqad istabra'a li dini wa irdi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari syubhat, takut untuk jatuh pada syubhat, sungguhnya dia telah menjaga keimanan dan harga dirinya. Keimanannya terjaga, harga dirinya terjaga. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang masih melakukan perkara yang syubhat, jatuh pada perbuatan yang syubhat, maka pada hakikatnya dia telah jatuh pada perbuatan yang haram. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian barang kedua, nanti silakan yang memiliki pertanyaan ditulis di secari kertas. Kira-kira 20 atau 30 menit lagi kita akan istirahat. Di situ kesempatan untuk menulis pertanyaan. Yang kedua, dari jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan, al-maitah. Al-maitah itu adalah bangkai. Bangkai. Oh sudah bangkai kok masih mau dijual, Ustaz? Masa ada orang mau beli bangkai? Nah, ternyata masalahnya juga luas. Nah, masalahnya itu luas terkait dengan ini. Sebelum membahas tentang hukumnya, kita harus mengetahui apa itu bangkai secara syar'i. Bangkai secara syar'i adalah ma mata hadfa anfihi au dubiha bighairi zakatin syar'iyyah. Adalah
sesuatu yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Ini bangkai. Mati dengan sendirinya atau apa? Disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Maka itu tergolong bangkai. Dalam permasalahan ini kita harus tahu mana yang bangkai, mana yang bukan. Untuk mengetahui ini, maka kita juga harus belajar Kitabul At'imah. Kitab khusus yang membahas tentang jenis ya, dan hukum berbagai macam bentuk makanan secara syar'i di mana. Nah, itu harus belajar juga. Sekarang baru daurah tentang jual beli. Sepekan sebulan sekali. 7 syarat berarti kurang lebih 7 bulan. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis makanan secara syar'i hukumnya butuh daurah sendiri. Nah, butuh waktu setahun misalkan. Nah, jadi memang ilmu itu banyak menuntut dari kita. Sekali lagi penting, jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk mendengar berita pertandingan Persib Persija. Hati-hati. Nah, hati-hati, jangan dihabiskan waktunya untuk itu. Nah, kemudian setelah kita tahu definisi al-maitah, bangkai, maka di sini ada pembahasan yang cukup panjang. Di antaranya adalah menjual bagian-bagian tertentu dari bangkai. Tadi mungkin kita terbayang bangkai itu urusannya dimakan atau tidak dimakan, kan gitu. Ternyata tidak, luas permasalahannya. Bagian-bagian tertentu dari bangkai. Walaupun ada perbedaan dalam menentukan bagian-bagian tertentu ini di kalangan ulama, di antaranya adalah permasalahan hukum menjual bulu kambing atau domba dan hewan ternak lainnya, atau ayam apanya itu kan. Sayapnya itu apa? Bulunya ya, yang dibuat kok itu lah. Nah, itu bahasa Arabnya namanya risha. Nah, pokoknya risha itu. Nah, bulunya itu ya, yang dibuat kok gitu. Nah. Jadi apa hukumnya menjual yang seperti ini? Dari hewan yang mati dengan sendirinya dalam pengertian bangkai. Boleh enggak ada kambing mati? Wah, daripada dibuang gitu saja bulunya, nah apa, potongin dijual untuk bahan apa lah ya. Nah, boleh atau tidak? Ada ayam mati di apa namanya, di jalan, dua tabrak bis, daripada dibiarkan, boleh enggak saya ambil bulunya untuk dikirim ke pabrik penjual kok? Nah, dan yang semisalnya, boleh enggak? Nah, ini permasalahannya. Jawabannya adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan boleh menjual atau membeli jenis-jenis atau bagian-bagian tertentu dari bangkai tersebut, seperti yang disebutkan tadi, bulunya ya, misalkan bulu atau rambut hewan. Nanti akan ada pembahasan satu persatu. Namun sebagian ulama menyatakan enggak boleh. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Atha bin Abi Rabah menyatakan tidak boleh karena bangkai itu najis, sehingga bulu dan segala yang di atasnya yang terkait dengannya juga najis. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan karena itu barang najis. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama ya, menyatakan
bulu dari kambing yang mati misalkan atau unta yang mati sebagai bangkai itu tidak najis, dia tetap suci. Nah, yang najis itu adalah dagingnya, gajinya, darahnya. Ya. Rempelonya, hatinya, nah itu najis. Nah, tapi kalau bulu tidak najis, kata mereka. Sehingga atas dasar itu, menurut pendapat ulama, jumhur ulama adalah boleh menjual jenis-jenis seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian dalilnya adalah mereka jumhur ulama berdalil dengan ayat ke-80 surat An-Nahl. Ayat ke-80 surat An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min awsafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahi. Surat An-Nahl ayat ke-80. Ini dalilnya jumhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal kalian. Dan Allah telah menjadikan dari kulit hewan-hewan ternak kalian itu sebagai bahan untuk rumah yang bisa kalian bawa dengan ringan, baik di saat kalian safar membawa bahan itu ya, untuk kemah itu. Untuk tenda ataupun dalam keadaan kalian tidak safar. Begitu pula kata Allah, Allah berikan untuk kalian ausafiha suf wool dari domba, wa aubariha bulu onta, wa ashariha dari bulu kambing, athasan sebagai alat-alat atau perabot rumah tangga, ya, sebagai bahan perabot rumah tangga, kemucing. Jadi apalagi keset ya dan yang semisalnya. Wa mata'an ilahin dan sebagai perhiasan. Di sini secara umum kata jumhur ulama bahwa ayat ini tidak hanya khusus bagi hewan yang masih hidup atau disembelih secara syar'i, tapi juga meliputi yang mati secara tidak syar'i, yakni bangkai. Tetap sufnya, kemudian rambutnya, bulunya itu boleh dimanfaatkan. Ini kata jumhur siapa? Al-ulama. Tetapi sementara dalil Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang secara mutlak bahwa yang namanya bangkai itu tetap haram, tidak boleh dijual atau dibeli. Dalilnya adalah hadis Jabir yang kita dengarkan bersama diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamri wal maitah. Tadi hadis yang pertama tentang khamar itu juga kelanjutannya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli apa? Al-khamr dan bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, tanya antum, apa hukumnya menjual khamr? Apa itu al-maitah? Antum ini banyak. Nah, antum Abu Fajar, bangkai, definisinya itu artinya. Dengan cara syar'i, ya, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya hukum menjual kulit, ya.
hukum menjual kulit bangkai. Boleh ataukah tidak boleh? Nah, tahu kulit ya, ada kambing mati, ya, tabrak mati, ya bangkai. Dimakan haram hukumnya. Dimakan ya enggak boleh. Karena Allah dengan tegas menyatakan di Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir" dan seterusnya. Allah telah mengharamkan kepada kalian al-maita, bangkai, darah dan yang seterusnya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tinggal sekarang kulit bangkai. Boleh enggak kita menjualnya atau membelinya? Di sini terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, ini penting hukum ini untuk para pedagang kulit. Nah, jadi untuk para pedagang kulit, kalau menemukan kambing mati, bingung kan? Gimana ini kira-kira? Nah, boleh enggak saya beli ini atau saya jual? Jumhur ulama menyatakan boleh untuk diperjualbelikan dengan syarat. Dengan syarat telah disamak. Ya, telah disamak. Nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat berjalan melewati sebuah bangkai, bangkai kambing yang sedang diseret. Nah, melihat keadaan itu, Rasulullah menyatakan, "Halla intafa'tum biha?" Kenapa kalian tidak mau mengambil manfaat ya, dari bangkai ini tadi? Maksudnya dari kulitnya. Sahabat menyatakan, "Innaha maita ya Rasulullah." Sesungguhnya ini bangkai ya Rasul. Gimana kita ambil manfaat? Rasulullah menyatakan, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur." Segala bentuk kulit kalau sudah disamak, maka dia suci. Ya, maka dia suci. Dengan dalil hadis ini, jumhur ulama menyatakan boleh untuk menjual kulit kambing atau sapi atau onta dan atau binatang yang lainnya yang dihalalkan selama sudah di apa samak. Kulit ayam pun boleh kalau disamak, bisa disamak kulit ayam. Nggak mungkin sekarang perkembangan teknologi, nah kulit ayam juga bisa disamak, misalnya dijadikan sepatu. Nah, namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh. Nah,

Loh, kalau sudah disamak kemudian suci, berarti kan boleh dimakan. Nah, iya kan? Berlanjut ini sekarang. Nah, tadinya bangkai, iya. Kemudian, waduh, dagingnya repot ya, apa sih kulitnya dah? Disamak kemudian dijadikan rambak. Oh, rambak itu setelah disamak ya. Nah, jadi maka jawabannya adalah tidak boleh, haram tetap. Kalau untuk dimakan tidak boleh. Nah. Hah? Nggak tahu. Yang ya kalau nggak tahu nggak ada masalah kalau nggak tahu. Jadi pembahasan ini yang tahu dan bagi orang yang tahu. Nah.

0: tentang bolehnya menjual kulit bangkai yang sudah disamak. Ini adalah di samping pendapat jumhur juga tarjih Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tarjih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan tidak boleh adalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik rahimahumullah. Sementara yang lainnya Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama menyatakan boleh. Kemudian kalau belum disamak, apakah boleh? Nah, kalau kulit bangkai tersebut, sekali lagi pembicaraan kita tentang apa? Bangkai ya. Kalau kulit bangkai tersebut belum disamak karena keburu-buru atau ya, gak punya waktu ini untuk nyamak, atau gak bisa nyamak, ada kambing mati dikulitin, katanya boleh nih, katanya jumhur dijual. Nah, kulitnya lu kok tahu? Iya, saya sudah ikut daurah. Jumhur ulama menyatakan boleh dijual. Nah, terus iya ya ini, tapi dipersyarat apa? Kalau sudah disamak, ya tapi saya nggak bisa nyamak. Siapa yang mau nyamak? Cepat, nanti selak rusak ini. Hah? Gimana? Terus ada pembeli ini sekarang yang mau beli kulit tersebut. Waduh, bingung antara dijual atau tidak, antara disamak dan tidak disamak. Nah, maka ini permasalahannya. Tergambar permasalahannya. Nah, alhamdulillah, sekarang tinggal kita memberikan gambaran tentang hukumnya. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur al-ulama menyatakan tidak boleh dijual kalau belum disamak. Nanti rusak. Ya terserah, pokoknya syaratnya disamak. Dalilnya hadis Ibnu Abbas yang tadi barusan kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah ambil manfaat. Kemudian ya Rasulullah bangkai, ya kalau sudah disamak dia suci. Atas dasar itu jumhur menyatakan wajib disamak dulu baru dijual. Sementara sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Az-Zuhri, Al-Laits, bahkan disebutkan itu adalah tarjih Imam Al-Bukhari rahimahullah, boleh untuk dijual sebelum disamak. Nah, jadi memang dua pendapat ini sangat kuat, tapi nampaknya jumhur ulama lebih kuat pendapatnya dalam hal ini, bahwa tidak boleh diperjualbelikan selama belum disamak. Kenapa? Karena kalau belum disamak dia masih najis. Lalu bagaimana dengan misalkan bagian-bagian lain dari bangkai? Di antaranya yang sering juga dibahas itu gajih ya, dari bangkai. Gajih dari bangkai yang bisa dijadikan sebagai bahan beberapa jenis minyak dan yang semisalnya ya, itu bagaimana hukumnya? Nah, jawabannya adalah tetap tidak boleh menjual gajih ya, bangkai, walaupun bukan untuk dimakan. Menjualnya itu tidak boleh. Menjualnya tidak boleh. Ini juga pendapat sekali lagi mayoritas ulama. Nah, dalil mereka adalah hadis Jabir yang tadi kita sebutkan, ada kelanjutannya, itu panjang hadis Jabir. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Faqila, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, araita syuhumal maita fa innaha yutla biha sufun wa yudhanu biha aljulud wa yastasbihu biha nas. Bagaimana pendapat wahai Rasul, apa hukumnya kalau menjual gajih dari bangkai? Gajihnya dijual karena banyak manfaatnya wahai Rasul, di antaranya adalah untuk melapisi perahu ya. Jadi kayunya itu, perahu itu dilapisi dengan keci ini tadi. Nah, kalau sekarang pakai apa? Caranya fungsinya adalah untuk menghalangi menyerapnya air ke dalam kayu perahu tersebut. Karena kalau kayu perahu itu menyerap air, dia akan berat dan tenggelam. Maka dilapisi dengan gaji itu tadi, lemah itu. Dan juga dipakai oleh mereka ya Rasulullah untuk melembutkan kulit yang sudah kering ya, kulit apa namanya, kambing ataupun yang lain, untuk proses setelah samak itu ya, supaya lembut. Dipakai untuk itu. Dan juga ya Rasul dipakai untuk bahan bakar penerangan lampu. Gimana ya Rasul, ada manfaatnya daripada dibuang begini, diambil ya Rasul ini. Nah, kalau daging kan untuk dimakan misalkan. Nah, ini bisa ya Rasul untuk ini, untuk itu. Gimana ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, la huwa haramun. Tidak boleh. Hukumnya haram. La, kalimat la huwa haram, dhamir huwa di sini difahami oleh sebagian ulama bersifat umum, haram jual belinya dan haram penggunaannya, walaupun nggak jual beli. Nah, tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa dhamir huwa di sini kembalinya kepada jual belinya, karena Rasulullah topiknya berbicara tentang apa? Tentang jual beli. Innallaha harrama bai'a al-khamr wal maita wal khinzir wal asnam. Kemudian mendengar ini sahabat menjelaskan beberapa realita gitu. Bagaimana Rasulullah dengan lemak bangkai itu yang ada manfaatnya ya Rasul? Maksudnya bolehkah diperjualbelikan? Ini maksudnya. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah taala dan kebanyakan atau mayoritas ulama, sehingga atas dasar itu para ulama tetap mengharamkan menjual lemak dari bangkai. Nah, tetapi memanfaatkannya boleh. Memanfaatkannya apa? Boleh. Nah, di antaranya juga yang menegaskan tentang haramnya menjual dan bolehnya memanfaatkan itu adalah lanjutan dari hadis itu. Rasulullah melanjutkan, qatalallahu al-yahuda fa innallaha lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluhu faba'uhu wa akalu thamanaha. Allah telah melaknat kaum Yahudi karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka lemak dari barakallahu fikum hewan sembelihan mereka ya, itu mereka mengakal-ngakali ya. Akhirnya lemaknya itu dikemas kemudian dijual dan dijadikan sebagai penghasilan. Nah, ini termasuk apa yang menguatkan bahwa yang dilarang itu adalah menjualnya. Kalau mengambil manfaatnya ya untuk kepentingan-kepentingan tadi, jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, antum paham ya insyaallah. Nah, biar agak enggak ngantuk, saya beri kesempatan pertanyaan aja dah. Satu pertanyaan terkait dengan yang telah dijelaskan. Nah, Bapak, tapi singkat padat. Nah. Hah? Nang apa? Anak kecil? Ya. Dia belum memayis. Kalau barangnya barang yang kecil, yang ringan, ya. Misalkan beli apa namanya lombok 200 rupiah, insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Nah, tapi kalau barang yang agak besar nggak boleh. Nah, ya. itu ada alkoholnya. Iya, yang semprotan ada alkoholnya. Iya, baygon itu ada alkoholnya. Ada yang mengerti? Dengan pasti tapi ya. Rata-rata, berarti ada yang enggak rata-rata kan gitu. Nah, ini yang Ana enggak tahu apakah memang harus alkohol sehingga bisa divonis semua adalah alkohol. Berarti pakai yang dorongan aja kan gitu. Nah, pakai yang dorongan aja. Nah. Nanti akan dibahas tentang babi sendiri. Nah, yang telah lalu aja. Nah.
1: Membeli alkohol untuk membersihkan head, Ustaz.
0: Membeli alkohol untuk
1: membersihkan head.
0: Nah. Ada bahan lain enggak selain alkohol?
1: Setahu Anda, wallahualam.
0: Setahu Anda, wallahualam. Ya memang semua setahu Anda wallahu alam.
1: Kebiasaan para talaba dengan
0: alkohol. Nah, Anda tanya ada enggak selain alkohol? Ada pembersih selain alkohol. Apa?
2: Etanol.
0: Etanol, ya. Yeah. Iya, tapi bisa etanol untuk membersihkan head ya. Etanol bukan alkohol ya, sama iya. Nah, iya turunan, nah, anak turunan alkohol. Nah, cuka tidak apa-apa. Nah, bukan khamr, cuka tidak apa-apa. Khal, iya. Cuka itu bahasa Arabnya khal. Rasulullah menyatakan ni'mal udumu al khal, sebaik-baik kuah itu, seenak-enak kuah itu al khal. Makanya banyak makan cuka biar. Jadi kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Berikutnya terkait dengan masalah al-maitah ini, ada beberapa jenis maitah yang secara syar'i diizinkan dalam pengertian halal hukumnya. Ada yang diperkecualikan. Mati sendirinya, ya, mati dengan sendirinya. Nah, ini yang tercakup dalam hadis Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lafadznya uhillat lana maitatani wa daman. Telah dihalalkan untuk kami Ibnu Majah. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, lafadznya uhillat lana maitatani wa daman, telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad, wa amma ad-daman fa al kabid wat tihan. Telah dihalalkan untuk kami, yaitu untuk umat Islam ini, dua jenis bangkai. Dua jenis bangkai. Apa dua jenis bangkai itu? Ikan dan apa namanya? Belalang. Ikan dan belalang. Nah, ya ikhwan, maka dua jenis hewan ini walaupun mati dengan sendirinya, nemu ikan gitu ya, ngambang, nggak ada yang menjaring, nggak ada yang mengkail, maka pastikan itu adalah halal hukumnya. Kemudian yang kedua belalang, ya, jenis belalang itu juga halal hukumnya, walaupun sudah ditemukan dalam keadaan mati. Maka menjual ataupun membelinya pun boleh. Menjual ataupun membelinya pun boleh. Nah, nanti akan ada pembahasan lain terkait dengan masalah jenis-jenis hewan ini pada bagian syarat ketiga ini.

0: Azmi, syarat ketiga ini apa? Syarat ketiga, syarat sah jual beli yang ketiga apa? Enam. Berikutnya. Enam. Siapa ini yang berikutnya yang mau jawab? Komar. Apa syarat jual beli yang ketiga? Loh, Omar bukan Umar. Barakallahu fiik. Ada kofnya Umar. Komar. Naam. Ah. Ini ada yang musafir ini. Nah, mungkin siapa yang bisa menjawab ini, Reza. Apanya halal jual belinya? Hah? Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Nah. Ya. Tapi waktu sudah habis. Iya, sedikit jawabannya panjang nanti. Nanti insyaallah dipersiapkan, ditulis di kertas, kemudian kita istirahat barang 15 sampai 20 menit. Kemudian kita lanjutkan hingga zuhur nanti insyaallah taala. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, enaknya menjawab pertanyaan atau pertanyaan ya salihin atau pertanyaan? Pertanyaannya belum ya. Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan pertanyaan dilanjutkan untuk dijawab, ada yang menyatakan riyadhus shalihin. Nah. Khilaf dalam masalah ini kuat. Nah. Sama-sama punya dalil. Nah. Karena ini masalah khilafiyah, ya. Maka kita jangan sampai saling ya. Khilafu rahmat ummati rahmah. Hadis dhaif. Nah. Khilafnya umatku adalah rahmah. Nah. Tapi enggak benar ya. Masih banyak ini pertanyaannya, ada yang tersisa di rumah lagi. Siapa yang tahu nama surat Wal 'Asri innal insana lafi khusr? Nama suratnya apa? Surat apa? Surat Al-Asr. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang waktu, bahwa sehari itu 24 jam. Setahun 365 hari kalau atau 354 hari. Apa? Tentang waktu. Tentang apa ayat ini? Atau surat ini Wal 'Asri innal insana lafi khusr. Tentang apa antum? Tentang apa? Tentang hukum sholat atau hukum wudu atau hukum saum? Nah. Tentang apa antum? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Antum? Demi waktu, bahwa satu menit itu isinya 60 detik. Nah, Syafi'i, tentang apa? Kalau Imam Syafi'i harus menjawab ini. Nah. Karena Imam Syafi'i menyatakan, Lau ma anzalallah
1: Aw law tadabbara an-nasu ma fi hadhihi as-surah lawasi'athum. Ini Imam Syafi'i yang menyatakan, maka Syafi'i harus menjawab. Dalam ahsan menjelaskan tentang manusia yang berada dalam kerugian karena melalaikan waktu, tidak memanfaatkannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat nisbi. Kalau yang mutlak seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Kerugian yang mutlak selain antum. Naam. Ya. Tidak mau mencari ilmu. Masyaallah. Naam, siapa yang bisa? Pak Ayu. Nah, yang kerugian yang diakibatkan karena kekufuran, ya, sehingga dia harus masuk ke dalam jahanam selama lamanya. Ini kerugian. Kalau yang nisbi, betul tadi. Nah, nggak mau menuntut ilmu tentang agama, tentang Islam, tentang tauhid, tentang sunnah. Nah, rugi. Termasuk juga apa namanya? Barakallahu fikum. Di hari ini misalkan, di antara kita ada yang mengalami kerugian nisbi. Contohnya, ada di hari ini di antara kita yang memulai di waktu paginya setelah sholat subuh dengan zikir, zikir pagi. Ada di antara kita yang tidak. Pagi hari dia bangun sudah untuk siap-siap mencari apa? Maisha. Yang satu penuh zikir, mengingat dia, beristighfar pada Allah, bertasbih. Nah, ini sudah yang satu dapat untung, yang satu rugi. Ini kerugian nisbi. Contohnya lagi ya, contohnya lagi. Wah, Ustaz sering nyinggung ana katanya ya. Mungkin ada yang bilang, Ustaz kok sering nyinggungan? Ya memang harus disinggung kalau taklim. Kalau enggak disinggung kan enggak ada faedahnya. Iya, harus diingatkan. Harus dibangkitkan imannya dan disadarkan. Nah, ada yang taklimnya mulai pagi sudah duduk di masjid. Ya, duduk di masjid. Ikut taklim pertama, kedua, ketiga. Nah, sementara yang satu cuma ikut taklim pada jam kedua dan jam ketiga misalkan. Yang satu selamat, yang kedua rugi. Ini contoh yang kedua. Iya. Kemudian misalkan yang lagi ada taklim pertama enggak ikut, taklim kedua juga enggak ikut. Nah, tadi Ana mendengar ada sebagian teman di sini yang belajar Al-Qur'an. Ya. Mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan ditalqin. Kemudian teman-teman mengikutinya. Sampai kedengaran ke rumah, Masya Allah. Tak pikir teman-teman di masjid sedang berada di majlis yang dicari-cari oleh malaikat, nah, untuk ikut bersama mereka. Majlis yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para malaikat. Tapi di sisi lain ada teman-teman kita yang kebetulan tidak di dalam masjid, kebetulan. Nah, kebetulan tidak di dalam masjid. Nah, ada yang dinaungi oleh atap masjid, ada yang dinaungi oleh dedaunan pohon. Nah, kan itu. Nah, yang di sini terdengar suara dari masjid, ya. Kal'ihnil manfush. Masya Allah. Diajarkan bagaimana hukum ini. Masya Allah. Dari yang beratapkan daun pohon itu, nah, lain lagi suara yang terdengar. Nah, ya. Masya Allah. Nah, yang ini untung, dapat keuntungan, ya. Dapat ribah, ya. Ribah dini, faidah dini, ya. Yang sebelah sana itu Ya kalau impas masih mending kan ya. Kalau impas masih mending, kadang-kadang rugi. Dia tertawa menertawakan saudaranya misalkan, atau keluar dari lisannya 1, 2, 3 kata-kata, kata-kata yang menyakitkan, atau ghibah misalkan dan seterusnya. Maka terus waktu ini, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian, dalam kerugian, dalam kerugian terus. Nah, ada yang kerugiannya mutlak karena dia tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah sehingga kerugiannya mutlak dalam bentuk khalidina fiha, dikekalkan di jahannam. Ada yang nisbi seperti itu tadi. Nah, terus waktu ini berputar dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Innal insana lafi khusr. Nah, kita yang ada di masjid pun sekarang, ya, ini serangan mulai masuk ini sekarang.

Waduh, serang lagi nih. Nah, ada yang diserang ini. Nah, maaf maaf saja. Nah, yang berikutnya serangannya lebih dalam lagi nih. Sama-sama kita duduk di sini. Saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Antum mendengarkan, ada yang mencatat, ada yang serius, luar biasa. Nah, tapi ada yang beruntung, ada yang merugi. Nah, yang beruntung adalah yang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak hadir di majlis, dia tidak menyampaikan ilmu kecuali karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan maghfirah. Nah, ada yang niatnya berkurang dari itu, berkurang dari itu, dan berkurang dari itu. Maka wal asli innal insana lafi khusr. Ini pembukaan pelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari serangan-serangan tadi. Nah, pertanyaan pertama, apakah bak mandi dengan tinggi 70 cm, lebar 50 cm bisa memenuhi syarat keabsahan berwudu menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan catatan air tersebut mengalir terus dengan air pam ya, diganti. Enggak cukup. Harusnya 7 meter tingginya, 5 meter ke sana dan mengalir kayak waduk apa? Gajah Mungkur atau gajah apa itu. Nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tata cara bersucinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad wa yatawaddau bil mudd. Allahu akbar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mandi dari junub ya, mandi janabah ya, itu debit air yang dipakai, volume air yang dipakai itu satu sa'. Satu sa' itu empat ini. Satu, dua, tiga, empat. Ya, empat mud namanya. Ya, mungkin orang yang agak besar lah dari kita, orang yang paling besar di antara kita itu yang jadi ukuran sekarang. Karena kita di masa ini beda ukuran fisiknya dengan orang di masa dahulu. Orang yang terbesar di masa kita itulah yang bisa jadi ukuran sekarang. Ya, kalau seukuran saya mungkin bisa tujuh inilah katakan ya. Tujuh atau delapan. Kira-kira cukup gak mandi bagi kita? Hah, ini satu. Kalau mandi satu sok sampai lima ini. Satu sok ditambah satu genggam ini. Satu sok istinya berapa? Empat. Apa namanya bahasa Indonesianya ini? Ayo orang Indonesia. Nah, empat apa? Empat cawuan. Nah, ya. Dan kalau berwudu, wudunya Rasul satu mud, satu ini. Ya, siapa yang bisa berwudu airnya segini? Ini kurang lebih dua mud atau tiga. Nah, ada yang bisa berwudu dengan segini? Sudah luar biasa, tiga kalinya Rasul atau dua kalinya. Ini kira-kira berapa senti kali berapa senti nih? Nah, ya. Jadi para hadirin yang saya muliakan, apa yang disebutkan oleh sebagian pihak bahwa air yang sah untuk berwudu apabila jumlah airnya itu melebihi sekian atau minimalnya sekian kali sekian dan harus mengalir, dari mana? Apa dalilnya? Apakah kita lebih baik dari Nabi? Atau Nabi yang lebih baik dari kita? Nggak pakai atau sudah ya. Jelas Rasul adalah sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh. Maka kita sebagai umatnya meniru beliau. Bayangkan

Sekarang ini sering sampai di beberapa masjid itu diberi air yang mengalir ya, supaya berwudunya sah. Subhanallah. Nah, kenapa kita meninggalkan contoh Nabi sementara kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ikutilah tata cara beliau beribadah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, aduh, Masya Allah ini. Bagaimana tata cara pelaksanaan akikah? Nah, kambing disembelih. Tapi ada rinciannya. Kapan pelaksanaannya? Hari ketujuh. Jawabannya. Bagaimana bila lewat waktunya? Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Pilih sendiri. Di kalangan ulama ada yang menyatakan boleh, walaupun sudah lewat dari hari ketujuh. Nah, ada yang menyatakan kalau sudah lewat dari ketujuh, ya sudah, nggak usah. Yang menyatakan boleh dibatasi dengan hari ke-14 atau hari ke-21. Jadi kelipatan 7. Nah, hari ke-14 atau hari ke-21. Apakah bisa diqadha pada waktu ketika kita mampu? Disebutkan dari sebagian ulama boleh katanya. Yang anda ingat dari Syekh Al-Utsaimin, boleh. Misalkan kita enggak mampu sekarang, lahir anak kita putra nyembelih dua kambing, enggak mampu sekarang. Nanti 3 tahun lagi kebetulan dapat rezeki, boleh enggak? Sebagian ulama menyatakan boleh. Bagi yang ingin melaksanakan silakan. Nah, apakah boleh mengakikahi kedua orang tua kita yang hidup atau yang sudah mati? Enggak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana adab memasuki rumah kontrakan yang sudah lama tidak dihuni? Secara bimbingan sunnah, perlukah diruqyah? Ya, perlu. Kalau kita memasuki rumah yang sudah lama tidak ditempati khususnya, maka disunnahkan kita meruqyah rumah tersebut dengan dibacakan Al-Quran, terkhusus surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan tafirru minal baitil ladzi quri'a fihi suratul Baqarah. Nah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Qur'an di rumah kalian. Karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di sana Al-Qur'an. Jadi disunnahkan untuk kita membacakan Al-Quran supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, dari hadis ini diketahui bahwa membaca Al-Quran di kuburan enggak dibenarkan. Ya. Karena Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Quran di rumah kalian. Karena memang enggak dicontohkan baca Quran di kuburan. Nah, ini jawabannya. Jadi disunnahkan untuk diruqyah. Rumah disunnahkan untuk diruqyah agar syaitan yang ada di rumah tersebut lari dan tidak mengganggu lagi. Nah, kemudian bagaimana cara bermuamalah atau bergaul di lingkungan RT? Nah, melihat keadaan zaman sekarang, umat sudah campur aduk. Nah, antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Keliru ya, muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram. Yang betul mahram. Kita sering mendengar di masyarakat muhrim ya. Keliru, muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram, pakai baju ihram itu ya. Itu dinamakan orang yang sedang muhrim.
Tetapi kalau yang dimaksud itu saudara, ya, ibu, putra, putri, dan yang lainnya, namanya mahram. Nah, namanya mahram. Cara bermuamalahnya sesuai dengan aturan syariat. Nah, pertama, menebarkan salam. Ini kan cara bermuamalah ya. Sesama muslim, kenal atau enggak kenal, pokoknya muslim, assalamualaikum. Ya, pakai peci, enggak pakai peci, ya. Yang namanya muslim tetap kita ucapkan assalamualaikum. Nah, tetap kita menebarkan salam. Kalau ada yang sakit, dikunjungi. Ada yang butuh bantuan, dibantu. Ini cara bermuamalah di lingkungan RT. Begitu juga di lingkungan RW. Sama. Enggak ada bedanya. Nah, khawatir nanti terus ada pertanyaan, nah kalau lingkungan RW gimana, Ustaz? Sama saja. Nah, jadi sama. Yang namanya muslim, dari manapun, bahasanya apapun, warna kulitnya bagaimanapun, sama. Yang namanya muslim, kita RW gimana, Ustaz? Sama saja. Nah, jadi sama. Yang namanya muslim, dari manapun, bahasanya apapun, warna kulitnya bagaimanapun, sama. Yang namanya muslim, kita menyatakan assalamualaikum. Kalau sakit dikunjungi, kalau meninggal dunia dimakamkan, dimandikan jenazahnya, dan seterusnya. Lah, tapi kalau di situ ada hal-hal yang menyelisih syariat, misalkan, contohnya, acara, anu Pak Ustaz, di kampung ada acara bangun pentas apa, dangdutan dalam rangka satu Muharram. Astagfirullah. Sudah memperingati satu Muharramnya keliru, enggak ada contohnya ya. Lusa dalam daripada memperingati 25 apa 1 Januari, enggak pakai daripada. Nah, sudah enggak dicontohkan oleh Rasul, enggak juga oleh sahabatnya, enggak dicontohkan oleh para imam ya. Enggak Imam Malik, enggak Imam Syafi'i, enggak Imam Ahmad, enggak Bukhari, enggak Muslim, enggak Imam Nawawi, enggak Ibnu Hajar, enggak Ibnu Taimiyah, semuanya enggak ada yang mencontohkan peringatan satu Muharram. Pakai pentas dangdutan lagi. Waduh. Luar biasa kan? Anu Ustaz, dalam rangka kerukunan lingkungan RT, Ustaz. Ya lebih baik saya rukun sama Allah aja. Nah, daripada rukun sama manusia, tapi begini caranya. Ya, enggak benar. Maka tetap kita minta maaf, enggak bisa hadir, Pak. Lu kenapa enggak hadir? Enggak mau bertetangga? Mau saya. Kalau ada yang sakit saya datang, kalau ada yang butuh ya saya bantu semampu saya. Kalau ketemu di jalan assalamualaikum, kalau ada yang meninggal dunia ya saya antar. Nah. Ya. Tapi kalau ini maaf saja, enggak bisa. Lu kenapa? Karena ini tidak diridhoi oleh Allah. Nah. Tidak diridhoi. Dangdutan, yang nyanyi perempuan lagi. Waduh, sudah. Perempuan itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tidak melembutkan suaranya. Melembutkan dalam bicara aja enggak boleh. Ya, ketemu orang laki, assalamualaikum. Nah, itu melembutkan sudah. Loh, enggak usah dalam rangka menghormati. Bukan gitu caranya. Nah. Ya. Itu aja sudah enggak benar. Nah, ketemu orang laki yang bukan mahram Pak Muhrim. Mahram. Nah, yang bukan mahramnya, mari Pak singgah gitu. Ah, ini sudah enggak benar begitu. Apalagi nyanyi. Kira-kira gimana? Ya. Sudah enggak benar. Nah. Maka apalagi dan apa? Apalagi. Nah, dan seterusnya, ya tambah enggak benar, sudahlah. Nah, jadi minta maaf saja. Nah, minta maaf saja. Jadi semuanya harus diatur oleh syariat gitu loh. Ya, peraturan RT, peraturan RW, peraturan adat, peraturan semua harus tunduk kepada qala Allah, qala Rasulullah, terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk tunduk kepada dua peraturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bergaul di dalam lingkungan rukun tetangga.
bagaimana tata cara puasa.

Senin Kemis yang dilakukan oleh Rasulullah, bangun sebelum subuh sahur, kemudian menahan dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari berbuka. Betul kan? Hari Senin, nanti Kemis lagi gitu, bangun sebelum subuh sahur. Lah yang ditanyakan tata cara berpuasa Senin Kemis, apa ada cara lain? Nah, mungkin enggak Ustaz, kalau Senin Kemis nanti jam 9 ada istirahatnya Ustaz. Nah, minum kopi satu cangkir. Nah, istirahat pertama, istirahat kedua jam 2 siang Ustaz. Nah, ya enggak sama. Tata caranya dengan Som Ramadan sama, Som Arafah sama. Nah, tata caranya sama. Nah, enggak mungkin Ustaz kalau Senin Kemis sahurnya harus muti, kalau bukonya harus merah. Nah, enggak ada, sama semua. Ya, hari Senin dan hari Kemis. Pertanyaan kedua, kenapa hari Senin dan Kemis? Ya karena memang Rasulullah SAW menghimbau hari Senin dan Kemis. Nah, enak kan jawabannya? Jawabannya karena Rasul SAW menyatakan tentang hari saum, hari Senin dan Kemis, dalika yaumun wulidtu fihi na'am wa bu'istu fihi au unzila ilayya fihi. Itu adalah hari di mana pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula, ya, hari Senin, aku diutus sebagai rasul. Dalam riwayat lain disebutkan tu'radul a'mal kulla yaumin kulla al-ithnain wal khamis wa ana uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'imun. Amalan-amalan manusia ini dilaporkan ke Allah, diangkat ke langit pada setiap Senin dan Kamis. Aku suka amalanku ini ditunjukkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang saum. Dalam riwayat lain, setiap Senin dan Kamis ini banyak maghfirah. Nah, jadi itu di antara sebab kenapa puasa pada hari Senin dan Kamis. Hah? Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada yang berdalil dengan hadis ini, ya, tentang bolehnya memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, buktinya Rasulullah memperingatinya dengan puasa. Kan begitu. Jadi bagaimana kira-kira Ustaz? Jawabannya adalah syariat ini sudah sempurna. Dan orang yang paling faham tentang syariat ini siapa setelah Rasul? Sahabatnya. Yang paling faham sudahlah. Nah, yang paling faham tentang syariat Islam adalah para sahabat. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka lebih faham dari kita. Atau ada di antara kita yang lebih faham dari Khulafa Ar-Rasyidin? Ustadz dari mana yang lebih faham dari Khulafa Ar-Rasyidin? Mungkin ada ustadz atau da'i atau imam, ya. Dari mana kira-kira yang lebih tahu, lebih pandai dibandingkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Kalau ada, saya tunggu laporannya. Nah, kalau ada yang lebih pandai dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pertanyaan berikutnya, atau sebelum itu, adakah Al-Khulafa Ar-Rasyidin memahami? Ya. Adakah Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti sunnah mereka? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa Ar-Rasyidin. Wajib kepada kalian
di saat kalian mendapati perbedaan dan perselisihan, untuk kembali dan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kita tanya sekarang, apakah memperingati hari kelahiran Nabi ya, dicontohkan dalam sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin? Nah, ini perlu ditanyakan. Nah, kalau jawabannya ada, ya mari kita rame-rame, kita adakan. Lalu kita cinta, berharap untuk tergolong orang-orang yang cinta kepada Rasul. Berikutnya, siapa sih yang lebih cinta kepada Nabi? Kita atau para sahabat? Hah? Siapa yang lebih besar nilai kecintaannya kepada Rasul, kita atau sahabat? Kalau ada yang menyatakan kita, Masya Allah, spektakuler, nah, luar biasa. Nah, kalau perjawabannya adalah sahabat, ya memang benar, sahabat yang paling cinta kepada Rasul dan tidak diragukan lagi, terkhusus Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Juga para istrinya. Nah, juga para istrinya. Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian siapa lagi? Ummu Salamah, kemudian siapa lagi? Hah? Zainab. Nah, iya ada Zainab. Nah, Ummu Habibah, ya. Nah, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua cinta kepada Nabi, sangat bersedih ketika Rasulullah meninggal. Nah, kira-kira orang-orang yang cintanya kepada Nabi, hidup bersama Nabi, ya, susah senang bersama Rasul, memberikan contoh bahwa diperingatinya hari kelahiran beliau. Kalau ada satu aja dari mereka, Masya Allah sudah bagus. Ternyata enggak ada satupun dari sahabat, apalagi Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yang melakukan hal seperti itu dan tidak memahami hadis ini dengan seperti itu. Maka sudahlah, kita jangan mengintervensi syariat. Jangan mengintervensi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, jangan. Sekarang aja kalau ada yang berani, ya, menyatakan bahwa dalam permainan sepak bola secara resmi menyentuh bola enggak apa-apa pemain selain kiper. Kira-kira gimana? Ya rusak kan? Iya. Mereka ini orang intervensi dalam aturan sepak bola. Padahal cuma aturan sepak bola. Ya, enggak boleh kita intervensi. Nah, apalagi dalam urusan syariat. Maka dari itu jawabannya adalah tidak dibenarkan sama sekali kita melakukan amalan tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masya Allah.

mungkin sudah memasuki waktu zuhur. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, tafadhal, Bu Lutfi. Jawabannya ya dan tidak. Bisa ya, bisa tidak. Maksudnya ya adalah, faham maksudnya ya ikhwan, apakah doa ini bisa merubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal segala sesuatu sudah ditentukan, baik dan buruk, musibah atau tidak musibah, sakit dan sembuh. Nah, apakah bisa kemudian kita doa, ya Allah sembuhkan, padahal di catatan bisa merubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal segala sesuatu sudah ditentukan, baik dan buruk, musibah atau tidak musibah, sakit dan sembuh. Nah, apakah bisa kemudian kita doa, ya Allah sembuhkan, padahal di catatan Lauhul Mahfudz menyatakan kamu sakit? Jawabannya enggak bisa. Ya, enggak bisa. Karena sudah ditentukan di sana kamu sakit. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di sana bahwa orang ini akan sakit, ya. Kemudian orang ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta agar disembuhkan. Dicatat pula di Lauhul Mahfudz bahwa dia akan sembuh. Ya. Akan sembuh setelah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketentuan dia sakit sudah ditentukan. Ketentuan bahwa dia akan berdoa dan itu terjadi. Ketentuan juga di Lauhul Mahfudz bahwa dia akan sembuh dengan doa tersebut. Semuanya sudah tercatat. Nah, jadi itu jawabannya. Kemudian ada jawaban yang kedua terkait dengan ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Lauhul Mahfudz sebagai tempat tercatatnya seluruh apa yang akan terjadi dari makhluk-makhluknya ini. Al-Lauhul Mahfudz. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat, ya, beberapa hal yang akan terjadi. Beberapa hal yang akan terjadi. Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa akan terjadi pada hari ini atau pada tahun ini hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Malaikat tahunya itu sebatas yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saatnya akan terjadi hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada malaikat bahwa hal ini, ya, telah dicatat di Lauhul Mahfudz yang belum diberitakan kepada malaikat tersebut, bahwa hal ini dengan sebab amalan baik kaum tersebut, amalan baik seseorang atau pribadi tertentu, akhirnya Allah hapuskan. Dalam pengertian, Allah tidak realisasikan hal itu. Maka dari situ para ulama membedakan antara al-qadha dan al-qadar. Al-qadha dan al-qadar. Nah, jadi barakallahu fikum, itu jawaban globalnya. Tetapi yang jelas, ketika kita hendak membahas tentang qadha dan qadar ini, maka ada beberapa rambu-rambu yang harus kita kuasai dan harus kita jalani. Karena ulama menyatakan al-qadaru sirrullah ala khalqihi. Nah, al-qadar itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di situ berbagai hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Ya. Sehingga kita harus berbicara seputar ini sesuai dengan rambu-rambunya. Nah, apa rambu-rambunya? Insya Allah kita bahas di waktu yang akan
datang atau di waktu yang lainnya biiznillah taala, karena sekarang sudah memasuki waktu zuhur. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan Allah bantu kita untuk beramal dengan apa yang kita ketahui, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang merugi. Kita dijauhkan dari orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita yang sempit dan singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mm-hmm.

0: Masih kita pada syarat ketiga dari tujuh syarat sahnya jual beli. Kita tadi telah menyelesaikan hukum menjual beberapa bagian dari, atau hukum menjual bangkai dan beberapa bagian darinya. Di antara juga yang terkait dengan pembahasan itu, atau kita akan membahas berikutnya, adalah hukum menjual babi. Kalau dalam pengertian babi secara utuh, tentunya itu adalah haram, bila syak, tanpa diragukan, karena nasnya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang kadang-kadang ditanyakan itu, dan tadi sudah diungkapkan, adalah menjual kulit babi, ya. Nah, secara singkat, yang rajih bahwa dilarang atau tidak dibenarkan menjual kulit babi walaupun sudah disamak. Apa bedanya dengan kulit bangkai yang lainnya? Kulit bangkai yang tadi kita bahas, perbedaannya adalah kalau babi itu secara menyeluruh memang secara asal hukumnya haram. Berbeda dengan kambing, sapi, ayam, unta, dan hewan ternak lainnya yang secara syar'i dihalalkan. Secara hukum asal memang halal. Nah, kalau babi secara hukum asal memang haram hukumnya. Sehingga seluruh yang terkait dengan babi itu adalah haram hukumnya dijual. Berikutnya adalah hukum menjual as-sonam. Sonam itu adalah dalam pengertian kita patung. Hukum menjual patung ini khususnya yang dari Magelang ini, kawan-kawan yang dari Magelang. Nah, ini penting untuk diketahui ini. Nah, hukum menjual patung. Baik terbuat dari kayu atau batu atau besi atau bahan yang lainnya. Dalilnya tentang haramnya penjualan patung ini adalah hadis Jabir yang tadi telah kita lalui. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-maitata wal khamr. Innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamri wal-maitati wal-khinziri wal-asnam. Yang bisa dipetik di sini adalah kalimat al-asnam, patung, jama' as-sanam. Segala patung yang berbentuk makhluk hidup, termasuk yang tidak berbentuk makhluk hidup tetapi diibadahi, ya, tetapi diibadahi berbentuk gunung misalkan, ya, berbentuk bola misalkan, tapi diibadahi, maka itu tetap namanya patung dan apa termasuk yang dilarang dalam syariat ini. Terkait dengan pembahasan ini, ada sekian masalah. Apa hukumnya menjual patung, ya, yang masih dalam bentuk patung tetapi tidak untuk digunakan sebagai perhiasan ataupun diibadahi, dibeli untuk dihancurkan atau dimanfaatkan batunya atau besinya, dilebur besinya menjadi bahan lain, plastiknya dilebur menjadi kepentingan lain, boleh ataukah tidak? Nah, bisa di tergambar permasalahannya. Membeli bukan untuk perhiasan, ya, atau diibadahi untuk hadiah, kenangan, dan semisalnya. Jawabannya, kalau selama masih berbentuk patung, maka hukumnya tidak boleh, walaupun tidak digunakan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah seperti yang tadi disebutkan. Selama masih berwujud patung, maka tidak boleh. Caranya adalah ya harus dihancurkan dulu. Nah, butuh sama batunya, karena batunya jenis batu mahal. Ya dihancurkan dulu batunya, patungnya menjadi batu, baru setelah itu diadakan transaksi jual beli. Nah, atau butuh besinya untuk ditimbang kiloan. Ya, dari yang menjual anu ini, kiloan, besi kiloan. Ya. Nah, boleh enggak beli patung ya, besi? Anu, enggak untuk saya jual patungnya, mau saya manfaatkan besinya. Ya, enggak boleh. Nah, karena dengan tegas hadis Jabir, Rasulullah menyatakan innallaha wa rasulahu harrama, mengharamkan jual beli yang tadi disebutkan. Ya, bangkai, ya, kemudian khamar, khinzir, babi, dan patung. Haram hukumnya. Kemudian terkait dengan masalah ini, hukum menjual mainan anak-anak. Mainan anak-anak yang berbentuk apa ya, boneka itu ya, berbentuk anak kecil, berbentuk robot-robotan, oh, bentuk Superman, Batman bentuknya, atau bayi ya, dan yang semisalnya kuda. Nah, apa hukumnya? Nah, para ulama berfatwa di masa ini, khususnya Lajnah Daimah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, dan masyayikh yang lainnya berfatwa bahwa haram hukumnya, karena itu masih dalam penamaan as-sanam, masuk bagian dari bagian nama as-sanam. Nah, yang dilarang di dalam hadis tersebut. Nah, hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau ada yang mengatakan enggak, itu yang enggak boleh kalau digunakan untuk diibadahi, untuk disembah. Ya. Enggak, tidak begitu pengertian hadis. Nah, dengan tegas hadis menyebutkan as-sanam. Nah, as-sanam itu baik yang disembah maupun tidak disembah. Nah, itu dinamakan sonam, sehingga patung maknanya. Maka dari itu haram hukumnya, tidak dibenarkan. Nah, kemudian kalau ada yang berdalil bahwa lah itu Aisyah pernah membuat kuda-kudaan. Kuda-kudaan ada sayapnya. Nah, kalau dibiarkan sama Rasul, kalau memang itu enggak boleh, suatu yang haram, maka tentunya akan diizinkan. Sangat berbeda. Sangat berbeda antara yang dilakukan oleh Aisyah dengan yang ada sekarang. Pertama, Aisyah pada waktu itu masih tergolong anak-anak. Dan dibuat dengan tangannya sendiri, dari kain, diikat, bentuknya kayak kuda, katanya kayak kuda, padahal enggak kayak kuda. Nah, dari kain. Nah, kalau di masa kita mungkin kayak anak kecil main pakai anunya pisang itu, apanya itu, ya, terus dikasih apa, jadi kayak kuda, ditumpahin. Nah, di belakangnya dikasih didi, kasih bendera, ekornya apa. Nah, seperti itu enggak ada masalah. Nah, kalau ada yang mau jualan seperti itu, insya Allah juga enggak apa-apa. Nah, kalau yang sekarang ada di toko-toko, bahkan ada khusus toko boneka kan gitu sekarang, itu sudah berbeda, dibuat dengan teknologi yang canggih, ya, bentuknya juga sangat menyerupai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk hidup ini, ada yang bisa menangis, ada yang bisa tertawa, ya, macam-macam, maju mundur, ya, ada yang bisa lompat. Nah, ini yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi yang kebetulan punya toko boneka, inilah fatwa para ulama, tidak boleh, termasuk jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan. Begitu juga yang posisinya sebagai pembeli, bukan penjual tapi pembeli, ya. Kalau anaknya nangis, ambil ketebok pisang, buatkan mobil-mobilan atau kuda-kudaan dari ketebok pisang. Nah, Jangan beli barang-barang seperti itu. Nah, jadi permasalahan berikutnya terkait dengan masalah jual beli as-sanam. Kemudian juga beredar di masyarakat menjual binatang yang sudah diberi air keras itu ya. Burung diberi air keras, ular.
1: Sebagian ikhwan ada afwan saja. Sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidzah, kalau
0: diberi air keras sehingga dia mati, kaku, ya, bentuknya kayak patung, iya. Nah, macan diberi air keras, ada macan diberi air keras? Hah? Ada ya? Ada. Nah. Jadi ini juga
1: mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan. Jangankan yang sekedar, anda katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidzah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidzah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan,
0: yang di menjadi wasilah dan media yang mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Maka juga hal itu termasuk yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan. Naam. Berikutnya, hukum menjual anjing. Masa usah dibahas kita, masa kita mau jual anjing loh. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya kawan. Ya, kalau kebetulan kita ditanya, kita bisa memberikan solusi buat dia. Nah, ternyata ini pembahasan sudah dibahas oleh para ulama. Sudah disebutkan dalam buku-buku mereka. Nah, menjual anjing. Jumhur ulama menyatakan secara mutlak yang namanya anjing tidak boleh diperjualbelikan. Apa maksudnya secara mutlak? Baik itu anjing biasa ataupun anjing luar biasa. Baik itu anjing-anjing yang biasa berkeliaran itu maupun anjing yang mengandung manfaat seperti anjing untuk menjaga.
1: Bukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan.
0: Rumah untuk menjaga hasil penjualan dari anjing. Ya. Naha an bai'il kalb dalam riwayat lain. Rasulullah melarang untuk menjual.
1: Bukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya. Mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu. Ustaz afwan, bukankah dia begini ustaz, bukankah begini? Nah,
0: anjing. Dengan tegas jumhur ulama dan ditarjih masakini oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan rahimahumullah. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan boleh. Di antaranya dari kalangan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, salah satu perawi hadis tentang larangan menjual anjing. Beliau termasuk yang berpendapat tentang bolehnya menjual anjing dengan syarat, ya, tidak secara mutlak, kalau anjingnya itu adalah anjing yang jenisnya adalah sebagai anjing penjaga. Nah, dalilnya adalah tentang bolehnya menjual anjing yang mengandung manfaat penjagaan, baik rumah, sawah, ternak, atau yang semisalnya. Keumuman hadis dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi saydin aw mashiyatin naqasa min amalihi kulla yaumin qirata. Barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk memburu atau anjing yang menjaga ternak dan yang semisalnya, maka akan berkurang dari pahala amalannya setiap hari sebanyak 2 qirat. Nah, 2 qirat itu ada yang menyebutkan 1 qirat sebesar gunung. Nah, diperkecualikan anjing apa tadi? Anjing untuk memburu, ya. Anjing pemburu, ya, baik memburu hewan maupun memburu manusia, ya. Maksudnya memburu penjahat, ya, anjing pemburu itu. Nah, ataupun anjing penjaga. Nah, atas dasar itu dalam hadis ini ada perkecualian. Tidak semua jenis anjing yang dilarang untuk kita memeliharanya. Nah, sehingga atas dasar itu pula tidak semua jenis anjing dilarang untuk dijual atau diperjualbelikan. Ini dalil pendapat kedua. Dalil kedua dari pendapat kedua ini adalah hadis Jabir juga dan beberapa yang lainnya, di mana pada sebagian riwayatnya ada tambahan dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalbi aw an thamanil kalb illa kalba saydin. Rasulullah melarang jual beli anjing kecuali anjing yang berfungsi sebagai pemburu. Nah, tambahan ini dijadikan dasar oleh pendapat kedua untuk tidak memutlakkan, tidak menjadikan larangan menjual belikan anjing itu secara mutlak. Hanya sayangnya tambahan illa kalba saydin ini tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah diperselisihkan di kalangan ulama pakar hadis. Apakah sah tambahan ini ataukah tidak? Sementara di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada tambahan lafaz ini dan beberapa riwayat yang lainnya. Nah, sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ittafaqal muhaddithun ala dha'fihi. Telah sepakat para pakar hadis tentang lemahnya tambahan ini. Nah, banyak sekali yang melemahkannya. Namun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam hal ini beliau mengumpulkan seluruh riwayat hadis ini dan seluruh jalan-jalannya, ya, jalur-jalur sanadnya, jalur-jalur periwayatannya, sampai pada kesimpulan bahwa tambahan ini sah keberadaannya, kata beliau. Sehingga atas dasar itu beliau termasuk yang berpendapat dengan pendapat sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Hati-hati, jangan sampai ada fitnah, ya. Sekarang ini ada fitnah bahwa Syekh Al-Albani itu sering berpendapat tidak pernah ada pendapat ulama sebelumnya. Nah, ini sekarang sedang muncul, ya, sebuah buku yang hendak menjatuhkan kredibilitas beliau dengan dusta. Masyarakat awam, masyarakat sibuknya dengan bisnis, dengan kuliah, dengan pekerjaannya masing-masing, melihat ini, iya ya, berarti dusta Syekh Al-Albani. Nah, contohnya ini misalkan, ya, hukum menjual anjing. Jumhur mayoritas ulama menyatakan gak boleh dengan nas hadis, apalagi si pembawa penulis buku menyebutkan hadis, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasulullah telah melarang dari menjual apa? Anjing. Ini adalah pendapat jumhur. Nah, tiba-tiba ada orang baru di masa ini namanya Albani katanya. Misalkan nih. Maka kita bisa menjawab, "Sabar, Mas." Ya. "Sabar, Om." Nah. Kalau kebetulan dia bagian dari orang-orang aktivis dan pegiat dakwah, katakan maaf mas akhi dan mas antum. Nah, ya. Perlu diketahui bahwa yang menyatakan bolehnya menjual anjing, ya, terkhusus dalam hal ini anjing yang mengandung manfaat bagi penjagaan, pemburuan, itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, yang hidup 14 abad sebelum Syekh Al-Albani, bersama Rasul, melihat Rasul, ya. Makanya jangan keburu-buru. Di antaranya juga, di antara selain Imam Jabir, Imam Atha radhiyallahu anhu dan Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang imam tabi'in besar, luar biasa, faqih, yang ketakwaannya enggak bisa dibandingkan dengan kita, enggak bisa diukur dengan kita. Nah, di antara yang berpendapat tentang masalah ini. Nah, sehingga atas dasar itu permasalahan ini termasuk permasalahan yang rumit, ya, termasuk permasalahan yang rumit untuk ditentukan. Tetapi sebagai jalan tengah, ada sebuah pernyataan Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Munzir memberi jalan tengah dalam hal ini. Beliau menyatakan in thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahyu 'an bai'ihi fa bai'uhu batil. Jika memang benar ini lain. Atau saya kembali kepada pendapat siapa tadi? Jabir dan Al-Imam An-Nakhai rahimahullah, dan itu yang ditarjih oleh Al-Imam Al-Albani, bahwasanya larangan menjual anjing tidak bermakna mutlak, hanya saja atau diperkecualikan anjing apa? Buru, perburuan, ataupun anjing yang berfungsi sebagai penjaga. Ini pendapat ulama tentang masalah hukum menjual anjing. Nah, kalau enggak beli Ustaz anjingnya, hanya saja sekedar apa? Anjing punya kawan, ya. Selain baik anjing, atas pendapat jumhur ini sekarang secara mutlak. Boleh enggak anjingnya, sudahlah saya ambil anjingnya kamu nih, saya tukar, tak kasih tip. Barter, misalnya anjing dengan apa? Dengan tip. Boleh apa enggak? Atas pendapat jumhur, secara mutlak tidak boleh. Dan ini termasuk jual beli, ya. Ya, termasuk jenis apa? Jual beli. Karena definisi jual beli itu adalah mubadalatu mal bimal ala sabil taradhi. Tukar menukar harta yang didasarkan di atas saling rela. Lah, tip harta termasuk, kan begitu. Sehingga walaupun tidak dibayar dengan uang, ya, maka tip itu berfungsi sebagai nilai pembayaran. Tetap hukumnya haram menurut pendapat jumhur, ya. Kalau itu anjingnya adalah anjing untuk pemburu, ya, anjing pemburu dan yang semisalnya, atas pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah dan Atha bin Abi Rabah serta Al-Imam Ibrahim bin Nakhai atau An-Nakhai, maka itu boleh. Nah, boleh enggak memberi hadiah kepada orang kambing? Apa? Anjing. Nah, memberi hadiah anjing, tidak jual, memberi hadiah. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Mana pendapat yang kuat dari dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam bisawab, dua-duanya sama-sama kuat. Tapi sampai saat ini kok hati lebih condong kepada pendapat kedua. Lebih condong kepada pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu serta Ibrahim An-Nakhai dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya larangan menjual anjing hanya berlaku kepada selain anjing pemburu dan anjing penjaga. Nah, kalau jenis anjing pemburu dan yang semisalnya boleh untuk diperjualbelikan. Nah, Berikutnya adalah terkait, sebelum saya lanjutkan, terkait dengan hukum menjual khamr. Kita enggak menjual khamr. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita menjual suatu benda atau suatu barang ya, yang dijadikan sebagai bahan dasar khamr. Nah, misalkan menjual anggur ya, kita sebagai petani atau pedagang anggur, dibeli oleh seseorang yang akan menjadikannya sebagai bahan dasar khamr, apa hukumnya? Jawabannya adalah haram, tidak boleh. Loh, saya enggak menjual khamr, Ustaz. Iya, tetapi bahan itu dijadikan sebagai bahan dasar khamr. Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam perkara dosa dan permusuhan, kezaliman. Nah, jika kita tahu dengan pasti bahwa ini menjadikan barang tersebut atau dagangan kita sebagai bahan dasar khamr, maka tidak boleh. Atau sekarang saya pernah ditanya di daerah Magelang itu, ikhwan atau teman-teman yang dari sana, punya sebidang tanah ya yang gak cukup luas lah, biasa saja, tapi karena memang di daerah situ menjadi mahal ya, karena kebetulan posisinya berada di daerah yang di pinggir jalan tempat penjualan patung-patung itu ya. Ada yang pernah ke Magelang? Nah, kalau gak pernah, tanya kepada orang yang datang dari arah Magelang. Nah, itu nilainya ternyata besar sekali tanah itu. Mau dibeli oleh salah seorang pedagang patung dengan nilai yang luar biasa. Nah, nilainya sampai M ya. Nah, maka kita atau apa, transaksi seperti ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan secara syar'i. Atau kita menjual kayu, para pedagang kayu, hati-hati, yang dijadikan bahan untuk perkara yang secara syar'i tidak dibenarkan. Nah, buat apa? Buat patung. Nah, jual batu, buat apa? Buat bangun candi. Nah, ini juga, maka tidak dibenarkan. Nah, bukan karena batunya yang haram dijual atau kayunya yang haram dijual, tetapi karena itu menjadi wasilah, perantara untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya hukum menjual menjual darah. Nah, darah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu. Telah diharamkan terhadap kalian al-maita, bangkai, dan ad-dam, darah, untuk dimakan. Loh, kalau dijual, Ustaz, misal diperjualbelikan bukan untuk dimakan. Misalkan, apa hukumnya? Juga haram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang hal itu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa thamani ad-dam, dan seterusnya. Hadis ini juga panjang. Rasulullah melarang dari menjual darah, walaupun tidak untuk dimakan. Maka hukumnya apa? Haram untuk diperjualbelikan. Terkait dengan masalah ini, banyak masalah yang mungkin menimpa kita, yaitu hukum donor darah itu. Donor darah, hati-hati, hati-hati dalam permasalahan ini. Tidak boleh kita mengharap sesuatu di balik pendonoran darah kita itu tadi. Mau donor darah, ya sudah Pak, nah, per 1 miligramnya Rp250, jangan. Kalau 1000 miligram kan berapa akhirnya? 250.000. Nah, misalkan, maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Atau kita tahu bahwa kalau habis donor nanti diberi susu, rumah sakit diberi makan yang enak. Nah, wah, mau donor aja Nah, donor darah dah. Ya. Duh, kamu jual darah? Enggak. Tapi dalam hatinya anak pingin susunya. Nah, maka juga tidak boleh. Innamal amal bin niyat. Nah, enggak boleh. Kalau diberi susu ya diterima, nggak diberi jangan minta. Ya. Kalau nggak diberi jangan kemudian nggak wes nggak donor lagi. Nah. Kalau diberi susu ya diterima, nggak diberi minta. Kalau nggak diberi jangan kemudian nggak wes nggak donor lagi. Nah. Jangan. Kali ya, imang.

entah berapa harganya. Kebetulan di sini juga ada Pak Dokter Farhan, bisa tanya. Itu gratis atau ada harganya? Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Jadi di rumah sakit itu ada sebuah biaya tertentu, bukan dalam rangka dijual, tetapi menggantikan proses, ya. Kan waktu nyedot itu butuh pakai lidi apa pakai apa itu nyedotnya? Lah tusuknya sate aja beli sekarang. Nah, apalagi jarum. Kan begitu, ada jarum, ada selangnya, ya, ada perawatnya juga digaji, ya. Dan yang semisalnya kemudian dia disimpan di entah di lemari es atau di apa, itu butuh listrik, kan begitu. Nah, untuk biaya processing sebatas ini, processing penjagaan, penyedotan dan pemindahan, maka itu boleh. Nah, jadi kita membayar dalam rangka itu. Tapi kalau dipaksa processing, biapa sih kira-kira normalnya berapa biayanya? 1 liter darah misalkan. Hah? 60.000. Ya memang biayanya kurang lebih segitu atau lebih murah kira-kira mestinya. Oh, lebar. Oh iya ya. Nah. Makgul lah 60.000. Ya, 70.000 ini harga yang mungkin masih masuk akal. Nah, termasuk tadi yang disebutkan pemeriksaan darah, kan darah disedot kan harus diperiksa. Ini ada penyakitnya enggak? Nah. Nanti ada penyakitnya. Ya. Penyakitnya yaitu selalu miskin misalkan orangnya. Oh, bahaya nanti jadi miskin ya. Rezekinya sempit. Nah. Nah. Itu diperiksa di laboratorium. Nah. Barakallahu fikum. Mau diberi darah orang yang miskin. Nah. Jadi gitu. Nah, itu proses pemeriksaannya membutuhkan biaya. Tapi kalau seandainya biayanya enggak masuk akal misalkan, ya, dipaksa untuk beli kita. Atau orang donor enggak mau kecuali saya dibayar. Gimana? Sementara kalau enggak mati. Jenis darahnya repot ini, jenis darah T. Nah. Ya. Repot nih nyarinya. Kalau enggak mati nih. Kef, maka ya sudahlah, dibayar. Dosanya ditanggung orang itu. Ya, dosanya ditanggung si penjual bukan si pembeli. Dibayar, jangan maksa. Oh, ini enggak boleh nih secara syar'i jual beli darah. Saya enggak mau beli. Lu nanti mati enggak apa-apa, lebih baik mati. Enggak. Ya. Ya tetap sudahlah dibayar. Setelah dinasehatin enggak mau, ya sudahlah. Jadi ini tentang hukum jual beli darah. Nah. Kemudian masalah yang juga banyak menyebar di masyarakat adalah hukum menjual ini apa ya, pejantan, air mani pejantan. Ada ya, air mani pejantan. Baik air maninya dalam pengertian langsung ya. Jadi sewa, kan ada sistem sewa pejantan sekarang kan begitu. Kemudian jadi diambil pejantan untuk ada sebuah betina, seekor betina atau dua atau tiga, ya, untuk pengembangbiakan. Nah, ini yang khususnya usaha kambing dan yang semisalnya, ya, nah, harus tahu ini. Nah, atau melalui cara-cara yang lainnya, apa hukumnya? Dalam permasalahan ini, jumhur ulama menyatakan haram untuk menjual belikan air maninya, baik secara langsung ya ataupun tidak secara langsung. Nah, ini terjadi di masyarakat, iya. Hah? Terjadi ini di masyarakat. Nah. Jadi untuk sekali satu unsa, untuk sekali jima misalkan ya, itu

0: bayar misalkan berapa, 20 ribu atau 30 ribu, sampai berapa sekarang kalau sapi? Tergantung sapinya kan gitu, jenis sapinya. Siapa yang tahu seputar ini? 15 sampai 20 ribu. Telur 20 ribu. Berapa biayanya jamunya? Ya, yang pejantan itu enggak butuh jamu biasa. Iya, sebentar ini. 20 ribu. Nah, ya, dengan alasan untuk mengganti telur. Telur berapa sih butuhnya? Nah, berapa? 50 telur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, terus juga melalui suntikan itu ya, kawin suntik itu. Nah, kawin suntik. Nah, jadi ada air maninya yang disimpan itu mungkin ya. Keluarkan kemudian disimpan. Kalau dalam pengertian seperti tadi itu, biaya processing pengambilan, pemindahan dan penjagaan air mani tersebut dan proses pemindahannya kepada binatang betinanya ya. Maka sebatas itu boleh-boleh saja. Tapi bukan menghargain air maninya itu. Nah, ya. Walaupun dengan istilah untuk menggantikan jamunya katanya. Ya. Ya itu sebenarnya dagang. Niatnya apa sih sebenarnya? Hah? Yang ada di masyarakat dagang. Nah. Hah? Iya, ada yang dagang ada. Rumah sakit dagang. Ya enggak boleh kalau dagang. Tapi kalau seperti yang tadi dijelaskan, processing itu tadi, proses mulai dari penyedotannya, biaya sari suntiknya, kemudian selangnya, kemudian naruh di kulkasnya, kemudian laboratoriumnya, ini darah ada penyakit DB-nya apa tidak, ini bagaimana. Itu kan proses semua. Nah, perawatnya dibiaya, diganti juga. Nah, jadi kalau sebatas itu, makul, labas. Nggak termasuk yang dilarang, tidak termasuk dalam jual-beli. Nah, tapi kalau seandainya mengambil faedah dari situ, itu yang enggak boleh. Nah, jadi sama juga dengan masalah ini, termasuk kawin suntik itu. Ya, kawin suntik termasuk. Nah, ya, kalau itu sebatas sebagai biaya proses, boleh. Tetapi kalau mengandung unsur jual beli, maka itu termasuk yang dilarang dalam hadis Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Al-fahl itu pejantan ya, antum ini fuhul. Nah, antum yang ada di sini ini fuhul. Nah, pejantan. Nah, asbil fahl itu adalah itu tadi ya, air mani dari pejantan itu. Nah, maka ini dilarang secara syar'i. Dalil yang kedua adalah yang dijadikan dalil tentang larangan tersebut, terkhusus yang terjadi di kalangan awam, itu adalah termasuk jual beli yang mengandung gharar, mengandung ketidakjelasan. Ya. Pejantan ini, waktu dia mengeluarkan air maninya, jenis air mani ini tergolong jenisnya, waktu itu tergolong yang bagus atau tidak, bisa berhasil, bisa gagal kan gitu. Ya. Mengandung unsur spekulasi. Nah, maka dari itu ini termasuk poin penyebab dilarangnya menjual belikan air mani. Kemudian yang berikutnya, bahwa ini adalah sesuatu yang menjijikkan sehingga tidak perlu diberi harga. Nah, sesuatu yang menjijikkan barangnya itu. Nah, sehingga atas dasar itu apa? Tidak dibenarkan untuk dinilai dengan harga tertentu dalam proses jual beli. Kalau tadi disebutkan mengandung ketidakjelasan, baik secara mutu dari air mani tersebut ataupun kuantitasnya. Ya. Entah kalau yang istilahnya melalui proses apa, kawin suntik itu kan melalui proses diperiksa mutunya, ya, berapa jumlah selnya, ininya, itunya, dan seterusnya. Nah, ini proses butuh biaya ini. Butuh biaya. Setidak-tidaknya dokternya kan sekolah itu. Nah, setidak-tidaknya. Nah, perawatnya juga sekolah ya, akhi. Nah, kulkasnya bayar. Nah, jadi diantaranya yang kedua dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i tentang ancaman orang-orang yang tidak menunaikan hak hewan ternaknya, baik onta, sapi, kambing ataupun yang semisalnya. Ditanya Rasulullah, wama hakkuha, apa hak diantara hewan ternak ini tadi? Disebutkan di sana beberapa haknya. Di antaranya Rasulullah menjawab, itraqu fahliha, yakni dibiarkan al-fahl itu menggauli atau apa, mendatangi unsa, dan sebaliknya si unsa itu berhak untuk mendapatkan dari yang zakar atau yang pejantan. Sudah, ini sudah diatur sama Allah, jangan diperjualbelikan. Apalagi Rasulullah sudah dengan tegas melarang. Kalau tidak ada hadis kecuali hadis Abdullah ibn Umar yang dengan tegas naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl, Rasulullah melarang untuk menjual apa? Itu tadi, air mani pejantan. Maka sudah cukup itu sebagai dalil yang tegas di dalam syariat ini tentang hukum jual beli air mani binatang itu tadi. Nah, sama dengan masalah darah tadi. Kalau ada seorang punya seekor kambing atau seekor sapi dan yang semisalnya, dia ingin mengembangbiakkan sementara dia gak punya pejantan, dan tidak mungkin dia mengembangbiakkan kecuali ya dia datang kepada para pemilik pejantan, dan tidak mungkin para pemilik pejantan itu memberikan cuma-cuma, ya harus membayar. Nah, 1 kali 20 ribu untuk ganti ongkos telur katanya. Nah, telur yang bentuknya gini dan ada telur yang bentuknya masuk di kantong. Nah, telur untuk pejantannya dan telur untuk pemiliknya, kan begitu. Nah, istilah macam-macam di masyarakat. Kecuali dengan cara seperti itu. Nah, dan kalau tidak dilakukan hal tersebut, bisa membahayakan hewannya dia. Ya, entah, saya tidak mengerti ilmu peternakan ini. Apakah bisa membahayakan kalau dibiarkan unsa itu tidak digauli? Ya, maka dalam kondisi seperti ini darura sifatnya, terpaksa dia harus bayar. Maka dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh si penjualnya. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ya. Si penjualnya. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Apakah anak yang dihasilkan dari sapi tersebut juga dihukumi akhirnya?
0: Anak zina. Apa?
1: Penjualannya, seandainya dijual.
0: Enggak, insyaallah. Kalau sudah kadung loh ya. Tapi kalau terus, ya, pertanyaannya adalah apakah anak yang dihasilkan dari transaksi yang dilarang secara syar'i tadi, apakah kemudian berlanjut tidak boleh diperjualbelikan, haram hukumnya. Kalau dia taubat ya sudah selesai. Nah, tapi kalau itu menjadi kebiasaannya dan terus berlanjut, maka adalah ada sebuah kaidah penting dalam syariat ini. Mayubna alal batil fahuwa batil. Segala sesuatu yang didirikan di atas suatu kebatilan maka hukumnya adalah batil. Maka atas dasar itu tidak dibenarkan dia apa jual beli di bidang itu kalau tidak ada cara lain yang bisa dia hindarkan. Nah, sebenarnya alasan sebagian ulama yang menyatakan boleh terpaksa kita bayar kalau terpaksa, ya, sampai sini ada suatu tanda tanya, terpaksanya itu dalam bentuk apa? Nah, ini yang tadi butuh pengetahuan dalam ilmu peternakan. Tapi setidak-tidaknya ya sudah. Umumkan aja tadi dari kambing, pengembang biakan kambing,

0: punya 5 ekor kambing, siapa yang mau akikoh? Nah, dijual. Ya, dijual kambing itu, akhirnya dia beralih dengan kepada usaha yang lainnya. Kalau enggak, maka dia upayakan bagaimana dia bisa membeli pejantan sendiri. Nah, mungkin ada yang lainnya. Nah, itu akan dibahas. Nah, itu akan dibahas, insya Allah. Nah, itu akan dibahas, insya Allah. Iya. Ya. Nah, jadi kalau cuka itu, kalau cuka, ya, ada nas secara khusus yang menegaskan tentang bolehnya hal itu. Nah, kalau cuka, nah, berbeda dengan, iya. Kalau legennya kan mas, legen itu memabukkan nggak legennya? Enggak, berarti boleh kan gitu. Dijadikan tua, haram. Enggak boleh. Ya, nanti insya Allah itu manhaj insya Allah. Bismillah. Nah.
1: Yeah. Tradisi kebiasaan berburu hutan. Jadi berburu ini menggunakan anjing untuk berburu. Jadi pemburu ini dengan anjing yang bagus itu bisa menjual harta anjingnya cukup mahal. Apakah ini juga termasuk dari salah satu yang anjing boleh dijual sebagai berburu
0: hutan? Mau untuk memburu apa? Oh, enggak boleh. Nah, mau jual anjing buruan ya, anjing pemburu ya. Nah, tahu si pembeli ini menggunakannya untuk memburu babi, ya sama seperti tadi menjual anggur untuk pedagang atau pembuat khamar, tetap nggak boleh. Nah, atas pendapat Jabir radhiyallahu anhu tentang bolehnya menjual anjing pemburu, ya. Nah, atas pendapat jumhur secara mutlak nggak boleh. Nah, siapapun pembelinya, nggak boleh kalau atas pendapat jumhur apapun jenis anjingnya. Nah, berikutnya adalah hukum menjual

buku-buku yang mengandung kesesatan. Buku-buku mengandung berbagai macam mukhalafah syar'iyah. Zat bukunya ya halal, tetapi isinya yang menjadikan hukum buku tersebut menjadi haram, sehingga termasuk jenis jual beli yang diharamkan karena barangnya bukan barang halal. Nah, berikutnya adalah termasuk menjual majalah-majalah ya, yang di sana berisi berbagai macam pelanggaran syar'i. Nah, ya, termasuk majalah yang berisi berbagai macam pelanggaran syar'i. Nah, berisi fitnah, berisi gosip, ya, gambar-gambar yang tidak benar secara syar'i. Nah, isinya fitnah, gosip, memfitnah orang, menuduh, menjatuhkan. Nah, ini enggak benar. Dari katanya ke katanya, itu kan isinya surat kabar kan begitu termasuk, iya kan? Nah, jadi termasuk jenis yang tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Nah, namun sebagian ulama merinci terkait dengan masalah surat kabar. Kalau memang mayoritas yang ada di sana adalah berisi berita, ya, yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dibutuhkan oleh kaum muslimin, walaupun di sana ada beberapa gambar, maka yang seperti itu bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan. Tetapi nampaknya secara realita sulit kita menemui yang seperti itu. Surat kabar berisi manfaat untuk kaum muslimin. Nah, cobalah kita lihat sekarang, manfaat apa kira-kira yang bisa diambil dari surat kabar? Nah, manfaat apa yang bisa diambil dari surat kabar? Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan manfaat secara syar'i bagi kaum muslimin bisa diambil dari surat kabar? Apa? Enggak, surat kabar. Hah? Iklan. Iklan apa ya? Mobil. Nah, di dealer-dealer itu ya. Nanti jual belinya pakai leasing kan gitu. Ayo, manfaat apa? Nah. Ya. Kertasnya buat bungkus. Dikilokan. Nah, kiluan. Nah. Itu bagi pedagang kiluan. Nah, mana tanya isinya? Nah, isinya apa? Nah, isinya adalah lowongan kerja, kerja sebagai satpam bank. Kerja apa? Nah, kerja di showroom, sudah motor kredit yang mengandung riba itu. Nah, apa lagi? Ayo. Iya, jumlahnya kira-kira berapa persen? Sekarang Anda hanya ingin mengetahui bagaimana kita cara menghitung atau menyebutkan manfaat yang secara syar'i memang itu manfaat bagi kaum muslimin. Setelah itu kalau memang betul itu manfaat, kita akan ukur kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mafsadahnya. Kalau sekarang sudah diskusinya betul-betul ada manfaat, misalkan di situ ada pelajaran akidah Ustaz di koran. Nah, ya, yang menjelaskan tentang akidah dan tauhid di salah satu kolomnya. Ya. Katakan satu kolom penuh ya, dari berapa kok halaman Quran, 16 halaman misalkan, satu halaman penuh berbicara tentang tauhid ya, uluhiyah, tentang asma wa sifat,
Allah Subhanahu wa taala tentang Asmaul Husna, ya. Sementara 15 kolom yang lainnya, ya, di halaman pertama berisi artis. Halaman berikutnya sepak bola, Ronaldo sedang begini. Nah, besok walhasil gosip, ya. Politik ini itu ini. Sudah sekarang kita tanyakan mafsadahnya atau maslahnya yang lebih besar? Mafsadahnya. Kalau mafsadahnya yang lebih besar, kita kembali sekarang kepada khamr. Ya, khamr itu haram apa halal? Hah? Siapa yang bilang halal? Anak kalau dengar ada yang bilang halal. Nah, mungkin ngantuk, nah. Jadi haram, bila syak, enggak ada khilaf kecuali antara umat Islam dan iblis. Enggak ada khilaf bahwa khamr itu haram hukumnya. Nah, apakah khamr tidak mengandung manfaat? Mengandung manfaat. Di antaranya para petani anggur, ya, bisa memiliki pangsa pasar yang lebih banyak lagi. Di samping pemakan anggur dan para pembuat zabib, kismis, ya, juga di situ ada pabrik-pabrik khamr yang bisa memanfaatkan itu. Betul kan?

0: manfaat. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka wahai Muhammad akan bertanya kepadamu tentang hukumnya khamr dan perjudian. Sampaikan kepada mereka bahwasanya pada kedua jenis hal ini, kedua permasalahan ini mengandung dosa yang besar tetapi mengandung manafi'. Manafi' itu kalimat jamak, tunggalnya manfaat. Berarti pada khamr ya, itu mengandung manfaat, manfaat, manfaat. Lebih dari dua. Karena kalau dua dinyatakan manfa'atani. Tetapi Allah menyatakan manafi', manfaat, manfaat, manfaat. Minimalnya tiga, bisa empat, bisa lima. Nah, berarti ada manfaatnya. Toh ternyata Allah haramkan khamr. Kenapa? Allah lanjutkan ayatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa dan negatifnya yang ada pada kedua hal ini lebih besar, kata Allah, dari positifnya. Nah, ayo sekarang kita lihat. Mafsadahnya banyak sekali. Banyak sekali mafsadahnya. Kepada anak didik kita, putra-putri kita di rumah. Menjadi akhlaknya, ya, akhlaknya para artis yang ditampilkan di situ. Nah, ya. Belum lagi iklan-iklan kemaksiatan di berbagai macam media tersebut. Maka dari itu sangat sulit untuk dirinci bahwa kalau memang mengandung hal yang baik, ya. Kecuali ada majalah tertentu yang isinya katanya tentang pertanian, majalah pertanian, ya. Maka yang seperti itu boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga sering dialami, menjual kotoran kambing atau kotoran hewan ternak untuk bahan apa? Untuk bahan kerupuk.
1: Apa?
0: Pupuk. Nah, iya. Nggak ada yang bilang kerupuk. Nah, untuk bahan pupuk. Nah, ini juga termasuk yang dibahas oleh para ulama. Kita akan menyisakan pembahasan ini untuk kajian yang akan datang. Dan kemudian kita harapkan untuk kita masuk kepada syarat jual beli yang keempat, ya, yaitu diharuskannya barang yang akan diperjualbelikan itu adalah barang yang mampu untuk diserahkan, atau dalam kemampuan penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli secara sempurna, baik kualitas yang dijanjikan ataupun kuantitas yang dijanjikan, atau sampainya barang itu dengan selamat. Pembahasan ini cukup sulit karena di situ mengandung sekian jenis hukum jual beli, ya, termasuk apa yang diistilahkan dengan munabadzah, ya, apa yang diistilahkan macam-macam lah hukumnya. Dan ini cukup panjang sekali, lebih rumit dari yang sebelumnya kita bahas ini. Syarat jual beli yang keempat ini. Maka dari itu usahakan yang telah lalu ini bisa dipahami dengan baik, untuk kemudian insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada kajian yang akan datang insya Allah ta'ala. Kita sudah memasuki waktu zuhur. Nah, tapi sebelumnya di sini ada pertanyaan, apa hukum jual beli anak lebah atau sarang lebah? Nah, ini termasuk yang akan dibahas pada kajian yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu

سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada hari ini insyaallah kita gunakan kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan berdiskusi.

Nah, ada beberapa pertanyaan yang sempat ditulis. Yang pertama sekali di sini ada pertanyaan, bagaimana nasihat para masyayikh ahli sunnah di Saudi Arabia maupun di Yaman untuk ahli sunnah di Indonesia? Nasihat mereka adalah kepada ahli sunnah di Indonesia untuk tetap istiqamah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabar di dalam menjalani atau mengamalkan keduanya, kemudian di samping itu mereka menasihatkan kepada kita untuk setiap kita beramal, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk amalan anggota badan yang lainnya, baik yang untuk diri sendiri ataupun manfaatnya dirasakan oleh orang lain, agar mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selalu mereka ulang-ulang, masalah al-ikhlas. Mereka, para ulama, mengingatkan bahwa amalan yang dilakukan karena Allah, ikhlas karena mengharapkan ridhonya, maka amalan itu di samping bermanfaat untuk dirinya juga akan bermanfaat untuk orang lain di waktu sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian dengan keikhlasan itu akan melahirkan kesabaran di dalam beramal, karena amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menuntut adanya kesabaran dari setiap mukmin di dalam menjalankannya. Setiap amalan dan ibadah yang disyariatkan membutuhkan sikap sabar, karena amalan itu tidak sehari dua hari, tetapi berlanjut terus hingga kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keikhlasan di dalam beramal murni mengharapkan ridha Allah, tidak karena yang lainnya, tidak karena kepentingan duniawi, baik dalam bentuk duniawi yang dimaksud adalah terkait dengan maisyah, kehidupan atau biaya hidup, ataupun duniawi yang dimaksud adalah kedudukan, posisi, pujian, sanjungan, dan yang lainnya. Maka barang siapa yang mengikhlaskan niat kepada Allah murni karena mengharapkan ajr, mengharapkan ridha, mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melahirkan kesabaran. Dia akan sabar di atas ibadah karena dia tahu bahwa yang dia harapkan itu hanya ridha Allah. Dia akan tetap sabar di dalam beribadah karena dia tahu bahwa seluruh keduniaan ini tidak bisa mendatangkan manfaat baginya di akhirat. Barakallahu fikum. Jadi nasihat yang selalu diulang-ulang oleh para masyayikh adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Kemudian nasihat yang mereka sampaikan juga adalah untuk sabar di dalam menuntut ilmu. Selalu juga mereka ulang-ulang, hampir setiap syekh, setiap alim yang kita datangi, rata-rata nasihatnya adalah sabar di dalam menuntut ilmu dengan segala konsekuensinya, dengan segala keharusan yang akan muncul di balik upaya talabul ilmi ini.
tanpa Anda merinci beberapa adillah dan nasihat yang mereka-mereka sampaikan, tetapi mereka-mereka selalu menekankan masalah talabul ilmi. Kemudian berikutnya yang mereka nasihatkan adalah selalu menyandarkan dan mendirikan semua sikap dan amalan ibadah kita di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap kita mau beramal, beribadah, berdakwah, bersikap, menilai, memvonis, dan seterusnya harus di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Terlepas dari segala kepentingan, terlepas dari segala urusan selain daripada mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar di bawah bimbingan Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara yang mereka nasihatkan, karena ini membutuhkan waktu khusus, tetapi yang saya sampaikan sebatas menjawab pertanyaan ini. Di antara yang mereka sampaikan juga adalah mengembalikan semua urusan umat, problem yang dialami oleh umat kepada pihak-pihak yang memang Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mengembalikannya kepada mereka, yaitu mengembalikannya kepada para ulama al-mujtahidin, ahlul ijtihad, mengembalikannya kepada para ulama al-mustambitin, ahlul istimbat, yaitu para ulama yang mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di tengah umat, menghubungkan berbagai realita yang terjadi di tengah-tengah umat ini dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka para ulama yang telah teruji ketakwaannya, teruji kesabarannya, teruji keilmuannya, teruji kesungguhannya di dalam membina umat ini. Dan mereka-mereka para ulama yang telah memiliki perangkat-perangkat lengkap dan cukup untuk berijtihad dan beristimbat. Mereka mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghimbau hamba-hambanya kaum mukminin, mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihimbau dan diperintah. Kata Allah, jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah problem, ya, sebuah musibah yang menimpa umat ini, mereka segera menyebarkannya, segera mengomentarinya, segera mengambil sikap tanpa bimbingan para ulama. Kata Allah, kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, mengembalikan jawaban problemnya, mengembalikan jawaban tragedi atau permasalahan yang dihadapinya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah meninggal dunia, yakni mengembalikannya kepada sunnah beliau dan mengembalikannya kepada ulil amr. Ulil amr di sini yang pertama sekali adalah para ulama, kemudian yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin yaitu waliul amr. Maka kata Allah, pasti akan diketahui kesimpulan hukum terkait dengan permasalahan dan problem tersebut. Ini salah satu pokok penting, salah satu prinsip dasar ahli sunnah di dalam menghadapi berbagai macam problem. Maka dari itu, jangan dulu kita ini masuk dalam sebuah permasalahan sebelum kita mendengar bagaimana para ulama berfatwa, bagaimana para ulama membimbing umat ini, fatwa dan bimbingan yang didasarkan atau dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini global nasihat para ulama untuk ahli sunnah di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama ahli sunnah, para ulama kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita merealisasikan nasihat-nasihat mereka.

Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jual beli botol atau kardus bekas minuman khamer? Misalnya untuk menjual madu ataupun yang lainnya. Enggak boleh. Nah, karena sedikit banyak kita akan punya andil dalam mempromosikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lu kan sudah dihapus Ustaz tulisannya. Ya tapi orang tahu kan sekarang ini dengan berbagai macam informasi bahwa botol ini adalah botol khamar. Nah, kecuali suatu bentuk yang memang sama sekali tidak diketahui oleh umat, tidak dikenal oleh umat, maka boleh-boleh saja, namun sebaiknya dihindarkan. Dan alhamdulillah masih banyak jenis botol-botol yang lainnya.

Ada pertanyaan juga yang sempat jawabannya akan saya nukilkan dari jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara pertanyaan itu sebenarnya juga sudah masuk dan sempat disampaikan kepada saya terkait dengan zakat seseorang yang memiliki tanah atau rumah. Apakah terkenai zakat jika nilai daripada tanah dan rumah tersebut melebihi nisab? Misalkan seorang punya tanah nilainya 100 juta. Uang senilai 100 juta rupiah sudah dipastikan itu melebihi nisab. Karena nisabnya itu, nisab zakat harta sama dengan 20 mithqal emas. 20 mithqal emas itu ada yang menyatakan 85 gram, ada yang menyamakannya dengan 96 gram emas. Nah, kalau nilai emas sekarang misalkan 200 ribu, maka nisabnya adalah 18 juta atau 19 juta 200 kalau 96 gram atau 17 juta jika dihitung dengan 85 gram. Maka atas dasar itu, bagi yang memiliki tanah dengan nilai 100 juta, nilai itu sudah melebihi nisab. Tapi apakah terkenai zakat? Nah, jawabannya rumah atau tanah dan juga termasuk mobil atau pekakas rumah yang secara nilai telah melebihi nisab, semuanya tidak terkenai zakat. Karena benda-benda ini tidak termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku padanya hukum zakat. Kecuali benda-benda tersebut, tanah atau rumah atau mobil, adalah jenis tanah dan rumah atau mobil yang diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, maka berlaku padanya hukum zakat. Diperjualbelikan. Nah, berlaku padanya hukum zakat. Nah, lah kalau orang punya tanah Ustaz tapi tidak mau diperjualbelikan, hanya saja pada tahun yang akan datang akan dia jual karena nilainya atau uangnya itu akan digunakan untuk berobat atau digunakan untuk bangun rumah atau dan yang semisalnya, apakah terkenai zakat? Jawabannya tidak terkenai zakat. Karena barang tersebut masih tidak termasuk barang yang diperjual belikan. Lu mau dijual? Iya, dijual, tetapi tidak diperjual belikan. Apa maksudnya diperjual belikan? Misalnya, kita beli mobil, memang sengaja mobil ini akan dia jual setelah ini. Saya beli mobil untuk kemudian sebulan atau dua bulan ke depan, jika ada harga yang cocok dan enak, mengandung faedah atau keuntungan, akan saya jual. Nah, ini termasuk jenis barang yang diperjual belikan dan berlaku padanya hukum zakat. Beli tanah seluas misalkan 1000 meter persegi. Dengan niat, nanti kalau ada pembeli, akan saya jual. Nah, di saat seperti ini, berlaku hukum zakat. Nah, jika telah melampaui nisab yang ditentukan dan telah melewati batas waktu setahun. Jadi bisa dibedakan antara diperjualbelikan dengan barang yang akan dijual. Bukan berarti barang yang akan dijual, mobil ataukah rumah, kemudian berlaku padanya hukum zakat. Ini jawabannya, wallahu taala alam bisawab. Ketika seorang sholat, ini tadi pertanyaannya, apakah diwajibkan untuk mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud? Kalau di pertanyaannya apakah wajib ataukah tidak wajib, maka jawabannya adalah mustahab mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Nah, tetapi ada larangan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha
untuk seseorang itu mengangkat pandangannya ke langit, ke atas begini di waktu sholat, misalkan begini. Nah, ini ada larangan, bahkan diancam dalam hadis tersebut untuk Allah cabut penglihatannya. Nah, apakah boleh memandang lurus? Kalau pertanyaan maknanya boleh, apakah berpengaruh kepada sah tidaknya sholat, maka sholatnya tetap sah, tetapi mengurangi nilainya. Mengurangi nilainya. Sebaiknya apa? Sebaiknya dia memandang ke tempat sujudnya. Sebaiknya dia memandang ke tempat sujudnya. Bisa dibedakan hukum-hukum ini. Nah, kalau pertanyaannya apakah memandang ke tempat sujud hukumnya wajib, jawabannya mustahab. Disunnahkan untuk memandang ke tempat sujud. Lu kenapa enggak wajib? Karena tidak ada dalil yang sampai tingkatan wajib. Tidak ada dalil yang menunjukkan sampai pada tingkatan al-wujub. Kemudian yang berikutnya, mana yang lebih baik? Tentunya lebih baik dia tetap memandang ke tempat sujudnya, karena itu akan lebih membantu dia untuk khusyuk. Wallahu ta'ala alam bisawab.

Ketika seorang tahu bahwa waktu dia lahir tidak diakikahi oleh orang tuanya, maka ketika dia sudah besar dan merasa mampu, apakah ada kewajiban bagi dirinya untuk mengakikahi dirinya? Kalau wajib, maka sepakat para ulama tidak wajib. Nah, ya, karena syariat ini sebenarnya berlaku kepada kedua orang tua, bukan kepada diri kita, bukan kepada anak. Ya, ini pertama. Kalau apa pertanyaannya, apakah itu wajib atau tidak? Sepakat para ulama bahwa tidak diwajibkan bagi seseorang yang di masa kecilnya atau ketika lahir tidak diakikahi oleh orang tuanya untuk dia mengakikahi dirinya sendiri. Jawabannya sepakat para ulama bahwa itu tidak wajib. Pertanyaan berikutnya, apakah mustahab? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam bahwa itu tidak mustahab. Apa dalilnya? Karena tidak ada penukilan yang sah dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mengakikahi dirinya sendiri, padahal tidak jarang dari mereka yang belum diakikahi di masa lahirnya. Bisa difahami? Sementara kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh Salafus Saleh, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang meyakini itu mustahab, labas.

Mana yang lebih didahulukan antara membayar hutang dengan mengikuti majelis ilmu yang membutuhkan biaya banyak seperti daurah di Bantul? Jazakumullahu khairan. Nah, sama-sama didahulukan. Nah. Barakallahu fikum. Sama-sama didahulukan. Nah. Maksudnya gimana? Nah, ini perlu dirinci. Maksudnya membayar hutang, apakah di saat tanggal terjadinya atau dilaksanakannya daurah itu, dia punya janji sama orang untuk membayar hutang ya, pada hari itu? Itu enggak masalah, bisa diwakilkan. Iya, bisa diwakilkan. Ini satu. Kalau sekedar penyerahannya saja. Kalau maksudnya bahwa selama itu dia harus terpaksa bekerja, ya, menjual ini dan menjual itu, barakallahu fikum, maka bisa digabungkan. Di daurah sana juga bisa menjual ini, menjual itu, ya, untuk juga hasilnya untuk menutup hutang. Nah, ala kulli hal, masing-masing muslim yattaqillah azza wajal. Masing-masing pribadi muslim berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyadari bahwa kesempatan dia beramal sangat sedikit, dalam pengertian dari sisi waktu, dari sisi kekuatan fisik kita sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan untuk beramal untuk akhirat kita, ya, dan kita masih punya banyak hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak, masih banyak dosa yang kita lakukan dan hak-hak Allah yang belum kita penuhi. Masih banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, sehingga kita memang masih banyak hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka juga harus di fadainullah, kata Rasulullah, ahakku an yuqda. Ya, den kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dipenuhi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau maknanya bahwa keberangkatan dia menuntut ilmu itu konsekuensinya adalah tidak terlunasinya hutang yang mau tidak mau harus segera dilunasi, ya, pada hari itu, maka dahulukanlah hutang. Dahulukanlah upaya melunasi hutang. Maka antum lebih mengerti tentang kondisi yang antum alami. Wallahu ta'ala alam bisawab.

Bagaimana sebenarnya pakaian seorang akhwat atau ummahat di luar rumahnya? Apakah cukup mengulurkan jilbabnya sampai kaki mereka atau bahkan sampai harus menyentuh ke tanah? Jawabannya yang pertama. Yang terpenting adalah atau yang diperintahkan dan bersifat wajib itu adalah menutup aurat. Kedua kaki termasuk aurat yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dari madhab manapun yang namanya kaki wanita itu adalah aurat. Nah, yang terjadi khilaf itu apakah kedua wajah dan kedua tangan ini, dua telapak tangan ya, aurat atau bukan? Ini yang terjadi khilaf. Kalau kaki tidak terjadi khilaf bahwa itu adalah wajib untuk ditutup. Tinggal masalahnya sekarang apakah harus melebihkan pakaian itu sampai menyentuh ke tanah? Jawabannya, kalau pertanyaannya harus atau tidak harus, jawabannya tidak harus. Di masa ini hal itu bisa diganti dengan kaos kaki. Ya, bisa digantikan fungsinya dengan apa? Kaos kaki. Maka tidak harus. Apalagi di masa ini, di masa orang sangat asing dan sangat aneh bagi mereka pakaian yang syar'i. Ya. Pakaian yang syar'i itu sangat asing di tengah-tengah muslimin. Kehidupan mereka yang sangat panjang dan jauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul. Kehidupan mereka yang cenderung untuk diwarnai oleh cara-cara hidup orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Sehingga pakaian yang syar'i menjadi sesuatu yang aneh di hadapan mereka. Janganlah keanehan ini ditambah aneh oleh perbuatan kita yang keliru. Oleh perbuatan kita yang keliru. Barakallahu fikum. Nah, atas dasar itu cukup pakaian wanita terkait dengan kaki adalah digantikan dengan kaos kaki. Cukup pakaian jilbabnya itu atau pakaian luarnya itu sampai di ujung kaki sebelum menyentuh kepada tanah. Barakallahu fikum. Nah.

Di antara yang juga sering ditanyakan dan saya nukilkan jawabannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah sering muncul di sebagian orang setelah mereka mengetahui bahwa sesembelihan ya, hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah, ya, hewan yang disembelih tanpa disebutkan kalimat Bismillah, maka dagingnya haram untuk dimakan. Siapa yang mengatakan ini? Bukan Ustadz Luqman ya. Nah, Allah. Allah melarang kita di dalam Al-Quran untuk memakan daging dari hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Ini hukum di dalam Al-Quran. Ditegaskan pula oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dari anak-anak tahfidz yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran bahwa yang tidak disebut nama Allah, mimma lam yudhkar ismallah, tidak boleh dimakan dagingnya? Siapa yang bisa menyebutkan dalil? Naam, Jihad. Fa'innahu fiskun. Ahsan. Di surat apa Jihad? Al-An'am. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi fa'innahu fiskun. Di dalam surat Al-An'am. Barakallahu fiik ya Jihad. Jazakallahu khair. Nah. Janganlah kata Allah kalian memakan daging sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di dalam atau padanya. Jadi yang mengatakan ini siapa? Allah. Nah, bukan pondok salafi, ya. Siapa? Allah. Nah, yang menyatakan di surat apa? Al-An'am. Setelah kita tahu ini, atau sebagian pihak menyatakan, loh Ustaz, itu banyak para penyembelih dijagal-jagal itu enggak menyebut nama Allah. Nah, apa boleh kita makan? Atau kita ragu itu Ustaz, apakah ayam-ayam yang disembelih di pasar itu disebutkan nama Allah? Nah, lawang yang nyembelih aja enggak suka berzikir. Nah, apalagi di waktu nyembelih 100 ayam mau ingat nama Allah, jarang. Nah, terus gimana? Apa boleh kita beli daging ayam di pasar? Nah, beli daging sapi di pasar? Nah. Jawabannya dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat inna qauman أتانا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا أفنأكل منه قال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. Nah, ya Rasulullah, para sahabat menyampaikan kepada Rasul, sesungguhnya telah datang kepada kami suatu kaum dengan membawa hadiah daging dalam keadaan kami enggak tahu apakah mereka itu menyembelih dagingnya tadi, menyembelih hewannya dalam keadaan telah menyebut nama Allah atau belum. Ragu ini. Nah, maka Rasulullah membimbing kepada umat ini. Ya. Bimbingannya adalah semu antum wakulu. Kalian ketika hendak makan, ucapkan bismillah dan makanlah. Jangan ragu. Di sini Rasulullah hendak menutup pintu was-was. Pintu keraguan-raguan yang tidak sama sekali didasarkan kepada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Para penyembelih di pasar itu saudara-saudara kita seiman, muslim. Nah, tapi enggak tahu Ustaz apakah disebut nama Allah apa tidak. Ya sudah, wong dia muslim, insyaallah disebutkan. Kalau antum ragu, Rasulullah menjawab, sebutkan bismillah ketika hendak makan dan jangan ragu-ragu, makanlah. Ya, ini bimbingan siapa? Bimbingan Nabi. Kalau keluar dari bimbingan Nabi

Kecuali syaitan punya dua pintu masuk. Dilihat oleh syaitan, kalau hamba ini seorang yang punya semangat ibadah, semangat yang tinggi untuk menghindarkan dirinya dari yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan memasukinya melalui pintu al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengamalkan perintah tersebut, cenderung lebih, cenderung tasyaddud, bersikap keras di dalam beragama. Yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan innad-dina yusrun falan yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, sudah dipermudah oleh Allah dan Rasulnya, bukan dipermudah oleh hawa nafsu ya. Mudah menurut Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah seorang, kata Rasulullah, berupaya bersikap keras, bersikap ekstrim, berlebihan di dalam menyikapi syariat ini, kecuali pasti dia terkalahkan. Dia gak akan mampu nanti. Akhirnya dia ditimpa oleh sikap jenuh, putus asa, karena dia sendiri yang memaksakan diri dan bersikap keras. Atau yang kedua, kata Ibnul Qayyim, kalau si hamba ini tadi jenis orang yang suka gampang-gampangkan ya, suka mengenteng-entengkan dan meremehkan syariat Allah ya, ya makruh-makruh sedikit gak apa-apa. Nah, haram-haram sedikit nanti tobat ya. Atau cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, maka syaitan menghiasi dia ya, menghiasi perkara ini terkait dengan syahwatnya atau hawa nafsunya untuk cenderung meremehkan syariat Allah. Maka kembali kepada permasalahan tadi, jangan sampai kita keluar dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, kita tahu mereka adalah muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita hendak membeli sesembelihan mereka, tanpa ragu kita beli. Loh, mungkin mereka enggak nyebut, dinasehatin. Datengin bapak jagalnya itu, assalamualaikum, ziarah ke sana, ke rumahnya. Kalau antum punya tulisan tentang tata cara menyembelih, karena kebetulan bapak itu adalah seorang ahli sembelih, maka berikan tulisan itu, menyembelih itu tata caranya begini, begini, begini, begini. Nah, termasuk dalam hal menyebutkan nama Allah. Nasihatin lah, wong itu saudara kita. Saudara kita muslim, sholatnya sama-sama menghadap ke kemana? Ke kiblat, bukan ke barat ya. Sama-sama menghadap ke kiblat. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Bagaimana adab dan cara berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa apa saja yang dibaca oleh Rasulullah setelah sholat wajib dan sunnah? Wah, ini panjang, ini butuh pelajaran khusus ini. Nah, barakallahu fikum. Secara global, kalau berdoa baik setelah sholat ataupun di luar waktu itu, kapan saja, disunnahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memulai doa. Dimulai dengan solawat, kemudian setelah itu kita memulai doanya. Sebagian ulama menyukai untuk dimulai dengan pujian kepada Allah kemudian solawat, seperti mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru setelah itu berdoa. Nah, itu semua baik dan lebih membantu untuk dikabulkan doa kita. Tentang bacaan apa yang setelah sholat, panjang sekali insya Allah di waktu yang lain. Dan kelihatannya sudah pernah dibahas di dalam Umdatul Ahkam ya. Hah? Al-Azkar akibat sholawat, sudah dibahas dalam pelajaran fikih. Nah, sudah dibahas, bisa disetel ulang CD-nya atau kasetnya. Barakallahu fikum. Sudah dibahas oleh Al-Ustaz Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai di sini karena sudah memasuki waktu zuhur. Semoga apa yang kita kaji ini digolongkan oleh Allah sebagai ilmu nafi'.

ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam pertemuan terakhir sebulan yang lalu, atau kajian kedua dari daurah Kitabul Buyu' yang lalu, kita telah menyelesaikan atau membahas syarat kedua dan ketiga dari tujuh syarat jual beli. Syarat yang kedua adalah keharusan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah pihak-pihak yang diizinkan secara syar'i untuk melakukan jual beli. Syarat yang ketiga adalah terkait dengan barang atau sesuatu yang diperjualbelikan. Diharuskan jenis barang atau sesuatu yang halal hukumnya dalam syariat Islam ini. Sebenarnya pada kajian yang atau syarat ketiga ini masih ada beberapa hal masalah. Namun dari sekian permasalahan yang sempat disebutkan itu, setidaknya bisa mewakili permasalahan-permasalahan yang lain untuk kita mudah memahaminya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul, mungkin saya jawab beberapanya. Di antaranya adalah, apa hukum membeli minyak oli yang di dalamnya tercampur dengan unsur bangkai? Baik membeli maupun menjualnya. Jawabannya adalah, jika memang dipastikan, ini yang pertama, jika memang dipastikan bahwa di sana ada unsur bangkai, baik terkait dengan dagingnya ataupun gajihnya, tulangnya, maka yang seperti itu haram hukumnya. Sebagaimana sudah kita lalui dalam pembahasan syarat ketiga dari jual beli ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bangkai. Namun ada suatu kondisi yang di situ dibahas oleh para ulama, yaitu apabila unsur-unsur bangkai tersebut telah berubah atau berpindah kondisinya dari sesuatu yang najis atau senyawa yang najis ke senyawa yang lainnya, sehingga tidak tersisa lagi senyawa-senyawa bangkai tersebut. Ini apa yang diistilahkan dalam istilah fikih dengan al-istihalah. Al-istihalah itu adalah perpindahan sifat benda yang dengannya diberi nama dengan nama tertentu, pindah ke sifat yang lainnya sehingga tidak lagi dinamakan hal tersebut. Tadinya najis karena memang itu benda yang najis, kemudian melalui sistem penguraian yang sekarang dikembangkan,
sehingga tidak tersisa lagi senyawa benda najis tersebut, maka jika kondisinya seperti ini boleh. Untuk mengetahui hal ini tentunya kembali kepada pakar atau ahli di bidangnya. Dan jawaban terakhirnya adalah diserahkan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Ini jawabannya. Jika dipastikan bahwa unsur bangkai masih tetap ada di sana, maka tidak boleh diperjualbelikan, baik kita sebagai pembeli yang mengkonsumsinya ataupun kita sebagai penjual. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang yang gila hendak membeli sesuatu dengan keadaan dia dikawal oleh walinya, sah atau tidak? Kalau dikawal dalam pengertian transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila ini disaksikan oleh wali sekaligus disetujui oleh walinya, maka sah. Nah, enggak ada masalah. Nah, tapi kalau sekedar dikawal dalam pengertian diantar, ya, diantar ke Indomaret, kemudian suruh masuk, suruh milih, suruh bayar sendiri, terserah. Nah, seperti ini tidak sah. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah, apa makna dikawal? Nah, ini yang tanya belum hadir nih sekarang orangnya. Nah, Anda lihat belum ada ini orangnya. Nah, jadi ya rugi jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, orang yang gila menjual barang kepada seseorang dalam keadaan untung, nggak rugi, bolehkah bagi walinya untuk meminta kembali barang tersebut? Karena tidak ada, bolehkah bagi walinya tidak meminta kembali? Punya toko, kemudian ada saudaranya atau siapanya yang gila, ada pembeli mau beli minyak atau mau beli misalkan odol Pepsodent yang besar itu jumbo yang mestinya misalkan harganya 10 ribu dijual misalkan 12 ribu. Nah, untung kan? Nah, bolehkah? Ya. Jawabannya adalah jika memungkinkan ya, untuk meminta kembali dijelaskan, maaf transaksi tadi nggak jadi. Nah, harganya ini mestinya 10 ribu bukan 12 ribu. Ya, itu tentunya akan lebih baik. Nah, jika memungkinkan. Ada kemungkinan lain, unsur-unsur lain, bukan sekedar masalah harga kan. Bisa saja barang yang dijual oleh si gila ini tadi barang yang sudah kadaluarsa, yang tidak diketahui oleh si penjual ataupun si pembeli, atau hal-hal lainnya yang bisa saja terjadi disebabkan seseorang tidak memiliki akal yang dengannya menjadikan hukum jual belinya tidak sah. Jadi jawabannya adalah sebaiknya meminta kembali. Kalau bisa dikejar, dikejar. Kalau enggak ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lain kali jangan diberi kesempatan si gila untuk melayani jual beli. Nah, ini ada pertanyaan juga karena belum hadir, mungkin nanti saya tunda jawabannya. Berkenan dengan khamr, bagaimana dengan produk-produk yang di sana terkandung alkohol katanya, seperti sabun, sampo, odol. Jika dipastikan bahwa di situ ada alkoholnya, ya, obat-obatan yang diminum, ya, maka yang seperti itu tidak boleh. Nah, sudah kita ketahui. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamr. Rasulullah melarang dari transaksi jual beli atau baik menjual ataupun membeli sesuatu yang mengandung khamr. Nah, tidak boleh. Maka dari itu berhati-hati para pemilik toko, ya. Teman-teman yang jual melakukan jual beli baik sebagai penjual ataupun pembeli, berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Nah, berhati-hati. Kalau perkaranya syubhat, enggak jelas ini masih alkohol ataukah bukan, terkandung di dalamnya alkohol ataukah tidak, maka sikap seorang mukmin adalah apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, famanittaqi syubhat faqad istabra li dini wa irdhi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya, selalu menjauhkan dirinya dari perkara yang samar-samar, enggak jelas masih kondisinya atau hukumnya, maka sesungguhnya dia telah melepaskan
dalam pengertian telah menjaga, menyelamatkan dirinya atau harga dirinya dan melindungi keimanannya dari kemungkinan sesuatu yang merusaknya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang jatuh dalam perbuatan syubhat, melakukan jual beli yang masih syubhat, makan perkara yang masih syubhat, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Semestinya seorang mukmin berhati-hati dan lebih mengedepankan iman dan takwanya. Bagaimana hukumnya membeli barang dari orang yang tidak tahu harga pasaran sehingga harganya bisa murah? Ini hukumnya nanti dalam pembahasan tersendiri, ya. Pembahasan tersendiri terkait dengan syarat keempat, tapi pembahasannya mungkin pada waktu yang akan datang. Nah, karena terkait dengan masalah ini ada sekian hukum lain yang berhubungan dengannya. Apa hukumnya jual beli anak lebah dalam kurung sarang, ya, untuk dikonsumsi sebagai makanan? Anak lebah atau sarangnya yang dimakan, atau kalau ditulis di sini untuk dimakan, sarang lebah itu anaknya, anak lebah garing sarang, ha? Penanyanya Hadi sini, siapa Hadi? Ah, Hadi. Tempatnya madu itu yang kadang buat dimasak. Itu kan ada anak. Dibuat masak. Enggak apa-apa. Nah, yang lebih penting untuk ditanyakan itu adalah terkait dengan jual beli tempat lebahnya itu. Apa namanya itu? Sarangnya itu, ya, untuk ternak. Itu akan ada pembahasan nanti insyaallah terkait dengan syarat keempat. Insyaallah. Kalau lebahnya sendiri halal, nah. Ya, termasuk jenis yang halal dimakan. Nah. Bagaimana hukum membeli barang di toko yang di sana dijual khamar? Terselubung seperti beberapa jenis khamar bir bintang, ya, dan yang semisalnya. Selama jual beli itu sesuai dengan syarat-syaratnya, di toko menjual khamar, belinya beli sabun mandi misalkan, maka transaksi itu sah-sah saja, ya, selama telah memenuhi syarat-syarat jual beli, ya. Tetapi seorang mukmin rasanya akan berat untuk masuk ke toko di sana dijual khamar. Setidak-tidaknya itu sebagai bentuk ingkar mungkar, walaupun hanya dengan kalbu, ingkar mungkar dengan kalbu. Nah, maka sebaiknya dihindari. Kemudian berikutnya, apakah daging bangkai boleh diperjualbelikan sebagai makanan hewan peliharaan seperti makanan kucing atau anjing dan yang semisalnya? Tapi dagingnya bangkai. Nah, siapa yang mau menjawab? Nah, Pak Mukri, boleh enggak? Ada yang mau jawab? Ini apa? Ujian praktek. Nah, siapa yang mau jawab? Ada? Nah, Iman? Haram. Nah, betul. Nah, selama itu bangkai nggak boleh. Selama itu bangkai tidak boleh. Nah, diperjualbelikan. Selama itu bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun dibuat makanan untuk anjing, kucing dan yang semisalnya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, iya. Iya.
diberikan untuk makanan anjing, untuk ikan di dalam kolam. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Nah, jangan diberikan kepada ikan. Kalau anjing, nah ini masalahnya di situ. Kalau ikan nggak boleh, ya, karena ikan itu akan dimakan nanti. Kemudian yang kedua, kalau anjing, nah, kalau anjing boleh-boleh saja. Nah, anjing boleh, tapi jual belinya nggak boleh. Ya, menjual belikan nggak boleh. Tapi kalau Anda punya bangkai, ada tetangga punya anjing, ya kasihkan aja. Ya, ada kambingnya mati misalkan, ya. Bukan bangkai dalam pengertian yang sudah bau busuk itu, tidak. Maksudnya bangkai ini yang mati tanpa disembelih. Nah, sudah berikan aja, tapi jangan diperjual belikan. Nah, anak nggak jual saat sama tetangga itu, tapi dia biasa ngasih hadiah. Nah, juga nggak boleh. Kalau anak kasih bangkai, dia ngasih hadiah, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Apa hukum menjual tulang dari bangkai? Nggak boleh juga. Nah, tidak dibolehkan. Tulang dari bangkai juga tidak dibolehkan. Apakah atau apa maksud atau makna disamak? Disamak itu adalah sebuah proses yang tujuannya adalah satu, membunuh kuman-kuman atau bakteri yang membuat busuk, ya, membuat busuk bahan tersebut. Nah, yang kedua, fungsinya adalah untuk melembutkan, membuat lembut sehingga mudah untuk diolah nanti untuk kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan. Nah, hewan yang disembelih secara syar'i apabila hendak dijual, apakah harus disamak dagingnya, apa kulitnya maksudnya? Enggak harus. Ada kulit setelah disembelih dijual walaupun tidak disamak boleh, selama bukan bangkai. Kalau bangkai, walaupun disamak nggak boleh dijual, boleh dipakai saja, ya, boleh dimanfaatkan, nah, boleh diambil manfaatnya saja. Diperjualbelikan nggak boleh. Pernah saya melayani seorang pembeli di mana dia orang yang gila. Kemudian karena saya tahu hukumnya nggak boleh menjual kepada orang yang gila, ya, yang nggak saya layani, tapi malah dia marah gitu ya. Nah, gitu ya. Ya kalau marah lapor polisi kan gitu saya. Tapi kalau nggak mampu, ya, polisi jauh, sebelum nyampe ke polisi belum ngangkat telepon aja dia sudah ngelempar. Toko kita jadi hancur. Ya sudah, kalau dalam kondisi seperti itu, dijual aja selama itu tidak merugikan si pembeli yang gila tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya nih sekarang. Melayani seorang pembeli yang gila. Setelah itu tentunya dari awal sudah enggak sah ini, ya. Jual beli sudah enggak sah karena dia gila si pembeli, ya. Tapi sudah kadung terjadi. Nah, sudah terjadi jual beli prosesnya. Ternyata enggak lama setelah itu si gila ini tadi, si pembeli, datang lagi ke dia, ke tokonya, ya. Marah-marah ingin mengembalikan barang itu dalam keadaan barang sudah rusak. Nah, makanya jangan jual kepada orang gila, nah. Kalau sudah tahu gila sudah, nah, jangan. Nah, itu diantara efeknya itu, nah. Apa hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang setengah gila atau setengah stres atau setengah idiot? Nah, ini mungkin setengahnya maksudnya masuk ketiga jenis tadi, setengah gila. Di sini ditulisnya setengah gila atau stres atau idiot. Masing-masingnya ada hukum ini. Setengah gila ini apa maksudnya? Ada makna setengah gila itu kadang-kadang gila, kalau siang gila agak sore sembuh. Masalkan. Sudah kita bahas bahwa kalau jenis gilanya adalah yang datang-datangan gitu, ya, datang pergi, maka di saat gilanya itu sedang datang, enggak boleh jual beli dengan dia. Dilarang.
Tapi kalau kondisinya dalam keadaan sembuh, boleh. Ini kalau makna setengah gila seperti tadi. Nah, Allah alam makna setengah gila ini gimana maksudnya? Gila, sedikit setengah gila, tapi faham dia. Nah, ya, bahwa barang ini bagus, harganya sekian. Cuma ada gilanya sedikit. Nah, nggak apa-apa yang seperti itu. Selama dia masih sadar jenis barang yang akan dibelinya dan tahu harganya, dia tahu nilai uang, ya, maka berarti dia masih punya akal sedikit untuk memahami sesuatu yang dia terkait dengannya. Nah, idiot ya sama dengan orang gila yang tidak berakal, dalam pengertian dia tidak mampu untuk memahami transaksi yang dia lakukan.

Tapi kalau ada orang gila misalkan, kebetulan salah satu di antara kita ada yang buka warung, ya, buka warung pecel atau yang semisalnya, ya. Kemudian datang orang gila, mau beli dia. Kif kondisinya. Kalau seandainya hukum itu berlaku, artinya dijalankan, maka orang gila ini nggak bisa beli makanan kan? Setiap warung menolak dia. Nah, karena nggak boleh transaksi dengan orang gila. Kasihan kan dia. Nah, gimana caranya? Ya sudah, nggak usah jual beli, antum kasih satu bungkus, suruh pergi. Nah, nggak usah jual beli, kasih satu bungkus, sedekah, ya, suruh pergi dia. Nah, maka keluar dari masalah. Nah, pertanyaan pun terjawab. Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Tentang jual beli anjing sudah dibahas enggak? Hah? Belum. Mau sosok jual beli anjing dibahas. Nah, masa kita mau jual beli ya? Ini penting dibahas. Nah, sudah. Hukumnya apa, Zubair? Fi tafsil. Fi tafsil apa? Boleh. Nah, itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, dan di dalamnya ada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, memutlakkan masalah, artinya jual beli anjing, baik anjing untuk penjagaan ataupun untuk berburu dan yang semisalnya, tetap juga tidak boleh menjual belikannya. Nah, syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli adalah tidak didapatinya pada transaksi jual beli unsur spekulasi untung rugi. Ini yang diistilahkan oleh sebagian fuqaha dengan istilah bai'ul gharar. Bai'u al-gharar. Bai'ul gharar itu adalah jual beli yang enggak ketahuan penghujungnya nanti, si pembeli untung ataukah rugi. Begitu juga si penjual untung ataukah rugi. Mengandung unsur spekulasi, untung-untungan. Tentunya di situ mengandung unsur kezaliman, bisa memunculkan permusuhan. Padahal syariat Islam adalah syariat yang hendak menghubungkan umat manusia ini dengan muamalah yang bisa mengantarkan mereka kepada mahabbah, saling mencinta, ukhuwah. Dalam syarat keempat ini yang tadi saya sebutkan, tidak boleh adanya unsur spekulasi untung rugi, baik pada pembeli maupun pada penjualnya, baik kepada al-mushtari ataupun kepada al-ba'i'. Nah, ya. Iya. Iya, banyak, makanya akan dibahas nanti insyaallah. Nah, sabar insyaallah. Nah, akan dibahas dan ini banyak. Bahkan syarat ini, pembahasan tentang syarat keempat ini bisa menjadi 2-3 kali daurah. Pembahasan ini panjang sekali. Ya, termasuk di antara bab yang cukup panjang dalam hukum jual beli. Ya, termasuk yang cukup panjang. Kita akan menyebutkan berbagai permisalan, ya, jenis-jenis transaksi terkait dengan hukum ini agar kita lebih mudah memahami permasalahan dan lebih mengerti hukum berbagai transaksi yang mengandung unsur ini tadi. Dan ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Nah, dasar hukum tentang larangan atau persyaratan ini adalah hadis
Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli apa yang disilakan dengan bai'ul hasa. Nanti akan dibahas apa itu bai'ul hasa. Dan melarang juga jual beli yang mengandung gharar. Nah, gharar itu tadi telah disebutkan apa? Spekulasi untung, untung rugi. Nah, bai'ul gharar ini termasuk jenis jual beli yang dilarang dalam syariat Islam, karena dia termasuk apa? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil ini banyak, di antaranya riba, di antaranya gharar, ya. Nah, di antaranya tidak adanya unsur apa? Saling ridha. Kemudian jenis jual beli yang seperti ini juga bagian dari gambaran al-maisir, perjudian. Masuk unsur ini tadi dari satu sisinya atau salah satu sisinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, begitu juga perjudian, al-ansab dan al-azlam, semuanya itu adalah sesuatu yang jijik, mengkotor, najis, ya, maknawi tentunya, bagian daripada perbuatan syaitan, hendaknya kalian menghindarkan diri kalian darinya agar kalian selamat. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah kita sudah sebutkan dalil tentang larangan jual beli gharar ini tadi, atau yang mengandung gharar. Dan para ulama pun sepakat tentang haramnya jenis jual beli yang mengandung gharar. Nah, apa itu gharar, Hisham? Naam, Fajar. Jual beli yang mengandung unsur spekulasi untung rugi, atau yang tidak diketahui ujung akhir bagi penjual ataupun pembeli, dia kah untung ataukah rugi. Di antara gambarannya yang masuk dalam permasalahan ini adalah seseorang memiliki seekor kambing atau sapi yang lari, lepas dari ikatan. Akhirnya si penjual, si pemilik sapi bingung nih, daripada anak nggak dapat apa-apa, sudahlah anak tawarkan, coba siapa yang mau beli sapi anak. Itu sapi kalau normal harganya 4 juta. Nah, tapi karena ini sapi sudah lepas, ya sudahlah anak jual 2,5 juta. Ada siapa yang mau beli sapi? Subhanallah, ada orang yang mau spekulasi. Nah, beneran iya, ya sudah. Nah, berapa harganya nih? Anak bayar 2,5 juta. Nah, dibayar, akhirnya sudah beroperasi dia mencari sapi. Bisa kedapatan sapi itu, bisa tidak, ya. Maka ini unsur apa tadi? Spekulasi. Nah, kalau dibayarnya di akhir nanti, Ustaz, dibayarnya nanti di akhir setelah kedapatan, boleh apa tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Si pemilik bisa rugi. 1,5 juta lumayan. Nah, mestinya lagu 4 juta, dia hanya menjual 2,5 juta. Akhirnya dia akan nyesel, ya Allah, kedapatan. Setelah kedapatan itu tinggal bayar. Si pembeli tadi menghitung uang sambil bersiul dia. Nah, nih 2,5 juta. Yang nerima ini
sambil tangannya diulurkan berat gini. Sudahlah ya, akhi enggak jadi nah ya. Anak kasih dia 500.000 nah. Nah, ini untung rugi. Yang seperti ini enggak boleh. Haram hukumnya. Dan itu termasuk bai'u al-gharar. Di antara bentuknya juga adalah membeli, atau sebelum itu terkait dengan jenis yang tadi. Kalau seandainya larinya sapi tersebut masih bisa diperkirakan, ya mungkin kedapatan insya Allah. Artinya larinya ya inilah sekitar sini, gak mungkin lawang daerah ini terbatas oleh sungai sehingga dia gak bisa lepas, sudah gak bisa lari kemana-mana. Boleh enggak yang seperti itu? Jadi enggak lepas begitu, ya. Sama sekali sulit untuk didapati. Ini mungkin didapatin. Tapi si pemilik sudah malas, sudahlah nanti beli. Nah. Boleh atau tidak? Jawabannya tetap tidak. Tidak boleh. Ada kemungkinan banyak sekali. Bisa saja dia ketika di sana digigit ular sapinya. Ya, kedapatan tapi sudah dalam keadaan digigit ular. Yang bisa saja dia dengan itu mati. Jadi, atau di tengah jalan dia ditebas orang, dibunuh orang, memungkinkan, sehingga tidak boleh terjadi transaksi yang seperti itu. Nah, di antaranya juga adalah di antara hukum yang terkait dengan jual beli ini yang dibahas oleh para ulama adalah membeli hewan dalam keadaan hamil, ya, membeli kambing, sapi, misalkan, dalam keadaan dia hamil, boleh nggak membelinya? Jawabannya adalah kalau yang dituju dalam jual beli itu adalah hewan atau kambing serta sapi tersebut yang dia inginkan, dia tidak menuju atau tidak menginginkan apa yang dikandung, ya, janin yang ada di dalam perutnya, tidak, terserah anda, kalau anda mau beli sapinya ini, maka yang seperti ini boleh, tidak termasuk dalam bai' al-gharar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah janin yang ada di dalamnya, ya, saya akan beli ini nanti, berapa harganya? Ya sudah sekian, misalkan. Anak kambing 50.000 misalkan atau 40.000. Ini saya yang beli. Si pembeli tahu ini jenis kambing yang bagus, insya Allah anaknya bagus, akan saya beli. Nah, ini termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena mungkin saja ketika lahir sudah kadung terjadi transaksi sepakat, lahir dalam keadaan cacat. Lahir dalam keadaan mati, maka yang seperti ini mengandung unsur spekulasi dan termasuk jenis jual beli apa? Al-gharar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bendanya tersebut atau kambing tersebut, bukan janinnya, walaupun dia sedang hamil, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja. Semisal dengan ini adalah, ya, semisal dengan kondisi ini adalah membeli rumah. Ya. Otomatis rumah yang dibeli itu kan mulai dari pondasi sampai ke gentengnya kan, nggak mungkin beli tembok separuh yang bawahnya nggak. Nah, artinya yang dibeli rumah itu mulai dari pondasi sampai atas. Sekarang kita apa bisa tahu pondasi tersebut, mutunya bagaimana, campuran semennya bagaimana, besi yang dipakai untuk pondasi itu besi yang bagus, ukurannya berapa, nggak tahu kita. Masa mau dibongkar dulu, mau dites dulu? Nah, nggak mungkin, berat. Ya, suatu hal yang nggak mungkin dilakukan dalam kondisi seperti ini. Maka hal yang seperti ini, walaupun belum jelas,
bisa saja si pembeli untung, bisa saja rugi nanti. Waduh, ternyata ini pondasi jelek. Lo kok tahu? Karena tukangnya yang dulu bangun ngasih tahu sama saya bahwa ini pondasi campuran semennya 1:10 misalkan. Nah, yang mestinya 1:5. Waduh, rugi saya. Besinya yang mestinya ukurannya 10 dipakai yang ukuran 6. Sudah dalam kondisi seperti ini adalah jenis yang ditolerir, diberi udzur. Tidak termasuk dalam jenis jual beli gharar. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, iya, iya, sebentar Pak Arnya. Heeh. Nggak boleh. Nah, jadi pertanyaannya bisa difahami ya. Membeli sapi dalam keadaan hamil, mestinya kalau nggak hamil dijual berapa? 1 juta. Karena hamil dihitung, oh yang janinnya 200, itu 1.200.000. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, lu kok balik ke syarat 3, kita bahas syarat 4 sekarang. Terkait dengan masalah yang sedang kita bahas. Telat sudah itu. Nah, nggak boleh. Nah, yang lainnya. Nah, Pak Bani kemudian Bu Lutfi. Nah, kalau lengkap suratnya 5 juta. Ya. Karena sudah mati dijual 4 juta. Kira-kira surat-suratnya bisa diurus enggak? Bisa diurus. Bisa diurus ya. Masih lengkap. Nah, artinya enggak ada kemungkinan bahwa nanti dipersulit akhirnya hilang surat-suratnya dan hilang motor itu, ha? Enggak. Enggak ada masalah kalau jelas permasalahannya. Nah. Boleh. Nah. Fadhal Abdul Aziz. Itu ada pembahasan nanti, hukum menjual buah yang masih belum dipanen, nanti ada pembahasan. Nah, iya. Artinya iya. Terus kambing dengan harga 200. Iya. Kambing ini ditaksir 4.000. Ah. Itu gimana? Memang harganya 200 kambing itu. Entah menurut taksiran besar. Iya, yang menafsirkan antum. Iya. Antum sebagai pembeli, si penjual pun biasa menjual itu 200, 220, 230, iya. Begitu kan? Enti lihat tawar-tawaris 200, Pak. Gitu. Boleh enggak? Nah. Dia bilang boleh, ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada masalah, nah, tidak ada masalah, nah, jadi gitu. Yang nggak boleh itu kalau begini, sudah ana jual kambing ana per kilo, ana hitung pakai per kilo, nah, per kilo ana jual paling 40.000 kambingnya. Loh, ini kambingnya berapa kilo? Ya, terserah kemampuan inti memperkirakan, nah. Nah, yang seperti ini enggak boleh. Termasuk bai'ul gharar. Nah. Hah? Iya. Iya, juga enggak boleh. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan kan. Bisa saja beratnya itu bukan beratnya daging.
tapi beratnya. Katanya orang Madura ya saya encelot, ha? Ha? Ah. Iya. Enggak boleh, nah. Enggak boleh, nah. Ha? Dijual hidup. Ada kemungkinan enggak dia diisi bebannya? Enggak bisa hatta sa dunia. Oh, cuma sa Indonesia. Ya. Masalahnya gitu. Nah, jadi barakallahu fik, kalau belum jelas masalahnya, apa namanya, masih mengandung unsur spekulasi, maka yang seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau sesuatu yang sudah jelas, jarang dilakukan oleh orang-orang, kebiasaan orang-orang tidak melakukan khusus pada misalkan jenis ayam, murni daging, yang seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam urusan kambing dan sapi, ini sering kan terjadi, ya sering terjadi. Ternyata diperkirakan ini berat, ternyata beratnya daging, ternyata itu bukan beratnya daging. Semisal dengan ini, yang dibahas oleh para ulama adalah menjual susu kambing atau sapi masih dalam kandungan susunya, apa namanya teman, kantong susunya yang ada pada hewan itu, kambing ataupun sapi ataupun unta. Yang seperti ini nggak boleh juga. Nah, tidak boleh. Kenapa? Banyak kemungkinan. Nah, walaupun ada hadis dalam hal ini, sayang hadis tersebut dilemahkan oleh banyak ulama. Nah, Rasul hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaiil laban fi dhir'ih. Rasulullah melarang menjual susu dalam keadaan masih di kantong susu dari hewan tersebut, ya. Tetapi hampir berijma para ulama tentang tidak bolehnya. Banyak kemungkinan, bisa saja orang mengira begini, melihat, saya beli nih susunya, semua susu yang ada di dalam kantong susu ini saya beli. Nah, berapa harganya? Ya sudah 10.000 misalnya. Dia mengirakan banyak ini, melihat, wah besar. Ternyata besarnya bukan karena susu, bengkak. Bisa kan? Nah, bengkak kantong susunya. Atau yang berikutnya, betul banyak, tapi dia nggak tahu jenis susunya bagus atau tidak. Begitu dikeluarkan ternyata susunya rusak. Nah, maka dari itu tidak boleh sampai dia diperas dan dilihat. Nah, setelah itu disepakati. Barakallahu fikum. Ya. Hah? Apa? Jual beli apa? Nggak dengar saya. Toilet ya? Ah? Nyedot itu maksudnya nyedot. Nggak. Iya di terminal, ha? Oh, bayar 2.000 untuk kencing misalkan. Sementara air yang digunakan bisa banyak bisa sedikit gitu maksudnya. Nah, itu termasuk jenis yang ditoleransi dalam kondisi seperti ini. Nah, tidak termasuk jenis bai'ul gharar. Ada beberapa gambaran yang memang oleh para ulama sudah dianggap ini tidak bermasalah karena satu sulitnya untuk dihindari. Nah, sulitnya untuk dihindari dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nggak mungkin kan orang masuk WC di toilet, di pom bensin atau di terminal, ini airnya satu canting ya 1.000. Nah, kalau dua canting 1.200, repot urusannya. Nah, jadi berat. Apa jagung gelondongan ini? Ya. Baik, nanti dilanjutkan, ditulis saja. Nah, kita biar pindah ke masalah yang lainnya. Di antara juga yang dibahas dalam permasalahan ini, ya, mungkin saja nanti dari pertanyaan itu ada yang disebutkan adalah menjual atau menyewakan rumah, ya, atau toko
atau sesuatu dengan hitungan bulan berdasarkan bulan Hijriah. Ya, berdasarkan bulan Hijriah. Ini saya sewakan toko saya selama satu bulan. Satu bulan itu kalau dalam Hijriah bisa 30 hari, bisa 29 hari. Nah, ternyata ketika dia memperhitungkan, ya sudah, saya sewa, nah, satu bulan. Datang 29 hari, sudah berpindah bulan, sudah datang bulan yang berikutnya. Maka karena perjanjiannya itu satu bulan, bukan perjanjian 30 hari, dengan itu ya berarti selesai menyewa. Ini mengandung unsur apa tadi? Spekulasi. Ya, mengandung unsur spekulasi. Tetapi kondisi ini termasuk jenis yang ditoleransi dalam kondisi seperti ini. Nah, jenis yang ditoleransi dan tidak termasuk apa? Bai al-gharar. Di antaranya juga yang sering terjadi adalah menjual barang masih dalam kontainer, ya, misalkan barang-barang rumah tangga, ya, barang-barang rumah tangga masih dalam kontainer, langsung ditawar sudah. Nih, siapa yang mau beli nih? Satu kontainer. Nah, berapa harganya? 5 juta, 10 juta. Baik sudah. Jadi kondisi ini juga termasuk bai'ul gharar. Kenapa? Ada kemungkinan di antara sekian barang itu ada jenis-jenis barang yang kualitasnya sangat rendah. Satu. Yang kedua, bahkan di dalamnya ada barang-barang yang rusak. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan pula. Termasuk jenis bai'ul gharar yang dilarang secara syar'i. Di antaranya juga adalah tadi kita menyebutkan menjual janin, ya. Ada yang diistilahkan dalam syariat, ya, dengan bai' habalal habalah. Habalal habalah ini adalah digambarkan oleh beberapa ulama dengan beberapa gambaran. Di antaranya adalah menjual hewan, menjual hewan dengan perjanjian nanti kalau hewan ini sudah punya anak. Nah, kalau sudah punya anak baru saya jual. Harganya berapa? Sekian. Nah, ada yang lebih dari itu lagi. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Anak akan menjual hewan ini kalau dia sudah punya anak dan anaknya punya anak. Jangankan jenis yang kedua, jenis yang pertama saja gak boleh. Kenapa? Karena gak ada kejelasan waktu. Sampai kapan batasan waktunya? Iya, kalau setahun, lah kalau lebih. Ini kan masalah. Maka ini termasuk jenis jual beli yang mengandung unsur spekulasi, untung rugi. Sementara jual beli yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya muajjal, pembayarannya atau penyerahan barangnya itu ditunda, diantara syaratnya adalah harus ada kejelasan waktu. Batasan waktunya itu harus jelas. Saya mau jual ini sekian, atau kamu bayar ini dalam waktu sekian. Itu harus ada kejelasan. Nah, maka kondisi yang seperti ini tidak dibenarkan secara syar'i. Nah, termasuk dari mana hablal habala itu tadi, dari mana hablal habala menjual janinnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, saya akan menjual anak dari anaknya kambing saya ini nanti. Nah, saya sudah sepakat. Masa ada satu orang mau beli? Loh, siapa tahu di situ ada kambing yang jenis kambing apa? Kambing unggulan. Memang diperebutkan oleh orang. Ya. Orang berebut untuk mendapatkannya. Nah, maka yang seperti ini juga tidak boleh karena ketidakjelasan untung rugi, ya, pada penjual maupun pada pembeli. Nah,
Di antara pembahasan tentang bai' al-gharar ini ada apa yang disilakan dengan bai'u al-munabadha dan bai' al-mulamasah. Bai' al-mulamasah atau bai' al-munabadha. Ini dilarang secara syar'i, ya. Kalau tentang hablul habalah tadi, kalau tentang hablul habalah, hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Larangan tentang itu. Kata Abdullah ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i hablul habalah. Nah. Nah. Minimalnya kalau kita tidak tergolong orang yang bertransaksi di bab tersebut, di bagian itu, minimalnya kita tahu hukum. Suatu saat kita ke desa, ya, di pedesaan itu macam-macam kejadian. Nah, di pedesaan itu macam-macam kejadian, Pak, antar peternak, antar petani, ya. Berbagai macam kejadian. Nah, maka dari itu penting untuk kita ingat baik-baik permasalahan ini. Nah, enggak mungkin kan kita ke desa bawa buku. Nah, tanya apa? Nah, buka dulu kan enggak? Ya, kita berusaha belajar dan memahaminya, memurajaah dengan baik, kemudian di waktunya ketika kita dibutuhkan kita bisa menjawabnya. Jika kita jarang bertransaksi atau bergelut di bidang tersebut. Nah, tapi enggak menutup kemungkinan ke depan kita akan terlibat dalam jual beli yang seperti ini. Nah, kalau tidak minimalnya ada orang pinjam uang kepada kita. Pinjam uang kepada kita untuk apa? Untuk melakukan salah satu transaksi yang dilarang secara syar'i. Kita harus tahu kan? Misalkan bukan harus tahu dalam pengertian bertanya untuk apa? Untuk apa? Enggak. Tapi dia cerita, ini Pak, saya mau pinjam uang karena saya mau, kebetulan ini ada seekor sapi lepas katanya di kota ini lari, mau saya beli mumpung murah, Pak. Nah, misalkan. Dia tahu, ini enggak boleh, ini masuk bai' al-gharar ini. Nah, enggak benar. Nah, anu Pak, ada orang mau jual susu masih di kantong-kantong susunya begini-begini, bagus Pak ini, wah sudah mafhum bahwa ini unggulan ini jenis kambingnya. Nah, dia ingat, ini nggak boleh, ini bai' al-gharar. Nah, sudah, maaf sayang kalau untuk ini nggak bisa minjem kan, tapi kalau untuk kepentingan lain yang halal maka boleh. Ini contoh, kita nggak terlibat dalam transaksi tersebut secara langsung, tetapi kita menjadi wasilah, menjadi media. Nah, mempermudah, memperlancar sebuah transaksi yang dilarang secara syar'i. Maka penting mengetahui hukum jual beli ini secara menyeluruh. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Ya. Nanti akan dibahas. Insyaallah. Ya, itu akan dibahas biiznillah, insyaallah. Bai'ul mulamasah diambil dari kalimat lamasa, yakni menyentuh. Nah, ya, menyentuh sesuatu. Mulamasa artinya saling menyentuh, saling memegang. Ya, ini maknanya. Kalau munabadha nanti akan kita jelaskan, ya, makna munabadha, atau saya jelaskan sekarang. Munabadha itu melempar sesuatu, ya, yang diperjualbelikan. Asal katanya dari kalimat an-nabd. Ya, an-nabd itu melempar sesuatu. Nah, seperti ini misalkan saya lempar, ini nabada. Nah, munabada saling melempar. Nah, ini maknanya. Kalau mulamasa, kalau al-mulamasa di antara contohnya adalah seorang menjual pakaian atau kain. Kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah ketika Anda pegang kain ini berarti terjadi transaksi jual beli dan sudah Anda enggak bisa pergi dari sini.

Terkait dengan ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya menjual pakaian, ya, baju yang terlipat atau ada di dalam karton, ya, ada di dalam apa namanya plastik yang nggak bisa dibuka, misalkan, ya. Apa hukumnya? Ini masalah kan sekarang. Nah. Kenapa bai'ul mulamasah dilarang? Itu tadi. Karena mengandung unsur apa? Ketidakjelasan. Bisa untung, bisa rugi. Bisa ya barang yang dibeli ini memang bagus sesuai dengan harga yang diberikan, bisa tidak. Nah. Maka dari itu dilarang. Lah sekarang kita beli barang, baju, ya, di toko. Ternyata ada di dalam karton. Enggak bisa dibuka. Gimana caranya? Nah. Atau beli kain satu gelondongan. Ya, pis-pisan itu. Ya. Pis-pisan. Kita enggak bisa tahu, masa mau dibongkar semua satu persatu kan enggak mungkin. Nah, kalau ada 10 pembeli di satu toko, semua masing-masing bongkar lah jadi satu toko itu. Nah, enggak jadi jual beli tokonya. Maka dari itu, gimana hukumnya? Jawabannya adalah kalau baju yang dijual itu sesuai dengan sifat-sifat dan kriteria yang disebutkan bahwa misalkan ada contohnya. Ini Pak, ini bisa dibuka? Enggak bisa. Contohnya ini Pak. Nah, kainnya seperti ini, benangnya seperti ini, kancingnya seperti ini, warnanya seperti ini, coraknya seperti ini. Oh gini ya, iya. Nah, ya sudah, saya berapa harganya? 100.000, ini 100.000. Bawa pulang. Ternyata sampai di rumah ada perubahan kriteria yang terjadi, yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dikembalikan. Syaratnya itu. Kalau ada persyaratan enggak boleh dibeli, dikembalikan, maka ini termasuk bai' al-gharar. Termasuk bai'ul gharar. Enggak boleh terjadi transaksi yang seperti ini. Maka dari itu hati-hati kalau mau beli barang, ya. Ada tulisan barang yang sudah dibeli enggak boleh dikembalikan. Sementara barang itu tidak bisa dilihat secara lengkap, secara menyeluruh di saat terjadi transaksi. Nah, ini nggak boleh. Nah, harus sudah. Nah, oh ini nggak benar Pak. Saya kalau apa namanya, saya mau beli ini, tapi kalau ada sesuatu, ya, ya saya kembalikan. Oh nggak bisa nih. Ya saya buka di sini. Ya saya lihat. Ya tapi bahasanya baik-baik, nggak kayak orang berantem kan gitu. Nah, ya maaf Pak, saya mau lihat dulu barangnya. Oh nggak bisa Pak, ini dibungkus. Loh iya, tapi kalau ada apa-apa gimana nanti Pak? Kalau ternyata misalkan kancingnya kurang satu, enggak, ini dijamin. Loh subhanallah, terjadi Pak, gimana? Misal, boleh saya kembalikan? Oh nggak boleh. Ya sudah, maaf Pak, saya nggak jadi beli. Jangan maksa, ya sudahlah beli. Nanti kancingnya kurang satu, anak pasang sendiri wis. Ya. Di rumah, ini kan untung rugi kita, spekulasi yang seperti ini. Nah, maka tidak boleh kita melakukan jual beli yang seperti ini karena Rasulullah melarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' al-gharar. Nah. Ya, fadhal. Ya. Ya. Memecahkan berarti beli, maksudnya kesenggol gitu. Iya, yang pertama sering terjadi di toko-toko buku, bahkan ini ya, di Maksof kita juga ada. Nah, buku dibungkus plastik. Nah, dibungkus plastik. Bolehkah yang seperti ini diperjualbelikan dengan syarat? Itu tadi, boleh dengan syarat. Kalau ternyata komplain, ya, anu Pak, halamannya ada yang hilang, ada yang buram, ada yang kehapus, ada yang robek. Gimana? Ya harus

pihak maksaf atau penjual harus menerima barang tersebut untuk dikembalikan, kembalikan uangnya atau ganti dengan barang yang lainnya. Kalau dia nggak keberatan, kalau dia nggak keberatan, baik penjual maupun pembeli, buka di situ. Nah, dibuka di sana. Nah, saya mau beli nih, buka aja Pak, dulu Pak. Nah, dibuka dilihat. Nah, ya, kalau ada yang robek, ada yang kurang halamannya, nanti kembalikan. Saya ganti yang baru. Nah, saya ganti yang baru. Duh, nanti gimana Ustaz? Wong ini kita sudah kadung kulaan. Lah rugi kita. Kantum juga yang kulaan janjian sama pihak penerbit. Hah? Kalau seandainya nanti ada yang robek gimana? Kehapus misalkan. Ya. Maka yang seperti ini syaratnya boleh dikembalikan. Nah. Kemudian yang kedua tadi, kalau nyenggol pecah harus bayar begitu. Nah, kalau seandainya kerusakan itu memang tidak bisa dibenahi dalam pengertian ya harus diganti, kita masuk toko nih misalkan, ya masuk toko ya kita hati-hati tentunya, kita masuk arealnya orang. Nah, begitu masuk areal itu ya barakallahu fikum, kita harus mematuhi ketentuan tuan rumah. Nah, kalau senggol pecah ya diganti. Nah, diganti. Dan itu tidak termasuk jual beli sebenarnya. Itu tidak masuk transaksi jual beli, tetapi mengembalikan hak orang yang kita rusak. Hak orang yang kita rusak. Ya tanggungannya. Tanggungannya adalah kita rugi tentunya. Tapi barang enggak boleh dibawa pulang, Ustaz. Nah, kan begitu. Ya hak kita itu mau bawa pulang atau tidak. Enggak ada persyaratan. Loh terus gimana? Ya jangan masuk sana kalau antum enggak mau. Enggak, jangan masuk toko itu. Nah, cari toko lain. Nah, atau antum bilang sebelum masuk toko ada tulisan senggol kalau pecah ganti, maaf Pak pecah saya ganti tapi saya bawa pulang pecahannya ya. Nah, si pemilik toko heran, ini rupanya mau nyenggol beneran ini. Nah, dibawa pecahannya ke rumah tidak apa-apa. Nah, Pak Bang, yang Pak Bang kemudian Pak Ayu, iya.

0: Ya. Ada beberapa jenis barang yang memang transaksi sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi seperti itu. Barang-barang elektronik ya, terkait dengan listrik ataupun yang lainnya. Di mana enggak mungkin kan kita mau beli, kita periksa dulu, Pak. Nah, buka dulu skrupnya ininya ini. Enggak. Nah. Ya, barang sudah seperti itu adanya. Anda beli harganya 100.000, mau ya ahlan wa sahlan kata pemilik tokonya. Kalau enggak mau ya sudah. Dalam kondisi seperti ini, kalau sama sekali tidak memungkinkan diperiksa dan kita nggak mungkin dapat toko yang mau membuka ya, memeriksakan itu, nggak ada toko yang seperti itu. Dalam kondisi seperti ini boleh. Dalam kondisi sudah sesuatu yang sulit dihindarkan di tengah masyarakat. Nah, sementara kita sangat butuh kepada barang itu. Kalau nggak butuh, sesuatu yang sifatnya ya adanya bagus, nggak adanya nggak masalah, ya nggak usah beli. Nah, betul. Iya.
1: Hanya tentang jual beli sistem bilang di mana sebetulnya satu barang tidak ada harga jual dasarnya. Iya. Perusahaan tujuannya besar dengan peminatnya banyak orang. Harga secara elektronik dan depan yang jelang banyak dan banyak yang ingin.
0: Iya. Iya, ini namanya baik lelang kan gitu ya, jual beli lelang kan gitu. Nah, insya Allah nanti ada pembahasannya juga. Diingat kan, insya Allah. Nah, total. Tidak membeli dilarang baca. Iya, yang beli wajib baca. Oh, yang baca wajib beli. Nah. Nah, di maksaf tertulis. Nah. Nah, mana sahibul maksaf? Nah. Hasan Hardi ada? Nah, Ivan ada itu tulisan. Yang baca wajib beli. Gimana tulisannya? Oh, yang enggak mau beli dilarang baca. Maksudnya itu baca-baca buka-buka gitu loh. Iya, enggak apa-apa, itu haknya maksof. Ya, tapi bukan berarti yang baca harus beli kan, enggak? Enggak. Maksudnya tidak seperti itu. Itu tadi mafhum mukhalafah. Tapi tidak seperti itu yang dimaksudkan. Nah, ya. Ada tulisan yang tidak beli buku dilarang baca. Bukan berarti kata pemilik maksof, kalau sudah kadung baca harus beli, enggak. Maksudnya itu supaya buku ini sambil makan pisang goreng. Nah, satu orang lah, kalau 10 orang, nah rusak kan buku itu, akhirnya rugi pemilik maksud. Nah, maka ada peraturan. Nah, kalau nggak mau beli jangan baca ya. Nah, kalau nggak mau beli jangan baca, aslinya dibuka. Cuma dia nggak mau beli ya, tiap hari dia nyicil. Nah, bisanya baca 10 lembar sambil berdiri. Nah, ya, 10 lembar tiap hari. Nah, 20 hari selesai buku itu enggak beli dia. Besok ganti judul baru lagi. Nah. Pinter. Nah. Foto Lamza. Nah, kemudian Ramadan. Nah. Hah? Nah, itu namanya bai'ul arbun atau al-urbun atau al-arbun. Itu ada pembahasannya nanti, insya Allah. Nah. Nah. Belum terjemahkan. Ayatnya hilang kayak gitu. Kayak buku menebar dusta. Lah ya itu enggak apa-apa. Nah. Kenapa harus buku lain? Buku itu aja, nah.
1: Bisa dicari itu. Ini ada judulnya. Judulnya A, tapi isinya RC gitu.
0: Iya. Ditagih kepada penerjemah. Nah, nanti terjemah ngirim terjemahannya, nah. Kalau yang seperti itu termasuk jenis yang ditoleransi karena memang sulit untuk dihindarkan selama lembaran-lembarannya masih bagus. ya. Ada yang kurang seperti itu suatu yang ditoleransi. Kalau enggak banyak buku-buku hatta di Fathul Bari ya, ada yang kekurangan seperti itu terjadi. Nah, maka barakallahu fik yang seperti itu sesuatu yang terpaksa harus ditoleransi. Nah.
2: Kalau membelinya itu kita nitip sama teman gitu.
0: Terus tadi ya,
2: barangnya datang itu kecewa itu misalnya. Mungkin barangnya kayak gini kok harganya sekian rupanya gitu. Itu gimana, Pak?
0: Ya janjian sama temannya tadi. Nah.
2: Kalau cara jual belinya tetap atau sama temennya ini yang berarti harus istilahnya diselesaikan.
0: Misalkan contohnya apa? Beli apa?
2: Buku misalnya.
0: Iya.
2: Beli buku, titip gitu kan misalnya kemana? Gitu. Pas sampai rumah, bukunya kok kayak gini, rupanya istilahnya tipis tapi harganya kok mahal sekali gitu loh.
0: Misalnya buku tulis gitu, maksudnya?
2: Buku-buku bacaan. Akhirnya kan terus ya mungkin ada rasa sedikit kecewa itu loh. Itu gimana?
0: Kalau seandainya memang harganya segitu, memang harga dari toko seperti itu, dan dia dititipin oleh antum, tolong belikan buku judulnya ini, gitu kan? Antum tidak bilang judulnya ini yang tebalnya minimalnya sekian kan, enggak? Nah, tolong belikan buku terjemah judulnya ini. Nah, oh ya?
2: Nah, waktu itu cuma dikasih bukunya ada buku ini gitu loh.
0: Iya, buku judul ini kan gitu. Nah,
2: cuma iya, anak belum pernah tahu bukunya.
0: Iya.
2: Harganya sekian gitu.
0: Nah,
2: setelah sampai bukunya kok rupanya tipis sekali.
0: Loh, antum mau beli ilmunya atau mau beli kertasnya? Ini harus dijelaskan dulu. Kalau mau beli ilmunya, ya, ya sudah enggak ada masalah. Tapi kalau mau beli kertasnya ini yang masalah. Nah, enggak cocok ini. Kalau anak kiloin enggak pas kan gitu. Rugi ya. Jadi barakallahu fik, antum misalkan ingat ada judul buku misalkan Bulughul Maram katanya buku fikih. Oh iya. Ya sudah. Ini titip anak beliin. Beli. Begitu sampai, berapa harganya? 100.000. Loh, 100.000? Iya. Lah kok cuma sekian halaman tok? Lah kamu mau beli kertasnya atau mau beli ilmunya kan gitu pertanyaannya. Kalau beli ilmunya ya sudah, cukup barakallahu, karena memang itu harganya. Apalagi ada notanya. Kecuali, nah ini masalahnya kan. Si teman yang dititipin ini yang jadi masalah sekarang. Nah, ambil untung misalkan. Ini masalah lain, nah pembahasannya. Nah, Thayyib, Ayub, kemudian Pak Dokter. Nah, garansi. Nah. Nah, ini akan dibahas nanti insya Allah khusus tentang masalah asuransi terkait juga termasuk masalah ini. Insyaallah. Nah, sebelum saya lupa ditulis ya. Tadi beberapa ikhwan yang jawab pertanyaannya belum dijawab, ya atau belum terjawab. Tolong ditulis di kertas membantu saya untuk bisa ingat. Nah, silakan Pak Ustaz. Iya. Iya. Kedua pertanyaan tadi Pak Dr. Suti itu, satunya Pak terkait dengan jual beli sarang lebah, dan itu akan dibahas nanti ada. Kemudian yang kedua terkait dengan musim, masalah musim. Itu nanti juga ada pembahasan tersendiri ya. Maka kalau tidak keberatan Pak Suti tulis dalam kertas untuk membantu saya ingat. Nah, karena saya katakan pembahasan tentang syarat keempat ini panjang sekali. Nah, tadi kita masih dalam apa? Baik mula masa dan munabada. Mungkin kita kembali dulu kepada mula masa dan munabada supaya enggak terlalu jauh meninggalkannya. Di antara yang dibahas dalam pembahasan mula masa ini atau terkait dengan munabada, tadi saya sebutkan munabada. Kalau mula masa dengan cara menyentuh, munabada itu dengan cara melempar. Nah, ya. Kalau barang ini sudah dilempar berarti jadi sudah. Nah, dijual. Atau dia punya ini apa namanya? Tape, ya. Kemudian kalau sudah saya letakkan begini, ya. Berarti saya jual harganya ini sudah. Tanpa dia bisa punya kesempatan melihat. Tip ini gimana, betul enggak? Jepangnya Jepang asli, Sony-nya asli atau Sony buatan buatan nano lain lagi. Nah. Ya. Yang seperti ini dinamakan baik apa? Munabadah. Kalau mula masa dengan menyentuh, kalau munabadah dengan melempar barang. Nah, kedua jenis cara jual beli seperti ini adalah dilarang oleh syariat Islam dan tidak dibenarkan sama sekali. Nah, dan ini terjadi juga di pasar yang seperti ini ya, kita di pasar-pasar terjadi di para penjual kain dan yang semisalnya. Di antara yang dilarang juga adalah bai'ul hasa. Bai'ul hasa. Bai'ul hasa ini ya. Al-hasa itu artinya hasa, batu. Loh, menjual batu saja bukan? Bukan menjual batu. Terjadi di kampung-kampung, di pedesaan, kalau dahulu di negeri Arab di sana ya, terjadi orang ingin beli tanah. Ya, ingin beli tanah. Enggak jual dengan cara diukur semeternya sekian enggak. Caranya pertama saya jual tanah ini apa namanya 1 juta harganya atau 10 juta. Berapa luasnya? Terserah Anda. Anda ambil batu ya. Lempar ke arah sana. Nah. Itu panjangnya. Nah. Terus lempar ke arah sana. Itu lebarnya. Nah. Ini spekulasi, dilihat ini si pedagang ngelihat kalau yang apa mau ngelemparnya orangnya lemes-lemesan. Untung enak ini insyaallah. Nah, tapi kalau pas yang mau jual ini orang yang seger, nah tinggi besar gitu, nah ini ngelemparnya jauh. Nah, ini spekulasi, ini dinamakan bai'ul hasa ya. Yang seperti ini secara syar'i dilarang ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang sudah antum catat tadi. Nah, atau juga misalkan begini, itu tadi terkait dengan tanah. Ada barang misalkan, ada tip 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditaruh, dikumpulkan di satu tempat gini ya, bulat. Nah, berapa tip ini? Ya terserah harganya semua 100 ribu rata-rata. Ya sudah, 100 ribu, Anda milih yang ini. Oh, enggak boleh. Nah, entum dari jarak jauh ambil benda apa gitu, lemparkan. Ya. Kalau kena yang itu ya. Al-hasa di sini yang dimaksud enggak harus dengan batu kan gitu. Kalau tip pakai batu kan hancur tipnya. Apalah misalkan kapur barus atau karet gelang ya. Terus gini ya. Nah, gini kan. Nah, kalau kena yang ini, nah yang ini 100.000. Dilihat si penjual sudah udah enggak kena yang mahal ya. Nah, datang ke sini, waduh kena yang mahal yang harganya 175.000. Rugi dia. Nah, atau sebaliknya. Nah, dilempar karet gelangnya kena yang murah sudah kadung bayar 100.000, harganya ini mestinya 65.000. aduh rugi juga. Nah, ini mengandung unsur spekulasi. Nah, ini terjadi ya. Dulu kalau kita masih sekolah masih SD ya. Ingat enggak? Ada mainan kan? Apa namanya? Macam-macam sih, bentuknya macam-macam. Ada yang pakai buletan tuh, krrr, diputer ya. Ret nanti. Kalau jarumnya kena nomor ini, ya, dapat permen. Nah. Bayar sih. 1000 dapat permen, murah dapat harganya 100 rupiah. Nah, gelo dia pulang. Nah. Atau sebaliknya. Nah. Dapat nomor yang besar. Nah, dapat hadiah yang harga barangnya mungkin 3000 rupiah padahal bayar 1000. Nah, ini terjadi enggak? Nah, ini terjadi di sekolah-sekolah. Bapak dan ibu guru terserah, yang penting anak-anak enggak ngelempar genteng sekolah aja, main silakan. Nah. Nah. Terlibat dalam judi, dalam perjual beli yang seperti ini, terserah anak-anak. Nah, yang penting mereka tahu 4 kali 3, 12, 4 kurangi 3, 1. Sudah, yang penting pinter sekolahnya. Mau gak sholat, mau main judi, mau ini, terserah sudah. Nah, ini terjadi di sekolah-sekolah dulu waktu kita masih sekolah. Walaupun sekolahnya itu sekolah Islam. Itulah ya, sekolahnya itu sekolah Islam, madrasah ibtidaiyah. Nah. Jadi penting untuk kita ketahui jenis-jenis yang seperti ini. Kemudian disebutkan juga diantaranya sering terjadi juga di kampung-kampung yang fukara, ya, kampung-kampung yang rata-rata orang miskin, di mana mereka setiap tahunnya biasa menerima sodakoh, misalkan dalam bentuk barang, sodakoh dalam bentuk gula, dalam bentuk beras, ya. Lah, atau zakat fitrah, ya, zakat fitrah dapat beras, dia nerima beras, dia butuh uang nih, gimana? Akhirnya dia cepat-cepat cari pembeli. Nah, cepat-cepat cari pembeli supaya malam hari raya bisa segera beli barang untuk hari raya besok. Nah, akhirnya dia bilang, ini gimana, saya ini punya beras, apa, ada beras berapa kilo? 20 kilo mau saya jual. Nah, mana berasnya? Tunggu sebentar, nanti kalau yang sodako sudah ngantarkan ke rumah. Yang seperti ini juga tidak boleh, karena belum tentu ya kalau dapat 20 kilo dia. Lah kalau ternyata hari raya itu baru dapat 16 kilo, uang sudah dibayar, kan muskilah. Transaksi sudah terjadi. Nah, yang seperti ini juga tidak dibenarkan secara syar'i. Nah. Kemudian dibahas juga menjual bulu kambing atau domba dalam keadaan masih hidup. Dicukur gitu lah, ya, dipotong rambutnya. Sementara dombanya masih hidup. Nah, boleh nggak yang seperti ini? Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Lo apa ada Ustaz? Ada sekarang para pabrik, apa, pengusaha-pengusaha wool itu, ya, yang dikejar omset, ya, besar. Kalau mereka menunggu hanya dari satu jalur saja berat, makanya mereka datang ke peternak-peternak domba untuk membeli apa? Bulunya itu di saat masih hidup. Nah, ya dipotong, kan gak ada masalah, dipotong gak kira mati kan. Nah, lah ini gimana hukumnya? Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Tetapi sebagian yang lainnya menyatakan hal itu boleh-boleh saja, dengan alasan bahwa sesuatunya jelas, bulunya ada, ya, di depan matanya sudah ada, ya, nggak ada masalah. Nah, atas dasar itu yang menyatakan boleh mempersyaratkan dipotong di saat selesai melakukan transaksi secara langsung. Transaksi terjadi, ya sudah, saya beli ini bulunya berapa? Nah, satu domba ini 2000 rupiah, ya sudah, potong. Ini kata yang membolehkan, ya. Yang tidak membolehkan menyatakan nggak boleh. Kenapa? Nggak jelas berapa timbangannya. Nah, ya kalau kebetulan bagus, kalau nggak, ini yang pertama. Yang kedua, yang boleh dan tidak boleh dipotong bagian mana? Nah, nanti enak-enak dipotong, oh, nggak boleh kalau bagian sini, harus bagian ini saja. Motongnya sekian senti. Nah, atas dasar itu yang menyatakan boleh dari kalangan ulama mempersyaratkan beberapa syarat, diantaranya tadi, dipotong di saat selesai melakukan transaksi. Nah, dipotong pada waktu itu. Yang kedua, barakallahu fikum, ada kesepakatan ya, batas-batas memotongnya itu, dan itu diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Nah, sudah difahami secara bersama. Nah, sehingga bukan sesuatu yang enggak jelas, sudah jelas bahwa memotongnya itu maksimal sebatas ini, sudah paham mereka. Nah, pemilik hewannya pun sudah paham itu juga. Maka yang seperti ini boleh, kata mereka. Nah, mana yang rojeh dari dua pendapat ini? Nampaknya pendapat yang lebih kuat, tidak boleh membeli bulu domba atau kambing langsung dipotong dari hewannya. Gimana jalan keluarnya? Ya biar dipotong dulu, sudah, kemudian sepakat. Nah, bahwa per kilo harganya sekian misalkan, atau per plastik ini harganya sekian, disepakati dulu. Nah, sudah sepakat harganya segini, iya. Nah, itu bisa difahami ya, kawan. Nah, atau persyaratan yang lainnya, misalkan yang saya mau beli itu yang warnanya putih. Kalau bulu yang warnanya hitam, ya kan ada sekelompok itu hitam gitu. Ya kalau cuma 1-2 nggak ada masalah kan ya. Nah, apa namanya, kalau 1-2 harus dibersihkan, ya enggak, kamu pemilik dombanya bersihkan, sumpek-sumpek akhirnya sudahlah ambil kamu. Nah, ya, suruh milih 1-2 nggak boleh, tersisa satu kan berat. Nah, yang seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya ada persyaratan bahwa bulu-bulu yang warnanya hitam saya tidak mau, itu pun boleh sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Nah, ini hukum jual beli bulu domba dalam kondisi dipotong secara langsung dari dombanya. Bahwa yang rajih tidak boleh kecuali dipotong dahulu dan disepakati. Nah, disepakati bahwa sekilo harganya sekian atau per plastik harganya sekian. Sepakat? Ya, bayar nih saya potong. Nah, paham tuh ya kawan? Ini jawabannya.

0: Di antara yang dibahas di sini juga adalah menjual hasil tanaman, ya, pertanian yang nggak bisa terlihat oleh mata karena jenis buahnya itu ada di dalam tanah, seperti kacang, wortel, kentang, kemudian apa lagi, ubi, nah, singkong, ya, dan yang semisal ini. Ada kebun, ya, kacang 1 hektar. Nah, kemudian datang pembeli, ya sudah saya beli nih kacangnya 1 hektar. Boleh enggak? Bisa tergambar permasalahannya? Kenapa dibahas ini? Karena secara zahir, ya, secara zahir barangnya enggak jelas, bisa bagus, bisa tidak. Sehingga ada kemungkinan untung rugi. 1 hektar dia lihat, ya sudah saya beli, berapa? 1 juta. Satu, tidak tahu jenisnya bagus atau tidak. Yang kedua, kuantitasnya. Kualitasnya tidak bisa diketahui, kuantitasnya juga. Bisa saja 1 hektar, masya Allah daunnya banyak. Ternyata di dalam wortelnya itu hanya sedikit. Jagungnya hanya, bukan jagung apa, singkongnya hanya sedikit. Nah, maka dari itu, secara zahir, ini termasuk jual beli apa? Al-gharar itu tadi, yang mengandung unsur spekulasi untung rugi, baik bagi petaninya maupun bagi pembelinya. Sebagian ulama diantaranya adalah Al-Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menyatakan bahwa yang seperti ini boleh. Jual beli yang seperti ini boleh. Sementara jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Sebagian ulama seperti Malik, Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, bahkan di masa ini seperti Al-Imam Sa'di, ya, kemudian Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, menyatakan boleh. Kata jumhur, enggak boleh ini, gimana, ini enggak jelas kok masalahnya. Kuantitasnya enggak ketahuan, kualitasnya juga tidak ketahuan. Mereka menjawab, yang menyatakan boleh menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa hal itu, ya, bagus tidaknya barang, berapa jumlahnya, bisa diketahui oleh orang yang mengerti di bidang itu, nah, yang memang biasa bekerja di bidang tersebut. Yang kedua, kata mereka, bahwa kemungkinan rugi dalam hal ini, ya, baik kepada pembeli maupun kepada penjual, sesuatu yang sangat minim, sangat kecil kemungkinannya, ya, kerugiannya pun nilainya kecil. Yang ketiga, nah, ini yang mungkin agak kuat alasannya, ya, yang ketiga ini, nah, kalau yang pertama sulit juga, ya, masalah orang punya kemampuan untuk menilai relatif, ya. Iya, si pembeli punya kemampuan, lah si penjual, si petani. Si pembeli punya kemampuan, wah ini kurang lebih 1 ton ini hasilnya. Nah, 1 ton kalau per kilo harganya 2.000, berarti berapa? 20 juta. Betul ya? 2 juta. Nah, dia pintar, ya sudah, saya beli ini 1.800, 1.600. Nah, kata si pembeli, karena dia bisa mengira. Si penjual gak paham, si petani, dia ngertinya nanem aja, gak paham timbangan dia. Akhirnya dia mengira 1.600, 1.700 itu sudah luar biasa harganya. Padahal kalau dia petik sendiri, kemudian dia jual di pasar, maka dia akan mendapatkan untung yang lebih besar. Atau dia petik sendiri, kemudian dia taruh, kemudian dia timbang, dijual kepada pembeli itu dengan timbangan, hasilnya bisa mendapatkan 2 juta dia. Maka sangat relatif, sehingga tidak dibenarkan hanya dengan alasan seperti tadi, ya, kemampuan beberapa pihak untuk menaksir dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan jual beli al-mughayyabat, yaitu jenis buah-buahan atau hasil tani yang ada di dalam tanah. Tidak bisa dijadikan rekomendasi atau alasan untuk membenarkan dan membolehkan jual beli ini. Tetapi yang ketiga ini, alasan mereka adalah sering terjadi, ya, sering terjadi pembeli datang ke petani kentang atau wortel. Ya sudah, berapa ini? Sudah saya keluarkan dulu, petik sudah, silakan nanti kalau sudah selesai saya datang, ya, dipanen. Setelah dipanen sudah, berapa ini harganya? 3.000 pak sekilo. Waduh mahal kalau gitu. Berapa pak? Ini pantasnya 1.100 ini. Wah ya nggak benar pak ini. Oh ya nggak benar. Kan kebanyakan janji mau beli. Iya tak kok kalau seperti itu kan mahal harganya. Padahal harganya memang segitu 3.000. Ya lek turun-turunnya 2.800 lah. Nah si petani bingung, ini kalau nggak ana jual, ana nyimpennya di mana? Mau bawa ke pasar jauh ke kota. Nah biaya lagi ini itu. Mau ana simpen, ana nggak punya kulkas, nggak punya ini. Nah, nyimpen apa? Kacang 1 ton di kulkas. Nah. Akhirnya dia menjual terpaksa kan? Karena sekarang si pembeli sudah berada di atas angin dia. Ini sudah kadung dipanen, repot sekarang. Nah, maka dari itu, kata pendapat para ulama yang kedua ini tadi, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Al-Utsaimin, Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan boleh terjadi transaksi kesepakatan jual beli di saat buah-buahan itu tadi masih ada di dalam bumi. Nah, bagaimana atau mana yang rojeh dari dua pendapat ini? Nah, nampaknya masih pendapat jumhur yang lebih kuat. Nampaknya pendapat jumhur. Kecuali apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian diterjemah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu memang benar-benar terjadi. Ya. Kemungkinan efek negatif yang tadi digambarkan itu kemungkinan benar-benar terjadi, bahwa sering terjadi di masyarakat bahwa si penjual, si pembeli suka menang sendiri ketika si penjual dalam kondisi lemah. Ya, dalam kondisi lemah sudah kadung dipanen. Nah, akhirnya dia memonopoli transaksi jual beli itu tadi. Ala kulli hal dihindarkan. Minimalnya dihindarkan. Kita keluar dari hukum permasalahan ini bahwa jangan kita membeli buah atau hasil bumi, hasil tanaman, hasil tani yang masih berada di dalam tanah tidak terlihat oleh mata kita. Nah, jangan terjadi. Nah. Barakallahu fikum. Tetapi mereka mengatakan yang ditarjih oleh Syekhul Utsaimin, ya, pendapat kedua ini, kalau begitu berbahaya juga kalau kita nyatakan haram secara mutlak. Kesian para petani, sebagian mereka nggak berani manen sebelum ada pembeli, sebagian mereka nggak berani memanen. Nah, ini masalah yang cukup berat sekali, ya. Maka kita sebagai seorang mukmin sebaiknya pertama tidak membeli barang itu kecuali setelah nampak, ya, sudah dipanen. Kemudian kalau ternyata setelah dipanen, ya, kita masih punya minat untuk membelinya, maka jangan dibeli dengan harga yang sangat merugikan petani tersebut. Belilah dengan harga yang normal-normal saja, masing-masingnya mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat sejenak kira-kira 15 atau 20 menit untuk kita lanjutkan bagian kedua hingga waktu zuhur insyaallah taala. Bagi yang punya pertanyaan tolong dituangkan dalam tulisan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian siang hari ini kita insyaallah akan melanjutkan beberapa atau jawaban atas beberapa pertanyaan yang sempat tertulis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Di antara pertanyaan itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang saat Ramadan mengalami nifas dan pada tahun setelahnya masih dalam keadaan menyusui? Jawabannya adalah terdapat dua pendapat dalam permasalahan ini dari pendapat para ulama ahli sunnah. Sebagian di antara mereka mewajibkan qadha, sebagian yang lain mencukupkan dengan fidyah. Dari kedua pendapat ini, insyaallah yang lebih kuat jika kondisi wanita ini seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka cukup baginya dengan membayar fidyah. Jika kondisinya seperti yang digambarkan, bahwa pada Ramadan yang pertama dia baru melahirkan atau nifas, kemudian datang Ramadan berikutnya dalam keadaan masih menyusui, maka pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama ahli sunnah dalam hal ini adalah membayar fidyah. Pendapat ini adalah pendapat sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah Ibn Umar bin Khattab. Kemudian pada masa ini dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berapa kadar fidyahnya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ta'amu fidyatu ta'amu miskin, yakni memberi makan kepada satu orang miskin dalam seharinya. Dalam seharinya berapa ukurannya? Sama seperti yang kita makan, sama seperti yang kita makan dalam keseharian. Nah, kalau kita keseharian biasa makan dengan daging ayam, ya kita beri satu orangnya nasi beserta lauknya daging ayam. Nah, dan seterusnya. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran tentang wajibnya fidyah? Nah, dari Ikhwanna Tahfidz, siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Naam ya ikhwan. Khalid. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Naam. Terus, faman tatawwa'a, ahsan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Naam. Barang siapa yang dalam sedekahnya, dalam fidyahnya hendak memberikan nilai yang lebih dari kebiasaan yang dia makan. Dia makan satu porsi sehari misalkan 5.000, dia ingin memberikan lebih dari itu, 7.500 misalkan. Maka yang seperti ini lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Naam. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang bertatawu' dalam fidyahnya memberi nilai lebih dari sekadar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu lebih baik. Naam. Baik dari sisi jumlahnya atau dari sisi kualitas makanannya. Dia punya hutang 30 hari, ingin bertatawu mengundang 50 orang. Naam. Ingin mengundang 50 orang miskin, maka yang seperti ini boleh. Yang seperti ini diperbolehkan. Yang selebihnya terhitung sedekah. Terhitung sedekah. Naam. Ini jawabannya, wallahu taala alam bisawab. Naam. Tapi kalau seandainya pada Ramadan yang lalu dia nifas, kemudian hanya menyusui selama 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu dia berhenti dari menyusui. Maka yang seperti ini kondisinya dia mengqadha saum yang dia tinggalkan pada Ramadan yang lalu. Saya ulangi, kalau kondisinya pada Ramadan yang lalu dia nifas baru melahirkan, kemudian dia menyusui, berlangsung penyusuan itu selama 3 bulan atau 4 bulan, kemudian berhenti, maka setelah itu dia mengqadha. Naam. Pertanyaan berikutnya terkait dengan masalah apa hukum asal keluarga berencana yang mereka istilahkan dengan istilah ini atau KB. Hukum asalnya adalah haram. KB, hukum asalnya adalah haram karena ini bertentangan dengan Islam. Islam menyarankan, menghimbau melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar umat ini memperbanyak keturunan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur banyak anaknya. Nah, mudah untuk punya anak karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Ini yang pertama, Rasulullah menghimbau untuk banyak anak, sementara PBB menghimbau untuk anaknya dua. Mau ikut Rasul atau ikut PBB? Nah, pilih. Nah, ini bentuk pertentangan yang pertama dengan syariat Islam. Bentuk pertentangan yang kedua, kebanyakan promosi yang mereka sampaikan itu dalam iklannya adalah terkait dengan biaya hidup anak, ya. Kalau anaknya itu cuma dua sehingga diharapkan biaya hidupnya lebih mudah, kalau banyak semakin berat. Nah, ini juga menyerupai cara berpikirnya orang-orang jahiliyah, ya, yang kemudian Allah bantah di dalam Al-Quran dan kaum muslimin dilarang untuk meniru mereka. Allah menyatakan, wala taqtulu awladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut kepada kemiskinan, gak mampu membiayai anak, gak mampu beri makan, gak mampu membelikan tempe untuk anak, ya. Barakallahu fikum. Jangan. Nah, perbuatan seperti ini karena takut kepada kemiskinan, takut enggak mampu membiayai putra dan putrinya, sama dengan alasan kaum musyrikin, alasan kaum jahiliyah ketika melakukan perbuatan mereka yang tercela itu. Nah, ini bentuk pertentangan dengan syariat Islam. Kemudian secara jumlah umat Islam itu diharapkan untuk banyak bersama dengan bertambahnya iman dan taqwa, bersama dengan diterapkannya tauhid dan sunnah Rasul, diharapkan umat ini banyak sehingga umat ini punya wibawa. Umat Islam dengan semakin bertambahnya jumlah mereka semakin berwibawa dan memiliki kekuatan. Oleh karena itu Allah ketika berbicara tentang Banu Israel, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Banu Israel yang diharapkan mereka mau bersyukur kepada Allah, Allah menyatakan, waja'alnakum aktsara nafira. Waja'alnakum aktsara nafira. Dan kami, kata Allah, telah menjadikan untuk kalian wahai Banu Israel jumlah yang banyak, sehingga dengan jumlah yang banyak itu bisa dimanfaatkan untuk perang, membela agama, menegakkan tauhid. Begitu juga teguran Nabi Allah Syuaib terhadap kaumnya, wadhkuru id antum aw id kuntum qalilan Ingat ketika kalian pada waktu itu masih sedikit jumlahnya. Wa katsarakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jumlah kalian. Enggak mau ingat itu. Sehingga jumlah yang banyak dari umat atau dari sebuah umat jika berada di bawah bimbingan tauhid, di bawah bimbingan syariat, di bawah bimbingan iman dan takwa merupakan suatu hal yang terpuji dan sangat dituntut keberadaannya. Sementara program yang sekarang terus dimasukkan ke tengah-tengah muslimin ini dan setengah dipaksakan, ya saya katakan setengah dipaksakan karena luar biasa promosinya. Nah, sampai bidan-bidan pun ikut mempromosikan, para dokter kandungan khususnya juga ikut mempromosikan. Nah, bahkan gak jarang para dokter yang lainnya juga nyentil gitu lah ya, ngomong itu sih disempat no. Makanya Pak, ini anaknya tiga banyak ya. Nah, disempatkan sih, menjatuhkan mental kaum muslimin. Nah, jadi atas dasar itu, hukum asal KB adalah haram, bertentangan dengan Islam. Kemudian, para ulama memperkecualikan beberapa keadaan dan kondisi. Di antara beberapa keadaan dan kondisi itu adalah jika seorang wanita atau ibu dikhawatirkan akan mendapatkan musibah atau bertambahnya penyakit dia yang membahayakan nyawa si ibu dengan keputusan seorang dokter yang beriman, bertakwa, jujur, maka yang seperti ini diperbolehkan. Dokter yang bisa dipercaya keterangannya dan analisanya ya, menyatakan bahwa ibu kalau hamil lagi sangat berbahaya, bisa mengakibatkan ini dan itu atau bahkan sampai pada kematian. Dalam kondisi seperti ini para ulama memperbolehkan untuk menggunakan beberapa obat yang bisa mencegah kehamilan. Nah, kalau dalam rangka untuk mengatur jarak Ustaz supaya proses penyusuannya itu sempurna selama 2 tahun, nah, saya belum pernah mendapatkan fatwa seorang alim yang mengategorikan ini sebagai udzur. Ya, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyusu atau menyusu kepada ibu baru 6 bulan ya. Ternyata 6 bulan susu itu luar biasa, Allah kasih barokah. Karena yang menciptakan susu itu juga Allah. Yang meletakkan vitamin dan segala protein atau segala kandungan yang ada pada susu itu juga Allah. 6 bulan kalau Allah barokahi sama dengan menyusu 20 tahun. Nah, susu ibu enggak pernah kenal Denko walaupun yang lainnya. Ya. Jadi jangan lupa barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi besar dan sehat seperti ini ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan sok intervensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan itu semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah suatu makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah menentukan rizkinya, Allah yang menanggungnya. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rizki, Ar-Razzaq. Nah, jadi serahkan semuanya kepada Allah, lepaskan logika-logika ya yang jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini terkait dengan masalah KB. Keluarga berencana menurut rencana Yahudi. Nah, memang betul berencana karena sudah direncanakan. Barakallahu fikum. Ustaz tolong jelaskan kepada kami indahnya Al-Jannah. Masya Allah. Nggak usah repot-repot baca Al-Quran terjemah itu. Nah, di situ ada penjelasannya lengkap di surat An-Naba. Kemudian barakallahu fikum di surat Al-Ghasyiyah, kemudian di surat Al-Waqi'ah, di surat Ar-Rahman. Barakallahu fikum. Antum bisa baca di sana lengkap sifat-sifat Al-Jannah. Mau cari sifat An-Nar juga di beberapa surat yang saya sebutkan tadi lengkap di situ. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bertanya juga tentang hukum memejamkan mata di saat sholat. Hukum memejamkan kedua mata di saat sholat. Nah, kebanyakan para ulama menyatakan jika memejamkan sholat itu tanpa sebab apapun dan menjadi kebiasaan baginya pada setiap sholat yang dia lakukan, maka itu makruh. Ya, memejamkan kedua mata di saat sholat dalam bentuk sebagai kebiasaan adat dia setiap melakukan sholat itu adalah makruh. Tetapi kalau karena adanya sebab tertentu, ya, misalkan ada orang lewat, ya, kemudian dia pejamkan agar tidak terpecah konsentrasinya dan kekhusyuannya, atau ada sesuatu, ya, anak lewat di depannya melihat sebuah anak kecil dan yang lainnya dari berbagai macam gangguan, ya, begitu sholat Allahu Akbar di depannya ada tulisan Suzuki. Nah, karena yang di soft depan pakai kaos, ya, yang dibagikan oleh dealer Suzuki. Nah, jadi ini boleh memejamkan mata yang seperti ini. Yang punya Suzuki itu jangan dipakai lagi Suzukinya. Nah, maksudnya kaos Suzukinya, bukan sepeda motor Suzuki. Nah, itu kalau Suzuki kan masih mending, kan begitu. Lah kalau yang lainnya, nah, kalau yang lainnya, nah, rumah makan ini menyediakan rawon ini di baju, masya Allah. Nah, itu lebih berat lagi. Nah, maka dari itu kepada kita yang hendak datang ke masjid, usahakan semaksimal mungkin, serapih mungkin yang bisa kita lakukan. Hindarkan segala sesuatu yang bisa mengganggu saudara kita. Begitu sholat, Allahu Akbar, ngelihat ke arah depan, di soft depan tertulis Atlas. Nah, tertulis gajah duduk, ya. Tertulis macam-macam lagi. Nah, ya, gajah duduk. Terus dia mikir, gajah apa bisa duduk, ya? Masa gajah duduk? Nah, ya. Jadi barakallahu fikum, yang seperti ini yang mengganggu orang-orang sholat, ya, dihindarkanlah. Loh, berarti ustaz mengharamkan pakai sarung? Ah, ini bahaya, ini fitnah. Ma'had as-salafi mengharamkan orang pakai sarung? Enggak, siapa yang bilang haram? Loh, ustaznya juga pakai sarung. Nah, cuma upayakanlah kalau di waktu sholat itu segala sesuatu yang dapat mengganggu orang yang sholat, saudara kita, hindarkan, ya, dihindarkan, taruh di depan, nggak ada masalah. Kira-kira sholatnya sah nggak, atau pakai sarungnya sah nggak kalau tulisannya nggak ada di belakang? Sah nggak pakai sarungnya? Sah, ya. Mungkin ada persyaratan pakai sarung, bahwa tulisan, label dan logo itu harus ada di belakang. Nggak ada persyaratan. Nah, jadi ini hukum dari memejamkan mata di saat sholat. Nah, pernah dijelaskan tentang bahwa seorang yang sedang dalam kendaraan safar, kemudian hendak melakukan sholat, dihimbau untuk berdiri. Nah, bagaimana bagi seorang wanita? Kita pernah jelaskan masalah ini, bahwa semua itu terkait dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal, ya, upaya yang maksimal yang dapat

maka dianjurkan untuk berdiri tanpa memaksakan diri, tanpa takalluf. Ya. Contohnya misalkan, kalau sedang naik kereta, kereta cenderung atau relatif lebih tenang dibandingkan bis. Nah, kita masih mungkin untuk sholat sambil berdiri. Nah, kita masih memungkinkan untuk apa? Melakukan sholat sambil berdiri. Kalau orangnya tua, Ustaz. Kalau orangnya tua hatta di rumahnya sendiri. Jangankan di kereta. Orangnya tua gak mampu berdiri, ya duduk. Nah, jangankan di kereta, di rumahnya sendiri. Ya, dipersilahkan untuk duduk. Jadi barakallahu fikum, selama masih mampu untuk dilakukan, baik pria maupun wanita, selama masih mampu dan tidak cenderung memaksakan diri, maka tetap melakukan sholat dalam keadaan berdiri. Ini yang penting. Di atas pesawat pun memungkinkan, di atas pesawat memungkinkan untuk sholat berdiri. Masih ada tempat-tempat di situ di pesawat. Masa saat bisa, dan sudah kita praktekkan hal itu. Sudah kita praktekkan sholat di atas pesawat, memungkinkan. Nah, enggak enak Ustaz sama orang, lebih baik enggak enak sama Allah daripada enggak enak sama orang. Enggak ada masalah. Kita wudu sempurna kemudian sholat di situ. Pesawat itu apa ngerem-ngerem? Nah, nanti jatuh Ustaz kalau ngerem. Nah, kalau pesawatnya ngerem ya semua yang jatuh. Nah, oh mungkin ada lubang Ustaz, jalannya keronjalan. Iya. Ya itu kalau ngelewatin pantura betul. Ada geronjalannya. Nah, jadi barakallahu fikum, selama mungkin untuk dilakukan sholat berdiri, maka lakukanlah sholat dalam keadaan berdiri. Kalau gak mungkin, ya sudah sholat duduk, wong namanya gak mungkin. Seperti di dalam bus, itu gak mungkin. Nah, maka berupaya untuk seseorang itu bisa sholat dalam keadaan berdiri. Ustaz gak mau, apa, berupaya untuk bisa turun. Minta tolong kepada kondektur. Seperti kemarin saya pulang dari Jakarta bersama Ustadz Usama, naik bus pahala kencana. Bukan promosi loh ya. Nah, akhirnya masuk waktu maghrib dalam keadaan kita di jalan. Bus berhenti di daerah Pamanukan sebelum Indramayu. Ya, itu kurang lebih maghrib kurang 40 menit. Maghrib kurang 15 menit busnya jalan. Mau jalan. Akhirnya kita lobby sopir. Sopir bilang, waduh saya gak berani pak berhenti, nanti saya dikira ngangkut penumpang di jalan. Gimana kalau gini aja, saya minta izin kepada penanggung jawab sini. Ya yuk kita kesana, minta izin kesana. Gimana pak? Oh ya betul pak, kita ini tahu bahwa sholat itu wajib ya, katanya. Mau berdiplomasi dia. Tapi gimana, penumpang yang lain kan juga punya hak untuk berjalan cepat. Oh ya saya juga punya hak. Secara hak asasi saya punya hak, secara hak agama saya punya hak. Saya bilang begitu. Nah, oh iya ya betul Pak. Kalau gitu sebentar saya teleponkan ke pusat ke Jakarta. Silakan. Saya bilang, telepon ke Jakarta. Wong cuma mau minta berhenti sebentar sholat 10-15 menit. Nah, telepon Jakarta, pusat. Jakarta akhirnya bilang, kalau memang penumpangnya mau, mayoritas penumpang mau ya silakan. Akhirnya bilang gini Pak jawabannya. Ya sudah, saya nanti. Bapak siap bicara di bus nanti? Oh bisa, saya bilang. Masuk ke bus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kita jelaskan bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan melakukan sholat maghrib ya, di jalan nanti. Karena bus ini tidak berhenti lagi kecuali di Tuban, dan itu sudah menjelang waktu subuh. Oh iya ya Pak, setuju semua. Sebenarnya banyak penumpang yang ingin sholat, lawang itu muslimin, ya mayoritasnya kalau bukan semuanya itu muslimin. Ya, kita tidak hidup di Amerika, kita tidak hidup di Indonesia, negerinya muslimin. Ya, iya, wah senang semua. Akhirnya kita sholat berjamaah, ya sholat berjamaah. Sekalian saya provokasi. Selesai sholat berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemungkinan nanti berhenti di Tuban sebelum subuh, dan berangkatnya waktu subuh belum tiba juga. Akhirnya bis langsung ke Surabaya, kita gak bisa sholat subuh di masjid.

Gimana kalau kita juga minta izin? Iya Pak, iya. Ah, ya sudah. Nah, berarti sudah cocok saat base ya. Supirnya nggak bisa berbuat apa-apa sampai ke pusatnya. Nah, akhirnya Masya Allah, Allah kasih kemudahan. Lah, ini yang saya maksudkan, berupaya serius untuk tidak bermudah-mudahan mencari uzur, meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Juga kalau antum mau naik bis dari sini ke Jogja, Jember Jogja, cari bis yang kira-kira sampai Jogja itu barakallahu fikum sebelum subuh atau pas subuh atau sebelum keluarnya waktu subuh. Nah, kalau antum naik yang jam 10 malam dari sini, Mila itu ya, atau Akas itu, sekali lagi bukan promosi. Nah, nyampenya Jogja jam berapa ya kawan? Hah? Siapa yang pernah? Perkiraan saya sih sudah keluar waktu subuh. Kalau yang jam 10, ya. Kalau jam 10 sudah keluar waktu subuh. Karena kalau 10 jam perjalanan berarti nyampe sana itu jam 8 pagi. Nah, kayak jalan keluarnya, ya beli tiketnya jangan Jogja. Gimana? Solo misalkan. Alhamdulillah bis itu 24 jam. Ya, di Solo ada masjid, kita bisa berwudu dengan tenang. Ya, sambil meselonjorkan kaki yang capek, ha? Mau minum silakan minum. Kemudian setelah itu naik bis lagi ke Jogja. Ini jalan keluarnya wallahu a'lam bissawab. Nah, bisa difahami ya ikhwan. Kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan apakah boleh, ini terkait dengan hukum nikah yang berikutnya. Sering terjadi pertanyaan seperti ini, seorang menikahi putri istri dari ayah dari suaminya yang lain. Wah, gimana ini? Ruwet ya. Si A ya punya ayah. Si ayah menikah lagi ya dengan istri yang berikutnya. Dengan istri yang berikutnya. Saya katakan berikutnya bukan istri yang baru atau istri yang kedua, ini sangat sensitif di kalangan ibu-ibu, istri baru ya. Berarti itu sudah lama, sudah lawas, enggak. Sekiranya istri yang berikutnya. Nah, ya. Kemudian istri yang berikutnya ini punya anak dari suaminya yang sebelumnya. Mungkin suaminya yang sebelumnya menikah. Kemudian menikahlah dua insan ini, ayah dengan ibu baru yang sudah punya anak. Bisa difahami? Ya. Apakah anak si ayah yang tadi dari ibu yang sebelumnya boleh menikahi ya, putri dari ibu yang baru? Ya, sama-sama bawa anak ini istilahnya. Sama-sama bawa anak. Si ayah atau si laki bawa anak, si ibu bawa anak. Apakah boleh ini menikah? Jawabannya boleh. Karena keduanya bukan mahram. Karena keduanya bukan mahram. Bisa difahami gambaran permasalahannya? Nah, jangan salah kaprah. Nanti difahami menikahi putri ayah dari istri kedua. Enggak boleh, itu adik dia. Ya, adik dia lain ibu. Ya, ini enggak diperbolehkan. Nah, jadi tolong dipisahkan, dan ini sering terjadi di masyarakat. Nah, kemudian juga sering terjadi pertanyaan seputar ini, apakah boleh bagi seorang menikahi mantan istri ayah? Lu kan ibunya Ustaz. Lu bukan. Bukan ibu dia yang mengandung dia. Mantan istri ayah. Ayah punya istri ya yang berikutnya. Nah. Ya. Yang berikutnya. Apakah boleh si anak menikahinya? Jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa' illa ma qad salaf." Naam. Janganlah kalian ini menikahi
wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Bisa difahami ya? Ayat ini di surat apa ya, ikhwan? 6 Khalid An-Nisa. Naam, ahsant. Ini yang bisa kita jawab. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwan selain yang tertulis di sini. Ini juga ada pertanyaan tentang KB dan sudah terjawab. Nah,

0: ممكن ادى دار يا اخوان. يا تفضل. ها boleh. Nah, pertanyaannya apakah boleh menikahi wanita, empat wanita dalam waktu yang bersamaan, asal mau semua enggak apa-apa. Enggak tahu pertanyaan ini ada realitanya enggak gitu loh. Enggak bersamaan aja. Nah, problemnya lebih berat dari ngurus Lumpur Lapindo. Nah, nah, Allah musta'an. Ya silakan. Hah? Tentang apa? KB? Tentang keluarga yang direncanakan itu tadi. Nah, ya, mereka melakukan azl. Nah, disebutkan dalam hadis, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an, yakni wahyu, sedang masih dalam proses turun terus. Maksudnya apa? Jika azl itu dilarang, maka Al-Qur'an akan menegur. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat sebagai teguran, atau setidaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarangnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, cara mengkosor sholat. Nah, yang boleh dikosor dari sholat itu adalah yang empat rakaat, zuhur, asar, dan isya. Maghrib dan subuh nggak boleh dikosor. Cara mengkosornya, yang empat dijadikan dua. Niatnya sholat, ya di dalam kolbu niatnya melakukan sholat qasar dua rakaat. Ya, enggak harus, enggak ada kaitan safarnya berkendaraan atau berjalan kaki, enggak ada kaitannya. Yang jelas kalau itu dinyatakan sebagai safar, dinamakan sebagai safar, ya, maka diperbolehkan bagi seorang untuk mengqasar kalau hal itu sudah dinamakan safar. Sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, membatasi dengan jarak 80 kilo. Dan itu yang ditarjih oleh Syekh Shalal Fauzan dan kebanyakan anggota Hay'at Kibarul Ulama. Ya, dibatasi dengan jarak 80 km kurang lebih. Nah, jika safarnya lebih dari 80 km maka diperbolehkan untuk mengqasar. Diperbolehkan untuk tidak saum, karena sudah dinamakan safar. Tapi kalau kurang dari itu tidak boleh. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan beberapa ulama sesudahnya, bahkan sebelumnya juga, tidak membatasi safar dengan jarak. Ya. Tetapi baik jarak yang dimaksud adalah jarak tempuh atau jarak waktu. Ya. Tidak ada batasan, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Maka gimana? Kalau di suatu daerah dinamakan safar, misalkan orang Jember, kalau pergi ke Bondowoso, itu dianggap safar apa tidak? Nah, yang orang Jember. Nah, Pak Bambang, safar ya? Nah, mungkin ada orang Jember lainnya yang asli Jember. Nah, siapa? Hah? Antum Jember? Ya, safar apa enggak ke Bondowoso? Orang Jember bilang. Oh, enggak pernah tahu. Nah, berarti bukan orang Jember nih. Enggak boleh diberi KTP Jember. Nah. Nah, kalau kebanyakan orang di Jember menganggap itu safar, maka itu sudah dinamakan safar. Sehingga orang tidak repot-repot ngukur jarak, ya. Ini sudah masuk 80 kilo apa tidak? Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga ulama yang lainnya. Nah, Kalau dari sini ke Tanggul, itu dinamakan safar apa tidak? Bagi orang Jember. Pak Wahyudi bukan orang Jember. Enggak, bukan. Yang Jember, coba angkat tangan yang Jember ini. Ya, yang Jember selain Pak Bambang. Antum, Andri. Ke Tanggul safar apa bukan? Orang Jember. Hah? Safar? Pak Bambang? Gimana kira-kira? Orang Jember menganggap apa? Hampir sama kalau jarak ya. Nah, tapi gimana? Hah? Butuh sensus ini. Gimana orang Jember? Kelihatannya enggak termasuk safar atau masuk? Safar. Yang jelas kalau penduduk suatu daerah menganggap itu safar, maka dalam pendapat kedua dianggap itu sebagai safar, sehingga boleh mengqasar sholat ya di saat itu. Nah, yang jelas kedua pendapat ini sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Pendapat jumhur yang juga itu dipilih oleh banyak ulama ya, ahli sunnah, bahwa dibatasi dengan 80 kilo itu juga pendapat yang kuat. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir Pak Wahidi. Kalau lewat gerujukan berapa? 69 kilo. Hah. Enggak ada hadis sebenarnya. Jadi hadis tidak ada yang menyatakan seperti itu. Cuma diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang safar sampai di batas kota Madinah, dan Madinah kotanya sudah kelihatan ya, Rasulullah sampai di situ masih mengqasar salat. Padahal Madinah sudah terlihat. Ya. Sudah terlihat. Jadi itu yang saya ketahui. Tetapi kalau batasan bahwa pernyataan bahwa batas akhir kota itu keluar dari sana sudah tergolong safar, hadis seperti ini saya belum pernah tahu adanya hadis seperti ini maknanya. Wallah. Iya. Mengqasar ya, boleh. Boleh, nah. Tetap iya, mengqasar. Nah, tetap mengqasar. Cuma ada satu hal yang penting diketahui. Para ulama membagi permasalahan seputar mengqasar dan menjamak. Kalau safarnya itu safar nazil, ya, karena ulama membagi dua jenis safar. Safar nazil yang kedua diistilahkan dengan jiddus sairi. Jiddus sair itu ketika seorang sedang melakukan perjalanan. Nazil sudah sampai ke tempat tujuan. Kita pergi ke Surabaya. Di Surabaya kita mau tinggal sehari atau dua hari. Ya. Maka posisi kita ketika sampai di Surabaya itu dinamakan nazil. Ya, nazil. Nah, perjalanan dari sini ke Surabaya dinamakan apa tadi? Jiddus sairi. Dalam perjalanan yang masih perjalanan safar. Dalam jenis yang pertama jiddus sair diperbolehkan qasar sekaligus jamak. Ya. Tetapi jenis yang kedua diperbolehkan mengqasar, afdolnya tidak menjamak. Bukan tidak boleh, tapi afdolnya tidak menjamak. Melakukan sholat masing-masingnya pada waktunya. Tetapi mengqasar silahkan. Ya. Ini sebaiknya bagi ikhwan-ikhwan misalkan yang pernah melakukan safar seperti itu, misalkan ke Jember, mau tinggal di Jember sampai Isya. Datang sampai Jember jam 10, datang ke Mahat jam 10. Maka usahakan sholat duhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, ya. Isya juga pada waktunya. Jika dia baru akan pulang ba'dal Isya. Nah, jangan kemudian asar sama duhur di jamak, Isya dengan Maghrib juga di jamak. Ini adalah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, dan masyaikh yang lainnya, barakallahu fikum. Sebaiknya kalau nazil mengqasar tanpa menjamak. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini pelajaran kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terkait dengan pembahasan tadi, yaitu atau salah satu pembahasan tadi tentang hukum membeli susu kambing atau sapi, unta yang masih ada di kantong susu ibu induknya, dengan bentuk lain tetapi mirip juga ini terjadi. Misalkan dengan ketentuan waktu atau jumlah perasan yang disepakati. Misalkan saya akan membeli hasil susu kambing ini sebanyak 10 kali perasan. Sehari ini diperas sampai habis, nanti berapa hari lagi berikutnya, dan seterusnya. Ini juga sama hukumnya, termasuk bai'ul qarar, karena masih ada sesuatu yang membuka peluang untuk terjadi kemungkinan untung rugi. Nah, termasuk yang dilarang juga. Kemudian misal lain terkait dengan itu juga terjadi, menjual burung, ya, burung yang sedang lepas, burung dara, ya, lepas. Apakah ini termasuk bai'ul gharar ataukah tidak? Dirinci, kalau seandainya burung tersebut adalah jenis burung yang bisa kembali, ya, yang bisa kembali ke tempatnya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi kalau tidak bisa kembali, maka transaksi tidak boleh terjadi. Ala kulli hal, bahwa jenis ini masih mengandung unsur spekulasi tadi. Walaupun jenis burung dara tersebut misalkan adalah jenis burung yang sudah masya Allah terlatih, seperti burung tetangga itu, ya, masya Allah terbang dia kembali. Nah, tapi mungkin saja kan gitu. Ya, transaksi sudah terjadi, ini tanah-tanah terbang, ada yang nembak. Ala kulli hal, selama masih ada unsur tersebut, unsur spekulasi untung rugi, maka dihindarkan. Juga menjual ikan, ya, bagi yang ternak ikan, ya, lele ataupun yang lainnya. Apa hukumnya menjual ikan yang masih ada di air? Ada sebuah hadis diriwayatkan dalam masalah ini, ya, tetapi hadis tersebut mauquf. Hadis tersebut mauquf, tidak sampai marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang larangan membeli ikan yang masih ada di airnya. Namun ada beberapa gambaran yang diperkecualikan, yang dengannya menjadi boleh. Misalkan kolam, ya, dengan syarat ikan sudah ada di dalam kolam miliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, airnya itu jernih sehingga ikan itu bisa dilihat, ya. Kalau cuma kelihatan kepalanya gini muncul, kemudian badannya gak kelihatan, kemudian terjadi transaksi, ya yang itu berapa? 5.000, yang ini 6.000, yang itu 3.000, nah, ini gak boleh. Kenapa? Ada kemungkinan nampaknya gemuk, ternyata ketika diambil badannya kurus atau gemuk, tetapi ada jenis ikan tertentu menjadi belang-belang sudah. Jenis ikan yang seperti ini harganya jatuh. Nah, misalkan apa lagi Pak Tamam? Kalau terkait dengan ikan itu biasanya apa yang akhirnya diputuskan ini jelek walaupun gemuk. Nah, bahwa ini kurang sehat. Masih ingat kan pernah survei di mana? Azmi, Pak Azmi, mana Pak Azmi? Misalnya apa terkait dengan ikan? Anu terlalu mendadak pertanyaannya, serangan terlalu mendadak jadi ubar. Nah, tanya. Belum selesai nih masih. Nah, ini contohnya. Nah, jadi dipersyaratkan itu tadi. Kemudian yang ketiga dipersyaratkan ada orang jual beli ikan, ya sudah ambil sendiri yang mana, yang itu, ya sudah berapa harganya, 10.000, mana bayar di kasir, bayar 10.000. Nah, ternyata ikan ini lincah, nah sulit untuk dipegang, kesana kemari. Nah, ya, yang mestinya dia sudah jualan ke pasar, ya akhirnya ketika dia tangkap pergi ke pasar, pasar sudah tutup, akhirnya rusak ikan itu. Nah, ala kulli hal yang seperti ini dipersyaratkan bahwa diantaranya mudah untuk ditangkap. Kalau mudah untuk ditangkap, sudah ada dalam kolam sendiri, bukan di sungai atau suatu yang besar kayak danau yang sulit untuk ditentukan, untuk diraih. Dan bisa terlihat jenis ikan tersebut sehat atau tidak. Ya, kalau itu semua terpenuhi, maka ini tidak termasuk bai' al-gharar, walaupun ikan tersebut belum ditangkap dan ada di hadapannya. Tetapi alangkah baiknya semua itu jika sudah ditangkap dan ditunjukkan inilah ikannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi tidak semua jenis peternak itu mau melakukan yang seperti itu karena enggak gampang. Ya, enggak gampang. Dia punya kesibukan, dia ini dan itu. Sehingga kadang-kadang terjadi yang seperti ini. Nah. Kemudian pertanyaannya terkait dengan ini? Ya, ya silakan. Ikan ya. Hah. Iya. Iya. Sudah ditentukan harganya. Yang ini jenisnya 10.000, yang ini 20.000. Terlihat oleh mata. Di dalam kaca itu ya sudah terlihat. Nah, iya enggak, dia enggak jual berat kan? Dia menjual dengan satu ekor itu per ekor. Tidak menjual per kilo atau per on, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Ya. Yeah. Nah. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, Wirji dulu berkecimpung di pelayaran, jadi betul. Nah, jadi paham yang seperti ini apa? Mungkin nggak diambil. Artinya sesuatu yang sulit untuk diambil atau mudah diambilnya. Nah, ada kemungkinan untung rugi nggak terlalu yang sifatnya besar sekali. Karena si penjual memikirkan daripada nggak anak jual tenggelam begitu aja, sana anak jual kan begitu. Si pembeli sekarang, apa di sana masih terdapat unsur spekulasi? Kira-kira? Hah? Iya, si penjual pun mesti untungnya. Mesti untungnya, lawang dia tidak bisa ngambil, kan gitu. Nah, kecuali ada khusus tenaga khusus yang bisa disewa apa. Ah, yang jelas, selama tidak ada unsur spekulasi, ya, seperti tadi pembeli jelas untung karena dia punya kemampuan dan bisa diambil. Artinya bukan suatu yang sulit di kedalaman 5.000 meter misalkan. Ini kan berat, ya. Nah, kemudian si penjual juga seperti itu. Daripada barang saya hilang nggak ada nilainya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Nah, fadal. Nah, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh itu. Nah, jadi masuk kolam pancing itu hati-hati. Nah, ya, ditarget per jam sekian. Nah, dengan harapan satu jam dia memperkirakan anak dapat 10 ekor wala ini. Nah, ternyata hari itu ikan sudah kenyang semua, sudah sarapan. Nah, jadi yang seperti ini nggak boleh. Nah, foto Alisham. Kulit sapi. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah, kecuali dipesan, misalnya ini saya beli besok, bergantung apa timbangan, berdasarkan timbangan besok. Tapi kalau sudah dihargai sekarang berapa nih, kira-kira ya 50 ribu misalnya, atau 100 ribu misalkan, ternyata besok di apa, di luar perkiraan dia, sapinya mati misalkan, uang kembali. Sudah terjadi loh transaksi. Kemudian atau sapinya berpenyakit, kulitnya rusak. Iya, mungkin nggak tiba-tiba kena penyakit dia rusak kulitnya misalkan. Mungkin kan. Jadi dari atas dasar itu baru boleh dijual kalau sudah disembelih dan diketahui jenis dan ya jangan mau. Jangan mau. Iya. Nah, kan bisa masih kita menjualnya sendiri. Mungkin enggak? Beli masih hidup. Itu persekot atau gimana? Nanti gimana kalau sudah disembelih, misalkan ditimbang lagi enggak? Ah, lain lagi ceritanya. Gimana nanti beli? Pengepul beli kan teh? Iya. Orang lain maksudnya. Yang jelas kalau seandainya dibeli masih hidup, dalam pengertian ini anak bayar, nanti tergantung timbangan, anak bayar dulu. Nah, kalau hasilnya bagus, syarat persyaratan saya begini, begini, begini, begini, begini, maka boleh jika persyaratan itu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, nah ini permasalahannya. Nanti akan ada namanya bai'us salam. Bai'us salam ini ya secara global maknanya dalam bahasa kita pesanan, order, ya, order. Sudah ini kambingnya 10, saya beli. Nah, itu ada persyaratannya, nanti akan dibahas di situ. Nah, menjual almari barang. Ya, almari dalam keadaan belum jadi, masih sedang diproses, sementara pembeli membayar setengahnya atau penuh, bagaimana hukumnya, akan dibahas nanti dalam bai' salam insyaallah. Nah, kemudian diantara yang terkait dengan bai' gharar ini adalah menjual buah, ya, menjual buah masih ada di pohonnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ada sekian gambaran dalam masalah ini. Yang pertama yaitu buah tersebut dibeli, ya, dalam keadaan masih di pohonnya, ditaksir dan dijadikan harganya waktu itu. Katanya orang Madura tebes ya. Nah, bahasa Indonesianya apa? Diborong. Nah, diborong itu ya ditebas ya sama. Nah, jadi melihat pohon mangga atau rambutan, sudah berapa ini pak? Ya sudah saya beli 100 ribu satu pohon. Nah, sudah sepakat ya 100 ribu membayar, kemudian baru diturunkan. Yang seperti ini termasuk bai' al-gharar. Kenapa?
1: ada dua hal minimalnya. Pertama, gak ketahuan berapa kuantitasnya, timbangannya berapa. Si penjual ataupun si pembeli bisa untung, bisa rugi. Nah, bisa untung, bisa rugi. Kalau yang untung si pembeli, si penjual, si pemilik, ya Allah, anak jual 100 ribu ini, padahal kalau anak iluan bisa dapat 160 ribu. Nyesel dia. Atau sebaliknya, ketika diturunkan ternyata yang tadi dilihat dari sini merah-merah bagus, ternyata di sebelah sana bosok-bosok. Nah, ini muskilah. Sehingga ada kemungkinan untung rugi yang bisa membuat salah satu pihak menyesal. Maka dari itu tidak dibenarkan secara syar'i kecuali diturunkan. Ya. Setelah itu ditimbang atau dengan cara yang lain per biji dan yang semisalnya. Yang kedua, membeli buah ya, dalam keadaan buahnya masih mentah. Ya. Buahnya masih mentah ada di pohon. Ya, banyak para pedagang khususnya karena berebut ya persaingan, dia masuk kampung-kampung. Ya, sudah nak beli nih, berapa? Ya sekian. Nah, lo gimana nanti? Ya sudah nanti ditimbang kalau sudah selesai. Nah, coba pakai timbangan. Tetapi kapan? Nanti kalau sudah matang maunya. Baru diturunkan. Nah, sudah mulai bunga, sudah mulai berubah menjadi buah kecil-kecil, segera ini para pedagang datang ke kampung-kampung beli. Sudah saya beli. Nah, dengan perhitungan nanti kalau sudah waktunya dipetik, saya petik. Hitungannya pakai apa? Ada kemungkinan ya sudah tadi selesai, sudah dibayar, atau hitungannya pakai apa? Timbangan per kilonya sekian. Maka yang seperti ini juga tidak dibenarkan masuk dalam bai'ul gharar. Kenapa? Kalau buah itu masih belum matang ya, masih muda, kata orang masih pencit, masih apa? Masih ya. Nah, ini ada kemungkinan-kemungkinan bisa dia jatuh. Iya. Ya. Bisa juga terkena wabah, akhirnya rusak buahnya itu. Sehingga atas dasar ini tidak dibenarkan menjual buah-buahan masih berada di pohonnya sampai sudah jelas apa? Kematangannya itu tadi. Sampai sudah jelas bahwa buah itu adalah matang. Di antara bai'ul gharar terkait dengan buah-buahan perkebunan dan yang semisalnya adalah membeli hasil panen suatu kebun sebanyak misalkan selama 1 tahun atau selama 5 tahun. Ada kata orang sewa selama 5 tahun. 5 tahun bukan sewa tanahnya, sewa apa? Pohonnya. Nah, orang tahu setahun ini panen sebanyak 2 kali. 5 tahun berarti 10 kali kata dia. Perhitungan dia. Setahun 10 kali. Berarti dalam 5 tahun berarti berapa? 10 kali karena setahunnya 2 kali. Terjadi transaksi. Ya sudah, berapa selama 5 tahun? Saya bayar nih 2 juta. 5 juta. Yang seperti ini istilahnya dalam syarat dinamakan bai' al-mu'awamah. Al-mu'awamah karena diambil dari kalimat amun. Dari kalimat am yang berarti tahun ya. Kalau hitungannya tahunan, tapi kalau hitungannya bulannya dinamakan al-musyaharah. Al-musyaharah, hitungan bulan. Nah, yang seperti ini dilarang secara syar'i karena masih ada kemungkinan-kemungkinan tadi. Ya kalau setiap tahunnya 2 kali. Lah kalau di antara sekian tahun itu ada yang sekali, dia rugi. Atau ya kalau setiap tahunnya dari 5 tahun itu bagus hasilnya, tidak ada wabah. Lah kalau di antara 1, 2, 3 tahun dari 5 tahun itu tadi ada wabah yang menyerang pohon tersebut, maka yang seperti ini termasuk jenis bai' al-gharar yang dilarang. Ya. Menyewa alatnya. Iya. Tambang ya. seperti batu bara apa. Termasuk batu bara dalam hal ini yang sering terjadi ya. Nah, si pemilik tanah dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola itu. Iya. Sementara si pembeli ya, untung rugi, bisa dia banyak hasilnya, bisa tidak. Nah, sementara pemilik tanah dia tidak mengalami kerugian apapun dari sisi baik itu harganya mahal ataupun murah. Nah, dalam kondisi seperti ini sebagian ulama menganggap boleh. Karena apa? Tidak ada unsur untung rugi, yang ada untung atau selamat. Dengan pengertian tidak rugi, impas. Ya. Yang seperti ini masih diperbolehkan. Tetapi pembahasan seperti ini insya Allah akan saya bahas lebih jauh lagi, karena memang masalahnya agak rumit yang seperti ini. Terkait dengan masalah besar, biasanya terkait dengan negara masalah ini. Kalau masalah pertambangan, itu terkait dengan negara, ada aturannya. Airnya itu untuk apa? Untuk minum? Kalau untuk keperluan keseharian nggak boleh. Kalau untuk kepentingan yang sifatnya primer, kebutuhan keseharian, menjual air seperti itu nggak boleh itu. Ada larangan menjual air. Nah, fadl ma'nam tidak boleh. Tapi kalau untuk misalkan pertanian yang sifatnya besar sekali, ya, kemudian si pemilik sumur ini menggali dengan biaya yang cukup besar, membutuhkan tenaga yang cukup banyak, kemudian tempat untuk menampung air tersebut yang butuh biaya. Nah, dalam seperti ini diperbolehkan. Nah, tapi kalau untuk kepentingan minum dan yang lainnya dilarang secara syar'i. Kemudian ditanyakan tadi tentang hukum menjual sarang lebah, ya. Ini termasuk sebenarnya pembahasan yang sebelumnya, tetapi juga ada kaitannya dengan yang sekarang dari dua sisinya. Menjual sarang lebah, ya. Menjual sarang lebah yang diharapkan itu bukan sarangnya saja, tetapi lebahnya tentunya. Yang dituju itu adalah lebahnya. Nah, yang akan dia gunakan untuk ternak. Boleh secara hukum, tetapi ada persyaratan. Persyaratannya adalah pertama, bahwa sudah diketahui bahwa lebah itu tinggal secara permanen di sarangnya itu tadi. Kotaknya itu ya, kotak sarang itu. Jangan sampai ada jenis sarang tertentu yang masih belum, istilahnya belum berdomisili di sana si lebah. Musafir. Nah, masuk ke sini, di saat banyak gini si petani atau si pemilik ini bilang, wah ana jual nih cepat. Nah, wah masya Allah dilihat nih, ada berapa? Ada 200 kotak, wih bagus-bagus. Nah, sudah hitungan sehari dua hari ternyata lebahnya bilang assalamualaikum. Nah, terbang lagi. Nah, yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka dari itu dipersyaratkan bahwa lebah itu jenisnya adalah yang memang sudah tinggal keluar masuk di sana, dia sudah mulai melakukan aktivitasnya, bekerja mengumpulkan madu di sana. Nah, karena kalau bukan tempatnya biasanya dia nggak mau menaruh madunya di sana. Nah, Muawiyah ada di sini. Mana Muawiyah? Di belakang. Ah, Muawiyah, betul ya. Kalau bukan rumahnya dia naruh, mau naruh madunya. Bahkan mencuri madunya orang. Nah, itu dipotong tangannya. Nah. Nah, menjual sarang lebah untuk dimakan itu, sarangnya itu, ya, bersama madunya juga nggak apa-apa. Tadi sempat ditanyakan tentang hukum makan lebahnya ya, atau sarangnya yang ditanyakan.
2: Ya, lebahnya yang di dalamnya sarang itu ada
1: anaknya. Anaknya nggak boleh kalau lebahnya itu ya, lebahnya itu nggak boleh. Tapi kalau sarangnya itu boleh. Tapi kalau lebahnya sendiri, ya itu dilarang oleh sebagian ulama untuk memakannya. Jadi harus dikeluarkan. Kenapa? Alasannya yang melarang memakan lebah itu karena lebah termasuk jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Seperti semut juga. Ya, termasuk jenis hewan yang dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namla wan nahla. Nah, ya. Wal hudhud. Nah, itu termasuk yang dilarang. Sehingga yang dilarang untuk dibunuh secara syar'i maka tidak boleh dimakan. Nah. Nah, apakah disyaratkan dipersyaratkan itu kan atau bolehkah kita menjual buah dengan si penjual ini naik dengan mempersyaratkan menjual satu-satu kan. Akhirnya karena gitu si pembeli hanya ambil buah-buah yang sudah besar-besar. Yang menurut dia ukuran dia sudah besar, buah-buah yang ukuran sedang dia enggak mau ngambil. Nanti setelah turun harganya ditentukan.
2: Sudah ditentukan.
1: Nah, bahwa per buah seribu yang sudah matang dan besar gitu.
2: Enggak,
1: oh, enggak boleh. Enggak boleh. Harus ada kejelasan. Mau pakai per buah, mau pakai per kilo. Kalau mau per buah, kalau yang matang segini harganya. Nah, yang besarnya sekian, sekian harganya begitu. Nah, paling enak itu pakai timbangan memang. Pertimbangan. Nah, fadhol. Iya.
2: Karena dia sudah mau panen, para pembeli, dia sudah berhitung bahwa nanti di panen ini biasanya 4 kali berarti mati lah. Apakah boleh misalnya dia langsung pokoknya beli semua sudah terpenuhi? Artinya panen berikutnya sudah punya pembeli, tapi sudah dihitung semua pada saat tertentu. Jadi petani istilahnya pada saat panen pertama dia mau panen itu sudah.
1: Panen terakhir maksudnya pada musim panen itu.
2: Ya, itu sudah miliknya pembeli itu. Penjual itu pada saat itu aja dia mau proses awal aja. Sudah selesai, dia sudah menghitung si pembeli ini melihat kok bagus-bagus, sudah saya beli semua. Jadi istilahnya satu hektar ini 100 juta. Dan si penjual bukan itu sudah berhitung bahwa dia produksi dia sudah tercukupi dan dia sudah bisa.
1: Buahnya sudah siap panen atau belum?
2: Sudah siap panen.
1: Sudah siap panen.
2: Panen tapi setelah itu panen berikutnya diborong sudah. Jadi dia si petani tidak punya hak lagi. Jadi si pembeli ini lah nanti yang memelihara semuanya. Dia jadi alih-alih. Tapi statusnya tanahnya tidak dibeli, hanya tanaman
1: saja. Tanamannya saja. Sebaiknya diturunkan hasil panennya. Pada kali itu hasil panennya diturunkan. Nah, jadi dijual pakai timbangan misalkan, ya, pertimbangan. Kemudian setelah itu terjadi transaksi bahwa artinya akan membeli kebun bersama buahnya kan begitu, sama pohonnya sekaligus. Setelah itu milik pembeli selanjutnya. Sebaiknya hasil panen pada waktu itu diturunkan. Nah, kemudian dibeli setelah. Karena kalau masih dibeli seperti itu kan ada nilainya, apalagi satu hektar. Nah, unsur spekulasinya sangat tinggi sekali. Bisa untung, bisa ruginya itu. Ya kalau panennya bagus semua. Kalau ada yang enggak, kan masalah. Sebaiknya diturunkan. Walaupun tentunya ada sebagian yang membolehkan masalah seperti itu. Tapi sebaiknya untuk hati-hati dihindarkan. Kemudian yang terakhir pada hari ini adalah jual beli yang tadi ditanyakan dengan persekot. Nah, apa yang diistilahkan dalam bahasa syariatnya al-urbun atau al-arabun atau al-arbun. Nah, apa hukumnya secara syariat jual beli al-arbun ini. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, bahwa Rasulullah melarang dari jual beli arbun. Arbun itu maksudnya memberi persekot. Nah, ya sudah, saya beli mobilnya kamu nih, nanti saya kasih uang dulu nih 1 juta atau 500 ribu. Berapa harganya? 40 ribu, ya sudah nih. 40 juta. Nah, saya kasih uang 500 ribu persekot. Nah, apa hukum jual beli seperti ini? Tadi saya sebutkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, namun sayang hadis ini lemah. Larangan tentang menjual beli, jual beli dengan sistem persekot ini tadi. Tetapi para ulama membahas, jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Nah, jumhur ulama menyatakan tidak boleh jual beli dengan sistem persekot ini, atau disilakan dengan arbun itu tadi. Tetapi sebagian yang lainnya, bahkan diriwayatkan oleh dari sebagian sahabat Rasul, di antaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan beberapa tabi'in dari a'immatut tabi'in, ya, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa jual beli arbun dibolehkan. Nah, dibolehkan. Nah, yang menyatakan tidak boleh, alasannya ini ada unsur spekulasi. Nah, si pembeli bisa untung bisa rugi. Kalau nggak jadi rugi, dia uang 500 ribu hilang. Enak si penjual. Ini alasan mereka. Tetapi bagi yang menyatakan boleh, bahwa persekot yang diberikan itu tadi sebenarnya juga sangat terkait dengan penjual. Lah, penjual karena adanya persekot ini dia gak bisa menjual kepada orang lain, tertunda akhirnya. Ada orang lain mau beli, afwan, sudah ada yang beri persekot. Lah, kalau gak jadi, tiba-tiba gak jadi, setelah ditunggu seminggu gak jadi, datang, oh gak jadi beli, ngembalikan lagi uang 500 ribu sementara tadi sudah ada pembeli, sudah kadung di terlanjur ditolak. Maka atas dasar itu, ini tidak termasuk unsur spekulasi. Si pembeli sudah melihat, dia memperkirakan bahwa dia ada kemungkinan beli. Ternyata karena ada satu kondisi, akhirnya dia gagalkan. Si penjual juga seperti itu, menunggu si pembeli ini. Nah, kalau tidak jadi, minimalnya ada ganti rugi masa waktu dia menunggu itu tadi. Ini yang menyatakan boleh. Alasannya dengan seperti itu, bahwa itu tidak termasuk unsur spekulasi untung rugi. Nah, masing-masing ada ruginya, masing-masing ada untungnya. Ala kulli hal, permasalahan ini cukup panjang ya dibahas. Tetapi sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang bail arbun ini, tentunya nasihat ya, sekedar nasihat. Kalau ditanya mana yang rajih, Ustaz? Nampaknya yang lebih kuat tentang bolehnya. Tentang bolehnya, di mana itu pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Mujahid, Naam, dan yang lainnya dari kalangan ulama. Tetapi sekedar nasihat, sebaiknya kita menghindarkan dari jual beli seperti ini, terkhusus kalau kita posisinya sebagai penjual. Ya, menghindarkan. Nah, menghindar. Ini saya beli, sudahlah, enggak usah. Ini saya kasih uang dulu 500 ribu. Gini aja, Bapak pulang dulu. Kalau silahkan Bapak kumpulkan uangnya atau rundingan dulu dengan keluarga. Nah, silahkan. Kalau memang rezekinya Bapak, ya sudah, Bapak beli ini barang. Kalau bukan rezekinya, berarti Allah menghendaki kebaikan, insya Allah. Nah, seperti itu. Kita hindarin apa? Jual beli seperti ini. Kemudian sebagian yang lainnya mempersyaratkan bahwa boleh jual beli pakai persekot, tapi kalau gagal dikembalikan uangnya. Lah, kan sama saja ya. Lah, dikembalikan akhirnya gimana? Nah, sehingga persyaratan ini lah sebagian ulama yang lainnya tidak dianggap. Mereka tetap mengatakan boleh, dan itu tidak termasuk bai'ul gharar, karena masing-masing pihak menerima untung ruginya. Namun ada beberapa hal terkait dengan bai'ul arbun ini yang tidak berlaku walaupun atas pendapat yang membolehkannya. Jual beli dengan persekot ini ada beberapa kondisi dilarang sepakat baik pendapat ulama yang pertama maupun yang kedua. Apa itu? Yang pertama adalah jenis barang-barang yang harus diserahkan salah satu yang dipersyaratkan di situ adanya at-taghabut, saling memberi. Nah, misalkan barang-barang yang terkait dengan masalah riba, barang-barang yang berlaku di sana hukum riba, dan ini akan kita bahas insyaallah. Misalnya tukar-menukar mata uang, ya. Tukar-menukar mata uang, uang rial Saudi dengan uang Indonesia boleh secara hukum, tapi syaratnya harus tagabut, harus langsung. Mana rial Saudinya? Ini rupiahnya. Atau sebaliknya, mana rupiahnya untuk mau beli Saudi? Ya ini, langsung adanya, ya dan biadin di tempat, tidak boleh tertunda. Lah, jual beli dengan persekot nggak mungkin. Nah, karena persekot itu nanti akan terhitung bagian dari pembayaran kan? Persekot itu bagian dari pembayaran nanti. Nah, di sini ada unsur ketertundaan terkait dengan jenis barang yang masuk dalam ruang lingkup barang-barang ribawiyah. Nanti akan kita bahas apa itu barang-barang ribawiyah, yaitu barang-barang yang di sana dipersyaratkan nilainya harus sama dan penyerahannya di waktu yang sama. Di antaranya adalah gandum, ya, emas, ini di antaranya syair, mirip dengan gandum. Ini beberapa asnaf ribawiyah yang berlaku padanya hukum riba kecuali dengan syarat itu tadi, dan ini akan kita bahas pada babur riba. Maka jual beli arbun ini tadi, bai'ul arbun atau persekot, tidak berlaku pada barang-barang seperti ini. Ana punya uang pingin beli dolaran. Oh, ini orang punya dolar berapa? Dia punya 1000 dolar, mau saya beli. Nah, 1000 dolar harganya 9 juta. Ya sudah. Waduh, ini gimana, uangnya ada di rumah? Ya. Kalau enggak nanti dibeli orang lain. Ya sudah, ini Pak, saya persekotin dulu 1 juta. Nah. Sebentar Pak ya, saya pulang dulu. Enggak boleh. Pulang dulu kamu. Nah, perkara nanti sampai ke sana ada yang beli, sudah keduluan, ya sudah, bukan rezeki. Nah. Atau janjian sama orangnya tanpa harus ada seperti ini. Gimana Pak? Saya mau pulang dulu ya. Ya silakan pulang. Nah. Pulang ambil uangnya sana. Nah. Kalau memang dia enggak mau menjual kepada orang lain, hanya kepada kita, ya kebaikannya dia. Kalau dia mau menjual kepada orang lain, terserah, karena itu haknya dia. Paham tuh, ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua, bai'ul arbun ini tidak berlaku, tidak boleh dipraktekkan pada bai'us salam. Apa itu bai'us salam, Ustaz? Sudah tadi saya jelaskan, yaitu orderan. Ya, orderan itu dipersyaratkan. Saya mau mesen, misalkan, barakallahu fikum, misalkan ya, kue, ya. Kue namanya apalah, kue

Nah, 100 biji. Nah, rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini, jangan ada yang gosong, jangan ini, jangan itu, manisnya sekian, sudah diatur semua, sepakat, ya ditulis di atas kertas, gini, gini, gini, gini. Nah, ini namanya orderan. Ada persyaratan. Persyaratannya adalah modal untuk membuat itu harus dibayar di depan. Ya, modalnya berapa? 1 juta. Jangan kita menyerahkan hanya 500 ribu, nggak boleh. Hati-hati yang order-order, ya. Nah, harus dilengkapi 1 juta. Itu ra'sul mal minimalnya. Nah, si pabriknya ya, harus memenuhi kriteria dan sifat yang disepakati. Kalau tidak, maka si pembeli punya hak untuk mengembalikannya. Nah, mesen pakaian misalkan, ya, baju. Nah, mesen berapa? 1000 potong. Persyaratannya kainnya kain ini, warnanya ini, harus sama, nggak ada yang boleh beda. Letak kantongnya di sebelah sini, lebar kantongnya sekian, jahitannya begini, kancingnya ini, kancingnya itu ini. Sudah semua disepakati, ditulis ya satu persatu. Nah, ya berapa ongkosnya 1000 pakaian? Nah, ya dihitung satu pakaian habisnya kain sama ininya semua 50 ribu. Ya berarti 50 juta. Ya, bayar 50 juta nih. 50 juta. Sudah dikerjakan. Nah, ini jenis yang seperti ini tidak berlaku persekot. Ya sudah saya bayar dulu 10 juta dulu ya. Enggak boleh. Lengkapnya tentang BSLM ini nanti pada babnya insyaallah. Nah, ini tidak berlaku bai'ul arbun atau apa yang disilakan dengan persekot dalam bahasa kita. Yang ketiga, di mana tidak berlaku lagi bai'ul arbun ini, walaupun atas pendapat yang membolehkan loh ya. Kalau yang sudah tidak membolehkan sudah enggak masuk areal ini sekarang. Yang membolehkan pun mensyaratkan ini, bahwa barang yang akan dipersekoti itu sudah jelas dan pasti adalah milik si penjual. Milik si penjual. Mau mesen misalkan kayak tadi kue kacang susu misalnya. Ya. Zubair sebagai salesnya misalkan ya. Terus Abdullah Iman sebagai pemilik pabriknya. Nah, Pak Evi sebagai pembeli. Pak Evi taunya Zubair. Nah, Zubair anak mau mesen kue kacang. Nah, iya. Berapa mau mesen? 1000 toples. Nah, 1000 toples. Ya sudah. Apa ciri-cirinya yang diminta? Ini sudah ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan. Ya sudah bayar uang muka. Nah, karena kesepakatan harus bayar uang muka. Bayar apa namanya? Modal. Nah, ternyata barang ini ya, bukan miliknya Zubair. Zubair masih mau pesan lagi sama orang ya, masih mau pesan lagi. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan pula jual beli seperti itu. Atau kalau ini masuk tergabung dengan salem ya, contohnya lain aja yang tidak termasuk salem. Misalkan mau beli tip di toko ya, tipnya belum dia miliki, sama Zubair belum dimiliki tip itu. Harganya misalkan 500 ribu. Ya. Pak Evi misalnya Zubair anak mau anak beli ini nih. Ya sudah, anak persekotin dulu. Kebetulan memang Zubair penjual tip, tapi nggak punya jenis itu. Jenis yang diminta ini nggak dipunyai. Ya sudah, anak kasih persekot 50 ribu. Baru Zubair pergi ke pasar belikan itu. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Ya. Tidak berlaku persekot yang seperti ini. Boleh terjadi apabila tip itu sudah dimiliki. Nah, jadi Zubair dengan terus terang menyatakan anda nggak punya tipnya, sebentar dulu anda mau beli. Nah, gitu. Jadi tiga gambaran ini tadi tidak berlaku hukum apa bolehnya jual beli dengan persekot bagi yang berpendapat tentang bolehnya. Ala kulli hal, sekedar nasihat, sebaiknya kita menghindar dari sistemnya jual beli dengan persekot bagi yang berpendapat tentang bolehnya. Ala kulli hal, sekedar nasihat, sebaiknya kita menghindar dari sistem jual beli seperti ini, karena antum tahu pendapat jumhur ulama menyatakan tidak boleh, walaupun sebagian ulama menyatakan boleh dan nampaknya yang boleh itu lebih kuat ya, tetapi sebaiknya dihindari.

Wallahu alam. Ya, silakan Pak Ayu. Kalau ya apa? Ya, enggak apa-apa Ustaz sama Pak sama saja. Nah. Ada yang gabung Pak Ustaz. Nah. Ditulis saja Pak Wahyu ya. Sebagian kalimat enggak Anda dengar tadi. Ditahan. Gak apa-apa, nah, gak apa-apa. Iya, itu taukil, nah, gak apa-apa. Barakallahu fiik. Nah, Mahdi, terakhir. Mas. Naik turun. Yang penjualnya di Surabaya. Iya. Ya datang ke Surabaya. Ambil di Surabaya. Nggak cukup nampaknya transfer. Kalau dalam barang-barang asnaf ribawiyah harus yad dan biyadin. Iya, Mas. Insya Allah dibahas waktu riba aja biar lebih. Nah, itu masuk pembahasan riba. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah kita sudah membahas sekian permasalahan. Insya Allah kita masih dalam syarat keempat dari jual beli ini. Pada daurah yang akan datang biiznillahi ta'ala, kemungkinan menjelang Ramadan nanti. Jadi sekarang ini kita tanggal 27 ya, 28 Rajab. 28 Rajab berarti kemungkinannya insya Allah pada tanggal 28 Syakban. 28 Syaban itu mungkin tanggal 10-11 September kemungkinannya. Nah, yakni beberapa hari menjelang Ramadan, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Insyaallah taala mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi yang jelas menunggu pengumuman dari panitia. Sampai di sini wasallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله mulai pekan ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Salihin yang semestinya di pagi hari, sekarang dimundurkan di siang hari. Nah, kitab Riyadhus Salihin sebagaimana kita ketahui bersama ditulis oleh salah seorang imam besar, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, terkenal kalau di negeri kita dengan Al-Imam An-Nawawi. Beliau meninggal masih muda, namun ternyata dalam waktu yang sangat singkat dari umur yang Allah berikan kepada beliau itu telah meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa buat umat ini. Karya-karyanya dalam berbagai bidang sampai hari ini bukan hanya sekedar para pelajar yang membutuhkan karya beliau, tetapi sampai pada tingkatan para ulama masa ini sangat membutuhkan kepada karya-karya beliau. Dalam bidang fikih, beliau punya kitab besar yang namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab Al-Majmu' Syarhul Al-Muhadzab. Nah, Al-Muhadzab, kitab kalangan Imam Syirazi, disyarah oleh beliau, diberi penjelasan. Kitab fikih ya, bermadhab Syafi'i, disyarah dengan syarah yang sangat luar biasa oleh Al-Imam An-Nawawi. Di waktu itu tidak ada Windows atau apa Microsoft atau yang semisalnya, belum ada. Semuanya ditulis dengan tangan di bawah penerangan lampu ya. Dari apa? Apa kata orang sini? Iya, uplik atau apa? Ditulis. Nah. Barakallahu fikum. Belum ada percetakan. Belum ada. Belum ada HVS. Jadi setengah mati mengumpulkannya. Nah. Ditulis oleh beliau satu persatu. Nah. Kemudian dalam bidang Mustalahul Hadis ada kitab Taqribun Nawawi, kitab Taqrib yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Suyuti menjadi kitab Tadribur Rawi. Nah, ini dalam kitab atau dalam bidang Mustalahul Hadis. Dalam bidang adab, akhlak dan beberapa perkara atau hukum yang terkait dengan ibadah juga ditulis oleh beliau dalam sebuah karya yang sangat luar biasa yang berjudul Riyadhus Salihin. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, madhab beliau Syafi'i, madhab Syafi'i. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang hidup hampir dua abad atau lebih sesudahnya banyak menukilkan perkataan-perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam Fathul Bari. Nah, menunjukkan bahwa betapa ilmu beliau dalam waktu yang singkat, nah, dalam umurnya benar-benar telah menghiasi kehidupan beliau, menghiasi umurnya. Nah, sekarang di antara kita ada yang sudah berumur 35 tahun, 40 tahun.
Kita akan bertanya sekarang, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan akhirat? Apa? Masing-masing kita bisa menjawab, dan jawaban masing-masing kita itu sesuai dengan kadar ilmu seseorang. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal dalam umurnya yang masih muda sekali, belum sampai 50 tahun, bahkan disebutkan sekitar 45 atau 44 tahun beliau meninggal dunia. Dan ilmunya hingga hari ini dibaca oleh umat, dibaca oleh umat. Dan hampir setiap yang membaca dan menyebut nama beliau diiringi dengan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dari ujung timur dunia sampai ujung barat. Dan hampir setiap yang membaca dan menyebut nama beliau diiringi dengan doa rahimahullah, semoga merahmatinya, di ujung timur dunia sampai ujung barat. Dari ujung ke ujung. Doa apa betul? Ya, Jepang, timur, di China ada yang mencari atas salihin kaum muslimin di sana. Ah, di sana. Di barat sampai arah Eropa, Amerika, Sweden, ya, darinya. Di situ ada di sunnah yang membaca ya salihin di ujung Afrika. Nah, di kitab salih. Nah, hampir-hampir setiap yang sebut nama mengucapkan himma doa. Kenapa seperti ini? Karena nama itu disebut tengah-tengah para pelajar, para penuntut ilmu. Beda dengan orang yang dia hidup sibuk dengan mengumumkan perkara dunia dengan segala bentuk jenis dan hiasan. Ketika meninggal dia akan disebut-sebut oleh orang yang sibuk dengan dunia juga. Paling disebut baik itu ya, dia baik. Dia tuh masih hidup sesi bantu kita. Semaksimal itu orang akan menemukan Allah kamu, memaghfirhu. Dia ketika buah nama disebut oleh para pelajar, para penuntut ilmu di masjid Allah sangat rasa benya. Ifdin azanillahum. Masih banyaknya BP pembahasan biografi beliau. Nah, insyaallah pada kajian siang ini ingin memberikan secampur atau dima untuk melanjutkan pembahasan dalam kitab salih. Qaddimah ini bisa berlanjut dalam sekian pekan secara bersama. Sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui kedudukan dan fungsi serta Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Karena kitab Riyadhihin yang kita baca atau sudah kita baca pada pertemuan yang lalu ya, dan terus Allah menyebutkan hadis sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan perkataan-perkataan Nabi, sabda sehat nasihat beliau. Nah, jika kita bergelut menyimak, perhatikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dituntut dari kita suatu masalah penting, suatu sikap. Jika kita hadapi Nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita setiap hari saksi di hadapan Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita ucapkan adu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap hari kita harus ngerti dan paham dari persaksian kita ucap. Karena kita mukmin, kita semuslim, persaksian yang ucapkan itu ada nilai pertanggungjawabannya depan Allah. Terus kalimat syahadain ini, kalimat atau dua kalimat yang sah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, mengutus Rasul kepada kita dari tugas tas dan amanah. Beliau laksanakan tugas dan amanah itu semasa hidup beliau hingga meninggal dunia. Kita sebagai umatnya yang apabila

kita mendengar ada seorang menghina Rasul, menghina Nabi Insyaallah umat Islam yang tidak sholat pun akan marah. Kalau dia tidak marah ketika Nabi-Nya hina, ya imannya dalam tanda kutip, Islamnya dalam tanda kutip. Dia tidak marah, disinggung ketika Nabi hina. Namun kita ingin kita bab bahwa sikap ketersinggungan kita itu ketersinggungan yang ilmiah. Pembelaan kita itu pembelaan yang dalam koridor ilmu. Bukan ketersinggungan pembelaan yang sedar ikut-ikutan, karena itu akan mengarah atau menggiring pelakunya pada tidak ikhlasan. Fiddin zaniyallahu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam utus kepada umat manusia ini sebenarnya sebagai nikmat dari Allah, sebagai karunia. Dan boleh dikata itu adalah nikmat yang terbesar diutusnya di sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan mana kalau umat manusia ini termasuk di dalam, kalau seandainya Allah tidak mengirim seorang nabi, kita akan hidup dalam kejeliaan, kita akan hidup dalam kekufuran yang akan berujung di akhirat pada penyesalan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan beberapa ayatnya, siapa nabi ini? Siapa itu Muhammad? Siapa Rasul? Allah menyatakan, qad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan, memberikan sebuah karunia mukmini pada kaum mukmini. Karunia apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka, ke kaum mukminin, seorang rasul, utusan yang akan menjelaskan kepada umat tentang yang Allah mau dari hamba-Nya. Idz ba'atsa rasulan min anfusihim, dari diri mereka, dari manusia, dengan manusia yang bisa dengar pembahasannya, bukan di kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, di kalangan manusia hidup bersama mereka, berjalan mak sesuai dengan makanan mereka, ya. Apa fungsi nabi? Apa fungsi rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Allah, yatlu alaihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Telu ini kasrat yang pertama adalah membacakan, menyampaikan lafaz Al-Qur'an, ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Itu yang pertama. Kata Allah menyempurnakan nikmat-Nya dan tidak berhenti di sana. Allah menyempurnakan amin karena yang sangat besar ini diutus orang dul diberi tuh untuk membacakan. Bacakan itu contoh turun ayat salam, ya. Alif lam mim, dalikal kitabu la raiba fi, dibacakan oleh turun ayat lam mim, dalikal kitabu la raiba fi. Terus ini maknanya yang pertama, tetapi berhenti sampai di sana. Tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, kemudian Allah ayatkan dengan perkataan wa yuzakki. Tugas Nabi juga adalah mengajak mereka untuk membersihkan diri mereka dosa-dosa, membersihkan diri mereka di perbuatan hina, perbuatan-perbuatan keji, kezaliman. Mereka membersihkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan hak yang baik terpuji. Dosa yang menghina mereka, membahayakan mereka di hadapan nanti di kiam. Tugas kedua, zikir mukminin minardail dzunub, pembersih kaum muslim, kaum mukminin dari dosa yang hina, yang kotor, yang keji. Terbiasa mati ini benar sekali ya, Bu. Sangat mati ini. Di kaum mukmin. Makanya Allah memulai ini dengan laqad. Lam di sini laqad

itu sebagai jawabul qasam, sebagai jawaban terhadap buah sumpah. Ayat Allah sebenarnya wallahi demi Allah, atau yang sebenarnya dengan dari redaksi sumpah yang menunjukkan ini penting Allah Subhanahu wa taala. Laqad yang dimulai qad. Bisa Allah memulai dengan ayatnya manallahu alal mu'minin, bisa. Allah telah mengkurnia kepada kaum mukmin sebuah nikmat. Tetapi Allah mulai dengan laqad, tunjukkan perkara ini telah terrealisasi, bahwa nikmat itu terwujud dan sungguh-sungguh adalah nikmat dan karunia besar. Allah mulai dengan laqad manallahu. Sudah belajar sebagiannya nahwu kalim qad suk bergandeng dan fi'adhi dengan kata kerja yang lampau stand katanya sana. Nah, itu menunjukkan cakik, menunjukkan bahwa permasalahan itu terrealisasi dengan sungguh-sungguh qad. Nah, kalau ada yang kesifulan dan bahasa Arab misalnya aina kemana Ali dhaba ila suq, pergi ke pasar. Tapi tambah qad dhaba suq susti, Ali sudah sampai ke pasar dan diketahui ada di pasar. Kalau qad dhaba habis disebut dhaba ila suq, mungkin dia berkat ternyata saya pertigaanku sebentar ke puskesmas. Masih mengandung kemungkinan-kemungkinan, tapi kalau sudah dengan apa didahulu dengan lam qasam laqad laqad, ini menunjukkan kepastian. Maka Allah dengan gas di ayat ini menyatakan laqanallahu mu'minina idz tafihim rasan, seorang rasul min anfusihim yatlaihim, baca kepada mereka ayatihi ayat Allah wa yuzahim, yang kata tadi kihim, suci, membersihkan diri mereka dari dosa dan buatan keji. Yang ketiga, tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuallimul kitab wa hikmah, allimuhum kitab, dan mengajar, memberi taklim ke mereka mukminin alkitab alquran. Coba pertama tugasnya membacakan. Di sini Allah mengulangi kali ini yatlu alaihim ayatihi. Surat Ali Imran. Jadi yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nah, yang ketiga, wa 'allimhum al-kitab wal hikmah. Ini tugas pertama, yaitu membacakan. Setelah kita membahas wa yuzakkihim, kita lanjut yang ketiga, wa yu'allim, mengajarkan al-kitab. Apa itu? Al-Quran. Sama dengan ini, yatlu alaihim ayat, yang membacakan ke mereka ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat Allah? Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Apa yang dimaksud dengan al-kitab? Kata mufassir, ini Al-Quran. Objek sama, tetapi kata kerjanya berbeda, menunjukkan ada perbedaan mak dan mak. Kalau ya sekedar aja kan yang saya perintahkan tadi, turun ayat alhamdulillahirrahmanirrahim dibaca, bahwa telah turun ayat dibaca di sekat. Tetapi kalau yalim ta'al, mengajar makna, maksud dan rincian ayat Al-Quran di susunan kalimat pada ayat ini dengan gambaran seperti itu, makna yang biasa menunjukkan ada perbedaan antara yatlu dengan yalim, antara membaca dan mengajarkan. Rasul SAW mengajarkan kepada umat ini tidak sebatas membacanya, mengajarkan tentang Quran. In ayat yuhallina manu idza qumt ila salati fusilu wuhakum wa aydikum wa aydikum wa aydikum wa aydiyak ilal fiqh, wahai orang-orang yang iman.

kalau kalian mau sholat, beruap, cucilah wajah kalian. Kalau mau sholat diperintah untuk berwudu. Ayat ini disebut menci wajah. Gimana sih cara mencuci wajah? Praktekkan nanti. Kumur, ya, memakai air ke hidung. Nggak ada di Al-Quran. Kumur nggak ada. Dipraktekkan oleh Nabi. Wa aqimish shalata lidzikri. Orang-orang iman di antara perintahnya pada Islam, kepada Rasul dan kaum ini tentunya dalam menegakkan salat. Di Al-Qur'an diperintah menegakkan salat. Ternyata kita salat kita mulai dengan Allahu Akbar. Dari mana Allahu Akbar? Enggak ada di dalam Al-Qur'an. Kita membaca in wajjahtu fatara samaa'a wal ardh. Atau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dari mana baca Al-Qur'an? Enggak ada di Al-Qur'an. Nabah. Ada fungsi yang ketiga, muallim, sebagai pengajar pembimbing tentang Al-Qur'an. Dirinci oleh Rasulullah SAW. Satu-satu. Kita keluarkan zakat. Perintah di Quran. Jelas pada kau kinin perintah. Wajib diancam oleh Allah bagi yang mengeluarkan zakat dalam keadaan dia tolong orang kenai kewajiban. Kan? Bagaimana artiannya? Bahwa kalau dalam tuh mas, gua setengah nisob lah 96 gram. Dari mana? Biasanya diberikan dari pertanian itu 10 apabila dari pekan yang langsung dari langit hujan seperlimanya apabila ngairannya sendiri. Dari mana rinci ini? Gak ada ya Asul Bako, gak ada Rat Anisa, ada di Furqa. Rasul yang mengajar pada umat rinci satu persatu. Nah, ini fungsinya atau fungsi ketiga dari putusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian akhir ayat 104 Ali Imran ini dengan firman berikutnya al-hikmah wal hikmah wa'allimul kitab. Apa kemudian? Wal-hikmah. Ajarkan kepada kaum mukminin al-kiyaitu al-khan. Sekali mengajarkan, bukan membaca saja. Wal-hikmata. Hikmah kan menurut mufassirin, yakni as-sunnah. Mengajar kepada umat ini sunnah. Ajarkan kepada umat ini bagaimana tata cara serta akidah prinsip dan ideologi dalam bingkai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap fungsi. Kenapa penting untuk mengenal pembahasan ini? Ada apa faedah? Yang mungkin saya sebutkan sekarang adalah sering kita mendengar ucapan statement atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Yang dimaksud kembali dengan Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana? Ini benarnya. Kalau yang maksud kembali kepada Quran sesuai dengan lafaz yang ada di dalamnya seperti dibacakan oleh Nabi dan bilaf secara lap, maka ini sangat bahaya karena banyak pelanggan dia bisa menafikan mengarah makna dan tafsiran Al-Qur'an dia berdasarkan disiplin ilmu yang dia ajari. Orang insur teknik nuker bisa berdagang Al-Quran lebih dari 100 ayat di dalam buku disebut dalil Al-Quran, tetapi dia mengarahkan dan memahami mungkin pembaca memahami ayat-ayat sesuai disiplin ilmunya sampai kesimpulan wah apa akhirat ternyata akhirat tidak kekal katanya. Karena sebutkan neraka itu merupakan energi dan energi itu berakhir dengan berbagai macam analisa ya, sesuai dengan disiplin ilmunya masih diret kesana kemari. Tidak ada lagi disiplin ilmu lainnya. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan bahwa Al-Quran juga mengajarkan sosialisme. Sosialis apa? Komis, na'udzubillah. Karena memang disiplin ilmu yang pakai yang dipelajari sama ini yang mewarnai yang memahami Al-Quran dan seterusnya. Jauh mana dan sebanyak pemikiran umat manusia ini. Tapi ketika sadar

bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tugas bukan sekedar hal jadi ya sebagai seorang sekedar baca dan nyampe ayat-ayat yang diturun saja. Kita sadar dan tahu bahwasanya Rasul sebagai muallim maka akan menengok bagaimana sang guru ngajar kepada muridnya. Kita menengok mana Nabi sang pembawa anak ini mengajarkan Al-Quran. Sampai saya pernah mendengar seorang dosen mengatakan Al-Quran itu sebagai gunung. Bagi gunung. Ada yang memandang dari arah selatan melihat itu gunung dari arah selatan. Ada yang dari arah utara maka dia melihat di bagian utara. Ada yang memandang dari timur dan ada yang memandang dari barat. Sebenarnya pada hakikatnya satu yaitu gunung. Sama-sama gunung yang dia pandang. Ini gak ada masalah. Kan pun begitu ada memandang si ini dari sisi ini, dari sisi ini, dari ini. Jadi gak ada. Ya. Alhamdulillah. Saya kata, Rasulullah memandangnya dari mana? Dari sini, sini, dari atas. Atau sudah masuk nyemplung bawahnya. Nah, kemana Rasulullah SAW? Ini bahaya sekali pemikiran sebenarnya. Kita merasakan bahwa kita diwajibkan untuk memahami makna dan maksud Al-Quran melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau ayat yang semisal tadi sebenarnya Allah dan beberapa ayatnya dari Al-Quran. Ditegaskan oleh Allah ayat tersebut terdapat dalam Al-Imran ayat 104. Dalam ayat ke-44 surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyatakan zalna ilaika taralit jinan nas ma nuzzi ilaihim wa lahum tafakkur. Nah. Coba perhatikan ini wa zalna ilaika dzikra telah diturun kepada wahai Muhammad. Dzikra ini satu nama sekian nama Al-Qur'an. Jadi namanya Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Iqra, nama-nama Al-Qur'an. Al-Haq. Ya, itu nama Al-Qur'an. Hanya disebutkan dalam ayat ini anzalna ilaika dzikra dan sungguh telah kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an li tubayyana lin-nasi agar kau bisa menjelaskan. Coba perhatikan kata-kata menjelaskan. Bukan membacakan saja, menjelaskan kepada mereka kepada manusia tentang apa yang telah turun untuk mereka dan syariat telah Allah turunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah menjelaskan. Sekarang ada istilah pada aliran paham apa di negeri itu namanya Qurani. Kalau di sisi sebenarnya ingkaru sunnah. Yakni orang-orang yang mau berpegang kepada Al-Qur'an saja. Nah, mau berpegang kepada Qur'an saja. Di apa yang tepat di Al-Qur'an itu yang diaya yang dia sudah. Penghinaan kalau seperti itu. Itu penghinaan kepada Rasul. Nah, menghilangkan mencap man yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebagai apa? Rasul itu sebagai muallim. Yu'allim, mengajarkan kepada umat manusia, menjelaskan kepada umat manusia tentang Al-Qur'an, bukan sekedar membaca lafaznya. Dari beberapa ini kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita untuk mengenal bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Qur'an. Bagaimana kita caranya bisa mengenal penjelasan rinci Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat Al-Qur'an? Bebannya kita harusnya mempelajari sunnah beliau, mempelajari sirah yang menjelaskan suatu ayat tertentu dengan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mufassir. Di antara kita mau sebut yang terkenal adalah tafsir Ibnu Katsir yang padili dan dapat di banyak. Alhamdulillah. Kita bisa melihat di sana mana Ali Ibnu Katsir merangkai satu ayat dan ayat yang lainnya. Rangkaikan ayat menjelaskan dengan Rasul. Perlu Allah jelaskan kepada suratnya tentang ayat tersebut. Ini ujian kita pada ini sebagai mukaddimah pertama kita mengaji Tabriyadul Salihin. Mana mukaddimah ini intinya adalah bagaimana kita mengaji

Kenal Rasul. Pengenalan pertama adalah pengenalan fungsi Rasulullah SAW. Yang dari sini kita bisa memposisikan kita ketika mendengar nama Rasul. Dari kita bisa memposisikan diri kita ketika mendengar perintah Nabi. Nah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisab. Selebihnya jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan pembahasan siang hari, persilakan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana cara agar kita berputus asa dan rahmat Allah? Jazakumullah khair atas jawabannya. Agar kita tidak putus asa dengan adab rahmat Allah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang dengan kedua nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki fatrah. Dan harus mengetahui bahwa yang pertama, kedua, kita harus mengetahui makna sifat rahmat itu sendiri. Bahwasanya rahmat Allah itu luas, tidak terbatas, meliputi segala makhluknya. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah harus tahu bahwa Allah SWT tidak butuh kepada kita dan tidak kepada manusia seluruhnya. Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh. Sehingga dengan itu kita menyadari bahwa hakikat ibadah pada Allah, bahkan saat seluruh umat manusia ini beriman, bertakwa, mendekat diri kepada Allah, Allah tidak butuh pada itu. Menambah besarnya kekuasaan Allah, menambah besarnya kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kekayaannya. Allah butuh kepada semua. Sehingga kita tahu di sini beriman kepada Allah, kita menyadari bahwa Allah tidak butuh kepada ini, saya yang butuh kepada Allah. Kemudian sebenarnya ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan berkurang kekuatannya, tidak akan berkurang kekayaannya, tidak akan berkurang rahmatnya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak akan berkurang. Kalau ini sekarang kita yang masjid ini semuanya bermaksiat kepada Allah, sholat sholat Rasulullah tentang perintahnya, enggak mau berzikir, mendzalimi, berbuat jahat, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadi bagi Allah dengan seru nih yang ada di sini dan bahkan seluruh yang di sekitar kita, ketahui semua tidak mengurangi ya perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dengan kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merahmati bukan karena kebutuhan, tapi karena sifatnya yang terdalam nama Allah Ar-Rahman. Sifat Allah itu sebagai Ar-Rahman yang merahmati, Ar-Rahim yang menuangkan rahmat kepada makhluknya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak putus asa dari rahmat Allah sehingga pesimis, sehingga kita mau berbuat lagi, tidak mau untuk taubat kepada Allah, merasa gagal. Jangan. Cara adalah kita beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam ayat, "Ma taba musibati fil ardi la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabaa'aha." Inna lika Allahi yasir. Kemudian pas selanjutnya, "Ila salama fatakum wa la tafrahu bi atakum." Kata tidaklah menimpa bah musibah pada diri di kalian, ada kematian, ada yang sakit, ada yang kabar.

0: ya. Ada yang kecurian, ada yang hilang, ada yang kebanjiran, dan yang atau musibah-musibah di muka bumi, ya, kecuali setelah dicatat sebelum ditanya segala makhluk. Dan semua itu Allah mudah, yang berat ya Allah. Kemudian aku lanjutkan, likailah taksir, agar kalian tidak putus asa, alamafat, atas sesuatu yang gagal untuk mendapatkan, enggak putus asa. Berbuat gagal untuk berbuat ketaatan kepada Allah, ini dia merah bahwa Allah tidak akan mati dia. Jangan, jangan putus asa. Cepat kembali. Saya gagal untuk memenuhi target yang sudah ditentukan, akhirnya dia mau mengulangi lagi. Coba kali. Jangan. Allah Maha Luas rahmatnya. Berbuat lagi, mencoba lagi. Itu fungsinya. Dan sebaliknya, kalau kamu berhasil, kalau kamu sukses, wala tafhu bima taku, agar juga yang tidak merasa bangga, gembira lebih ketika kamu mendapat berhasil, mendapatkan apa yang kamu targetkan. Sifat yang kamu bertentang ini di atas dengan keimanan ketakdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah menentukan itu semua, dan apa yang ditentukan Allah pasti tadi, kita hanya perintah Allah untuk berbuat dan buat. Jadi itu jawabannya, wallahu alam. Bahwa mungkin kita cukup kajian siang hari ini. Insyaallah kita akan melakukan mukadimah ini pada pertemuan yang akan datang. Billahi taala wassalamu wassalam wa barakallahu nabi Muhammad wa ali sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran baraka fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita memanfaatkan waktu untuk diskusi tanya jawab dan jawab beberapa pertanyaan yang memungkinkan untuk menjawabnya. Pertanyaan bisa langsung disampaikan secara sen. Ada beberapa pertanyaan sampai kepada saya. Caranya, apakah perkataan seorang suami yang mengatakan kepada istri, pulang saja kamu kepada orang tua, sudah tergolong talak atau tidak? Apakah perkataan semacam ini sudah dikategorikan talak atau masih belum? Hal ini sangat penting untuk diketahui karena kait dengan hukum hal haram. Nah, pernyataan seperti ini sudah hukum talaknya tidak mengandung hukum talak, kecuali jika suami meniatkan dalam kalbunya dengan ucapan tersebut adalah talak atau mencerai. Sekali lagi, ucapan macam ini berbeda hukum dengan ucapan nanti cerai, nanti saya talak. Nah, itu sharih jelas. Kalau ada orang menyatakan kamu saya cerai pada istri, maka tidaklah bergantung pada niat. Ucapan itu sharih jelas. Namun seperti yang ditanyakan di sini, pernyataan atau pernyataan pulanglah ke rumah awamu mengandung beberapa kemungkinan, mengandung beberapa kemungkinan, sehingga jika suami meniatkan dengannya sebagai kata talak atau cerai, maka cerai tidak atau talak jatuh. Nah, sebaiknya seorang suami atau istri berhati di dalam menggunakan kata-kata

Begitu juga istri. Ketika istri menyatakan pulang saja ke saya, orang tua saya. Kalimat seperti ini harus dihindari. Berupaya semakin mungkin untuk dihindari. Nah, jika maksud istri sama juga adalah minta cerai untuk, maka bisa menyebabkan jatuhnya untuk dengan persyaratan-persyaratan harus demi. Nah, apakah kredit motor Didi termasuk bak? Gimana caranya mengkredit motor Didi? Saya bisa menjelaskan. Caranya gimana? Mbak. Gantung uangnya. Nah, cil misal sama 2 tahun atau 3 tahun. Misalkan harga sepeda motor 5 juta. Hah?

bulan atau 36 bulan? Rp16 juta. Terus ada ketentuan lain nggak? Misalkan terlambat. Hah? Kalau 3 kali pembayaran tidak dipenuhi, disita sudah motornya. Nah, ini problem. Karena jual beli dengan cara menyicil itu sebenarnya mengandung makna piutang sebenarnya, mengandung makna hutang. Kalau hutang, ya, maka ada peraturan di dalam syariat ini. Bagi orang atau pemilik barang atau orang yang menghutangkan uangnya atau yang meminjamkan uangnya, ketika si atau pihak yang meminjam atau yang berhutang tidak mampu dalam salah satu waktu untuk membayarnya, peraturan itu Allah sebutkan dalam ayatnya, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika ternyata orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka fanadhiratun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tunggu sampai dia mendapatkan kemudahan. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di dealer ada debt kolektornya ya. Hah? Ada juga. Nah, tukang sitanya. Nah. Jadi ini suatu unsur kezaliman. Setelah disita, apa yang terjadi? Dikembalikan uangnya. Misalkan sudah nyicil 20 bulan, kurang 4 bulan lagi. Nah, sudah masuk uang kira-kira 14 juta atau 13 juta. Biasanya dikembalikan uangnya? Hangus. Subhanallah. Hah? Dikembalikan sebagian? Hangus apa dikembalikan sebagian? Kok berbeda ini? Hah? Sebagian? Berapa persennya biasanya? Hah? Sedikit sekali yang dikembalikan. Subhanallah. Hada kezaliman, tidak boleh. Zulm ya. Paksa seperti itu. Allah musta'an. Apalagi adanya denda-denda. Nah, pungutan denda itu juga tidak boleh. Lebih parahnya kalau seandainya sekarang bekerja sama dengan bank, dealer-dealer bekerja sama dengan bank, sehingga kita bayarnya ke bank, bisa terjadi begini, hah? Terjadi nggak? Hah? Begitu memang, bayar ke bank itu sebenarnya kita pinjam uang ke bank, bank membayar ke pihak dealer dengan kontan. Ya, apa yang disilakan dengan apa leasing itu juga. Jadi seorang yang nggak punya uang, bank datang ke dealer atau dealer bekerja sama dengan bank karena sudah ada perjanjian hubungan kerjasama. Ini ada sudah motor berapa harganya? 15 juta ya sudah saya kontan nih. Nih. Nah, nanti orang ini bayar ke bank. Ini juga termasuk riba. Tidak dibenarkan karena pada hakikatnya orang tersebut pinjam uang ke bank atau bank meminjami uang kepada dia untuk membeli barang yang dia tidak mampu untuk mengontaninya. Barang itu juga bukan miliknya bank pada awalnya. Bank gak mau membayar kontan kepada dealer kalau seandainya satu tidak ada kejelasan pembelinya. Tidak ada jaminan dan yang semakna dengan ini. Maka yang seperti ini dilarang secara syariat. Nah, bagaimana caranya kita berhubungan dengan dealer? Ya bilang, saya mau beli sepeda motor, mau cicil. Masalah cicil, mencicil atau yang diistilahkan dalam fikihnya dengan bai'ut taqsit, membeli dengan cara menyicil, jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkannya. Di masa ini termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Uthaymin, Syekh Al-Fauzan, Hayat Kibar Ulama membolehkannya.
berdasarkan

0: qaul yang satu ini atau fatwa yang ini, maka kalau orang memang mau membeli secara cicil, katakan saya mau bayar, tapi saya nggak mau ada denda. Satu. Dua. Saya mau beli, saya mau bayar, tapi saya nggak mau bekerja sama dengan bank. Saya mau langsung dengan deal. Gimana? Sepakat? Kalau sepakat, jalani. Kalau enggak, ya sudah. Nah, gimana caranya mau beli sepeda motor? Ya sabar. Jangan beli sepeda motor, beli sepeda. Kok maksa, ha? Caranya seperti bank, gimana misalnya? Enggak boleh juga, enggak mau. Jangan mau, nah. Bilang. Beberapa waktu yang lalu ada teman mau beli mobil, saya sampaikan dengan arahan seperti ini. Persyaratkan kepada pihak dealer bahwa dia mau menyicil dan saya serius mau menyicil. Dan tentunya kita wajib memenuhi janji, menepati janji seorang mukmin. Nah, ini ada anunya Pak, kalau telat nanti dendanya, enggak mau saya. Ya terus gimana? Ya sudah, jadi enggak jual beli? Ternyata jadi, mobil loh. Nah, bukan sepeda motor. Jadi dan dealer sekarang sedang mencari pembeli, balapan cari pembeli. Nah, bilang mau ini saya tunaikan cicilan, dan kebetulan teman kita ini juga orang jujur, orang yang baik, sportif. Gitu. Nah, kalau nggak mau ya sudah. Loh, gimana saya nggak bisa beli mobil? Beli dokar. Kenapa harus naik mobil? Kan masalahnya syahwat kita akhirnya kan. Kepentingan syahwat kita. Nah, enggak mampu beli mobil, beli motor dulu ya, akhi. Nah, beli motor. Nah. Anu kehujanan, pakai jas hujan. Hujan masih deresat, jangan keluar di rumah. Enak kan? Nah, beda kalau kita sudah mau mengikuti kemauan syahwat dan hawa nafsu kita, maka banyak hukum akan diterjang nanti. Bagaimana hukum televisi di sebuah rumah? Nah, masya Allah. Apa tujuannya memasukkan televisi ke rumah? Hah? Kenapa? Berita terkini. Radio bisa. Sama sekarang radio juga luar biasa. Bahkan kadang-kadang lebih cepat dari televisi. Nah, bisa terwakili dengan radio. Nah, kurang mantap set. Nah, kalau ada gambarnya itu lebih mantap. Sebenarnya masalah televisi, coba kita renungi dengan baik dan dijawab dengan hati nurani kita. Hati nurani yang terbimbing tentunya dengan iman dan takwa. Acara di televisi itu, jika kita bandingkan antara positif dengan negatifnya, kita hitung misalkan yang positif dulu. Tolong sebutkan acara di televisi yang positif. Siapa yang bisa menyebutkan? Kita mau banding-bandingkan mana yang lebih banyak. Apa? Azan. Nah. Sudah lewat azannya juga, subhanallah. Allahu Akbar. Nah. Ternyata alhamdulillah enggak ada yang berani mengangkat tangan menyebutkan yang positif apa. Nah, selain azan ini baru. Nah. Yang paling positif katakan yang tadi disampaikan berita. Katakan nih, saya belum menerima itu positif. Nah, katakan itu yang paling positif ya. Nah. Berita itu mayoritas di televisi atau berapa persentasenya? 25%, 40%? Tentang berita lebih banyak mana antara hiburan kemudian yang semakna dengan itu, dengan berita?
1: Tergantung stasiunnya.
0: Nah, kalau stasiun
1: Metro TV,
0: 80% berita. Kalau yang lainnya beda.
1: Sangat beda.
0: Sangat beda. Jadi boleh beli TV asal nyetelnya Metro ya. Nah. Nah, sekarang berita ya. Coba kita diskusi tentang berita. Orang-orang di Metro TV ya, misalkan, atau di stasiun yang lainnya, semualah. Itu kira-kira yang ada di situ, yang bekerja di sana, itu orang-orang solihin, orang-orang yang muttaqin, ya, para wartawan itu. Kira-kira itu orang-orang muttaqin, solihin, atau bagaimana kira-kira? Hah? Apa? Businessman. Biar wazannya sama. Nah. Jadi bukan muttaqin wala solihin tapi businessman. Nah. Subhanallah. Coba kita dengarkan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka di cross check dulu. Jangan langsung diterima. Sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan ayat ini, kita mau tanya, apa itu pengertian fasik? Fasik. Fasik itu berbeda dengan kafir. Fasik itu pengertiannya adalah orang yang bermudah-mudahan di dalam menukil berita kalau dalam konteks ini, atau orang yang cenderung bermudah-mudahan meninggalkan perkara yang wajib dan bermudah-mudahan melakukan perkara yang diharamkan oleh syariat ini. Nah, banyak contohnya perkara yang wajib dan perkara yang diharamkan dalam syariat ini. Mayoritas si pemberita saja, si pembawa berita atau wartawan, tidak jarang wartawan yang enggak sholat, sibuk di kantor DPR, jam sholat sih tetap di situ, azan dikumandangkan enggak ke masjid. Syariat menggolongkan orang-orang yang tidak ke masjid mendengar azan dalam keadaan dia mampu, tidak ada uzur, berarti dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Dan masih banyak yang lainnya. Campur baur pria dengan wanita dilarang di dalam syariat ini. Nah, belum lagi tidak jarang dari para wartawan itu yang pendusta memuat berita sesuai dengan kepentingannya. Memuat berita dalam rangka untuk menghasilkan pemasukan yang lebih besar. Dibesar-besarkan beritanya, ditambah atau dikurangi. Nah, maka dari itu, ini mayoritas yang ada di lapangan sekarang. Pernah dan sering terjadi, waktu banjir di situ Bondo itu, ada wartawan dari Metro TV atau dari, saya lupa waktu itu, salah satu stasiun. Jadi kalau mau wawancara itu dikondisikan dulu si bapak atau ibu yang di sebelum dimasukkan suaranya atau direkam suaranya dan ditampilkan gambarnya. Bapak gimana Pak ini tentang banjir tahun ini Pak? Apa ada perhatian dari pemerintah Pak ya? Nampaknya kurang Pak ya perhatiannya ya. Iya orang itu. Katanya dulu pernah janji pemerintah gini-gini. Iya pernah janji tapi nggak dipenuhi itu. Nah ini Pak. Nah ini kan suatu kezoliman Pak. Iya. Lalu apa sebenarnya tuntutan dari masyarakat? Coba dikondisikan dulu masyarakat, dibuat diprovokasi. Nah masyarakat baru setelah sudah siap masuk. Ya setel sekarang. Direkam suaranya, ditampilkan gambarnya. Dalam keadaan sudah penuh otaknya. Nah, ya. Caci maki ke pemerintah ya. Luar biasa. Ini wartawan. Nah dan banyak kasus yang lainnya. Berbagai peristiwa terjadi tidak sesuai dengan realitanya. Berbagai peristiwa. Nah, ini wartawan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang tadi kita dengarkan. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk mengcross check setiap berita yang sampai kepada kita jika si penyampai berita informannya itu adalah seorang yang fasik? Agar kata Allah tidak kalian menzalimi suatu kaum, menuduh suatu kaum, suatu pihak tanpa ilmu, menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Oh itu yang zalim, itu yang mazlum. Wah ini yang salah. Komentar, komentar, komentar. Jangan dikira komentar kita walaupun kita di kursi, di rumah kita, di beranda rumah kita, kemudian tidak dihitung oleh Allah. Semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu kata yang diucapkan oleh lisan kita kecuali di sana ada raqib, ada atid yang akan mencatat setiap ucapan tersebut. Jangan dikira kita duduk komentar, iya, ternyata itu kejadiannya salah itu. Pak polisi itu keliru pada waktu itu, mestinya komentar dia dicatat ya sama Allah. Nanti di yaumul qiyamah Allah tampilkan, nih. Kamu pernah mengucapkan gini, kamu pernah memvonis begini, apa dasarnya kamu? Jangan dikira bahwa semua itu enak kita berbicara tanpa perhitungan. Lah, semua itu akan muncul di yaumul qiyamah nanti. Maka dari itu Allah lanjutkan, antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu menyesal. Lah kalau menyesalnya di dunia masih mending. Oh iya ternyata salah, kebetulan ada orang yang datang berita kejadiannya di Jakarta. Diberitakan begini begini begini. Kita sudah kandung komentar. Ada orang yang datang dari Jakarta. Kamu tahu kejadian? Oh iya tahu, saya pas waktu itu di lapangan. Gimana sebenarnya? Katanya begini. Oh enggak. Tidak seperti itu. Kejadiannya tuh begini begini. Lah di TV, ah keliru. Subhanallah. Berapa banyak kejadian seperti itu ketika peristiwa-peristiwa dahulu yang kita ketahui ya, ketika di Ambon, di Poso, ya, kemudian di Aceh, ditampilkan di televisi berbagai berita macam-macam. Ternyata kita yang menyaksikan langsung kejadian di sana tidak seperti itu. Sebaliknya malah kita sudah kadung memiliki penilaian tertentu, memvonis, ya, berkomentar. Maka dari itu, ini kalau kita anggap bahwa berita itu atau informasi yang ditampilkan dalam televisi adalah perkara positif, ternyata pada prakteknya kita mengetahui bahwa itu bukan perkara yang positif, negatif, negatif. Nah, lalu dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata negatifnya jauh lebih besar. Kalau kita menyadari bahwa negatifnya lebih besar, maka dalam kaidah syariah Islamiah ini bahwa kalau permasalahan itu mengandung positif dan negatif, maslahah dan mafsadah, tetapi mafsadahnya lebih besar, maka hukumnya harus ditinggalkan. Ini kaidah dalam syariat. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini adalah Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka akan bertanya kepada wahai Muhammad tentang hukum perjudian dan khamar. Katakan, pada kedua perbuatan tersebut mengandung negatif atau dosa, dan pada keduanya mengandung manafi'u linnas, manafi', manfaat, manfaat, manfaat, lebih dari dua. Kalau dua itu bahasa Arabnya manfa'atan, tapi Allah nyatakan dengan lafaz manafi'. Manafi' itu kata jamak dari manfa'ah, tiga atau lebih. Akhirnya Allah haramkan judi, Allah haramkan khamr, dikarenakan negatifnya lebih besar. Walaupun manfaatnya banyak. Allah nyatakan manafi', Apa di antara manfaatnya khamr? Perekonomian. Para petani bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Tidak sekadar untuk dimakan, tapi juga untuk apa? Bahan dasar khamr. Petani anggur. Dengan itu juga banyak orang yang bisa menjadi pedagang khamr dan yang lainnya. Tapi syariat yang hakim, Allah Rabbul Alamin, Al-Alimul Hakim, menentukan hukum syariatnya dan kaidah-kaidah dalam agamanya ini. Maka kita menyatakan bahwa tidak sepantasnya seorang muslim memasukkan televisi ke rumahnya. Enggak sepantasnya. Lebih dari itu, di televisi itu terjadi berbagai bentuk kemungkaran, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecil enggak tahu apa, saya enggak ngerti yang terkecil, yang kelihatan yang besar-besar aja. Nah. Bahkan promosi kesyirikan, perdukunan, ilmu ghaib, khurafah, ditampilkan di televisi dan dipromosikan di hadapan putra-putri muslimin. Peramal-peramal, sihir-sihir, jimat-jimat dipromosikan di sana, di televisi itu. Kita sebagai kepala rumah tangga yang Allah berlakukan sebuah syariat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kamu dan keluarga kamu, istri dan putra-putri kamu dari azab neraka. Perintah kepada kaum mukminin, kaum pria, para penanggung jawab rumah tangga. Allah suruh kita untuk membentengi keluarga dari azab Allah. Bagaimana membentengi mereka dengan dari azab Allah? Menghalangi mereka dari kemungkaran, atau menghalangi masuknya kemungkaran ke rumah kita. Nah, penampilan aurat, perang ideologi, bagaimana ditampilkan dalam sinetron-sinetron seorang istri kurang ajar kepada suaminya, padahal seorang istri itu punya kewajiban yang sangat besar terhadap suami. Diajarkan dalam sinetron bagaimana seorang istri membentak suami, atau menutup pintu dengan keras, atau memecahkan piring dan yang semisalnya. Pendidikan akhlak yang jelek ditampilkan di dalam televisi, disuguhkan kepada istri dan anak-anak kita. Lalu mau jadi apa istri dan anak-anak kita? Anak-anak kita yang putri-putri itu pun akan menjadi istri-istri orang juga. Kita harus menyiapkan mereka menjadi imra'ah salihah. Dosa kita kalau ternyata anak kita atau putri kita itu menjadi istri yang tidak salihah, yang menentang, gampang cemberut kepada suami, mengangkat suara. Kita punya andil kalau seandainya kita tidak menghalangi kemungkaran masuk ke rumah kita. Kita penanggung dosanya. Berbagai kemungkaran yang lainnya. Promosi kekufuran dan kesyirikan sangat luar biasa di televisi. Maka saya katakan tidak sepantasnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir membiarkan televisi berada di rumahnya. Nah. Ada pertanyaan, apa ada zakat profesi? Ada di kalangan Syiah. Nah. Jadi kalau dalam syariat Islam yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang difahami dan diamalkan oleh sahabat, diajarkan dan dikumpulkan, diwariskan oleh para ulama, tidak dikenal apa yang namanya zakat profesi. Nah, yang ada adalah permainan logika. Nah, profesi ada di zaman Rasul. Profesi ada di zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali, dan seterusnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Muawiyah, dan yang lainnya. Profesi ada pada waktu itu. Jabatan itu ada. Tapi gak pernah dikenal dari mereka apa yang disilakan dengan zakat profesi ini. Yang ada itu adalah zakat mal, zakat zira'ah, zakat al-aghnam atau al-an'am. Barakallahu fikum. Kemudian mereka sendiri centang perenang di dalam menentukan berapa persentase dan berapa nisabnya. Zakat itu ada ketentuannya, yaitu nisab pertama, kedua telah melalui waktu setahun jika itu zakatul mal ya, atau zakat al-an'am, dan yang ketiga nisbah atau persentase yang harus dikeluarkan darinya. Ini ketentuan-ketentuan zakat. Nisab telah sampai pada batas waktunya, yang kedua, yang ketiga adanya persentase nilai yang dikeluarkan. Zakat profesi, berapa nisabnya? Kalau ditanya tentang zakat emas, ada nisabnya, 96 gram. Jelas. Zakat pertanian, ada nisabnya juga. Khamsatu ausuq. Nah, zakat al-an'am juga ada nisabnya. Telah ditentukan semuanya. Nah, zakat zira'ah atau pertanian dikeluarkan pada setiap panen. Zakat mal pada setiap tahun. Nah, zakat mal dikeluarkan dengan persentase rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu kalau dalam hitungan persentase adalah 1/40% atau 2.5%. Nah, 2.5%, 1/40 dari hartanya. Nah, sekarang zakat profesi, Anda profesinya sebagai apa? Rektor, kepala perusahaan, kemudian kepala dinas, kemudian dan yang lainnya. Siapa yang menentukan bahwa profesi ini ada zakatnya? Mana ayatnya, mana hadisnya? Oh enggak, ini kan penting. Penting menurut siapa? Enggak, soalnya kesian. Kalau petani aja hanya sekian ratus kilogram sudah kena zakat, gimana ini kepala dinas enggak kena? Loh, kita tanya dalil kok Anda jawab dengan logika? Kamu bicara syariat atau mau bicara tentang urusan bengkel atau urusan masak-memasak atau urusan apa? Kamu bicara tentang syariat Allah. Kamu bicara tentang hukum. Tanyakan, mana dalilnya? Di surat apa adanya itu dalil? Di hadis yang mana? Kemudian, Anda mengatakan ini wajib. Berapa nisabnya? Ya, kalau nisabnya sih bingung. Berapa nisabnya? Coba sebutkan. Sudah? Berapa juga yang harus dikeluarkan? Ternyata mereka, ahli zakat profesi sendiri berselisih. Ada yang menyatakan 10%, ada yang menyatakan 5%, ada yang menyatakan 2.5%. Berselisih mereka sendiri. Subhanallah. Maka kita nyatakan tidak ada zakat profesi. Yang menarik lagi, dan saya akhiri majelis ini dengan pertanyaan yang banyak beredar, yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa merokok itu dilarang atau haram hukumnya terhadap anak-anak dan wanita hamil. Betul gitu fatwanya? Hah? Nah, Masya Allah, entah fikih mana ini yang dipakai. Nah, kok merokok itu haram untuk anak-anak yang belum dewasa dan wanita hamil? Kalau ditanya, lu kenapa kok haram terhadap anak-anak? Kan perlu dijawab. Nah, kenapa? Ya kita tunggu jawabannya dari MUI. Nah. Kemudian juga fatwa bahwa golput itu haram. Tahu golput? Golongan putih. Nah, golput itu haram. Apa benar enggak fatwa ini? Jawabannya bisa benar, bisa salah. Loh, gimana? Nah, bisa salah apabila yang dimaksud bahwa dengan ini wajib untuk ikut dalam arena demokrasi yang salah satu perangkatnya adalah pemilu. Nah, sudah sering kita bahas tentang demokrasi. Saya katakan fatwa ini kurang lengkap. Kurang lengkap. Mestinya golput haram, terus tolong dong bantu kami. Yang mau dipilih yang mana, Pak? Enak kan? Jadi fatwa sekalian membimbing kan begitu. Jangan dibiarkan umat bingung. Nah, golput haram berarti harus memilih. Tolong Pak bantu kami tunjukkan mana yang harus kami pilih. Ya bebas loh, kami bingung kok Pak. Karena itu golput. Nah, atau mestinya fatwanya golput itu haram kecuali bagi yang bingung. Ya banyak yang bingung. Sekarang ini banyak muncul macam-macam kok. Nah, banyak muncul macam-macam sekarang ini. Nah, subhanallah, preman bisa mencalonkan, preman loh itu. Nah, bisa mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Nah, barakallahu fikum. Kita menyatakan memilih itu adalah amanah. Amanah di pundak kita yang akan ditanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah memilih, bukan selesai di dunia musibahnya. Negeri jadi carut marut, itu pun sudah musibah. Janji-janji gak dipenuhi. Nah, gak selesai sampai di situ urusannya, sampai di akhirat nanti. Kamu juga punya andil. Pada tanggal sekian kamu datang ke TPS, kamu nyoblos. Nah, apa dasar ilmunya? Apa? Kalau kita gak bisa jawab kan bahaya. Bahaya. Ya paling cuma 500 tahun lah, 400 tahun di neraka. Setelah itu kalau Allah keluarkan kalau dia muwahid, mukmin, wallahu alam berapa tahun. Ya paling setahun misalkan, enggak lama. Setahun dicelupno ke api, celupno ke api. Enggak tahu kita. Enggak nyampe 1000 tahun kok, enggak apa-apa. Apa kita enggak takut terhadap azab di yaumul qiyamah? Nah, ini. Nah, sebagai bentuk amanah. Pilih yang Islami, yang mendasarkan partainya dan misinya di atas Islam. Yang mana? Apa Islam itu cukup di anunya ditulis Allahu Akbar? Itu berarti Islami? Atau di posternya ditulis Bismillah? Itu Islami? Sudah cukup? Nah. Nah. Biasanya yang Islami itu Ustaz, Ustaz, lambangnya seperti kalau Kristen kan salib ya, kalau Islam itu kan bulan sabit gitu. Nah. Subhanallah. Itu Islami. Hah? Apa itu? Pak Haji. Pakai songkok haji. Nah. Masya Allah, ini murah di Pasar Tanjung, 5.000 dapat. Nah, jadi ya ikhwan, Saya tidak ingin terlalu panjang membahas tentang demokrasi karena sudah sering kita bahas. Tapi begitulah, MUI ini sangat kita sayangkan. Berfatwa yang sebenarnya saya katakan dengan tegas, mereka yang duduk-duduk di sana, bukan yang duduk di sana, yang duduk-duduk di situ, enggak pantas menyandang gelar ulama yang berhak untuk berfatwa. Fatwa itu mengandung, memiliki perangkat-perangkat yang harus dipenuhi. Orang yang benar-benar mengerti tentang syariah disertai dengan takwa, bukan orang-orang yang bisa menjual belikan fatwanya, mau kontan apa mau kredit. Ya. Bahaya ini. Berbagai fatwa aneh muncul. Berbagai bentuk lembaga sekarang berfatwa juga. Dulu presiden wanita atau pemimpin wanita haram, haram, haram, curi-curi haram. Ganti berapa tahun berubah. Wajib, boleh, wajib, boleh. Berubah. Entah apa yang menjadikan itu berubah. Apa kira-kira? Apakah karena pada waktu itu awalnya berfatwa karena musim kemarau, kemudian berubah karena musim hujan? Tahu musim kemarau, musim hujan? Nah, kita nggak tahu. Barakallahu fikum. Jadi subhanallah, benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang beliau sebutkan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah wa yakthuru fiha arwaibidah. Qul man arwaibidah ya Rasulullah? Qala as-safih yatakallam fi umuril ammah. Akan banyak bermunculan arwaibidah. Siapa ya Rasulullah arwaibidah itu? Yaitu orang yang dungu, sok mau berbicara tentang urusan umat. Berbahaya. Maka kita menyatakan dari sini, golput itu haram. Ya, sampaikan kepada MUI. Haram, haram, haram, stempel. Sudah. Barakallahu fikum. Loh, kok bisa set haram? Iya. Bagi yang meyakini bahwa pemilu itu benar, demokrasi itu sah, tapi dia bingung memilihnya. Paham maksudnya? Saya tidak akan pernah menyatakan golput itu wajib. Karena golput itu sebuah istilah tersendiri yang mereka letakkan. Apa maknanya golput? Pada hakikatnya adalah orang-orang yang kebingungan untuk menentukan pilihannya, tapi dia itu rela terhadap sistem. Sistem yang diciptakan dan ditawarkan itu rela. Sistem demokrasi, hukum dari Yahudi yang bertentangan 180 derajat dengan Islam. Nah, yang sudah saya sering terangkan tentang demokrasi itu sebuah kekufuran. Maka golput dengan definisi mereka haram. Maksudnya apa? Kita tidak boleh ikut memilih, ikut andil dalam pemilu dan seluruh perangkat demokrasi. Seluruh perangkat demokrasi kita tidak boleh punya andil sedikit maupun banyak, dari dekat maupun dari jauh. Nah, ini sangat penting dan insya Allah dalam beberapa atau pada edisi yang akan datang, majalah Syariah akan menampilkan khusus tentang masalah seputar pemilu. Ya, untuk kita minimalnya mengurangi arus, walaupun sangat dahsyat dan keras arus itu. Untuk semakin banyaknya orang-orang yang tidak ikut memilih, bukan golput. Ya, tidak ikut memilih karena dia tahu bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Secara ringkas saya ulangi, demokrasi itu adalah agama yang sekarang dipaksakan oleh Amerika dan Yahudi. ke seluruh negara di penjuru bumi ini. Agama, sebuah syariat. Kalau Islam itu syariat yang datangnya dari Rabbul Alamin, Al-Khaliq, maka demokrasi adalah syariat yang datangnya dari kaum Yahudi, kaum yang paling dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam telah melarang adanya berpartai-partai di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, maka syariat demokrasi mengharuskan adanya partai-partai sebagai lambang kebebasan, sebagai lambang objektivitas dan yang lainnya, untuk menampung aspirasi dan yang lainnya. Kalau syariat Allah, syariat Islam menyatakan bahwa penentuan hukum dalam urusan umat ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka syariat demokrasi menyatakan hukum itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau rakyat mengizinkan dan menghendaki adanya kebebasan mutlak, maka harus dihormati aspirasi rakyat, walaupun syariat menyatakan tidak boleh. Kalau aspirasi rakyat menginginkan kebebasan bagi kaum wanita untuk tidak berjilbab, emansipasi, mendapatkan hak sama dengan kaum pria, kalau itu aspirasi rakyat, harus dihargai dan dituruti walaupun Allah telah melarangnya. Nah, musibah menimpa umat ini dan berbagai bentuk kemungkaran demokrasi yang lainnya yang tidak cukup waktu untuk saya sebutkan sekarang. Maka seorang muslim, mukmin, muttaqin itu harus berlepas diri dari demokrasi dan seluruh perangkatnya, dan orang-orang yang menyerukan kepada demokrasi. Mudah-mudahan ada intel di masjid ini supaya segera disampaikan, enggak terlalu lama. Nah, jangan repot-repot Pak nyatetnya. Sini tak tanda tanganin, sekalian dapat tanda tangan dari saya. Nah, jadi resmi laporannya. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin, serta menjauhkan dari kita dan seluruh kaum muslimin bala dan musibah serta segala kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di sore hari ini, insyaAllah, kita akan mengkaji sebuah tema yang semoga bermanfaat bagi kita semua, karena itu kebutuhan bagi kita semua apapun kondisi kita. Kita akan mengkaji sebuah tema menikmati kehidupan dengan qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu rela atau ridho dengan pemberian Allah. Tidak sekedar sabar, tapi qanaah itu rela dan senang terhadap pemberian Allah. Itu qanaah. Yang kata Al-Qadhi Iyadh rahimahullah, seorang ulama, menyatakan al-qana'atu wa huwa ar-ridha bima a'tallah. Qanaah adalah rela atau ridha dengan pemberian Allah. Ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Masyariqul Anwar ala Sihahil Athar. Kemudian kita akan bahas sedikit dalil tentang anjuran bersikap qanaah. Ya. Nanti qanaah itu memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur zuhud, wara', ya. Kemudian juga lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Syukur kepada Allah, yakin akan rezeki dari Allah dengan menempuh sebab-sebab, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, ingin seperti orang kaya yang dermawan, karena kedermawanannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kedermawanannya. Kemudian juga, untuk melengkapi pembahasan, khawatir qanaah itu disalahpahami kalau orang qanaah berarti berpangku tangan, malas berusaha, anti terhadap harta. Maka di bagian akhir nanti kita akan bahas bahwa harta yang baik pada orang yang baik itu terpuji. Nah, ini sebagian yang akan kita bahas di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari dalil yang menunjukkan bahwa Allah sudah membagi bagian-bagian kita di dunia. Allah lebihkan sebagian lebih dalam hal harta, sebagian kurang, agar berjalan muamalah, ijarah, muamalah, bekerja, ya, agar itu berjalan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf. Kita akan kaji ayat ke-31 hingga 35 dari surah Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir itu mencemooh. Kenapa Rasul yang diutus adalah ini, bukan orang besar yang berasal dari dua kota yang utama? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka berkata, kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang berasal dari dua negeri yang besar, negeri yang utama, yaitu Makkah dan Taif. Mereka berharap yang layak itu fulan. Mencemooh kenapa yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang kafir selalu ada saja celah untuk menolak kebenaran. Padahal Nabi kita adalah manusia terbaik yang mereka juga akui. Kemudian Allah di ayat yang ke-32 menjelaskan, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Yaitu risalah kenabian. Mereka memangnya yang membagi-bagi rahmat Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi, yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang dilebihkan rezekinya, ada yang dicukupkan, ada yang kurang. Allah yang bagi. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Maka dibedakan oleh Allah, tidak dijadikan semua kaya atau semua miskin. Kalau semua kaya, mungkin gak ada yang mau bekerja sebagai tukang bangunan, yang bekerja sebagai tukang ledeng, ya, yang bekerja sebagai apa saja, pekerjaan-pekerjaan kasar. Maka Allah ingatkan, Allah bagi itu. Allah lebihkan sebagian dibandingkan sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Allah, diutusnya Rasul, kita mengenal Quran dan Sunnah, itu rahmat Allah. Lebih baik dibandingkan yang orang-orang dunia mengumpulkan dunianya. Kemudian setelah itu, di ayat ke-33 hingga 35, Allah ingatkan bahwa Allah menilai dunia ini sebenarnya rendah. Allah maha mampu untuk menjadikan semua orang kafir itu kaya semua. Rumahnya besar, terdiri dari komponen-komponen perak yang berkilau, bahkan ada yang emas. Semua yang kafir, Allah bisa jadikan seperti itu. Karena Allah sama sekali tidak memuliakan mereka. Dunia bagi Allah hina. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat yang ke-33, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun. Kalaulah bukan karena kami tidak menghendaki manusia menjadi kufur semua, ya, niscaya kami akan jadikan bagi orang yang kufur kepada Ar-Rahman, rumah mereka itu loteng-loteng rumahnya, ya, dan tangga-tangga yang mereka naiki itu terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Walibuyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaki'un. Bagi rumah-rumah mereka, rumah-rumah orang-orang kafir itu semua bisa kami jadikan pintu-pintunya dari perak, dipan-dipannya dari perak yang berkilau. Wa zukhrufa. Demikian juga kami bikinkan perhiasan-perhiasan dari emas untuk yang kafir kepada Allah. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Semua itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup dunia yang sementara. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan kenikmatan hidup di akhirat di sisi Tuhanmu dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau Allah mau, Allah bisa bikin semua yang kufur kepada Allah itu rumah-rumahnya terbuat dari perak, dari emas. Yang kufur begitu, yang kufur begitu. Bisa saja. Tapi Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, melihat kita ini sebenarnya lemah. Manusia ini lemah. Kalau dibuat begitu, jangan-jangan nanti yang lain yang awalnya ada iman, berkurang imannya, lihat kok yang kafir jadi megah ya. Saya kafir juga. Akhirnya semuanya jadi satu umat kufur semua. Nah, Itu semua menunjukkan bahwa dunia ini di sisi Allah begitu rendah. Orang yang Allah muliakan, Allah sediakan di akhirat dengan kemuliaan yang rezekinya tidak terbatas. Nah, dalam hadis yang lain, dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqal kafir syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah kadarnya setara dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu enggak akan diberi minum oleh Allah meski seteguk air. Kalau kadar dunia ini dengan sayap seekor nyamuk setara. Hanya karena kadarnya lebih rendah dari kadar seekor nyamuk, maka minum silahkan, makan silahkan, bersenang-senang silahkan. Diberi kenikmatan-kenikmatan. Nah, kamu kufur kepada Allah, masih diberi nikmat. Kufur, diberi nikmat. Nah, maka di ayat ini dari surah Az-Zukhruf, terutama di ayat yang ke-32, kita diingatkan bahwa harta yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan di dunia ini, yang bagi itu Allah. Maka mestinya kita bersikap qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang berislam diberi rizki secara cukup, tidak berlebihan sekali, tidak kurang sekali, kafafan, cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan ia qanaah, merasa cukup, merasa senang dengan rizki yang Allah berikan. Dia tidak mudah mengeluh, dia lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan. Ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada sebuah tambahan faedah, ya. Para ulama itu berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar, mana yang lebih utama di antara kedua ini. Ada poros ketiga, pendapat lain. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi cenderung pada pendapat yang cukup, kafafan. Tidak lebih sekali, tidak kurang sekali, tapi yang kafafan. Itu pendapat ketiga. Meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak merojihkan berdasarkan kondisi, tapi berdasarkan sikap dia, bagaimana ketika menghadapi kondisi seperti itu. Tidak mesti orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada miskin yang bersabar. Sebaliknya, tidak mesti yang miskin bersabar lebih utama dibandingkan kaya yang bersyukur. Tergantung kualitas ketakwaannya kepada Allah bagaimana. Itu yang menentukan. Bagaimana penerimaan dia terhadap takdir itu. Bagaimana dia bersikap dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa dia. Itu yang lebih utama, bukan karena kondisinya. Itu yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berikutnya kita akan bahas hal-hal yang menguatkan atau mendukung seorang itu bisa qanaah, yaitu bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Nabi SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Tingkatannya itu paling tinggi, zuhud.

mubah atau haram misalkan. Orang zuhud sudah bukan level itu pertanyaannya sudah. Kalau itu enggak bermanfaat bagi kehidupan akhirat, maka dia tinggalkan. Itu zuhud. Nah, apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang bagi sebagian orang masih ditanyakan, ini mubah atau tidak? Sebagai sebuah ilmu, itu bagus untuk ditanyakan. Dalam koridor pembahasan ilmiah. Tapi bagi orang lain yang sudah levelnya zuhud, dia nggak berpikir ini mubah atau tidak. Ini manfaat nggak pada kehidupan akhirat saya? Itu zuhud. Maka Nabi menyatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap yang ada di tangan manusia, tidak rakus, tidak tamak, ya. Niscaya manusia akan mencintaimu. Tabiat manusia itu senang dengan orang-orang yang zuhud. Masya Allah, fulan itu sederhana ya hidupnya, padahal dia mampu untuk beli lebih dari itu. Masya Allah, fulan itu gak pernah berlomba-lomba dengan saya urusan dunia. Dia lebih banyak ngalah. Zuhud. Maka dicintai oleh manusia. Masya Allah, fulan itu ya kayaknya gak ngejar untung kalau jualan itu ya. Dia lebih banyak sedekahnya. Lebih banyak ngasih bonusnya. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya manusia cinta kepadamu. Nah, tapi kalau kita berambisi, selalu berlomba dengan teman kita, bersaing urusan bisnis, bersaing bikin usaha di sini, kita bikin usaha di sampingnya lagi, tidak ada sikap zuhud di situ, maka orang tidak suka. Kok tamak sekali ya orang itu? Kok enggak ngerti perasaan orang lainnya? Nah, jadi sifat zuhud itu artinya tidak tamak, tidak rakus. Nah, zuhudlah di dunia, Allah cinta kepadamu. Dan zuhudlah terhadap yang di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, yang mirip dengan zuhud adalah wara'. Adalah wara'. Tapi wara' itu levelnya masih di bawah zuhud. Nah, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir surah An-Nisa, zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Sehingga orang yang zuhud tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga yang makruh. Yang makruh ditinggalkan. Tingkatannya lebih tinggi dari wara'. Wara' adalah suatu sikap berhati-hati, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan kehidupannya di akhirat nanti. Seorang yang meninggalkan suatu hal yang masih samar karena khawatir masuk perbuatan haram, itu sudah termasuk sikap wara'. Dia mau bertransaksi atau bermuamalah dengan temannya, tapi transaksinya baru modelnya. Dia masih belum tahu hukumnya, masih samar. Maka di antara sikap wara' itu, ketika belum jelas hukumnya, dia tinggalkan. Dia tahu ada makanan dihidangkan. Makanan di sebuah daerah. Dan dia belum tahu hukumnya. Mungkin daging binatang tertentu, dia belum tahu hukumnya. Ya. Kalau itu masih syubhat, dia tinggalkan, maka sikap itu adalah wara'. Nah, Nabi SAW bersabda, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang wara'. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling tinggi kualitas ibadahnya. Ya. Karena wara' dan zuhud itu adalah sebuah kata yang ketika disebut salah satu, itu bisa mewakili yang lain.

Kalau disebut tersendiri atau terpisah, maka dia punya makna sendiri-sendiri. Ketika disebut kun wari'an, itu maksudnya bisa juga kun zahidan. Terkandung makna zuhud di situ. Jadilah engkau warok atau zuhud, takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang paling tinggi kualitas ibadahnya, penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan zuhud dan warok. Ada faedah yang saya tuliskan di makalah di halaman 2. Ya. Perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang zuhud dan warok. Ini penting supaya kita tahu batasannya, zuhud dan warok itu seperti apa. Karena sebagian orang ada yang melampaui batas, terkesan itu zuhud, padahal bukan. Nah, maka di sini kita kutipkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa. Kata beliau rahimahullah, "Wazzuhdu al-mashru' huwa tarkur raghbah fima la yanfa'u fid daril akhirah." Adapun zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan keinginan terhadap segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Wa huwa fudulul mubah. Hal ini mencakup perkara mubah yang berlebihan. Allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yang tidak membantu orang dalam ketaatan kepada Allah. Tidur itu mubah atau haram? Secara asal mubah. Tapi kalau tidurnya sehari semalam 14 jam misalkan, lebih atau cukup? Lebih. Jadi tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Meskipun mungkin dia tidur, waktu sholat bangun, sholat, setelah itu tidur lagi, misalkan ya. Waktu sholat bangun, tidur lagi. Ini ada fudulul mubah. Mubahnya itu kelebihan, kadarnya. Nah, sama dengan orang rata-rata makan sehari 3 kali. Ada orang makan sehari 7 kali. Ketika ditanya, ini mubah kok, gak masalah. Nah, orang yang zuhud sudah bukan bicara masalah mubah tidaknya. Tapi dia berpikir lebih dari itu, aktivitas saya ini manfaat gak ya bagi kehidupan akhirat saya? Nah, wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Hal ini mencakup perkara mubah yang berlebihan yang tidak membantu seorang dalam ketaatan kepada Allah. Kama annal wara'a al-mashru'a huwa tarku ma qad yadurru fid daril akhirah. Sebagaimana halnya warok yang disyariatkan adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan dapat membahayakan nasib seseorang di akhirat. Wa huwa tarkul muharramat wasyubuhat allati la yastalzimu tarkuha tarka ma fi'luhu arjah minha. Hal ini, warok itu maksudnya, mencakup meninggalkan hal-hal yang haram serta perkara syubhat yang samar hukumnya, selama meninggalkan syubhat tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya perkara lain yang lebih kuat anjurannya, kal wajibat, seperti kewajiban-kewajiban. Fa amma ma yanfa'u fid daril akhirah binafsihi aw yu'inu ala ma yanfa'u fid daril akhirah fazzuhdu fihi laisa minaddin. Adapun segala sesuatu yang secara zatnya bermanfaat untuk akhirat atau membantu tercapainya kemanfaatan akhirat, maka meninggalkan hal tersebut bukanlah bagian dari zuhud agama yang terpuji itu. Bahkan pelakunya disebutkan di sini, bal sahibuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala. Bahkan pelakunya termasuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan
hal-hal yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. Dan jangan kalian bersikap melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada orang merasa, kalau saya nikah nanti akan terhambat, maka saya tidak ingin terhambat dalam ibadah kepada Allah, saya enggak nikah. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Nah, justru tercela. Kama annal ishtighal bifudulil mubahat huwa diddu zuhdil masyru'. Sebagaimana menyibukkan diri dengan hal-hal mubah yang berlebihan. Tidur berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan. Ya. Berbincang-bincang dengan teman, enggak ada unsur ghibah, namimah, mubah. Tapi kalau urusannya bincang terus, ngobrol terus, nongkrong terus. Fudulul mubah, mubahnya lebih, kadarnya berlebihan. Sebagaimana terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal mubah yang berlebihan, itu lawan dari zuhud yang disyariatkan. Fa in ishtaghala biha an fi'li wajibin aw tarki muharram kana 'asiyan. Kalau seorang itu sibuk dengan melakukan hal yang wajib atau meninggalkan yang haram, maka dia bermaksiat. Wa illa kana manqusan 'an darajatil muqarrabin ila darajatil muqtasidin. Kalau tidak, maka dia akan turun dari derajat muqarrabin ke derajat muqtasidin. Muqarrabin itu levelnya yang paling atas, yang sangat didekatkan kepada Allah. Orang yang enggak hanya ngejar yang wajib, dia nambah dengan yang sunnah-sunnah. Orang yang enggak hanya meninggalkan yang haram, dia juga tinggalkan yang makruh-makruh. Itu muqarrabin. Tapi kalau dia cuma, yang penting saya enggak lakukan yang haram, yang penting saya lakukan yang wajib, ini muqtasidin. Levelnya di bawah. Nah, tentu nanti derajatnya di surga beda. Baik. Berikutnya kita akan bahas bagian dari hal yang mendukung kita untuk bisa qanaah adalah lebih mementingkan kehidupan akhirat. Orientasinya itu nikmat akhirat yang didahulukan. Bagaimana supaya Allah tidak murka kepada saya? Bagaimana supaya nanti saya beruntung, kebahagiaan saya dapatkan ketika saya telah meninggal nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kalian lebih pentingkan kehidupan dunia? Ini Quran Surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Dan di Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 39 yang juga kita telah kutip di kajian terakhir pembahasan At-Takhwif Minan Nar, menunjukkan bahwa orang yang mementingkan kehidupan dunia, fa'innal jahima hiyal ma'wa. Neraka al-jahim adalah tempat tinggalnya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang bersikap melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, maka neraka al-jahim itu tempat kembalinya nanti. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 39. Maka kalau kita lebih mementingkan kehidupan dunia, sebenarnya lebih cocoknya masuk al-jahim daripada al-jannah. Maka kalau kita tersadar dalam hal itu, bertobat kepada Allah, minta pertolongan Allah agar bisa lebih mementingkan kehidupan akhirat. Nah, di surah At-Taubah ayat 38 Allah menjelaskan, فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya sedikit saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan bahwa perbandingan dunia dengan akhirat
adalah seperti ketika engkau celupkan jarimu ke lautan, samudra yang luas. Kemudian engkau lihat, setelah engkau celupkan itu, engkau angkat tanganmu, bagian yang berhasil engkau angkat dari air laut itu, seberapa besar, seberapa banyak, ya, yang menempel di jarimu itu, dibandingkan yang masih tersisa di lautan yang luas. Maka dunia itu seperti yang menempel di jari kita, yang baru kita celupkan ke laut. Sedangkan lautan yang luas, yang airnya jauh-jauh dan jauh lebih banyak, itu kehidupan akhirat. Maka nikmat di dunia dibandingkan nikmat akhirat seperti itu juga. Kamu dapat nikmat sehebat apapun nikmat itu, kalau dibandingkan seandainya kau dapat nikmat di akhirat nanti, perbandingannya seperti air yang menempel di jari dengan lautan yang luas. Ini hadis riwayat Muslim. Dan kita juga, kalau kita mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dunia, itu manfaatnya kontan. Langsung kita rasakan di dunia. Urusan kita menjadi lebih mudah kalau yang menjadi prioritas kita itu kehidupan akhirat. Sebaliknya kalau kita lebih mementingkan dunia, ngejernya mati-matian, berjuangnya habis-habisan, waktu kayak selalu bekerjaran dengan kita, tapi dapatnya ya sesuai dengan kadar yang ditakdirkan Allah. An Anas bin Malik qala. Dari Anas bin Malik ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi." Barang siapa yang akhiratnya adalah tujuan utama dia, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, muncul qanaah. Wa jama'a lahu syamlah. Allah akan menyatukan urusannya yang tercerai berai. Urusannya menjadi mudah. Padahal dia mikir setelah ini saya harus ngurus ke sini, setelah itu ke sini, setelah itu ke sini. Itu dalam pikirannya. Tapi dia tawakal kepada Allah. Sudahlah, dahulukan sholat. Kalau memang adzan, sholat dulu. Kalau memang ini kewajiban, lakukan dulu. Yang penting kehidupan akhirat. Ternyata kemudian dipermudah. Muncul kemudahan-kemudahan dari Allah. Wa jama'a lahu syamlah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Artinya, bukan dia yang tunduk ke dunia, tapi dunia yang tunduk pada dia. Berapapun kadarnya. Nah. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ambisi utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah akan jadikan kemiskinan berada di depan matanya. Apa yang dia pandang kayaknya dia kurang terus. Tidak pernah cukup. Karena yang dijadikan ambisi utama dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran sudah di depan mata. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Kecuali apa yang telah ditetapkan baginya, ditakdirkan untuknya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian hendaknya kita dengan perasaan qanaah itu, ya, bersyukur kepada Allah. Begitu beruntungnya kita. Kalau sudah sejak pagi kita merasa aman, jasad kita sehat, ada makan hari itu sudah ngalahkan raja dunia manapun sebenarnya. Karena seakan-akan dunia sudah terkumpul ke kita. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang mendapati pagi hari dalam keadaan aman dalam hatinya, sehat pada tubuhnya,
dan ada makanan di hari itu, seakan-akan telah terkumpul baginya dunia. Aman, sehat, ada makanan. Di hari itu, bukan untuk besok, untuk hari itu saja. Sudah seakan-akan terkumpul baginya dunia dan seluruh isinya. Karena ada orang kaya, sehat, kebutuhan makanannya bisa untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bahkan ada yang 7 turunan mungkin. Tapi nggak aman. Karena meskipun dia kaya, hutangnya banyak. Nah, kapital dia atau modal dia dibandingkan dengan utang dia, kadang masih banyak utangnya. Cuma orang lihat rumahnya besar, mobilnya bagus. Padahal deadline-nya 2 hari lagi, misalkan. Orang nggak tahu itu. Nggak merasa aman dia. Ini nanti saya ditelepon enggak ya. Kalau perlu saya ganti-ganti nomor HP ini supaya nggak gampang dihubungi orang. Misalkan. Nah, nggak aman dalam hatinya. Kita, Masya Allah, ya, misalkan istri mau masak yang ada tempe, tahu, ya, sama sayurnya. Alhamdulillah. Gak cemas ini nanti apa ya, kira-kira yang membuat saya takut hari ini. Gak ada kecemasan. Sehat juga bisa jalan 100 meter, 150 meter jalan kaki. Alhamdulillah. Nah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi juga termasuk di majelis ta'lim kita, alhamdulillah, juga kalau di tempat ta'lim yang lain, ya pengalaman pribadi juga ya di masjid-masjid, kalau misalkan ada suguhan, hidangan, kue, atau apa saja, itu nggak semua tempat ta'lim begitu, ya. Bahkan lebih banyak yang tidak. Lebih banyak yang tidak. Meskipun insya Allah niatan antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jaga itu semua untuk kita. Ya. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan kemudahan-kemudahan seperti ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, dan juga bagian dari bentuk syukur itu kemudian berterima kasih kepada pihak-pihak yang memfasilitasi hal itu. Adanya masjid ini, alhamdulillah, adanya musola ini. Orang sebut musola. Kalau dikatakan keluar, kita katakan musola. Kalau kita katakan ke dalam, ini masjid. Karena bisa sholat 5 waktu. Karena bisa untuk iktikaf. Nah, mau dikatakan musola, mau dikatakan masjid, terserah. Tapi memang fungsinya inilah fungsi masjid. Nah, sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun antum mau memakmurkannya, selama di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kebebasan, ada keleluasaan di situ. Nah, maka nikmat-nikmat seperti ini hendaknya kita syukuri. Demikian juga kajian-kajian apapun yang disampaikan di sini, semangat untuk kita memakmurkannya, memeriahkannya. Nah, sebagai bentuk syukur itu kepada Allah. Kita takut nikmat ini dicabut oleh Allah ketika kita tidak pandai bersyukur. Nah, kemudian di antara bagian dari bentuk qanaah seseorang adalah yakin akan rezeki dari Allah dengan menempuh upaya dan berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki seluruh binatang, seluruh makhluk yang melata di bumi. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Itu di Quran Surah Hud ayat 6. Dan Nabi SAW telah menjamin di dalam hadisnya bahwa kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kita akan diberi rizki sebagaimana rizki seekor burung, ya. Burung itu ada burung yang besar, ada burung yang kecil, berterbangan di udara. Kalau untuk dapat rizki itu harus kuat-kuatan,
Yang kecil-kecil itu nggak dapat. Tapi semuanya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang besar dapat, yang kecil dapat. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana kepada seekor burung yang berangkat pagi, keluar dari sarang dalam keadaan lapar, dan sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Tapi memang keluar sarang, wahai burung. Jangan nunggu di sarang saja. Kalau nunggu di sarang saja itu untuk burung yang masih kecil, yang perlu dapat asupan dari ibunya, dari ayahnya. Nah, memang harus ada upaya. Upaya keluar. Menjemput rizki. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian kita juga dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyari dunia itu, nyari harta dunia itu, berusaha perbaiki cara mencari rezekinya. Berjuang memilah dan memilih ini halal apa haram. Kalau haram ditinggalkan, kalau syubhat ditinggalkan. Nabi menyatakan ajmilu fi talabid dunya. Perbaguskanlah cara mencari kenikmatan atau harta dunia kalian. Fa inna kullan muyassar lima kutiba lahu minha. Karena masing-masing akan dimudahkan kepada takdir penciptaannya. Berarti harus ada usaha. Ada orang mencoba gagal, mencoba gagal, mencoba gagal. Tapi dia qanaah saja. Dia tawakal kepada Allah. Namanya ini bagian dari perjuangan. Ternyata kegagalan-kegagalan itu adalah bagian dari proses yang mengantarkan dia dapat pencapaian yang sekarang. Karena gagal yang pertama mungkin dia gagal tapi dia punya kenalan pembeli. Gagal kedua begitu juga, punya kenalan pembeli, punya kenalan supplier. Gagal ketiga begitu juga. Nah, yang penting dia tetap berusaha untuk memperbaiki cara mengumpulkan harta. Kemudian nanti akan dimudahkan oleh Allah kepada takdirnya. Maka di situ ada usaha dan upaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang yang seperti kebiasaan orang jahiliyah, membunuh anak karena khawatir miskin. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kamilah, kata Allah, yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Maka yang penting itu dengan qanaah tadi, ada usaha, ada tawakal, berserah diri kepada Allah, dan ada perjuangan. Kalau mikir cemas, jangan. Karena kita seakan-akan gak percaya dengan Allah Maha memberi rizki. Berjuang, berjuang, berjuang, tempuh cara yang baik, tawakal kepada Allah, gak usah kemudian ada perasaan, tuh besok makan apa ya, nanti besok ini apa makan anak saya, besok beli pampersnya gimana ya ini ya. Sebagai bentuk kecemasan. Itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar merencanakan, oh ya kalau memang di sini saya besok gak dapat yang murah, saya akan ke sini. Sekedar rencana, bukan sebagai bentuk kecemasan, ketidakpercayaan terhadap kekuasaan Allah dan bantuan Allah, itu gak apa-apa. Tapi kalau berupa kecemasan, ini yang bisa berdosa. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, guru juga dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fikruka fi rizqi ghadin yuktabu alayka khati'ah. Salah harakat, mestinya yuktabu alayka khati'ah. Fikruka fi rizqi ghadin, kecemasanmu terhadap rizki besok
rezeki besok. Yuktabu alaika khati'ah. Tercatat sebagai suatu dosa. Bisa dosa kecil, ya, atau dosa besar sesuai dengan yang dikehendaki Allah, tergantung seperti apa. Nah, kalau kita memikirkan besok ini mau dagang ini, boleh sebagai sebuah perencanaan. Tapi menjadi sebuah kecemasan, kemudian ragu dengan janji-janji Allah dalam Quran dan Sunnah, itu yang bisa jadi dosa. Nah, berikutnya, di antara bentuk qanaah itu adalah kita menjaga kehormatan diri dan tidak meminta-minta. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, orang yang kebiasaannya meminta-minta kepada orang lain, tidak dalam kondisi darurat, memang sudah jadi profesinya, ya, dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak berdaging sama sekali. Dilihat oleh sekian banyak orang di hari kiamat sebagai bentuk kehinaan dia, bukan kemuliaan. Ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kita enggak boleh minta-minta dengan tujuan memperbanyak harta kita. Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. Barang siapa yang meminta-minta harta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Dia meminta bara api untuk membakar dirinya sendiri. Maka silakan mau minta banyak, mau minta sedikit, kamu perbanyak bara apimu sendiri. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa meminta-minta dalam rangka memperbanyak harta itu dosa atau bukan? Dosa, terhitung dosa. Itu jamron, bara api. Nah, baik, sebelum kita lanjut, mungkin dari pemaparan sebelumnya mungkin ada pertanyaan atau ada yang tersampaikan. Apakah qanaah termasuk sikap ikhlas? Iya, ada unsur keikhlasan di situ. Jadi qanaah itu lebih ke arah bagaimana menerima pemberian Allah, rezeki Allah. Dan dia ikhlas juga. Jadi ada unsur-unsur baik di situ. Keikhlasan, syukur. Kalau qanaah kan levelnya sudah rela, ridho. Itu levelnya lebih dari sabar. Ketika orang dapat sebuah takdir, ada yang sabar, bagus, itu kewajiban. Ada yang ridho, rela, senang. Mudah bagi dia tersenyum. Ya. Hatinya juga merasa, Allah sama sekali gak mendolimi saya. Saya berharap pahala darinya. Levelnya sudah lebih tinggi lagi. Nah, oke, mungkin ada lagi? Ya. Nah, jadi ketika disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, وَقَنَّأَهُ اللَّهُ بِمَا آتَهُ, dan Allah jadikan dia qanaah dengan rizki yang Allah berikan. Apakah qanaah itu pemberian Allah? Jawabannya iya. Qanaah itu pemberian Allah. Sebagaimana akhlak itu pemberian Allah. Semua akhlak. Kita ikhlas, itu pemberian Allah. Kita bisa sabar, kita bisa bersyukur, itu pemberian Allah. Ketika orang enggak diberi itu, dia mudah mengeluh, dia mudah mencela, karena enggak diberi, kehilangan itu. Nah, maka kalau dikatakan apakah qanaah pemberian Allah, iya. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Memang
pemberian Allah itu juga ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah ketika kita berusaha untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, belajar ilmu agama yang benar tentang bagaimana kita mendapatkan akhlak-akhlak yang baik, diantaranya qona'ah tadi. Contoh, orang yang mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia karena membaca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, maka ini lebih membantu dia qona'ah. Lebih memudahkan dia untuk qona'ah. Nah, kemudian dia tahu keutamaan zuhud, ya, keutamaan zuhud, bahwa kalau orang zuhud akan dicintai Allah, zuhud kepada harta manusia, dia akan dicintai manusia, maka ini akan membantu dia qona'ah. Jadi intinya, qona'ah adalah pemberian Allah, dan upaya kita untuk mendapatkannya adalah menjalankan apa yang ada dalam bimbingan Quran dan hadis yang sebagian kecilnya kita kutipkan di makalah kita ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Belum lanjut? Ya. Yeah.

0: sikap tidak memberikan makanan yang tidak mau membeli makanan yang sedang viral atau kebarat-baratan. Ini masuk yang mana? Tergantung sebenarnya, tergantung bagaimana kemampuan dia, kemudian juga tergantung yang viral itu makanan yang bagaimana. Karena tidak semua yang viral itu terhitung makanan yang terlarang. Ada viral dan terlarang, begitu. Ada makanan-makanan yang viral dan itu terlarang sebenarnya. Ada kegiatan atau aktivitas yang viral dan itu memang terlarang. Contoh, apa ya sebutannya orang makan banyak-banyakan itu apa? Mukbang. Nah, mukbang itu kan dia makan dalam porsi yang melampaui batas kan. Dan itu masuk dalam kategori wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Tapi kalau enggak melampaui batas enggak viral dia kan gitu. Kalau normal biasa-biasa saja siapa yang mau melihat itu? Maka dia memang mau mencari popularitas dengan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Itu termasuk hal yang terlarang. Adapun kalau itu mubah, halal, ya. Kemudian namanya makanan, makanan itu bebas saja mau dari negara mana, ya. Asalkan dia halal, maka secara asal itu adalah mubah. Apalagi jika itu dimudahkan. Misalkan jualannya dekat dengan kita dan harganya murah. Misalkan, itu sudah dimudahkan. Kemudian dengan alasan prinsip saya nggak akan mau beli yang bukan dari negeri Indonesia, misalkan. Justru yang jualan campur, jualan rawon, harganya 20 ribu. Yang di sini mungkin 10 ribu. Itu sikap yang tidak benar. Justru meninggalkan hal yang mubah dan mempersulit diri. Nah, maka dilihat kondisinya, hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan. 6. Kemudian bagian berikutnya adalah iri dengan kedermawanan orang kaya atau orang kaya yang berpedoman dengan ilmu, bukan sekedar karena ingin kaya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fithnatain, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak ada hasad. Hasad di sini maksudnya ghibtah. Artinya ingin seperti dia meskipun kita enggak berharap nikmat dari orang itu hilang. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Maka pada dua orang ini kita mestinya ingin seperti dia. Rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia menginfakkan dalam ketaatan pada kebenaran. Sedikit-sedikit nyumbang, sedikit-sedikit berinfak, sedikit-sedikit membantu para thalabul ilmi, sedikit-sedikit bantu memudahkan ilmu disebar, ilmu diterapkan. Maka kita ingin seperti dia. Bukan karena kayanya, tapi karena kedermawanannya. Nah. Wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang yang Allah beri hikmah. Hikmah itu ilmu Quran, ilmu sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian dia amalkan dan dia ajarkan. Kita wajib iri kepada orang-orang seperti itu. Kalau dia cuma berilmu, pintar ngomong saja, enggak perlu iri. Jangan iri. Kalau dia cuma berilmu, hafal sekian banyak dalil, jangan iri. Kalau cuma begitu, kalau yang kemudian ternyata dia tidak amalkan ilmunya, tidak dia sibuk untuk mengamalkan ilmunya, untuk mengajarkan ilmu, bukan untuk menjadi bagian orang yang kita iri padanya. Tapi kalau ilmunya benar, ilmunya banyak, dia amalkan benar, dia ajarkan benar, layak kita iri kepada orang seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Kabsyah Al-Anmari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Nabi menyebutkan ada orang yang Allah beri harta dan ilmu, dia amalkan ilmunya pada hartanya itu, dia infakkan sesuai yang benar, dan ada juga orang yang Allah beri ilmu saja tapi enggak diberi harta. Kemudian orang yang diberi ilmu enggak diberi harta, lihat orang yang berharta dan mengamalkan ilmunya tadi, berinfak secara benar itu, berkata, "Lau kana li mithlu hadza amiltu fihi mithlan ladzi ya'mal." Kalau saya seperti dia, saya juga ingin bisa seperti itu. Dia bikin masjid, dia bantu fakir miskin, dia keluarkan zakatnya secara benar, dia bantu janda-janda yang miskin, yang kekurangan. Nah, anak-anak yatim dia santuni. Saya ingin seperti dia. Maka Nabi menyatakan, fahuma fil ajri sawa. Maka dua orang ini dalam hal hak pahala sama. Nah. Kemudian juga ada kutipan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya yang mengingatkan kita, kalau kita belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadis, sudah dapat ilmu, jangan merendahkan diri kepada ahlu dunia untuk dapat dunianya. Waqala ba'dul hukama, kata Al-Imam Al-Qurtubi, berkata sebagian orang yang bijak, man u'tiyal ilma wal Quran yanbaghi an yu'arrifa nafsahu, atau an ya'rifa nafsahu. Mestinya dia mengetahui kadar dirinya. Orang yang diberi ilmu dan Quran, mestinya dia mengetahui kadar dirinya. Wala yatawadha' li ahli dunya li ajli dunyahum. Jangan merendah, jangan tunduk kepada ahli dunia untuk dapat dunia mereka. Fa innama u'tiya afdala ma u'tiya ashabud dunya. Karena ia telah diberi sesuatu yang jauh lebih utama dibandingkan yang diberikan kepada ahli dunia. Para santri yang hafal Quran, dia telah diberi sesuatu yang jauh melampaui pemilik harta. Kalau sampai dia hafal Quran, dia paham maknanya, lebih lagi. Cahaya di atas cahaya. Nah, maka jangan tunduk, jangan nunduk, jangan merendah kepada ahlu dunia sekaya apapun dia, karena tujuanmu ingin dapat dunia dia. Jangan. Karena yang kamu dapat itu lebih besar sebenarnya dari itu. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّتْ دُنْيَا مَتَاءً قَلِيلًا. Karena Allah Ta'ala menyebut dunia itu disebut dengan mataan qalilan, kenikmatan yang sedikit saja. Qala kul mata'ud dunya qalil. Allah menyatakan, katakanlah, kenikmatan dunia hanya sedikit. Wasammal ilma wal Qur'an khairan kathira. Sedangkan Allah memberi nama ilmu dan Al-Qur'an dengan sebutan kebaikan yang banyak. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Masuk di pembahasan yang terakhir, di sub pembahasan yang terakhir, harta yang baik pada orang yang baik. Ini penting agar juga mempagari kita, jangan sampai dengan label qanaah orang itu semena-mena. Ya. Kenapa kamu enggak kerja? Saya qanaah ini. Kenapa kamu enggak berusaha? Iya, saya terima pemberian Allah. Padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukan itu. Nah. Maka di sini pembahasan yang terakhir adalah harta yang baik pada orang yang baik. Sahabat Amr bin Al-As itu pernah disebut oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi, "Aku akan mengutusmu agar kamu ikut pasukan yang nanti engkau akan dapat ghanimah, harta rampasan perang. Dan engkau akan dapat harta yang baik." Karena ghanimah itu termasuk harta yang baik. Maka Amr bin Al-As menyatakan, "Saya ini masuk Islam bukan berharap harta. Saya ini masuk Islam karena saya memang menginginkan Islam. sehingga saya bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyatakan, Amr, kamu nanti ikut pasukan ya. Ikut pasukan itu insya Allah kamu akan dapat ghanimah. Dapat harta, kamu bawa pulang. Harta yang baik. Kata Amr, saya ini masuk Islam bukan karena berharap harta. Tapi saya masuk Islam karena ingin Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyatakan, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik dimiliki oleh orang yang baik. Kalau dia di tangan orang yang baik, harta itu hasilnya pun akan baik. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi menyatakan, gak apa-apa kaya kalau bertakwa. Innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Wassihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Watibun nafsi minan ni'am. Dan ketenangan, ketentraman jiwa itu adalah bagian dari kenikmatan. Sahabat Nabi Qais bin Asim radhiyallahu anhu memberi wasiat kepada anaknya, wa alaikum bil mal wastina'ih. Hendaknya kalian memiliki harta dan mengelolanya dengan baik, mengembangkannya dengan baik. Fa innahu manbahatun lil karim. Karena harta itu adalah kemuliaan bagi orang yang dermawan. Wa yustaghna bihi 'anil la'im. Yang dengan harta itu engkau tidak bergantung kepada orang-orang yang tercela, yang akan merendahkan orang-orang yang baik. Ini saya kasih harta kamu, kamu ikut saya, kamu nurut saya. Dengan harta yang cukup, maka kamu akan tidak dihina oleh orang-orang yang tercela. Wa iyyakum wa mas'alatan nas. Jauhilah oleh kalian meminta-minta kepada orang lain. Fa innaha min akhir kasbir rajul. Karena sesungguhnya meminta-minta itu adalah mata pencaharian terakhir bagi seorang saat kondisi darurat. Haram asalnya meminta-minta dan berdosa kecuali bagi orang-orang yang sudah habis hartanya. Habis total, mungkin kena bencana. Tidak memungkinkan lagi mendapatkan harta dengan cara yang lain. Dia harus makan saat itu. Maka dalam kondisi darurat seperti itu dia meminta-minta. Nah, ini kajian kita di sore hari ini. Sebenarnya sudah saya siapkan jawaban untuk pertanyaan yang masuk, tapi mungkin karena sudah berakhir ya, Pak Hamim, waktunya. Nah, ya, tegas jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mungkin jawaban terhadap pertanyaan yang sudah masuk mungkin ditunda untuk kajian berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sikap qona, tegas jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mungkin jawaban terhadap pertanyaan yang sudah masuk mungkin ditunda untuk kajian berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sikap qonaah, sifat zuhud karena Allah, bukan karena tujuan yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, harta kita, keluarga kita, dan semoga Allah menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita memasuki pada hari ini mukaddimah ketiga. Sebelum insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Namun sebelum memulai mukadimah ketiga ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya jawab satu pada siang hari ini. Apakah nama Zulaikha atau Zulaikha itu adalah nama yang disebutkan secara nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebatas pengetahuan saya? Tidak pernah saya mendapatkan sebuah hadis yang menyebutkan nama Zulaikha. Hadis yang datang dengan sanad yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebatas pembahasan yang pernah saya lakukan di buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir semacam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, dan beberapa yang lainnya, dan beberapa buku sejarah, buku sirah karya Imam Muhammad bin Ishaq, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, para ulama ini semua menyebutkan nama Zulaikha. Al-Imam Ibnu Katsir di beberapa tempat di dalam tafsirnya beberapa kali menyebutkan nama ini, nam. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab tafsir ketika mensyarah kitab tafsir Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan wal masyhur, dan nama yang masyhur dari perempuan itu adalah Zulaikha. Zulaikha atau Zulaikha. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sebatas itu yang anak ketahui. Nah, pada mukaddimah ketiga ini masih kita dalam pembahasan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah atau dikenalkan pula oleh beliau kepada kita. Dikenalkan oleh Allah di dalam

Al-Quran tentang nabinya, dan dikenalkan pula oleh beliau sendiri kepada kita, kepada umatnya. Sebagaimana sudah saya katakan bahwa upaya mengenal siapa nabi, apa posisinya di hadapan umat, sekaligus apa kewajiban kita terkait dengan hak beliau, adalah sesuatu yang pokok dalam Islam. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa ini sangat terkait dengan makna syahadah yang kedua, yaitu kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang kita ucapkan sebagai syahadatain, dan kita semua mengaku sebagai umatnya. Di antara yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dalam salah satu ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membantah orang-orang yang mengklaim, mengaku bahwa diri mereka adalah orang-orang yang mencintai nabi, mengklaim bahwa diri-diri mereka itu adalah muhibbin li Rasulillah, pecinta-pecinta Rasul. Nah, Allah mengatakan di dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mengaku, mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang mencintai Allah, mengaku mencintai Rabbul Alamin, mencintai sekaligus tentunya Rasul, karena cinta kepada Rasul itu adalah cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu mengharuskan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal diminta oleh Allah untuk direalisasikan, untuk dibuktikan sebagai bukti dari klaim mahabbah, pengakuan kecintaan kepada Allah dan tentunya kepada Rasulnya. Apa? Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah, sebagai bukti cinta mereka kepada Allah adalah ittiba'ur rasul. Sebagai bukti cinta mereka kepada Allah yang mereka dengung-dengungkan, mereka promosikan, buktinya adalah taati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang diajak bicara oleh Allah ini, atau yang di singgung dalam ayat ini, adalah orang-orang yang mengenal Allah. Tidak cukup mengenal, tetapi justru mereka, atau bahkan mereka, mengaku sebagai pecinta Allah. Jadi bukan orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali, bukan orang-orang yang sama sekali tidak beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Khalid. Nah, mengenal, bahkan mereka mengaku, kami ini adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kalau benar-benar mencintai Allah, maka buktikan, kata Allah. Apa buktinya yang diminta? Taatilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi Rasul dalam ayat ini adalah sebagai bukti cinta seseorang yang dia klaim, yang dia aku, yang diakui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang masih tidak mau mentaati Rasul, seseorang masih berpaling dari Rasul, dari perintahnya, masih cenderung untuk mengerjakan larangan-larangannya, masih cenderung untuk mengedepankan selain aturan Rasul, selain ketentuan dan petuah beliau di atas ketentuan Rasul, maka sesungguhnya cinta dia kepada Allah yang dia klaim itu tidak terbukti.
diragukan. Ini ayat ini mengenai kepada kita semuanya kaum mukminin. Sekarang kita tanyakan kepada pribadi-pribadi kita, sudahkah Anda tergolong orang yang mencintai Allah? Atau ditanya, Anda adalah orang yang mencintai Allah ataukah bukan? Kalau jawabannya iya, apa buktinya? Mau tanya buktinya dan bagaimana cara membuktikan?

mengikuti aturan dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita mendengar sebuah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata kita sudah mengamalkannya atau ada upaya setidaknya untuk beramal dengan perintah Rasul itu, atau upaya untuk meninggalkan larangan Rasul tersebut, insya Allah sudah ada ciri-ciri realisasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus tentunya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, jika kita tahu ada sebuah hadis belum kita amalkan, ada sebuah perintah dari Nabi masih kita abaikan, ada sebuah larangan dari Rasul yang masih kita kerjakan, maka klaim cinta kita kepada Allah atau klaim cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih dipertanyakan dalam urusan kesehariannya, dalam urusan dakwahnya, tata cara berdakwah, bagaimana berdakwah, dengan apa berdakwah, akidahnya, urusan dengan tetangganya, sudah enggak menjalani petuah Rasul, urusan dengan keluarganya, sudahkah dia menjalankan perintah Rasul, seorang suami terhadap istrinya, hak-hak istrinya, kewajiban dia sebagai suami, Rasulullah telah membimbingkan kepada umatnya ini ketentuan-ketentuan, sudahkah dipenuhi? Dan sebaliknya, para istri sebagai ibu rumah tangga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ketentuan-ketentuan dalam rumah tangga, hak-hak suaminya, itu perintah dari Nabi, ketentuan dari Rasul, yang kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang kita berharap tergolong orang yang dikumpulkan oleh Allah bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para istri, kewajibannya terkait dengan rumah tangga, sudahkah mengedepankan perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah Nabi, nasihat Nabi? Perhatikan satu persatu. Dan seterusnya, Allah dengan tegas menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dan ittiba kepada Rasul ini sebagai barometer kapan seseorang akan mendapatkan cinta Allah ataukah justru akan mendapatkan marah Allah. Dalam ayat ini juga selanjutnya Allah menyatakan yuhibbukumullah, jika kalian benar-benar mengikuti Rasul sebagai realisasi cinta kalian kepada Allah yang kalian sebut-sebut, maka balasannya yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Allah yang mencintai kalian, bukan manusia terkaya yang mencintai kalian di dunia ini, bukan orang terkuat di dunia ini yang mencintai kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni, pasti Allah ampuni dosa-dosa kalian, Allah tutup dosa-dosa kalian. Ini posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya. Selanjutnya Allah masih juga menyebutkan posisi Nabi dalam beberapa ayatnya, bahwa sikap memposisikan Nabi sebagai teladan, sikap memposisikan Rasul sebagai matbu', pihak yang ditaati, diikuti, sikap memposisikan Rasul sebagai uswah, itu adalah sikapnya orang yang ikhlas, yang mengharapkan ridha Allah, dan sikapnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengingat Allah.

0: Sebaliknya, orang-orang yang masih mengenyampingkan sunnah Rasul, uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya, bimbingannya, masih mengenyampingkan, masih dikalahkan dengan aturan-aturan, dikalahkan dengan ambisinya, dikalahkan dengan syahwatnya, dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan duniawinya, maka dia tidak tergolong orang-orang yang berzikir kepada Allah, tidak tergolong orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tergolong orang-orang yang mengharapkan ridhanya, ridha Allah, dan mengharapkan ganjaran di yaumil akhir. Ini yang Allah tegaskan dalam ayatnya, yang sering dibawakan dalam sekian pelajaran, sering dibawakan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah-khutbah, bertahun-tahun dibawakan, hampir setiap Jumat itu ada masjid yang membawakan ayat ini, diperdengungkan sekian kali, tapi subhanallah tidak membawa perubahan kepada umat, tidak menjadikan umat ini untuk mengenal siapa Rasul. Ya, dari tahun ke tahun kehidupannya seperti itu. Siapa Nabi? Ya, nabinya umat Islam. Siapa Muhammad itu? Ya, Rasulullah. Ketika ditanya, apa yang sudah kamu amalkan? Gimana kalau ada orang mencaci Nabi? Wah, saya sembelih dia. Saya bakar rumahnya. Tapi ketika ditanya, perintah Nabi yang diperintahkan kepada umat ini, apa yang sudah kamu laksanakan? Katanya cinta. Ah, itu cinta bohong kalau seperti itu. Cinta bohong. Nah. Barakallahu fikum. Allah menyatakan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata laqad, sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi uswatun hasanah, tauladan atau teladan yang baik. Bagi siapa Rasulullah berfungsi sebagai uswatun hasanah ini? Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap Allah, enggak mengharapkan pujian, enggak mengharapkan kedudukan, enggak mengharapkan penghormatan orang, enggak mengharapkan dunia. Ini Rasulullah. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap Allah. Dia ingat ketika hendak kita mendengar hadis Rasul, dia beramal. Tiba-tiba ketika dia beramal dengan hadis tersebut, konsekuensinya sebagian dari dunia dia akan berkurang. Nah, dia ingat. Tapi ini Nabi yang perintah ya. Nabi sudah menyuruh saya begini. Tapi kalau saya begini, gimana? Penghasilan saya yang biasanya 750.000 akhirnya saya jadi cuma 400.000. Gimana ini ya? Sudahlah, Islam itu mudah kan? Nah, Islam itu mudah kan? Syaitan membisikkan, ya. Islam, jangan terlalu pateng katanya orang sini. Jangan terlalu streng, ya. Jangan. Dibisikin oleh syaitan, ya. Yuwaswisu, syaitan ini yuwaswis. Terus masuk bisikannya di kalbunya. Bisikan syubhat dan syahwat. Tetapi ketika ada bisikan-bisikan ilahi, dalam pengertian bisikan-bisikan yang dinaungi oleh rahmah, mengatakan, tapi ini nabiku yang perintah, ini Rasul, nah, ya, yang saya cinta kepadanya. Nah, kalau ada orang lagi membuat karikaturnya, saya sembelih, gitu loh. Semangatnya ini. Nah, tapi masa saya mau tinggalkan? Ya sudahlah. Nah, beramal. Nah, ini perintahnya Nabi. Atau Rasulullah sudah memerintahkan sang uswatun hasanah, ya. Atau melarang suatu perbuatan untuk dilakukan. Ketika dia hendak meninggalkan ini, waduh, gimana ini?
1: nanti apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidz mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidz ini, itu, ini, itu. Disabarin. Sampai
0: siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Enggak peduli dia. Dia hanya mencari ridhanya Allah yang punya dunia, yang punya segala sesuatu termasuk punya diri kita, nyawa kita dan seluruhnya. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang mengharapkan ganjaran di hari akhir. Mengharapkan jannah Allah. Mengharapkan segala nikmat yang Allah siapkan di dalam jannah yang tidak ada taranya dan tidak mungkin dibayangkan oleh siapapun. Dia takut di hari akhir nanti kalau sampai ada satu pelanggaran yang dia lakukan terhadap Rasul, ditanya oleh Allah. Nah, kalau sekarang aja ada orang menyatakan saya laporkan kamu ke pengadilan atau saya laporkan kamu ke polisi, kita bingung cari saksi, siapa yang mau memperkuat kita, bingung kita ya. Kalau sudah enggak, kita keluarkan dana untuk ya menyogok seseorang, sudahlah kamu jadi saksi, kamu kan dulu nyaksikan ya, iya. Oh, bingung dia. Saking bingungnya bisa kena kencing manis. Saking takutnya jantungnya keserang. Padahal cuma urusannya manusia. Pol-polnya kalau di dunia ini ya dihukum mati, ditembak. Selesai urusannya. Lah kalau di akhirat nanti. Apalagi cuma penjara 2 tahun. Yalah, bas enak kan? Kalau betul dia salah sudah ditebus di dunia. Selesai. Nah, tapi ketakutan. Sementara hisab di yaumil qiyamah enggak peduli dia. Gampang. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, lupa bahwa Allah itu Azizun Duntiqam. Nah, Maha Perkasa dan sangat keras balasannya. Kemudian Allah nyatakan wa dzakarallaha katsira. Dan Rasulullah itu berfungsi sebagai uswatun hasanah bagi orang yang berzikir. Mengingat Allah, banyak menyebut Allah. Nah, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap kebesarannya. Nah, ya. Tidak mungkin seseorang akan meninggalkan perintah Nabi atau mengerjakan apa yang dilarang kalau dia ingat Allah. Maka dari itu orang yang mengerjakan perintah Nabi itu ada padanya ciri-ciri bahwa dia tergolong orang-orang yang mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat keagungannya, mengingat hisabnya di yaumil qiyamah yang tidak bisa seseorang lolos darinya. Ingat dia. Ini posisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita siapa Nabi itu ya. Siapa Rasul itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, nah ini juga sangat keras Allah mengingatkan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka anta ya Muhammad fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, dan demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah bersumpah ya dengan nama Ar-Rabb, mengingatkan Rabbmu wahai Muhammad, penciptamu, pemilikmu, pengaturmu. Nah, bersumpah dengan nama zatnya yang yaitu Ar-Rabb. Fala wa rabbik la yu'minun, sungguh mereka itu tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mau memposisikan kamu sebagai hakim yang diikuti keputusannya, yang didengar aturannya, yang dijalankan nasihatnya. Fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, berbeda pendapat, baik urusan dengan istri beda pendapat, dilihat memposisikan Nabi sebagai hakim ataukah tidak. Nah, berselisih dengan tetangga, bermasyarakat, berorganisasi, ya, berdakwah, dan yang lainnya dalam seluruh permasalahan yang sedang diperselisihkan atau diperdebatkan, dilihat, ditinjau. Mau gak memposisikan Nabi sebagai hakim? Ketika ada hadisnya sampai kepada kita dan itu hadis sah, dilihat sikapnya gimana? Atau masih mau mengedepankan, ya, aturan-aturan lain? Masih mau mengedepankan aturan-aturan kemasyarakatan? Masih mau mengedepankan aturan-aturan keorganisasian, ADART, ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi, mabda kata sebagian
1: hari ini
0: dan organisasi yang lainnya, pokok-pokok dasar organisasi, oh nggak bisa, sudah diputuskan organisasi kita begini. Loh, ini Nabi Pak bilang begini, oh ya maaf, nggak sesuai dengan organisasi Pak. Allahu Akbar. Lah organisasi Bapak apa? Islam. Iya Islam. Nabinya siapa Pak? Muhammad. Nah, subhanallah, dia tahu nabinya Nabi Muhammad. Nah, loh Pak, ini hadis Pak menyatakan begini, ya, Nabi memerintah begini Pak. Oh iya, ini nggak bisa karena memang sudah turun temurun di kampung kami begini, jadi memang sudah adat kami begini. Loh, ini anu Pak, Rasulullah baginda Nabi Pak bilang begini. Iya Dek, minta maaf Dek ya. Nah, kebetulan bapaknya lagi baik lah, sopan gitu lah, bukan yang terus anu apa kasaran gitu, enggak, halusan dia. Nah, enggak boleh Dek, minta maaf Dek ya. Nah, kalau adik mau beramal itu ya silakanlah pada dirinya adik, jangan diganggu Dek, ini Dek, ini kampung Dek. Allahu Akbar. Nah, luar biasa. Ya, dikalahkan. Sebagian lagi menyatakan, "Loh, ini anu Pak, ini apa? Rasulullah bilang dalam Sahih Bukhari hadisnya begini, Pak." Para ulama menjelaskan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan begini, Al-Hafidz menjelaskan maknanya begini, Pak. Iya, tapi dulu Pak Ustadz saya, ya, Pak Ajengan saya, Tuan Guru saya atau Tuan Guru kami menyatakan begini. Iya Pak, tapi ini Nabi Pak ya. Wah, enggak bisa Dek. Subhanallah. Enaknya gitu ya. Luar biasa. Keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak. Cuma bahasanya apa? Halus. Nah, oh, kalau yang kasar sudah lebih-lebih lagi. Nah. Lupa rupanya mereka dengan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang kaum musyrikin yang kita dilarang untuk meniru mereka. Orang-orang yang mengedepankan aturan-aturan selain aturan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengedepankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, kebiasaan-kebiasaan para pembesar, ya, para tokohnya, ya, kemudian mencampakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak gampang, nggak gampang ini. Barakallahu fikum. Allah dengan tegas menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman. Luar biasa. Yang dinafikan oleh Allah apa? Iman. Yang jadi taruhannya apa? Iman. Kalau karena melanggar Rasul aja, yang jadi taruhannya itu rumah kita yang dibangun 100 juta, ya, itu masih mending. Tapi saya yakin kalau orang, kamu kalau gak taat sama Rasul, sepeda Supra, sepeda motor Supramu hilang. Oh iya iya, saya ikut Rasul. Apa perintahnya Nabi? Nah, sudah motor Supra hilang. Nah, bayangkan. Tapi kalau masalah iman yang jadi taruhan, gampang iman. Nah, iman gampang. Ini sekarang kita menyaksikan di tengah-tengah umat yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ketika sebagian anak-anak muda, saya masih ingat beberapa anak muda mau mengamalkan sunnah Rasul, yang dimana anak-anak muda ini anggota beberapa organisasi, saya katakan beberapa anak muda dan beberapa organisasi, karena memang kejadiannya berbeda-beda dan terjadi beberapa kali di sekian tempat. Nah, dia mengamalkan sunnah Rasul, sunnah-sunnah yang Rasulullah memerintahkan dengan keras. Nah, apa jawabannya? Di sidang ini anak muda. Di sidang. Apa yang kamu lakukan itu? Nah, kenapa begini? Enggak biasanya. Dulu kita belajar, ustaz-ustaz kita yang tua enggak pernah seperti kamu. Dijawab, "Afwan, ustaz." Karena ada beberapa ustaz. Dalilnya ini. Nah, ini, Pak. Iya, tapi ini tidak sesuai dengan mabda. Mabda itu apa? Ya, ketentuan organisasi. Loh, ini Nabi, Pak. Nah, iya. Kalau kamu tetap begini, berarti kamu bukan anggota dari organisasi kita. Dan kami nyatakan kamu keluar dari anggota. Si pemuda ini, Masya Allah, dengan tegar dia menyatakan, dengan taufik Allah, "Oh ya sudah, silakan, nah, ambil organisasinya." Nah, ya dikeluarkan dari organisasi, alhamdulillah, daripada dikeluarkan dari jannah. Nah, ya kan berat. Nah, Rasulullah menyatakan, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Wah, ngeri, dikeluarkan dari golongan Rasul. Lah mau kemana kita? Lah akhirnya jadi golongannya siapa? Ronaldo akhirnya. Nah, kalau sudah keluar dari golongan Rasulullah, bahaya ini. Lah ini para hadirin, ikhwani barakallahu fikum. "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Enggak cukup sampai sekedar menerima dan melaksanakan secara zahir perintah Rasul, keputusan Rasul. Allah lanjutkan, kemudian tidak didapati pada diri-diri mereka, pada jiwa-jiwa mereka rasa berat terhadap keputusan itu. Secara zahir sudah dilaksanakan, ya sepakat, putusan Nabi. Hatinya, Pak, nah, diperiksa dulu. Nerima dengan lapang dada atau tidak? Kata Allah, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan." Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka rasa sesak dada, sempit dada atas keputusan itu. Nah, keputusannya Nabi. "Wa yusallimu taslima," ditegaskan lagi oleh Allah, dan menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Ini Nabi soalnya. Utusannya Allah. Pembawa amanat dari Allah. Tidak pantas. Allah mengingatkan kepada kita, ya, kepada umat ini, untuk selalu bersikap ilmiah menyikapi Rasul. Apa yang sah dari Rasul, laksanakan, jalankan, yakini. Berita apapun dari Nabi yang sah dari beliau, diterima dan dijadikan sebagai iman dan akidahnya. Harus diterima. Jangan kita kemudian berpaling kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti aturan-aturan selain aturan beliau, mengikuti tokoh-tokoh tanpa adanya ketentuan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah. Allah mengingatkan dengan menceritakan tentang kondisi orang-orang adh-dhalimin, perselisihan antar mereka di hari kiamat nanti, saling melemparkan tuduhan. "Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qaul." Memberitakan tentang orang-orang zalim ketika berhadapan di hadapan Allah, mereka saling melemparkan tuduhan. Nah, "yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin." Katanya orang-orang lemah, para pengikut, para warga, para anggota, menyatakan kepada para pimpinan, kepada para tokohnya, para pembesarnya di hari kiamat, kalau bukan karena kalian, kata orang-orang lemah ini, niscaya kami sudah tergolong orang-orang yang beriman. Loh, kok enak katanya? Katanya si pembesar, katanya para tokoh-tokoh ini. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Kok enak terus nuduh kami? Apakah pernah kami menghalangi kalian untuk beriman setelah datang kepada kalian ilmu, setelah datang kepada kalian hidayah, datang kepada kalian teguran dan ajakan, pernah kami menghalangi kalian? Justru kalian sendiri yang memang mujrimin. Enaknya nih tokoh-tokoh di hari kiamat, nah, lemparkan lagi bolanya kayak bola api, nah, lempar-lemparan, nah, ya. Kata orang-orang du'afa, kata para pengikut, kata para warga, para anggota yang sudah punya KTA, ya. Apa kata mereka? Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Berkatalah para pengikut, kata Allah, orang-orang yang merasa lemah, nah, kepada para pembesar, justru makar-makar kalian di siang dan malam yang terus menerus, sehari kalian menipu kami dengan begini, sekali sehari yang berikutnya kalian mendatangkan syubhat begini, nah, kalian menjanjikan kepada kami begini dan begitu dulu selama di dunia, nah, itu yang mencegah kami dulu untuk beriman, untuk benar-benar di atas huda. Kalian yang memerintahkan kepada kami dengan tipu daya kalian, dengan syubhat-syubhat kalian, untuk kami menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, untuk menjadikan bagi Allah saingan-saingan. Nah, maka di hari kiamat saling melemparkan ini. Diingatkan oleh Allah, jangan kalian seperti itu nanti. Hati-hati. Bersikap ilmiahlah. Bersikap ilmiah sudah, enggak ada yang bisa menolong di antara kita nanti di hadapan Allah, enggak ada. Nah, di urusan dunia aja sekarang dia jadi teman, masih teman dagang, ya, partner bisnis, ya, sejawat, teman sejawat, kalau sakit dikunjungi, ya. Nah, lagi butuh sedikit dikasih. Nah, tapi begitu ada ancaman, ya. Coba misalkan begitu ada tsunami. Oh, terlalu besar lah tsunami. Nah, antum di situ, nah, tsunaminya datang dari sana, enggak mungkin. Sini sini sini sebentar. Udah bus lari dia. Nah, lari sudah. Padahal masih di dunia itu. Ya. Tsunami terlalu besar lah. Yang lainnya lah yang agak ringanan dikit. Lupa sudah. Nah, lupa. Nah. Jadi diingatkan oleh Allah. Carilah teman di dunia ini, cara berteman, cara berpartner yang ilmiah. Ilmiah itu maksudnya dalam koridor ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar gak nyesel kita. Gak nyesel. Mencari teman itu yang menasehati ketika kita salah, menegur ketika kita salah dengan teguran ilmu, ajakan-ajakan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang terakhir ini Allah memperkenalkan kepada kita siapa Nabi. Memperkenalkan posisi beliau. Dan masih ada beberapa ayat yang lainnya yang Allah menyampaikan kepada kita semuanya tentang siapa Nabi. Akhir dari pembahasan ini saya tutup dengan ayat Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sikap mengikuti Rasul merupakan jalan keselamatan besar bagi umat ini dari mara bahaya, dari musibah. Kata Allah, hati-hatilah, waspadalah mereka-mereka yang menyelisihi Nabi. Subhanallah, diberi peringatan sama Allah, hati-hati loh. Nah, mereka-mereka yang menyelisihi Rasul, Nabi. Nah, sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa syariat ini, pembawa amanah. Kata Allah, hati-hati. Siapa-siapa yang menyelisihi perintah Nabi, akan menimpa kepada dia fitnah. Kata para ulama, yakni fitnah dalam bentuk penyakit kalbu, ya, enggan untuk bertauhid, cenderung untuk yang kesyirik-syirik. Bertauhid berat, diajak untuk bertauhid hanya kepada Allah minta rizki, hanya kepada Allah bertawakal, enggak asyik, kurang mantap kalau enggak pakai besi kuning. Kurang mantap. Merasa enggak aman ini, saya mau ke Surabaya. Nah, kalau enggak bawa akar baharnya. Nah, sudah nyampe Lumajang loh ini, balik dia karena akar baharnya ketinggalan di kamar mandinya. Balik dia. Nah, ada masalah, terlambat urusan di Surabaya, sudah keluar ongkos, sudah capek, balik. Hah, pakai. Nah, begitu sudah pakai. Nah, tengah malam dia berangkat, enggak ada masalah. Aman, tenang dia. Ini sikap tawakal yang telah dia berikan kepada selain Allah. Dan dia telah menjadikan benda itu sebagai tandingan dan sekutu, saingan Allah di dalam menyandarkan dirinya, menyandarkan keselamatannya. Iya. Pulang. Ya apa? Laku berapa, Pak, hari ini? Aduh, gagal hari ini, sepi. Cuma laku 2 mangkok, akhirnya rusak ini kuahnya. Baksonya. Kenapa? Lah itu. Lupa sabuknya enggak saya pakai. Nah. Nah, ini penyerahan ibadah ini kepada selain Allah. Ya. Tawakal itu adalah ibadah, al-iltija itu adalah ibadah yang Allah perintahkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah satu-satunya kalian hendak bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Wah, karena ada musibah. Dulu musim-musim ninja, tahu ninja? Ya. Wah, itu banyak anak-anak pesantrenan yang punya sikap. Nah, tahu punya sikap. Nah, yang ini kertas ada tulisannya alif alif ba ba ini alif. Nah, yang ini punya kertas lagi tertulis bim salah bim abra kadabra. Nah. Ya. Ha, kata aman sudah dari bahaya ninja. Nah. Mana tauhid kamu ya, akhi? Kemana Allah? Kemana? Bukankah Rasulullah sudah melarang dari perbuatan seperti ini? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Jelas-jelas Rasulullah menyatakan ini suatu kesyirikan. Kalian melanggar Rasul. Katanya kalian cinta kepada Rasul. Menuduh orang enggak cinta kepada Nabi. Nah. Tapi begini. Kamu ini jangan menghina guru-guru kami ya. Loh kok guru, yang saya sampaikan hadis kok guru. Nah. Ya. Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma pernah marah besar ketika ada sebagian dari kalangan tabi'in ya. Ibnu Abbas menyampaikan hadis Rasulullah begini begini begini, sebagiannya menjawab lakin qala Abu Bakar kada, lakin qala Umar kada. Tapi Abu Bakar berkata begini, tapi Umar berkata begini. Ngamuk Ibnu Abbas. Siapa yang dijadikan bahan bantahan? Pernyataannya Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar itu? Orang jalan Basuki Rahmat apa? Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik dalam Islam setelah Rasul. Umar bin Khattab, orang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Al-Mulham, Umar bin Khattab itu di antara julukannya Al-Mulham, yang selalu mendapatkan ilham. Ada begini, Umar membuat keputusan begini, turun ayat persis dengan keputusannya Umar. Subhanallah. Ya. Ini Umar bin Khattab. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib merasa tersaing dengan Umar terus menyatakan saya juga mulham. Enggak. Akhirnya bikin kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada lagi Utsman bin Affan juga enggak terima saya juga mulham muhdan. Nah. Enggak ada. Umar pun tidak pernah menyatakan dirinya saya mulham. Walaupun dengan bahasanya sekarang kan agak enggak mungkin orang mengklaim dirinya itu dengan kata saya mulham lo hadirin. Enggak mungkin. Dia akan menyatakan, "Ya, saya ini kok ketika saya putuskan begini pas ya." Hadirinnya enak dengan, "Iya, betul Pak Ustadz ini memang Masya Allah ini Pak Ustadz ini. Pas ya putusannya." Nah. Terus berkembang dari lisan ke lisan. Ya, Pak Ustadz mulham, Pak Ustadz mulham. Nah. Turun ke anaknya dia, "Hati-hati loh Pak Ustadz ini Masya Allah. Nah, dulu Bapak pernah punya masalah begini-begini diputuskan pas." Nah, hati-hati. Anaknya pun kepada teman-temannya terus ganti generasi terus. Nah, sampai sang ustadz ini meninggal dunia dimakamkan, makamnya pun didatengin minta ilham. Nah, bahaya. Lah, ketika mendengar itu Ibnu Abbas menyatakan, "Nah, demi Allah," kata Ibnu Abbas, "sungguh, nah, akan turun dari langit bebatuan yang menghujani kalian akibat daripada ucapan kalian seperti ini. Qultu qala Rasulullah, qultum qala Abu Bakrin wa Umar." Aku sudah katakan ini berkataan Rasul, kemudian kalian masih menyatakan ini pernyataannya Abu Bakar dan pernyataannya Umar. Lah apalagi sekarang. Ya, pernyataannya Rasulullah dikalahkan dengan ADART-nya organisasi. Nah, lagi mana? Jadi Allah memperkenalkan kepada kita siapa Nabi. Hati-hati, kata Allah. Barang siapa yang menyelisih Rasul akan tertimpa fitnah di kalbunya, menjadi enggan bertauhid dan cenderung condong kepada kesyirikan. Hatinya, ini bahaya. Kalau penyakit kalbu ini, entah penyakit spesialis apa yang akan menanganinya. Hah? Nah, sekolahnya di mana ini? Tidak ada. Di Sidratul Muntaha, Ustaz, sekolahnya. Kan? Ah, yang enggak gampang ini. Nah. Atau kata para ulama, menimpa di kalbunya penyakit cenderung untuk enggan beramal dengan sunnah, cenderung untuk beramal dengan amalan yang ditambah-tambahkan. Timbul di hatinya kurang serak masih tambah lagi. Ini kurang serak tambah lagi. Nah, enggak puas kalbunya. Ini penyakit, ini bahaya, ya. Penyakit. Kalau enggak puas dalam urusan dunia masih mending. Nah, dalam pengertian dikasih obat dosisnya 500 mg sehari 3 kali kurang serap, minta yang 1500 mg sehari 7 kali, Pak. Nah, mantap biar sembuh. Nah, paling ya kena ginjalnya. Nah, paling ya meninggal dunia. Selesai. Kan ya, Saki. Nah, meninggal dunia beli kafan 7 meter selesai. Nah, kalau yang sakit itu kalbu. Na'udzubillah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ai fid dunya, yakni di dunia azab tsunami, gempa, angin apa katanya sekarang di Jogja, apa, beliung. Nah, angin beliung, angin Katrina, wala badai hadza, wala sebentar lapindo, sebentar banjir, ya. Banjir Jakarta itu berapa triliun kerugian negara cuma banjir air saja. Nah, di tengah anak-anak yang lainnya masih bisa berenang, anak kecil. Nah, kerugian negara sudah luar biasa. Ribut ini, ribut sama ini, ribut ini, cuma itu dok. Nah, ya, akibat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dilanggar, diremehkan, ya, tidak diikuti petuahnya. Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kesempatan di siang hari ini yang tersisa kita akan manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan yang masuk sini yang pertama adalah, bolehkah mendoakan kedua orang tua ketika sholat, baik di saat sujud ataupun tahiyat yang terakhir? Jawabannya boleh, di waktu sujud atau di waktu tahiyat terakhir sebelum salam. Hanya saja di waktu sujud dihindarkan doa yang bersumber dari ayat Al-Quran. Hindarkan doa yang bersumber dari ayat Al-Quran atau lafadznya itu adalah lafadz Al-Quran, karena dilarang kita di saat sujud ataupun ruku membaca ayat Al-Quran. Namun pada waktu tahiyat terakhir sebelum salam, lebih luas sifatnya, boleh dengan membacakan lafadz doa yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis ataupun yang selain dari keduanya dari beberapa bentuk doa. Lafadz Quran itu Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma, maka diganti Allahummaghfir, ganti daripada Rabbighfirli, Allahumma ghafir. Naam. Di walidi wa ummi. Semana warhamhuma kama rabbayani saghira. Naam. Bagaimana penjelasan tentang ayat innallaha ma'as sabirin atau ayat wahuwa ma'akum aina ma kuntum? Makna letterlek ayat ini adalah bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, atau Allah bersama kalian di mana kalian berada. Makna kebersamaan di sini bukanlah kebersamaan zatullah dengan makhluknya, karena zatullah itu beristiwa sebagaimana firman-Nya thumma istawa 'alal 'arsy, dan firman Allah ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul ard. Kalimat man fis samai yaitu Allah yang berada di atas langit. Kebersamaan yang dimaksud adalah pada ayat innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar, yakni ma'iyatu nasrin wa ta'yidin, kebersamaan pertolongan Allah, perlindungan Allah untuk hamba-hamba yang bersabar. Kebersamaan, perlindungan dan pertolongan Allah dan dukungannya kepada hamba-hambanya yang bersabar. Begitu juga ayat innallaha wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada, yakni ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui apa yang kalian lakukan dimanapun kalian berada, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan memperhatikan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu selalu memantau kalian. Itu makna kedua ayat yang ditanyakan tadi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetap beristiwa di atas arasy-Nya, tetapi Allah mengetahui segala yang terjadi di bumi dan di langit, di permukaan bumi ataupun di dasar laut, besar, suara yang tinggi maupun rendah, dan seterusnya. Allah itu maha mengetahui, melihat dan memantaunya. Tidaklah selembar daun dari pepohonan yang jatuh kecuali Allah mengetahui apakah daun itu daun yang kering ataupun daun yang basah. Berapa jumlah daun yang berjatuhan, berguguran di malam hari ini atau di siang hari ini, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang maha luas.

Ketika kita sholat berjamaah, terkadang kita mendapati seorang imam melakukan sholat dengan cepat sekali, sehingga terkadang kita tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Baru kita bangkit dari sujud, baru kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam sudah menyatakan Allahu Akbar. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menyelesaikan pembacaan surat Al-Fatihah karena itu memang rukun dan tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah? Ataukah kita mengikuti imam karena mengikuti imam itu wajib hukumnya, sebagaimana Rasulullah menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya imam itu dijadikan dan diposisikan sebagai imam untuk ditaati dan diikuti gerak-geriknya. Jika bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika sang imam ruku, maka rukulah kalian. Jika sang imam sujud, sujudlah kalian sampai akhirnya. Maka jawabannya adalah kita mengikuti imam. Kalau imam sudah takbir Allahu Akbar untuk ruku, walaupun kita belum menyelesaikan qiraah atau bacaan Al-Fatihah, tetap kita mengikuti imam. Lalu bagaimana? Sah ataukah tidak sholat kita? Padahal Rasulullah menyatakan la salata illa bi ummil Qur'an, atau la salata biman liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada sholat yang sah bagi barang siapa yang belum membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jawabannya adalah hadis ini berlaku jika dalam kondisi memungkinkan. Sementara dalam kondisi tidak memungkinkan, di sana ada sebuah kewajiban lain, yaitu mengikuti gerak-gerik imam, maka itu adalah kondisi uzur, kondisi yang diperkecualikan. Karena memang dalam syariat ini semua hukum, semua kewajiban, semua yang diharamkan, ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan semua hukum dan semua kewajiban, semua yang diharamkan, ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan. Tentunya pengecualian itu bukan dengan logika kita, bukan pula dengan ro'yu kita, tetapi harus dibawa bimbingan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau logika itu terlalu luas, sulit dibatasi. Dua logika dari dua orang manusia bisa berbeda, bagaimana kalau 10? Maka Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang membimbing hamba-hamba Allah untuk beribadah. Apa dalilnya bahwa ketika dalam kondisi tidak memungkinkan membaca Al-Fatihah, yang itu adalah rukun, terhitung sholatnya atau tergolong sholatnya masih sah? Jawabannya adalah sebuah hadis yang mengisahkan seorang sahabah yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dalam keadaan dia mendapati imam sedang ruku, maka sahabat tadi langsung mengikuti sholat imam dan ruku bersama imam. Ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabat tersebut karena dia pada waktu itu masuk ke dalam sholat dalam keadaan imam sedang ruku, berjalan dari belakang shaf dalam keadaan ruku dia. Jadi Allahu Akbar dari sana, jalan sambil ruku. Nah, untuk bisa mengejar rukunya imam. Nah, jadi sekarang ada dua kejadian. Kejadian dia mendapati imam sedang ruku, yang kedua dia memasuki sholat dalam kondisi seperti tadi. Selesai sholat diingatkanlah Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambah kamu semangat untuk beribadah, tetapi cara seperti tadi jangan kamu ulangi. Nah, cara seperti tadi jangan kamu ulangi. Kemudian berhenti sampai di situ wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegurannya. Para ulama menyimpulkan bahwa
Kalau seandainya sahabat tadi memasuki sholat dalam kondisi seperti itu, terhitung kurang satu rakaat, atau rakaat yang dia memasuki sholat dalam keadaan seperti itu terhitung dia melakukannya, belum melakukannya, ya, maka Rasulullah pasti akan mewasiatkan, tambahlah rakaat yang kamu tertinggal, tambahlah rakaat yang kamu tadi masuk dalam kondisi seperti tadi. Sholatnya tetap sah dan rakaat tersebut terhitung, terhitung sebagai rakaat yang sempurna. Maka dari itu para ulama menyatakan barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia masuk dalam sholat dalam kondisi seperti biasanya normal, ya, ikut ruku bersama imam, maka sholatnya terhitung sah. Ini pendapat atau salah satu pendapat dari pendapat para ulama. Ada sebagian yang menyatakan bahwa kalau dia tidak sempat membaca Al-Fatihah maka terhitung kurang rakaatnya. Dari dua pendapat ini, yang lebih saya yakini adalah pendapat pertama bahwa rakaat dia tetap sah, nam dalam keadaan dia belum membaca Al-Fatihah dikarenakan kondisi yang dia alami adalah kondisi yang diperkecualikan dalam syariat ini. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, bagi seorang makmum ketika membaca Al-Fatihah dan belum menyelesaikan bacaannya sementara imam sudah ruku, maka dia wajib mengikuti gerak-gerik imam tersebut. Ada yang perlu ditanyakan? Kondisinya setiap hari, imamnya seperti itu setiap hari, dinasehati imamnya. Bisa, Pak Imam, kita diperintahkan untuk sholat sebagaimana cara sholatnya Rasul. Rasulullah itu kalau baca ayat, ayat demi ayat berhenti pada penghujung ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti itu Pak Imam, bukan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Yagan Abudu Yagan Aslahin. Enggak. Pak Imam, Rasulullah itu diutus untuk diteladani, untuk dicontoh Pak Imam. Maka dinasihati. Kalau secara lisan enggak bisa, diberi tulisan, buku kah, apa, sampaikan dengan baik. Nasihat menasihati di antar muslimin harus dihidupkan. Nah, kalau enggak bisa gimana? Tiap hari begitu. Sudah enggak bisa dinasihatin kan begitu. Nah, ya cari masjid lain. Sama juga, masjid lain juga gitu. Ya sudah, serahkan sama Allah. Kita tetap sholat berjamaah bersama mereka. Kita tetap sholat berjamaah bersama mereka, insya Allah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kondisi negeri kita memprihatinkan. Ya memang butuh dibimbing, dan itu tanggung jawab pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah untuk membimbing para imam. Kadang-kadang bacaannya enggak betul, harus dibimbing, harus belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sudah berubah ini ayat. Maknanya kacau balau sudah. Ha dibaca ha, ain dibaca alif, ya. Ada yang membaca ha menjadi kha, ar-Rahmanir-Rahim. Berubah lagi. Kita sebagai umat Islam harus belajar dan menghargai Al-Quran. Sebagaimana orang-orang pengikut dunia itu belajar bahasa Inggris, bagaimana dia bisa berkata nah, begini aja, enggak usah disambil. Sambilnya bu. Ya, ini.
orang-orang ahlud dunia sangat berbangga kalau putra-putrinya bisa berbahasa Inggris dengan tepat. Bisa meniru Josh Bush dalam berbahasa. Lisannya begini. Luar biasa. Bangga. Padahal itu bahasanya orang kafir. Nah, dikursuskan putra-putrinya, kursus luar biasa mahalnya. Nah, tapi giliran Al-Quran, subhanallah, banyak dan atau tidak sedikit di masjid-masjid muslimin yang masih jauh dari bimbingan qiraah yang semestinya. Nah, jadi harus ada upaya untuk saling menasehati. Coba dinasehati kalau bisa.

Katanya kiamat tahun 2012 ya. Berarti kurang berapa? 3 atau 2 tahun lagi, cepet. Nah, banyak beramal. Lah repotnya katanya kiamat tahun 2012, beberapa waktu yang lalu saya diberi sebuah buku yang ditulis oleh kaum Syiah di Indonesia, diterjemahkan ya oleh kaum Syiah Indonesia. Judulnya bahwa Imam Mahdi akan keluar pada tahun 2015. Berarti Imam Mahdinya telat kan gitu. Allahumma musta'an. Nah, ini musibah. Kita terus berulang-ulang sejak dulu kan, sering ya ramalan-ramalan sejak kita masih kecil. Ya, ada ramalan katanya dari Jepang bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 80 sekian pada waktu itu. Ditunggu-tunggu ternyata enggak jadi. Nah, begitu lagi muncul ramalan lagi, ramalan berikutnya. Apa sebabnya umat Islam selalu dihebohkan dengan yang seperti ini? Karena banyak dari umat Islam itu yang tidak kembali kepada bimbingan Al-Quran was Sunnah. Sehingga banyak yang terkecoh. Sampai-sampai saya diberitakan ada saudara kita Muslim di daerah Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, bunuh diri gara-gara film Kiamat 2012. Bunuh diri. Karena ada yang memfatwakan, sebagiannya menyatakan fatwa haram melihat film tersebut. Nah, tapi sebagiannya menyatakan boleh asal dengan keyakinan bahwa itu sekadar imajinasi. Nah, fatwa-fatwa seperti inilah yang membuat umat bingung. Nah, sudah jelas sumbernya dari orang-orang kafir. Berita-berita seorang fasik aja di dalam Islam tidak boleh diterima dan tidak boleh dijadikan dasar menyikapi suatu hal, dasar menghukumi suatu hal. Berita dari seorang fasik. Fasik itu masih muslim. Hanya saja dia bermudah-mudahan dalam menukil berita, suka berdusta, apalagi dari Yahudi dan Nasoro. Nah, maka dari itu kaum muslimin sudahlah.

kiamat itu akan terjadi. Nabi yang menerima wahyu ditanya oleh Jibril. Nabi seorang utusan yang menerima wahyu dari Allah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, kapan wahai Muhammad kiamat itu akan terjadi? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini, maksudnya diri beliau sendiri, lebih tahu dari si penanya. Nah, sama-sama enggak tahu, Jibril juga enggak tahu kapan terjadinya. Padahal Jibril yang selalu menghubungkan, menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabinya.

Apa hukumnya memberikan nasihat kepada teman lewat SMS tanpa menyebut identitas pengirimnya? Tentunya setelah nasihat tersebut terpenuhi atau dijalani dengan adab-adab yang syar'i dan bahasa yang sopan. Pada dasarnya nasihat disampaikan dengan cara baik dan terang-terangan pada dasarnya. Namun jika dikhawatirkan ada efek negatif, labas boleh disampaikan tanpa nama, tanpa identitas pengirim. Yang terpenting disampaikan nasihat itu dengan menampakkan adanya kasih sayang kepada pihak yang dinasihati dengan adab dan sopan santun yang baik, kata-kata yang mulia. Enggak ada masalah, enggak ada keterangan dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang menyatakan wajib nasihat itu tersampaikan dengan identitas yang jelas. Enggak, boleh sampaikan dengan cara yang baik, sopan, tasabut, klarifikasi permasalahannya. Nah, itu yang terpenting. Bagi yang menerima SMS-SMS gelap dalam tanda kutip, kalau itu isinya baik, diterima. Direnungi dengan baik. Kalau isinya enggak baik, boleh Anda punya hak untuk mengklarifikasi jika itu dusta terhadap Anda. Atau Anda akan menggunakan jalan yang lebih selamat. Karena Anda mengkhawatirkan akan semakin panjang. Maka Anda ucapkan assalamualaikum, terima kasih, syukran atas nasihatnya. Nah, sehingga tidak perlu terlalu ditanggapi dengan sikap yang berlebihan. Boleh memberi nasihat tanpa menyebutkan nama jika diperlukan. Nah, cuma tersebut kadang-kadang niatnya bagus, tapi karena tidak klarifikasi, akhirnya bukannya menasehati malah membuat sakit saudaranya. Tersebut dulu klarifikasi memang benar enggak. Nah, jangan-jangan itu suatu hal yang enggak benar. Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu ditanggapi yang menerima nasihat, siapa Anda? Kalau Anda gentle, ya, sebutkan nama Anda. Jangan. Enggak ada manfaatnya. Nah, kalau nasihat itu baik, Anda terima. Kalau nasihat itu berisi celaan, Anda sampaikan dengan ayat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri mukmin, ciri-ciri muttaqin itu kata Allah, ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa adalah ketika dicela, dicaci maki, diajak debat oleh orang-orang jahil. Maka jawabannya bukan celaan semula atau semisal, tetapi jawabannya salama, assalamualaikum, syukran ya akhi. Atau jangan dijawab kalau Anda capek, biarkan aja. Nah, apakah bisa diterima doa seorang yang telah melakukan doa tersebut dengan penuh kekhusyuan, namun penghasilan yang dia makan adalah haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram? Jawabannya tidak bisa diterima, sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, bahwa makan

makanan yang dihasilkan dari barang yang haram, dari pekerjaan yang haram, pakaian dan yang lainnya, semua itu merupakan perangkat-perangkat tertolaknya dosa doa seorang hamba. Ada seorang wanita enggan untuk berdoa untuk suaminya agar banyak rezeki. Duh, kok aneh? Mestinya mendoakan suaminya supaya banyak rezeki, rezekinya barokah. Keengganan tersebut dengan alasan takut suaminya nikah lagi. Nah. Kenapa takut? Nah, jangan takut. Jadilah pemberani. Nah. Ini pertanyaan enggak perlu dijawab. Nah. Jawabannya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sudah kadung tidak mendoakan suaminya untuk dapat rezeki? Karena khawatir suaminya menikah lagi, tiba-tiba ada seorang wanita yang kaya raya melamar suaminya. Repot kan? Rugi dua kali. Rugi yang pertama enggak mau mendoakan suaminya untuk dapat rezeki. Yang kedua ternyata tembus juga. Jadi sudahlah, jangan sampai hawa nafsu kita ini berlebihan sehingga menentang syariat Allah. Bagi yang ingin menikah lagi, para suami harus juga mengetahui aturan-aturan dalam hal itu, mengetahui ketentuan-ketentuannya, nah, mempertimbangkan maslahah mafsadahnya dengan cara-cara yang baik, yang diridhoi oleh Allah, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang tidak mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Yaitu hadis yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang banyak sekali, sehingga sampai pada derajat tidak adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam penukilan hadis itu sedikit pun. Itu hadis mutawatir. Nah, ada yang menyatakan jumlah sanadnya jika telah lebih dari 4, ada yang menyatakan jika lebih dari 10. Nah, maka hadis ahad sebaliknya, kalau jalur periwayatannya kurang dari 3, 2 atau 1, ada yang menyatakan kalau kurang dari 10. Semua itu sebenarnya pembahasan yang muncul dari kaum Mu'tazilah. Pembahasan ini sebenarnya munculnya dari kaum Mu'tazilah, di mana mereka berupaya untuk menolak hadis-hadis yang menurut mereka ahad. Menolak hadis-hadis yang menurut mereka ahad, ya, karena berbenturan dengan keyakinan dan akidah mereka. Seperti mereka mengingkari tentang terjadinya azab kubur. Dengan alasan apa? Bermula dari keyakinan awalnya. Azab kubur gak mungkin terjadi karena logika gak bisa menerima. Coba. Inilah kebiasaan ahlul batil. Berkeyakinan dulu. Berdasarkan logikanya, baru cari-cari dalil. Kalau mendapati dalil yang berbenturan dengan logikanya, maka dalil itu ditolak dengan berbagai cara. Gak masuk akal kah? Gak sesuai dengan realita kah? Maka seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak seperti ini cara bersikapnya. Tentang misalkan azab kubur, menurut ketentuan mereka hadis itu ahad, maka menurut disiplin ilmu yang mereka tentukan, mereka letakkan, harus ditolak hadis ahad, sehingga mereka enggak mau beriman tentang adanya azab kubur.
karena logika tidak membenarkannya. Nah, pembahasan seperti ini tidak pernah dikenal di kalangan sahabat Nabi, tidak pernah dikenal dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikenal oleh Imamul Bukhari, Muslim dan yang lainnya sebagai tolok ukur penerimaan atau pengesahan sebuah hadis ataupun penolakannya. Enggak pernah dikenal oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Hasanul Basri dan yang lainnya para ulama. Tetapi muncul dari kaum Mu'tazilah yang banyak menyandarkan pengetahuan agamanya kepada ilmu filsafat Yunani, sehingga mereka menjadikan logika sebagai tolok ukur benarnya suatu masalah atau tidak benarnya. Barakallahu fikum. Itu adalah makna hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir. Apa itu hadis yang tidak mutawatir? Mereka sendiri kaum Mu'tazilah berselisih menjadi sekian kelompok di dalam menentukan apa itu mutawatir. Ada yang menyatakan jika sanadnya lebih dari 3 mutawatir. Ada yang menyatakan enggak kalau lebih dari 4. Nah, yang satu menyatakan kalau lebih dari 10. Semua ini tidak pernah dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Tidak pernah dikenal oleh Al-Imam Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair. Tidak pernah dikenal oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya para ulama besar. Nah, maka dari itu cara pembagian hadis seperti ini tidaklah benar. Nah, mohon dijelaskan tentang cara beristighatsah yang syar'i, yang benar. Karena sekarang ini banyak pihak-pihak yang mengajak kita untuk beristighatsah. Istighatsah salah satu ibadah. Istighatsah salah satu ibadah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu adalah doa dalam permasalahan yang genting. Permohonan istighatsah salah satu ibadah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu adalah doa dalam permasalahan yang genting. Permohonan pertolongan atau perlindungan dalam masalah yang sangat genting atau emergency. Itu istighatsah. Istighatsah seperti maka istighatsah bagaimana doa yang lain telah diatur tata caranya di dalam syariat ini, batas-batasnya. Nah, atau kapan menyatakan sebagai doa atau istighatsah yang syar'i dan yang tidak. Antara istighatsah yang tidak syar'i ada kalau istighatsah itu di pinggir laut. Nah, kita menyatakan siapa yang menuntunkan seperti itu. Tidak ada pihak lain istighatsah gunung. Siapa yang membimbingkan seperti itu? Ini istighatsah kok boleh di dalam istighatsah boleh. Tetap caranya cara seperti itu. Ada istighatsah dengan melalui memilih seekor hewan, kambing atau ayam yang kemudian dilempar ke laut. Siapa yang mengajarkan istighatsah seperti ini? Semua dalam ibadah, semua sistem dalam kedatangan ke Allah yang tidak dibimbingkan di dalam Rasul, maka itu semua terlak pelakunya, tidak diterima Allah. Siapa menyatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am amalan laisa alai amruna farad. Barang siapa kata Allah yang beramal suamalan yang kan bagi yang contohkan, maka amal itu tertolak kepada pelakunya. Itu juga bentuk istighatsah dengan baca dulu kalimat la ilaha illallah 110 kali. Bilang 110 kali itu dari mana? Kalau la ilaha illallah enggak perselisihan kita kalimat tauhid kalimat baik. Tata cara seperti itu siapa yang membimbingkan? Nah, dan pacara yang lainnya yang dibimbingkan di dalam surat ini, kategori istighatsah itu syar'i ataukah tidak adalah yang memenuhi ketuan-ketuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jika kita telat melakukan salat subuh secara jamaah karena adanya udzur syar'i, apakah boleh kita melakukan salat fajar sebelum salat subuh? Salat fajar mungkin. Salat subuh fajar dahulu sebelum melakukan subuhnya. Boleh. Nah,

Seorang yang saat melakukan salat subuh berjamaah, boleh baginya melakukan salat sunnah fajar dahulu baru salat subuh. Nah, barakallahu fikum. Tetapi yang uzur syarat tertidur karena kecapean, kan tiap hari terlambat, ini uzur syarat

karakteristik surga atau dasar kajiannya kita beri judul Ista, ujung jalan surga tempat pulang orang beriman, yang referensinya diambil dari kitab Dayah Waniha karya Al Habib Bashir rahimahullah taala. Ini kajian kedua. Kita saat ini berada di tanggal 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang merupakan hari pertama, kesempatan terbaik dalam amal soleh. Kita seringatkan dan kita butuh selalu diingatkan 10 awal Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari baik dalam beramal soleh. Sebagaimana kan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari dan lain, maka perlah amal soleh. Dan di antara amal soleh itu puasa, ya. Maka jazakumullah khairan dari tadi ada buka lama setelah ta'lim, ya. Dan itu sebuah nikmat yang besar karena setiap tempat bisa melaksanakan demikian. Di satu sisi ada beberapa kesalahpahaman yang perlu luruskan. Ada salah pahami, toh ada hadis khusus tentang puasa di tanggal 1 Hijjah, 3 Dzulhijjah. Enggak ada khusus. Maka enggak bisa puasa. Kemudian dia mencela puasa. Maka ini kesalahan. Puasa, meskipun tidak ada perintah khusus di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tapi dia masuk dalam keumuman hadis min yamin amalu salihu biha ahu ilallah min hadil. Ya. Tidaklah ada hari yang lebih beramal soleh dibandingkan di hari ini, 10 hari awal itu ya. Puasa termasuk amal soleh. Nah, sebaliknya, ada yang perbedaan terhadap orang tidak berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah. Nah, ini juga pandangan yang kurang tepat. Karena bisa jadi seseorang itu memiliki keutamaan yang lebih pun dia berpuasa di hari itu. Sebagai contoh, seorang yang berakhlak mulia, yang dengan akhlaknya tersebut disebutkan dalam sebagian riwayat, dia mendapatkan kedudukan yang dibandingkan orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Contoh yang lain, seorang yang puasa di 6 hari di Syawal, keutamanya adalah seperti bersa tahun. Orang yang puasa di 3 hari tiap bulan Hijri, keutamaannya seperti orang puasa tahun penuh. Nah, kadang kita mungkin belum kategori dapat keutamaan tahun penuh, tapi kita lebih fokus 10 Abdul Hijjahnya. Bisa jadi kita kalah dengan mereka saat itu berpuasa, tetapi dia mendapatkan keutamaan-keutamaan lain. Nah, maka ini salah satu hal yang penting untuk diingatkan dalam rangka kita tidak ifrat wa tafrit, tidak melampaui batas, juga tidak meremehkan. Dan di antara amalan ringan yang juga amal sholat dianjurkan diperbanyak di 10 awal hijjah adalah memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada amalan-amalan yang lama di awal Dzulhijjah, meskipun dianjurkan di banyak di waktu yang lain. Termasuk laf takbiran, karena kita sudah masuk di waktu bir mutlak. Banyak Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Sahabat Abdullah Umar ketika memasuki Dzulhijjah, itu berkas di pasar. Takbir yang belak.

Belum lagi nanti ada takbir muqayyad. Nah, kan bertakbir setiap selesai sholat waktu itu berlaku dari hari apa hingga ba'da asar akhir hari tsyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir muqayyad. Nah, kemudian di kala kita bahkan sifat huga bidaya penlihai bagi apa ini bagian pernyataan Ibnu Katsir Al-Hafidz Ibnu Katsir ada yang saya kutip, saya terjemahkan, kemudian saya beri catatan ataupun tambahan faid. Nah, untuk bagian pertama itu berkaitan dengan cisur la ilaha illallah. Judul ini adalah saya. Sebenarnya Hasan Maslam pembahasan tentang pintu-pintu surga. Kalau dalam al-bidayah wa nihayah. Al-Ibnu Katsir rahimah menyatakan waqal Hasan bin Arah salah satu bagian Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil juga dari sanad. وقال الحسن بن عوفة حدث إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أحمد بن أبي حسن شهر بحوشة عاد جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة لا إله إلا الله. Disebut riwayat sanad sahabat Mu'ad bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan miftah jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah persaksian la ilaha illallah. وفي صحيح البخاري قال صحيح البخاري البخاري ada kitab yang disebut manusia dengan predikat paling sahih setelah Al-Qur'an yaitu penukilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan riwayat yang sahih. Wa fi sahih al-Bukhari qala wa qila li munabbih alaysa ilaha illallah mifal jannah la bala walakin in ji'tu bi miftahin la asna futihaka wa ila lam taftah. Sahih al-Bukhari dikatakan ada orang bertanya kepada Wahab bin Nabih seorang nabi murid dari sian sahabat dianya sahabat Abu Hurairah yang guru Wahab bin Munabbih adalah sahabat Abu Hurairah. Wahab bin Munabbih tanya bukankah la ilaha illallah merupakan kunci surga, artinya saya akan pernah ini akan sudah. Kalau orang bicara cap kailah ilallah, sudah pengkunci. Sudah aman untuk masuk surga. Bukankah la ilah kun surga? Qad Wahab bin Munabbih, benar. Bala. Walakin indi tabtahin lahu asnan futihaka. Tetapi, kalau engkau datang dengan dua kunci yang geriginya tepat, karena itu ada geriginya. Tiap geriginya berbeda. Nah, kunci sepeda tidak bisa pakai buku musola. Kunci rumah tidak bisa dipakai untuk kontak mobil, misalkan. Antar mobil beda, antar sepeda pun beda, karena gerinya beda. Lahu asnan, ada ginya. Kalau kau datang dengan membawa kunci tepat, akan dibuka pintu. Wa illam yuflaka. Kalau tidak tepat kuncinya, maka akan terbuka pintu tersebut. Nah, jadi tadi kita telah disebutkan satu hadis, satu asar. Asar ucapan sahabat, ucapan tiin, atau ulama-ulama setelah sahabat. Yang di sini, Wahab bin Munabbih. Di sisi riwayat, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal ini ada sisi kelemahan. Di sisi sahabatnya sebenarnya perawi terpercaya semua. Tapi masnya ada keterputusan sanad. Syahab bin Hawshab, kata para ulama hadis, tidak berjumpa dengan sahabat Mu'ad Jabal. Sehingga itu ada terpesanat. Demikian juga, Ismail bin Ayyash, kalau riwayatkan dari penduduk Hijaz, hitunglah riwayatannya. Di sini Abdul bin Abman bin Husain termasuk dari Hijaz. Situ Madinah, Makkah, Hijaz. Nah, kita sedikit belajar setelah hadis di sini.

0: Berarti ada sok ulama yang dikenal mutlak. Riwayat dari mana aja? Dari Mesir, dari mana aja? Thiqah. Ada orang waktu itu. Ada orang yang keteriwayatan dari penduduk negeri tentu nilai kuat. Tapi kalau ini dia meriwayatkan dari penduduk kota lain, terlemah. Nah, Ismail bin Ayyash termasuk yang kian. Termasuk yang lemah kalau makan di Duk Hijaz. Nah, meskipun demikian, satu riwayat ini memang kelemahan, tapi dia dikuatkan oleh jalur yang lain, termasuk dikuatkan dengan ucapan dari tabi'i, ya. Wahab bin Fih menanya benar, bahkan setidaknya pada Hasanullah Alam. Jadi kalau dikatakan pin surga, ada persaksian la ilaha illallah, jawabannya benar. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Katsir bawahnya, ni budun yakum atrit malu salih min fi'ta'a wa tarkil muhammad. Ini harus menyertau dengan amal-amal leh berupa melakukan atan dan meninggal hal-hal yang haram. Itu maknanya gerigi, kunci. Kuncinya memang la ilaha illallah, tapi geriginya itu adalah melakukan kewajiban dan meninggalkan haram. Ini kalau ada penafsiran, Arfid ibn Fir rahimah di dalam al-Bayah wa Nihayah. Tanpa faedah, sebagaimana menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu kunci pembuka pintu surga. Tetapi sebenarnya disebutkan Wahab Munabbih bahwa kunci itu harus memiliki gerigi tepat. Maka gerigi-gerigi itu kemudian ditafsirkan sebagai syarat la ilaha illallah. Orang bisa cukup mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus menyenangkan syarat la ilaha illallah. Dan sebagian ulama mengubah bait syair yang memudahkan orang awam dalam menghafal apa saja syarat la ilaha illallah. Di antara syair yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibn Baz dalam Fatwa Nur al-Adab, ilmu yaqinun wa ikhlasun wa sidduka mahabbatin wa niyadi al-qabuli laha wa idata minul kufanu min bima siwal ilahi nal asyakad uliha. Ilmu yakinan plus jujur sertai dengan cinta ketukan dan penerimaan ditambah yang kedelapan adalah mengkufuri segala yang diibahi selain Allah. Nah, berikutnya mungkin tadi baca sedikit pesan tentang dalam syarat la ilaha illallah. Siapa yang berkenan untuk membaca? Itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit jelasan tentang syarat la ilaha illallah. Satu, mengakui makna soal ilmu. Dua, yakin dan tiku akan kandungan maknanya atau yakin. Tiga, ikhlas dan ucapan dan begini karena Allah. Empat, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Asdik sesuai antara apa diucapkan dengan yang yakini hati kita menjalankan konsekuensinya. Lima, cinta terhadap kandungan yang terdapat dalam la ilaha illallah atau al-mahab. Tidak membenci. Enam, tunduk terhadap perintah dan larangan yang terkandung dalam la ilaha illallah dan berserah diri kepada Allah al-inhiyat. Tujuh, menerima konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dan lisan dan hatinya serta melaknya atau al-khabul. Depan, furi segala yang dibadai selain Allah Ta'ala.
0: Nah, sedikit pencahan tentang syarat la ilaha illallah. Ya, sebagai lama menghitung tujuh, sebagai hitung depan. Ya, hitung delapan, empatnya. Dan ini menjadi kitab terdiri oleh bagian ulama, kitab yang khusus membahas syarat-syarat ilaha illallah. Yang pertama, ilmu. Kita harus berilmu tentang la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah, makna adalah tidak ada yang berhak diada

ya Allah. Maka segala bentuk persembahan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Hanya boleh untuk Allah. Jadi pertama. Yang kedua, al-yaqin. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dan ketika kita meyakininya, itu kita ragu dengan kandungan maknanya. Keraguan sama sekali. Orang beriman yakin bahwa ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada dalam artinya, apa benar? Jangan jadi ada yang berhak menyembah selain Allah. Itu keyakinan orang-orang munafik. Nah, kalau ia beriman, yakin. Dan yang ketiga, ikhlas. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas mengharapkan ke Allah saja. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa. Yang prinsip saya, ikrar saya, la ilaha illallah. Meskipun orang benci dengan itu, saya akan tetap ucapkannya dan yakinnya. Ikhlas dia. Yang keempat, kalau jujur, berarti sesuai dengan pertanyaan. Sesuai antara ucapan dengan yang diyakini. Itu jujur. Jangan sampai seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi di lain waktu dia berkepada selain Allah. Berarti enggak jujur. Tidak ada syarat jujur. Yang kelima, al-mahbah. Cinta dengan kandungan la ilaha illallah. Saking cintanya, dia berjuang sepanjang hidupnya. Enggak akan keluar dari la illallah. Saking tanya, enggak akan mau diper. Dan diberapun untuk membatalkan la ilaha illallah. Kalau suruh saya beribadah selain Allah, engkau akan bayar apapun. Saya enggak meninggal itu karena nah yang keenam adalah inqiyad hal ini tutup kok memang seorang mengucapkan la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah berarti ketika tahu perintah Allah dia bantu jalankan tunduk konsekuensi la ilaha illallah sok salat di waktu konsekuensi dari la ilaha illallah dia berpuasa di bulan Ramadan tunduk sekuensinya itu dan berbagai syariat-syariat lain ketujuh Al-Qabul. Al-Qabul itu terima konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dengan lisan dan hatinya serta tidak menolaknya. Beda dengan orang musyrik Quraisy. Jika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak untuk mengucapkan. Mereka tahu konsekuensinya meninggal kemana nenek saya mengucapkan la ilaha illallah. Saya akan suruh untuk melakukan sesembahan lain Allah. Maka mereka mengatakan aja'alal alihat ilaha wahid inna hadha la syi'un jar. Apakah dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjadikan sembah-sembah yang biasa kami sembah itu banyak atau zaman jadikan satu saja. Tidakkah itu merupakan sesuatu yang mengherankan? Aneh. Jadi mereka tidak kabul, menerima. Yang akan mengkufur segala yang ibadah lain Allah Ta'ala. Baik, ini kan yang pertama. Sebelum itu, mungkin ada yang perlu ditanyakan berkaitan pembahasan ini dipersilakan. Ya. Ya. Kalau katakan bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, apakah ucapan la quwwata illallah disebut sebagai kalimat tauhid? Kalau di sisi permaan, ya, dari sisi permaan, bi menakan la hula wala quwwata illa billah itu sebagai kanzun min kuzil jannah. Bendaharaan juga. Kalau dari sisi sama, ulama menamakan la haula wala quwwata illa sebagai kalimat isti'anah. Ucapan tak tor pada Allah. Jadi kalau kita mengatakan la wala quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan Allah, seakan kita kan ya Allah tolong saya karena tanpa daya dan kekuatan serta pertolongan dari-Mu saya bisa menjalankan ibadah ini. Maka ketika bacaan muadzin ya ala shalah menuju apakah jalan yang benar yang diajar Nabi? Apakah kita menjawab, "Labbaik, saya memenuhi jalan-Mu ya Allah." La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Artinya, ya Allah, Engkau menyuruh kami untuk mendatangi pangkat-Mu. Tapi kami enggak punya daya dan kuat kalau tidak Engkau beri pertolongan. Maka tolong

Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyebut itu sebagai kalimatul is'anah, ungkapan tak pertolongan. Meskipun di situ juga kandung tauhid, tapi dari sisi penamaan, penamaan yang khusus. Mungkin orang kan la wala quwwata illa billah, juga orang yang mentauhidkan Allah. Okay. Tapi konteksnya adalah memohon tolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah.

Jadi karena kalau ini kita paksa untuk mengucapkan ucapan yang membatalkan la ilaha illallah dan itu bentuk paksaan yang memang terbukti akan dilaksanakan. Orangnya punya kekuatan, sudah memegang senjata, ditungkat ke dahi kita, misal memegang pedang, ditempelkan leher kita. Nah, kalau benar-benar terpaksa, maka orang tersebut termasuk dalam kategori udzur, termasuk kategori udzur. Seperti yang dilakukan sahabat Amr bin Yasir, disuruh untuk mencela Rasulullah, mengejek, jelek-jelek Rasulullah. Nah, orang mungkin Quraisy dipampang di hadapan Amr, ayah dan ibunya dibunuh, disiksa dan dibunuh. Jadi situ Amr dipaksa, kalau tidak menjelekkan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibunuh. Maka dengan terpaksa Amr bin Yasir, kemudian Rasulullah SAW. Tapi itu dilakukan dengan penuh keterpaksaan. Amr bin Yasir kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa saya terpaksa ya Rasulullah. Menangis beliau bersedih. Nabi bagaimana dapat dirimu Amr? Amr menjawab, hatiku tetap tenang keinginan. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al ayat 106. Kafara billahi min ba'di imanihi illa man uka. Bagian ini illa man riha. Kecuali orang yang dipah. Qalbu ma'in iman. Sedangkan hatinya tenang dalam keiman. Jadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 106 ini memberikan hibur bagi orang beriman yang paka mengucapkan ucapan kekufuran dan mencela Rasul kekufuran. Ngejek Rasul itu kekufuran. Terpaksa ngejek Rasul, mencemooh, menjadikan Nabi. Nah, tetapi Allah memberikan dur kepada Amr dan siapun dari kaum musliminnya yang menghadapi kasus seperti itu. Maka yang kan ini adalah contoh keren. Maka dalam sepanjang sejarah, pertama itu ada yang sikap tetap enggak akan ucapkan ucap itu manusia di ada berkat begitu. Ketika fitnah hal Quran, ada ulama yang menyatakan enggak akan mengatakan bahwa Quran lemah. Ada yang dibunuh, ada yang penjara, ada yang ditus subsidi dananya pemerintah di Nabasya waktu itu. Tak ada yang ya sudahlah ini kan udzur maka makannya enggak terpaksa. Ada yang gitu. Nah, ini sebagaimana kondisi demikian. Meskipun Alim Ahmad rahimahullah pandangan enggak udzur dalam itu. Tapi sebagai ulama yang pandangan ada udzur. Baik, ada lagi? Kita lanjut. Artinya pesan berikutnya adalah tempat surga ketinggian dan luasnya. Di kalah itu sekutip tulisan bahasa Arabnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah kemudian saya terjemahkan. Di terjemah itu juga kan saya beri catatan ada kurung kudu catatan tahan terutama tentang riwayatnya kurung si kuda diberi tak tebal itu catatan tambah dari saya terlebih berkaitan dengan akan terhadap riwayat hadis Al-Imam Nukathir akan bahwa Allah Ta'ala Allah ada berfirman wa liman wafama wama rabbi jannatan fa ayya lati rabbuma kadziban dan bagi orang yang takut tentang sabar di hadapan Allah, dia mendapatkan dua surga.

Maka ni Tuhan manakah yang kalian dustakan? Surah Ar-Rahman ayat 6. Al-Ayat ilakhir surah. Demikian juga ayat aku hingga akhir surah. Kemudian kata Hafidz Ibnu Katsir, "Tsabat sahih min hadits Abdul Aziz bin Abd Samad an Abi Imran Al-Ni an Abi Kar bin Musa Asy'ad an Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Ya, telah disebutkan sanad riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Allah sallallahu alaihi wasallam jannata min dhabin aniyatuma fihima, dua surga dari emas bejana-bejananya dan segala isinya. Jannat wa jannani min fiddah aniyatuhuma wa maihima, besur dari perak bejana-bejananya dan si yang ada di dalamnya. Wa bainal hum wa bain anzur ila rahim azza wa jalla ila bida kibri al wajhihi fi jannatin. Tidaklah yang halang kaum kaum yang surga untuk lihat kepada Tuhan mereka azza wa jalla kecuali rida kibri al kibriya, lendang gungan. Ala wajhihi, pada Allah fi jannatin, di surga aden. Nah, artinya orang masuk surga untuk lihat wajah Allah, tapi di setiap saat, setiap waktu, hanya waktu tertentu ketika Allah menyinggung tabir. Dan setinggi kelihatan orang di surga, maka semakin berkualitas, semakin nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenikmatan wajah Allah memaksa orang lupa dengan kenikmatan surga yang sehingga dia duka lagi bisa melihat wajah Allah. Frekuensi senangnya melihat wajah Allah itu berbeda sesuai tingkatannya dengan tingkatan di surga. Nah, baik, di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, lanjut. Wal Baihaqi min hadits Abi Ismail an Hamd bin Salah an Tha an Abi Bakr bin Musa abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jannatan min dhahab saqin wa jannatan min warqin li ahabil min. Nah, di sini hadisnya dari sisi kemahan dari para yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Mu'ammal Ismail termasuk di yang nilai oleh Hafidz Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahribut Tahrib Sayyi'u Hifz, buruk hafalannya. Hingga kalau dia meriwayatkan hadis, periwayat yang menyindir, tidak ada ulama hadis lain yang diriwayatkan seperti itu, berhitung lemah. Wa qala Bukhari haddatsana Utaibah qala haddatsana Isyam bin Ja'far an Hayd an Asy bin Malik. Diriwayatkan Bukhari yang disebutkannya dari Asy bin Malik an Umm Hafsah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hada Harithah yawma Badr. Bahwasanya Ibu Harithah sahabat Hadah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Harithah bunuh dalam Badar. Khabah rahmun berbunuh kena panah. Siapa yang melontar panah itu? Terkena panahnya. Terbunuh Hadah. Faqad, maka ibu datang di Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qadim tamawki ahathah minki, wahai Rasulullah, anda tahu bagaimana bukan Harithah di hatiku, sang ibunya. Fa'in kafil janah lamaki alaih, memang dia surga, aku tak akan menasinya. Aku justru keadaan sang ketika terbunuh di Pradar. Wa ila sawfa tara ma asna, kalau tidak, maka tidak akan melihat apa yang kukan. Qala la abil, Rabi menyatakan, akal telah hilang. Ini seperti riwayat lain, tapi campur di bidayah waya di campur. Ini sebenarnya enggak ada dalam Sahih Bukhari. Kalau kita masuk ke Sahih Al-Bukhari, kata ability ini enggak ada Sahih Al-Bukhari. Tapi dalam riwayat yang lain. Ajatun wahyahiyya, apakah engkau kata surga itu cuma satu? Iha jinnun kathirah, sungguhnya surga itu banyak. Wa inna fil firdausil ala, sungguhnya Harith berada al-firdus. Terbang dalam perang Badar, sahabat Hadah. Berada di surga dengan tertinggi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ghadwan fi sabilillah aw rawtun khainat dawam biha."

berangkat pagi dalam perjuangan di jalan Allah atau angkat siang itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isi. Qabau si'adikum au mauqad minal jinnah khair minad dunya wa mafiha. Dan sungguh ya, busur panah seorang dari kalian ya, tempat kurang busur panah kalian

Dan itu arealnya nggak luas, kecil, seukuran telapak kaki saja. Seukuran telapak kaki seorang di surga dibandingkan dunia dan seluruh isinya, kalah dunia dan seluruh isinya. Kalau di dunia saja, ada daerah-daerah yang per meternya mahal. Ada yang daerah-daerah yang per meter lahannya murah antar dunia. Kalau dibandingkan surga dengan dunia dan seluruh isinya, seukuran telapak kaki seseorang di surga itu masih lebih baik dibandingkan seluas dunia dan seluruh isinya. Dan segala yang dianggap berharga di dunia masih kalah. Nah, walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahuma. Ini seharusnya la'adha'at, tapi di situ di fathah, seharusnya sukunnya ada kesalahan pemberian harokat. Walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahuma. Kalau seandainya seorang wanita penghuni surga melongok ke bumi, ya, mau lihat isinya saja, dia melongok ke bumi. La adha'at ma bainahuma, niscaya akan bersinar antara langit dan bumi. Wa la mala'at ma bainahuma rihan, dan sungguh akan penuh antara langit dan bumi dengan aroma bau harumnya. Harumnya satu wanita surga itu. Wala nasifuha ya'nil himar khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh kain penutup kepalanya wanita penghuni surga itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki dua bidadari? Bagaimana dengan seorang yang memiliki 70 bidadari? Ya. Kain penutup kepalanya itu aja, itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Nah, maka ini diantara kenikmatan di surga yang disebutkan. Nah, tadi ada pesan dari panitia, maksimal jam 17. Ini kurang 6 menit lagi. Nah, tidak harus kita selesaikan makalah ini, boleh, masih bisa kita lanjutkan untuk kajian berikutnya. Tentu saya tetap akan persiapkan makalah untuk kajian berikutnya. Tapi sebelum saya lupa, untuk kajian pekan depan terpaksa libur karena hari Senin depan saya diagendakan masih di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan perjalanan pulangnya itu baru hari Senin. Jadi khusus untuk Senin depan, sementara kajian kita libur. Semoga bisa berlanjut pada Senin-Senin berikutnya. Nah, kemudian dinyatakan oleh Ibnu Katsir, wa fi riwayah an Qatadah annahu qala al firdausu rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Dalam sebuah riwayat dari Qatadah ia berkata, al firdaus itu adalah tempat tertinggi di surga, tempat paling tengahnya dan paling mulianya. Wa qad rawahu at-Tabarani min hadits Sa'id bin Bashir an Qatadah anil Hasan an Samurah marfu'an. Juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Sa'id bin Bashir, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah secara marfu. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi kedudukannya. Surah Al-Ghasyiyah ayat 10. Biasanya imam-imam atau khatib-khatib kita, imam sekaligus khatib, ya, di sholat Jumat membaca Al-Ghasyiyah di rokaat yang kedua. Pada ayat yang ke-10 dinyatakan fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi

0: Ini menunjukkan surga itu kedudukannya begitu tinggi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Surah Taha ayat 75. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, mereka akan dapatkan surga atau kebun di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagian ulama tafsir mengartikan arduha, kalau diterjemah kemenak itu kan diartikan luasnya. Dan ini sebagian penafsiran. Kalau di sebagian pendapat ahli tafsir, arduha ini lebarnya. Lebarnya. Kalau dimensi itu dalam bahasa Arab kan ada tul, panjang, ada ard, lebar. Sisi yang kalah panjang itu biasa disebut ard, lebar. Maka sebagian ahli tafsir mengartikan surah Ali Imran ayat 133, wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang lebarnya seperti langit dan bumi. Maka yang menafsirkan ini menyatakan lebarnya saja itu seperti langit dan bumi. Kita belum bicara panjangnya. Untuk satu orang yang masuk surga. Nah, ini surah Ali Imran ayat 133. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard, dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Surah Al-Hadid ayat 21. Meskipun sekali lagi ini salah satu penafsiran. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Amir qala haddatsana Fulayh an Hilal bin Ali an Abdurrahman bin Abi Amrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kadang kita malas membaca sanad. Padahal dengan membaca sanad kita mengingat orang-orang yang berjasa menyampaikan ilmu itu sampai ke kita. Al-Imam Ahmad mendengar dari Fulan, Fulan mendengar dari Alan, Alan mendengar dari orang lain. Ketika disebut nama-namanya, itu juga mengingatkan bahwa orang-orang ini berjasa menyampaikan hadis Nabi ke kita. Dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amana billahi wa rasulih," barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa shoma ramadan, dan berpuasa ramadan, fa inna haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, maka hak atas Allah untuk memasukkan dia ke surga. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan salat, puasa ramadan, itu amalan-amalan penduduk surga. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha, dia akan masuk surga, ya, hak dari Allah untuk memasukkannya, meskipun dia, baik dia berhijrah ataupun dia enggak hijrah. Baik dia berhijrah di jalan Allah ataupun dia duduk di tempat dia dilahirkan. Qalu ya Rasulullah, afala nukhbirun nas? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami beritahukan kepada manusia? Qala inna fil jannati mi'ata darajah a'addahallahu 'azza wa jalla lil mujahidin fi sabilih baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahidin di jalan Allah. Jarak antar tingkatan itu sejauh langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu wasatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru aw tafajjaru anharul jannah. Tufajjaru au tafajjaru anharul jannah. Syakka Abu Amir. Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Antar tiap tingkatan itu sejarak antara langit dan bumi. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Sesungguhnya itu adalah yang paling tengah dari surga dan yang paling tinggi dari surga. Dan di atas Firdaus itu terdapat arsy Allah yang maha penyayang. Dan darinya terpancar air untuk sungai-sungai surga. Nah, baik, insya Allah sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita pada bab yang lalu, yaitu bab tentang tafkir dan tafakkur, memikirkan dan merenungi kebesaran ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran penciptanya, dan upaya untuk selalu menyadari atas taksir, kekurangan-kekurangan yang ada pada jiwa kita, dan untuk selalu menggiring jiwa kita ini, mengarahkannya untuk terus berada di atas jalur al-istiqamah. Nah, untuk berada terus di atas jalur al-haq, dan itu membutuhkan kesinambungan. Di antara upaya yang cukup penting dan cukup besar manfaatnya untuk selalu berada di atas al-istiqamah, untuk selalu kita bisa mengarahkan jiwa kita supaya tidak disetir dan diarahkan terus oleh hawa nafsu kita, itu adalah at-tafakkur. Nah, at-tafakkur, memikirkan, merenungi apa yang ada di sekitar kita. Dan nampaknya perkara ini memang tidak bisa dianggap ringan. Kita bisa bertanya kepada masing-masing pribadi kita, apakah kita sudah mengamalkan tafakkur ini? Apakah kita sudah menyempatkan diri untuk kita melihat apa yang telah Allah sebutkan dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya yang kemarin atau pada pekan lalu kita bahas, dan kita akan lanjutkan pembahasan itu insyaallah pada siang hari ini. Tafakkur ini suatu amalan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian Allah nyatakan dalam beberapa ayatnya, di antaranya Allah menyatakan afala yanzuruna idzal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu mau untuk melihat, merenungi terhadap ciptaan Allah al-ibil, yaitu onta, bagaimana onta tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Naam, ikhwan tahfiz Abdul Samad bilang untuk ikhwan tidak tasmi di sini, ya, cari tempat lain dulu sementara. Nah, تبحثون مكانا آخر يا عمار للتسميع حتى لا يوشوش علينا. نعم جزاكم الله خيرا. Ayat yang tadi kita dengarkan bersama mengandung perintah dari Allah sebenarnya. Di mana perintah ini sebenarnya dalam konteks pengingkaran Allah kepada mereka, kaum musyrikin, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dengan menyatakan afala yanzurun, tidaklah mereka itu, kaum kafir, kaum musyrikin, mau melihat terhadap ciptaan Allah yang satu ini, yaitu al-ibil. Di sini ada kandungan perintah dari Allah untuk kita bertafakkur. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka itu mau berjalan di muka bumi ini, berkeliling, melihat yang dengannya mereka bisa melihat, menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah melalui kebesaran-kebesaran makhluknya, ciptaannya. Sehingga jangan lupa bahwa tafakkur itu salah satu ibadah. Sampai-sampai Rasulullah juga mengingatkan dalam beberapa hadisnya untuk kita bertafakkur. Kita mengingat, kita masih tahu perintah Rasul untuk kita berziarah ke kubur. Kita masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa fi riwayah fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu pada awal Islam aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur karena masih masa-masa awal Islam, masa kejahilian mereka masih dekat, kebiasaan mengagungkan mayit masih tersisa pada sebagian mereka, maka pada awal Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kata Rasulullah, silakan kalian berkunjung, berziarah ke kubur tersebut dengan syarat-syaratnya tentunya. Karena sesungguhnya berziarah ke kubur itu dapat mengingatkan kalian, tudzakkirukum, membuat kalian ingat atas akhirat, membuat kalian ingat kepada al-maut. Sehingga penting bertafakur. Ketika kita duduk di hadapan atau di depan rumah kita, ketika kita berjalan di jalan, kita menyaksikan berbagai macam pemandangan di hadapan kita, berbagai macam makhluk. Semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah padanya. Semuanya itu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus mengingatkan betapa kita ini lemah. Sekaligus mengingat betapa besar nikmat yang kita terima dan betapa sedikitnya atau kurangnya syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa bahwa tafakkur adalah suatu ibadah yang tidak boleh dianggap remeh. Tafakkur melihat kebesaran makhluk-makhluk Allah. Pada ayat yang lalu kita telah sebutkan dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan ciptaan bumi ini serta pergantian malam dan siang secara tertib, secara teratur, sesungguhnya pada yang seperti itu terkandung tanda-tanda kebesaran sebagai tanda dan alamat adanya Allah dan pencipta yang maha besar, yang maha agung, maha terpuji. Bagi siapa? Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki kalbu, orang-orang yang memiliki pikiran yang bisa membaca, merenungi keadaan itu. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, adalah mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri atau mereka duduk atau dengan meletakkan badannya. Naam. Ini adalah ciri-ciri ulil albab. Yadhkurunallah, berzikir baik dengan lisannya, berzikir dengan kalbunya, berzikir dengan anggota badannya,
2: itu ulul albab. Sehingga mafhum mukhalafah, paham sebaliknya adalah bahwa ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dalam bentuk ciptaan-ciptaan yang ada ini, yang ada di depan mata kita, yang setiap hari kita lihat, sebagiannya setiap hari kita dengar ayat-ayat itu. Nah, kita sekarang mendengar suara burung. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana burung itu dengan suara itu bisa memberikan isyarat kepada yang lainnya, kepada kawan-kawannya dengan isyarat-isyarat tertentu yang kawannya bisa faham. Begitu juga binatang-binatang yang lain dengan suaranya. Semua itu ada di hadapan kita, terlihat, terdengar. Pelajaran bagi kita semuanya. Bagi siapa? Ulul albab. Sebaliknya, orang yang tidak tergolong ulul albab tidak akan bisa merenungi itu semua. Tidak bisa melihat bagaimana kebesaran Allah pada makhluknya yang satu ini. Sehingga dia tidak merasa bahwa nikmat Allah telah diberikan kepadanya. Pemandangan yang hijau, indah. Bayangkan kalau seandainya Allah jadikan di hadapan kita ini pemandangan yang mengerikan. Kita berjalan di gang-gang, di sana ada kepala mayat. Di situ ada bangkai. Mayat-mayat bergelantungan. Kira-kira apa yang akan kita rasakan di dalam kalbu kita? Allah ciptakan pohon di sana hijau, di sana berbuah, yang situ kecil kemudian tumbuh. Nah, yang di sana berwarna merah, yang di sana berwarna kuning. Nah, ini suatu nikmat. Kalau kita ingin merasakan bahwa ini adalah nikmat, menyadari bahwa ini adalah nikmat, bayangkan kalau seandainya di posisi pohon pepaya itu adalah sebuah mayat. Di pohon pering itu bambu, di sana ada bangkai. Di sebelah sana juga ular bergelantungan. Di hadapan kita berjalan gak bisa tenang. Hati kita tidak pernah merasa khusyuk. Kita merasa ketakutan terus. Luar biasa. Kita akan merasakan betapa nikmat yang sangat besar. Siapa yang bisa merasakan nikmat ini? Siapa yang bisa merenungi nikmat ini? Yang kemudian melahirkan syukur, melahirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkurunallah. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah dengan lisannya, berzikir kepada Allah dengan kalbunya, berzikir kepada Allah dengan anggota badannya. Sehingga lisannya tidak pernah lepas dari zikir. Mengucapkan subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Sehingga dia tidak sempat untuk dia terlalu banyak membuang pikirannya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam perkara yang melanggar perintah Allah, kemaksiatan kepada Allah. Tidak sempat dia. Tidak sempat lagi dia berbicara tentang atau merenungi orang-orang yang pernah menyakiti hatinya dalam urusan dunia. Tidak sempat dia. Karena nikmat ini terlalu banyak untuk cepat-cepat dia bersyukur kepada Allah. Itu para ulul albab. Enggak sempat kita berseteru dalam urusan dunia, jauh dari urusan agama. Enggak sempat kita. Enggak kita berpikir lagi untuk kita marah kepada orang bukan karena urusan agama, tersinggung kepada orang bukan urusan agama, karena urusan-urusan pribadi. Semua itu pelajaran bagi kita semuanya. Nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ayat ini hampir setiap Jumat minimalnya kita dengar. Tidaklah mereka itu mau melihat kepada ciptaan Allah al-ibil, unta. Yang begitu kokohnya. Tetapi dia tunduk kepada manusia. Di saat dia ditunggangi oleh seorang sosok insan yang lemah, dia taat. Bayangkan kalau unta itu memberontak, sehingga apa yang ada di punggungnya dilemparkan oleh dia. Setiap unta begitu tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa lagi dia ditaruh di atas punggungnya barang-barang perdagangan atau kebutuhan-kebutuhan keseharian, membawa air. Mungkin di depan kita tidak ada unta sekarang, tapi kita melihat binatang yang lainnya. Sapi yang begitu besar itu, Kalau dia mau banting kita bisa. Nah, tapi subhanallah, Allah jadikan seekor sapi yang kokoh itu tunduk. Mengikuti kemauan kita. Walaupun bebannya sudah antum lihat orang yang mengangkut bata pakai gerobak itu, ya. Sapinya itu sampai kokoh. Tapi sayang, kebanyakan kita tidak bisa melihat itu. Walaupun itu zalim ya, suatu kezaliman kalau sampai berlebihan bebannya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa'ahsinu, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan untuk kita ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Maka berbuatlah kalian ihsan, berbuatlah kalian baik. Kemudian Allah lanjutkan, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka juga mau melihat kepada bangunan langit yang Allah angkat tinggi sekali? Langit yang begitu rapihnya, antum lihat. Allah menegaskan di dalam ayat yang lainnya, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah mereka itu mau lihat kepada langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami bangun dan kami tinggikan? Wa zayyannaha, dan juga kami beri perhiasan dengan bintang-bintang. Bagaimana kalau antum melihat kita dipersaksikan di langit sana gambar mayat tengkorak? Mau lihat ke sana mayat lagi. Allah jadikan bintang, bulan terbit dengan sinarnya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah, maha banyak kebaikannya, yang telah menjadikan pada bangunan langit itu burujan, bintang-bintang yang bergemerlapan, sirajan sebagai penerang bagi yang ada di bumi, wa qamaran munira, dan bulan yang bersinar indah. Luar biasa. Allah nyatakan dalam ayat yang tadi saya sebutkan, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Perhatikan langit yang tidak ada sedikit pun retak padanya. Kalau tadi melihat genteng baru bangun kelihatannya rapi, enggak taunya bocor. Padahal setengah mati bangunnya. Sekian orang ini lempar gentengnya, ini yang susun reng-rengnya setengah mati disusun. Ternyata begitu hujan pertama bocor. Kena angin sedikit berubah dia. Ada yang naik sedikit berubah. Tapi langit, nah, tidak ada sedikit pun celah padanya. Wa ma laha min furuj. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita duduk di depan sana ya, sore hari kita lihat langit. Di malam hari kita lihat subhanallah, maha suci Allah. Itu akan menghilangkan berbagai macam penyakit, akan menghilangkan berbagai macam pikiran gundah gulana di dalam kalbu, akan menambah iman. Iman itu akan naik terus, terus, terus naik. Ambisi duniawinya hilang. Jangan tiap hari mikir besok mau kerja apa ya, besok berapa yang mau saya pasarkan, berapa bungkus yang mau saya buat, ini itu. Nah, hilang semua. Duduk lihat pohon, subhanallah, cabangnya yang ini begini bentuknya, tapi yang sebelah sana itu, yang ini kokoh, yang itu agak lembut. Subhanallah. Ini semua akan menambah iman, akan membuat kalbu kita ini lembut. Ketika dibacakan ayat, tersentuh. Ketika dibacakan Al-Quran, bergetar hati kita. Mata kita pun akan menetes ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab ini, salah satu bab penting yang tidak bisa dianggap remeh dan bisa menyinari, mencahayai pembahasan-pembahasan pada bab-bab yang berikutnya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sempatkan, ada waktu kita duduk bertafakur. Oleh karena itu di dalam surat Ali Imran yang tadi kita dengarkan bersama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah dengan lisannya, dengan kalbunya dan anggota badannya, baik dalam keadaan berdiri mereka berzikir, ketika duduk mereka berzikir, tidak mampu berdiri ataupun berduduk dia berbaring sambil berzikir kepada Allah, walaupun sholat sekalipun dalam keadaan dia tidak mampu berdiri dia tetap duduk, tetap melakukan sholat mengingat kepada Allah. Tidak mampu duduk karena sakit, tidak tahan dia duduk lama, silahkan berbaring. Dan seterusnya. Kemudian Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu ulul albab, selalu bertafakkur tentang adanya ciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di kedua ciptaan ini tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini hasilnya. Ini natijah yang keluar dihasilkan dari tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia sadar, dia menyatakan ya Rabb, ya Rabbana. Dia tidak menyatakan ya Allah. Dia mengucapkan ya Rabbana karena dia sadar bahwa ini adalah Rabb, sang Khalik, sang pencipta, sang pemilik dan pengaturnya. Semuanya dia lihat. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia ya Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah seluruh yang ada di muka langit, di langit dan di bumi ini kecuali semua itu datang tunduk kepada Allah sebagai hamba. Tidak sia-sia ya Allah Engkau ciptakan ini. Ini hasilnya tafakkur. Dia sadar melihat dirinya, ya Allah, diri ana ini. Nah, kemarin ana sakit, sekarang disembuhkan sama Allah. Kemarin saya berjalan di atas tanah itu kena batu, ternyata kaki saya sakit. Ketika saya naik sepeda motor, kena angin, saya masuk angin. Kenapa saya sombong? Kenapa saya mau menang sendiri? Saya yang lemah seperti ini. Dia sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Faqina adzabanna. Maha suci Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah, dari segala sifat kekurangan. Maha suci Engkau dan maha bersih Engkau, ya Allah, dari segala sifat kekurangan, celah, aib. Tidak pantas bagi Allah untuk dijadikan baginya tandingan. Ketika kita melihat kebesaran Allah yang seperti ini. Maha suci Engkau ya Allah. Selama ini aku telah berbuat dosa. Maha suci Engkau ya Allah yang maha melihat. Maha suci Engkau ya Allah yang maha mendengar. Selama ini aku telah berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak Engkau ridai. Aku telah berbuat ghibah. Aku telah berbuat namimah. Aku berkata sombong. Maha suci Engkau wahai As-Sami'ul Alim yang maha mengetahui, selama ini kalbuku selalu ditimpa oleh riya. Padahal tidak pantas aku seperti ini. Engkau yang maha besar, seluruh makhluknya yang jauh lebih besar dari aku, langit, bumi, gunung, semuanya tunduk kepada Allah dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasil daripada tafakkur. Tafakkur yang melahirkan ibadah, tafakkur yang melahirkan syukur, tafakkur yang melahirkan sujud dan ruku, tafakkur yang melahirkan untuk dia tetap mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tafakkur seperti tafakkurnya orang-orang iling-iling ya, agama kepercayaan, atau tafakkurnya sufi yang kemudian menyatakan haddatsani qalbi an rabbi, telah diberitakan kepadaku melalui kalbuku ini langsung dari Allah sehingga enggak perlu belajar. Nah, bertambah dia untuk mengetahui tentang syariat Allah. Tidak seperti tafakurnya orang-orang ahli filsafat yang kemudian melahirkan pemikiran, sudahlah, enggak penting sujud ruku, yang penting kalbu. Nah, ada tulisan di jalan, tulisannya sholatlah hatiku. Saya lagi perjalanan pulang dari arah Surabaya waktu itu. Di tengah jalan ada di tembok tulisan gitu, besar sekali. Sholatlah hatiku. Kata-kata ini bukan kata-kata yang seperti itu. Nah, tanpa ada makna. Kalimat ini diucapkan oleh beberapa tokoh yang menghimbau umat ini untuk berkeyakinan dengan keyakinan kepercayaan. Kejawen, iling-iling. Jadi kalau mau sholat gak perlu Allahu Akbar, apa itu cuma gerakan badan. Yang penting kalbu. Kalbu dia berpikir, kalbu dia bertafakur, kalbu dia merenung. itu sudah sholat. Ini suatu kekufuran. Ini bukan tafakkurnya ulul albab. Bukan tafakkur yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya malam dan siang silih berganti. Malam dengan kegelapannya, siang dengan cahayanya. Pada kedua ayat ini ada tanda-tanda. Bagi siapa? Liman arada ayat zakar. Bagi orang-orang yang mau untuk ingat dan berzikir. Au arada syukur. Dan orang-orang yang mau bersyukur. Jadi tafakkur yang melahirkan zikir, tafakkur yang melahirkan ibadah, tafakkur yang melahirkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini buat saya pribadi, kemudian buat antum semuanya. Sudahkah kita pernah bertafakur? Atau setelah kita pulang dari kajian ini, kemudian kita memikirkan lagi perdagangan, kita memikirkan lagi keluarga, kita memikirkan lagi apa yang mau dikerjakan lagi. Terus, gak pernah kita duduk sebentar berpikir kepada Allah sambil bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batina. Kemudian berdoa, faqina adzabannar. Faqina adzabannar, ya Allah, jauhkan aku dari azab annar. Jauhkan. Ini tafakkur yang positif. Tafakkur yang terpuji. Kemudian dalam surat yang tadi kita dengarkan bersama, dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca dalam surat dalam salat Jumat, wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Dan tidaklah kalian ini atau mereka itu melihat bagaimana gunung-gunung itu Allah tancapkan di muka bumi. Apa fungsinya? Fungsi adanya gunung-gunung ini, wa ja'ala fiha rawasiya an tamida bihim. Yani agar bumi ini dalam keadaan teratur, dipancak, ditancapkannya gunung itu di antara fungsinya supaya bumi ini tetap dalam keadaan kokoh, tidak goyang kesana kemari. Ini fungsinya. Bayangkan kalau bumi ini sebentar gerak kesana, gerak kesini, nah, tidak apa stabil pergerakannya. Jangankan sampai nggak stabil geraknya. Goyang aja sedikit di satu daerah aja, nah, korbannya sudah luar biasa. Digerakkan saja sedikit sama Allah, yang katanya orang sekarang lempengan-lempengan bumi bergerak. Ya. Terjadi gempa di Jogja, ya. Dengan sekian dahsyatnya itu, mungkin di pulau lain kayak Sumatera tidak merasakannya. Ya. Di sebagian Jawa merasakan, tetapi tidak sebesar di sana. Itu sudah ribuan orang meninggal dunia. Ribuan orang. Nah, kalau antum saksikan bagaimana kejadian di Jogja, yang saya saksikan dengan dua mata ini, ya, pakai gerobak, ya, orang mati sini, mati sana, mati sana. Ya Allah, lemahnya, lemah. Yang kemarin dia berselisih dengan tetangganya, yang satu sudah mati, yang satu di rumah sakit. Yang kemarin dia berbuat sombong, merendahkan saudaranya, ternyata dia hancur. Maka kita pun sekarang, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang tiap hari hanya bisa mendengar atau mengikuti berita tanpa mengambil apa ibrah. Tidak bisa kita bertafakur. Kita ambil pelajaran. Jangan-jangan kita nanti kena. Jangan-jangan kita. Na'udzubillah, jangan-jangan nanti malam kita tidur bersama anak dan istri kita di rumah dalam keadaan lelap, tiba-tiba gempa jatuh. Kapan kita mau bertobat? Masihkah kita akan memikirkan, mengedepankan, berambisi dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau membuat kita lupa terhadap akhirat, lupa terhadap zikrullah? Ini semua pelajaran bagi kita, ikhwani fiddin, azan ya wa iyyakum. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidaklah mereka itu mau melihat, bertafakur bagaimana bumi itu Allah hamparkan. Allah menyatakan dalam ayat lain, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan bumi, kata Allah, kami hamparkan bumi tersebut sehingga kita enak berjalan. Nah, bayangkan kalau bumi ini setiap 50 meter jurang dalam. Jurang dalam. Setengah mati kita mau lewat, setengah mati kita mau berjalan, Allah jadikan hamparan enak. Ya sedikit-sedikit kadang-kadang butuh traktor diluruskan. Bagi yang masih kurang enak, ya, diluruskan. Nah. Tetapi itu semua Allah jadikan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh hikmah. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, bab ini sekali lagi diletakkan oleh penulisnya dalam rangka agar kita ini mau bertafakur. Tetapi memang tidak cukup waktu untuk kita membicarakan satu persatu. Ketika saya tadi menyebutkan beberapa jenis makhluk Allah, beberapa jenis hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Saya lihat jam habis ini zuhur, habis ini zuhur. Padahal yang mau disebutkan masih banyak. Nah, jangankan zuhur, katakan jam itu sudah mati dan matahari tidak bergerak, ya. Kita merasa masih jam 11:30 terus, ya. Allah perpanjang sebulan enggak cukup untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah semua. Menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah. Enggak cukup waktu, apalagi cuma buku setebal ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalam ayat lain Allah menyatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru min ba'dihi yamudduhu sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya apa yang ada di muka bumi ini dari berbagai macam pohon, kita hitung itu pohon ada berapa, coba saya tunggu, saya kasih waktu 1 bulan untuk menghitung pohon yang ada di sekitar kita ini. Siapa yang mampu? Nah, 1 RW aja. Nah, dihitung semua pohon, semua jenis pohon. Kalau kata Allah, segala bentuk pohon yang ada di muka bumi Allah dijadikan sebagai pena. Wal bahru, dan lautan. Kemudian di balik lautan itu 7 samudra lainnya dibentangkan, dijadikan sebagai tinta. Bayangkan. Gak usah jauh-jauh pergi ke lautan. Antum lihat bak kamar mandi yang paling besar, pikirkan itu sebagai apa? Tintanya. Kemudian antum menulis dengan tinta sebesar bak kamar mandi, menulis. Nah, kira-kira berapa jilid buku dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan tinta sebesar bak apa? Kamar mandi. Nah. Ini Allah nyatakan. Samudra atau lautan dibentangkan di balik itu 7 samudra berikutnya dijadikan sebagai tinta untuk menulis tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan Adam di tanah, kemudian Allah beri itu, kemudian dia bisa berpikir, bisa berbicara. Coba ini semua af'alullah. Nah, kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian Allah ciptakan bumi. Bumi di sebelah sana ada airnya. Ketika digali muncul air. Ternyata di situ pohon muncul. Di sebelah sini pertumbuhan ini bisa tumbuh, di daerah sini enggak bisa tumbuh. Allah atur semuanya. Kita mau berbicara ini semua dicatat. Satu persatu. Lautan plus 7 samudra berikutnya dibentangkan tidak cukup sebenarnya. Ini Allah yang menyatakan. Kalau enggak percaya coba saya kasih tinta 1 gelas. Jangan 1 lautan. Nah, tulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus ini model lama, kalau model sekarang kan diisi. Nah, atau mau pakai apa? Mau pakai komputer, tinggal diisi tintanya sebesar ini, ya. Nanti di print. Nah, tulis 1. Allah menciptakan lautan yang asin. Ternyata di situ ada danau, sungai yang airnya enak. Di dalam lautan ada ikan. Ikan itu ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan tongkol. Apalagi itu. Nah, gak nyanda sudah. Nah, buka kamus lagi jenis-jenis ikan. Nah, buka lagi tulisnya. Tulis apa itu. Ya. Semua makan. Ikan paus makan. Tapi ikan paus juga kadang-kadang makan ini. Ikan hiu makan ini. Kecepatannya sekian. Daya ciumnya. Ini semua ciptaan Allah ini. Daya ciumnya ikan hiu itu sekian. dia. Nah, dia mampu mencium ada bau darah di sana. Tulis. Di sebelahnya dia sambil minum teh kan. Minum teh. Aduh, teh ini buahnya di mana ya? Gitarnya di mana? Gimana dia bisa tumbuh? Bagaimana dia bisa? Akhirnya dia terus, nah. Timbangnya belum habis, nah. Dianya sudah enggak tahu di mana posisinya. Mandi aja enggak sempat mandi. Nah, mau mandi masuk kamar mandi ada air lagi. Waduh, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Dan telah kami turunkan dari langit air yang penuh barokah. Bingung dia, mau mana nih sekarang? Mau makan nasi? Aduh, nasi ini juga. Padi, diciptakan malah kecil, kemudian tumbuh, hijau-hijau kuning. Kemudian dia merunduk, kemudian. Walhasil dia gak bisa keluar dari ciptaan Allah dan dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah kita bertafakur? Maukah kita bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga, sekali lagi dari pelajaran ini kita mengambil faedah penting. Bahwa merenung, bertafakur tentang ciptaan Allah merupakan salah satu ibadah yang diperintah dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka min fadlik, kajian ini jangan sampai hanya sekedar wacana atau tambahan wawasan kita, ya, tambahan wawasan saja, nah, dikumpulkan, dengarkan kasetnya lagi, wawasan aja, jangan, ya, tapi coba kita beramal, kita mencoba untuk menerapkan. Keluar dari majelis ini, duduk sambil menunggu azan, sambil lihat bagaimana genteng itu. Subhanallah, tanah itu ya. Ternyata bisa jadi genteng. Luar biasa. Betapa besarnya Allah. Nah, kemudian lagi pun kita sinarnya masih masuk, berarti ada celah di situ. Subhanallah, langitnya ada celah. Nah, ciptaan Allah. Coba untuk berdiri. Antum renungi semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah dengan seperti itu, kita ini terjaga dari berbagai macam fitnah. Kita ini terjaga dari berbagai macam gemerlapnya dunia. Kita ini terjaga dari berbagai macam kemaksiatan. Kita terjaga. Terjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak sempat kita ini untuk berbuat riba. Nah, enggak sempat. Nah, gak sempat, apalagi kita berbuat namimah dan buhtan. Ini pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah beri taufik kita untuk beramal dengannya. Enak, ada pengumuman. Ini juga terkait dengan tafakur dan syukur, bahwa kepada seluruh F1, seluruh teman-teman F1 ya, kalau saya membilang kepada seluruh F1 ya, bukan berarti saudara-saudara kita yang ada di jalan sana bukan F1 kita, bukan berarti begitu ya. Ini F1 kita juga yang ada di pasar, muslimin kan itu? Muslimin, nah itu saudara kita, F1 kita. Jangan sampai istilah F1 hanya khusus antar kita saja. Ini penting, setiap saya menyebutkan F1 akhirnya alergi dengan kalimat ini saya. Tahu alergi? Nah, kenapa? Khawatir melahirkan pemikiran hizbiyah. Nah, berarti yang itu bukan F1. Nah, begitu juga akhawat. Ibu-ibu itu ya yang jualan kue, ya. Muslimin itu juga akhwat kita. Sehingga tolong istilah-istilah seperti ini pertama jangan dipahami dengan skop yang kecil, yang kedua bahwa semua adalah ikhwan kita dan akhwat kita. Kemudian sekali lagi mengingatkan kepada seluruh tulab, ya, talib dan talibah, ya, seluruh pelajar dan pelajar. Nah, kan kalau ani gitu putri, pelajar Wan dan pelajar Wati, ya, sekali lagi diingatkan bahwa seluruh catatan dirapikan. Dan ya, nanti di luar dirapikan. Enak kan? Nah, dirapikan ilmu. Jangan kalah semangat dengan kita merapikan nota dan bon-bon, ya.
1: Pembukuannya bagus,
2: masya Allah. Bon yang beli nota bagus, tanggalnya dicatat. Ya, kantum kalau nulis ilmu dicatat nggak tanggalnya? Catat tanggalnya. Ini, nah, oh ini yang tadi dibagi sekian, ini terinci menjadi sekian yang dalilnya ini. Nah, gitu. Kayak menulis bon, tanggal sekian, pengambilan setengah dosen, yang ini satu dosen. Nah, A sekian total. Lebih dari itu, ini ilmu, syariat ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul. Nah, dijaga ayat-ayat tadi, ditulis. Kemudian juga dalam pelajaran yang lainnya, kita bertauhid dan Umdatul Ahkam. Tolong semua ikhwan dan akhwat dalam tanda kutip mencatat atau merapikan catatan. Akan ada pemeriksaan, ya, akan ada pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu akan terjadi di hari ini, insyaAllah. Karena Allah sudah menyatakan, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Nah, sesungguhnya pada setiap pribadi kalian itu, ada para malaikat, malaikat pencatat amal, kata Allah. Nah, sehingga, catat dengan Allah, diperiksa terus. Jadi saya serahkan pencatatannya kepada para malaikat supaya dicatat bahwa itu amalan baik atau bukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepada seluruh yang hadir untuk murajaah, mengkaji, mempelajari kembali di rumah, ya, dengan keluarga, dengan putra dan putri, gak punya putra, gak punya keluarga, misalkan tetangga, misalkan dia itu cerita. Ah, bu, katanya apa? Katanya ada ini apa namanya pesawat jatuh di yang begitu bicara pesawat jatuh, oh iya, subhanallah ya, ingatkan. Ini murajaah ini lemah ternyata. Yang katanya sudah dikontrol, ya, bagus, katanya pesawat tuh mesinnya Boeing, mesinnya Airbus ini dan itu ternyata jatuh terbakar. Hilang, lemah ya ternyata. Jadi diingatkan sama tafakur. Ini murajaah. Cari kesempatan untuk mengingatkan tetangga. Kalau tetangganya imannya bertambah, siapa yang dapat faedah? Kita dapat faedah di sisi Allah. Dapat pahala. Nah, ini murajaah amaliyah, tetapi juga murajaah teori juga penting. Ya. Duduk di rumah di murajaah sambil minum teh enggak apa-apa. Sambil minum teh juga boleh supaya tafakurnya tambah. Jadi sekali lagi murajaah seluruh pelajaran Umdatul Ahkam, duduk beberapa ikhwan khususnya yang bertetangga, ya. Anak nggak tahu rumah antum siapa yang dekat, nggak tahu, tetapi yang dekat-dekat sinilah Pak Bambang dengan Al-Hafiz Rohi bisa murajaah bersama, kemudian Pak Syafi dengan Pak Bahar bisa murajaah juga. Kemudian yang tahu dekat-dekat Pak Irci dengan siapa? Ubaid, ya. Kalau Ubaid bisa murajaah. Yang lainnya siapa yang di kota? Nah, Yahya dengan siapa? Pak Wahyu dan Abu Isa bisa murajaah satu RW atau satu apa? Satu perumahan. Jadi murajaah. Ayo duduk suri-suri. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Pak Hulat. Sambil makan singkong goreng. Murajaah. Apa maknanya ini? Bagaimana rinciannya? Ini terbagi berapa? Ilmu apa? Nah, insya Allah kalau antum terus murajaah seperti itu, insya Allah ya, dan ikhlas karena Allah, lebih bagus daripada yang lulus dari Kairo. Iya. Yang belajarnya kalau mau ujian saja. Kalau mau ujian, ya waktunya ujian, langsung buat kopi satu kompos. Belajar. Jadikanlah ilmu itu mayoritas waktu dan pikiran. himbauan sekaligus nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu agama yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita butuh dengan majlis semacam ini untuk kita makmurkan di tempat-tempat manapun, karena memang ilmu yang tersebar di masa Nabi dan para sahabat adalah bermula dari masjid-masjid, rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan ilmu yang benar di seluruh masjid-masjid kaum muslimin, dan termasuk di masjid kita, Masjid Ummul Mukminin Aisyah di Dusun Genteng Sari, Desa Pulu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ini. Demikian juga masjid-masjid kaum muslimin lainnya. Di sore hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan kajian yang diambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sifat-sifat surga, sifatul jannah. Dan makalah kita di kajian yang ketiga ini

من اتساع الملك العظيم والنعيم المقيم. Penyebutan mengenai keadaan penduduk surga yang paling rendah kedudukannya dan yang paling tinggi dari segi luas kerajaan yang agung dan kenikmatan yang kekal. Dimulai dari penyebutan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila engkau melihat di sana, di surga, niscaya engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Di dalam Quran, Surah Al-Insan, ayat 20. Kalau engkau melihat di sana, di surga, engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Nikmatnya besar, kerajaannya besar. Maka penghuni surga, di level manapun dia berada, kerajaannya besar. Dia adalah raja. Dia punya istana. Dia punya pelayan-pelayan. Dan bidadari-bidadari. Nah, kalau engkau melihat ke sana, ke surga, ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Engkau akan melihat nikmat yang besar dan kerajaan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam al-jannah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalil-dalil hadis. Waqad taqaddama fi hadis Ibnu Mas'ud fi akhir man yadkhulul jannah. Telah disebutkan sebelumnya dalam hadis Ibnu Mas'ud mengenai orang terakhir yang masuk surga. Anna Allah yaqulu lahu, bahwa Allah berfirman kepadanya, Ama tarda an yakuna laka mithlud dunya wa asharatu amthaliha. Tidakkah engkau ridha? Tidakkah engkau rela bahwa bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya? Jadi orang yang terakhir masuk surga, yang dia masih merasakan siksaan di neraka, bahkan tubuhnya sudah hangus terbakar sebelum dimasukkan ke dalam sungai kehidupan untuk dicuci, ya, sebelum masuk ke surga. Yang Allah berikan kepadanya adalah seperti kekuasaan dunia ditambah 10 kali lipat. Areal kekuasaannya sebesar dunia dikalikan 10 kali lipat. Demikian juga kualitasnya. Kualitasnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu untuk yang paling akhir masuk surga. Nah. Dan wallahu a'lam, sangat dimungkinkan bahwa yang paling akhir masuk surga ini pada umat sebelum kita. Karena dalam sebagian athar disebutkan bahwa ketika dia masuk ke surga, dia melihat ada orang yang berpenampilan bagus, berpakaian indah, maka dia bersujud. Karena mengira ini siapa, malaikat atau apa. Ternyata itu salah satu pelayannya. Yang di situ disebutkan dia bersujud sebagai sujud penghormatan. Sedangkan itu tidak terdapat pada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada kemungkinan bahwa yang masuk surga paling akhir itu adalah pada umat terdahulu.

jika melihat sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim sebagai athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Naam. Wa kadzalika fi ghairihi minal ahaditsis as-sahihah. Demikian pula dalam hadis-hadis sahih lainnya. Setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Husain bin Muhammad qala haddatsana Israil an Thuwair huwa ibnu Abi Fakhitah an ibni Umar rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة ila rabbiha nadhirah. Al-Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Israil dari Thuwair yang dia adalah Ibnu Abi Fakhitah. Ini saya tebalkan karena memang perawi ini ternilai lemah. Awalnya mau saya cetak merah, ya. Tapi karena mau di print hitam putih, jadinya dicetak tebal. Dari Thuwair, dia adalah Ibnu Abi Fakhitah dari Ibnu Umar. Ia memarfukkannya kepada Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya adalah orang yang melihat kebun-kebunnya, kenikmatannya, pelayan-pelayannya, dan dipan-dipannya dari jarak perjalanan 1000 tahun. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang melihat wajahnya pada waktu pagi dan petang. Kemudian beliau membaca ayat, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, cerah, gembira kepada Tuhannya mereka melihat. Di sini saya beri catatan, hadis ini dinilai sangat lemah oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir itu ulama dari mana? Dari Mesir. Sebelum Syekh Al-Albani. Syekh Ahmad Syakir punya beberapa karya, di antaranya taklik terhadap Musnad Ahmad. Musnad Ahmad beliau teliti sebagian hadisnya. Demikian juga kita pernah mengkaji ringkasan tafsir Ibnu Katsir, itu yang meringkas Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini dinilai sangat lemah oleh Syekh Ahmad Syakir karena perawi Thuwair Ibnu Fakhitah Ibnu Abi Fakhitah dinilai pendusta oleh Sufyan Ats-Tsauri, ditinggalkan periwayatannya oleh Yahya bin Ma'in dan Ad-Darqutni, dinilai lemah oleh Abu Hatim, An-Nasa'i, Al-Uqayli, Ibnu Hibban. Hanya Al-Ijli yang menilainya sebagai perawi yang la ba'sa bihi, tidak mengapa, bisa diambil periwayatannya. Jadi ada yang menilai fiqh, ada yang menilai bisa diambil periwayatannya, tapi mayoritas ulama menerapkan jarh terhadapnya. Maka ini terhitung hadis yang lemah. Wa qala aydan, Al-Imam Ahmad berkata juga, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik bin Abjar an Thuwair bin Abi Fakhitah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan jalur lain, tapi

Sayangnya, jalur itu kembali bertumpu pada seorang perawi siapa? Thuwair bin Abi Fakhitah. Nah, An ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahli al-jannati manzilatan la yanduru fi mulkihi alfay sanah yara aqsahu kama yara adnah yanduru azwajahu wa khadamahu wa inna afdalahum manzilatan la yanduru fi wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Hadisnya lemah sehingga mungkin kita tidak membaca terjemahannya, ya. Bisa dilihat di makalah. Jadi perbedaan penulisan makalah kita yang ketiga ini dari yang pertama dan kedua sebelumnya. Kalau yang pertama dan kedua itu saya kutipkan lafaz aslinya bahasa Arab sampai selesai baru belakangan terjemahannya. Kalau yang di makalah ketiga itu saya coba sedikit satu paragraf atau satu hadis atau satu ayat kemudian terjemahannya. Lebih enak yang mana? Enak yang sekarang. Nah, lebih enak yang sekarang dan lebih menyulitkan bagi saya. Nah, tidak mengapa insyaallah. Barakallahu fiik. Wa rawahu at-Tirmidzi an Abdi an Abd bin Humaid an Syababah an Israil an Thuwair bihi. Tetap melalui jalur Thuwair. At-Tirmidzi meriwayatkan juga tapi lewat jalur Thuwair. Qala wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Israil an Thuwair an Ibni Umar marfu'an. Diriwayatkan dari jalur lain. Ya, tapi tetap melalui Thuwair. Karena itu jangan tertipu kalau ada orang menyatakan ini hadis riwayatnya banyak. Jalurnya banyak. Diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan Ibnu Majah. Dilihat apa memang menguatkan atau jalurnya bertumpu ke satu perawi yang bermasalah. Kalau tetap bertumpu pada satu perawi yang bermasalah, maka tetap dia nggak bisa dikuatkan. Contohnya ini. Qala wa rawahu Tsauri an Thuwair an Mujahid an Ibni Umar qaulah qala wa rawahu Abdul Malik bin Abjar an Thuwair an Ibni Umar mauqufan. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar secara mauquf. Apa artinya mauquf? Bedanya dengan marfu apa? Kalau marfu adalah dinisbatkan sebagai sabda Rasul. Kalau mauquf dinisbatkan sebagai ucapan sahabat. Diingat-ingat ini bagian dari pelajaran mustalah hadis. Nah. Kada qala wa qad taqaddama riwayat Ahmad bi hadhihi at-tariq marfu'an. Demikianlah ia mengatakannya, namun riwayat Ahmad telah disebutkan sebelumnya melalui jalur ini secara marfu'. Tapi semuanya tetap pada perawi Thuwair bin Abi Fakhitah. Nah, kemudian saya berikan tambahan catatan di situ. Jika dalam hadis yang melalui perawi Thuwair tersebut dinyatakan bahwa penghuni surga yang paling bawah bisa melihat wilayah kekuasaannya sejauh 1000 tahun dan riwayat tersebut lemah, sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud yang dinilai sanadnya jayyid oleh Adz-Dzahabi disebutkan fayushrifu bi basarihi ala milkihi masirata mi'ati 'am. Kemudian ia memandang dengan penglihatannya ke area kepemilikannya sejarak perjalanan 100 tahun. Itu yang dinilai jayyid sanadnya, jayyid itu bagus sanadnya oleh Adz-Dzahabi. Jadi penghuni surga yang paling bawah itu dia bisa melihat
area kekuasaannya sejarak perjalanan.

0: 100 tahun. Kemarin saya coba riset kecil-kecilan, cari ya di kalau misalkan kalau di masa Nabi itu kan perjalanan yang dikenal perjalanan dengan kuda, kuda pacu cepat. Kemudian keliling bumi itu kalau dia menggunakan kecepatan kuda tercepat yang tercatat dalam sejarah. Itu kira-kira berapa kali putaran? Ternyata untuk kuda yang paling cepat, seandainya disuruh untuk mengelilingi bumi, dihitung semuanya daratan, anggap semuanya daratan. Itu kembali ke titik awal, itu sekitar 40-50 hari. Dengan catatan dia non-stop, lari non-stop. Atau estafet sudah. Nah, jadi kalau sejarah perjalanan 100 tahun, itu seakan-akan dua kali keliling bumi. Jadi kekuasaan raja yang dia penghuni surga paling rendah, itu kekuasaannya kayak dua kali lipat bumi ini. Gambaran kasarnya, yang tentunya kenikmatannya akan jauh lebih besar dari itu. Nah, maka untuk menyaingi kekuasaan dunia saja, itu tidak ada, pada kenyataannya tidak ada raja yang menguasai seluruh dunia. Padahal yang akan diberikan oleh Allah kepada penghuni surga yang paling rendah, itu dia akan punya kekuasaan seluruh dunia ditambah 10 kali lipat. Nah, kadang kita berpikir, ya sudah, saya mikirnya Ustaz, pokok masuk surga, paling rendah pun tidak apa-apa. Kalau dari sisi cita-cita, jangan rendah-rendah. Karena Nabi yang menyuruh kita. Idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus. Kalau engkau meminta kepada Allah, mintalah al-firdaus. Meskipun kita sadar diri. Ya. Sadar diri harus bahwa kita ini masih banyak kurangnya. Cita-citanya tinggi. Nah, karena yang menyuruh meminta demikian, berjuang demikian, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita ketika mengkaji hal-hal semacam ini, harapannya membangkitkan semangat kita untuk beramal, untuk berjuang, ya, memanfaatkan usia kita yang terhitung pendek, ya, usia kita dibandingkan umat-umat terdahulu kalah jauh. Tetapi Allah melimpahkan kepada kita berbagai fasilitas yang di situ banyak hal-hal berlipat yang kita dapatkan, ya, hal-hal berlipat yang kita dapatkan. Maka kadang dalam usia kita itu ada proyek-proyek, ada target-target yang ingin kita capai untuk proyek akhirat istilahnya. Contoh, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa seorang yang sholat 5 waktu berturut-turut dalam 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan mendapatkan baro'atan, 2 pembebasan. Pembebasan dari neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Itu jadi proyek kita. Minimal sepanjang hidup kita, itu kita perjuangkan. 40 hari, memang nggak disebut berturut-turut ya. Tapi sebutannya itu arba'ina yauman, 40 hari. Satu hari itu 5 kali sholat. Jadi, 5 kali sholat kalau di total menjadi 40 hari, enggak ketinggalan takbiratul ihram. Bukan 40 sholat, tapi 40 hari. Itu bagian dari contoh perjuangan kita. Misal, ada satu hari yang kita bisa perjuangkan. Itu masuk tabungan kita. Misalkan kita libur, hari ini kan libur. Banyakan kan libur. Libur hari Senin. Mulai dari subuh sampai subuh lagi, berjuang untuk mendapatkan takbiratul ihram imam. Tidak ketinggalan. Loh, saya imamnya Ustaz gimana? Ya justru imamnya lebih punya kebebasan yang lebih besar lagi. Nah, kalau makmum saja memang harus ngejar takbiratul ihram imam. Senin dapatnya satu hari. Full. Dari subuh ketemu subuh. Itu tabung. Masukkan dalam tabungan kita. Hari pertama sudah kita dapatkan. Maka tabung lagi cari hari berikutnya. Syukur-syukur kalau berturut-turut. Bagus. Nggak ada perbedaan pendapat. Kalau itu jelas terpenuhi. Tapi kalau nggak bisa berturut-turut, tabung harianmu. Dengan mendapatkan 5 kali waktu sholat itu, mendapatkan takbiratul ihram imam. Nah, ini contoh proyek akhirat. Ya. Karena itu akan memudahkan kehidupan kita, kalau itu tercapai, seandainya kita terbebaskan dari kemunafikan, maka itu sebuah anugerah yang besar. Kita akan terbimbing untuk selalu berkata jujur. Kita akan terbimbing untuk selalu menjaga amanah. Kita akan terbimbing untuk menghindar dari sifat-sifat kemunafikan yang lain. Nah, baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan. Kita lanjut. Mungkin ada yang mau baca hadisnya dan terjemahannya. Eman kalau mikrofonnya nganggur. Ya? Oh, error. Nah, berarti tidak eman ya. Nah, baik. Baik, kita baca hadisnya. Wa rawa Muslim wa At-Tabarani wa hadha lafdhuhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tabarani. Ini adalah lafaz riwayat At-Tabarani. Min hadith Sufyan bin Uyainah. Haddathana Mutarrif bin Tarif wa Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar anil Sya'bi anil Mughirah bin Syu'bah. Rafa'ahu ibnu Abjar wa lam yarfa'hu Mutarrif. Jadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Riwayat ini dimarfukan oleh Ibnu Abjar. Siapa Ibnu Abjar? Abdul Malik bin Said bin Abjar. Itu menisbatkannya sebagai sabda Rasul. Walam yarfa'hu mutarrif. Sedangkan mutarrif, maksudnya mutarrif bin Tarif, itu tidak memarfukkan. Dia menisbatkan itu sebagai ucapan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Musa alaihi salam. Musa alaihi salam berkata, Ya Rabbi, akhbirni an adna ahlil jannati manzilatan. Wahai Tuhanku, beritahukanlah kepadaku penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Qala na'am. Allah menyatakan, ya. Huwa rajulun yaji'u ba'dama nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Allah menyatakan, dia adalah seseorang yang datang setelah manusia yang masuk surga itu sudah mengambil tempatnya masing-masing. Fayuqalu lahu udkhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Fayaqul, maka orang ini berkata, Ya Rabbi, wa kaifa adkhuluha, wa qad nazalan nasu manazilahum. Wahai Tuhanku, Bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Orang-orang sudah memasuki tempatnya masing-masing. Wa akhadhu akhadatihim, sudah mengambil bagian masing-masing. Fayaqul, kemudian Allah menyatakan, ama tarda an yakuna laka mithlu ma kana limalikin min mulukid dunya. Tidakkah engkau ridha kalau yang engkau miliki adalah seperti kekuasaan salah satu raja dunia? Fayaqulu raditu rabb, maka orang itu mengatakan, aku rela wahai Tuhanku. Fayaqul innalaka mithlahu wa mithlahu wa aqada Sufyan asabi'ahu al-khams. Kemudian Allah menyatakan, sesungguhnya engkau mendapatkan semisal itu dan semisal itu. Sufyan, di sini Sufyan bin Uyainah, ya, menghitung dengan jarinya berjumlah 5. Fayaqulu raditu rabb, maka orang itu mengatakan, aku rela wahai Tuhanku. Fayaqul innalaka hadha wa mashtahat nafsuka wa ladzat aynuka, maka Allah menyatakan, sesungguhnya engkau mendapatkan ini dan yang diinginkan oleh jiwamu dan yang terpandang indah oleh matamu, menyejukkan penglihatanmu. Fayaqulu raditu rabb, orang itu berkata, aku rela wahai Tuhanku. Ini penghuni surga yang paling rendah. Qala Musa, ya Rabbi, fa akhbirni an a'la ahli al-jannati manzilatan. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, beritahukanlah kepadaku tentang penghuni surga yang paling tinggi. Qala na'am. Allah menyatakan, ya, ulaika alladhina aradtu wa sa'ukhbiruka anhum. Ya, mereka adalah orang-orang yang aku inginkan, aku kehendaki, dan aku akan beritahukan kepadamu tentang mereka. Gharastu karamatahum biyadi. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku memberi segel tanda di atasnya. Kalau sudah disegel berarti enggak akan berubah. Sudah dapat kemuliaan, disegel enggak akan berubah menjadi kehinaan. Karena sudah disegel. Falam tara 'ainun wa la tasma' udunun wa lam yakhthur 'ala qalbi bashar. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Wa misdaqu dzalik fi kitabillah. Pembenaran akan hal itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang dikerjakan. Nah, Quran Surah As-Sajdah ayat 17. وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال telah tetap dalam as-sahihain al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim, dari hadis al-A'raj dari Abu Hurairah. Al-A'raj ini gelar untuk seorang perawi yang dikenal A'raj. A'raj itu apa? Pincang. Jadi ada keterbatasan fisik, pincang. Tapi beliau termaktub dalam kitab-kitab hadis. Maka keilmuannya yang menyebabkan beliau masih tetap kita baca nama beliau. Meskipun beliau terbatas secara fisik, pincang kakinya. Tapi ilmunya sampai kepada kita. Ilmunya menyinari kita. Karena kita dapat hadis itu dari beliau. Nah, demikian juga Al-A'mash. Al-A'mash, seorang yang rabun matanya. Sulaiman bin Mihran namanya. Dan ini termasuk ulama hadis yang begitu kuat hafalannya, tapi unik beliau. Banyak sisi jenakanya, Al-A'mash itu. Kalau kita mempelajari biografi beliau. Nah, di sini hadis yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Al-A'raj. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla a'dadtu li ibadiyas salihina ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati 'ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah mata lihat, tidak pernah telinga dengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Pembenaran hal itu ada dalam kitabullah, yang artinya maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang dikerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Berikutnya, yang terakhir, hadis riwayat Ahmad. Wa qala al-imamu Ahmad, haddathana Harun bin Ma'ruf, qala haddathana Ibnu Wahab, qala haddathani Abu Sakhr, anna Aba Hazim haddathahu, qala, sami'tu Sahal bin Sa'ad yaqul, syahidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Perhatikan di sini, sahabat Sahal bin Sa'ad menyatakan, aku menghadiri suatu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya beliau menyifatkan tentang surga hingga selesai. Hingga selesai majlis. Ini kata Sahal bin Sa'ad, aku pernah ikut di sebuah majlis yang saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri surga sampai berakhir majlis. Nah, maka di antara isi majlis Rasul dalam mengajari para sahabat itu adalah menjelaskan ciri-ciri surga. Di antara majlis itu ada yang dihadiri oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Thumma qala fi akhir hadithi. Kemudian di akhir hadisnya beliau bersabda, fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat apa yang tidak pernah mata lihat, tidak pernah telinga dengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Thumma qara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi membaca ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka beri, yang kami berikan kepada mereka. Jadi ini di antara ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Di waktu malam ada masa dia bangun sholat malam. Kemudian dia berdoa kepada Allah diiringi rasa takut dan harap. Takut dari siksaan Allah, berharap dari rahmat Allah. Nah, ini karakter orang yang akan masuk surga. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Sholat malam, ibadah dengan takut dan harap, berinfak. Ini di antara ciri-ciri orang yang
1: calon penghuni surga.
0: Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang dikerjakan. Quran Surah As-Sajdah. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Harun bin Ma'ruf. Kemudian ditambah catatan, saya beri catatan di situ, sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menyatakan, "Inna adna ahlil jannati manzilatan man yas'a 'alaihi alfu khadim, kullu khadimin 'ala 'amalin laisa 'alaihi sahibuh." Sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang 1000 pelayan bergegas melayaninya. Setiap pelayan memiliki tugas yang berbeda dengan yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Nah, kira-kira di dunia ini ada enggak yang punya 1000 pelayan? Tiap pelayan tugasnya beda. Sulit kita cari, ya. Dan itu adalah yang akan dimiliki oleh penghuni surga dengan level terendah. Dia punya 1000 pelayan. Maka bagaimana dengan yang di atas itu? Nah, maka kita meminta kepada Allah, sang pemilik jannah, untuk memasukkan kita ke dalam al-jannah. Selesai pembahasan kita di sore hari ini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan. Pertanyaan yang pertama, sulitnya hati khusyuk pada saat sholat, apakah akibat dari banyaknya dosa dan kelalaian yang diperbuat? Jawabannya benar. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi." Sesungguhnya orang yang beriman, kalau dia melakukan dosa, dosa itu bisa kesyirikan. Kalau dia tidak mengeluarkan dari Islam, kesyirikan kecil, ya, kemaksiatan, kebid'ahan, itu dosa. Orang beriman ketika melakukan sebuah dosa, akan diberi bintik hitam di dalam hatinya. فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Kalau dia bertaubat, dia menarik dirinya dan beristighfar, tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka hatinya akan dijernihkan lagi. فَإِنْ زَادَ, tapi kalau dia menambah dosa, زَادَتْ, maka bintik hitam itu akan bertambah. فَذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kalau bintik itu sudah menutup hati, saking banyaknya, menguasai hati, maka itulah yang disebut dengan ron. Bintik hitam yang menutupi hati, yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru hati mereka sudah terliputi dengan warna hitam akibat perbuatan mereka. Nah, maka kalau kita melakukan dosa, beristighfar, bertaubat kepada Allah, karena dosa yang kita lakukan itu membuat bintik hitam di hati kita, membuat kita sulit untuk ibadah atau tidak bisa menikmati ibadah, juga menjadi sulit khusyuk di dalam sholat. Nah, tapi jangan sampai ada orang yang salah paham. Ketika dia merasa khusyuk itu syarat sah sholat. Saya kalau sholat tidak khusyuk percuma, maka saya nggak sholat. Maka itu salah. Ya? Karena sholat adalah kewajiban. Sedangkan khusyuk itu penyempurna sholat. Kalau orang seandainya sholat, dia penuhi rukun, syaratnya, kewajibannya, ditambah dengan yang sunnah, dan seandainya dia tidak khusyuk, atau sedikit khusyuknya, dia telah melaksanakan kewajiban. Sholatnya sah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita membaca kisah para nabi dan rasul, serta orang-orang yang beriman bahwa terkadang Allah karuniai mereka ilham dengan mimpi. Apakah memungkinkan kita juga bisa mengambil faedah dari mimpi kita? Karena tidak jarang seorang mimpi yang sama berulang-ulang. Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'yal hasanah minar rajulis salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Mimpi yang indah dari orang yang soleh itu adalah 1/46 bagian dari kenabian. Mimpi yang indah dari orang yang soleh itu 1/46 dari kenabian. Kalau kenabian itu mimpinya ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya itu wahyu. Kalau mimpi yang baik dari orang yang soleh itu 1/46 bagian dari kenabian. Maka ada syarat mimpinya indah, bukan mimpi buruk. Yang kedua, orangnya soleh. Maka itu baru menjadi 1/46 bagian. Kemudian kita perhatikan hadis yang lain sebagai bimbingan kita. An Abi Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, fa innama hiya minallahi ta'ala, falyahmadillaha 'alayha wal yuhaddits biha." Wa fi riwayah, "Fala yuhaddits biha illa man yuhib." Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia sukai, sesungguhnya itu dari Allah, maka pujilah Allah dan silakan ceritakan. Dalam sebagian riwayat, jangan ceritakan kecuali kepada orang yang mencintai dia. Wa idza ra'a ghaira dhalik mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan falyasta'idh min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruh. Apabila dia melihat mimpi yang dia benci, maka itu dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan syaitan, jangan ceritakan ke siapapun, karena itu tidak akan memudaratkan dia. Maka ada dua jenis mimpi, mimpi baik, mimpi buruk. Mimpi baik, silahkan ceritakan kepada orang yang cinta ke kita. Istri kita, ya, anak kita. Jangan ceritakan kepada orang yang benci ke kita, karena itu akan menghasilkan hasad. Nah, kalau itu mimpi buruk, jangan ceritakan kepada siapapun. Itu sudah bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh bin Baz ketika mensyarah Riyadhus Salihin. Langsung saya terjemahkan kalimat dari beliau, Syekh bin Baz rahimahullah. Adapun mimpi yang baik tidak mengapa diceritakan kepada orang yang dia cintai atau mencintai dia, ya. Orang yang dia cintai. Karena mimpi yang baik itu dari Allah. Manusia ketika tidur Dia bisa melihat mimpi yang banyak. Maka hendaknya dia beradab dengan adab-adab syar'i yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jangan ceritakan mimpi yang buruk yang dia tidak suka. Adapun kalau dia melihat mimpi yang baik, seperti dalam mimpinya dia lihat dirinya sholat, di dalam mimpinya dia lihat dia baca Quran, dia lihat dia bergabung bersama orang-orang yang baik, dilihat di mimpi. Atau dia melihat di mimpinya dia masuk surga. Atau dia melihat di mimpinya dia safar menuju haji. Dan yang semisal dengan ini, berupa mimpi-mimpi yang baik, pujilah Allah dan silakan dia ceritakan kepada orang yang dia cintai dari saudara-saudaranya. Adapun mimpi yang dibenci, dia lihat dalam mimpinya misalkan dia dipukul orang, atau dia lihat dalam mimpinya dia dibunuh orang, atau dilihat dalam mimpinya dia sakit, atau yang semisalnya, hendaknya ketika dia terbangun, dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan sebanyak 3 kali. A'udzubillahimnasyaitonirrajim, a'udzubillahimnasyaitonirrajim, a'udzubillahimnasyaitonirrajim. Wa yanfuth an yasarihi 3 marrat. Kemudian dia sedikit meludah ke sebelah kirinya. Thumma yuqallibu ala janbihi al-akhar. Kemudian berpindah posisi. Wala yukhbiru biha ahadan wala tadurruhu biiznillah idza ista'mala al-amra asy-syar'i. Jangan ceritakan kepada siapapun. Ini kalau teman tidurnya, pasangannya bisa, kalau meludah ke kiri, oh ini mimpi buruk ini. Enggak usah ditanya, nanti merangsang dia untuk cerita. Jangan ceritakan kepada yang lain. Nah. Baik. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, yang mungkin yang kita bahas terakhir pada sore hari ini. Pada kajian sebelumnya disebutkan pintu surga ada 8. Bagaimana kedudukan hadis pintu surga paling tengah adalah berbakti kepada orang tua? Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. An Abi Darda anna rajulan atahu faqala. Dari Abu Darda bahwasanya seorang datang menemui beliau dan berkata, "Inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha." Sesungguhnya saya punya istri, tapi ibu saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Qala Abu Darda, maka Abu Darda berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. "Fa in syi'ta fa adhi dzalikal bab aw ihfadhu." Kalau engkau mau, silahkan sia-siakan pintu itu atau engkau jaga agar engkau bisa masuk melalui pintu itu dengan berbakti dan menuruti orang tuamu dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala Ibnu Abi Umar rubbama qala Sufyan inna ummi wa rubbama qala abi. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi dinyatakan Ibnu Abi Umar yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan bin Uyainah ragu apakah Sufyan bin Uyainah menceritakan bahwa orang yang datang kepada Abu Darda itu mengatakan ibuku yang menyuruh mentalak atau ayahku. Kalau dari sisi lafadz hadis al-walid itu secara asal ayah. Tapi untuk ayah saja seperti itu posisinya, apalagi terhadap ibu. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau engkau jaga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Naam. Kita cukupkan 3 pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Kalau pintu surga ada 8, yang disebut tengah itu yang mana? Yang tengah itu yang jelas bukan yang di pinggir-pinggirnya. Kalau disebut 8 ya, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak mungkin yang di sebelah-sebelah sini. Dia bagian dari pintu tengah. Bagian dari pintu tengah itu bisa yang keempat, bisa yang kelima. Nah. Baik. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada kajian di siang hari ini kita akan melanjutkan majelis yang lalu, menjawab beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang sempat terkumpul, kalau kita sedang dalam keadaan berwudu, kemudian ini pertanyaan dari Ummahat. Kalau kita sedang dalam keadaan berwudu atau memiliki wudu, kemudian membersihkan anak kita yang buang air besar atau buang air kecil, apakah wudunya batal? Karena secara otomatis sang ibu akan menyentuh kemaluan putranya. Baik dubur ataupun kubul. Nah, dalam permasalahan ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama menyatakan secara mutlak menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan anak atau kemaluan orang lain, seperti seorang bidan yang membantu seorang wanita melahirkan dalam keadaan bidan tersebut berwudu, maka menurut pendapat pertama batal wudunya secara mutlak dan dia harus berwudu kembali ketika hendak sholat. Dalilnya adalah keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang, menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini secara nas, secara zahir konteksnya jelas sekali tentang batalnya wudu seseorang dengan sebab menyentuh kemaluan. Tidak dibedakan apakah itu kemaluan sendiri, tentunya lebih-lebih kemaluan pihak lain, dalam hal ini anak atau yang lainnya. Pendapat kedua, pendapat pertama ini dipilih di masa ini oleh para ulama semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, dan para ulama yang ada di lembaga lajnah dakwah, lajnah daimah di Saudi Arabia. Pendapat kedua menyatakan jika menyentuhnya disertai dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Jika tidak, maka tidak membatalkan wudu, tetapi mustahab, sangat disukai untuk mengulangi kembali wudunya. Tentunya seorang ibu yang sedang membersihkan putranya yang buang air besar atau buang air kecil, dengan terpaksa dia harus menyentuh kemaluan tersebut, sehingga dengan itu tidak membatalkan wudu sang ibu, tetapi menurut pendapat kedua disukai untuk berwudu. Menurut pendapat kedua ini, jika dia sang ibu tadi sholat tanpa mengulangi atau memperbaharui wudunya, sholatnya tetap sah menurut pendapat kedua, karena menyentuhnya tanpa disertai apa, atau diiringi, tanpa diiringi dengan syahwat. Pendapat kedua ini berdalilkan hadis tentang seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah menyentuh kemaluanku, apakah aku harus berwudu?" Maka Rasulullah menjawab, "Innama huwa bad'atun minka." Sesungguhnya kemaluanmu itu seperti bagian anggota tubuh yang lainnya dari kamu, sama bagian daripada anggota tubuh kamu seperti yang lainnya. Seperti kalau kamu menyentuh misalkan punggung, atau menyentuh kepala, menyentuh telinga, menyentuh lutut, maka tidak membatalkan wudu. Hadis ini juga sah. Nah, atas dasar itu terjadi dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wudu tidak batal, wudu tidak batal dengan sebab menyentuh kemaluan anak, jika tidak disertai dengan syahwat, dan itu tentunya adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di masa ini dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa wudunya tidak batal. Wudu sang ibu tidak batal disebabkan menyentuh kemaluan anaknya. Namun sangat disukai untuk mengulangi kembali, memperbaharui wudunya. Kalimat sangat disukai menunjukkan bahwa tidak batal wudunya. Nah, cuma lebih baik mengulangi wudu. Lalu apa, mana yang rajih? Ya, silakan dipilih. Dipilih sendiri. Mana yang menurut antum lebih rajih? Kalau ana pribadi lebih memilih batalnya wudu, baik disengaja ataupun tidak disengaja menyentuhnya, dengan syahwat ataupun tidak syahwat, maka wudunya batal. Baik itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan anak, atau seorang dokter atau bidan yang terpaksa harus itu, batal wudunya. Itu pendapat pertama yang lebih saya pilih. Nah, ini masalah khilafiyah, enggak perlu saling ribut atau bertengkar ya, atau saling tidak menyapa gara-gara beda pendapat. Nah, ini khilafiyah seperti ini. Kalau masalah apakah hari raya Karbala itu boleh apa tidak boleh? Ya, itu bukan khilafiyah. Nah, itu kesesatan. Ya, tahu ke hari raya Karbala? Ya, yang diadakan oleh siapa? Kaum Syiah. Bukan cuma di Iran, sekarang sudah ada di Indonesia. Nah, lambat laun nanti akan meniru dan mencontoh yang di Iran pakai pisau, ya, begini kan tubuhnya. Nah, itu bukan khilafiyah. Atau yang barakallahu fikum, boleh enggak membangun kuburan dengan ya, atau meminta-minta kepada kuburan, minta rezeki, minta jodoh, ya, minta anak. Nah, itu bukan khilafiyah. ya, bukan khilafiyah. Itu kesesatan namanya. Khilafiyah itu seperti ini contohnya, salah satu.

nyetir, ngerem dada. Allahu Akbar, 2 rakaat selesai. Bangun lagi, mau sholat 2 rakaat lagi. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, sudah mau masuk waktu subuh. Ini kalau saya lanjutkan gak cukup waktunya, habis waktu sholat tahajud. Boleh gak? Saya tutup dengan witir langsung. Yang rajih dalam permasalahan ini bahwa kalau itu perubahan dari sholat sunnah kepada sholat sunnah yang semisal seperti ini, dari tahajud ke witir, itu gak apa-apa, gak ada masalah. Boleh. Atau dari sholat fardu ke sholat nafilah, sholat sunnah. Boleh dilakukan. Nah, contohnya gimana sholat fardu boleh dirubah menjadi sholat sunnah. Misalkan, barakallahu fikum, dia mau sholat zuhur. Begitu takbir, ada yang mengingatkan, ya, waktunya masih kurang setengah jam lagi, waktu zuhur. Maka di waktu itu langsung dia merubah niatnya menjadi sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak, ya sudah saya jadikan sholat sunnah 4 rakaat. Nggak ada masalah, yang seperti itu boleh. Nah, tetapi kalau perpindahan itu dari fardu ke fardu, nggak boleh. Dari fardu ke fardu, sholat duhur, niatnya sholat duhur, Allahu Akbar. Kemudian ingat, loh ini kan saya mau sholat asar. Wah sudah, rubah, banting setir. Nah, itu nggak boleh. Batal sholatnya dia. Nah, mengulangi lagi dari awal dengan memulai niat sholat asar. Allahu Akbar. Ini pembahasan ini panjang sekali. Pendapat-pendapat ulama, tapi pendapat inilah yang saya lebih yakini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya pakaian seorang wanita untuk keluar rumah yang berhiaskan seperti renda atau bordir atau warna yang berbeda-beda? Bisa digambarkan. Pakaian wanita sudah menutup auratnya. Hanya saja pada bagian-bagian tertentu itu ada rendanya, ya. Kemudian ada bordirnya. Renda itu, sekarang ditanya aja, renda itu tujuannya dipasang untuk memperkuat jahitan atau untuk memperindah baju? Memperindah. Yang boleh menjawab yang penjahit. Ada penjahit enggak di sini? Mana Abdussalam? Abdussalam, mana? Ayo. Itu dalam rangka supaya semakin kuat atau semakin indah? Semakin indah ya. Bordiran itu tujuannya untuk apa? Nah, sama juga memperindah. Berarti enggak boleh wanita keluar dengan menggunakan pakaian yang mengandung unsur perhiasan atau keindahan. Ya. Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Maka hati-hati kepada ummahat, ya. Baik itu yang memakai atau yang menjual, kalau ada renda-rendanya ataupun apa? Bordir, enggak boleh dipakai dan enggak boleh dijual. Barakallahu fikum. Karena dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, seorang wanita sedang sholat. Di tengah-tengah sholatnya, salah seorang putranya mau buang air kecil atau buang air besar. Nah, ngerengek-ngerengek, muterin si ibu. Nah, ayo bu, ayo ma, ayo. Nah, ya. Sementara ini sedang sholat. Nah, apakah boleh sang ibu membatalkan sholatnya? Jawabannya, pada dasarnya tidak boleh membatalkan sholat. Pada dasarnya tidak boleh membatalkan sholat. Allah menyatakan, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amalan kalian, menghentikan amalan-amalan kalian. Jangan. Ini pada dasarnya, keumuman ayat ini. Lalu bagaimana? Dengan kondisi seperti ini, maka sang ibu dituntut untuk mempertimbangkan keadaan. Kalau seandainya anak ini masih bisa

dipertahankan, ya. Suruh duduk, misalkan diberi isyarat, ya. Atau ibu tetap melakukan sholat tentunya dengan agak lebih cepat tanpa mengurangi tuma'nina, tanpa harus mengabaikan salah satu rukun sholat yang namanya tuma'nina, ya, maka dilanjutkan sholat sampai selesai. Nah, tetapi kalau terpaksa, ini sudah kondisi nggak mungkin kan ini, ya, lapindo kan pecah ini. Nah, maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi ibu untuk membatalkan sholatnya, daripada ini nanti keluar dan mengotori, membuat najis tempat sholat, ya, maka diperbolehkan bagi ibu tadi untuk keluar dari sholatnya, mengurusi anaknya, kemudian berwudu, kemudian sholat dari awal lagi. Nah, apakah benda najis yang ada di pakaian? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Seorang ibu sholat, atau seorang hamba pria nih misalkan, ya, nanti dikiaskan kepada kaum ibu. Seorang sholat, ingat ternyata bahwa di pakaian dia yang dia pakai terdapat benda najis. Apakah ini membatalkan sholat? Dia harus keluar dari sholatnya atau bertahan? Jawabannya tidak dua-duanya. Dia berupaya untuk menghilangkan benda najis itu jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka pakaian yang dia pakai, kalau dia masih memakai pakaian bagian dalam, kaos dan celana misalkan, ini kalau pria, ya, maka tidak apa-apa, dibuka, dilepaskan, kemudian dia melanjutkan sholatnya, atau dia pakai sarung di bawahnya, maka barakallahu fikum, boleh untuk dia melepas pakaiannya dan melanjutkan sholatnya, kalau di dalamnya ini ada pakaian cadangan, ya, seperti kaos dalam dan sarung misalkan bagian bawah, ya, maka boleh dilepas. Lu apa dalilnya bahwa benda najis yang ada di tubuh atau di pakaian tidak membatalkan sholat? Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Rasulullah suatu hari sholat memakai sendalnya, mengimami sebagai imam. Salah satu sunnah itu sholat dengan menggunakan apa? Sendal, yang tentunya sekarang sudah asing, gak mungkin dilakukan di masjid kita, karena umat sedang dalam posisi jauh dari bimbingan sunnah. Itu akan menimbulkan fitnah. Nah, suatu hari Rasulullah ketika sholat dalam keadaan beliau memakai dua sendalnya, tiba-tiba di tengah sholat Rasulullah melepaskan sendalnya itu. Para sahabat ikut, akhirnya ikut-ikutan melihat Rasulullah melepas sendalnya, ikut dilepas. Ya, ini karena memang sikap sahabat yang tahu posisi sunnah Rasul dan siapa Rasul, bahwa semua ucapan dan tindakannya harus diikuti pada hukum asalnya, harus diikuti, maka sahabat langsung melepaskan. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, kejadian ini kurang lebih pada rakaat kedua, dilepas sendalnya yang, ya, kemudian melanjutkan sholatnya sampai selesai. Selesai sholat, para Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Limadza khala'tum ni'alakum? Kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian? Qala ya Rasulullah ra'ainaka khala'tana 'alaik. Kami menemui kamu, melihat engkau wahai Rasulullah melepaskan dua sendalmu, maka kami juga ikut. Maka Rasulullah menjawab, atani Jibril, datang kepadaku Jibril tadi ketika sholat dan mengabarkan, anna fi na'alayya adza, bahwa di kedua sendalku itu ada benda najis, maka aku lepas. Ya, tidak kemudian, waduh najis, batal, ya, buang, taruh sendal, terus sholat lagi, Allahu Akbar, enggak. Ya, dilepas, langsung sholat lagi. Lanjut, tidak berhenti dari sholatnya. Nah,
Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bahwa tidak batal selama memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan pakaian kita tadi, tidak memungkinkan sudah. Kalau kita lepas, maka aurat kita akan nampak. Sementara menutup aurat di waktu sholat hukumnya wajib. Tidak sah sholat seorang muslim kalau auratnya tidak tertutup. Maka di saat seperti itu dia sholat, dia keluar dari sholatnya, meninggalkan sholatnya, melepas pakaiannya. Apa harus berwudu? Enggak harus berwudu. Karena benda najis, jangankan menyentuh pakaian kita, menyentuh tubuh kita tidak membatalkan wudu. Bukan termasuk pembatal-pembatal wudu. Tetapi wajib untuk dia apa? Dibersihkan. Sampai hilang benda najis itu tadi. Sampai bersih dan suci. Nah, apalagi di pakaian, dilepas, ganti pakaiannya, tidak harus berwudu, ya, kemudian kembali kepada sholatnya, memulai lagi dari awal. Tergantung kepada kondisinya. Tergantung kondisi, barakallahu fikum. Nah, bolehkah kita sholat sambil menggendong anak kecil yang memakai pampers dalam keadaan sudah kena kencing? Selama tidak keluar kencingnya dan diyakinkan aman, ya, kemudian dia terpaksa menggendong anaknya karena kondisi, ya, bayi terpaksa harus digendong, maka tetap sholatnya sah. Ya, tetap sholatnya sah, barakallahu fikum. Boleh menggendong bayi dalam kondisi seperti itu tadi. Lu apakah boleh seorang muslim sholat dengan menggendong anak? Wah, ini aliran sesat. Lu sebentar pak, ini agama pak. Nah, tanya kepada ahlinya. Kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh banyak ahli hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menggendong Umamah. Ya, seorang anak kecil. Umamah digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan atau Al-Husain, salah satu cucunya, digendong juga oleh Rasulullah. Jadi bukan sekali dua kali kejadian itu. Digendong oleh Rasulullah. Nah, ketika hendak ruku ditaruh. Terus ruku, sujud, ketika berdiri diambil lagi anak ini, digendong lagi sholat, mengimami. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah itu uswatun hasanah. Nah, dilakukan jika memang darurat, ya. Darurat terpaksa anak ini harus digendong karena nangis dia, paksa gendong enggak apa-apa. Begitu mau sujud taruh, ya. Nah, berdiri diangkat lagi. Lah ini pakai pempes tapi sudah kena kencing. Selama diyakinkan, sang ibu meyakini bahwa pempes ini aman, ya, maka enggak ada masalah. Tapi kalau pempersnya itu sudah mulai subuh, ini sholat sampai sholat maghrib gak diganti, ya, biasanya tandon sudah penuh, meluber nanti. Nah, maka dari itu sang ibu harus hati-hati. Enggak apa-apa kok kata ustaz, sholat membawa bayi yang pakai pempers walaupun kena kencing. Ya gak apa-apa, asal yakin bahwa tidak keluar dari kencingnya itu menetes. Ya, bisa difahami? Tentunya saya menghimbau para ibu, ummahat, kalau mau sholat itu segala hal yang bisa mengganggu dia, itu dihilangkan gangguan tersebut. Bayi misalkan, saya mau sholat maghrib, ini biasanya nangis, kasih susu, biar tidur. Ya, ini saya mau sholat maghrib. Jangan sebelum maghrib cerita sana, SMS sana, SMS sini. Pas waktunya sholat maghrib, ya, si bayi gak diurus mulai sore, nangis dia karena lapar. Jangan, disiapkan mau ibadah, nanti saya mau sholat maghrib. Ini bayi saya bersihkan dulu. Biar enggak nanti mau kencing, nanti mau ini, mau itu. Ya, benahi dulu bayinya. Nah, jadi jangan disibukkan nulis resep makanan. Ya, atau SMS sana sini. Nah, jangan. Siapkan, karena mau ibadah ini. Disiapkan, oh ini nanti anak-anak begini. Nah, kalau masih memungkinkan, suami membantunya. Misalkan waktu sholat duhur, ayo kamu sholat dulu, anaknya saya pegangkan, cepat. Nah,
Aisyah. Jadi sebelum zuhur, sebelum azan sudah disuruh wudu. Kamu sebagai istri juga wudu. Ini zuhur kurang 10 menit, saya mau wudu. Tolong Mas ya, pegangkan dulu. Iya. Begitu azan, bismillah Allahu Akbar, dipegangkan suaminya. Insyaallah 5, 6, 7 menit selesai sholat itu. Nah, suami masih bisa untuk sholat sunnah di rumah atau di masjid. Nah, barakallahu fikum. Jadi penting ta'awun alal birri wa taqwa, saling membantu, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Suami istri, seorang suami, orang yang paling berhak mendapatkan ta'awun dari istri, begitu pula juga istri, ya, orang yang paling berhak mendapatkan ta'awun dari suami dalam perkara ketakwaan. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum wanita berkendaraan mobil, motor, sepeda, becak, mengendarai tanpa mahram? Nah, apa ada wanita mengendarai becak? Nah,

الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين الشيخ مقبل الشيخ الفوزان melarang wanita menyetir mobil. Nah, dilarang wanita menyetir mobil. Nah, Syekh Al-Albani membolehkannya. Mana yang rajih? Wallahu alam, pendapat pertama nampaknya. Pendapat pertama lebih kuat. Nah, kalau kita mendapati seorang ummahat nyetir mobil misalkan, wah ini berarti hizbi. Nah, enggak. Nah, jangan langsung divonis hizbi. Nah, enggak ada kaitannya sama hizbi ya ini. Nah, ya. Tetapi dinasehatin. Nah, sepeda motor juga. Berapa kejadian wanita itu cenderung gugup kan ya? Saya secara pribadi paling marah, paling apa? Terganggu kalau pas naik mobil walaupun nggak ikut nyetir, ya di depannya itu ada sepeda motor wanita atau mau nyebrang atau mau belok, mesti bingung dia, bingung mesti. Nah, sering gugup dan bahaya. Nah, itu yang pertama. Nah, ya ini tentunya kalau bagi wanita yang sudah menjaga auratnya juga masya Allah, menjaga ketentuan syariatnya juga masya Allah. Kalau wanita umum sih hal ini terlalu remeh. Bagi wanita umum masalah pembahasan seperti ini terlalu remeh. Masa sampai begitu sih hukum menyetir mobil aja? Beda. Ya kalau di kajian umum jangan dibahas masalah ini. Tapi kan yang tanya ummahat ya atau akhwat yang memang sudah menjaga auratnya, mengerti tentang beberapa hukum syariat, ya. Kok mau nyetir mobil aja dibahas? Demo aja boleh. Kalau wanita-wanita yang biasa demo, pembahasan seperti ini kurang menarik. Jadi, tetapi yang menghargai dalil-dalil syar'i, wanita yang menghargai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yang takut kepada Allah, ingin menjaga kehormatannya, penting pembahasan seperti ini. Ya, penting pembahasan seperti ini. Maka kita bahas secara ilmiah. Sebagian ulama menyangkakan tidak boleh, berpendapat tidak boleh. Karena dengan menyetir mobil atau motor, itu cenderung wanita akan banyak berhubungan dengan hal-hal yang menyeret dia untuk jatuh pada pelanggaran syar'i. Misalkan, naik motor. Kalau ada operasi, razia apa namanya? Iya, polisi. Tangkap kan? Periksa, nah, mana SIM-nya? Mau tidak mau, di SIM itu kan gak mungkin gambar bebek. Nah, fotonya diganti foto bebek, nah. Ya gak mungkin, batal SIM-nya. Nah, ngulangi lagi dari awal. Nah, yang polisi mesti ngelihat SIM kan begitu. Nah, mana SIM-nya? Sementara dia sudah menutup auratnya. Ya ini tadi pembahasan ini mungkin sifatnya sangat terbatas. Nah, bagi yang tiap hari memang enggak menutup auratnya ya enggak perlu dibahas sudah. Dinasihati aja, kamu takut aja sama Allah, tutup auratnya dulu. Enggak, apa hukumnya menyetir mobil? Jangan tanya ini. Enggak boleh kamu. Nah, tanya ini. Tutup dulu auratnya. Kamu istri, iya, taat dulu sama suami, keluar harus izin dulu, jangan pakai minyak wangi. Nah, begitu. Yang sudah jelas-jelas dulu dalilnya, iya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau nyetir becak boleh. Jadi pendapat yang lebih saya yakini buat sebenarnya nggak boleh. Kemudian kalau ada kejadian kecelakaan di jalan, naik motor, ya, subhanallah. Dia harus berurusan, kadang jatuh, diangkat oleh orang, ya. Subhanallah. Nah, maka sebaiknya jangan, sebaiknya. Apa haram Ustaz? Saya enggak menyatakan itu haram atau apa, saya menyatakan nasihat. Sebaiknya apa? Jangan. Apalagi wanita berjilbab. Ya, naik motor itu sering terjadi kejadian yang mengerikan.
jatuh. Kainnya itu terlilit. Nah, barakallahu fikum. Apakah kalau mengendarai motor atau mobil harus pakai mahram? Ya, kembali pada hukum awal. Kalau safar ya harus mahram, kalau bukan safar tidak mahram. Tapi kalau seandainya dia mau ke pasar, dia antar suami kan. Nah, mau ke pasar, mau beli apa sih? Mau beli susunya anak. Loh, kan punya suami kamu. Bisa belum berkeluarga, kan punya adik, punya kakak. Nah, kenapa harus keluar cuma beli susu di Indomaret? Nah, barang diupayakan yang punya adik perempuan, yang punya ibu, yang punya kakak, ya, tolong dijaga baik-baik mahramnya. Ya, istrinya dibiarkan sebentar ke pasar, mau kemana, ke Indomaret, ke Alfamaret. Lah, kamu sebagai suami apa fungsinya? Hukum dasar seorang wanita, hukum asal seorang wanita mukminah itu tidak boleh keluar dari rumah, karena Allah menyatakan, mada al-aya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini ayat, ini yang saya sebutkan ayat, ya. Yang diperintah di sini wanita mukminah, hendaknya kalian itu tetap tinggal di rumah-rumah kalian, jangan keluar kecuali memang sangat penting, mendesak. Nah, bayinya nangis minta susu, suami enggak ada. Nah, suami di SMS mana? Masih di Surabaya dalam perjalanan pulang. Hah? Nunggu suami, bayinya jerit-jerit. Nah, ini mendesak, enggak ada yang bisa dimintai tolong. Nah, ya sudah, terpaksa keluar pergi ke warung depan beli susu, ya, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasi? Ya. Yeah.

0: mengadakan tasyakuran pada malam Asyura, hari Asyura seperti sekarang ini, 10 Muharram. Dalam rangka 10 Muharram, enggak pernah dicontohkan ya sama Nabi. Ya Nabi enggak pernah mencontohkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum enggak pernah juga mencontohkan. Nah, loh, boleh apa enggak boleh? Ya itu jawabannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah apa? Uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai orang yang beriman pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Loh, ini tasyakuran Ustaz dalam rangka. Lah ya itu. Nah, Rasulullah itu orang yang paling suka syukur. Iya kan? Tapi enggak mengadakan acara-acara seperti ini. Maka sudahlah, teladani Rasulullah, selamat dia. Kalau tasyakuran itu diniatkan ibadah, maka Rasulullah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan bagian dari contohku, amalan itu tertolak, enggak diterima oleh Allah. Bukannya dapat nol, ya. Tetapi apa? Minus. Nah, yakni dosa karena dia telah mengada-adakan sebuah amalan dalam agama ini yang bukan bagian daripada Islam. Pada hari ini kita puasa saum Asyura ya. Saum Asyura. Nah, bagi yang belum puasa kemarin maka disunahkan untuk puasa besok tanggal 11 Muharram. Bukan 11 Asyura ya. Nah. 11 Muharram. Nah. Barakallahu fikum. Kemarin mungkin ada yang berkeyakinan bahwa karena hari Sabtu maka dia enggak berpuasa pada hari Sabtu. Nah, karena ada larangan dalam masalah puasa di hari Sabtu, walaupun hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya dari para ulama, namun Syekh Al-Albani menghasankannya. 6. La tasumu yawmas sabt illa mafturidha alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang memang sifatnya wajib kepada kalian. Jadi kalau puasa sunnah jatuh pada hari Sabtu menurut pendapat beliau itu tidak boleh dilakukan. Namun pendapat yang kuat insyaallah yang lebih saya yakini tetap boleh. Ya, tetapi seperti kondisi sekarang kita bisa keluarkan dari permasalahan. 6. Dalam bentuk kita ambil puasanya apa? 10 11 ada kelapangan. Beda dengan misalkan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Puasa Arafah jatuh pada hari Sabtu misalkan, maka tetap kita lakukan karena enggak ada kesempatan lagi. Enggak mungkin dilakukan besoknya tanggal 10 Dzulhijjah atau sebelumnya. Pertanyaan juga, kalau dalam kondisi puasa Asyura seperti ini, dia musafir, kira-kira lebih baik bersaum ataukah berbuka? Nah, salah satu teman bertanya beberapa hari yang lalu, kalau dia musafir, kita telah belajar ya, kebetulan yang saya yakini pendapatnya bahwa ketika Ramadan seorang musafir, lebih baik tidak berpuasa, lebih afdol. Ya, boleh berpuasa, tetapi afdolnya apa? Tidak berpuasa. Nah, ada pendapat lain yang menyatakan afdolnya tetap berpuasa. Namun sudah kita bahas dalam kajian Bulughul Maram. Bisa diulang lagi ya, catatannya. Lalu bagaimana dengan saum Asyura atau yang semisalnya, kalau dia musafir? Apakah sebaiknya tidak berpuasa seperti saum Ramadan? Ya. Jawabannya beda. Kalau saum Asyura atau saum Arafah, ya, sebaiknya berpuasa walaupun dia musafir. Loh kok beda hukumnya? Ya beda. Karena kalau saum Ramadan bisa diganti di hari lain kan? Ya, wa in kana minkum maridun aw ala safarin aba fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka silakan enggak berpuasa dan diganti pada hari lain. Tapi kalau saum Asyura, saum Arafah, enggak ada qadha. Ya. Gak ada apa? Qadha, tidak disunnahkan qadha. Jika lewat waktunya sudah lewat. Maka dari itu sebaiknya bagi musafir tetap berpuasa saum yang semisal ini. Saum Asyura, Arafah, atau yang semisalnya. Nah, wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika salah karena memang dari saya pribadi. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، kita memasuki bab yang ke-10 dari kitab رياض الصالحين. Setelah kita pada pekan yang lalu menyelesaikan bab ke-9 tentang tafakkur, maka pada siang hari ini kita akan membaca atau membahas bab al-mubadarati ila al-khairat wa hassi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab tentang sikap bersegera menuju amalan-amalan khair, amalan-amalan baik, serta himbauan kepada seseorang atau siapa saja yang hendak melakukan amalan baik untuk dia segera melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Ini makna dari bab yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab ini sebenarnya sangat besar kaitannya dengan bab yang telah lalu. Bab yang telah lalu menghimbau dan memerintahkan kita untuk kita banyak-banyak bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi kebesaran-kebesaran Allah. Dengan itu akan melahirkan khusyuk di dalam amalan-amalan kita, akan melahirkan sikap sungguh-sungguh di dalam kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab yang ke-10 ini akan disebutkan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dan menghimbau kita semuanya untuk jangan menunda-nunda amalan baik, jangan menunda-nunda sebuah ibadah yang dengannya kita bisa melakukan taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Qur'an yang disebutkan dalam bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi, yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148, Allah menyatakan fastabiqul khairat, bersegeralah, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah kalian menuju kepada al-khairat, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang zahir ataupun yang batin, yang bermanfaat untuk diri kita pribadi atau juga yang mengandung manfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Perintah dari Allah fastabiqu, ini adalah kata perintah, sehingga kita faham bahwa setiap perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, kesimpulan hukum yang diambil darinya adalah wajib, bahwa amalan tersebut hukumnya wajib. Ketika dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba, bersegera di dalam beramal, maka sikap bersegera di dalam beribadah adalah sesuatu yang wajib hukumnya dalam syariat Islam. Ayat yang kedua adalah apa yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, juga didahului dengan kata perintah wasari'u, bersegeralah kalian menuju kepada maghfirah min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegera pulalah kalian di dalam menggapai menuju jannah yang luasnya meliputi langit dengan segala lapisannya dan bumi dengan segala lapisannya ini pula. U'iddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan jannah tersebut untuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Perintah dari Allah untuk bersegera, jangan bermalas-malasan sebelum datangnya halangan atau rintangan yang akan merintangi dan menghalangi kita beramal, sebelum adanya sesuatu yang akan mencegah kita untuk beribadah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap bersegera adalah ibadah tersendiri. Di samping ibadah yang dia lakukan itu adalah taqarrub, adalah amalan soleh, maka sikap bersegera, al-mubadara wal-musara'a, itu juga ibadah tersendiri yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda seseorang yang melakukan sebuah amalan tertentu, katakan sodakoh, atau misalkan sebuah sholat ya, tertentu. Dua orang sama-sama melakukannya, tetapi yang satu melakukan dalam keadaan dia berupaya dengan segera mengalahkan, mengenyampingkan segala sesuatu yang menghalanginya, segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dinomorduakan, dia berupaya meletakkan pada posisi tertinggi, posisi terdepan ibadah kepada Allah, dibandingkan seorang yang lainnya melakukan ibadah hal yang sama tetapi masih sempat tertunda, dia tidak menyegerakannya, tidak berupaya untuk cepat-cepat melakukannya. Maka nilai antara yang pertama dengan yang kedua berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang pertama dia telah melakukan dua ibadah sekaligus. Yang pertama yaitu sikap al-mubadara wal-musara'a, bersegera mempercepat, mendahulukan ibadah dibandingkan segala bentuk yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak mengandung nilai ibadah. Kemudian keutamaan yang kedua adalah ibadah itu sendiri yang dia lakukan, entah itu sedekahkah ataukah yang lainnya dari berbagai macam bentuk ibadah. Nah, sementara yang kedua dia hanya mendapatkan satu nilai saja. Maka perlu diketahui bahwa sikap bersegera di dalam beribadah atau diistilahkan dengan al-mubadarah al-musara'ah, itu juga ibadah tertentu yang diperintahkan oleh Allah dalam dua ayat ini. Yang pertama fastabiqul khairat, yang kedua dalam surat Ali Imran Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddatil muttaqin. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah menyebutkan tentang jannah dan segala nikmatnya yang ada di sana, kemudian Allah menggarisbawahi pentingnya hal itu dengan perintah wa fi dzalik, dan dalam perkara yang seperti itu, yakni dalam perkara jannah dan segala nikmat yang ada di dalamnya, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya segera berlomba at-tanafus, berlomba dalam kebaikan itu. Ketika melihat saudaranya melakukan sebuah ibadah, ketika saudaranya melakukan talabul ilmi, dia segera berupaya untuk menyaingi saudaranya dalam kebaikan. Persaingan yang positif, persaingan yang melahirkan kebaikan. Ketika melihat saudaranya telah menghafal sekian dari ayat Al-Quran, dia berupaya untuk mengikutinya, bukan hasad, tetapi berupaya untuk bisa meniru dan melebihi orang itu. Bedanya antara sikap seperti ini, sikap yang terpuji yaitu al-munafasah wa tanafus, dengan sikap al-hasad, adalah kalau tanafus al-musabaqah dalam kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Ini yang pertama. Akan melahirkan ibadah yang berikutnya, melahirkan dan menumbuhkan semangat untuk beribadah. Yang kedua, tidak ada upaya baik secara zahir maupun batin untuk menghilangkan atau menghancurkan kelebihan dan keutamaan atau sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya. Kalau hasad, kecenderungannya adalah dia benci terhadap nikmat yang dirasakan atau dimiliki oleh saudaranya, nikmat ilmu, nikmat ibadah, cenderung untuk dia tidak rela kenikmatan tersebut ada pada saudaranya, sehingga dia berupaya untuk bagaimana dia bisa menggagalkan, menghilangkan nikmat tersebut, baik secara zahir ataupun upaya-upaya secara batin. Tetapi kalau tanafus, timbul cinta dan mahabbah, saling menyayangi. Ketika melihat saudaranya, masya Allah, dia kok bisa hafal ya ayat ini, bagaimana dia bisa hafal pelajaran ini, bagaimana dia bisa menghafal hadis ini, yang itu masya Allah, bagaimana dia selalu berupaya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dia berupaya menirunya dan mendoakan saudaranya, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya ini tadi yang menyebabkan saya juga bersemangat, ditambah oleh Allah nikmatnya, ditambah oleh Allah ilmunya, ditambah oleh Allah semangatnya untuk beribadah. Doa untuk saudaranya, ini sikap tanafus yang diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya, diantaranya dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, dalam firman-Nya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, dan beberapa ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bermubadarah, bermunafasah, bersegera, saling berlomba dalam kebaikan. Setelah kita memahami beberapa ayat Al-Quran di atas atau yang tadi saya sebutkan, maka kita akan memasuki pada hadis pertama dalam bab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal ahadis fal awwal. Sedangkan hadis-hadis yang terkait dengan bab ini, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis yang pertama adalah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, bermubadarahlah kalian di dalam beramal. Sekali lagi, perintah dari Nabi. Badiru adalah kata perintah, dalam kaidah nahwu dinamakan fi'lu amr, kata perintah, badiru. Nah, sekali lagi, sebuah perintah menunjukkan bahwa amalan ini adalah ibadah. Kita sudah pelajari bahwa setiap ada kata perintah di dalam Al-Quran atau kata perintah di dalam sunnah Rasul, menunjukkan sesuatu yang diperintah itu adalah ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti mencintai, menyukai, merelai sesuatu yang diperintahkan itu. Kalau sesuatu sudah dicintai dan disukai oleh Allah, menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah ibadah. Dalam awal hadis ini Rasulullah memerintahkan badiru, bersegeralah kalian. Sehingga sekali lagi, sikap al-mubadarah itu adalah ibadah tersendiri. Ada seorang ketika mendengar azan, ya, dia sedang bersama keluarganya berbicara, berbincang, sesuatu yang mubah, sesuatu yang secara syar'i dibolehkan, atau sedang berbincang dengan kawannya dalam sesuatu yang mubah. Kalau sesuatu yang diharamkan secara syariat sudah jelas-jelas wajib untuk segera ditinggalkan, tetapi sesuatu yang mubah, bicara tentang keluarga, berbicara tentang perdagangan misalkan, ya, dan yang sejenisnya, kemudian dia mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dalam kondisi seperti ini kita berlaku, berlaku kepada kita semua perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, perintah Allah fastabiqul khairat, dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, bermubadarahlah kalian di dalam beramal. Cepat tinggalkan, masuk ke tempat wudu, kita berwudu. Nah, sehingga kita bisa tenang ketika mendengar azan, langsung kita hentikan apa kegiatan-kegiatan selain ibadah. Berusaha kita menjawab panggilan azan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah azan, kemudian kita mendoakan dengan doa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Coba sekian, ya, ibadah berikutnya dengan sebab adanya sikap al-mubadarah. Karena dia ingin bermubadarah azan, segera dia jawab azan itu, bersolawat kepada Rasulullah, berdoa dengan doa yang mengandung fadilah. Barang siapa yang berdoa dengannya setelah azan akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan orang yang tidak mubadarah, azan sebentar lagi, sebentar masih menyelesaikan dulu. Nah, sebentar tinggal satu item belum saya sampaikan, ya, sebentar lagi ada satu topik pembicaraan tentang modal tadi belum saya lanjutkan, ya. Terus berlanjut pembicaraan itu sehingga azan berlalu tanpa dia bisa melakukan sekian amalan soleh dengan sekian fadilah dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya. Karena seperti itu akhirnya syaitan semakin memberi peluang kepada dia, semakin syaitan memberikan atau menggambarkan, mengkhayalkan berbagai macam impian bahwa tunggu dulu, tadi gimana ya cara memasarkan yang ini, gimana cara mengembangkan ke daerah sini, bagaimana. Akhirnya sampai iqamatus shalah, sampai muadzin sudah menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, akhirnya dia cepat-cepat wudu, cepat-cepat wudu, akhirnya dia ketinggalan takbiratul ihram. Coba sekali dia meninggalkan sesuatu dalam perkara yang semestinya dia tinggalkan, bukan sesuatu yang bersifat darurah, bukan sesuatu yang bersifat tidak mungkin dia tinggalkan dengan segera, sesuatu yang mubah, mestinya dia segera meninggalkannya. Akhirnya konsekuensi dari sikap dia berlambat-lambat menunda, maka berakibat sekian ibadah dia lalui, sekian ibadah dia tidak mendapatkan fadilah di dalamnya. Dan sebaliknya, seorang yang melakukan al-mubadarah, seorang yang terus berupaya untuk bermunafasah, sekian keutamaan, sekian fadilah, sekian kelebihan yang telah Allah janjikan, dia dapat meraihnya dengan izin Allah. Nah, begitu azan, dia jawab dengan tenang. Begitu selesai bersolawat kepada Rasul, begitu dia kemudian barang subhanallah, Rasulullah menyatakan, "Tsumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Allahu akbar. Bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, Allah akan membalas kepadanya dengan 10 kali solawat untuknya. Luar biasa. Dan ini dibimbingkan setelah kita mendengar azan. Otomatis dengan itu dia ingat bahwa saya sekarang harus berwudu. Dengan itu dia berwudu dengan tenang, kemudian berdoa setelah wudu. Ya. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan tenang pula, dengan sakinah, menjalankan sunnah, bagaimana adab mendatangi masjid. Kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, fadilah lagi, terus demi fadilah, dengan sebab sikap al-mubadara ini tadi. Maka perintah Rasul ini sebenarnya sesuatu yang sangat positif bagi kita dalam kehidupan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amal. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu lanjutan dari petua dan nasihat Rasul ini. Kata beliau, "Fitanan ka qita'il lailil muzlim." Kenapa kita diperintahkan untuk bermubadarah? Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan ibadah dan jangan menundanya? Karena kata Rasulullah, fitnah demi fitnah berdatangan, bermunculan bagaikan potongan malam yang gelap. Potongan malam ketika tenggelam matahari, terbenam matahari, mulai gelap. Semakin memasuki malam hari semakin gelap, terus semakin gelap, semakin gelap. Ini malam hari. Fitnah yang tadi saja kita belum bisa menjawabnya, yang tadi kita belum bisa keluar dari bahaya fitnah yang kita hadapi, muncul fitnah yang berikutnya. Fitnah terkait dengan iman kita, fitnah terkait dengan ibadah kita, fitnah terkait dengan akidah kita, fitnah terkait dengan akhlak kita. Berbagai macam fitnah. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara menghadapi dan mencegah fitnah itu tadi? Pintu gerbangnya itu adalah, bentengnya itu adalah, badiru bil amal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Mendengar perintah, amalkan. Mendengar larangan, tinggalkan. Cepat. Dalam semua aspek kehidupan kita, amalan itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya melakukan sesuatu, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu adalah amalan, adalah ibadah. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya amaliyah fi'liyah, ada yang bersifat tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu adalah ibadah dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pribadi kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan masyarakat kita, terkait dengan akidah dan iman kita. Ketika mendengar Rasulullah melarang suatu amalan tertentu, memerintahkan kita untuk meninggalkannya, segera tinggalkan. Kalau enggak, bahaya. Kenapa kata Rasulullah, fitanan kaqita'il lailil muzlim? Fitnah itu menghempas kita, datang terus menyerang kita bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Sekali kita meninggalkan amalan, fitnah di depan kita menunggu, yang membuat kalbu kita terkena penyakit ini tadi. Kalbu kita terkena titik hitam. Sekali lagi kita meninggalkan sebuah perintah, sekali lagi fitnah itu masuk ke kalbu kita, dikasih titik hitam lagi. Ada suatu larangan dari Rasulullah, kita masih bermalas-malasan untuk tidak segera meninggalkannya. Masih saja kita punya pertimbangan ini dan itu. Tidak segera menyatakan dan melakukan sami'na wa ata'na. Masih saja ditunda, ditunda, ditunda, taruh lagi. Sampai seperti yang dinyatakan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Di dalam kulub mereka sudah ada ran. Apa itu ran? Yaitu karat, ya, yang terus secara perlahan mengenai kalbu kita. Kalau sudah seperti itu kalbu, sulit dia menerima ayat Al-Quran, sulit dia menerima nasihat dari Rasul. Terasa berat syariat ini. Yang berat sebenarnya bukan syariatnya, tetapi hawa nafsu yang membuat dia merasa beratnya syariat ini. Padahal itu gampang, Allah telah jadikan syariat ini mudah. Maka Rasulullah melanjutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah itu tadi, ya, karena dahsyatnya fitnah tersebut, seseorang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan dia masih beriman, masih sebagai seorang muslim, seorang yang taat kepada Allah, tiba-tiba di sore hari dia sudah tidak lagi beriman. Di sore hari dia tidak lagi menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak lagi di atas akidah yang benar, tidak lagi di atas manhaj yang benar, tidak lagi di atas kemauan beribadah sebagaimana sebelumnya. Kita mendengar banyak sekali saudara-saudara kita muslim dahulu rajin, masya Allah, menuntut ilmu, beramal, semangat berdakwah, tiba-tiba berjalan waktu dia kendor, menjauh dari ilmu, menjauh dari amalan. Tadi dia dikenal orang yang sangat luar biasa berhati-hati dalam perkara syubhat. Tahu ini syubhat, cepat dia menjauhi. Tahu ini dilarang oleh Allah atau Rasulnya, segera dia menghindar. Nah, tiba-tiba berjalan waktu dia keseret. Nah, kalau kita urut-urut, ternyata memang di antara sebabnya adalah tidak adanya sikap al-mubadarah bil a'mal, sikap bersegera, tidak menunda-nunda amalan. Nah, tadinya dia rajin menuntut ilmu, masya Allah, sehingga dia dekat ke masjid, sehingga dia selalu berada di dalam sholat berjamaah. Di masjid dia selalu didoakan oleh malaikat. Suatu waktu fitnah datang, nah, menuntut dia secara kepentingan tertentu, ya, kepentingan dan keperluan dia secara duniawi. Akhirnya dia, mana ya fulan, biasanya kamu belajar sehari 3 kali dulu, majelis ini, halaqoh ini, kok gak ada? Iya, kalau jam ini saya gak bisa, jam ini saya ini ada. Nah, berjalan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, yang tadinya 3 kali tinggal 1 kali. Terus secara lambat laun, pelan-pelan, ya, perlahan namun pasti, nah, dia diseret oleh fitnah itu tadi. Nah, tiba-tiba ternyata dia sudah tidak lagi menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau dahulu dia mendengar satu sunnah Rasul, perintah dari Rasul, dia adalah orang paling depan mengamalkannya. Tiba-tiba setelah itu dia orang yang paling di belakang. Di antara sebab adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, meninggalkan sikap al-mubadarah, bersegera di dalam beramal. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih mu'min, masih dia bertakwa kepada Allah, tiba-tiba di pagi hari dia tidak lagi menjadi seorang mu'min, tidak lagi menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Nah, karena dahsyatnya fitnah ini. Lah, Rasulullah berbicara kepada kita, menasihatin kita sebagai umatnya sejak 14 abad yang lalu, mengingatkan dengan penuh kasih sayang kepada kita, penuh dengan rahmah kepada kita, diberi oleh Rasulullah jalan keluar seperti ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan begitu cepatnya perubahan itu tadi? Pagi dia beriman, sore dia tidak lagi beriman. Atau di sore hari dia masih sebagai mukmin, di pagi hari tidak lagi dia sebagai seorang mukmin. Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual ibadahnya dengan sedikit nilai duniawi ini. Padahal kalau dia mau terus beribadah kepada Allah, datang ke masjid, mendengar azan, dia tutup kerjanya, dia tinggalkan pekerjaannya itu tadi, hilang darinya sedikit dari perkara duniawi. Nah, kalau dia punya toko, katakan hilang faedah atau laba 50 ribu, ditutup tokonya, dia sholat. Nah, tetapi terjaga imannya, terjaga ibadahnya, terjaga akidahnya. Karena dia tahu bahwa ini diperintahkan oleh Allah, segera dia melihat jam. Sebelum azan dia sudah siap tutup, nunggu azan sambil berwudu. Begitu azan dia berdoa kepada Allah sesuai dengan yang disunnahkan, berjalan ke masjid dengan tenang. Jiwanya tenang, imannya bertambah, rezekinya itu mubarak, penuh dengan barokah. Tetapi sebaliknya, ketika dia sudah tahu adanya perintah dari Allah dan dari Rasulnya untuk kita segera mendatangi masjid, untuk kita segera memenuhi panggilan azan, walaupun dalam beberapa bentuk ibadat sifatnya tidak wajib, karena dia tahu bahwa Rasulullah telah menghimbau kita, segera dia melaksanakannya. Dia amalkan sehingga iman dia terbina, terjaga, terlindungi dari berbagai macam penyakit yang bisa menerobos ke dalam kalbunya, sehingga dia sakit kalbunya dan sulit untuk menjalankan ibadah.

semestinya kita hadir di majelis-majelis ta'lim yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenal agama kita. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu wajib, fardhu ain terhadap setiap pribadi muslim. Tetapi karena ini dan itu dari perkara dunia ini yang kata Rasulullah disebutkan tadi, akhirnya dia meninggalkan sikap mubadarah. Mana ya fulan, antum kok tidak taklim lama? Aduh, sekarang anda punya pekerjaan begini, sekarang saya begini, sekarang saya begitu. Subhanallah, ditinggalkan. Akhirnya sekian hukum agama dia tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Karena tidak memahaminya, dengan mudah dia diperdaya oleh syaitan untuk dia jatuh terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, atau terjerumus untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya berikutnya kalbu dia berkarat sedikit demi sedikit. Ketika mendengar ayat, hati ini terasa berat. Mendengar hadis Rasul, perintah Nabi, perintah Allah, hati ini berat. Kata Allah, ka'annama yas'adu ila sama' au fis sama' al-aya, ka'annama yas'adu fis sama'i, seolah-olah dia diajak, dipaksa untuk naik ke atas langit. Kalau naik ke atas langit itu dada memang sesek, katanya orang sekarang yang belajar, karena semakin tinggi kadar oksigen itu semakin berkurang. Sehingga orang kalau semakin tinggi ya, posisinya dari air, permukaan air laut itu gampang sesek katanya. Nah, makanya kalau antum naik pesawat itu biasanya ada oksigen itu, kadang-kadang muncul tiba-tiba sesak nafas. Nah, ya. Betul katanya begitu ya. Katanya orang-orang yang belajar dulu ya, semakin tinggi itu kadar oksigen semakin menipis. Nah, semakin ke bawah semakin menebal, sehingga kalau orang naik ke atas itu semakin sesek. Makanya orang kalau punya penyakit paru-paru dinasihatkan oleh para dokter untuk banyak-banyak ke daerah pantai ya, supaya lega. Nah, lah Allah menyatakan orang-orang yang tidak mau beriman, yang hatinya itu berat kepada iman, berat kepada ayat-ayat Allah, ka'annama yas'adu fis sama', kata Allah, seolah-olah dia dipaksa untuk naik ke langit. Lah kalau kondisi sudah seperti ini, kalbu kita ini sangat berat kita mengamalkan amalan. Duduknya kita di majlis, duduknya kita di masjid itu menjadi sesuatu yang gak enak, gak kerasan. Berbeda kalau kita bercengkerama dengan keluarga di rumah, berbeda kalau kita duduk dengan kawan, berbeda sekali dengan sebab kalbu. Tetapi kalbu seorang yang beriman, yang bertakwa, kalbu yang selalu didasari oleh sikap al-mubadarah di dalam beramal, bersegera, tidak menunda, itu duduk di masjid enak, terasa tenteram. Walaupun gak ada kipas anginnya, panas sekali masjidnya misalkan, tapi tenteram, terasa dingin di hati. Nah, terasa dingin di hati, enak. Ketemu orang-orang muttaqin, ketemu orang-orang baik, sama-sama mau melakukan perintah Allah dan Rasulnya di atas sunnah nabinya. Nikmat kalbu. Nah, jadi perkara yang sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya adalah al-mubadarah dalam perkara atau dalam bab yang sedang kita pelajari ini. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itulah hadis pertama pada bab al-mubadarah ini. Sebelum kita memasuki pada hadis yang kedua, saya beri kesempatan jika ada yang belum dimengerti atau perlu ditanyakan, saya persilakan. Naam. Kalau enggak ada saya lanjut. Naam, tafadhol. Nah, ketika kalbu kita sudah seperti itu kondisinya, berat untuk beramal, berat untuk berzikir, berat bertaqarrub, berat menuntut ilmu, ya, mendengar ayat Al-Quran berisi perintah, berisi syariat, tidak kemudian bergembira kalbu kita,

0: Kemudian kalbu kita berusaha mencari-cari alasan, mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah kondisi seperti ini, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya yang pertama, apa yang dinasihatkan oleh Rasul dalam hadis ini? Badiru bil amal, bersegeralah, jangan ditunda. Sudah waktunya kita sholat, sholat. Waktunya kita untuk berzikir, segera berzikir. Waktunya kita untuk melakukan sebuah amalan tertentu, segera lakukan amalan tersebut, jangan ditunda. Di saat kita harus membaca Al-Quran, cepat-cepat baca Al-Quran. Jangan ditunda. Apa yang bisa kita lakukan? Dimanapun kita berada, di rumah, di kendaraan, di mobil, ya. Mobilnya misalkan kurang bagus, cari kentip yang paling bagus kalau mampu. Setel ayat Al-Quran ketika kita di mobil. Setel ceramah-ceramah yang membuat iman kita ini bertahan. Nah, terus begitu. Ketika kita berada di pasar pun begitu. Ada kesempatan kita membaca-membaca. Ini akan memperlunak hati kita. Banyak bersedekah. Ya, itu juga melunakkan hati kita. Nah. Zikir, ala bi dzikrillah tathma'innul qulub. Dengan zikir ini kalbu kita menjadi mutmain, menjadi tenang, tenteram. Ketentraman tersebut akan melahirkan iman, takwa. Nah, inilah beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Tentunya di samping ada cara-cara dari istilahnya yang bersifat ekstern dari selain dari diri kita, yaitu dari kawan-kawan. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberi wasiat, nasihat dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam al-haq, dan saling memberi wasiat untuk sabar. Kalau ada saudara kita lupa, nah, mendekatkan diri kepada Allah, datangin ya akhi, kenapa? Ana dulu melihat antum di masjid menuntut ilmu, melakukan yang sunnah, masya Allah, kenapa sekarang seperti ini? Datangin ya, saudara kita. Dengan cara seperti ini dia akan muncul kembali semangat, iman muncul kembali terus. Ketika sudah dia mulai tidak sabar dalam suatu amalan tertentu, tidak sabar di dalam menuntut ilmu, ada saja yang mengganggu dia, hadapin atau datangin saudara kita ini untuk menghadapin syaitan dan hawa nafsunya. Temani dia, jangan dibiarkan sendiri. Nah, jangan dibiarkan sendiri. Datangin, kenapa antum? Gitu. Nah, kalau nggak bisa bertemu, SMS. Kita bisa SMS, ya fulan, taqillah, ana tahu antum dulu begini, kenapa sekarang seperti ini? Nah, dulu ana mengenal antum sebagai orang yang amin, yang amanah, kenapa sekarang tidak amanah antum? Ana mendengar begini, kalau salah afwan, minta maaf, tapi kalau benar, tinggalkan. Nah, lah cara-cara seperti ini akan membantu kita untuk mengobati kalbu kita, untuk mempertahankan iman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang lainnya. Naam, fadhal. Iya, betul. Neraka fi asfalis safilin. Kalau jannah fi a'lal 'illiyyin, maka an-nar di asfalis safilin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa jannah dan an-nar dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah ciptakan dengan dan Allah siapkan segala sesuatunya bagi penghuninya. Jannah terletak di as-samawat, fawqus samawat, di atas langit sana. Dan an-nar Allah letakkan pada tempat yang rendah sekali. Di mana? Wallahu a'lam bisawab. Enggak tahu di mana. Nah, apa mungkin di bawah bumi Ustaz, karena panasnya sampai enggak kuat lumpur lapindo meledak. Nah, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Nah. Ya, kita enggak tahu. Nah, di mana posisinya? Nah, ada maqalah ya, pepatah ya, dari orang-orang Tirim Hadramut, di sana ada kota Tirim namanya. Tempatnya ya berbagai macam bentuk peribadatan yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai dia mereka mengatakan, ya karena asobiah saja. Lau kanatil jannatu fis sama fahiya fauqa tarim wa in kanat fil ardi fahiya tahta tarim. Kalau seandainya jannah itu berada di langit, maka dia posisinya berada persis di atas kota Tarim. Nah, kalau seandainya di bumi, maka dia berada di bawah kota Tarim. Nah, menunjukkan Tarim itu adalah sebuah kota yang penuh barokah. Nah, jannah berada di atasnya jika di langit, atau berada di bawahnya jika di bumi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi begitu. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Ats-tsani, kata Imam An-Nawawi yang kedua. An Abi Saru'ah, boleh dibaca Saru'ah, boleh dibaca dengan Siru'ah. Bi kasri as-sin al-muhmalah wa fathiha, yakni dengan harakat kasrah pada huruf sin, atau boleh pula dengan fathah. Uqbata Ibn al-Harith, nama Abu Sari'ah ini atau Abu Saru'ah itu Uqbah Ibn al-Harith radhiyallahu anhu, qala sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra. Aku salat di belakang Rasul, yakni sebagai makmum, maksudnya sebagai makmum di kota Madinah, ya, melakukan salat asar. Nah, berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'dhi hujari nisa'ihi. Kemudian setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba Rasulullah bangun dan keluar segera, berjalan dengan cepat Rasulullah, tidak seperti biasanya. Selesai salam, Rasulullah menghadap kepada para makmum, berzikir, nah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Nah, tidak seperti biasanya, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun Rasulullah dan segera dia berjalan dengan cepat memisah atau membelah saf para musallin. Nah, menuju ke salah satu rumah, ya, salah satu istri-istri beliau. Salah satu dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fafazi'a an-nasu min sur'atihi. Melihat kondisi seperti ini, para sahabat ketakutan. Ada apa ini? Jangan-jangan ada perang, ada musuh, ada apa? Nah, kok tiba-tiba Rasulullah seperti itu? Nah. Fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi. Kemudian setelah enggak lama setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, ya, ternyata, ya, kembali menghadap para sahabatnya di masjid. Ternyata Rasulullah melihat kondisi mereka sudah terkejut. Ada apa ini? Kaget mereka, ketakutan. Melihat gerakan Rasulullah yang begitu cepat, terburu-buru. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, "Dzakartu syai'an min tibrin 'indana. Fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi." Rawahul Bukhari. Aku teringat di waktu sholat, ya, anak-anak sholat, Allah Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Ingat Rasulullah, ada sesuatu di rumahnya, yaitu beberapa potong emas hasil lampasan perang, ghanimah, yang masih berada di rumah, beliau belum dibagikan. Nah, beberapa potong emas hasil ghanimah dari peperangan, ya, yang masih berada di rumah beliau belum dibagikan. Fakarihtu an yahbisani. Aku enggak suka keberadaan benda tersebut akan menghalangi aku, mencegah aku dari berzikir, dari khusyuk, ya, dari beribadah kepada Allah. Nah, karena itu amanah. Kemudian fa'amartu biqismati, yakni Rasulullah pulang kemudian menyatakan kepada petugasnya, tolong segera dibagikan ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, cepat bagikan. Sudah, amanat sudah disampaikan, kembali Rasulullah menemui para sahabatnya. Nah, kemudian dari hadis ini ada beberapa faedah. Namun ada sebuah faedah penting dari riwayat hadis yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya potongan-potongan emas tersebut. Nah, apakah itu dari hasil rampasan perang atau yang selainnya? Dalam riwayat lain disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, qala kuntu khalaftu fi fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Di rumahku ada potongan-potongan emas itu tadi dari yang didapatkan dari sedekah, maksudnya dari zakat ya, yang telah dikumpulkan karena Rasulullah sebagai Amirul Mukminin, sebagai Waliul Amr ya, pemerintah. Nah, yang semestinya zakat itu segera dibagikan. Semestinya zakat tersebut segera dibagikan. Aku enggak suka kalau masih malam hari ini benda tersebut menginap lagi di rumahku. Itu kan waktu itu sholat asar. Takut Rasulullah, khawatir kalau datang atau tiba waktu malam dalam keadaan benda atau amanah tersebut masih berada di rumah beliau. Akhirnya itulah yang mendorong beliau untuk bersegera dengan terburu-buru dan langkah yang cepat meninggalkan kebiasaan berzikirnya kepada Allah untuk mengedepankan sebuah amanah yang beliau takut untuk amanah tersebut masih menginap kembali di rumahnya. Dari hadis ini ada sekian faedah penting yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala, kita cukupkan kajian siang hari ini sampai di sini untuk kita melakukan sholat duhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita masih memiliki semangat di dalam thalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Kajian kita di sore hari ini adalah diambil dari kitab Al-Bidayah Wan Nihayah tentang sifat-sifat surga. Al-Bidayah Wan Nihayah adalah sebuah karya fenomenal ya, dari seorang ulama Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang di sana dalam pembahasan sifat-sifat surga ini dibahas dalil-dalil ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau menyebut hadis Nabi, tidak jarang beliau juga menyebut sanad riwayat secara lengkap. Dan ini menunjukkan kadar keilmiahannya yang begitu tinggi. Ketika seorang menyebutkan sanad dengan lengkap, maka dia sudah mengarahkan kepada referensi yang benar. Meskipun di dalam sanad itu ada perawi yang mengandung sisi kelemahan, tetapi ini bisa dikuatkan dari jalur-jalur yang lain. Nah, di sore hari ini insyaallah kita akan membahas dua hal tentang kamar-kamar surga, ketinggian dan keagungannya. Dan pembahasan yang kedua itu di makalah di halaman 3 ya, itu tentang kedudukan tertinggi di surga, yaitu al-wasilah, yang merupakan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, dzikru ghurafil jannah wartifa'iha wa'idhamiha. Penyebutan mengenai kamar-kamar di surga, ketinggian dan keagungannya. Nas'alullaha min fadlihi al-mabsuuti 'ala khalqihi fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah dari karunia-Nya yang dibentangkan atas makhluk-Nya di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lakinnalladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga yang di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ini Quran surah Az-Zumar ayat 20. Kalau di dunia itu nikmat yang diidam-idamkan banyak orang itu menginap di kamar-kamar mewah. Itu kalau nikmat dunia, ya. Bahkan sebagiannya mengeluarkan ratusan juta untuk bermalam satu malam saja dengan mengharapkan fasilitas yang ada di sana. Padahal hanya satu malam. Ketika bayar mahal, kemudian eman, mau tidur eman. Ini sudah bayar terlalu mahal. Kalau di akhirat, di surga, kamar-kamarnya itu adalah kamar-kamar yang posisinya tinggi, ya, dengan fasilitas yang tidak ada satu fasilitas pun di dunia yang bisa mengalahkannya. Maka kita meminta kepada Allah kamar-kamar di surga atas anugerah dan karunia Allah kepada kita. Maka untuk berjuang mencapai hal itu, kita juga berjuang untuk bertakwa. Karena di surah Az-Zumar ayat 20, Allah akan berikan itu untuk orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa hum fil ghurafati aminun, dan mereka aman, sentausa, tentram di kamar-kamar surga. Quran surah Saba ayat 37. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum fil jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, yang beramal soleh maksudnya, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, kamar-kamar di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Amal kita kalau dilakukan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan sia-sia, akan mendapat sebaik-baik balasan. Di antaranya kamar-kamar di surga. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulakawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, kamar yang tinggi di dalam surga, ya, atas kesabaran mereka. Karena mereka sabar untuk taat kepada Allah, mereka sabar untuk meninggalkan maksiat dan yang dilarang Allah, mereka sabar menerima takdir Allah, maka balasannya al-ghurfata, kamar di surga. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Ini Quran surah Al-Furqan ayat 75. Setelah disebutkan beberapa ayat Al-Quran, yang di bab ini ada setidaknya 4 ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi. Wa thabata fis sahihain wal lafdhu li Muslim. Telah sah dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan lafadznya sesuai dengan lafadz Muslim. Min hadithi Malik an Safwan bin Sulaim an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabira min al-ufuqi min al-mashriqi wal awil maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling melihat penghuni kamar-kamar yang ada di atas mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang gemerlap yang masih tertinggal di ufuk timur atau ufuk barat. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kedudukan di antara mereka. Jadi penghuni surga itu melihat penghuni yang ada di atasnya kayak mereka melihat bintang-bintang. Bintang-bintang itu kayak kamar-kamar yang lain yang ada di surga. Menunjukkan levelnya beda jauh. Dan menunjukkan bahwa kedudukan di surga itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Maka yang di bawahnya bisa lihat yang di atasnya. Seperti kalau kita di dunia melihat bintang-bintang yang di langit. Nah, jadi Nabi kita di sini mengingatkan bahwa meskipun orang sama-sama masuk surga, tapi tingkatannya bisa berbeda. Maka mumpung di dunia, jangan cuma berharap saya pingin asalkan masuk surga saja. Cita-cita kita, keinginan kita harus lebih tinggi dari itu. Maka Nabi meminta agar kita memohon kepada Allah Al-Firdaus, tingkatan yang tertinggi. Karena kalau sudah masuk di sana, kita nggak bisa ganti level. Kalau sudah masuk surga, itu nggak bisa ganti level. Ya, mungkin yang di atas bisa mengunjungi yang bawah, tapi yang bawah nggak bisa ke atas. Yang bawah melihat keindahan level penghuni surga yang di atasnya. Maka berjuang dan berjuanglah ketika masih di dunia agar nantinya kita dimasukkan Allah ke dalam jannah dan juga memasuki level-level yang tinggi. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu adalah level para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Qala, bala, walladhi nafsi biyadih rijalun amanu billahi wasaddaqul mursalin. Nabi menyatakan masih bisa dicapai, bukan hanya para nabi saja yang mencapai tingkatan itu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Itu bisa pada tingkatan itu, masuk ke level itu. Maka jangan berputus asa. Wa fi sahihain aydan min hadithi Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahihain juga dari hadis Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Ini berarti sahabatnya beda. Kalau hadis tadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis yang kedua, sahabatnya Sahal bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurfata fil jannah kama tatara'awna al-kawkaba fi ufuqis sama'. Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling melihat kamar di surga sebagaimana kalian saling melihat bintang di ufuk langit. Nah, baik. Hadis berikutnya, mungkin ada yang mau membacakan. Silakan. Bisa ditunjuk, Pak Ridho.
2: Wa qala Ahmad, haddathana Fazarah. Ahbaroni Fulayh. Ahbaroni Fulayhun an Hilal. Ya'ni ibn Ali an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna fil jannati kama tara'awna au tarawna kaukabat durriyal ghabira fil ufuqi. Au tarawnal kaukabat durriyal ghabira fil ufuqi tali'i fi tafadolid darajat. Qala ya Rasulullah
1: Qalu
2: ya Rasulullah ulaikan nabiyyun. Qala bala wal ladzi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Qala al-hafidhud diya wahada ala syartil Bukhari.
1: Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan disebutkan sanad bersambung sampai pada Abu Hurairah. Ini hadis ketiga dari sahabat yang berbeda, Abu Hurairah. Kalau hadis pertama Abu Sa'id Al-Khudri, hadis kedua Sahal bin Sa'ad, yang ketiga dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz hadis yang hampir sama dengan maknanya, hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Inna ahlal jannati la yatara'awna fil jannah kama tara'awna au tarawna al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fil ufuq at-tali' fi tafadulid darajat. Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling melihat di surga sebagaimana kalian saling melihat atau kalian melihat bintang yang gemerlap yang masih tertinggal di ufuk saat terbit dikarenakan perbedaan derajat atau kedudukan. Qalu ya Rasulullah, ulaikan nabiyyun. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu para nabi saja? Qalu bala, walladhi nafsi biyadih wa aqwamun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Nabi menyatakan, ya, kalau nabi tentu akan masuk di level itu. Tetapi tidak hanya nabi saja. Walladhi nafsi biyadih wa aqwamun amanu billah. Mereka juga adalah kaum-kaum yang beriman kepada Allah wa saddaqu al-mursalin dan membenarkan para rasul. Qala al-Hafiz Ad-Diya, berkata al-Hafiz Ad-Diya, Ad-Diya al-Maqdisi, seorang ulama dari Baitul dari Palestina, ya. Wa hadha ala syartil Bukhari. Hadis ini sesuai syarat Al-Bukhari. Berikutnya siapa yang mau membacakan? Bisa ditunjuk, Pak Soleh. Sudah ditunjuk.
3: Waqala Ahmadu haddasana Ali ibn Ayyasi haddasana Muhammad ibn Mutarrifi haddasana
1: Abu Hazim
3: An Abi Sa'idi Hudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mutahabbina latu rafuhum fil jannati kal kaukabit ta'i
1: tali
3: isarqi awil ghay warbiyi fayuqalu man haula'i fayuqalu haula'il mutahhabuna fillah
1: azza wa jalla. Nah, barakallahu fik. Hadis berikutnya Al-Imam Ahmad menyebutkan riwayat secara bersanad. Wa qala Ahmad berkata haddatsana Ali bin Ayyash, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash, ya, cara membacanya itu setelah perawinya diikutkan dengan qala haddatsana Muhammad bin Mutarrif, meskipun tidak ada kata qala di situ, tapi yang benar cara bacanya ditambahkan qala. Qala haddatsana Muhammad bin Mutarrif, qala haddatsana Abu Hazim. Kalau sudah an, dibaca an saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan ketika disebut nama sahabat, bagus kalau kita mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Nah, itu di antara cara membaca hadis bersanad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mutahabbina latura ghurafuhum fil jannah kal kaukabit tali'i syarqi awil gharbi. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai benar-benar akan terlihat kamar-kamar mereka di surga seperti bintang yang terbit di ufuk timur atau ufuk barat. Fayuqal, maka ditanyakan, man haula, siapakah mereka itu? fayuqalu haula'il mutahabbuna fillahi azza wa jal. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah azza wa jalla. Di halaman 3 saya beri catatan terhadap riwayat tersebut. Hadis ini seluruh perawinya terpercaya. Artinya semua perawinya thiqah. Hanya saja ada keterputusan sanad antara Abu Hazim Salamah bin Dinar dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Mizzi menjelaskan, Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir, penyusun kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu mertuanya adalah Al-Mizzi. Al-Mizzi menjelaskan dalam kitab Tahdhibul Kamal bahwasanya Abu Hazim tidaklah mendengar dari sahabat Nabi melainkan dari Sahal bin Sa'ad. Maka kalau Abu Hazim di sini meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, berarti tidak mendengar langsung dari Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat hadis semacam ini terhitung ringan kelemahannya. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan hadis lemah bisa dijadikan dalil dalam fadailul a'mal atau untuk memberikan semangat, motivasi kepada orang, itu kriterianya diantaranya adalah tidak sangat lemah, bukan syadidud da'af. Dan hadis yang seperti ini yang masuk kriteria. Hadis seperti ini yang masuk dalam kriteria. Perawi-perawinya thiqah, hanya ada keterputusan sanad. Nah, wa fi hadithi Atiyah an Abi Sa'id marfu'an inna ahla illiyin layarahum min siwahum layarahum man siwahum kama tarawna al-kawkaba fi ufuqis sama' wa inna Aba Bakar wa Umar minhuma wa an'ama. Dan dalam hadis Atiyah dari Abu Sa'id secara marfu', sesungguhnya penduduk illiyin, penduduk illiyin itu penduduk-penduduk surga yang levelnya tinggi, benar-benar akan dilihat oleh orang-orang selain mereka sebagaimana kalian melihat bintang di ufuk langit, dan sesungguhnya Abu Bakar serta Umar termasuk di antara mereka, dan keduanya sungguh amat nikmat mendapat kemuliaan tersebut. Di sini saya beri catatan, hadis dengan jalur riwayat ini mengandung sisi kelemahan karena perawi Atiyah Al-Aufi. Atiyah yang disebutkan itu termasuk perawi yang lemah. Namun dikuatkan melalui jalur lain riwayat At-Tabarani an Jabir bin Samurah dari sahabat Jabir bin Samurah. Kalau tadi Abu Sa'id Al-Khudri, ini dikuatkan dengan jalur hadis dari sahabat yang berbeda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal darajatil ula yarahum man huwa asfalu minhum kama tural kawakibu fi ufuqis sama wa Abu Bakar wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni tingkatan-tingkatan tertinggi di surga dilihat oleh penghuni surga yang tingkatannya lebih bawah sebagaimana dilihatnya bintang-bintang di ufuk langit, sedangkan Abu Bakar dan Umar termasuk mereka yang berada di tingkatan tertinggi dan termasuk yang mendapat nikmat besar di sana. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, ada seorang perawi yang majhul yaitu Ar-Rabi bin Sahal Al-Wasiti, namun perawi lain terpercaya menurut Al-Haythami. Sehingga jika riwayat itu digabungkan dengan hadis Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri menjadi sahih, sebagaimana penilaian Syekh Al-Albani terhadap Sunan Ibnu Majah, meskipun sebelumnya dalam karya yang lain Syekh Al-Albani pernah menilainya lemah. Jadi kadang seorang ulama menilai lemah sebuah hadis ketika belum mengetahui ada jalur penguat. Setelah melakukan penelitian di waktu yang lain, ditemukan jalur penguat, barulah dikuatkan riwayat tersebut. Nah, maka hadis ini menunjukkan di antara keutamaan Abu Bakar dan Umar, tingkatan mereka berdua di surga itu tinggi. sampai dilihat oleh tingkatan yang di bawah itu seperti melihat kamar-kamarnya Abu Bakar dan Umar itu melihat bintang-bintang di langit. Seperti itu. Nah, maka ini adalah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Baik, selesai satu bab yang kita kaji sore hari ini tentang kamar-kamar di surga. Sebelum kita lanjut pada bab berikutnya, mungkin jika ada pertanyaan, jika ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Pak Pardi.
4: Surga yang dihuni oleh para nabi ya. Tapi yeah. Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang membenarkan rasul-rasulnya itu termasuk juga yang menghuni di sana.
1: Yeah.
4: Yang saya tanyakan adalah membenarkan para rasul. Ada yang membenarkan bahwa rasul itu utusan atau membenarkan ajaran-ajarannya yang disampaikannya.
1: Ya. Nah, jadi kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan membenarkan Rasul? Membenarkan Rasul itu konsekuensinya ada empat setidaknya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, menaati perintah Rasul. Tasdiquhu fima akhbar, yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan Rasul. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazajar, meninggalkan yang dilarang oleh Rasul. Dan yang keempat adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, tidaklah beribadah kepada Allah kecuali mengikuti ajaran dan teladan, contoh, bimbingan dari Rasul itu. Dan ini karena hadisnya berkaitan dengan umat mana saja ya, maka mereka yang masuk surga adalah yang mereka membenarkan Rasul yang diutus kepada mereka. Kalau Rasul-Rasul yang terdahulu, mereka hanya diutus kepada umatnya saja, maka umat Nabi Musa itu yang harus mengikuti syariat Nabi Musa. Berpindah ke sedikit tempat yang berbeda, ke wilayahnya Al-Khadir, itu sudah bukan umat Nabi Musa. Padahal waktunya sama. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan wabu'ithu ilan nasi ammah, dan aku diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Ini yang disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari. Jadi kalau dikatakan ingin mencapai tingkatan yang tinggi di surga sebagaimana para orang-orang yang membenarkan Rasul, berarti dia adalah orang yang ketika Rasul memberitakan suatu berita, dia benarkan. Ketika Rasul memerintahkan, dia jalankan. Ketika Rasul melarang, dia tinggalkan. Ketika dia mau beribadah kepada Allah, dia mengikuti tuntunan dari Rasul tersebut. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
5: Sifat dasar manusia yang suka malas-malasan, leyeh-leyeh, dan kurang mau berupaya itu disebabkan karena memang dia berasal dari surga, diciptakan di surga, bukan di dunia. Apakah benar demikian?
1: Apakah ketika seseorang itu tabiat asalnya malas, apakah karena dia secara asal diciptakan di surga, kemudian karena kesalahan dari ayah mereka, mereka diturunkan ke dunia. Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam. Anak pribadi belum pernah mendengar atau membaca kalam ulama terkait dengan itu. Bahwa ada sifat buruk pada manusia, yaitu malas. Ini memang sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi SAW untuk seseorang berlindung darinya. Maka di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal dhala'id dain wa qahrir rijal. Ya Allahumma inni, ya Allah, aku sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minal ajzi, dari lemah. Lemah itu dia punya tekad atau dia enggak punya tekad. Al-ajz itu, lemah itu dalam arti dia punya semangat tapi enggak punya kemampuan mewujudkan semangat itu. Enggak berdaya. Wal kasali, dan dari perasaan malas. Perasaan malas itu dia mampu tapi enggak ada tekad. Kebalikan dari ajz. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan perasaan malas. Kalau lemah, dia punya semangat. Semangatnya tinggi, tapi enggak berdaya karena dia enggak mampu. Mungkin karena dia sakit, mungkin karena fisiknya kurang kuat, itu ajiz. Kalau yang berikutnya, perasaan malas, al-kasal, itu adalah sebaliknya. Dia punya kemampuan, dia punya kendaraan untuk berangkat, dia punya badan yang sehat, tapi dia nggak ada tekad, nggak ada semangat. Nah, maka itu termasuk dari karakter buruk atau penyakit hati yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berlindung dari hal-hal tersebut. Nah, wallahu a'lam. Berikutnya kita masuk pada bab selanjutnya, dzikru a'la manzilatin fil jannah wa hiyal wasilah maqamur rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan kedudukan tertinggi di surga yaitu al wasilah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabata fi sahih al Bukhari an Ali bin Ayyash an Shu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin al Munkadir an Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mengucapkan ketika selesai mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, wahai Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini. Jadi adzan itu disebut seruan yang sempurna. Was-salatil qa'imah, wahai Allah, yang memiliki salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah dan al fadilah. Al wasilah itu kedudukan tertinggi di surga. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan terpuji, yaitu maqam mahmud alladhi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Barang siapa yang mengucapkan ini dalam doa selesai adzan, hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafa'atku atau halal baginya syafa'atku pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa kalau seorang ingin dapat syafa'at Nabi, mintanya ke siapa? Mintanya ke Nabi atau ke Allah? Mintanya ke Allah. Doakan Nabi. Ya. Doakan kepada Allah Nabi agar dapat al-wasilah, maka dia akan dapat syafaat. Demikian juga kita baca solawat, itu kita minta kepada Nabi apa minta kepada Allah? Minta kepada Allah. minta kepada Allah agar Allah bersolawat atas Nabi. Nah, jadi ini yang penting untuk diingatkan. Karena sebagian orang ada yang berharap syafaat dari Rasul, tapi mintanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu. Sekarang hati saya sedang sedih, hati saya sedang gundah. Ada yang demikian. Mintanya kepada Rasul. Dan itu sebuah kesyirikan akbar. Kesyirikan yang besar. Nah, syafaat itu milik Allah, maka seharusnya diminta kepada Allah. Wa fi sahihi Muslim an Muhammad bin Salamah an Ibn Wahab an Haywah wa Sa'id bin Abi Ayyub an Ka'ab bin Alqamah an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin Al-As annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau ini dalam sahih Muslim. Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullah sangat peduli untuk mengingatkan ketika orang mengajak beliau bicara, sedangkan ini adzan, beliau menyatakan jawab dulu adzan, jawab dulu adzan. Beliau ingatkan. Maka jangan berbincang ketika ada adzan. Tunggu selesai adzan baru dilanjut. Sebelumnya, kalau dengar adzan kemudian kita putus dulu diskusi, pertanyaan, atau dialog. Karena kita terikat dengan perintah Nabi, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan, bacalah seperti bacaan muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah atasku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashran. Sesungguhnya orang yang bersolawat atasku dengan satu solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Thumma saluli alwasilah, kemudian mintalah kepadaku alwasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah tempat di surga yang tidak layak didapatkan kecuali oleh seorang hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah yang menduduki wasilah itu. Faman sa'ala alwasilata hallat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka dia halal mendapatkan syafaatku. Ini hadis yang sahih Muslim. Sahabatnya pun beda. Kalau tadi hadis yang pertama itu dalam sahih Al-Bukhari, sahabatnya Jabir bin Abdullah. Sedangkan dalam sahih Muslim yang baru kita baca itu sahabatnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Sufyan an Laith an Ka'ab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallaitum alayya fas'alullaha lil wasilah. قيل يا رسول الله وما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. Apabila kalian bersalawat kepadaku, maka mintalah kepada Allah al-wasilah untukku. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah al-wasilah itu? Beliau menjawab, derajat tertinggi di surga yang tidak akan didapatkan kecuali oleh satu orang saja, dan aku berharap akulah orangnya. Dari sisi sanad riwayat, satu jalur ini ada sisi kelemahan. Karena di situ disebutkan an Laith an Ka'ab. Laith di sini adalah Laith bin Abi Sulaim. Satu jalur ini lemah, tapi sudah tercukupi dengan dua jalur di atasnya. Ya. Yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu sudah mencukupi. Nah, Di sini saya beri catatan penerjemah, di dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah yaitu Laits bin Abi Sulaim, tinggal di Kufah, murid dari Mujahid dan Tawus. Berubah kekuatan hafalannya di akhir-akhir kehidupannya. Wafat sekitar tahun 140-an Hijriah. Mu'ammal bin Al-Fadl berkata, kami berkata kepada Isa bin Yunus, mengapa Anda tidak mau mendengar hadis dari Laits bin Abi Sulaim? Ia berkata, aku pernah melihat dia mulai pikun.

0: sedikit kelemahan dari buruknya hafalan, meskipun ia orang yang banyak sholat, puasa, dan banyak ilmunya. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis yang diriwayatkannya. Nah, Laits bin Abi Sulaim itu, kata Al-Fudail bin Iyad, adalah orang di Kufah yang paling berilmu tentang manasik haji. Laits bin Abi Sulaim. Tapi urusan meriwayatkan hadis, beliau lemah hafalannya. Nah, beliau terhitung ulama, beliau terhitung banyak sholatnya, banyak puasanya. Tapi dari sisi meriwayatkan hadis, ada kekurangan. Wa qala Ahmad, haddathana Musa bin Dawud, qala haddathana Ibn Lahi'ah, an Musa bin Wardan, qala sami'tu Aba Sa'id al-Khudri yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wasilatu darajatun inda Allah, laysa fauqaha darajah, fas'alullaha an yu'tiyani al-wasilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-wasilah adalah sebuah derajat di sisi Allah, yang tidak ada lagi derajat di atasnya. Maka mintalah kepada Allah agar memberikan al-wasilah itu kepadaku. Di dalam sanad riwayat ini terdapat perawi yang lemah, yaitu Ibnu Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah wafat tahun sekitar 170-an Hijriah, tinggal di Mesir. Kitab-kitabnya terbakar, sehingga periwayatan setelah terbakarnya kitab-kitab itu adalah periwayatan yang lemah. Berbeda dengan periwayatan dari murid-murid beliau sebelum kitab itu terbakar, seperti Abdullah bin Al-Mubarak dan Abdullah bin Wahab, terhitung periwayatan yang bisa diterima. Beliau ditunjuk oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai hakim di Mesir pada sekitar tahun 155 Hijriah. Ini ulama juga, qadhi, ya, tapi kalau dalam periwayatan hadis beliau ada sisi kelemahan setelah kitabnya terbakar. Hadis terakhir pada sore hari ini biar dibaca oleh para ikhwah.
1: Faqalat Tabarani haddatsana Ahmad bin Ali al-Abbar haddatsana haddatsana al-Walid bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Harramini Al-Harani qala haddatsana Musa bin Ayan an bin Abi Dib an Muhammad bin Amri bin Atha an Ibni Abbas qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله يا الوسيلة وسيلة فإنه لم يسألها لي أبدا في الدنيا إلا كنت له سفيعا أو شهيدا يوم القيامة قال الطبراني لم يروا به Ani bani Abi Dibin illa Musa banu Ayan.
0: Naam, barakallahu fiik. Wa qala At-Tabarani, berkata At-Tabarani, haddatsana Ahmad bin Ali Al-Abbar, qala haddatsana Al-Walid bin Abdul Malik Al-Harrani, qala haddatsana Musa bin Ayan, an ibni Abi Dib, an Muhammad bin Amr bin Atha, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi saya baca radhiyallahu anhuma ketika membaca Ibnu Abbas? Kok tidak radhiyallahu anhu? Karena ayahnya adalah juga sahabat. Kalau saya menyebut Ani bin Umar, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha lil wasilah." فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. Mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, karena tidaklah seorang hamba memohonkan hal itu untukku di dunia, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat baginya atau saksi baginya pada hari kiamat. At-Tabarani berkata, tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Abi Dhi'ib kecuali Musa bin Ayan. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih

0: tergi. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, sepatu, ya.
1: Ya. Ada kalanya kita itu menghadiri pemakaman orang awam yang ya, sebelum dikubur itu dikumandangkan adzan. Apakah itu kita juga wajib menjawab seruan tersebut?
0: Ketika kita disuruh oleh Nabi untuk menjawab seruan adzan, itu sebenarnya adalah seruan adzan yang masyru', yang sesuai dengan syariat. Kumandang adzan pada 5 waktu sholat, ya, pada hari Jumat, ya, itu kumandang adzan yang syar'i. Adapun yang tidak syar'i, sebenarnya tidak ada perintah khusus untuk menjawabnya. Nah, wallahu a'lam. Dan memang tidak ada ketentuan syariat dalam mengumandangkan adzan ataupun iqamah ketika dikuburkan. Ya, tidak ada perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat. Hanyalah itu didasarkan pada qiyas. Hanya pada qiyas. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Padahal bagaimana kita beramal, itu harusnya merujuk kepada amalan Nabi dan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi? Kenapa? Nah, ya, di situ ada terkait dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu memang ada hadisnya, masing-masing jalur lemah, yang kemudian diperselisihkan oleh ulama, apakah ketika digabung menguatkan atau tidak bisa menguatkan. Kalau itu memang ada hadisnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan mengadzankan di kuburan, itu nggak ada hadisnya. Sebatas yang saya ketahui, dan bisa juga dikoreksi jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Kalau yang di adzan di kuburan itu nggak ada hadisnya. Tapi kalau adzan ketika kelahiran itu terdapat beberapa riwayat, baik itu sabda Nabi, athar sahabat maupun ucapan tabi'i seperti Umar bin Abdul Aziz misalkan, hanya saja diperselisihkan yang marfu itu apakah menjadi dikuatkan dengan banyaknya jalur periwayatan. Sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama mensohihkan. Sejauh ini saya cenderung pada pendapat ulama yang mensohihkan. Ketika digabung jalur-jalur itu menjadi kuat, maka disyariatkan dikumandangkan adzan di telinga kanan bayi. Seperti yang menguatkan ini diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lain. Nah, adapun mengumandangkan iqamah itu tidak bisa dikuatkan. Hanya mengumandangkan adzan saja di telinga bayi. Nah, wallahu a'lam. Tapi jangan keras-keras juga karena masih lemah, ya. Jadi perlu bijak. Jangan saking gembira karena baru lahir, saking pingin menerapkan sunnah, kemudian terlalu keras, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin ada lagi? Ya, harus sih.
2: Apabila adzan berkumandang pada sholat Jumat, sudah masuk ke masjid, apakah mendahulukan adzan apa tahiyatul masjid sholat Ustaz?
0: Apabila adzan berkumandang di sholat Jumat, sedangkan kita sudah masuk ke dalam masjid, apakah sebaiknya menjawab adzan itu atau tahiyatul masjid? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena kita terikat dengan perintah yang lain. Perintah yang lain adalah ketika khatib menyampaikan khutbah, maka simaklah di situ. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau misalkan dengan adanya adzan itu masih mencukupi untuk sholat, selesai adzan, sholat masih mencukupi untuk kemudian baru menyimak khutbah, sebagaimana yang terjadi di sebagian masjid begitu ya. Nah, kalau yang seperti itu berarti waktunya lapang. Kita jawab saja. Kita jawab saja sehingga perintah Nabi, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti ucapan muadzin, bisa kita jalankan. Tapi kalau yang diterapkan adalah satu kali adzan dan dua-duanya termasuk sunnah, dua kali adzan maupun satu kali adzan diterapkan di masa Nabi Abu Bakar, Umar, dan Utsman di awal-awal. Ya. Sedangkan dua kali adzan dilakukan oleh Utsman ketika mulai banyak terjadi perluasan wilayah. Dua-duanya syar'i, dua-duanya sunnah. Kalau itu hanya satu kali adzan yang setelah itu langsung khutbah, maka sebaiknya kita segera sholat sunnah saja, diringkaskan yang nanti dari awal kita bisa menyimak khutbah. Maka dilihat perbedaannya, dilihat kondisinya. Kalau di masjid yang dua kali adzan, waktunya masih lapang, santai saja. Bisa kita menjawab adzan itu dan sholat dengan tenang. Nah, wallahu a'lam. Ya. Nah.
3: Definisi tentang apa tadi itu, orang yang lemah dan orang yang malas tadi. Jadi dikatakan bahwasannya orang yang lemah itu orang yang punya keinginan tapi karena terbatasan kemampuan. Sedangkan orang yang malas itu orang yang punya kemampuan tapi niatnya yang tidak ada, apa, semangatnya yang tidak ada.
0: Yeah.
3: Nah, itu saya ingat hadis di itu, ada sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajis, itu kan arti wal ajis
0: al kaisu
3: lima dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kalau tidak salah itu.
0: Nah,
3: terus al ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, kalau tidak salah, insyaallah begitu kan. Sepertinya definisinya itu kan bertentangan itu, mohon faedahnya Ustaz.
0: Nah, jadi kalau tadi dinyatakan penjelasan tentang al ajizu dan al-kasal, ya. Bagaimana dengan hadis yang di situ dijelaskan wal kayyisu, ya. Liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya. Kita sebatas yang pernah saya baca di dalam Riyadhus Shalihin dan catatan Syekh Albani terhadap hadis itu, hadis tersebut dilemahkan oleh beliau. Hadis tersebut dilemahkan oleh beliau sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai definisi. Sedangkan definisinya kita ambil dari syarah, penjelasan para ulama ketika mensyarah hadis Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, kelemahan itu masuk dalam kategori tercela dalam beberapa kondisi. Contohnya adalah seorang tahu bahwasanya itu salah, tapi dia tidak punya kemampuan untuk merubah. Padahal dia harus berjuang mestinya. Ya, di antara sebab terjadinya fitnah mufarriqah itu juga karena al-ajiz. Sebagiannya karena al-ajiz. Aduh, lemah. Ini saya tahu sebenarnya yang benar itu yang ikut bimbingan ulama. Tapi kalau saya mengikuti itu, nanti ma'isyah saya akan diboikot, akan sulit pendidikan anak-anak kami. Ya sudah, gimana lagi? Itu al-ajiz. Dia ada keinginan sebenarnya. Dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena ajizunya, karena lemahnya itu, akhirnya dia membela yang salah. Dia berada di pihak yang salah. Itu contoh sederhana yang berkaitan dengan kehidupan kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari al-ajiz dan al-kasal. Nah, Seharusnya kalau seorang mengerti mana yang benar, mana yang salah, maka dia harus mengingkari yang salah meskipun dengan pengingkaran terhadap hati. Pengingkaran terhadap hati itu artinya nggak mendukung dia. Kalau sudah membantu dan mendukung, berarti pengingkaran terhadap hati pun tidak dilakukan. Nah, kita semua ada sisi kelemahan, pasti. Kita tidak mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang kuat. Tidak. Karena yang kuat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, sesuai dengan kondisi kita, kalau ada kemungkaran yang tidak bisa kita ingkari dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, setidaknya dengan hati. Jangan didukung, jangan dibela. Nah, kita membencinya. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Masih pada siang hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Namun sebelum itu saya akan mengedepankan sebuah pertanyaan yang dalam dua hari terakhir ini banyak telepon yang masuk ataupun SMS yang dikirim terkait dengan berita bahwa Sudais, Imam Masjidil Haram Makki, melakukan salat gaib terhadap jenazah Gus Dur.

Apakah dengan itu pertanyaannya adalah yang pertama, apakah sholat gaib itu bagian daripada sunnah? Kedua, apakah itu merupakan rekomendasi buat Gus Dur bahwa dia di atas al-haq? Maka jawabannya adalah yang pertama, sholatnya beliau, Al-Imam Sudais, karena katakan Al-Imam, yakni Imam dalam sholatnya, bukanlah rekomendasi terhadap orang tersebut, terhadap jenazah tersebut. Karena yang jelas pertama bahwa kesesatan orang ini sangatlah nampak bagi orang-orang yang memiliki akal jernih. Jangankan orang-orang yang memahami agama, memiliki akal jernih yang bebas dari kungkungan asabiyah, asabiyah madhab, atau asabiyah kelompok, atau asabiyah keluarga, dia adalah orang yang dijuluki dengan Bapak Pluralisme. Pluralisme itu sebuah akidah kufur. Saya ulangi, pluralisme adalah sebuah akidah dan ideologi kufur. Sebuah akidah yang meyakini bahwa semua agama itu benar dan boleh bagi hamba Allah untuk beragama dengan agama-agama tersebut, memilih salah satu. Nah, julukannya sudah Bapak Pluralisme. Jenazahnya dihadiri oleh pendeta biksu, ya, pendeta Katolik, Protestan, kemudian biksu, kemudian apalagi dari Hindu. Oh, ya. Nah, orang-orang Konghucu. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak cukup waktu untuk menyebutkan kemungkaran yang ada pada orang ini. Saya kira perlu dibahas di kesempatan lain. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk merealisasikannya. Sehingga bukanlah rekomendasi. Karena banyak kemungkinan sholatnya beliau. Satu, dalam keadaan beliau tidak tahu hakikat orang ini sebenarnya. Tahunya hanya sekadar dulu mantan presiden negeri ini. Sebatas itu. Sesuai yang ada di berita-berita secara umum. Nah. Kedua, atas dasar itu beliau melakukan sholat gaib. Nah, dan perlu disadari bahwa posisi beliau, Imam Sudais, yang kebetulan datang ke Indonesia itu sebagai tamu negara, karena dia adalah orang resmi negara, bukan pribadi. Sehingga aturan-aturan kenegaraan sangat mengikat kepada beliau. Sangat mengikat. Maka tidak bisa dikiaskan setiap orang dengan dalam kondisi seperti ini. Kalau beliau tidak sholat gaib, maka akan jadi fitnah besar, di mana Masjidil Haram sedang diupayakan oleh kaum Syiah, kaum Sufi dan yang lainnya, kaum liberalis, untuk diinternasionalisasikan kepengurusannya itu. Jadi sudah ada upaya untuk dijadikan Masjidil Haram itu kepengurusannya
oleh semua negara Islam atau negara Muslimin. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kaum Syiah akan melakukan hari raya Karbala di dekat Ka'bah. Nah, ibadah-ibadah kepada kubur di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi yang selama ini dihalangi orang-orang untuk meminta-minta kepada Nabi, ya, diupayakan untuk dijauhkan dari berbagai perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah atau bid'ah atau bahkan perbuatan yang mengandung kesyirikan, maka akan terjadi orang-orang yang bahkan sujud ke kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sedang diserang negara Saudi Arabia. Sehingga memang masalahnya seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani ketika berbicara tentang urusan kubah, kubah bangunan kubah yang ada di kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadihi umurun dauliyatun la daliliyah. Ini permasalahan ini pada dasarnya permasalahan agama, tapi sudah lebih didominasi oleh urusan-urusan kenegaraan keluar dari urusan-urusan dalil, karena masalahnya panjang dan lebar, luas. Ini kan mungkar ya, tidak semua kemungkaran harus dihilangkan jika dikhawatirkan akan datang kemungkaran yang lainnya. Sudah sering kita bahas. Rasulullah menunda bahkan menghindarkan dirinya dari upaya untuk merobohkan atau merubah bangunan Ka'bah untuk dibangun kembali sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu enggak ada PBB ya. Enggak ada campur tangan polisi dunia, enggak ada. Rasulullah dalam keadaan jaya, kekuatannya penuh pada waktu itu. Nah, kalau istilahnya katanya orang-orang sekarang yang sok pemberani, seikat aja, nah, ada apa takut ya, misal enggak, Rasulullah tidak seperti itu, dipertimbangkan. Nah, khawatir nanti akan terjadi ini dan ditunda sampai beliau meninggal, enggak sempat untuk mengembalikan bangunan Ka'bah sesuai dengan qawaid atau pondasi Ibrahim alaihi salam yang diperintah oleh Allah berdasarkan wahyu bangunan itu. Bukan bangunan perluasan Masjidil Haram, beda. Ka'bah ini bukan bangunan perluasan Masjidil Haram, itu lain lagi. Nah, sehingga memang berat urusannya. Sorotan dunia sekarang, Yahudi pun tidak ketinggalan akan memanfaatkan keadaan ini. Sehingga beliau, Al-Imam Sudais, tidak mewakili pribadinya, tetapi mewakili negara. Urusan antar dua negara. Nah, barakallahu fikum. Bahkan secara resmi negara menghimbau apa adanya bendera setengah tiang. Makanya Cina-Cina banyak yang memasang bendera setengah tiang. Nah, barakallahu fikum. Lah, sementara tentang sholat gaib itu sendiri, bisa saja beliau itu juga berkeyakinan pendapat tentang disunnahkannya sholat gaib. Karena dalam masalah sholat gaib ini terdapat beberapa pendapat. Apakah sunnah ataukah tidak sunnah dalam setiap keadaan atau pada keadaan tertentu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad, perhatikan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, berpendapat bahwa sholatul gaib itu boleh dilakukan pada setiap jenazah yang ada di luar dia walaupun sudah disolati. Nah, walaupun sudah disolati. Dan mereka menyebutkan dalil-dalil. Nah, barakallahu fikum. Pendapat kedua, lawan dari pendapat pertama, yaitu pendapat Al-Imam Malik dan Abu Hanifah, menyatakan bahwa sholatul gaib tidak disunnahkan sama sekali, karena itu merupakan kekhususan Rasul saja. Tentunya pendapat ini terbantah. Nah,
Karena sahabat juga mengikuti sholat gaib pada waktu itu bersama Rasul, sehingga bukan kekhususan Nabi. Yaitu dalam hadis yang menyebutkan tentang kematian, wafatnya Raja Najasyi, Raja Ethiopia, yang awalnya beragama Nasara, Nasrani. Kemudian disebutkan dalam sejarah bahwa beliau telah masuk Islam. Dalam hadis Abi Hurairah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang selain mereka dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya dengan lafaz yang berbeda-beda saling melengkapi, bahwa Rasulullah menyatakan inna Abdullah salihun mata fi hadzal yaum. Sesungguhnya seorang hamba Allah yang saleh, Rasulullah sebut nama Abdullah, padahal nama aslinya Asmaha. Nah, Raja Habasyah. Abdullah yang saleh telah meninggal dunia pada hari ini. Maka kita sholat. Akhirnya Rasulullah dibaki' sholat dan para sahabat Habasyah. Abdullah yang saleh telah meninggal dunia pada hari ini. Maka kita sholat. Akhirnya Rasulullah dibaki' sholat. Para sahabat ikuti di belakang bertakbir takbirat. Menyolatkan jada Raja Habasyah yang telah muslim. Nah, negeri Habasyah meninggalnya. Rakyat pada waktu itu si Nasara. Dan bukti keimanan beliau, dan terbukti Islam Raja Habsyah adalah hadis yang diriwayatkan Imam Dawud rahimahullah. Wallahi la asyhu innahu Rasulullah. Demi Allah bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa innal ladzi bara bihi Isa bin Maryam. Sungguh aku bersaksi bahwa Muhammad itulah orang yang telah diberitakan dalam kabar gembira yang diberikan oleh Isa bin Maryam. Dia telah mengucapkan Isa bin Maryam, bukan Isa ibnu. Nah, bagaimana akidahnya Nasrani? Dinyatakan Isa.

مريم. لولا ما أنا في منك لأتيته وأحلو عليه. Kalau seandainya bukan karena kuasaku ini menghalangku untuk pergi, niscaya akan datangi Muhammad Rasulullah dan aku akan bawa dua sendalnya, kedua teropongnya itu. Maka menyolatkan kepada beliau salat ghaib. Pendapat tiga dari pendapat yang saya sebut ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama dahulu pula, bahwa salat ghaib itu boleh dilakukan apabila jenazah tersebut meninggal di negeri kafir, rakyat kufar, dan tak seorang pun menyolatkan terhadap jenazah tersebut. Maka di itu baru berlaku apa salat ghaib. Kalau kita punya kawan meninggal di kufar di Cina misalkan, sedang berdagang sana meninggal, enggak ada seorang pun menyolatkan, maka disunahkan untuk salat ghaib. Pendapat ketiga ini adalah barofiku al-lajna imash menutain Syekh Al-Fuzan Syalbani. Nah, lepas dari mana pendapat yang benar, walaupun saya meyakini pendapatnya terakhir yang benar, lebih benar, tetapi di situ ada mazhab Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullah, imam besar, dua imam besar, imam sunnah. Mungkin saja Al-Imam Sudais berpendapat dengan pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mungkin. Atau kemudian kedua, beliau berpendapat dengan pendapat ketiga, tapi nama di negeri ini, dan dalam rau untuk menghindar adanya mafsadah, beliau melakukan sholat ghaib. Mazhab Al-Imam Syafi'i. Nah, sehingga barakallahu fikum tidak difahami itu sebagai mendasi. Tapi mana kok dia bisa sholat kepada jenisnya orang seperti ya, beliau usia tidak tahu perkara yang gaib. Nah, bisa saja kita tentang orang ini sholatnya tidak sampai ke beliau, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai mik. Barakallahu fikum. Ada yang perlu dikan kait dengan pertanyaan ini sebelum tanya berikutnya? Nah, pertanyaan berikutnya. Apa seorang suami tidak boleh mendengar pendapat nasihat istrinya? Ya boleh dan wajib. Nah, apakah orang suami boleh mendengarkan pendapat nasihat dari istrinya? Ini pertanyaan nada emosi ini. Nah, Allahu a'lam. Menurut istri ini enggak mau mendengarkan nasihat istri. Apakah enggak boleh? Nah, itu sih mempengaruhi. Ya. Nah, terus dari sebenarnya ini atau tidak emosi? Kita menyatakan bagi suami wajib untuk mendengarkan nasihat istrinya jika itu benar. Wajib untuk menerimanya. Jika hak, harus kui. Tahan jika memang itu beradanya. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah menolak nasihat walaupun dari istri ternyata itu adalah hak? Karena akhirnya bukan nolak istrinya, tetap nolak alak. Maka dari jangan saya kita menolak nasihat walaupun itu seorang istri. Namun yang penting untuk ingatkan, nah, biasanya pulang bawa oleh nanti. Nah itu, dengar tadi. Nah, sudah bilang. Makanya, dinasihati dengar. Ya. Jangan, jawaban jangan dikin sebagai bahan kulaan untuk pulang ya. Jadi majelis kulaan aja. Tahu kan hujah. Nah, jangan. Jadi karena ingin berdoa kepada Allah. Anti sebagai, boleh memberi nasihat kepada saya. Tetapi, berani upaya itu dengan adapsi. Jangan mendelik kepada suami. Jangan kata keras. Suami kalau nasihat saya mendelik kok juga. Berarti nanti kan mazhabnya rada jengkar ini. Mau menyamakan kan begitu. Habis gelap terbitlah terang iman si pagi. Jangan jangkut mazhabnya itu. Nah. Tetapi ikutlah mazhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah Allah sebutkan di dalam Quran, rijal qawwamuna 'ala nisa', ya ayyuhalladzina amanu anfusukum wa ahlina nar. Ini kepada kaum pria. Nah, beda posisi suami. Allah nyatakan para suami itu qawwam, para penegak-penegak hak. Nah, pemimpin di atas kaum wanita. Nah, jangan boleh disekan, harus ada adabnya. Nanti kalau menasehin harus tandisi, jangan suami licik.

capek misalnya suguh perlu minumnya. Terken dingin dulu, suasananya sudah dingin, baru sampai sehat. Dengan cara yang baik, kalau bisa nggak merasa suami nasehat, tapi merasa ilmu yang diberikan, itu akan lebih dan anti lebih terhormat. Begitu juga adab hati yang lainnya, rifu, membuta. Ya. Dengan kata-kata yang nggak dengar, nah itu, sambil jaga dapur, makanya, kalau anu jangan gitu, marah sunya kan. Sekut marah, punya kesimpulan, suami saya nggak mau menerima nasehat. Nah, lagi membenar seperti itu, sambil lucu, tercucu. Nah, jadi mulut itu udah wah mengkucut. Nah, ya. Jangan seperti itu. Jangan sorry membentuk, memperkuat pon untuk mengalahkan, menjatuhkan suami sorry jangan. Nah, sampai ke saat sudah nak suruh goreng singkong, kas teh, ceri kesana hari dah, baru masuk ke pembicaraan yang enak. Nah, suasana dipik. Begitu juga. Nasihat itu ditimbangkan. Bu klarifikasi, benar enggak minyak salah dalam masalah ini? Klarifikasi dulu, takut. Dengan keburuk, jangan-jangan Didi melakukan itu atau tidak mengucapkan itu. Anti sama mahar ucapan suami. Nah, klarifikasi dulu. Dan berbagai adab-adab yang lainnya di dalam upaya menasehati suami. Kepada para suami, wajib menasehati dan sikap baik. Kepada istri ini, tulis satu penanya, rupanya satu tulisan, memberikan rehat. Jika ada keluarga, istri akan dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, rumah tangga. Nah, sehingga sulit bagi untuk menilmu. Ya, kita menasihati ini sang. Saya jangan hati suami. Nah, jangan bebani iri dengan kerja rumah tangga. Ya, sekali. Saatnya keringan. Ya, cuci pakaian laundry. Nah, yang ngepema cari pembantu. Nah, jangan pakai popinya, pakai pas terus. Nah, jangan bebani. Nah, emansipasi. Jadi kalau memang mazhab ini, mazhab Raden Ajeng Kartini ini memang luar biasa, sudah banyak menjangkit di wanita-wanita, bahkan wanita umum, ya, wanita-wanita yang sudah nampak memahami urusan syariat ini. Nah, ya, dia tetap artinya pekerjaan rumah tangga itu adalah ibadah bagi ahli. Tidak boleh dibani di sini dalam tanda tip. Kalau maksud mulai subuh sampai malam tidur terus dalam pekerjaan, mau sholat aja sudah, apalagi menuntut itu. Tidak boleh seperti ini kepada para suami. Bertawalah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baikan wahai kia adalah orang yang baik sikapnya terhadap istrinya. Dan kata bawahnya adalah kau pria yang baik dalam bersikap dengan istriku keluargaku. Ya, kita jadi pria yang terbaik. Ya, ada jadilah suami terbaik dalam sikapnya terhadap istri. Nah, istausu binna'i khaira. Telah wasit kepada wanita itu, baik wanita itu inya atau saudaranya. Atau lebih itu di bawah kekesan dia istrinya dengan sehatnas kebaikan. Termasuk sehat kebaikan adalah beri kesempatan untuk menuntut ilmu. Beri kesempatan istada untuk mendok. Nah, kalau dia ingin mondok, ya yes, enggak apa. Enggak apa kan? Ya bangga, anu masa ingin mondok, ingin ilmu hafal Quran puluh juping, oh mong silakan. Apa? Nanti ruang ini saya cari isinya ini. Enak. Inan isi terpenuhi, ya. Anu juga penuh istrinya enteng. Nah, jangan gang. Nah. Loh, saya akan begini, ya, karena memang terjadi, istri terjadi di beberapa tempat nih, mas istrinya pun belajar taklim, habis subuh, ya, kita catatan, mau pelan yang kemarin atau anaknya nangis, ngumpul, biarkan nanti suaminya ya, but, gendung anaknya nu embolin tadi, nah,

Nah, ya. Maka, ini penting Mas ilmu, ya. Bantu dong. Ya. Ilmu kan menghalang orang dari ilmu. Insyaallah. Enggak sadar bahwa ilmu ternyata dituntutkan untuk di kantor aja, tapi ilmu itu dituntut untuk amal. Ilmu itu tuntut, tujuan utamanya untuk diamalkan. Kalau sorry sudah seperti itu, ilmu apa yang saudara dapatkan sudah dengan sehingga tak dan iman dari bertakwa. Sudah selesai. Anu, soalnya katerikan. Si suami repot, mau kerja, mau belajar juga di mau imaisha. Nah, pun rumah, jam 9 istri taklim. Pulang 10 istri tak juga. Pulang bisdur, capek. Ya. Masya Allah, umulan itu rat taklimnya. Nah, ya cinta taklimnya. Tetap tidak rajin memberi khidmat kepada suami. Hancur ya. Hancur dia. Karena Rasulullah katakan bahwa suami itu adalah bagi saudari jantuki wa ruki. Jan saudari neraka saudari. Ifrad wa tafrid. Kan sebetul. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tempuhlah upaya menuntutmu itu tanpa harus menghilang hak pihak-pihak ini. Jadi wajib oleh Allah untuk menunaikan haknya. Nah, kita harus berikan kulli dzi haqqin haqqahu, setiap pemilik hak itu kita tunaikan hak, termasuk suami. Para istri boleh belajar, beri kesempatan untuk belajar, beri kesempatan dia membaca Al-Qur'an, menghafal, mencatatnya, dibantu oleh suami semampu yang dia lakukan, tapi bukan berarti kemudian super bengkai. Nah, jangan. Suami pergi ke masjid bawa bayi. Nah, dia umur 2 tahun. Nah, dibawa. Karena di rumah ini si Masya Allah, istriku di masjid. Para jamaah yang mau sholat juga sibuk. Sibuk sholat. Jangan. Upaya kemana istri bisa tetap megang. Perjalanan. Itu jihad. Kalau ikhlas mengharap bahwa Allah itu adalah jalan terbesar bagi hati untuk masuk jannah. Nah, mas banyak nasib nisa yang lebih berhati menasihat ini adalah Zumzah. Ridhullah. Biar lebih arem. Nah, masih ada beberapa pertanyaan. Masya Allah. Jawab satu lagi. Bolehkah kita menikahi seorang wanita dalam kegiatan-kegiatan hizbiyah? Ya kalau mahrnya tetap sah kalau menipatan. Wali setuju, dia setuju, mahrnya ada. Ya. Semua persyaratan ini ya pernikahannya sah. Nah. Cuma Rasulullah SAW menyatakan tukahul madhu arba. Seorang wanita itu dinikahi ke empat kriya. Boleh memilih salah satu empat kriya tersebut. Kalau empatnya bagus atau setidaknya tiga bagus. Yang pertama, lima lihat karena harta. Yang kedua, lisa biha karena garisnya yang baik, keturunan orang baik. Yang kita lijama liha karena kecantiknya. Keempat, lidina fadfar bidhaidini. Lebih kemakan dalam pilihan anda. Timbangan milih isi adalah karsisi gamat akhlak, karena itu anda akan berhasil dan sukses. Di antara din, alaman, dan akidah. Yang pertama terpenuh dia seorang kaya, keturunan baik-baik, juga sifisnya Masya Allah. Tapi yang kedua atau keempat dia wanita yang berham hizbiyah. Oh enggak apa-apa Ustaz, Masya Allah kita, saya akan taklim. Ya. Saya akan didik dia untuk mencor akidah di Ahlus Sunnah. Masya Allah. Kayak jaya ada di tangan dia. Hanya dia bisa membidah. Ini taksi kamu ngaki lo, ini sepat. Ya. Masya Allah. Al-hidayah adalah. Kaya itu ditebuk nanti antum memberi hidayah kepada dia. Atau antum disebab hidayahnya istri tersebut, wanita tersebut, tetapi baliknya wanita tersebut disebab sesat. Wanita kan maksud kita akal mah bisa arah. Masya Allah. Nah, suatu inwadi. Oh, cari alasan karena dia ingat yang pernah tadi. Harta ada, ya, keturunan bagus, kemudian cantik juga. Cari alasan bagaimana urusan agama ini nanti bisa kita polosan.

sini. Nah, barakallahu. Ingatlah kisah yang menimpa salah seorang muhaddits. Muhaddits bukan tak mingguan. Muhaddits Iman bin Hitan As-Saksi Al-Basri disebutkan di dalam beberapa buku biografi para ulama, adakah jama'atan min sahabah sempat bertemu dengan sejumlah besar dari kalangan sahabat Rasul, dari tabi'in. Imran Hitan kana qawiyan fi dini, seorang yang dahulunya kuat tingkat kemuannya, ibadahnya, zuhudnya. Wa kana fi akhir amri yara ra'y al-khawarij, pada ujung-ujung jalanan dia, kehidupannya, dia akhirnya berhadap dengan akidahnya Khawarij. Gimana perannya? Kanat lahu ibnu am, dahulu dia punya samisan, putri mannya. Waqad atra'al Khawarij, putri paman saudara Mina ini tadi, dan menikah orang lain, asan sepuh sendiri, misan sendiri, menghitung lebih beratkan hubungan silaturahim. Perempuan ini adalah orang yang bermadzhab Khawarij. Ya. Maka Imran bin Tan menikahi perempuan betul-betul karena seorang yang zuhud, seorang yang tujuannya apa? Dia ruha an madzhabiha, un mengeluarkan dia dari madzhabnya kembali ke akidah sunnah. Hanya itu. Kita percaya memang kalau Imran bin Tan beda dengan yang Dimas ya. Nah, seorang syahid bertemu dengan sembilan besar sahabat hidup masa yang mulia pada waktu itu. Kalau saya ukur kekuatan falan dia dalam menghafal hadis Rasulullah kuat dari kami, kalau sakit kena akhir hilang rekannya. Nah, kalau dia sakit masya Allah, sakitnya menghapus dosanya, nambah pahanya, hafal semakin kuat. Nah, barakallahu fikum. Niat masya Allah baik. Disebut tahdzil hafidz Hajar rahimahullah. Qala sarafathu imadhhaba. Akhirnya perempuan setelah menjadi istrinya justru menyemron beton adus ke madhab Khawarij. Sampai dinal dalam biografi Imran bin Hitan, ahadu usil Khawarij, salah satu pasar Khawarij. Wa syairuhum al-balil, dia ada satu syairnya kaum Khawarij yang sangat faqih. Satu syairnya yang pernah dengarkan ketika dia memuji Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Miril Minin bin Abi Talib. Abdurrahman Muljim yang menebas Khalifah bin Abi dengan pedangnya. Yadatun min taqin marada biha illa yabdu min dhi arsh wana. Betapa hebatnya tebasan pedang tersebut yang dilakukan oleh seorang yang taqi, yang bertakwa, yang tidak dilakukan kecuali dalam rah untuk merah dari dhilshi Allah, raih keriduan ribuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puji Abdurrahman Muljim, seorang yang dulunya awiyun ilmi, muhadithun kabir, enggak bertahan kena nasatu akhidin ini. Bertahan dia. Kena siapa? Nasatu akhidin. Maka jangan kulas menikahi wanita berhab muslim masa ini. Nanti sebimbing. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan berhasil itu. Kalau saraf sadar dan maslahat, tinggal tujuan cita-cita itu. Karena khatir masanya yang lebih dominan untuk muncul akhirnya. Repot kalau dia enggak menerima dan ada kandung anak 2-3. Nah, antum nasihati anaknya di bawah tidak ahli sunnah ya, yang ini menyatakan, oh, itu kamu kalau hari malam Jumat pergi ke kuburannya Lianu ya, ya. Nah, minta syafaat sama wali. Bapak bilang boleh apa mu tu ex. Bapak anak dididik untuk melakukan perbuatan kirikan. Bapak nasihati anak tetap taat sama ta'at pada wali amr ya, karena wali kita ini masih muslim. Ibu matnya madzhab ikhwan muslimin, orang-orang NII atau yang ini presiden kita kafir ini, wa man lahkum bima sallallahu alaihi wa kafir. Sudah nak kafir. Kamu Al-Qur'an kan? Coba juga surat dia kafirun. Sudah. Saya sambil ulangannya atau dimakan enak-enak sama ibunya. Nah, jadi bukan cuma istrinya tetap Khawarij, anaknya Khawarij, anak di kubur.

0: Kan jangan berspekulasi. Menikahi wadalul kit. Nah, di masa hati-hati, sang ini ada proses ya sistematis bahwa dari akan kaum budi sengaja cari mengirim wanita-wanita untuk menikahi orang pria-pria yang berpadat din. Ya. Khusus dari kalangan orang yang punya sabai. Nikah namanya Muslim. Masyaallah. Bagi punya anak, siapa anak namanya? Kasih mah Abdurrahman, kata istrinya. Masyaallah. Nah, bapaknya namanya Muhammad Rahman bin Muhammad. Nah, kakeknya Abdullah Abdurrahman Muhammad Abdullah. Begitu mulai punya anak dua yang samanya Abdurrahman, satu namanya Abdul Majid, yang satu namanya Husain, yang satu nama Ali, ya. Insyaallah bikin problem perempuan. Bikin problem ya maruat. Sudah kamu mulai cerai. Itu cerai bawa anak, sudah punya akta kelahiran lengkap namanya Abdullah Abdurrahman bin Muhammad bin Allah, Abdul Majid bin Abin Muhammad bin Abdullah. Masyaallah dibawa dididik Nasrani. Akhirnya jadi pendeta. Pendetanya siapa? Udzubillah Rahman Muhammad Ali. Pendeta Katolik. Loh, ini ustaz, syarat enggak benar itu. Itu lagi. Dan hati-hati. Berkata Allah. Dari itu. Ikunah Rasulullah. Tungkar itu. Di Arbanita itu dikait dengan akhirnya. Kemudian Rasul menekankan. Terkiri yaitu. Pilihlah wanita yang memiliki din, maj, akhlak, akid yang Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pada petang siang hari ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladhi atala rasulahu bihuda wa nilhaq liyudhirahu dini kullih kafirullahi syida wa syahadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah اقرارا بتوحيدا واشهد ان محمد عبد رسول الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فايها الاخوه رحمني ورحمكم الله telah kurang lebih 2 bulan kita istirahat dari taklim pekan ini kepada 26 Syawal hari ini. Kita mulai kembali kajian hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita yang telah lalu serta mempunyai segala kekurangan dan kesalahan kita lakukan disengaja atau karena disengaja. Karena memang ibadah itu tidak pernah boleh henti sampai Allah SWT telah tentukan atau tentukan kepada ajal sampai bertemu Subhanahu Wataala. Ia memang ibadah harus dilakukan secara menerus dan dijalan dengan tamat siap mendarat di kepada Allah Subhanahu Wataala bahwa tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongannya. Siap ini tidak boleh pernah sedikit

Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah bisa beribadah. Nah, niscaya kita tidak akan pernah bisa berzikir kepada Allah, tidak pernah bisa bertauhid, tidak pernah bisa mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sikap ini harus ada secara terus-menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada Anda al-yaqin, yaitu al-maut. Al-yaqin yaitu al-maut. Sampai datang kepada kita al-maut. Karena memang ibadah itu harus sampai kita ditemui oleh al-maut, maka kesabaran, sikap menyandarkan diri kepada Allah pun harus terus-menerus sampai al-maut datang kepada kita. Yang perlu diketahui bahwa musuh kita yang paling besar yaitu asyaitan juga tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti sedikit pun untuk meraih atau mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Untuk bisa menemani dia di jahannam, enggak pernah berhenti. Terus menerus siang dan malam dengan berbagai macam cara, sistem, media, terus dilakukan oleh syaitan. Tidak pernah berhenti. Setelah syaitan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah, dan dia tahu bahwa dia adalah ashabus sa'ir, penduduk as-sa'ir yaitu jahannam, dia menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, dengan sebab engkau telah sesatkan aku, ya karena kesombongan, ya kesombongan iblis tidak mau menuruti perintah, mentaati perintah Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah catat dia sebagai orang yang akan tersesat atau yang akan tersesat selama-lamanya, dan ditetapkan, digariskan bahwa dia penduduk jahannam. Maka iblis tidak kemudian diam termenung, menangis putus asa, tidak. Dia melanjutkan sikap sombongnya itu dengan kesombongan berikutnya, dengan menyatakan la aghudanna lahum siratakal mustaqim. Pasti ya Allah, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan tetap senantiasa berada. La aghudanna lahum. Nah, iblis tidak mengatakan akan ana halangi begitu saja, tapi dengan bahasa la aghudanna. Dari kalimat ku'ud, yakni duduk secara terus-menerus mengintai. Nah, mencari kesempatan. Ini iblis, siratakal mustaqim. Aku akan duduk di sana terus menghalangi mereka, menjauhkan mereka dari siratullah azza wa jalla al-mustaqim. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ini adalah sumpah iblis, janji iblis. Kata iblis, kemudian aku akan berupaya menyesatkan mereka, menjauhkan mereka, menghalangi mereka dari siratul mustaqim ya Rab, dari tauhid, dari siratul tauhid, dari siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sirat syariatillah azza wajal, dari sirat yang akan mengantarkan kepada al-jannah. Min baini aidihim, dari arah depan mereka dihalangi oleh iblis, dihalangi.

0: iblis dan para syayatin. Dan aku akan halangi mereka juga dari arah belakang, sehingga enggak bisa maju, enggak bisa mundur untuk mendekat kepada siratul mustaqim. Sudah enggak bisa berbuat apa-apa dia. Wa an aymanihim, dan aku akan halangi mereka juga dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan arah kiri mereka. Benar-benar iblis menghalangi hamba-hamba Allah ini dari siratul mustaqim, dari semua penjuru. Nah, luar biasa. Berarti memang serius permasalahannya. Iblis enggak main-main dalam janjinya ini. Dan itu terus berada di tengah-tengah umat ini. Upaya demi upaya iblis dan para syayatin untuk menyesatkan Bani Adam, anak manusia ini, tidak pernah sedikit pun berhenti. Tidak pernah. Siang, malam, pagi, sore. Di rumah, di jalan, di pasar, dimanapun tempat, iblis berupaya untuk merealisasikan janjinya ini tadi. Nah, dan terus berkembang. Terus berkembang. Sehingga hamba-hamba Allah satu persatu berguguran. Satu persatu berguguran. Dihalangi mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hanya beribadah, berdoa, memohon, bertawakal kepada Allah satu-satunya, dihalangi mereka oleh iblis dengan berbagai cara. Diciptakan perasaan takut kepada manusia, sehingga dia lupa kepada Allah, lupa untuk takut kepada Allah, lebih takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertawakal kepada makhluk Allah, dihalangi oleh iblis dan para syayatin tentaranya. Nah, pintu-pintu tauhid itu ditutup rapat, dan pintu-pintu lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan, dibuka lebar-lebar dan ditarik orang untuk masuk ke pintu kesyirikan itu tadi oleh iblis dan para tentaranya syayatin. Begitu juga iblis berupaya menyesatkan dan menghalangi umat manusia ini untuk sampai kepada siratul mustaqim dengan diberikannya ide-ide kepada mereka untuk menciptakan dan mengadang-adakan amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai bentuk janji yang indah. Nah, dihalangi untuk sampai kepada sikap taat kepada Rasul, sikap menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dihalangi oleh iblis dan para tentaranya. Berbagai pintu ketaatan ditutup, dihalangi, digambarkan dengan gambaran yang jelek oleh iblis dan para tentaranya, digambarkan dengan gambaran-gambaran yang menakutkan dan mencemaskan Bani Adam. Pintu-pintu ketaatan itu tadi, sementara pintu kemaksiatan dibuka lebar, ya, dihimbau, dipromosikan. Nah, diberi janji dan gambaran yang indah di balik kemaksiatan itu. Itu iblis dan para tentaranya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, mendatangi semua pihak, semua hamba Allah dengan berbagai status yang berbeda, semuanya didatangi oleh iblis dan para syayatin ini. Semua, tak terkecuali ana dan antum, semuanya ini menjadi mangsa-mangsa iblis dan para syayatin. Diupayakan bagaimana seorang itu putus asa dari siratal mustaqim. Waduh, jauh sekali jalan ini, berat sekali. Nah, enggak sabar saya. Digambarkan oleh syaitan bahwa dia akan mengalami rintangan demi rintangan, akan hilang darinya, sirna darinya berbagai atribut keduniaan, kenikmatan-kenikmatan duniawi akan hilang, digambarkan sehingga dia mundur dari ketaatan itu, menjauh dia. Nah, ketika dia mendengar sebuah ayat atau hadis Rasul memerintahkan suatu perintah, digambarkan, wah ini berat, kalau Anda lakukan konsekuensinya nanti begini, begini, begini, begini. Nah, ketika mendengar larangan Rasulullah SAW atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam bab apa saja? Dalam bab terkait dengan kesyirikan, terkait dengan berbagai kemaksiatan dilarang oleh Allah, kemaksiatan di dalam rumah tangga, kemaksiatan di dalam bertetangga, kemaksiatan di dalam bermuamalah, berdagang, berjual beli, dan yang lainnya, digambarkan sama dia gambaran yang menakutkan. Wah, kalau dijalani ini, gimana nanti, hilang dari saya ini, saya gak bisa begitu, gak bisa begini, terus digambarkan oleh syaitan. Nah, sehingga seorang hamba itu putus asa untuk melakukan ketaatan dan bersemangat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dijanjikan oleh syaitan atau iblis dalam ayat tadi itu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Dari depan, dari belakang. Terus mengintai kita. Sekarang ini kita duduk di sini diintai oleh iblis. Berbagai macam cara diintai terus oleh iblis dan para syaitan. Nah, diintai. Kalau ada yang kebetulan bersemangat, ikhlas, ditiupkan sama iblis, matanya ngantuk. Nah, ngantuk, dengar ayat. Nah, sehingga enggak masuk. Iblis tahu ini orang kalau dengar ayat nanti terus sampai dicerna sama dia, dia akan melakukan ketaatan ini. Ditiup sama iblis, dibuat ngantuk. Ngantuk. Nah, diintai. Ya. Ada lagi diintai. Oh, kalau si fulan Masya Allah ini. Nah, pinter, rajin dalam belajar. Ya, punya tingkat pemahaman yang tinggi, melebihi yang lainnya, misal. Masuknya lah iblis, pintu baru lagi. Nah, dimasukin riya. Ya, riya. Gagal lagi dia beribadah. Dapat satu mangsa. Nah, riya, saya lebih. Yang lain ditanya enggak paham. Ya, enggak bisa jawab, saya bisa jawab. Nah. Ya. Misal masuk lagi iblis dan para tentaranya ini. Nah, ada lagi yang tahu iblis. Ya, ini sekarang kita sedang bicara kita. Biarlah mangsa-mangsa yang di luar masjid sudah kadung di luar masjid. Sekarang di dalam masjid nih. Jangan-jangan sudah ada di sekitar kita ini. Nah, ya, para syaitan. Ini ada di antara mereka nih yang ya sebenarnya apa setengah-setengah gitu lah. Hadir enggak hadir, taklim enggak taklim, ke masjid enggak ke masjid. Aduh, daripada di rumah ngelamun, ke masjid aja misalkan. Ya, daripada dari rumah ngelamun. Nah, sampai di masjid dia diingatkan lagi dengan berbagai program duniawi. Ya, ini itu, iya yang itu, barangnya belum diambil, yang ini, yang itu, ada pesanan ini, pesanan itu. Ada ini. Nah, enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak masuk, dia enggak menyentuh kalbunya. Dapat lagi iblis mangsa. Terus ditarik sama iblis dan syaitan satu persatu hamba-hamba Allah. Memang benar iblis sudah menyatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sudah benar-benar oleh iblis dihalangi dan para pengikutnya ini. Maka dari itu memang kita harus berupaya mengenal musuh ini dan mengenal kadar kita. Ya, untuk kita siap-siap. Nah, siap-siap melawan musuh yang besar ini tadi. Maka ikhwani fiddin azzani wa iyyakum, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita ini termasuk talabul ilmi, ya, termasuk talabul ilmi ini tadi saya katakan butuh kita untuk benar-benar menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak mungkin kita bisa senang duduk di masjid kalau memang Allah tidak tanamkan sikap senang untuk duduk di masjid. Yakini itu. Nah, tidak mungkin kita akan senang kepada pembahasan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau Allah tanamkan di dalam kalbu dia bahwa dia akan cinta kepada itu semua. Nah, maka dari itu sikap al-i'timad, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus terus berkesinambungan. Kalau enggak, musuh kita terlalu besar. Musuh kita ini terlalu besar. Nah, manuvernya terlalu kuat dan bermacam-macam. Nah, terlalu kuat dan bermacam-macam. Tadi kita sekedar berbicara bagaimana manuver setan terhadap orang-orang yang sudah di masjid. Kalau yang di luar masjid, sudah jangan tanya sudah. Nah, macam-macam lagi. Nah, macam-macam lagi. Yang di dalam masjid ini sekarang yang perlu kita sama-sama mengoreksi diri. Untuk benar-benar kita melakukan ibadah. Memang karena kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita mendengarkan pembahasan-pembahasan mulai tadi pagi asatidzah hafizahumullah menyampaikan al-haq, menyampaikan Quran was sunnah, pembahasan aqwal ulama. Nah, semua itu adalah ilmu, tapi yang penting untuk diketahui bahwa ilmu yang kita diperintahkan untuk mengkajinya, mempelajarinya, mencarinya itu bukan tujuan utama dari perintah tersebut, tetapi tujuan utama dari perintah itu adalah al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu yang dia dapati, yang dia pelajari. Maka ketika kita hadir, ya, ketika dengar, ketika kita hendak menulis, ketika kita hendak menghafal, ya, jadikan niat yang tertinggi adalah kita mau beramal dengan ilmu itu, dengan ayat tersebut, karena kita yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beramal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah. Ya. Itu adalah tujuan tertinggi dan terutama. Karena kalau enggak berbahaya sekali kan ketika ilmu itu dituntut tanpa ada niatan untuk beramal dengannya. Sangat berbahaya ketika ilmu itu dicari tanpa ada niatan untuk beramal dengannya, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah bukan untuknya tetapi atasnya nanti di yaumul qiyamah. Waktu sebenarnya sangat singkat sekali. Nah, sekarang sudah masuk waktu zuhur, sehingga insyaallah mungkin kita akan cukupkan kajian siang hari ini dan kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Insyaallah kita bertemu di pekan yang akan datang dan kita berdoa semoga Allah membantu kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari dan Allah bantu kita untuk mengatasi kejelekan-kejelekan diri kita sendiri serta Allah bantu kita untuk mengatasi musuh umat manusia yang terbesar yaitu asyayatin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah rangkaian jawaban atas beberapa pertanyaan yang sampai ke kami terkait dengan beberapa masail, baik dalam bidang fikih, ibadah maupun muamalah, ataupun dalam bidang akidah dan dakwah. Di antara yang penting untuk dijawab dan diketahui hukumnya, dengan harapan kita bisa mengambil sikap dengan lebih baik dan tepat, adalah permasalahan yang sering juga ditanyakan, yaitu tentang menggunakan handphone atau HP yang berkamera. Handphone atau HP yang berkamera. Permasalahan ini atau pertanyaan ini muncul disebabkan karena mafasid, efek negatif yang muncul ditimbulkan oleh alat yang seperti ini kondisinya. Kalau masalah fatwa yang sempat saya dapatkan beberapa bulan yang lalu, yaitu fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan, salah satu ulama anggota hay'at kibar ulama di Saudi Arabia, dengan tegas beliau melarang penggunaan atau penjualan HP yang berkamera. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan yang dengannya beliau berfatwa dengan fatwa tersebut. Ini kalau dari sisi fatwa. Dari sisi tinjauan maslahah dan mafsadah yang dimunculkan oleh alat ini, maka kita punya sebuah kaidah yang kaidah ini pantas untuk kita terapkan untuk masing-masing kita, terlepas apakah ini untuk konsumsi umum ataukah tidak. Kaidah itu adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Upaya untuk menghindarkan dari mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu masalah, efek negatif yang dimunculkan oleh suatu permasalahan, itu lebih dikedepankan dari upaya untuk mendapatkan manfaat darinya. Ini kaidah din, kaidah agama. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini banyak sekali, di antaranya di dalam Al-Qur'an Allah melarang untuk kita mencela tuhan-tuhan orang-orang kafir, mencela agama mereka. Kenapa? Karena Allah sebutkan nanti mereka akan mencela Allah sebagai balasannya. Padahal sesembahan dan berhala-berhala orang-orang kafir dan musyrik itu pantas untuk dicela, pantas untuk dihinakan. Namun ketika penghinaan dan pencelaan kepada tuhan-tuhan dan ibadah orang-orang kafir itu akan berkonsekuensi celaan kepada Allah, maka mafsadahnya lebih besar. Maka Allah melarang, la tasubbu, jangan kalian mencela mereka. Nanti mereka akan mencela Allah sebagai balasan. Mencela amal-amal kesyirikan orang-orang kafir atau tuhan-tuhan mereka itu suatu maslahah diniyah. Tetapi karena di balik maslahah ini mengandung mafsadah, Allah melarang. Ini satu dalil dari Al-Quran. Begitu juga ketika suatu keadaan, suatu sikap, suatu alat, manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mafsadahnya, maka dilarang di dalam syariat ini. Ketika Allah berbicara menyebutkan tentang hukum khamr dan perjudian yang Allah haramkan, Allah sebutkan bahwa pada kedua perbuatan ini, judi dan khamr, itu mengandung maslahah, manfaat-manfaat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamr dan perjudian. Qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas, sampaikan kepada mereka bahwa pada kedua perbuatan ini mengandung dosa yang besar, dan di waktu yang sama kedua perbuatan itu mengandung manafi', manfaat, manfaat, manfaat. Manafi' itu kata jamak dari manfaat, lebih dari dua, tiga ke atas. Kalau dua disebut apa? Manfaatan. Tapi Allah tidak menyebutkan manfaatan, manafi' lafadz di dalam Al-Quran. Manfaat, manfaat, manfaat, manfaat, banyak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa dari dua perbuatan ini, negatif dari dua perbuatan ini lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka Allah haramkan. Anda tidak bisa mengeneralisir permasalahan ini untuk setiap orang, tetapi masing-masing orang melihat kira-kira manfaatnya lebih besar atau negatifnya. Tentunya semua itu dinilai dengan di samping ilmu juga takwa, ilmu dan takwa serta sifat khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan takut keselamatan diri dan imannya untuk jatuh pada pelanggaran syar'i. Sebatas yang sampai kepada saya berita tentang alat ini, bahwa di situ banyak kemungkaran-kemungkaran, baik kemungkaran yang bisa dilakukan oleh seorang yang memang dia telah dikuasai oleh syaitan, ataupun kemungkaran yang di luar kesengajaan dia. Ada orang lain, pihak ketiga atau pihak keberapa yang sengaja menginginkan kemungkaran untuk dia. Itu jika yang memegang HP adalah seorang yang bertakwa, seorang yang bisa memanfaatkan sebenarnya. Karena pada alat ini terdapat beberapa fasilitas yang baik sebenarnya jika dimanfaatkan untuk yang baik. Tetapi akan menjadi jelek ketika sang pemilik atau penggunakan memanfaatkannya pada perkara yang jelek, yang mengandung dosa. Namun seorang hamba menilai tentang dirinya, berusaha untuk melihat kondisi dirinya, nah, dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, nah, maka saran saya adalah untuk tidak menggunakan alat ini. Jika kita masih bisa hidup, menjalankan kepentingan kita dengan tanpa menggunakan alat yang seperti ini, kita bisa melakukan SMS, kita bisa menerima SMS, kita bisa menelpon, menerima telepon. Sebagaimana dahulu sebelum adanya alat-alat ini, kita bisa hidup dan bisa menjalankan berbagai kepentingan dunia kita, jangankan dunia akhirat, kepentingan dunia kita. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu saya mendengar beberapa musibah terjadi, mafsadah terjadi akibat alat-alat ini. Sampai hampir merusak rumah tangga. Rumah tangga dua insan muslim dan muslimah gara-gara alat-alat yang seperti ini. Sekali lagi nasihat untuk menjauhkan diri kita semaksimal yang kita mampu. Saya tidak menafikan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan memang alat-alat seperti ini untuk kepentingan takwa. Tetapi mayoritas masyarakat tidak mampu untuk menggunakannya pada takwa Allah. Maka hukum syariat itu sangat bergantung kepada mayoritas kondisi pengguna, kondisi zamannya, kondisi pemakainya. Nah, mayoritas mana yang lebih besar? Mayoritas mafsadah atau yang mayoritas adalah maslahahnya? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Sekali lagi, hal ini sangat penting untuk diingatkan. Nah, terkhusus fasilitas ini ketika digunakan untuk internet. Maka di situ terbuka pintu kemungkaran yang sangat besar karena kita berhubungan dengan dunia seluas-luasnya. Sementara syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan, mengalir bersama ibnu Adam ini, bersama aliran darahnya. Nah, maka dari itu hindarilah yang seperti ini. Sekadar nasihat, semoga bisa dimanfaatkan. Tadi saya nukilkan fatwa Syekh Shalih Fauzan. Nah, walaupun mungkin ada fatwa lain yang menyatakan boleh dengan syarat-syaratnya tentunya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, tapi kalau mayoritas kita tidak terlalu besar manfaatnya jenis HP yang seperti itu. Tidak terlalu besar manfaatnya. Anda mau dagang, Anda bisa SMS, bisa telepon. Nah, enggak butuh alat HP yang berkamera. Enggak penting, Ustaz, kadang-kadang kita jalan-jalan untuk memotret keindahan alam. Labas, boleh yang seperti itu, keindahan alam selama tidak mengandung makhluk hidup ya, dalam gambar itu. Tetapi itu maslahah, bandingkan dengan mafsadahnya. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Saya mendengar ada beberapa ikhwan itu mendapatkan kiriman, kadang-kadang terlepas dari internet. Kiriman-kiriman apa selain SMS namanya? Hah? MMS. Nah, dari orang-orang jahat. Nah, yang sengaja ingin menyebarkan dan menularkan kemaksiatan. Nah, ini satu hal yang penting untuk diingat, himbauan kepada ikhwan semuanya, saya dan antum, untuk menjauhi fasilitas-fasilitas seperti ini. Sampai terjadi antara suami istri saling mencurigai, nah, satu sama lain. Nasihat buat kedua belah pihak, buat suami dan buat istri, di samping menjauhi alat-alat seperti ini, juga hindarkan kemudian bermula dari sikap curiga, akhirnya kita jatuh kepada kemaksiatan berikutnya, baik istri maupun suami. Masing-masing saling bertajassus, memata-matai. Perbuatan tajassus ini dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Nah, wahai sekalian mukminin, kata Allah, jangan kalian mengikuti kebanyakan dari dhan, karena kebanyakan dhan itu atau sebagainya adalah dosa. Kemudian Allah melarang perbuatan berikutnya, dan janganlah kalian ini memata-matai. Istri sering membuka HP-nya suami. Enggak boleh, karena di situ rahasia. Nah, enggak boleh seorang membuka sesuatu yang bukan rahasia bagi saudaranya. Nah, ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, ya ma'syara man qad amana bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbih. Wahai orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya, berislam hanya dengan lisannya, tetapi tidaklah iman itu menyentuh kepada kalbunya. La tu'dhul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencela mereka. Wala tatabba'u auratihim, jangan kalian mengejar, mencari-cari, menyelidiki aib-aib kemaksiatan saudaranya. Fa'innahu man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allah aurata. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari, menyelidiki aib kekurangan saudaranya, maka Allah akan kejar aurat dia, aib dia, pelanggaran dia. Wa man tatabba'a Allah aurata yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Barang siapa yang sudah Allah kejar, Allah selidiki terus aib dia, maka Allah akan bongkar. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Anda ingin mengingkari kemungkaran menurut yang Anda sangka, tetapi ternyata Anda telah jatuh dalam perbuatan kabirah, di antara kabair, dosa-dosa besar. Mengikuti, menyelidiki, mengejar aib saudaranya, maka hidupkanlah sikap saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian wahai mukminin di atas kebajikan dan ketakwaan. Antara suami dengan istri saling berta'awun, saling mengingatkan. Bukan yang ada dalam rumah tangga itu saling mengejar aib. Karena sikap seperti ini hampir-hampir memporak-porandakan beberapa rumah tangga sebagaimana dikeluhkan. Kemudian yang berikutnya di antara pertanyaan yang diajukan adalah, apakah kiriman pahala dari seorang yang hidup kepada yang sudah meninggal itu bisa sampai kepada si mayit ataukah tidak? Permasalahan ini dijelaskan oleh beberapa ulama. Kita ingin mencoba menyampaikan beberapa penjelasan itu. Yang jelas bahwa seorang mayit yang telah meninggal, secara umum amalan dia telah terputus. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau seorang anak Adam, seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalan dia. Selesai sudah. Kemudian Rasulullah memperkecualikan illa min thalath, kecuali dari tiga hal. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, seperti wakaf, mewakafkan masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan mobil, mewakafkan rumah, mewakafkan apa yang mungkin diwakafkan. Sehingga ketika dia meninggal, amalan itu masih, atau hal tersebut, wakaf tersebut masih dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Maka pahala itu akan terus mengalir. Wakaf tanah untuk masjid. Setiap ada orang taklim di sini memanfaatkan, ya, dia mendapatkan pahalanya walaupun sudah meninggal. Orang sujud, satu sujud, dua sujud, tiga sujud, siang, sore, malam, ya, dapat pahalanya. Yang itu baca Quran, yang itu berdoa, semuanya terus mengalir pahala itu kepada sim'au sang mayit. Ini yang pertama. Yang kedua, il'au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dia sudah meninggal, tetapi ilmunya terus dimanfaatkan. Baik ilmu itu dalam bentuk karya-karya atau rekaman-rekaman suara,
2: atau pelajaran yang telah diberikan dan dicatat, atau nasihat dalam bentuk ilmu, nasihat kepada teman, ya, ternyata dimanfaatkan. Satu ilmu dimanfaatkan oleh satu orang ketika dia telah meninggal, orang itu terus beramal dengan ilmu tersebut. Satu, dia tetap mengalir pahalanya. Lalu bagaimana kalau dua ilmu? Lalu bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau itu karya yang terus dimanfaatkan hingga hari ini oleh umat? Maka ini yang kedua. Yang ketiga, awwaladin salih yadu'u lahu, atau seorang anak yang soleh putranya yang mendoakan untuk si mayit ayah atau ibunya. Tiga amalan ini yang diperkecualikan dalam hadis ini. Namun di situ ada beberapa hal lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkecualikan dari terputusnya amalan seorang anak manusia ketika dia telah meninggal. Di antaranya adalah yang masih bisa dimanfaatkan oleh sang mayit, doanya kaum muslimin secara umum, baik itu putranya ataupun bukan putranya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang hidup setelah sahabat. Allah menyebutkan keutamaan muhajirin, kemudian menyebutkan keutamaan ansar, kemudian Allah melanjutkan وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Sementara orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, mereka itu berdoa kepada Allah mengucapkan رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, ya Allah, Rabb kami, ampunilah kami dan ampuni pula orang-orang yang mendahului kami dalam perkara iman. Sifatnya umum. Begitu pula ketika Rasulullah menghadiri jenazah, pemakaman jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansar, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudaramu yang dikubur ini, mintakanlah ampunan untuk dia. Maka doa istighfar, permohonan rahmah untuk mayit, untuk orang yang telah meninggal, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, walaupun bukan dari putranya sendiri. Yang kedua dari amalan yang bisa dimanfaatkan oleh jenazah atau mayit adalah barakallahu fikum, pelunasan hutang, baik dari putranya maupun dari selain putranya. Seorang jenazah meninggal dunia dalam keadaan dia meninggalkan hutang, maka orang yang hidup, baik putra maupun selain putranya, melunasi hutang tersebut. Maka beban dosa si jenazah ini selesai dengan itu, dengan harapan dia akan diampuni dan diringankan hisabnya. Nah, hanya saja ada satu hal yang penting diingatkan terkait dengan masalah melunasi hutang jenazah ini. Para ulama berbeda pendapat apakah untuk melunasi hutang mayit boleh diambilkan dari uang zakat. Misalkan seorang anak, dia seorang kebetulan yang mampu dan dia memiliki kewajiban zakat atasnya, ya. Dia tahu ayahnya punya utang sekian dan sekian, ya, rupiah, mungkin 10 juta atau 20 juta. Kemudian dia niatkan zakatnya itu untuk melunasi hutang ayahnya atau orang lain, ponakannya atau tetangganya. Saya punya zakat, mungkin anaknya, orang tuanya si fulan yang telah meninggal itu punya hutang, maka saya akan lunasi dengan uang zakat ini. Di sini terjadi dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan tidak dibolehkan melunasi hutang mayit dari uang zakat karena hal ini tidak termasuk dari 8 jenis atau 8 pihak yang berhak untuk menerima zakat. Walaupun di sana disebutkan di antara yang berhak menerima zakat adalah al-gharimin. Al-gharimin itu adalah orang-orang yang punya hutang. Namun untuk jenazah atau mayit yang telah meninggal tidak boleh dilunasi melalui uang zakat. Nah, Di antara dalil yang mereka gunakan adalah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal jenazah-jenazah yang disebutkan bahwa dia punya tanggungan hutang. Di antara mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara jenazah tersebut, Rasulullah menolak untuk menyolatinya karena dia sedang atau masih memiliki tanggungan hutang. Rasulullah memerintahkan sahabat yang lainnya untuk menyolati jenazah tersebut. Kemudian dalam kesempatan itu Rasulullah tidak menghimbau sahabat untuk menutupi hutangi dari hasil zakat. Begitu juga ketika di akhir-akhir masa kehidupan Rasul, di mana pada saat itu kejayaan diraih oleh Rasulullah bersama sahabatnya, harta rampasan perang semakin banyak, fai juga terkumpul, ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup di penghujung beliau masa kenabiannya. Di saat itu ada beberapa jenazah yang disebutkan bahwa mereka memiliki tanggungan hutang, maka Rasulullah menyatakan hutang mereka saya tanggung dari Baitul Mal atau saya tanggung dari hasil rampasan perang. Tidak diriwayatkan bahwa mereka ditanggung melalui uang zakat. Atas dasar itu sebagian ulama menyatakan tidak boleh dan tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan boleh. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan boleh untuk melunasi hutang mayit melalui uang zakat. Nah, pendapat ini juga diriwayatkan dalam salah satu riwayat yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Untuk hati-hatinya, untuk lebih selamat, maka sebaiknya kita tidak melunasi hutang jenazah melalui uang zakat. Hal ini menjadi masalah yang serius di banyak masyarakat. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius di banyak masyarakat sehingga menjadi bahan pertanyaan. Kemudian yang ketiga yang bisa dimanfaatkan atau diambil manfaatnya oleh jenazah atau mayit amalan soleh dari putra putrinya, sedekah misalkan mungkin diterima atau bisa sampai pahalanya untuk sang mayit. Di antara dalil yang menunjukkan keterangan ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suatu hari disebutkan bahwa sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia ibu beliau. Ibu beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak ada di tempat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, qala anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummu wa huwa ghaibun anha. Ibu dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak di tempat. Faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, bertanya kepada Nabi, ibuku meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha, sementara aku tidak ada di tempat pada waktu itu. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha? Apakah bisa memberi manfaat kepada ibuku kalau seandainya aku bersedekah atas nama beliau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. Bisa sampai kepada ibu Anda. Nah, ini termasuk yang diperbolehkan. Begitu juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Qala anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna abi mata. Wahai Rasulullah, kata seorang pria, ayahku meninggal dunia. Wa taraka malan wa lam yusi. Dia meninggalkan harta tetapi dia tidak mewasiatkan dari hartanya itu dengan wasiat apapun, yakni menjadi milik siapa? Ahli waris. tidak meninggalkan wasiat apapun. Fahal yukaffir anhu an atasaddaqa anhu? Kalau seandainya aku bersedekah untuk beliau, atas nama beliau, apakah dapat mengampuni beliau dan menghapuskan dosa-dosanya? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya, bisa. Dua dalil ini dan masih ada beberapa dalil yang lainnya menunjukkan bahwa sedekah dari putra orang yang meninggal bisa sampai pahalanya kepada sang mayit, ya, barakallahu fikum. Begitu juga haji dan saum, dalam perkara saum wajib, ya, itu bisa sampai kepada orang tua yang telah meninggal. Di sini terjadi dua pendapat di kalangan ulama. Apakah kalau sedekah itu dari orang lain, bukan dari putranya, bisa sampai kepada sang mayit ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan, ya, bisa sampai kepada sang mayit. Nah, namun, sebagian ulama yang lainnya, dan ini yang diterjih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Al-Imam Syaukani, nam, bahwa sedekah tidaklah bisa sampai kepada mayit apabila datangnya dari selain putra beliau. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Begitu juga haji. Nah, kenapa? Karena memang dalam berbagai riwayat yang disebutkan, itu hanya terbatas dilakukan oleh putra-putra mereka. Berbagai riwayat yang menyebutkan tentang sedekah, begitu juga tentang haji, itu hanya terbatas kepada putra-putra para jenazah tersebut atau mayit tersebut. Pendapat ini cukup kuat sekali, dan memang sebaiknya kita mencukupkan amalan kita ini sesuai dengan yang ada contohnya. Sesuai dengan yang ada contohnya dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, nam, atau al-khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Tinggal permasalahan berikutnya adalah yang sering ditanyakan adalah qiraatul Quran. Kalau kita membaca Al-Quran di rumah, kemudian kita menghadiahkan ganjaran bacaan Quran kita kepada ibu kita atau ayah kita yang sudah meninggal, apakah yang seperti itu juga bisa sampai kepada mereka? Untuk menjawab hal ini, saya bacakan di sini pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat Al-Quran, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang anak manusia itu mendapatkan pahala atau manfaat dari amalannya kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, ay kama la yuhmal alaihi wizru ghairihi kadhalika la yahsul minal ajr illa ma kasabahu wa li nafsihi. Sebagaimana seorang hamba itu tidak menanggung dosa orang lain, begitu pula dia tidak akan mendapatkan atau meraih ganjaran pahala kecuali yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah. Dan beranjak dari ayat ini pula Al-Imam Syafi'i beristinbat, ya, Al-Imam Syafi'i, ya, dan Al-Imam Ibnu Katsir juga salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, sebagaimana katanya di negeri ini juga mayoritasnya bermadhab Syafi'i. Saya katakan katanya. Nah, karena ternyata banyak amaliyah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan bimbingan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kata beliau rahimahullah dalam istinbatnya, wa man ittaba'ahu anna na'am istanbata Syafi'i wa man ittaba'ahu, beristinbat Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang mengikuti jejak beliau, anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min 'amalihim wala kasbihim, bahwasanya qiraatul Quran tidak akan bisa sampai pengiriman hadiah atau pengiriman pahala amalan tersebut, pengiriman pahala qiraatul Quran tidak bisa sampai, kata Imam Syafi'i, kepada mayit atau bahkan al-mauta, para mayit, ya, amwat, karena amalan tersebut bukan amalan mereka sendiri, bukan amalan para mayit-mayit tersebut, dan bukan dari upaya mereka. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah menghimbau umatnya atau mengajak mereka untuk melakukan amalan seperti ini. Rasulullah tidak pernah membimbing umat ini untuk membaca Al-Quran kemudian mengirimkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada, baik dalam bentuk nas secara terang-terangan, nas dengan tegas perintah dari Rasul, ataupun juga kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada pula nas atau hadis dalam bentuk isyarah, ya, ke arah amalan seperti ini. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah radhiyallahu anhum. Demikian pula tidak pernah dinukilkan. Yang menafikan ini siapa? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir. Tidak pernah dinukilkan dari seorang sahabat pun amalan seperti ini, bahwa mereka membaca Al-Quran di rumah mereka atau ketika ada mayit atau ketika mayit baru dikuburkan, baik dibaca di kuburan ataupun dibaca di rumah. Ya. Tidak pernah dinukilkan dari sahabat amalan seperti ini. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya amalan seperti termasuk amalan yang baik, pasti sahabat itu akan mendahului kita. Pasti mereka akan lebih semangat untuk mengamalkan amalan yang seperti ini, karena tingkat keimanan mereka, semangat ibadahnya yang tinggi, semangat untuk memberi manfaat kepada saudaranya yang sangat tinggi, semangat ta'awun yang sangat tinggi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa babu al-qurubat yuqtasaru fihi 'ala an-nusus wa la yutasarraf fihi bi anwa' al-aqyisati wal ara. Sementara kata Al-Imam Ibnu Katsir, pembahasan tentang ibadah dan amalan-amalan dalam Islam ini hanya terbatas di atas dalil-dalil, dan tidak boleh dalam urusan ibadah dan amalan-amalan dalam Islam ini ditentukan berdasarkan kias-kias dan logika-logika. Nah, ini pendapat atau keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahumullah jami'an. Sehingga dengan ini, dengan tegas dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan seorang melakukan amalan seperti ini, ya, mengirimkan pahala amalan qiraatul Quran kepada mayit, ya, karena memang amalan ini bukan bagian dari amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam. Nah, mungkin ini pembahasan kita pada hari ini. Ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan sebelum diakhiri? Naam, tafadhal. Iya. Di majlis gimana? Masjid, ya. Iya. Pertanyaannya adalah, oh, yang berwakaf, innamal a'mal binniyat. Kalau yang mewakafkan itu amalannya memang niatnya adalah untuk kebaikan, untuk sholat, untuk amalan-amalan sunnah, untuk amalan-amalan yang disyariatkan, bukan amalan-amalan yang diadakan, niatnya memang itu, maka si pewakaf atau wakif tidak akan menanggung dosanya. Ini yang pertama. Lalu bagaimana dengan adanya amalan-amalan bid'ah yang dilakukan di masjid yang ia wakafkan? Ya. Alhamdulillah mungkin masih ada amalan-amalan yang masih dalam kategori sunnah Rasulullah SAW.

0: amalan-amalan yang nggak ada syariatnya. Ya. Membaca Al-Quran bagus di masjid. Ya. Tapi kalau ditentukan misalkan setiap pagi harus baca Al-Waqi'ah, nah ini masalah. Ya. Saya kira nggak ada di sekitar sini. Nah, ya. Ini termasuk amalan yang tidak disyariatkan sehingga pelakunya tidak mendapatkan pahala. Si pewakafnya akhirnya kasihan dia. Nah, tidak mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Namun insya Allah masih ada amalan-amalan yang lainnya, sholat Jumat, ya, insya Allah masih bisa menerima pahalanya biiznillahi ta'ala. Oleh karena itu kalau mau wakaf itu hati-hati, ya. Dilihat tempatnya nanti, ya itu tadi. Iya. Iya. Ada itu. Oh, mantan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing amalan kita. Amalan kita di atas bimbingan sunnah supaya kita tidak termasuk dalam ayat nam amilatun nasibah, orang-orang yang beramal sudah kadung capek di dunia tetapi ternyata tidak memberi manfaat. Ya, semoga selalu kita terbimbing dengan bimbingan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian pekan lalu kita telah memasuki bab ke-10 yaitu bab al-mubadarah ilal khairat. Nah, apa makna al-mubadarah? Nah, apa makna al-mubadarah? Nah, antum bersegera dalam kebaikan. Al-mubadarah ilal khairat. Ada kata lain semakna dengan al-mubadarah. Apa Abdurrahman? Hah? Lala, istilah lain semakna dengan al-mubadarah. Naam Abu Aqil. Nah, ini ayat makna lain kata. Nah, satu kata. Abdul Hadi.
1: Satu.
0: Naam. Ya, antum. Hah? La. Al-mubadarah, ya. Al-musara'ah, ya. Lain lagi, siapa yang bisa menyebutkan? Naam Said. At-tanafus atau at-tanafus atau hah? La, la, Allah ihdik. As-su'al fi wadin wa anta fi wadin akhar. Nah. Nah, ha? Nah, tadi sudah disebutkan nah al-munafasa. Baik, ahsan. Al-musara'ah, al-munafasa, al-mubadara. Ini semakna. Ya, maknanya kurang lebih. Nah. Fahimtum? Berlomba bersegera. Ini semakna, ya, maknanya kurang lebih. Nah, fahimtum? Berlomba bersegera dalam kebaikan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dalilnya dari Al-Quran? Nah, siapa? Fastabiqul khairat. Nah. Dalil lainnya Hamzah. Ha. Dalil lainnya Yazid.

0: Dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik. Dalil lain? Naam Abu Isa. Barakallahu fiik wa fi kitabik. Nah. Semoga Allah memberi barakah kepada antum dan kitab antum. Naam. Naam. Baik, dalil lain? Nah, selain antum Abdullah Iman. Selain antum. Naam muslimin. Badiru bil a'mal. Dalil lain dari Al-Qur'an, siapa yang bisa menyebutkan? Sa'ad. Naam. Mana mukhlis? Ah, mukhlis. Dari sini. Sudah ada yang berhasil melihat bukunya? Belum? Naam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Naam.
1: Baik.
0: Kita akan memasuki beberapa dalil yang berikutnya dalam bab ini setelah kita mengkaji dua hadis yang lalu, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian hadis Uqbah Ibn Harits. Di sana terdapat sekian faedah penting dan telah kita jelaskan pada kan lalu. Maka pada siang hari ini kita memasuki hadis ketiga dalam bab ini. Qala al-muallif ats-tsalits. Ats-tsalits, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang Allah telah meridainya, beliau berkata, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, berkata seorang pria kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pria berkata kepada Nabi, yauma Uhud, di hari pertempuran Uhud, araita in qutiltu fa aina ana, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku jika seandainya aku terbunuh dalam peperangan ini, di mana posisiku? Qala yadhhab ahadul ikhwah yukhbir haula at-tabakhin alla yuz'ijuna. Naam. Al-musliman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala araita in qutiltu ya fa aina ana, kabarkan kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku terbunuh dalam peperangan ini, di mana posisiku, di mana aku akan berada? Qala fil jannah, kemudian Rasulullah mengucapkan, engkau akan berada di al jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka pria tadi segera meletakkan beberapa biji kurma yang berada di tangannya ketika dia memakan kurma. Waktu itu di tangan si penanya ini beberapa biji kurma, sambil bertanya kepada Rasul. Mendengar jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, segera beberapa biji kurma itu dia taruh. Thumma qatala hatta qutil, kemudian orang ini segera masuk ke pasukan, bersama pasukan tersebut menerjang barisan lawan hingga sahabat ini terbunuh. Hingga sahabat ini terbunuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat faedah terkait dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu sikap al-musara'ah, al-mubadarah, bersegera, mempercepat, tidak menunda. Nah, padahal mungkin saja dia menunda sejenak menghabiskan beberapa biji kurma yang berada di tangannya. Oh begitu ya al-jannah ya, sambil makan ya, habis, oh masih lapar supaya kuat nanti perangnya, ambil lagi. Semua itu tidak dia lakukan. Segera dia taruh apa yang ada di tangannya, langsung dia maju ke bersama pasukan menerjang barisan lawan dan dia terbunuh di sana. Terbunuh. Nah, sikap bagaimana seorang sahabat, seorang muslim tidak menunda lagi. Karena kalau tertunda, dia khawatir terhadap dirinya. Dia khawatir terhadap iman dan kalbunya kalau terkena fitnah. Minimal fitnah itu muncul tidak ikhlas. Misalkan ini fitnah, tadinya ikhlas, kemudian karena ditunda-tunda datanglah syaitan. Khawatir dia, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi dia lagi. Dia bersegera untuk maju ke medan tempur. Dia khawatir tiba-tiba imannya turun menjadi enggan dan malas untuk bertempur dengan lawan. Nah, ini adalah sikap al-musara'ah yang kita semua dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain juga di dalam Sahih al-Bukhari, kalau ini tadi hadis disebutkan dalam kitab Al-Maghazi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pertempuran-pertempuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam Kitabul Jihad was-Sair, di dalam Kitabul Jihad was-Sair, kitab tentang jihad, ya, disebutkan hadis Anas bin Malik. Ada hadis Anas bin Malik ketika menceritakan sebuah kejadian di perang Uhud juga yang menimpa paman beliau yang bernama An-Nadhr bin Anas. Paman beliau bernama An-Nadhr bin Anas. Ketika pertempuran Uhud sedang berjalan dan berlangsung, An-Nadhr bin Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian mengatakan Nadhr bin Anas ini, "Inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Kata Nadhr bin Anas, "Sesungguhnya aku mencium bau jannah berada di bawah kaki gunung Uhud." Di mana di situ ada pasukan musyrikin. Di sana ada pasukan kafir musyrikin. Segera Nadhr bin Anas dengan pedangnya meluncur ke sana. Dia tebas siapa yang ada di depannya dari kalangan musyrikin, tetapi beliau An-Nadhr bin Anas harus menebus semua itu dengan serangan lawan yang bertubi-tubi dalam bentuk tebasan pedang, tombak dan panah, sehingga di tubuhnya terdapat kurang lebih 80 luka robekan di tubuhnya. Ketika sudah jatuh An-Nadhr bin Anas, ya, sudah tergeletak, dicincang oleh kaum musyrikin, dipotong-potong badannya. Sampai-sampai kata Anas bin Malik dan para sahabat yang ada pada waktu itu, kami enggak mengenali lagi di mana Nadhr bin Anas, karena sudah hancur badannya. Sudah hancur. Kecuali saudaranya perempuan, ya, yang mengetahui bahwa ini adalah jasad mayat An-Nadhr bin Anas dari sisa ujung jemarinya ini. Ya, sisa ujung jemarinya. Nah, ketahuan ini adalah An-Nadhr bin Anas. Nah, asyahid dalam perkara ini, ketika mendengar sesuatu dia mencium, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan, aku mencium bau jannah di bawah kaki gunung itu, gunung Uhud. Dia segera meluncur, tidak menunda lagi. Nah, menuju ke medan tempur perang Uhud, dan dia pun meninggal sebagai ahli jannah, sebagai ahli jannah. Nah, dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi awal dari umat ini. Nah, selalu berupaya mempercepat di dalam beramal, tidak menunda dalam segala amalan, termasuk jihad fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah. Nah, kita heran kepada mereka-mereka, para mujahidinul mudhaharah. Tahu mujahidinul mudhaharah? Ya, mujahidin tapi mujahid demonstrasi. Mujahid demo. Nah, mujahid tapi demo tok isinya. Nah, perang Palestina, Palestina, Palestina. Huh? Palestina, huh? Jihad, jihad. Nah, tetapi enggak berangkat-berangkat, cuma demo di Monas. Ya, cuma demo di Bundaran HI. Ya, pakai spanduk. Kalau Anda mujahid, meyakini bahwa yang ada di situ adalah jihad, berangkat ya akhi, berangkat. Nah, ya, jangan seperti itu aja. Nah, jadi barakallahu fikum,
1: Loh kok antum ahli sunnah enggak berangkat ke sana, salafin? Kita tidak meyakini bahwa itu sebagai jihad. Karena itu bukan jihad. Ini yang pertama. Dalam keadaan muslimin lemah, berarti salah satu syarat jihad tidak terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, mundur. Ya, jangan memaksakan diri. Nah, kalau enggak hancur, yang jadi korban itu wanita dan anak-anak. Enak orang-orang Hamas, habis nyerang roket, lari ke gunung. Ya, besok Israel datang, ya, Yahudi, dengan tanknya, dengan pesawatnya. Yang diserang siapa? Kampung-kampung muslimin. Ibu-ibu yang membawa bayi-bayi enggak bisa lari ke gunung. Lebih cepat pelurunya Yahudi. Nah, Hizbullah, yang sebenarnya itu adalah Hizbus Syaitan, ya, yang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrullah, Nasrus Syaitan. Nah, ya, seorang Syiah Rafidah yang ada di Lebanon itu, ya, enak. Dari peperangan kemarin itu yang mati dari Hizbus Syaitan ini hanya 8. Ribuan umat Islam di Lebanon meninggal, ibu-ibu, orang tua, ya. Setelah ada orang bilang, yang menunjukkan bahwa tentara Hizbullah itu berjihad benar-benar di jalan Allah, yang mati sedikit. Ya iya, yang mati sedikit. Lah, habis nembakkan roket rakitannya, ya, sudah roket rakitan lagi. Setelah itu lari, ya, ke gunung-gunung. Israel dengan tang-tangnya datang masuk diserang itu. Ya, 19 sampai 20 desa dihancurkan dalam sekejap. Ribuan meninggal dunia. Puluhan ribu, bahkan disebutkan ratusan ribu lainnya mengungsi. Setelah sudah hancur malu begini, angkat bendera putih, damai. Bukan begitu caranya. Peperangan Rasul itu tidak sampai menyentuh wanita-wanita muslimah, tidak sampai menyentuh bayi-bayi. Di medan tempur, mana dadamu ini dadaku, mana pedangmu ini pedangku, begitu. Nah, bukan seperti itu. Lah, kalau benar-benar bahwa itu adalah jihad, berangkat ya akhi. Jangan hanya demo, nulis spanduk toh, jerit-jerit di jalan pakai. Nah, jangan dikorbankan muslimin. Lah, kalau memang benar jihad, berangkat musyara'ah. Kalau kita meyakini bahwa itu bukan jihad, satu syaratnya kaum muslimin masih lemah iman, lemah fisik, lemah kekuatannya. Nah, yang kedua, syarat berikutnya adalah izin waliul amr. Nah, izin waliul amr negeri kita ini. Nah, dan beberapa syarat jihad yang memang harus dipenuhi. Kembali kepada permasalahan kita, kita tidak ingin berbuat seperti itu. Jika kita meyakini sebuah amalan benar sesuai dengan syarat-syaratnya, sudah waktunya untuk dilakukan, ya, di atas bimbingan ilmu, maka bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Hadis ketiga ini membimbing kepada kita, ya, membimbing kepada kita untuk kita bersegera. Nah, dalam seluruh amalan ibadah, dalam seluruh amalan ibadah, baik itu talabul ilmi, menuntut ilmu, nah, bersegera. Nah, bersegera, jangan ditunda-tunda. Baik itu dalam bentuk zikir, istighfar, dan yang lainnya dari amal ibadah, dilakukan dengan segera. Kita sudah membahas kemarin bahwa al-mubadarah itu sendiri, sikap al-musara'ah itu adalah ibadah tersendiri. Kalau dia melakukan sebuah amalan tertentu, amalan tersebut ibadah. Ketika dilakukan dengan bentuk mubadarah, bersegera, tidak ditunda-tunda, maka sikap al-mubadarah ini pun dinilai sebagai ibadah tersendiri. Nah, ini hadis ketiga pada bab ini. Kemudian yang keempat. Ar-rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Yang keempat, saya pernah berdialog dengan siapa? Ketua panitia pelaksanaan dialog, ya. Buku mereka adalah teroris VS, siapa teroris siapa khawarij. Nah, panitianya dari Solo datang ke sini dialog. Dialognya panjang sekali, tapi yang ingin saya petik di sini satu hal. Ketika saya bertanya kepada mereka, panjang nih ceritanya, mulai jam 11 siang ngomong-ngomong sampai menjelang asar. Nah, ya, ngomong-ngomong sampai menjelang asar. Ya. Sebenarnya cerita ini bisa saya ceritakan di waktu yang lain ya. Insyaallah menarik sekali. Insyaallah di waktu yang lain saya cerita. Tapi di sini saya sedang ingin menyampaikan, saya bertanya kepada mereka, sekarang mana Usama bin Laden? Ini panitia grupnya Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Saya tanya, kemana Usama bin Laden? Diam dia. Kemana? Tidak bisa menjawab dia. Saya sampaikan, Usama bin Laden pengecut. Saya bilang, pengecut. Habis menyatakan dia bertanggung jawab dan gembira ya, dalam peristiwa peledakan WTC, menara WTC di Amerika sana ya, dan menyatakan memuji itu adalah jihad, kemudian sebagai korbannya adalah Afghanistan, ribuan umat Islam meninggal, perkebunan dan peternakan mereka hancur, perekonomian mereka hancur ludes ya, persatuan kabilah di sana pun hancur. Kemana Usama? Kalau dulu awal-awal ya, setelah peristiwa September itu ya, masih muncul di apa layar televisi Al Jazeera, muncul kasih ceramah katanya hilang lagi. Nah, ya repot kan tentara Amerika mau nembak pesawat apa TV ya nggak mati kan? Nah, kemana Usama? Nah, setelah itu lama cuma rekaman suaranya, ya. Rekaman suara. Di mana kamu Usama? Nah, kok sembunyi? Ya. Lama-lama sudah nggak ada lagi, diganti orang keduanya yaitu Aiman Al-Zawahiri. Ya. Dulu muncul kadang-kadang Aiman di televisi Jazeera. Sekarang tinggal rekaman suaranya. Apa ini jihad? Lari sana, lari sini, sembunyi di gua sana, sembunyi di gua sini. Kayak pencuri dikejar. Benar. Kalau jihad itu, nih. Gini, ayo berani nantang orang-orang kufar, siapkan Anda maju, jangan dikorbankan wanita-wanita muslimah, jangan dikorbankan bayi-bayi, jangan. Nah, lah barakallahu fikum, terdiam dia. Akhirnya dia menjawab, enggak Ustaz, itu dalam rangka mundur untuk menyusun kekuatan. Allahu Akbar, kan Nabi bilang. Terus dia bacakan ayat tentang dalil bolehnya mundur ya. Masya Allah, nah, sekian tahun ini mundur untuk menyusun kekuatan, sementara terus dipukul sampai hancur. Ya. Kekuatan yang mana yang mau disusun? Yang dulu sekian pelurunya, sekian roketnya sudah habis, tinggal roket rakitan, nggak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah, haula kadzabun, berdusta atas nama umat. Kekuatan mana yang akan disusun? Coba sebutkan. Sebutkan kekuatan mana. Jadi dia terdiam saja, si mujahid demo ini. Nah, si mujahid demo diam aja. Nah, sudahlah, jangan. Antum tidak mengerti jihad, tidak mengerti juga hukumnya, bahkan tidak mengerti strategi jihad. Nggak ngerti, jangan jihad. Nah, jangan dikorbankan Islam, jangan dikorbankan harga diri dan keagungan nama jihad itu sendiri. Jangan dijatuhkan wibawa mujahidin, jangan. Nah, jadi ini suatu hal yang penting. Kembali kepada hadis keempat. Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridhainya. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra, wahai rasul. Orang ini tanya, sedekah jenis yang apa? Sedekah jenis mana yang pahalanya lebih besar atau pahalanya paling besar? Sedekah jenis seperti apa sih? Ini orang pingin sedekah. Tetapi tanya lagi masih, mana yang pahalanya lebih besar? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idha balagatil hulquma
0: Qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin muttafaqun alaih.
1: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya ini, menjelaskan tentang jenis sedekah yang terbesar amalannya adalah atau terbesar pahalanya adalah, yakni Anda bersedekah dalam keadaan Anda masih sehat. Ya. Dalam keadaan Anda masih sehat. Bukan dalam keadaan sudah sakit, sudah kena stroke, sudah kena jantung, sedekah ya. Nyuruh anak atau istrinya, doakan bapak biar cepat sembuh ya. Sudah opname, sedekah. Ingat, oh kambing yang anu itu yang 100 ekor cobalah, yang 2 itu kasihkan tetangga sebelah. Sudah ingat, sudah di atas tempat tidur di rumah sakit opname. Nah, ya. Ini sudah enggak benar ini. Nah, ya. Sudah kurang tepat dalam pengertian sedekah yang punya kepentingan ya terlalu duniawi. Nah, ya. Nah, sudahlah. Pingin kesembuhan. Ya. Sering enggak yang seperti ini terjadi? Ya. Di masa dia masih sehat, Masya Allah dia punya dana, dia punya keuangan, dia gunakan untuk kepentingan duniawi. Bangun rumah sana, bangun rumah sini, beli tanah sana, beli tanah sini, beli mobil itu, beli mobil ini, dan seterusnya. Nah, ketika dia masih sehat. Nah, ketika sudah sakit, baru ingat, baru mau sedekah. Nah, Rasulullah menyatakan sedekah yang terbesar ya pahalanya itu adalah ketika masih sehat, dalam kondisi sehat. Artinya dia benar-benar bersedekah berharap ridha Allah. Dia bersedekah benar-benar mengharapkan akhirat. Nah, ini barakallahu fikum jenis sedekah yang terbesar. Maksudnya di sini ada teguran bagi kita, kalau mau sedekah cepat-cepat, jangan nunggu kalau sudah sakit ya, jangan. Kemudian yang kedua, syahi takhsyal faqra, Anda bersedekah berinfak di saat Anda sendiri merasa sangat butuh kepada harta itu, di saat Anda sendiri merasa khawatir yang sangat untuk tertimpa kemiskinan. Ini sedekah yang termulia dan terbesar ajarnya. Syahih takhsyal faqra. Syahih itu adalah seorang yang bakhil ma'al hirs, bakhil ya, kikir dengan upaya untuk menjaga hartanya luar biasa. Upaya yang sungguh-sungguh. Nah. Nah. Takut hilang uangnya, belikan rumah di sana. Ada uang lagi, cepat belikan tanah lagi di situ. Dijaga betul. Nah. Ya. Tahu kalau uang itu tersimpan selama setahun kena zakat, cepat-cepat dibelikan tanah karena tanah tidak ada zakatnya. Nanti beli lagi rumah supaya oh rumah nggak ada zakatnya. Oh, nah terus begitu. Ini orang yang berupaya untuk apa? Menjaga, khawatir miskin. Nanti saya punya anak gimana? Bukan mikirkan dirinya, anak saya gimana nanti? Nah, saya pingin bukakan toko buat anak yang ini. Saya pingin belikan ini dan itu untuk anak yang ini. Ya, membangunkan rumah untuk yang itu. Sudah mikir untuk yang setelah dia meninggal, bukan mikirkan kira-kira saya dibangunkan rumah enggak oleh Allah di jannah, kira-kira dosa saya diampuni enggak sama Allah, jangan-jangan masih saya banyak dosa saya yang masih saya belum minta ampun kepada Allah. Nah, ini syahih. Kalau syahih ini tingkatannya di atas bakhil. Bakhil itu kikir, pelit, tapi syahih di atasnya lagi. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, Rasulullah menjelaskan wa ta'mulul ghina, dan juga dalam keadaan Anda sedang mengangan-angankan kekayaan. Nah, dalam kondisi seperti itu bersedekah. Dalam kondisi seperti yang disebutkan tadi, mengeluarkan dananya untuk infak. Nah, barakallahu fikum. Wa la tumhil, dan jangan kamu tunda lagi, kata Rasulullah. Jangan kamu tunda. Di saat kamu sehat, sedekah. Nah, di saat kamu butuh juga sedekah. Nah, qala wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan jangan kau tunda hingga sampainya ruh di tenggorokan, apa tenggorokan ini, kerongkongan. Nah, qulta, kalau sudah seperti itu ya, li fulanin kada, tolong berikan untuk si fulan ya, sudah di atas tempat tidur. Ingat ini. Nah, ya. Ingat. Oh, kasih tolong tetangga itu ya, beras satu kintal. Nah, ini apa? Jarum infus sudah di sininya. Nah, ya, sudah. Tolong itu ada masjid belum selesai dibangun, tolong ya, kasih 100 sak semen. Nah, tolong mintakan doa. Nah, begitu dokter bilang, oh ini anu apa tekanan darahnya semakin turun, oh iya, mobilnya jual, tolong kasihkan segera itu ke anu. Nah, sudah takut, semakin takut. Nah, lah yang seperti ini tercela dalam Islam, tercela. Rasulullah memintakan segera di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau sebelum itu hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabuz Zakah. Sebelum menyebutkan hadis ini, beliau rahimahullah menyebutkan dua ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut. Jika sudah datang, sudah dekat al-maut, baru menyatakan Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, tundalah kematian ini supaya aku bisa bersedekah dan bisa berbuat amal soleh, menjadi orang-orang yang soleh. Nah, jangan, kata Allah, jangan seperti ini. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'a wal kafiruna humudz zalimun. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian suatu hari tidak ada lagi padanya transaksi jual beli, tidak ada lagi padanya, tidak bermanfaat lagi pada hari itu persahabatan akrab ketika di dunia, ya, teman bisnis, ya, teman bekerja, ya, yang dahulu di dunia saling meminjamkan modal, ya, ketika ini turun penghasilannya dibantu, masya Allah, teman setia luar biasa sehidup tetapi tidak semati. Nah, sebenarnya enggak ada sehidup semati. Nah, sehidup saja. Nah, karena setelah mati enggak ada semati. Masing-masing sendiri, masing-masing ngurus urusannya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi, barakallahu fikum, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini juga bagian daripada sekian dalil yang menunjukkan perintah dan himbauan untuk bersegera di dalam beramal. Mumpung masih diberi kesempatan, sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah duduk di masjid, iya, diberi kesehatan oleh Allah, bisa datang ke masjid, melangkahkan kaki, ya, ke masjid, alhamdulillah. Nah, dijalani, disyukuri dalam bentuk bersegera. Nah, bersegera. Nah, talabul ilm, nah, menuntut ilmu agama ini. Juga barakallahu fikum, amalan-amalan yang lainnya. Nah, bersegera, jangan ditunda. Jangan ditunda. Nanti kalau sudah diberi oleh Allah penghalang, berat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu menghalangi dia dari menuntut ilmu, dari ibadah, dari bersedekah, akhirnya dia tidak mampu berbuat. Enggak mampu. Sebentar, saya mau menuntut ilmu, tapi beri kesempatan saya beberapa bulan ini menyelesaikan beberapa bisnis. Target saya ini aja nih, ini aja sebentar. Ya. Nah, subhanallah. Begitu sampai di sana, betul-betul Allah bukakan. Nah, pintu dunianya Allah buka. Nah, berhasil lagi. Nah, iya ya. Tapi sebentarlah. Nanti 2 bulan lagi saya sedang melakukan kontrak sekarang. Ya. Nanti sebentar. Waduh, terima kasih antum mengingatkan saya, terima kasih akhi, syukron. Nah, tapi gak dilaksanakan. Nah, terus Allah bukakan lagi, ya. Ini namanya istidraj, diulur oleh Allah, diulur. Nah, sampai tidak terasa ternyata dia sudah di hadapan dia al-maut. Di saat itu dia menyatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Nah, kemudian menyatakan laula akhartani, ya Allah kalau seandainya kau tunda sejenak saja al-maut ini supaya saya bisa berbuat. Tapi semua itu didustakan oleh Allah. Dusta, kamu itu hanya berangan-angan, berjanji saja. Maka dari itu cepat, cepat berbuat, cepat, jangan ditunda. Nah, barakallahu fikum. Dalam semua amalan, dalam semua amalan, dan ini membutuhkan adanya ta'awun, membutuhkan adanya saling membantu, saling mengingatkan. Gak mungkin kita berjalan sendiri. Kita manusia kadang lupa, kadang ingat, kadang benar, kadang salah, kadang semangat, kadang tidak semangat. Maka dari itu perlu adanya tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Kalau ada saudara kita yang lagi malas, datangi. Ya akhiana, melihat antum sekarang kurang semangat, antum sibuk nampaknya dengan ini, sibuk dengan itu. Kapan antum mau belajar? Kapan antum akan mengetahui hukum-hukum yang telah Allah wajibkan kepada antum? Nah, ya, kapan? Dulu anda melihat antum rajin sholat berjamaah, dulu saya rajin melihat antum begini. Mana sekarang? Kenapa begini ya akhi? Cepat kembali, cepat diingatkan. Nah, diingatkan. Bahkan kalau perlu difasilitasi. Saudara kita yang sempat turun semangatnya, sempat lupa, diberi fasilitas, ya, sesuatu yang membuat dia semangat lagi, tumbuh kembali kemauannya. Nah, sehingga membutuhkan ta'awun ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kalau enggak, syaitan saja, musuh kita itu berta'awun. Ya. Syaitan berta'awun di antar mereka, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan. Ya, memberikan teknis, gimana teknisnya untuk menghancurkan si fulan, bagaimana caranya untuk membuat fulan ini patah semangat, bagaimana untuk menjadikan si fulan ini ria, bagaimana antar mereka saling memberikan informasi, saling memberikan masukan, ya, memberikan teknis, gimana teknisnya untuk menghancurkan si fulan, bagaimana caranya untuk membuat fulan ini patah semangat, bagaimana untuk menjadikan si fulan ini ria, bagaimana untuk menjadikan si fulan ini kibir, sombong, bagaimana menjadikan si fulan ini enggak mau belajar. Terus begitu syaitan bekerja sama terus. Nah, sekarang ini syaitan sedang nunggu, ya. Nah, tunggu yang mana ini? Yang itu. Ini. Nah, ini pintar ini anak, ya. Biar puji dia, puji, ya. Biar dia tambah seria, ya. Luar biasa. Ini anak, kasih cobaan sedikit, kasih ini. Nanti dia putus semangatnya. Terus syaitan dari waktu ke waktu, nah, membidik kita ini, nah, dibidik, nah, ya, lebih jitu dari sniper yang dulu di Ambon itu yang digedung-gedung, nah, lebih jitu dari itu, nah, ditunggulah syaitan mana, cerdas, nah, oleh karena itu kita butuh ta'awun, kerjasama di antara kita, nah, fulan, kenapa enggak ta'lim, rumahnya jauh, dijemput bilang, tak telepon, di SMS, saya jemput antum ya, gitu. Diingatkan barakallahu fikum. Hakada. Nah, kalau kita bisa ber-SMS ya, sekedar dalam perkara duniawi, kenapa kita enggak bisa waktu mendekati salat, ya, mendekati salat, kalau enggak mau rugi Rp350 misalkan janjian. Ya akhi, ana miskol antum. Kalau miskol berarti kita waktunya taklim. Ya akhi, ana miskol antum. Berarti sekarang kita ketemu di masjid. Ya. Paham? Ini penting. Saling bekerja sama. Dengan teknologi yang ada ini, ya, dimanfaatkan teknologi. Nah, diingatkan, sekarang waktunya sholat, waktunya ini. Nah, diingatkan, ya fulan, inginkah anda bersodakoh? Nah, sampaikan satu hadis tentang sodakoh, kirim Rp350. Ya, kecuali sama-sama fleksi, hanya berapa? Rp90. Ya. Murah. Nah, padahal kalau kita beli tahu berontak Rp500. Tahu berontak itu minyaknya kolesterol. Nah. Ya. Jadi barakallahu fikum. Kadang-kadang kita memang kurang pandai melihat seperti ini. Kita ini, ya. Kadang-kadang dihitung-hitung. Kalau kita santai yuk, beli apa? Kerupuk berapa? 1000, 10. Kan kerupuk. Padahal uang 1000 itu tadi ada kawan yang ingin belajar menulis, mau beli pena seharga 1000 rupiah, enggak punya uang. Bukan, tidakkah dia mau datang? Dilihat ada kawan yang miskin, antum enggak punya pulpen nih, tolong tulis ilmu dengan pulpen ini. Masya Allah, setiap dia menulis ilmu dengan pulpen yang antum sodakohkan,

0: itu terus antum mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Volpen loh, nah, volpen saja 1.000 rupiah. Ada beberapa ikhwan mau beli sabun nggak bisa, sabun untuk mandi, ya nggak ada. Nah, mau pinjam sama temennya malu. Kita lihat, ya akhi. Nah, nggak usah, inti butuh apa? Terlaluan, malu dia. Enggak, saya enggak butuh apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung cari.
1: Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani.
0: Ini si Fulan katanya kurang begini. Dia mau beli obat, enggak ada. Ini ada obat. Nah, ini ada buku tulis. Subhanallah, kalau kehidupan seperti ini terasa nikmat. Nah, betapa indahnya kehidupan menjalankan sunnah, menjalankan Islam, terasa ukhuwah. Nah, maka barakallahu fikum, banyak-banyak doa kepada Allah agar kita banyak-banyak memohon kepada Allah untuk kita diberi taufik, ya, taufik untuk beramal, bukan taufik untuk berilmu, tetapi sebatas itu, tapi taufik untuk beramal. Banyak-banyak doa kepada Allah, semoga kita dibantu untuk bisa beramal dengan apa yang kita ketahui semaksimal yang kita mampu. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Ana persilakan. Naam. Fadhlan. Nah. Justru ada jalan keluar yang bagus di saat seperti ini. Nah, sekaligus menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak baik, di waktu yang sama mendapatkan sesuatu yang baik dan bahkan melaksanakan sunnah, yaitu sholat sunnah rotibah. Itu afdolnya dikerjakan di rumah. Ya, sholat sunnah rotibah qabliyah ba'diyah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Jadi sambil menunggu, ya, sambil menunggu rame-rame itu, sholat di rumah, doa. Oh, sudah kurang 2 menit mau komat keluar. Nah, ya, sunnah itu sebaiknya di rumah. Nah, sholat sunnah kecuali fardu. Nah, kecuali sholat fardu jika kita mampu. Tapi kalau di rumah mau sholat sebentar anak nangis, waduh, akhirnya gendong anaknya nggak jadi sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini dia keluar ke masjid, sholat di masjid. Nah, barakallahu fikum. Cari di masjid yang sepi, yang nggak rame. Nah. Lah ya, lawang kita sholat sunnah di masjid. Allahu Akbar. Di sini baca, rame bacanya. Pernah terjadi di masa Rasul, sekian sahabat membaca zikir dengan rame, Rasulullah keluar menuju masjid. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang mengeraskan suaranya, jangan kalian mengganggu dengan suara-suara kalian terhadap yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah, irbi'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Doa yang tenang, yang pelan suaranya, diperkecil, sesungguhnya engkau tidak berdoa, memohon kepada zat yang tuli atau sesuatu yang tidak ada. Innama tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian ini berdoa, memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Jadi memang repot kita mau sholat sunnah di sini rame kanan kiri. Nah, rame. Nah, enggak apa-apa Ustaz, hitung-hitung ngelatih khusyuk. Nah, Rasul manusia paling khusyuk di suatu hari Rasulullah sholat. Allahu Akbar, sholat. Selesai sholat Rasulullah mengatakan, selesai salam, mali unaza. La'allakum taqra'una khalfa imamikum la taqra'u illa bifatihatil kitab, yani al-fatihah. Kenapa tadi aku di waktu sholat kok seperti ada orang yang menyaingi aku di dalam bacaan, mengeraskan suaranya? Rasulullah ini manusia paling khusyuk, gak dibuat-buat khusyuknya, memang khusyuk betul. Nah, ya, selesai sholat mengingatkan, siapa tadi? aku terganggu, kayak disaingi bacaanku. Jangan kalian lakukan yang seperti itu. Jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali surat Al-Fatihah. Nah, pembahasan fikihnya nanti di pelajaran fikih. Tetapi yang bisa kita petik dari sini bahwa disunnahkan ketika kita membaca zikir, ya, itu dengan suara yang lembut, suara yang tidak mengganggu, kecuali dalam beberapa bentuk zikir yang memang datang nas dari Al-Quran ataupun sunnah bahwa di sana disunnahkan untuk mengangkat suara. Nah, jadi kembali kepada pembahasan tadi, itu tidak bertentangan dengan sikap al-mubadarah. Kalau kita di masjid mau terganggu, ya lah bas di rumah sholat sampai waktunya mau qomat datang masuk ke masjid. Nah, itu tidak bertentangan dengan sikap al-mubadarah. Nah, mungkin ada yang lainnya. Fadhil.
2: Bagaimana dengan orang yang berhutang atau juga dianjurkan untuk bersedekah?
0: Yang hutang.
2: Punya hutang yang dia punya. Membayar hutang atau bersedekah?
0: Bayar hutang dulu. Karena sedekah mustahab, hukumnya tidak wajib. Menyelesaikan hutang wajib. Nah, ya fulan, mana hutang yang kau enggak bayar? Ya akhi, ana bersedekah, masa inti menghalangin orang dari sedekah? Keliru. Nah, punya hutang ya dibayar hutangnya ya akhi. Nah, jadi maksudnya berlomba-lomba di sini ya, jangan sampai yang wajib dikalahkan. Nah, jangan sampai yang wajib dikalahkan, barakallahu fiik. Nah, jadi gitu maksudnya. Nah, tetap harus hutang didahulukan karena membayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya mustahab. Nah,
3: di daerah kami setelah masuk subuh itu sebelum subuh dia sudah azan lebih dahulu. Jadi kami mau jamaah di mana itu, jadi saya tidak jamaah di masjid. Dengan anak saya karena masih belum masuk subuh dia sudah.
0: Oh. Lah, bagaimana bisa tahu bahwa belum masuk subuh sudah azan?
3: Itu jam 4 sudah azan di sana. Dan munculnya apa fajar itu kan masih kurang dari
0: setelah jam 4.
3: Ya, lebih jam 4 itu.
0: Bisa tahunya bahwa fajar terbitnya setelah jam 4? Dari mana?
3: Saya keluar, Ustaz.
0: Dari
3: masih,
0: rumah.
3: Masih dia sudah azan.
0: Rumah antum di mana? Di kampung gitu?
3: Iya, di kampung.
0: Lah ngelihatnya gimana caranya?
3: Di timur.
0: Allah berfirman. Nah, jazakallah. Ini perlu diingatkan ikhwan. Dari pertanyaan yang antum tadi itu banyak ikhwan mengeluhkan hal yang sama. Nah, bahwa azan di masjid-masjid itu belum masuk waktu fajar. Ya saya tanya seperti yang saya tanyakan kepada antum sekarang, gimana taunya kalau fajar belum? Ya saya lihat Ustaz, gimana caranya? Ya nunggu nanti itu muncul di sebelah timur. Lah ya kalau bagaimana tahu bahwa itu cahaya fajar atau bukan cahaya fajar? Di depan rumah kita, di kampung kita, itu kan banyak rumah yang ada lampunya itu. Ya. Nah, hatta kita naik ke gunung dulu, kita naik ke mana itu ya? Daerah mana? Arjasa apa? Al-Muhim, terus ke daerah sini juga. Itu di arah timur yang kita melihat banyak rumah penduduk yang di situ sudah ada cahaya lampu. Lah cahaya lampu ini menghalangi kita untuk bisa melihat fajar dengan tepat. Kadang-kadang cahaya fajar sudah terbit, tetapi karena terhalang oleh cahaya lampu, ya, akhirnya kita mengira bahwa fajar belum terbit. Ternyata sudah terbit. Ini terjadi. Terjadi kepada beberapa kawan waktu itu ketika menaikin kapal Rinjani dari Surabaya menuju mana? Ambon. Nah, selama 3 hari 3 malam di kapal itu. Akhirnya beberapa kawan mengira bahwa sholat yang dilakukan di masjid kapal itu belum masuk waktu sholat pada jamaah kedua nunggu. Akhirnya kapten kapal, Pak siapa? Kapten Hamid ya. Itu mengingatkan, ya ditanya gimana taunya kalau belum masuk waktu, ya itu belum nampak, besok dia bilang besok. Kapten kapal nahkoda itu belajar ilmu kelautan, arah ya, arah angin, tempat munculnya cahaya terbitnya, itu belajar mereka sekolah. Nah, sudah besok. Tunjuk. Besok. Ayo sini. Nah, masih di tengah lautan ini. Kalau tengah lautan kan enggak ada lampu ya. Nah, enggak ada warung, ya enggak ada. Nah, barakallahu fiik. Nah. Sudah. Nah, ini sudah lihat ya. Lihat ini. Sana. Kelihatan? Iya. Ternyata betul. Jadi yang dilakukan di masjid betul. Nah, maka dari itu memang benar fajar itu dilihatnya di ufuk timur. Yang cahayanya begini itu fajar shadiq, kalau cahayanya begini fajar kadzib. Tapi kita punya kemampuan enggak melihat pertama? Ini pertama pertanyaannya. Kemampuan diri kita dulu. Yang kedua lingkungan kita. Mampu enggak kita dengan kondisi keadaan yang seperti ini? Maka dari itu sudahlah salat bersama jamaah di masjid. Ya, tetap sholat bersama jamaah di masjid. Nah, bersama kaum muslimin. Insya Allah waktunya sudah masuk. Insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di waktu lain. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini benar-benar menjadi sebab taufik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd.

Kembali kita insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kita menjawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk menjawabnya dengan bimbingan ilmu, kemudian membantu kita untuk bisa beramal dengannya. Pertanyaan di antara yang sudah masuk sini, seorang yang memiliki rekening tabungan di bank yang sebatas digunakan untuk mentransfer uang dalam hal yang dia butuhkan. Dalam setiap bulan dia mendapatkan bunga misalnya 10.000, kemudian dipotong biaya administrasi misalnya 15.000. Apakah bunga masih harus disisihkan atau dibuang, walaupun lebih kecil dibanding potongan uang administrasi? Jawabannya bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan segala bentuk transaksi yang ada itu adalah riba yang diharamkan. Semua jenis bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan transaksi apapun itu adalah jenis riba yang diharamkan, yang sudah kita ketahui nas-nas tentangnya. Maka kita yang atau seorang yang memiliki rekening di bank, hendaknya dia rajin untuk memilah bunga yang tercantum di dalam buku tabungan itu pada setiap waktu tertentu, entah itu per 2 bulan atau per 3 bulan, karena itu riba. Dan agar kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah riba, sebagaimana sudah kita tahu hadis inna riba lahu sab'una baban aisaruha ka an yazni ar-rajul bi ummih. Riba itu memiliki 70 pintu, 70 bentuk cabang gambarannya. Yang paling ringannya dosa atau nilainya itu sama dengan seorang menzinai ibunya. Kalau seorang menzinai wanita aja itu sudah perbuatan keji yang menjijikkan. Lalu bagaimana dengan ibu sendiri yang mengandungnya dan melahirkannya? Rasulullah menyebutkan ini menunjukkan dan menggambarkan kepada kita tentang besarnya dosa perbuatan ini. Itu yang paling ringan. Maka dari itu seorang mukmin yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tercampur penghasilannya dengan hasil riba dan yang diharamkan, dia akan selalu rajin untuk melihat kembali. Maka dipilah-pilah uang riba di total per jangka waktu tertentu. Nah, jangan sampai masuk ke uang kita yang kita makan. Karena Rasulullah menyatakan ma min lahmin nabata min haram illa wan nar aula bihi. Tidaklah sekerat daging yang tumbuh dari hasil yang haram kecuali neraka lebih berhak untuk memakan daging itu, daging tubuhnya. Maka kita lebih serius di dalam memperhatikannya. Uang yang sudah statusnya riba harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan, entah itu berapa jumlahnya. Dikeluarkan, sebagian ulama menyatakan digunakan untuk hal-hal yang bersifat kepentingan umum, ya, kepentingan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengandung nilai kehormatan syar'i. Seperti masjid, ini kepentingan umum tetapi memiliki nilai kehormatan syar'i, maka tidak boleh disumbangkan untuk bangunan masjid. Atau yang semisalnya, maka digunakan untuk hal-hal seperti jalan, membenahi selokan, atau yang semakna dengan itu. Nah, lalu bagaimana dengan uang administrasi? Apakah boleh diambil dari uang riba? Uang administrasi itu adalah
kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena pihak bank mengeluarkan biaya untuk proses itu, listriknya, pegawainya, kertas-kertasnya, dan yang lainnya. Itu sebagai uang yang harus kita bayar kepada pihak bank. Maka tidak boleh diambil dari uang riba. Harus kita tunaikan. Tidak boleh kita memanfaatkan uang riba, bunga, untuk menutupi uang administrasi. Tidak boleh. Nah, jadi harus tetap dikeluarkan uang riba, uang administrasi kita bayar sebagaimana biasanya dari uang kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Apakah boleh seorang mewakafkan tanah untuk sebuah masjid, untuk dibangun masjid dengan niat wakaf untuk seluruh keluarga agar semuanya mendapatkan amal jariah? Butuh dirinci pertanyaan ini. Siapa yang dimaksud dengan pemberi wakaf? Kalau tanah itu statusnya milik bersama, ini yang penting untuk dijelaskan. Kalau status tanah adalah milik bersama, misalkan harta waris, ada sebidang tanah luasnya 1 hektar. Ketika si pemilik tanah meninggal dunia, maka harta itu berpindah status kepemilikannya, yaitu milik siapa? Ahli waris. Tidak boleh bagi seorang misalkan kakak tertua menyatakan kita wakafkan aja tanah ini. Sementara dari anggota atau dari ahli waris ada yang tidak setuju. Tidak setuju dia. Maka enggak boleh. Harus dikeluarkan, dibagi dulu tanah tersebut sesuai dengan aturan waris. Kemudian dihimbau bagi yang mau mewakafkan tanahnya dengan tentunya mendapatkan ajr yang telah disebutkan di dalam syariat ini. Maka silakan, ayo kita bersama-sama. Kalau ada sebagian menyatakan, wah enggak, saya karena butuh, saya kebetulan saya punya tanggungan hutang, saya, maka enggak boleh dipaksa. Ya. Tidak boleh dipaksa. Karena wakaf itu adalah ibadah. Sementara ibadah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Enggak boleh dipaksa. Maka dari itu, kalau seperti ini bentuknya, maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada seorang punya tanah, mau saya wakafkan atas nama keluarga saya semuanya sebagai pewakaf. Nah, apakah bisa untuk yang lainnya juga mendapatkan ajrnya? Di sini ada suatu hal yang telah dibahas oleh para ulama, namun sebaiknya tidak dia lakukan hal itu. Nah, karena saya secara pribadi belum pernah tahu ada nas syar'i yang menunjukkan bahwa hal ini diperbolehkan, atau sebuah athar yang menunjukkan bahwa as-sahabah

Ada sebuah pertanyaan ini sekarang sama dengan beberapa pertanyaan yang pernah diajukan. Kalau seorang Muslim menghadapi sebuah permasalahan terkait dengan ibadahnya atau sistem muamalah yang akan dia lakukan yang telah diatur oleh syariat. Sementara dalam permasalahan tersebut ketika dia bertanya tentang hukumnya, terdapat dua pendapat atau lebih. Sebagian ulama menyatakan hukumnya A, atau yang sebagian menyatakan boleh, sebagiannya menyatakan tidak boleh. Lalu yang mana yang akan dia ikuti, mana yang akan dia amalkan dari dua fatwa itu? Sebagian ulama menyatakan sebaiknya dia mengikuti atau memilih pendapat yang lebih menyelamatkan dia dari dosa. Yang ini menyatakan mubah, yang ini menyatakan haram. Maka sebagian ulama menyatakan di dalam nasihatnya, pilihlah pendapat yang menyatakan itu adalah haram. Kalau memang ulamanya sama-sama ulama yang selalu berdasarkan kepada dalil, yang dikenal sebagai ahlul fatwa, yang selalu mendasari fatwanya di atas taqwa. Seperti para ulama di masa ini, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syeikh Ibn Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Al-Syeikh Rabi bin Hadi, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan, Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Syeikh Muqbil. Mereka-mereka seperti ini. Ketika berbeda pendapat, atau ulama terdahulu dari kalangan ulama kibar, ahli sunnah, maka sebagian ulama berpendapat, pilihlah pendapat yang lebih menyelamatkan Anda dari jatuh pada perbuatan haram. Maka kalau satu ulama menyatakan mubah, boleh, atau halal, yang ini menyatakan makruh, pilih yang apa? Makruh. Karena ini lebih menyelamatkan dia. Nah, yang satu menyatakan makruh, yang satu menyatakan haram dari kalangan ulama besar. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikandung oleh berbagai dalil. Maka dipilihlah yang lebih sifatnya hati-hati dan menyelamatkan dia kepada atau dari perbuatan yang dilarang. Pendapat kedua menyatakan lah, sebaliknya justru dipilih yang lebih mudah bagi dia. Dipilih pendapat yang lebih mudah baginya. Selama yang mudah itu tidak menyeret dia kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat kedua ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa wakhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua permasalahan yang sulit untuk dipilih kecuali beliau lebih mengedepankan, lebih memilih yang lebih mudah. Selama yang lebih mudah itu bukan sesuatu yang dosa. Nah, maka dari itu ditinjau. Yang satu misalkan sistem muamalah ini menyatakan boleh, yang satu menyatakan riba. Dia gak bisa memilah mana ini yang lebih kuat dalilnya. Saya harus belajar dulu, untuk belajar ini butuh waktu 7 tahun. Sementara saya harus melakukan proses ini. Nah, untuk bisa mentarjih. Dia harus belajar dulu bahasa Arab. Ya. Durusul Lughah jilid 1, jilid 2, jilid 3, selesainya 2 tahun. Kalau enggak bolos. Ya kan? Kemudian hadis yang dijadikan dasar ini sahih apa tidak? Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Untuk bisa mentarjih, saya harus belajar ilmu mustalahul hadis. Pertama belajar Baikuniyah selama 6 bulan. Kemudian belajar Nuzhatun Nazm.

istiqor selama 6 bulan, berarti setahun kalau nggak bolos. Kemudian ini baru mukaddimah saja, ya. Kemudian belajar baitul hasis selama setahun, berarti 2 tahun. Ya, terus ilmu rijal hadis ditumpuk-tumpuk jadi 8 tahun. Nah, maka dia pikir, waduh, nggak selesai-selesai ini, sementara saya harus memilih salah satu jawaban. Maka sebagian ulama menyatakan, pilih yang lebih mudah selama tidak menjatuhkan kamu kepada yang diharamkan. Ini menyatakan haram, riba. Yang ini menyatakan enggak, ini tidak termasuk riba. Maka pilih yang mana? Yang lebih mudah selama tidak menjatuhkan kamu kepada yang haram. Ala kulli hal, permasalahan ini termasuk yang membutuhkan dari kita semuanya, dan ini yang terpenting di dalam menilai, di dalam memilih, adalah takwa Allah. Takwa yang paling membantu kita. Nah, takwa yang paling membantu kita. Karena kita khawatir jatuh kepada sikap berikutnya yang dicela oleh para ulama, dan sepakat para ulama terhadap sikap tercela ini, yaitu man tatabba'ar rukhas fasaq. Barang siapa yang selalu mengikuti pendapat yang lebih ringan, yang rukhsah, yang membolehkan, ya. Setiap masalah yang dia ikutin, yang dia cari, yang dia dihadapkan dengan pilihan, ya, di antara dua sisi atau dua pendapat atau dua hukum, dia selalu milih yang lebih gampang, milih lebih gampang. Dikhawatirkan dia nanti jadi orang yang fasik. Ya, dikhawatirkan dia nanti menjadi orang yang fasik. Oleh karena itu harus dibawa bimbingan takwa. Takwa sangat menentukan. Nah, takwa sangat menentukan dalam permasalahan ini. Nah, ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini?

0: Di antara yang sering ditanyakan juga dalam pertanyaan tentang masalah, dan ini terulang-ulang tetapi sangat penting, yaitu masalah, ada dua permasalahan. Yang pertama, masalah kredit. Nah, masalah kredit. Masya Allah, suara tangisan bayi. Nah, kita sudah sumpek dengar bayi nangis masih di sini. Nah, barakallahu fiik. Sudah cukup di rumah ya, akhi. Nah. Barakallahu fiik. Nah, ada yang suara kaca pecah. Wah, kalau orang ribut berkelahi, sudah cukup. Nah. Nah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nah. Kemudian barakallahu fikum tentang masalah membeli barang dengan cara kredit. Nah, ini sering ditanyakan anak mengisi daurah di berbagai tempat. Pertanyaan yang masuk masalah ini. Ternyata ketika saya lihat bukan sekedar masalah fikih murni, namun terjadi sebuah masalah berkembang di daerah tersebut. Terlepas dari apa yang terjadi di tempat-tempat tersebut, kita ingin menyebutkan dan mengulangi lagi jawaban sebenarnya bahwa jual beli dengan sistem kredit, ya, atau lebih tepatnya dengan sistem mencicil, ya, cicilan. Sebagian ulama menyatakan secara mutlak tidak boleh. Sebagian ulama secara mutlak menyatakan tidak boleh. Karena adanya hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang melakukan transaksi, ya, dua transaksi jual beli dilakukan dalam satu kali. Apa maknanya? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menukil penafsiran sebagian ulama salaf di antaranya Imam Tawus rahimahullah bahwa makna hadis ini ka'an taqul bi'tu bi'tu bi'tuka hadha bikadha ajilan wa bikadha ajilan. Saya akan jual barang ini kepada kamu, ya, harga sekian kontan, harga sekian cicil. Ini penafsiran salah seorang ulama salaf dengan kalangan tabi'in, Tawus dan beberapa yang lainnya, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Dan pendapat ini juga yang ditarjih oleh Syekhuna Muqbil Rahimahullah, Syekh Muqbil, nam, bahwa tidak boleh jual beli dengan sistem taqsit atau cicilan. Sebagian ulama yang lainnya, dan ini jumhur ulama, menyatakan boleh, ya, menyatakan boleh jual beli atau menjual barang atau membeli barang dengan sistem cicil. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi kita dengarkan, larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dua transaksi jual beli dalam satu waktu? Dijelaskan yang dimaksud larangan hadis ini adalah bai'ul inah, jual beli inah yang diharamkan. Di antara bentuk gambarannya adalah seorang datang mau pinjam uang, ya, ke saya misalkan, saya enggak punya uang. Ya sudah gini aja, ini saya punya sekarung beras, harganya satu kuintal ini 600 ribu. Nah, ini kamu ambil, kamu jual. Yang mau pinjam uang enggak mau ruwet kan, bawa karung, jual, cari pembeli ke pasar. Nah, sudah ya, gini aja sudah, kamu repotkan mau jual, ya, saya beli ini. Nah, saya kasih uang kontan kamu. Berapa kamu beli? 500 ribu. Nih, uangnya 500 ribu. Paham ya? Nanti kamu cicil 600 ribu itu per bulan 100 ribu selama 6 bulan. Nah, ini termasuk bai'ul inah. Ya, bai'ul inah yang dilarang, dan dalam hadis tadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua transaksi jual beli sekaligus dalam satu transaksi. Ya seperti tadi ini, salah satu contohnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, atau jual beli leasing yang sekarang beredar di masyarakat. Ya. Itu termasuk yang dilarang dalam hadis tersebut. Nah, tahu jual beli leasing? Nah, belum tahu. Nah. Berarti ketinggalan informasi ya. Jadi siapa di antara antum yang bisa menjelaskan jual beli leasing? Hah? Abu Zaid? Siapa? Indra? Head, coba gimana caranya? Leasing, Indra. Hah? Hah? Mobil misalkan. Iya. Yeah. Enggak punya uang. Ha. Badan pembiayaan. Iya. Nah. Yeah. Ha. Ya. Nilai yang diberikan tadi. Nah. Iya. Nah. Ada yang punya gambaran lagi jual beli leasing? Hah? Didit. Pernah tahu? Siapa yang tahu? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seorang mau beli mobil misalkan. Dia enggak punya uang, dia pergi ke dealer, berapa nih mobilnya? 100 juta. Waduh, uang saya cuma 50 juta. Gimana? Sementara saya pingin segera beli. Kata dealer, gampang, itu di sana Pak ada badan pembiayaan itu tadi istilahnya, ya. Bapak ke sana nanti bisa kerjasama. Ya. Maka si badan ini tadi, badan pembiayaan atau sekarang sering diistilahkan dengan Baitul Mal wa Tamwil, ya. Pakai istilah syar'i supaya lebih ya, lebih barokah gitu ya. Ya, pakai bahasa Arab. Nah. Jadi itu maknanya apa Baitul Mal wa Tamwil, yaitu tadi badan pembiayaan itu tadi. Nah, singkatnya. Nah, itu ya sudah gini aja. Bapak mau beli, berapa itu harganya? Katanya 100 juta. Sudah gini aja, nanti Bapak sudah ambil sudah barangnya di sana. Ambil nanti gampang. Jadi diselesaikan, lalu gimana caranya? Nanti Bapak cicil ya per bulan 2 juta selama 55 bulan. Nah, selama 55 bulan. Berarti jadi berapa? 100 110 ya. Nah. Nah, ini ya. Termasuk riba yang dilarang. Nah, barakallahu fikum. Jual beli kredit yang berlaku sekarang ini, yang dibahas oleh para ulama, yang dinyatakan oleh jumhur ulama boleh, itu adalah jual beli kredit atau cicilan yang bebas dari riba. Atau dari denda. Ketika enggak mampu bayar, terlambat, terkena apa? Denda. Ini dilarang oleh syariat. Atau pakai sistem kalau 3 kali atau sekian kali berturut-turut tidak mampu bayar, maka diambil dengan paksa. Ini juga tidak boleh karena bertentangan dengan syariat. Nah, bertentangan dengan syariat. Nah, maka kita tidak dibenarkan membeli sebuah barang dengan sistem cicilan atau kredit yang seperti ini bentuknya. Jumhur ulama pun menyatakan yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini bentuknya tidak boleh. Sepakat. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah sistem cicilan yang tanpa bunga atau tanpa denda atau tanpa ambil paksa. Jadi ini penting untuk diingat kembali. Sementara mayoritas yang terjadi di dealer-dealer motor ataupun mobil, itu ada dendanya enggak? Mayoritas ada dendanya. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu hindari cara jual beli seperti ini, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi sistem muamalah kita. Lalu bagaimana Ustaz kalau enggak diberi denda nanti mereka bermudah-mudahan? Nah, ini kan logika. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatur sistem jual beli cicilan pada dasarnya itu sistem jual beli hutang. Kalau hutang ya, Allah memberi sebuah aturan ketika si peminjam uang ini tadi kebetulan tidak mampu, mengalami kesulitan untuk melunasi. Allah menyatakan fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara. Kalau orang yang berhutang kepada Anda sedang mengalami kesulitan, maka wajib Anda tunggu. Boleh enggak ditagih? Ya boleh, sekedar tanya. Tapi kalau dia saya sekarang enggak bisa ini, oh ya sudah. Enggak apa-apa. Nah, oh kalau begitu Ustaz, ya orang-orang enggak mau bayar. Ya jelas orang-orang enggak mau bayar kalau kamu juga sifatnya seperti itu. Akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau orang-orang pada punya sifat rahmah, punya sifat baik, insya Allah akan terbentuk di masyarakat kejujuran, saling peduli. Tapi ketika kita sudah mengedepankan logika, kemudian kita menerjang syariat, Allah sudah menyatakan fanadhiratun ila maisara, tunggu sampai dia mendapatkan kemudahan. Kita enggak mau. Wah, kalau gini sulit kita. Ya memang sulit. Kalau mau mudah, jual dengan kontan. Oh, ya enggak laku, ya jangan dagang. Nah, lu gimana? Ya bertani. Selesai. Belajar keahlian tertentu, bengkel atau montir ini, enak. Nah. Barakallahu fikum. Jangan kemudian hawa nafsu kita mendorong kita untuk menerjang syariat. Ketika syariat diterjang, maka kehancuran yang ada. Lu nanti mereka tidak mau bayar. Allah lanjutkan, wa anta saddaku khairun khairul lakum. Ya sudah, sodakohkan. Wah, ya rugi Ustaz. Ya bakalan pasti rugi kalau kamu sifatnya seperti ini. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah, ya, kamu beriman kepada Allah, ya, bahwa seperti itu adalah lebih baik, pasti yang tercipta di masyarakat adalah kebaikan. Nah, orang punya hutang yang ini sudah enggak mampu bayar sebulan, dua bulan, dia sudah minta maaf. Ya sudah. Nah, sodakoh kan. Ini sodakoh, itu juga sodakoh. Insya Allah akan tercipta kebaikan. Masyarakat itu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian masalah yang berikutnya dan yang terakhir pada hari ini adalah masalah penggunaan alat-alat pencegah kehamilan. Sering hal ini ditanya. Ya. Maka pada dasarnya syariat Islam menghimbau umat ini untuk memperbanyak keturunan dan itu terpuji dalam syariat Islam. Ini hukum dasar dan hukum asal. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nah, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umat ini nanti di hari kiamat. Pada dasarnya terpuji dan berbagai ayat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga tidak boleh kita keluar dari hukum asal ini, ya, kecuali dengan alasan yang syar'i, yang sifatnya darurat. Hal ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan beberapa ulama yang lainnya, lajna daima. Pada dasarnya kaum muslimin harus memperbanyak apa? Keturunan semampu mereka. Kecuali ada alasan yang sifatnya darurat dan secara syar'i dibenarkan, seperti kesehatan ibu. Kehamilan dikhawatirkan akan mengganggu kesehatannya dan membahayakan. Maka yang seperti ini termasuk hal yang dengannya dinyatakan telah jatuh pada hukum atau status darurat. Tetapi yang menentukan bahwa kehamilan berikutnya atau yang akan datang akan membahayakan kesehatan ibu, fisik ibu, adalah seorang yang di bidangnya. Ini yang pertama. Di bidangnya yang menentukan, ahlinya. Yang kedua, di samping dia orang yang memang ahli dan pakar dalam bidang itu, ya, dia adalah seorang yang amin, seorang yang jujur, yang bertakwa kepada Allah. Bukan pihak-pihak yang telah termakan oleh syubhat keluarga berencana KB. Jangan. Ya. Seperti bidan-bidan misalkan, tidak berhak untuk menghukumi. Bukan bidangnya. Dia cukup membantu kelahiran, memeriksa, ya, apa yang dalam batas disiplin ilmu yang dia pelajari. Lebih dari itu bahaya. Memutuskan ini gak boleh hamil nih bahaya. Itu urusannya dokter spesialis di bidang itu. Dan dokternya itu memang harus orang yang bertakwa. Yang memang dokter punya program memperbanyak umat Islam. Gitu lah. Bukan yang kemakan syubhat apa? KB. Nah, jangan. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang diputuskan ini sudah sekian kali operasi, enggak bisa. Kalau hamil lagi berbahaya karena rahimnya semakin tipis, semakin ini, itu. Terbukti. Dan dia orang jujur. Ya, enggak ada masalah. Ya, menggunakan media-media yang bisa menghalangi dari kehamilan. Nah, tetapi semua ini butuh apa? Kembali tadi yang saya sebutkan, butuh kepada takwa. Baik suami maupun istri. Perlu diketahui juga oleh para istri bahwa penggunaan alat kontrasepsi ini harus seizin suami. Kalau suami ridho dan telah memenuhi persyaratan syar'i yang tadi disebutkan, kondisi yang sifatnya darurat, suaminya mengizinkan, ya silahkan, maka boleh. Tetapi kalau suami tidak ridho atau bermain dari balik suami tanpa sepengetahuan suami, hukumnya haram. Karena anak dan keturunan itu hak kedua belah pihak. Istri sudah menyatakan saya mau istirahat, tapi suami menyatakan tidak. Ada dua hak di sini. Ya. Allah menyatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini khitab, ayat ini khitab buat kaum pria. Nisa'ukum harthul lakum, ladang untuk kalian. Tempat kalian untuk bercocok tanam, memperbanyak keturunan, silakan, kata Allah. Maka haknya suami, harus seizin suami. Karena apa saya ingatkan ini, dan ini adalah fatwa para ulama, terjadi keributan dalam rumah tangga karena pihak istri semaunya, atau kadang-kadang dibisikin oleh ibu suami atau ibunya sendiri, mertuanya suami ini. Ya sudahlah, kamu saya lihat kok sudah capek, aja pakai alat kontrasepsi aja, diam-diam. Ya, ini hukumnya haram, si istri sudah jatuh kepada perbuatan dosa. Ya, sekali lagi, sebagian ulama memperbolehkan jika kondisinya sangat darurat dan persyaratannya tadi yang sudah saya sebutkan ditentukan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan amanah dalam agamanya. Ya, ketiga, harus melalui atau seizin suami. Nah, ada yang perlu disampaikan? Nah. Untuk mengontrol apa? Insya Allah kita jawab di waktu lain karena agak panjang ya. Diingatkan nanti di waktu lain kasih surat. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita telah membahas 4 hadis dalam bab Al-Mubadarah ini. Maka pada siang hari ini kita akan memasuki hadis kelima. Akan memasuki hadis kelima dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-khamis, hadis yang kelima, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas yang Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat pertempuran perang Uhud, beliau mengambil sebuah pedang, seraya ditampakkan di hadapan sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Man ya'khudhu hadha bi na'am, man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang akan mengambil, menerima pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum, kullu insanin minhum yaqulu ana ana. Ketika tawaran pertama ini disampaikan oleh Rasul, siapa yang akan menerima pedang ini? Dalam pengertian, menerimanya dan menggunakannya untuk pertempuran. Maka sahabah radhiyallahu anhum berebut untuk menyatakan, saya ya Rasulullah. Bukan karena keindahan pedang tersebut atau mereka tertarik kepada tajamnya pedang tersebut, tetapi mereka berebut untuk mengambil pedang dari tangan Rasul, menerima sebuah pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakannya dalam medan tempur. Kemudian setelah melihat keadaan seperti ini, Rasulullah tidak segera memberikan pedang tersebut kepada mereka-mereka yang mengatakan ana, saya wahai Rasul, saya. Rasulullah melanjutkan pengumumannya itu dengan mengatakan, faman ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan menunaikan, merealisasikan hak pedang ini sebenar-benarnya. Rasulullah memberi syarat, siapa yang akan mengambil dan menerima pedang dari beliau dengan menunaikan, merealisasikan segala hak di balik pedang ini. Melihat persyaratan, mendengar persyaratan ini, para sahabat terdiam. Fa'ah jamal qaum, masing-masing menarik diri, menarik permohonannya untuk menerima pedang tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdiam mereka. Pada awalnya muncul dari sahabah semangat untuk berlomba-lomba, bersaing dalam kebaikan, menyegerakan diri melakukan sebuah amal baik, sebuah ibadah, yaitu jihad dalam hadis ini, dalam kisah ini, jihad fisabilillah, berebut untuk segera masuk jannah. Karena mereka sahabah adalah orang-orang yang memang mengkhawatirkan kepada diri mereka, takut terhadap diri mereka terkena fitnah, berubahnya iman, menurunnya iman, sehingga malas untuk beramal, mundur untuk berbuat, khawatir. Sebelum hal itu menimpa mereka, mereka berlomba untuk bersegera di dalam beramal. Tetapi ketika Rasulullah meletakkan sebuah syarat amanah terkait dengan sebilah pedang tersebut, akhirnya para sahabat yang tadinya berebut diam, menarik kembali permintaannya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, tiba-tiba seorang sahabat yang berkunya Abu Dujanah, namanya adalah Simak bin Kharsha, seorang sahabat namanya Abu Dujanah atau kunyahnya Abu Dujanah, nama aslinya Simak bin Kharsha, dalam kondisi yang sunyi seperti itu, Abu Dujanah berkata, ana akhuduhu bihaqqi, saya wahai Rasul yang akan mengambil pedang ini dengan siap menunaikan hak-haknya. Abu Dujanah, tapi bukan Abu Dujanah yang kemarin dicari-cari itu ya. Nah, kalau ini Abu Dujanah yang mujahid, yang benar-benar mujahid. Nah, kalau itu adalah khawarij, kalau itu seorang teroris. Nah, ya. Nah, kemudian setelah melihat kondisi yang seperti ini, Rasulullah menyaksikan pada Abu Dujanah kesungguhan untuk mengemban amanah tersebut, maka diserahkanlah pedang itu kepada Abu Dujanah. Fa akhadahu fa falaqa bihi hammal musyrikin. Kemudian segera Abu Dujanah mengambil